0: TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
1: Akan iman kepada para rasul adalah salah satu dari arkanul iman, salah satu dari rukun-rukun iman, ya, yang enam. Salah satunya beriman kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam, ya.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Yasiru wala tuhautu asiru. Mudahkan. Jangan dibuat sulit. Apalagi berhadapan dengan remaja yang mungkin logikanya masih simpel dan sederhana, ya. Jangan dibuat rumit.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Ilmu itu adalah yang diucapkan padanya haddatsana. Apa itu haddatsana, Pak? Haddatsana itu dalam ilmu hadis simbol kebersambungan sanad sampai kepada Rasulullah SAW.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Apa amal yang paling utama kata Rasulullah SAW, yaitu iman kepada Allah dan jihad di jalan Allah. Keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota apa? Badan.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
1: Fitnah syahwat ada dua macam. Ada yang halal, ada yang haram. Ya. Yang halal, yang Allah bolehkan. Seorang menikah dengan cara yang benar, secara syar'i, dia melampiaskan syahwatnya, ya, dan pernikahan tadi. Dan yang lainnya, halal yang dibolehkan apa agama. Kemudian ada syahwat yang haram, zina dan lain sebagainya. Inilah

0: Kajian Islam. Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.
1: Raja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
5: Sudahkah tetangga Anda merasakan bahwa Anda adalah tetangga yang baik?
6: Sebaik-baiknya tetangga adalah tetangga yang paling baik terhadap tetangganya.
7: Tetangga mempunyai hak yang besar atas diri kita yang telah diatur oleh agama kita, Al-Islam. Bahkan tetangga mempunyai hak yang sangat besar, seakan-akan dia ini kerabat kita yang mempunyai hubungan darah dan nasab. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
8: "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhonantu annahu sayuwarrisuhu." Malaikat Jibril terus senantiasa berwasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga, hingga aku mengira dia akan mewariskannya. Kenapa demikian? Hal itu sebabkan wasiat tersebut sangat ditekankan.
7: Ini menunjukkan betapa besar hak tetangga dan betapa besar kewajiban kita kepada mereka.
8: Menyukai kebaikan bagi tetangga sebagaimana ia menyukai kebaikan tersebut untuk diri sendiri merupakan hak seorang muslim atas muslim lainnya dan merupakan penyempurna keimanan. Bahkan dalam hal ini seorang tetangga lebih berhak daripada yang selainnya.
5: La yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak beriman, tidak sempurna iman Anda bila tetangga Anda tidak merasa aman dari gangguan-gangguan Anda.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

الأرض بما رحبت ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم

0: kepada Allah
1: pada saat Anda sedang sendiri.
0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat tidak ada yang melihat.
2: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
3: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
1: berhentilah.
3: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
2: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
4: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
2: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai, celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
4: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
2: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
4: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
4: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
5: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
4: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
5: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
2: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
5: Hidup di dunia hanya sebentar,
2: dan kematian tidak akan menghampiriku.
5: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
4: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
2: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
4: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
5: Hai jiwa yang keluar,
4: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
2: Siapakah yang mampu melindungiku?
6: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya

0: rambu-rambu bagi para penuntut ilmu agar mereka bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dapat Anda ikuti kajiannya di setiap Jumat pagi pada sholat subuh langsung dari Masjid As-Sunnah Kota Kendari, dari pembahasan kitab Ma'alim fi Tarakit Talabil Ilm bersama Al-Ustaz Abdullah bin Taslim MA Hafizahullahu Ta'ala.
1: Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufiknya dan kemudahan yang diberikan kepada kita, sehingga kita senantiasa bisa memahami dan mengamalkan Islam. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam lanjutan kajian kita membahas adab-adab dalam menuntut ilmu, mengkaji kitab Ma'alimu fi Tariqi Talabil Ilmi, rambu-rambu di jalan menuntut ilmu, buah karya dari Syekh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan hafizahullahu Ta'ala.
0: Kajian dari pembahasan kitab Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm tulisan Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullahu Ta'ala bersama Ustaz Abdullah bin Taslim MA hafizahullah dapat Anda ikuti setiap Jumat pagi pada sholat subuh langsung dari Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Anda juga dapat mendengarkannya di 95.1 FM, juga di live streaming YouTube Radio Rujak Kendari, live Facebook Radio Rujak Kendari, Telegram channel Umbun Sunnah, serta di aplikasi Listen to My Radio. Radio Rujak Kendari, media yang tepat untuk ilmu yang bermanfaat, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Bid'ah dan tingkatannya. Bid'ah secara bahasa berarti sesuatu yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya. Bid'ah secara istilah adalah setiap i'tiqad atau keyakinan, setiap perkataan, setiap perbuatan dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala yang tidak ada dalil yang mendukung pensyariatannya. Ternyata bid'ah itu bukan sekedar amalan yang tidak ada tuntunannya saja. Bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ada bid'ah yang paling parah. Bid'ah dibagi menjadi tiga. Pertama, bid'ah i'tiqadiyah, yaitu bid'ah yang menyelisihi firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal keyakinan atau akidah. Contohnya adalah bid'ah tamtsil, yaitu menyatakan bahwasanya Allah semisal dengan makhluknya, atau bid'ah ta'til, yaitu menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah atau menolak takdir Allah. Bid'ah yang pertama di atas tentu lebih parah daripada bid'ah yang lainnya karena berkaitan dengan masalah i'tiqad atau keyakinan. Kedua, bid'ah amaliyah, yaitu menyembah Allah tanpa menggunakan tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Bentuknya bisa jadi membuat amalan baru, menambahkan, atau melakukan pengurangan dalam ibadah yang disyariatkan. Contohnya adalah membangun masjid di atas kubur atau di area pekuburan, melakukan perayaan atau haul di sisi kubur, atau membuat perayaan-perayaan baru dalam agama yang tidak disyariatkan. Ketiga, bid'atut tark, yaitu meninggalkan sesuatu yang mubah dalam rangka beribadah. Padahal, dalam ajaran Islam, sesuatu yang mubah, jika ditinggalkan, tidaklah dianggap sebagai ibadah. Contohnya adalah, meninggalkan makan daging dalam rangka beribadah, atau tidak menikah agar fokus untuk beribadah. Ini adalah bid'ah yang diharamkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, apakah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan, dan setiap perkara bid'ah adalah kesesatan. Semoga Allah menjauhkan kita dari setiap bid'ah yang menyesatkan. Rumaisa.com

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahu wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman limajdih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pembahasan buku Ada Apa Dengan Riba, agar lebih menambah yakin kita akan bahaya riba. Kali ini kita akan membaca mulai halaman 26. Bahaya riba dunia akhirat. Allah memberikan ancaman bagi pelaku riba dan pemakan riba di 5 fase kehidupan, mulai dari kehidupan dunia sampai akhir dari hisab. Kita akan lihat 5 fase kehidupan yang isinya ancaman bagi pelaku riba dan pemakan riba. Yang pertama, hukuman ketika di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba dan mengembangkan sedekah. Apa makna Allah membinasakan riba? Kenyataannya banyak orang yang bertransaksi riba dan dia kaya raya. Bahkan ada banyak sekali para pengusaha yang dia bertransaksi riba dan usahanya jalan dengan baik. Kita lihat keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Yukhbirullahu ta'ala annahu yamhaqu riba. Allah ta'ala menyampaikan bahwa dia membinasakan riba. Ai maknanya adalah yuzhibuhu. Allah akan menghilangkan riba. Imma bi ayyuzhibahu bil kulliyah. Dan bentuk Allah menghilangkan riba bisa dengan Allah hilangkan semua harta hasil riba min yadi sahibihi, dari tangan pemiliknya. Walaupun dia kaya raya, miskin dalam waktu sekejap bisa atau tidak? Bisa. Innahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Au yahrumahu barakata malihi. Atau Allah haramkan dia untuk mendapatkan keberkahan hartanya. Fala yantafi'u bihi, sehingga dia tidak mendapatkan manfaat dari hartanya. Bal yu'adzibuhu bihi fid dunya wa yu'aqibuhu 'alaihi yaumal qiyamah. Allah azab dia di dunia dan nanti Allah hukum dia di hari kiamat. Ini hukuman pelaku riba di dunia. Hartanya dibinasakan oleh Allah. Dan ayat ini sejalan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ahadun aktsara minar riba. Siapapun yang memperbanyak harta dari riba, illa kana akibatu amrihi ila qillatin. Maka ujung dari hidupnya adalah kemiskinan. Dan terbukti. Karena itu tidak perlu melihat dari sisi lahiriah yang sekarang dia miliki, karena bisa jadi saat ini tidak bisa dinikmati sampai akhir hayatnya. Ada satu cerita ya. Tidak pernah dengar ceritanya belum?
2: Belum
1: cerita. Ada orang yang ini katanya di Mojokerto. Cerita ini kejadiannya katanya di Mojokerto, Jawa Timur. Ada orang suka keluar rumah, gak pernah mau pakai baju. Jadi dia cuma pakai celana, terus keliling di kampung, kadang jauh keliling, sambil teriak-teriak jumlah hartanya. Aku punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Aku punya rumah, aku punya tanah, aku punya properti, ini punya kendaraan. Nah, karena anaknya merasa malu, maka mereka selalu siaga agar bapaknya ini dibawa pulang. Kadang hilang, cari, ketemu, bawa pulang. Kasih baju, dilepas. Tidak mau pakai baju. Setelah ditelusuri, orang ini pemilik bank perkreditan rakyat, BPR, bank peribaan rakyat. dari hasil itulah dia kaya. Baik, kita dapat pelajaran dari cerita ini. Dia tidak menikmati hartanya. Dia punya mobil tapi dia jalan kaki. Dia punya banyak baju tapi dia lepas bajunya. Dia jalan-jalan keliling sambil melepas baju. Duitnya kalau dipakai beli baju, satu kamar bisa penuh. Tapi dia gak mau pakai baju. Itulah makna Allah menghilangkan keberkahan dari hartanya, sehingga yang bersangkutan walaupun punya, tapi dia tidak mau menikmatinya. Belum lagi ketika kemampuan hamba itu dibatasi oleh Allah dalam menikmati nikmat dunia, sehingga kita dibatasi dengan aneka pantangan. Ada orang kaya, duitnya banyak, bisa dipakai untuk beli apapun, tapi kalau mau makan apapun tidak boleh. Cepat nggak boleh, ini pantangan Pak, kolesterol. Apalagi singang juga nggak boleh, pedes, apapun nggak boleh. Terus apa yang dimakan? Bapak air putih saja. Yang ini kolesterol, yang ini darah tinggi, yang ini gula, yang ini asam urat. Bapak punya potensi jantung. Walaupun duitnya banyak, tapi dia gak bisa menikmati dunia. Banyak orang yang duitnya banyak, tapi dia uangnya ini belum pernah mengantarkan dia ke tanah suci. Nah, itu merupakan bukti bahwasanya dia tidak bisa menikmati semua dunia yang dia punya. Padahal hakikat dari rezeki kita, coba Anda lihat hadis berikut ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali mali, manusia selalu mengatakan hartaku hartaku. Wa halaka mim malika ya ibnu Adam, pada hakikat dari hartamu wahai ibnu Adam, ma akalta fa afnaita, hanya ada tiga kemungkinan. Yang pertama adalah apa yang kau makan sampai habis. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqulul abdu mali mali, manusia selalu mengatakan hartaku hartaku. Innama lahu min malihi thalatha, hakikat dari hartanya hanya ada tiga. Ma akala fa afna, apa yang dia makan sampai habis. Au labisa fa abla, atau yang dia pakai sampai rusak. Au aqta faqtana, atau dia berikan ke orang lain sehingga diabadikan di hari kiamat. Wa ma siwa dzalika fa huwa dzahib wa tarikuhu linnas, dan yang selain itu semuanya pasti akan berlalu, dia tinggalkan untuk orang lain. Sehingga hakikat dari harta kita itu apa? Yang kita makan sampai habis, yang kita pakai sampai rusak, yang kita sedekahkan mendahului kita di hari kiamat. Sedangkan apa yang kau simpan belum tentu jadi jatah rizkin. Makanya bedakan antara penghasilan dengan rizki. Pendapatan itu apa yang kita hasilkan dari kerja. Rizki apa yang kau nikmati. Belum tentu pendapatan kita nikmati. Ada orang punya pendapatan banyak, tapi ketakutan untuk memakainya. Kenapa ketakutan? Nanti takut ketahuan orang, sehingga dia beli sesuatu disimpan, gak berani dikeluarin. Beli mobil ditaruh di garasi terus gak pernah keluar, karena takut ketahuan orang. Apalagi kalau harta itu haram, ngambilnya takut, memakainya takut, menggunakannya takut. Ada sebagian pejabat yang dia takut beli properti karena takut diaudit. Maka dia tahan hartanya, jangan sampai dipakai untuk beli properti. Nunggu sampai pensiun. Begitu pensiun, baru berani beli kendaraan mewah, beli rumah di mana. Sebelum itu dia gak berani. Ini cerita salah satu temen ya. Temen punya temen badminton. Temen saya ini hobi badminton, dia punya temen badminton, pejabat. Baru beli kendaraan mewah, terus beliau tanya, kok baru beli Pak? Ya saya baru pensiun, setelah pensiun saya baru berani beli. Berarti kan dia dapat sesuatu, dia tahan dulu, dinikmati nanti nunggu pensiun. Kebayang gak, andaikan sehari sebelum pensiun dia mati, apa yang selama ini dia simpen ternyata tidak berhasil untuk dia nikmati. Maka enggak jaminan orang yang punya pendapatan banyak dia bisa menikmati hasilnya. Selanjutnya, ancaman yang kedua, hukuman di alam kubur. Pemakan riba mendapatkan hukuman di alam kubur, bentuknya berenang di sungai darah. Ini seperti yang pernah diceritakan oleh Nabi SAW ketika beliau menyampaikan tentang mimpinya. Dan mimpi Nabi itu wahyu, berbeda dengan mimpi manusia biasa. Kalau mimpi kita kan kecampuran basah, bukan mimpi wahyu. Beliau menyampaikan, "Ataina ala nahrin min damin, fihi rajulun qa'imun wa ala wasatin nahri rajulun baina yadayhi hijar." Kami mendatangi sebuah sungai yang airnya adalah air darah. Di tepi sungai ada orang memegang berdiri sambil bawa batu, di tengah sungai ada orang yang sedang berenang di sungai darah. Fa aqbala ar-rajulul ladzi fin nahr, maka orang yang berada di tengah sungai tadi berenang ke tepi. Fa idza arada ar-rajulu ay yakhruja, setiap kali dia mau keluar dari sungai, ramar rajulu bihajarin fihi, orang yang berdiri di tepi sungai tadi melemparkan batu ke arah mulut, ke arah mulutnya orang yang berenang ini. Jadi batunya sampai masuk mulut, terus dia balik ke tengah. Faraddahu haitsu kana, orang yang berenang tadi pun balik ke tengah lagi. Karena dia kecapean berenang, dia berenang ke tepi, dilempari batu lagi. Faja'ala kullama ja'al yakhruja rama fi fihi bihajarin fayarji'u kama kana, setiap kali dia menepi dilempari batu, ke tengah lagi, menepi lagi, dilempari batu lagi. Saat Nabi SAW bertanya, beliau mendapatkan jawaban dari malaikat, "Walladzi ra'aitahu fin nahar akilur riba." Yang kau lihat berenang di sungai darah itu adalah pemakan riba. "Wal jazaa'u min jinsil amal," balasan sejenis dengan amal. Dulu ketika di dunia dia menjadi lintah darat, maka saat di alam kubur dia dihukum di sungai darah. Bahaya besar bagi orang yang dia mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, termasuk diantaranya adalah transaksi riba, karena bisa jadi dia akan dihukum seperti ini di alam kubur. Selanjutnya, hukuman yang ketiga, dibangkitkan dari alam kubur dalam kondisi orang yang sakit ayan, seperti orang yang sakit ayan karena kerasukan setan. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Orang yang makan riba tidaklah dia bangkit kecuali seperti orang yang kerasukan setan karena ketempelan. Al-Hafidz Ibnu Katsir membawakan keterangan Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, "Akilur riba yub'atsu yaumal qiyamah majnunan yukhnaq." Pemakan riba dibangkitkan di hari kiamat seperti orang gila yang tercekik. Baru dibangkitkan dia sudah dapat hukuman, padahal itu belum dihisab. Karena ada beberapa orang yang sudah dihukum oleh Allah sebelum dia menjalani hisab, karena dosanya isinya kedzaliman. Seperti orang yang tidak mau bayar zakat akan diinjak-injak oleh binatang yang tidak dia zakati, akan ditanduk, kemudian disetrika dengan harta yang dia simpan, dan seterusnya, sebelum hisab terjadi pada dirinya. Selanjutnya, hukuman di padang mahsyar. Ditantang perang oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Fa illam taf'alu," kalau kalian tidak mau taubat, "fa'danu biharbi minallahi wa rasulih," umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Gimana Pak seorang hamba ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya? Ibnu Abbas mengatakan, "Yuqalu yaumal qiyamah li'akili riba." Besok di hari kiamat pemakan riba akan disampaikan kepadanya, "Khudh silahakalil harbi," ambil senjatamu untuk perang. Tidak mungkin hamba bisa melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apa yang paling diharapkan oleh manusia ketika di padang mahsyar? Dapat apa, Pak? Dapat syafaat. Dapat apa lagi? Bidadari. Belum. Mereka sangat mengharapkan ampunan dari Allah. Mereka sangat mengharapkan ampunan. Sehingga kalau ada hamba yang ditantang perang oleh Allah, pada posisi dia mengharapkan ampunan dari Allah, kira-kira peluangnya berapa persen? Itulah yang bisa kita bayangkan. Tayyib. Suatu ketika ada orang yang pulang di malam hari, kemudian beliau melihat ada preman yang sedang mabuk, sedang minum homer sampai mabuk.

bersumpah, wallahi imra'ati talik, demi Allah istriku tertalak, jika ada sesuatu yang dikonsumsi oleh manusia yang lebih buruk daripada khamar. Kalau ada sesuatu yang dimakan oleh manusia, dikonsumsi manusia yang lebih buruk daripada khamar, istriku tertalak. Selesai dia ngomong seperti itu, bingung, jadi talak enggak? Akhirnya dia mencari siapa ulama yang bisa memberikan jawaban. Beliau mendatangi Imam Malik bin Anas. Lalu setelah disampaikan masalahnya, Imam Malik mengatakan, irji hatta andura ila mas'alatik, silakan kamu pulang, saya akan coba cari jawaban untuk kasusmu. Setelah kesempatan yang lain, dia ketemu Imam Malik. Imam Malik kemudian mengatakan, imra'atuka talik, istrimu jadi tertalak. Faqad tasaffahtu kitab Allah fama wajadtu syai'an ya'kuluhu ar-rajul ashadda min ar-riba. Aku telah membuka kitabullah, belum pernah aku jumpai makanan yang dikonsumsi oleh seseorang yang hukumannya lebih berat daripada harta haram riba. Fa inna Allah yaqul, kana Allah berfirman, fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kamu tidak meninggalkan riba, umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Ancaman ini tidak ada dalam khamr, tidak ada untuk orang makan babi, tidak ada untuk orang yang makan harta haram yang lain, tapi adanya untuk riba. Sehingga orang yang minum khamr tidak diancam tantangan perang, yang makan babi tidak diancam tantangan perang, yang makan bangkai tidak ada ancaman tantangan. Itu yang membuat Imam Malik kemudian mengatakan, ini yang paling berbahaya, harta haram berupa makan riba. Selanjutnya, yang terakhir, hukuman setelah hisab. Hukuman setelah hisab adalah pemakan riba mendapatkan ancaman neraka. Mereka terancam neraka karena mereka pelaku dosa besar. Sebagaimana yang Allah katakan, "Wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Barang siapa yang kembali lagi melakukan transaksi riba, makan riba, maka dia penduduk neraka dan mereka kekal di sana. Dan makna kekal di sini adalah sangat lama. Bukan abadi, selama dia masih punya iman. Orang yang punya iman, maka dia tidak akan kekal di neraka selama-lamanya. Tapi disebut oleh Allah, hum fiha khalidun, mereka kekal, maksudnya adalah mereka tinggal di dalam neraka dalam waktu yang sangat lama. Lima ini semuanya menakutkan. Satu pelanggaran, tapi dia kena pasal berlapis. Kena ini. Hukumannya jadinya berlapis. Ini seperti ancaman yang berlaku pada kesyirikan ya. Syirik itu pelanggaran dengan pasal berlapis. Tidak diampuni dosanya, diharamkan masuk surga, tempatnya di neraka, menghapuskan seluruh amal. Innahu mayyushrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Lain asyrakta layahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, seluruh amalmu terhapus. Satu pelanggaran, tapi dia kena pasal berlapis. Sehingga hindari sebisa mungkin dosa-dosa yang sangat mengerikan semacam ini, agar kita bisa menjadi muslim yang kelak di yaumil qiyamah harta yang kita usahakan tidak menjadi musuh kita besok ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, riba telah dihapuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau khutbah Arafah. Beliau mengatakan, ala inna kulla riban min ribal jahiliyah mawdu'un lakum. Lakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Ketahuilah bahwa semua riba jahiliyah mawdu'un telah dihapuskan. Lakum ru'usu amwalikum, kalian berhak mendapatkan senilai harta pokok kalian sehingga kalian tidak didolimi dan tidak mendolimi. Baik. Nah, untuk melengkapi ini, saya ajak Bapak Ibu sekalian langsung menuju ke materi tentang riba jahiliyah. Anda bisa buka halaman 62. Kita menuju ke halaman 62.

0: agar kita bisa menghindari kebiasaan buruk jahiliyah, salah satu di antara upaya yang bisa kita lakukan adalah belajar mengenali apa saja yang menjadi kebiasaan buruk jahiliyah. Umar bin Khattab pernah mengatakan, yang kutu ural Islam urwatan urwah, tali simpul Islam lepas satu demi satu. Idh nasha'a fil Islam man la ya'rifil jahiliyah. Ketika ada generasi dalam Islam, orang yang tidak kenal tradisi jahiliyah. Makanya ada ulama yang mengumpulkan apa saja yang menjadi budaya dan tradisi jahiliyah, kemudian dijadikan satu buku, tujuannya untuk dijelaskan kepada masyarakat, jangan kau ikuti tradisi jahiliyah semacam ini. Apa nama bukunya? Masail Jahiliyah. Baik. Selanjutnya, berkaitan dengan beberapa bentuk riba jahiliyah. Pertama adalah riba utang piutang. Anda lihat ini, Zaid bin Aslam pernah mengatakan, kana riba fil jahiliyah, bentuk riba jahiliyah, ayyakuna lirrajul ala rajulil haq ila ajalin. Si A utang kepada si B sampai batas waktu tertentu. Fa idza halal ajal, ketika jatuh tempo sudah datang, qala, maka si B mengatakan kepada si A, memberi tawaran, ataqdi am turbi, kau lunasi utangmu atau tak tambahkan riba? Kau lunasi utangmu atau kau kena riba? Kalau kau lunasi utangmu, maka silakan dibayar sesuai yang kau terima. Jadi misalnya kemarin kau menerima uang 10 juta, balik 10 juta. Berarti gimana ini? 0% bunga. Am turbi, tapi kalau kau enggak bisa lunasi sekarang, berarti lunasi nanti, ada tambahannya. 10 juta jadi 11. Fa in qada akhadha wa illa zadahu fi haqqihi wa akhara anhu fil ajal. Kalau dia lunasi, maka tidak ada tambahan. Tapi kalau tidak dilunasi, ditambah waktunya, namun nilainya bertambah. Baik, Bapak lihat ini ya. Kredit card, kartu kredit ya, 0% bunga, riba atau bukan? Kartu kredit 0% bunga. Sekarang kan iklannya kartu kredit 0% bunga, riba atau bukan? Bukan, sehingga boleh diambil. Riba, kenapa riba? Utang piutang. Riba, kenapa riba? Ada manfaat apa? Loh, gak apa-apa kan, dia yang utang ya. Orang yang utang dapat diskon, dapat ini kan gak apa-apa. Manfaat yang utang, yang memberi utang gak boleh dapat manfaat. Riba atau bukan kartu kredit 0%? Ribanya di mana? 0% bunga, tapi di situ ada klausul, jika telat ada penalti. Penaltinya 5%. Memang 0% bunga, tapi kalau Bapak telat bayar, maka kena penalti 5% tiap bulan. Paham ya? Baik. Ini kan persis seperti riba jahiliyah tadi. Orang utang enggak ada bunganya, 0% bunga. Tapi kalau dia bayarnya telat, baru kena penalti. Maka kartu kredit di masa sekarang meniru praktek riba jahiliyah 14 abad silam, dihidupkan kembali. Baik, ini riba jahiliyah yang pertama. Sekarang kita akan beralih ke riba jahiliyah yang kedua. Qatadah Ibnu Di'amah, ulama tabi'in, menceritakan tentang riba jahiliyah. Inna riba ahlil jahiliyah, sesungguhnya riba jahiliyah, yabi'ur rajulul bai'a ila ajalin musamma. Seseorang menjual secara kredit sampai batas waktu tertentu. Fa idza halal ajal, kalau jatuh tempo sudah datang, walam yakun inda sahibi qada, sementara orangnya tidak bisa melunasi, zada wa akhara anhu, maka harganya ditambah dan pelunasannya ditunda. Udah? Baik. Mungkin ada di antara jamaah yang pernah mengenal istilah restrukturisasi akad. Pernah dengar enggak, Pak? Restrukturisasi transaksi ya. Restruk transaksi modelnya seperti ini. Kalau ini boleh enggak ini? Di luar restruk tadi ya, kita coba buat dulu. Ada orang menjual dengan harga bervariasi, tunai, kredit 1 tahun, kredit 2 tahun, kredit 3 tahun, dan seterusnya. Harga tunai 100 juta, kredit 1 tahun 110 juta, kredit 2 tahun 120 juta, 3 tahun 130 juta. Jadi tambah 1 tahun tambah 10 juta. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Hah? Boleh. Boleh atau tidak? Tidak. Yang mengatakan boleh angkat tangan. Atau yang mengatakan tidak boleh. Masyaallah, terjadi khilaf. Baik. Seperti ini boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Loh, Pak, itu kan berarti menjual barang dengan dua harga. Yang dilarang itu dua harga, ini ada empat harga. Berarti, Bu? Setuju, Pak? Nah. Apa maksud menjual barang dengan dua harga? Anda perhatikan. Memberikan variasi harga selama di tahapan penawaran, variasi harga. Kalau dia berada di tahapan penawaran, ini hukumnya boleh. Sudah? Karena masih dalam tahap penawaran. Penawaran itu berarti belum akad. Orang ini menawarkan, kalau 1 tahun 110, 2 tahun 120. Berarti sifatnya masih apa ini? Pilihan. Anda mau pilih mana? Baik. Begitu dia ngambil, baik saya ambil 2 tahun. Yang lain kan tidak berlaku. Ini sudah enggak berlaku. Sehingga jadinya berapa harga? Tinggal satu. Terus yang dimaksud jual beli dua harga dan itu riba itu yang mana, Pak? Jual beli dua harga. Jual beli dua harga. Yang ini statusnya riba. Ada orang jualan seperti ini. Rumah X harga kredit 1 tahun. Harga kredit 1 tahun 500 juta. Jika konsumen bisa lunas 6 bulan maka dapat cashback diskon, dapat diskon 10%. Begini ya. Paham ini? Baik. Kalau Anda perhatikan dalam kasus ini yang terjadi apa? Ada dua harga. Yang pertama adalah harga 1 tahun. Berapa? 500 juta. Yang kedua adalah harga 6 bulan. Berapa? 450 juta. Dan ini berlaku dalam waktu yang sama. Ini berlaku dalam waktu yang sama. Sehingga apakah nanti dia bisa lunas selama 6 bulan? Tidak tahu. Tapi yang jelas dia dapat cashback 10% kalau bisa lunas selama 6 bulan. Memastikan apakah nanti pasti 6 bulan? Wallahu alam. Ini baru berjalan 3 bulan. Kalau bisa lunas 6 bulan, maka cashback dapat. Kalau enggak bisa, ya sudah jadi 1 tahun. Nah, ini jadinya harganya bertambah karena waktunya bertambah. Maka ini masuk kategori riba. Jelas insyaallah. Pernah ketemu kasus kayak gini? Kalau ada kasus kayak gini, pilihannya adalah dia harus ngambil yang paling murah. Wa illa faqad arba. Karena kalau tidak berarti dia bertransaksi riba. Paham ya? Baik. Oleh karena itu, yang dimaksud riba jahiliyah menurut Qatadah adalah adanya variasi harga dan itu berlaku semuanya. Sehingga kayak gini ya. Seperti ini tadi. Si A jualan mobil dengan variasi harga seperti ini. Setelah itu dibawa mobilnya. Ini harga yang mana yang mau dipakai? Gampang. Nanti kalau saya bisa lunas 1 tahun ya 110. Kalau enggak ya saya lunasi 2 tahun jadi 120. Kalau enggak saya lunasi 3 tahun jadi 130. Itu riba jahiliyah. Seperti keterangan Qatadah Ibnu Tiamah. Selanjutnya, utang dengan tambahan ketika pelunasan sesuai kesepakatan. Ini seperti kata Al-Jassas. Riba yang terjadi di masyarakat Arab yang dikenal dan dilakukan oleh mereka. Ada orang yang utang uang sampai batas waktu tertentu, kemudian dia mendapatkan tambahan sesuai dengan yang dia utangkan, ala mayatarabun, sesuai yang mereka sepakati. Ini seperti transaksi rentenir ya. Saya ngutangi kamu 1 dinar tapi nanti kembalinya 2 dinar tahun depan. Sepakat? Sepakat. Nih, 1 dinar. Ini kayak rentenir seperti tempat kita. Bapak, saya utangi 1 juta, nanti 1 tahun 1 juta 100. Deal ya? Deal. Nih, 1 juta. 1 menit. 1 menit lagi adzan. Satu lagi ada riba, keterangan Ar-Razi. Insyaallah akan kita baca setelah mendengarkan adzan isya. Setelah sholat atau setelah adzan? Baik, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wama kunna linahtadiya lawla an hadanallah laqad jaa'a rusulu rabbina bilhaq wa nudu an tilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a al-huda ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan bentuk riba jahiliyah yang keempat. Bentuk riba jahiliyah yang keempat disampaikan oleh Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib. Riba an-nasi'ah huwa al-amru alladhi kana mashhuran muta'arifan fil jahiliyah wa dhalika annahum kanu yadfa'una al-mala 'ala ay ya'khudhu kulla shahrin qadran muayyana wa yakunu ra'sul mali baqiyan. Di antara bentuk riba jahiliyah yang biasa dilakukan oleh mereka, mereka menyerahkan sejumlah uang dengan perjanjian nanti akan mengambil senilai tertentu setiap bulan, dan modal yang diserahkan utuh. Summa idza hallad dain, sampai jatuh temponya datang, talabul madi biraksil mal, maka mereka minta kepada orang yang hutang tadi untuk mengembalikan modalnya. Fa in ta'addara 'alaihi al-ada, kalau dia enggak bisa bayar, zadu fil haqq wal ajal, maka ditambahkan waktunya dan ada ribanya. Fa hadza war riba alladhi kanu fil jahiliyah ta'maluna bihi. Inilah praktik riba yang mereka lakukan di masa jahiliyah. Baik, coba lihat ini ya. Jadi riba jahiliyah yang disampaikan oleh Ar-Razi, ini praktek investasi yang salah. Praktek investasi yang salah. Investasi yang syar'i dengan investasi ribawi. Kalau investasi syar'i, modal tidak dijamin. Modal tidak boleh dijamin, artinya kalau rugi ya berarti harus siap nanggung resiko rugi. Sedangkan investasi ribawi, modal dijamin. Saya ngasih modal ke kamu 100 juta. Silakan dipakai usaha. Kalau ada untung, kita bagi hasil. Kalau rugi, saya enggak minta bagi hasil, tapi tolong modalnya dikembalikan. Itu investasi ribawi. Sehingga tadi seperti yang disampaikan oleh Ar-Razi, dia mengatakan wa yakunu ra'sul mali baqiyan, modalnya itu tetap, artinya dijamin pasti nanti akan dikembalikan. Sehingga sampai jatah waktu akhir investasi nanti ditagih, saya minta modalnya dikembalikan. Selanjutnya, investasi yang syar'i, hasil atau bagi hasil itu berdasarkan hasil. Bagi hasil berdasarkan hasil. Sedangkan investasi ribawi, bagi hasilnya tetap. Misalnya saya kasih 100 juta untuk modal, saya minta tiap bulan dikasih 2 juta. Jadi tiap bulan dapat 2 juta terus. Bagi hasilnya apa? Tetap. Kalau syar'i itu berdasarkan hasil. Sehingga bagi hasil dalam investasi syar'i fluktuatif. Bagi hasil sifatnya fluktuatif. Kalau ini flat, tetap tadi. Sehingga ini bisa berdasarkan N% dari modal. Atau ini sebentar. Ini berdasarkan N% dari modal. Misalnya saya kasih uang 100 juta, nanti saya minta 3% tiap bulan. 3% dari apa? Dari 100 juta. Nah, kan nanti flat jadi 3 juta terus. Praktek seperti ini tidak diperbolehkan karena nanti jadinya bagi hasilnya tidak mengikuti kondisi hasil. Maka Anda kalau mau praktek bagi hasil, pertama modalnya tidak boleh dijamin. Yang kedua, bagi hasil itu harus berdasarkan hasil. Yang ketiga, bagi hasil itu sifatnya fluktuatif sebagaimana hasil juga fluktuatif. Kalau tidak seperti ini, maka nanti jadinya investasi ribawi. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, materi sudah selesai. Sekarang jam 8 lebih 2 karena Anda harus tidur malam. Di sisa waktu kurang lebih 15 menit kita berikan kesempatan bagi jamaah, dan tadi sudah disampaikan oleh Ustaz, hanya pertanyaan lewat kertas yang akan dibaca. Mantap, Ustaz.
1: Yang pertama,
0: amin. Walakum bimithli.
1: Izin bertanya terkait program rumah bersubsidi yang berdasarkan dengan bank syariah. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Apakah termasuk riba? Jadi temanya selama beberapa tahun asurannya atau apa sesuai dengan jumlah kesepakatan di awal. Mohon pada saat kata dulu, anak tanya Muhammad, apakah ada cedera keterlambatan? Dan sebabnya menjawab, jika tak mengetahui akan ketahuan pembangunannya, misalnya dari baiknya masuk atau lainnya, nanti tampak mengibani dan berani akan hapus dendanya. Mohon perasaan kami mengambil hukum telah sekitar 2 jam kemudian terdapat cedera keterlambatan, tidak ada narasi akan dihapus. Apa yang harus ditanya anggota Ustaz? Sedangkan untuk informasinya belum sanggup, apa kami harus berusaha untuk supaya tidak dikenakan denda? Jazakumullah khairan
0: jazakumullah. Ya, masya Allah. Satu pertanyaan setengah jam nanti. Tentang kredit perumahan. Ini memang sudah jadi masalah yang sudah cukup lama. Apalagi yang namanya perumahan ini kan dengan harga yang cukup mahal, sehingga rata-rata melibatkan lembaga keuangan. Bapak kalau lihat ya, KPR ini ya. Ini kalau kita alih bahasakan KFRO. Iya. Betul enggak, Pak? Salah ya. Salah. Ini salah ya. Jangan dicatat loh ya. Baik. Sebenarnya skema kredit rumah yang benar itu gimana sih? Kata kuncinya kan gini ya. Lawan dari riba adalah apa? Lawan riba, Pak? Tolong menolong. Apa lawan dari riba? Jangan bilang rapi ya. Lawan dari riba adalah jual beli. Allah mengkontraskan dua hal ini dalam firman-Nya, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Sehingga hukumnya beda, pasti hakikatnya beda. Karena tidak mungkin kalau hukumnya beda, hakikatnya sama. Karena itu sesuatu ketika hukumnya beda, bisa kita pastikan hakikatnya beda. Ada orang yang tidak paham seperti ini dan dia menyamakan riba dengan jual beli. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Itu disebabkan karena mereka mengatakan jual beli seperti riba. Bagaimana mungkin jual beli seperti riba? Padahal yang satu halal, yang satu haram. Selanjutnya, apa perbedaan antara riba dengan jual beli? Anda lihat ini. Ketika si A dia bertransaksi dengan skema keluar uang lalu masuk uang plus untung. Untung ini halal atau haram?
2: Halal.
0: Duit digesek dengan duit menghasilkan duit. Ini duit panas. Yang dia keluarkan uang, dia terima uang plus keuntungan. Berarti kan akadnya dia kasih utang ke orang, dia terima pembayaran plus kelebihan. Dan itu riba, utang piutang. Nah, yang benar gimana? Kalau mau syar'i, inilah yang kalau pertama ini ranah riba. Kalau mau syar'i, keluar barang lalu masuk uang dan menghasilkan untung. Ini jual beli. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan jual beli halal, riba haram. Maka kalau lembah cicilan dari nasabah, maka bank sudah bisa melakukan jual beli syar'i. Bank sudah bisa melakukan praktek syariah. Nah, selanjutnya bagaimana dengan developer? Berarti di sini perlu ada tahapan. Perlu ada tahapan ya. Bank dia melakukan transaksi dengan developer. Dia melakukan jual beli dengan cara cash. Bank bayar

0: uang dan bank menerima barang. Lalu setelah itu barangnya dijual oleh bank ke konsumen. Bank jual barang, kemudian bank menerima cicilan plus untung. Sederhananya kayak gini. Berarti gimana Pak? Bank bisa menjual rumah ketika dia sudah membeli dari developer. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, la tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual barang yang belum kau miliki. Dan untuk bisa memiliki, maka orang harus beli dulu. Selanjutnya, setelah dia membeli, maka dia terima dulu. Setelah itu dia jual. Dia terima, kemudian dia jual. Nabi SAW mengatakan, la tabi' hatta taqbidah. Jangan kau menjual barang sampai kau menerimanya. Dipahami insyaallah? Baik. Kalau bank bisa seperti ini, maka dia bisa melakukan akad syar'i. Dan banyak para asatidah yang menekankan seperti ini. Sehingga kalau ada orang yang komentar cuman bisa bilang riba haram, mana solusinya? Solusinya sudah ada dalam Quran. Kenapa kamu kebingungan? Al-Quran mengatakan lakukan jual beli. Gimana caranya? Ya namanya orang menjual itu caranya gimana? Jualan kan berarti harus punya barang dulu baru kemudian dia jual. Kalau dia tidak memiliki barang kemudian dia menjual, itu pelanggaran. Baik, selanjutnya, bagaimana kalau praktik ini sudah bisa dilakukan dalam rumah subsidi FLPP tadi? Bank sudah beli dari developer lalu dijual ke nasabah. Tapi di situ ada klausul denda. Klausul denda. Jika terlambat, denda keterlambatan. Nah, kalau terlambat kena denda sekian. Baik. Denda keterlambatan ini tidak mempengaruhi keabsahan akad. Penjelasannya kayak gini. Akad yang sah, akad yang sesuai syariah, jika bercampur dengan perjanjian yang batil, maka keberadaan perjanjian yang batil tidak membatalkan akad yang sah. Contoh, listrik prabayar atau pasca bayar ya, dipakai dulu, bayarnya belakangan. Untuk listrik pasca bayar, Anda pakai dulu, nanti akan dihitung berapa meter yang digunakan. Lalu setelah itu gimana? Jika yang bersangkutan telat bayar rekening listrik, maka dia kena denda. Ada kayak gitu? Baik. Air juga sama, PAM ya, PDAM seperti itu. Kemudian telepon, telepon duduk dia, maka nanti dia kena denda. Apakah gara-gara ini kemudian semua transaksi ini jadi haram? Tidak. Adanya adalah ini akad jual beli jasa yang mubah, tapi di situ ada klausul bermasalah. Ada? Nah, kalau ada klausul bermasalah seperti ini, maka transaksinya tetap boleh dilakukan dengan tiga syarat. Satu, klausul bermasalah ini sifatnya sepihak. Artinya datang dari orang lain. Kami gak ingin ada ini, tapi sudah ditetapkan, kalau gak kayak gini gak jadi. Sifatnya apa? Sepihak. Yang kedua, transaksinya adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Sehingga kalau kita tidak melakukannya, kita akan kesulitan. Seperti listrik, air, itu sesuatu yang dibutuhkan. Yang ketiga, memungkinkan untuk dihindari. Bisa enggak denda ini dihindari? Bisa, caranya jangan terlambat. Sehingga saat Anda bayar tepat waktu, Anda tidak akan memberi riba ke orang lain. Nah, ketika tiga ini ada, maka akadnya masih bisa dilakukan. Bisa dipahami insyaallah. Wallahu a'lam.
1: Berikutnya. Berikutnya. Berikutnya. kami pada umumnya masyarakat Sumbawa mayoritas melakukan usaha tanam jagung dengan niat

0: untuk dijual hasilnya dan bukan untuk disimpan sebagai makanan pokok atau disimpan. Yang menjadi pertanyaannya, hasil jagung ini nanti zakatnya zakat apa? Pertanian atau zakat perniagaan? Wallahu ta'ala.
1: Baik. Tanam jagung untuk dijual. Tentang zakat pertanian, Nabi SAW mengatakan, laisa fi maduna khamsi ausukin sadaqah. Tidak ada zakat untuk hasil pertanian di bawah 5 wasak. Jadi zakat pertanian itu nisabnya 5 wasak. Berapa 5 wasak? 1 wasak sama dengan 60 sok. 5 wasak berarti 300 sok. 1 sok itu seperti yang Anda keluarkan zakat fitrah. Berapa zakat fitrah? 2,5 kilogram. Anda mengeluarkan zakat fitrah, anggaplah 2,5 kilogram. Berarti 5 wasak dengan konversi 1 sok adalah ini, berarti 7,5 kintal. Inilah nisab zakat pertanian, 7,5 kintal. Dah, jagung termasuk bahan makanan pokok yang bisa disimpan, sehingga dia komoditas zakat pertanian. Jika Anda panen jagung 7,5 kintal untuk sekali musim panen. Sekali musim panen itu artinya gabungan dari banyak lahan. Tanah 1, tanah 2, tanah peninggalan mertua 1, peninggalan mertua 2, peninggalan mertua 3 dan seterusnya.
2: Sampai 4 aja, sampai 4 aja.
1: Itu mimpi aja. Setelah digabungkan semuanya 8 kintal. Walaupun mungkin ini bulan Januari, yang ini bulan Februari, yang ini bulan Maret, tapi dia masih di satu masa panen. Maka ketika digabungkan semuanya totalnya 8 kintal, berarti Anda terkena kewajiban zakat karena sudah memenuhi nisab. Jadi gabungan dari banyak panen. Kalau tanah itu dikerjakan oleh beberapa orang, 2 orang misalnya, yang satu pemodal, yang satu petaninya. Nah, pembagiannya hasilnya 20 kintal. Petaninya dapat misalnya 10 kintal. Kemudian yang punya tanah dapat 10 kintal. Nanti masing-masing zakat sendiri-sendiri. Paham ya? Baik. Terus untuk semua kebutuhan pengeluaran gimana, Pak? Kan ada pupuk, ada ini, apakah dipotong dulu setelah panen? Tidak dipotong. Anda itu zakat pertanian, bukan zakat mal. Tapi gimana? Anda sudah disediakan aturannya bahwa zakat pertanian itu antara 5% sampai 10%. Kalau banyak pengeluaran, keluarkan 5%. Sehingga pengeluarannya tidak dipotong dulu, tapi langsung keluarkan yang kecil, yaitu 5%. Bisa dipahami ya? Pokoknya panen, jika sudah memenuhi nisab dan banyak pengeluaran, 5%. Kalau sedikit pengeluaran atau bahkan hampir tidak ada pengeluaran, 10%. Cuma ditanam, tinggal tidur. 3 bulan, bangun tidur. Panen. Kok dapat sekian kintal, maka dia zakatnya 10%. Wallahu a'lam.
0: Ya, satu lagi. Sebelum Anda bacakan yang terakhir, ada himbauan dari pihak masjid bagi yang datang dari luar kota. Masjid menyiapkan tempat tidur di lantai 2. Jadi bagi yang peserta yang datang dari luar Sumbawa, masjid menyiapkan tempat tidur.
1: Bali. Ada lagi Mataram. Lotim tadi. Mataram banyak ya. Mataram. Nah, semua yang dari Mataram ambil ini. Ini yang lain besok aja.
2: Oh, siap, siap.
1: Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rojak Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: malaikat mengepakkan sayapnya ridha kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat menghormati orang-orang yang menuntut ilmu syar'i.
1: Maka para penuntut ilmu, para pelajar, dan seluruh kaum muslimin, apabila dia ingin memperoleh ilmu, pertama kali yang harus dia lakukan, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, ilmu. Rabbi zidni ilman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu, ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh pemilik ilmu, yang diamalkan oleh orang yang berilmu itu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
2: Saya yakin hari ini ada usaha yang ditelantarkan, ada pekerjaan yang kita undurkan untuk bisa hadir di majlis ta'lim, ada waktu yang disisihkan untuk tidak bisa bercengkrama dengan keluarga dan anak-anak. Akan tetapi kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jalla. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup untuk Allah. Hari ini saya datang ke majlis ta'lim hanya lillahi Azza wa Jalla, la riyan wala sum'ah, kan tapi saya berjalan untuk menuju surga. Berbahagialah langkah, berbahagialah kaki yang telah jalan menuju surga. Akan tetapi yakinlah bahwa rezeki yang kita tunda tersebut bukan di tangan kita. Banyak orang-orang yang berletih, banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari rezeki. Akan tetapi dia tidak mengerti bahwa rezeki di sini, rezeki di majlis ta'lim. Bukankah di dalam majlis ta'lim turun rahmat Allah, rezeki Allah turun bagi orang-orang yang kesulitan untuk dibayar uangnya, bagi orang-orang yang kesulitan untuk menagih hutang yang belum selesai. Datanglah ke majlis ta'lim, sesungguhnya buhul rizki ada di majlis ta'lim.
1: Yang dengan ilmu, maka manusia akan mengenal Islam. Yang dengan ilmu, orang Islam akan mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam seluruh hidup dan kehidupannya, dia sangat berhajat terhadap ilmu, lebih dari hajatnya terhadap makan dan minumnya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pendengar dan pemerhati Radio Rojak Kendari rahimakumullah, dan Anda yang menyaksikan siaran kami juga melalui live Facebook Radio Rojak Kendari ataupun di Telegram channel Embun Sunnah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan Selasa pagi menjelang siang hari ini, hari Selasa pagi tanggal 14 atau 13 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, kita kembali menghadirkan program Forum Diskusi Ilmiah bersama dengan Al-Ustaz Abu Bakar Romli bin Hayya LC hafizahullahu taala, dan tema yang kita angkat adalah tentang mengapa doaku belum terkabulkan. Tentunya ini masalah yang penting, perkara yang penting untuk kita bisa memahami hal-hal apa saja yang menyebabkan doa kita selama ini belum dikabulkan, dan apa saja faktor-faktor yang bisa menyebabkan doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, serta bagaimana kita beriman kepada takdir Allah Ta'ala ketika misalnya apa yang kita minta ternyata hingga saat ini belum terwujudkan. Dan kita akan mendengarkan pemaparannya secara lengkap bersama Ustaz Romli bin Hayya hafizahullahu taala. Dan tentunya kami juga membuka sesi tanya jawab. Anda bisa bergabung bersama kami untuk bertanya, baik yang berkaitan dengan materi ataupun juga di luar materi, dapat menggunakan 08229298625, telepon langsung, WhatsApp, ataupun juga menuliskannya di kolom komentar di fanpage kami. Kita sapa terlebih dahulu pemateri kita, guru kita Ustaz Romli bin Hayya hafizahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, alhamdulillah Ustaz, selamat datang di studio Radio Jakarta. Semoga sehat-sehat terus Ustaz, ya. Baik Ustaz. Kita tahu bahwasanya setiap kaum muslimin pasti percaya bahwa di antara bahkan faktor utama kita mendapatkan kebahagiaan adalah berdoa kepada Allah, karena kita memiliki Allah sebagai Rabb dan kita yakin Allah lah yang memberikan kebaikan kepada kita dan menghilangkan kepada kita kemudaratan dan mara bahaya. Tapi sering yang terjadi Ustaz, ketika kita sudah berdoa ternyata doa kita sampai saat ini belum nampaknya belum ada jawabannya, sehingga terkadang sebagian dari kita kemudian putus asa dan kemudian tidak mau berdoa. Nah, oleh karena itu kita mungkin ingin mendapatkan nasihat tentang masalah ini, tentang masalah doa, bagaimana kita bisa dikabulkan doa kita dan faktor apa saja menyebabkan doa kita tidak dikabulkan. Tafadhol Ustaz, barakallahu fik.
3: Iya. Doa termasuk bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Doa ini termasuk ibadah, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping doa ini termasuk ibadah, doa ini sebagai sesuatu wasilah bagi kita untuk mendapatkan sesuatu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah yang maha kaya kebaikan-kebaikan untuk dunia kita dan akhirat kita. Kemudian kaum muslimin, kita disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita akan menerima doa orang yang berdoa kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, qala rabbukum ad'uni astajib lakum. Ya, berkata Tuhan kita, berdoalah ya kepadaku, astajibu lakum, maka niscaya aku akan mengabulkan doamu. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya setiap orang mukmin yang berdoa kepada Allah, Allah ya akan mengabulkan doanya. Disebutkan juga dalam ayat yang lain, tatkala Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isa sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun." Ketika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah, inni qaribun, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i izada'ani, aku senantiasa mengijabah, mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku, izada'ani. Ujibu da'watad da'i, aku senantiasa mengijabah doanya orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Jadi inilah janji Allah Subhanahu wa taala bagi kita, ya, hambanya, kaum muslimin, kaum mukminin, bahwasanya tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan senantiasa mengijabah doa orang yang berdoa kepadanya. Oleh karenanya, ya, manakala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adab-adab yang benar, dengan kita menghindari penghalang-penghalang terkabulnya doa, maka yakinlah bahwasanya ini janji Allah SWT. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'ani. Aku senantiasa mengijabah doa ketika ya ada orang yang berdoa kepadaku. Oleh karenanya setelah ayat ini ya Allah menyambung dengan ayat apa penggalan kalimat berikutnya. Fal yastajibuli wal yu'minu bi. Maka hendaklah menyambut seruanku dan hendaklah beriman kepadaku. Ya, ini di antara sebab ya seseorang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala fal yastajibuli, karena ya ayat yang sebelumnya ada hubungan dengan alat ayat yang sesudahnya. Ya, ayat yang sabik, ya konteks kalimat yang sabik yang terdahulu ada hubungannya dengan Allah, konteks kalimat yang berikutnya. Ketika Allah mengatakan aku akan mengijabah doa yang setiap orang yang berdoa kepadaku, kemudian Allah mengatakan maka fal yastajibuli, ya sambutlah seruanku dan berimanlah kepadaku. Jadi ya, di antara sebab-sebab diterimanya doa seseorang ketika mereka ya orang tersebut menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika diperintah dia sambut perintah tersebut, ketika dilarang dia juga sambut dengan menghindari larangan tersebut. Maka tatkala kita menyambut, segera menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalas. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan membalas ya dengan sambutan kita, yaitu ya apa Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa yang kita berdoa kepadanya. Jadi ini di antara sebab-sebab ya diterimanya doa kita. Kita selalu berusaha untuk beriman kepada Allah, kemudian apa yang disuruhkan oleh Allah kita sambut cepat. Oleh karenanya kita melihat para nabi dan para rasul dan orang-orang soleh, ya ketika mereka berdoa ya dekat doa mereka diterima oleh Allah SWT, disebabkan karena semakin mereka beriman, kemudian mereka menyambut seruan Allah SWT. Semakin seorang beriman dan bertakwa, semakin seseorang beriman dan menyambut seruan Allah, semakin mudah baginya diijabah doanya oleh Allah SWT. Oleh karenanya salah satu sebab mengapa doa kita tidak terkabulkan, karena ketika Allah perintah, ketika Allah larang, kita kurang menyambutnya, sehingga Allah juga membalasnya dengan kurang menyambut atau mengijabah doa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara perkara yang juga menghalangi doa kita dikabulkan oleh Allah SWT adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, tatkala Rasulullah SAW menyebutkan hadis yang panjang, di antara potongan hadis Rasulullah mengatakan menyebutkan sikro rajul, menyebutkan tentang seseorang yutilus safar. Ada seseorang yang sudah berjalan melakukan safar yang panjang. Kemudian agabara as-as, ya, rambutnya sudah kusut, kemudian bajunya sudah berdebu. Ya, ya agbara, bajunya berdebu, as-as, rambutnya kusut. Kemudian ia muddu yadaihi ila sama. Dia ya mengangkat tangannya ke langit, meminta kepada Allah yang ada di langit. Kemudian dia mengatakan Rabbi, Rabbi, menyebut asma Allah yang agung, yang paling agung. Ketika meminta Rabbi, sebagaimana para nabi ketika meminta kepada Allah memakai, menyebut atau memanggil nama Allah yang agung ini Rabbi. Kemudian kata Rasulullah SAW, mat'amuhu haramun, makanannya haram. Ya, masrabuhu haramun, minumannya haram. Malbasuhu haramun, ya, pakaiannya haram. Wa guziya bil haram, tumbuh dagingnya dengan perkara haram. Fa anna yustajabu lizalik, bagaimana mungkin doa orang ini akan diterima. Ya, ya, dalam hadis ini diambil faedah bahwasanya ketika orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bahkan ya menempuh sebab-sebab terkabulnya doa seperti safar, termasuk orang yang dikabulkan doanya. Kemudian dia juga orang yang sudah berdebu, kemudian kusut rambutnya. Kemudian ya salah satu adab kita berdoa, kita mengangkat kedua tangan kepada Allah yang ada di langit. Kemudian juga ya kita meminta ya dengan wasilah nama Allah yang paling agung, Rabbi, Rabbi, Tuhanku, Tuhanku. Maka dia ini ya telah melakukan sebab-sebab terkabulnya doa. Tetapi sayangnya, kata Rasulullah, sulit orang ini dikabulkan doanya. Kenapa? Ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Ternyata makanan, minuman, pakaiannya dari barang yang haram. Oleh karenanya, kalau kita ingin ya doa kita dikabulkan oleh Allah SWT, perhatikan harta kita. Jangan sampai ada harta yang haram yang nanti akan menghalangi doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara sebab ketika ada orang yang berdoa belum dikabulkan doanya. Kenapa? Karena mungkin dia berdoa tidak menghadirkan hatinya ketika berdoa. Dia tidak menghadirkan hatinya, tidak mengosongkan hatinya untuk hanya meminta kepada Allah ketika berdoa, maka Allah juga tidak akan menerima doanya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi.

qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaqbalu ad-du'a. Allah tidak mengabulkan doa min qalbin dari seorang yang hatinya ghafil lalai lahin. Ya, hati yang lalai dan lupa. Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan bahwasanya apa Rasulullah menyebutkan bahwasanya Allah tidak akan menerima doa yang lalai dan lupa. Oleh karenanya banyak orang berdoa mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah ya wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berdoa lagi Rabbana faghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia hanya ucapan di lisan tetapi tidak dihadirkan hatinya ketika berdoa. Dia hanya sebagai sesuatu yang lewat saja dari permintaannya di lisan. Apalagi ketika ya kebiasaan sebagian kaum muslimin atau kebanyakan kaum muslimin setiap habis salat fardu mereka ya imamnya berdoa kemudian makmumnya mengaminkan padahal makmum tidak mengerti apa yang diucapkan imam tersebut. Ya, apa doa yang diminta imam tersebut? Hanya amin, amin, amin, amin. Ya, tidak dimengerti apa yang makanya ya, yang paling bagus adalah kita berdoa sendiri-sendiri, kita menghadirkan hati kita setelah sholat, ya daripada berdoa berjamaah yang ya kita tidak tahu apakah doa imam tersebut apa yang dia baca kemudian kita dari belakang mengaminkannya. Dan apalagi ini ya tidak pernah kita mendengar Rasulullah dan para sahabatnya setiap habis salat fardu ya mereka berdoa secara bersama imam yang berdoa kemudian makmum yang mengaminkan. Lebih bagus kita berdoa ya sendiri-sendiri karena kita tahu kebutuhan kita. Karena kalau kita berdoa sendiri ya biasanya kita mengucapkan apa yang kita minta sesuai dengan apa yang di hati kita. Oleh karenanya ingat Allah tidak akan menerima doa orang yang mengucapkan dengan lisannya tetapi tidak dihadirkan di hatinya doa tersebut. Jadi inilah tiga penghalang-penghalang daripada doa kita. Yang pertama, ya kita mungkin tidak segera menyambut seruan Allah. Maka Allah juga tidak menyambut doa kita. Ya, sebagaimana Allah berfirman, ya ujibu da'wat ad-da'i sada'ani falyastajibu li wal yu'minu bih. Aku akan mengijabah setiap orang yang berdoa kepadaku, maka hendaklah ya kita itu menyambut seruan Allah dan kita beriman kepadanya. Yang kedua, perhatikan ya harta kita. Jangan sampai harta kita ini ada haramnya, maka itu akan menghalangi doa kita. Yang ketiga adalah kita harus ya ketika kita berdoa kita harus menghadirkan hati kita. Butuh kita bukan cuma di lisan tetapi di hati. Butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita ucapkan doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Kemudian ketika kita sudah berdoa demikian ya kita sudah menghindari penghalang-penghalang doa. Kita selalu menyambut seruan Allah. Kita berdoa dengan hati, kita meninggalkan harta haram. Ya, kemudian dengan kita juga adab-adab berdoa, kita mengangkat tangan. Kemudian kita cari waktu-waktu yang baik sepertiga malam akhir. Ya, doa-doa yang diistijabahnya, waktu-waktu istijabah atau di antara azan dan iqamah atau kita berdoa ketika kita sujud. Ini termasuk waktu-waktu dan tempat istinya doa. Kita sudah melaksanakan demikian ini, tetapi yang kita rasakan doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebagaimana tadi dikatakan, jangan kita berputus asa dengan Allah. Jangan kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma saya berdoa, saya sudah berusaha untuk meninggalkan perkara haram, tapi doa saya tidak diterima dan saya rasakan belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak meyakini janji Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan istijabah doa. Niscaya aku akan istijabah doamu. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala, dia tidak percaya lagi sehingga dia tidak mau lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan ibadah dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan tidak boleh demikian karena disebutkan dalam sebuah hadis, ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim yad'u bi da'watin laisa lahu fihi ismun wala qati'atu rahim illa ihda ya ihda illa atahu Allah ihda salasin." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan satu doa yang di dalam doa tersebut

0: tidak ada unsur dosa dan pemutusan hubungan silaturahim kecuali Allah akan memberikan salah satu dari tiga perkara. Imma tu'ajjalahu da'watuhu, boleh jadi Allah segera mengabulkan apa yang Allah minta. Wa imma yudakhiruha lahu fil akhirah, boleh jadi Allah tidak memberikan apa yang dia minta. Dia minta rezeki, Allah tidak berikan, tetapi Allah simpankan untuk perbekalannya nanti di hari kemudian. Allah kasih rezeki yang sempurna dari kemudian. Kemudian boleh jadi juga tidak juga Allah kabulkan, ya tidak juga Allah simpankan, tetapi ya Allah palingkan musibah yang sebenarnya menimpa dia disebabkan karena doa tersebut. Allah palingkan. Au yusrifa anku min misli su'i min su'i mislihi, atau Allah palingkan dari kejelekan semisal dari apa yang dia minta tersebut. Dijauhkan dari kejelekannya. Ya, makanya ya ketika itu para sahabat mengatakan izan nuksirud doa, kalau demikian ya Rasulullah kami akan memperbanyak doa. Maka kata Rasulullah, Allahu aksar, Allah lebih banyak mengabulkan doa ketika kalian meminta kepadanya. Jadi inilah sebagai mukaddimah bahwasanya di antara penghalang-penghalang doa adalah kita mungkin tidak ya memperhatikan harta kita. Kalau harta kita haram, ini penghalang doa. Yang kedua, kita juga mungkin tidak menyambut dengan segera seruan Allah. Ini juga termasuk penghalang doa. Yang ketiga, kita mungkin ketika berdoa tidak menghadirkan di hati kita, termasuk juga penghalang-penghalang dari doa kita yang kita pencetkan. Ya, demikian mungkin. Ya, selanjutnya ya. Saya
1: Barakallahu fiik Ustaz. Dan begini Ustaz, terkadang juga dari kita semuanya, kita sudah bersungguh-sungguh berdoa, tapi yang menjadi masalah kita terkadang melihat ada orang lain di sekitar kita yang kita tahu bahwa pertama agamanya sendiri kurang mungkin, bahkan dia sendiri kita ketahui jarang beribadah. Begitu pula sumber pendapatannya atau ekonominya dari harta yang haram. Tetapi kita melihat dia makmur terus. Kita lihat dia kaya, ya, seakan-akan apa yang dia inginkan dikabulkan oleh Allah. Ini yang terkadang menyebabkan ketika kita berdoa merasa lamban jawaban dari Allah, akhirnya kita semacam putus asa. Kenapa orang yang seperti ini seakan-akan Allah kabulkan doanya? Bagaimana cara kita menyikapi yang seperti ini, Ustaz?
0: Pertama, di dalam masalah dunia kita diperintahkan untuk melihat ya orang yang di bawah kita. Unsur ila man asfala man huwa asfala minkum wala tansur ila man huwa fawqakum fa innahu tajadu apa ajadu an la tasdiru nikmatallahi alaikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda memberikan solusi kepada kita, memberikan sesuatu jalan hidup bagi kita, bahwasanya dalam masalah dunia kita melihat orang yang di bawah kita, jangan melihat orang yang di atas kita, supaya kita selalu mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Misalkan saya adalah orang yang miskin, tetapi ternyata ada orang yang lebih miskin dari saya. Saya mungkin cuma miskin harta, tetapi ada orang yang miskin harta juga diberikan cacat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti saya ini kalau dibandingkan dengan yang lain, meskipun saya orang miskin, tetapi masih banyak yang lebih miskin, lebih butuh, lebih fakir dari saya. Ketika kita melihat selalu orang yang di bawah kita dalam masalah harta, maka kita itu selalu merasa selalu kita mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian hubungannya dengan tadi pertanyaan, bahwasanya kita melihat ada orang-orang kafir tetapi diberikan harta yang cukup, maka kita katakan bahwasanya ya harta ini bukanlah termasuk ukuran kebaikan seseorang, bahkan bisa jadi harta itu juga merupakan keburukan baginya. Dan disebutkan juga bahwasanya orang yang ketika berbuat maksiat kemudian selalu diberikan kenikmatan, berbuat maksiat diberikan kenikmatan, harta yang cukup dan lain sebagainya, maka itu bisa jadi istidrot baginya, ya diberikan istidrot, maksudnya ditunda-tunda untuk dia semakin buruk sehingga nanti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Ya, itu yang perlu dinasihatkan. Kemudian tadi kita telah sebutkan bahwasanya ya setiap orang yang berdoa, orang muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah akan ijabah doanya. Ya, pasti Allah akan ijabah doanya, apalagi ketika dia memperhatikan penghalang-penghalang diterima doa, dia sudah singkirkan. Ya. Pasti akan diijabah doanya. Ya, ijabah doa, diijabahnya doa bukanlah maksudnya agar ya doa yang kita minta itu segera dikabulkan, tidak. Karena ijabah doa bisa jadi ya doa yang kita minta tidak dikabulkan, tetapi Allah gantikan dengan perkara yang lebih baik. Misalkan Allah simpan untuk akhirat kita, atau misalkan dengan doa tersebut, misalkan kita meminta rezeki, Allah tidak kasih, tetapi Allah ya gantikan dengan sebenarnya musibah atau kecelakaan yang telah ditakdirkan baginya, ya disebabkan karena doa tersebut, yasrifu anhu ya min su'i misli, Allah palingkan dari musibah, ya dari kejelekan yang semisal dari doa yang diminta tersebut. Oleh karenanya kita tidak tahu hikmahnya Allah SWT. Yang penting kita berdoa saja. Ya, orang muslim berdoa saja, apakah dia merasa tidak diterima doanya atau diterima, yang penting dia berdoa. Ketika dia berdoa berarti dia beribadah, dapat pahala. Ketika dia tidak, dia merasa doa yang dia minta tidak dikabulkan, berarti Allah gantikan dengan perkara yang lebih baik daripada doa yang diminta. Ya, Allah Alam.
1: Ya, barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum Ustaz. Baik, para pendengar rahimakumullah, kami membuka sesi tanya jawab di kesempatan kali ini. Bagi Anda yang memiliki permasalahan baik masalah ibadah, syariat dan yang lainnya, ataupun dari tema yang kita bahas di kesempatan kali ini, dapat Anda gunakan 0822-9298-6295 ataupun dapat Anda tuliskan di kolom komentar di fanpage kami. Baik Ustaz, sini ada beberapa pertanyaan yang nampaknya di luar tema tetapi berhubungan dengan apa yang terjadi nanti malam, itu gerhana bulan Ustaz ya. Pertanyaan ini dari 0853-4012-55 dan seterusnya. Pertanyaan dari seorang akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ketika kami tidak bisa ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah karena ada sebuah uzur, maka bolehkah kami melaksanakan sholat gerhana di rumah Ustaz? Jazakumullah khairan.
0: Iya, sholat gerhana itu asalnya adalah disunnahkan kita berjamaah. Namun kalau kita terhalangi, apakah dia seorang wanita yang tidak bisa ke masjid, atau dia seseorang yang terluput dari salat gerhana, ya terluput, ya tidak sempat salat gerhana di masjid bersama dengan yang lainnya, jamaah yang lainnya, maka boleh baginya dia salat gerhana di rumahnya. Ya, salat gerhana di rumahnya. Apakah kalau dia salat sendiri gerhana di rumahnya, apakah diperlukan dia berkhutbah? Ya, atau khutbah dalam salat gerhana, maka pendapat yang rajih tidak perlu dia khutbah karena dia sendiri. Ya, karena dia sendiri. Kalau di dalam rumahnya ada anak-anaknya, maka dibolehkan juga dia berkhutbah untuk keluarganya, demikian. Jadi boleh bagi wanita untuk salat gerhana di rumah.
1: Ya. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, dari pertanyaan berikutnya dari 0853997 dan seterusnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketika di masjid kami, kami kekurangan atau bahkan tidak memiliki imam yang memiliki bacaan yang panjang. Hanya sebagian kami yang menghafal paling tidak bagian-bagian terakhir di juz amma. Bolehkah kita hanya membaca surat-surat seperti itu Ustaz, tetapi kami memanjangkan ruku dan sujudnya? Jazakumullah khairan.
0: Iya. Melakukan salat ya, kita memang disunahkan untuk membaca ayat-ayat yang panjang ketika salat gerhana. Tapi kalau tidak ada ya faqra ma tayassara minhu, maka bacalah apa yang mudah bagimu, yang kamu hafal. Ya, daripada kita tidak salat gerhana, lebih bagus kita baca apa yang adanya yang kita menghafalnya. Ya, kita bisa tutupi dengan memperpanjang ruku dan sujudnya ya. Tidak mengapa ya, kita membaca apa saja yang kita hafal dari surat-surat yang kita menghafalnya ya, karena Allah tidak membanding kita kecuali dengan kesanggupan kita. Wallahualam.
1: Ya, barakallahu fikum Ustaz. Kita angkat pertanyaan yang berkaitan dengan tema di kesempatan kita pagi hari ini Ustaz, dari 0856-9615 dan seterusnya. Bismillah, afan Ustaz, saya ingin bertanya tentang masalah doa. Yang pertama, bolehkah kita berdoa meminta dunia Ustaz? Seperti misalnya kami minta agar dimasukkan ke dalam PNS, atau minta agar diberikan pekerjaan yang tidak melalaikan dari sholat. Karena saya pernah mendengar tidak boleh meminta dunia dalam berdoa karena bisa menyebabkan kesyirikan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bolehkah kita menggunakan bahasa Indonesia dalam sujud ketika kita melaksanakan sholat karena kita tidak bisa menghafal doa-doa dan kita tidak bisa merangkai doa kita dengan bahasa Arab? Jazakumullahu khairan.
0: Yang pertama, bahwasanya boleh kita meminta sesuatu ya yang berhubungan dengan dunia kita. Misalkan ya Allah berikanlah kesehatan kepadaku, ya Allah ya berikanlah rezeki kepadaku yang halal, ya Allah mudahkanlah urusanku dalam masalah-masalah dunia ini, maka boleh kita berdoa demikian. Ya, bukan berarti kita meminta ya Allah ya banyakkanlah aku dalam masalah rezeki, ya banyakkanlah aku dalam masalah harta. Tidak demikian. Kita berdoa meminta rezeki yang halal, meminta pekerjaan yang yang baik, ya itulah termasuk doa-doa yang dibolehkan bahkan dianjurkan bagi kita, karena kita meminta dunia kita untuk juga kepentingan agama kita. Ya, kalau kita diberikan rezeki yang baik, maka itu juga berhubungan dengan agama kita. Diberikan pekerjaan yang baik juga berhubungan dengan nanti agama kita. Jadi boleh kita meminta demikian, bukan perkara syirik kita meminta demikian. Jadi berdoa apa saja, bahkan dalam masalah-masalah yang kecil saja kita berdoa, minta jodoh yang soleh, ya, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi boleh berdoa tentang masalah meminta kepada perkara-perkara dunia yang ada hubungannya dengan kemaslahatan agama kita. Kemudian yang kedua, bolehkah kita merangkai doa dengan bahasa yang bukan bahasa Arab? Ya, jawabannya boleh, karena Allah Subhanahu Wa Taala ya menyuruh atau memerintahkan kita untuk berdoa, ya tidak mengkhususkan dengan bahasa tertentu. Kalau itu bahasa yang kita pahami, ya dan kita tidak bisa mengaturnya atau dengan memakai bahasa Arab, ya menyusunnya dengan memakai bahasa Arab, maka boleh kita memakai dengan bahasa-bahasa selain Arab, bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Ya, karena yang menjadi ibrohnya, penilaiannya adalah bukan bahasanya tetapi permintaannya kita ketika kita merendahkan diri depannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya boleh kita merangkai dengan bahasa-bahasa selain bahasa Arab. Wallahu a'lam.
1: Ya, barakallahu fikum Ustaz. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya dari 08229215 dari pendengar kita Upi ya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya ingin bertanya tentang masalah seorang yang ketika dia masih melakukan pekerjaan yang haram, seperti mungkin dia masih kerja di lembaga ribawi, kemudian ada orang lain mengatakan percuma dia berdoa karena makanannya makanan yang haram, maka doanya pasti tidak akan dikabulkan oleh Allah. Bolehkah kita memastikan hal seperti Ustaz? Jazakumullah khairan.
0: Ketika mengomentari hadis Nabi tadi, dalam hadis riwayat Muslim tadi, Imam Nawawi ketika mengomentari hadis bahwasanya fa anna yustajabu lizalika, bagaimana mungkin doanya orang ini diterima ketika makanan dan minumannya haram. Ya, disebutkan bahwasanya tidaklah mutlak orang yang berbuat maksiat itu tidak diterima doanya, hanya disebutkan di sini fa'anna yustajabu lisalika, ya disebutkan mustahil, ya mustahil atau sulit bagi orang yang berdoa diterima doanya ketika dia makanannya makan haram. Tetapi bukanlah mutlak orang yang makanannya haram tidak diterima doanya, bukanlah mutlak, tidak mutlak setiap orang yang makanannya haram ya tidak diterima doanya. Karena ya banyak kita lihat kisah-kisah seperti bagaimana kisah orang yang telah membunuh 100 orang nyawa, dia ingin bertobat, berdoa kepada Allah, ingin bertobat, dipertemukan dengan orang-orang saleh, ingin bertobat, maka ya dia diterimanya doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melihat bahwasanya ketika dia memakan makanan haram, tak kala itu dia bertobat, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertobat ketika dia makan makanan haram, dia bertobat, maka diterima tobatnya katakala itu. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya setelah dia bertobat, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima doanya. Oleh karenanya tidaklah mutlak ya orang yang makanannya haram tidak akan diterima doanya. Ya, hanya kemustahilan, artinya ya sulit diterima doanya, tapi tidak secara mutlak. Ya, ya apa demikian. Maka boleh jadi orang yang melakukan perkara haram, kemudian dia bertobat ketika itu, ya makanannya makan riba, tapi dia bertobat ketika itu, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh jadi dia doanya diterima. Oleh karenanya pernah Nabi ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, kata diantara pesannya Nabi, wattaqu da'watal madlum, ya fa innahu fa innahu laisa lahu laisa bainahu wa bainaha bainallahi hijabun. Berhati-hatilah kamu kepada doanya orang yang terdzalimi. Perhatikan, kepada siapa? Ya, berhati-hatilah kamu kepada orang ahli kitab yang kamu dolimi. Ya, padahal mereka ahli kitab. Ya, ya, mereka dosanya banyak. Dosanya kepada Allah, dosa syirik. Ya. Ya, tetapi kalau kamu dolimi, berhati-hatilah kepada doanya, karena doanya itu antara dia dan antara Allah tidak terhijabi. Ya, tidak terhijabi. Oleh karenanya, ya, salah seorang sebagian ulama ketika mengomentari iblis ketika berdoa kepada Allah, ya, dia mengatakan ansirni ila yomi ba'asun, ya, berikan tangguh saya Allah sampai hari dibangkitkan, berikan umurku panjang. Maka kata Allah, innaka minal munzarin, sesungguhnya engkau termasuk orang yang umurnya yang panjang. Ya, disebutkan, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya iblis kenapa diterima doanya, karena ketika itu dia mengosongkan hatinya memintanya kepada Allah SWT. Maka sekelas iblis saja yang mesiannya luar biasa diterima doanya. Oleh karenanya, ya, hadis tadi, ya, cuma dikatakan sebagai penghalang, tapi bisa jadi meskipun penghalang dia bisa tembus, ya, orang yang makanannya haram, bisa jadi ketika itu dia bertobat kemudian dia berdoa, ya, diistijabah doanya. Jadi tidak boleh kita mengatakan makananmu haram, ya, doamu percoba kau berdoa, ya, kamu tidak akan diijabah doamu. Jadi orang yang makanan haram ketika dia berdoa berarti dia dapat pahala. Hanya masalah doanya apakah diterima atau tidak, ya, umumnya tidak diterima doanya sebelum dia meninggalkan makanan haramnya, tapi tidak mutlak, ya, tidak diterima. Ya, bisa jadi Allah dengan karunianya menerima doanya karena mungkin sebelum dia berdoa dia bertobat kepada Allah, atau dia mengosongkan hatinya bahwasanya dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah alam.
1: Ya, barakallahu fikum ustaz. Masih dari pertanyaan berikutnya dari 082188804 dan seterusnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz. Semoga ustaz dan keluarga senantiasa mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Allahumma amin. Ya, baik. Amin. Ustaz, saya ingin bertanya tentang berdoa berjamaah. Ya, sebagian dari ustaz yang saya dengar mengatakan tidak boleh doa berjamaah. Akan tetapi bagaimana jikalau kita sendiri tidak bisa membaca doa-doa dari bahasa Arab, lalu kita hanya mengaminkan seorang imam dan kita khusyuk mendengarkannya dari doa-doanya tersebut. Yang pertama ustaz, kemudian yang kedua, bagaimana sikap kami ketika kami dijadikan sebagai imam? Apakah boleh kita membaca doa berjamaah tersebut bersama makmum dari masjid orang-orang awam? Terima kasih ustaz.
0: Iya. Doa ini termasuk salah satu ibadah. Oleh karenanya, karena ibadah haruslah memenuhi dua syarat. Ya, syarat yang pertama adalah ikhlas kita berdoa kepada Allah SWT. Yang kedua adalah harus mutabah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, berdoa berjamaah, ya, berdoa asalnya itu sendiri, tetapi ada dua-dua jamaah yang disyaratkan kepada kita, seperti doa meminta hujan. Boleh kita mengaminkan imam atau khatib yang meminta hujan, kita mengaminkannya ketika istisqa. Kemudian doa ketika kunut, ya, kunut witir, ya, bahkan kita dianjurkan untuk mengaminkan amin amin doanya imam. Ini juga termasuk doa berjamaah. Kemudian juga ketika imam membaca al-fatihah, setelahnya kita mengucapkan amin, ya, kabulkanlah permintaan kami ya Allah. Ini termasuk tempat-tempat doa kita berjamaah. Adapun di tempat-tempat yang lain belum saya dapatkan keterangan bolehnya kita berdoa berjamaah, ya, di situasi-situasi di dalam ibadah-ibadah yang berkaitan atau dikaitkan dengan ibadah tertentu, seperti mungkin sehabis salat fardu berdoa berjamaah. Ya, imam yang berdoa, mamun yang mengaminkan, ini belum pernah saya mendapatkan keterangan dari Rasulullah SAW. Ya, dari para sahabatnya mereka melakukan yang demikian ini. Jadi sebaiknya kita tidak berdoa bersama. Kalau mau berdoa setelah salat, silakan kita berdoa sendiri-sendiri. Ya, sekalian silakan kita berdoa sendiri-sendiri. Adapun berdoa jemaah, walau alam, ya, kalau mungkin ada yang mendapatkan keterangannya, ya, disampaikan kepada kami. Untuk sementara bagi saya belum pernah mendapatkan ada keterangan dari Rasulullah dan sahabatnya, ya, berdoa berjamaah, makmun yang berdoa kemudian imam yang berdoa, makmun yang mengaminkan, ya, ketika habis salat fardu atau di setiap, ya, habis salat fardu, ya. Jadi bagaimana kalau kita di masyarakat, ya kita cukup, ya kita ketika dipersilakan jadi imam, ya kita melakukan imam, dan setelah sholat juga kita bersikir sendiri-sendiri, dan kalau kita mau berdoa silakan berdoa sendiri-sendiri. Ya kita bukan karena kita takutkan jamaah atau orang akan mengkritik kita, kita justru itu kita sampaikan bahwasanya inilah diantara sunnah Rasulullah SAW, tata cara sholat setelah, ya tata cara bagaimana sikir-sikir sesudah salatnya Rasulullah SAW. Wallahualam bisawab.
1: Baik, barakallahu fikum Ustaz. Sekarang kita angkat lagi beberapa pertanyaan Ustaz yang masuk berkaitan dengan masalah ibadah salat gerhana ini Ustaz ya. Baik, dari pendengar kita. Iya, dari 08524160 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ustaz, apakah khutbah gerhana itu seperti khutbah salat Jumat, yaitu dengan dua kali khutbah? Jazakumullah khairan.
0: Iya, ada khilaf ulama tentang masalah ini, tetapi ya pendapat yang roji adalah satu kali khutbah saja. Ya, ini mazhab Hanabila, kalau saya tidak salah, dia satu kali khutbah. Ya. Ya, wallahualam bisawab. Ya.
1: Dari pertanyaan berikutnya dari pendengar atau dari grup Umbun Sunnah 445, tidak tertulis nomornya di sini, bertanya, Ustaz, kalau kita terlambat masuk, kita sudah masuk di bacaan Al-Fatihah dan surat yang kedua pada rokaat yang pertama, apakah kami harus masbuk mengganti bacaan surat Al-Fatihah dan surat-surat setelahnya yang tidak kami dapatkan pada rokaat pertama tadi?
0: Kalau dia masuk di rokaat pertama, pertama
1: ya, di setelah mungkin bangkit dari
0: ruku yang pertama,
1: ya, mungkin ruku yang pertama, apakah nanti setelah salam dia harus masbuk lagi di itu?
0: Walaupun bisa jawab, yang dilihat dia apakah mendapatkan ruku, apakah dia mendapatkan dua ruku atau satu ruku, yang penting dia mendapatkan ruku, ya tidak perlu lagi dia mengulanginya. Ya ini walaupun bisa jawab, karena seseorang ketika ketinggalan ruku, ya ya ruku dua-duanya, ya ruku dua-duanya, maka dia tidak didapatkan juga, dia tidak masuk orang yang tidak mendapatkan rakaat tersebut. Kalau dia masih mendapatkan satu ruku, ya maka dia walaulam tidak perlu mengulangi atau mengqada dari rakaat pertama tersebut.
1: Iya, baik. Barakallahu fikum Ustaz. Dan nampak ini merupakan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kali ini. Ya. Sebagai ikhtitam mungkin ada yang ingin disampaikan, tafadhol Ustaz.
0: Iya, sebagai ikhtitam, kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kita rasakan, kita sudah melakukan sebab-sebab diterimanya doa, kemudian kita menghindari penghalang-penghalangnya tidak terkabulnya doa, kemudian kita berdoa kepada Allah SWT, tidak ada juga doa kita itu unsur dosa dan silaturahim, kemudian yang kita rasakan bahwasanya doa kita tidak akan belum diterima oleh Allah SWT, jangan sekali-sekali kita berputus asa dari rahmat Allah. Jangan sekali-sekali kita berburuk sangka kepada Allah SWT. Kita bersangka baiklah kepada Allah SWT, karena itu Allah sangat sayang kepada kita. Bahkan Allah itu sangat sayang kepada kita daripada diri kita. Bisa jadi kita meminta sesuatu yang menurut pandangan Allah, sesuatu itu buruk bagi kita. Asa antakrausian wahua khairulakum wasa antukhibusayan wahua sarulakum. Bisa jadi engkau benci sesuatu padahal itu baik bagimu, bisa jadi engkau menginginkan sesuatu padahal itu buruk bagimu. Misalkan kita meminta doa, ya Allah tambahkan rezeki kepadaku, lapangkan rezeki kepadaku, Allah tidak lapangkan kita, ya kenapa? Karena mungkin Allah tahu kalau kita lapang, bisa jadi kita, ya kita nanti jauh dari Allah SWT. Ya, disebutkan sebagian ulama salaf pernah menyebutkan satu kisah, ya ada orang yang berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, ya apa, masukkanlah aku dalam pasukan jihad, ya ya Allah, perkenankanlah aku untuk mengikuti jihad fisabilillah, bergabung dalam pasukan jihad fisabilillah. Maka Allah tidak mengabulkan doanya. Ketika itu dia kecewa, maka ya datanglah pemberitahuan kepada dia, atau ada berita malaikat kah yang beritahuan kepada dia bahwasanya kamu, kalau kamu ikut jihad bisa jadi kamu akan tertawan. Ketika kamu akan ditawan oleh musuh dan musuh itu ya mengeksekusi kamu atau mengintimidasi kamu, maka kamu tidak tahan dengan siksaan-siksaannya. Ketika itu kau jadi tawanan, maka engkau memilih murtad. Ya, memilih murtad. Maka ketika engkau tidak diizinkan atau tidak perkenankan doamu untuk tidak mengikuti jihad, ya berarti ada hikmah yang Allah SWT ya inginkan kepada. Karena Allah mengetahui kalau kamu ikut berjihad, kamu akan ditawan. Dan kalau kamu ditawan, kamu tidak sabar dengan siksaan musuh, sehingga kamu terpaksa memilih murtad dari agama Al-Islam. Maka lebih bagus doamu tidak diterima, disimpankan untuk ya perbendaharamu di hari kiamat nanti. Oleh karenanya, jangan kita berpuruk sangka pada Allah. Kita ini orang beriman, selalu kita berdoa. Anak kita sakit-sakit terus, kita berdoa, tidak pernah juga disembuhkan. Sakit terus anak kita sampai meninggal dunia. Jangan berburuk sangka kepada Allah SWT. Ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu hikmahnya di balik semua tersebut. Inilah di antara permasalahan yang berhubungan dengan doa. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fajazakumullahu khairan barakallahu fikum kepada Ustaz Romli bin Haya LC Hafizahullah. Dari pertemuan kita dalam forum diskusi ilmiah, kita membahas tentang masalah doa, mengapa doa kita belum dikabulkan. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadikan kita bisa bermuhasabah, kembali introspeksi diri kita, apa saja yang salah dalam doa kita, sehingga kemudian kita tentunya tetap yakin bahwa Allah Ta'ala akan senantiasa mengabulkan doa kita selama syarat-syarat pengabulan doa dapat kita penuhi. Semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada beliau Hafizahullah Ta'ala dan juga kepada kita semuanya. Kita akhiri pertemuan kita. Semoga kita dapat bertemu pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan ambil faedahnya. Tetaplah bersama kami Rojak Kendaris, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Sketsa Tanya Jawab seputar ilmu Islam.
1: Assalamualaikum Ustaz, mau tanya Ustaz, Afwan, saya mau bertanya mengenai mapet, saya mau nanya.
0: Sketsa Tanya Jawab seputar ilmu Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jayadi Suryana. Saya mau bertanya Ustaz, apakah jin bisa menguasai tubuh manusia hingga menciptakan berbagai penyakit dalam tubuhnya? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apakah jin bisa menguasai tubuh manusia? Bisa. Kenapa? Karena Nabi SAW mengabarkan bahwa setan tu yajri min ibni Adam, ya, mengalir dalam tubuh anak Adam tu seperti mengalirnya darah. Berarti setan bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Bisa. Bahkan itu terjadi di zaman Rasul SAW. Iya. Setan bisa menyakiti manusia? Bisa, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sihir itu hak adanya? Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini akan adanya sihir, dan sihir itu memang hakikat adanya. Iya. Dan sihir itu tujuannya untuk apa? Untuk menyakiti. Siapa yang melakukan? Para setan bekerja sama dengan dukun. Berarti setan bisa melakukan itu dengan izin Allah. Ya. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim, tentu kita berusaha ya melindungi diri dan memperisai diri dengan bacaan-bacaan yang Rasulullah ajarkan kepada kita, dengan zikir-zikir. Ya, baik zikir pagi dan petang maupun zikir-zikir yang lainnya untuk menyelamatkan diri kita agar kita tidak terkena godaan syaitan tersebut. Allahu'alaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz, saya mau nanya nih.
6: Assalamualaikum Pak Ustaz, saya mau bertanya.
0: Sketsa Tanya Jawab seputar ilmu Islam.

0: jual beli seperti ini tidak termasuk riba. Mengapa demikian? Karena tidak mengandung hal-hal yang berbau riba di sana. Dia menjual di tempat tinggalnya dengan harga yang lebih rendah. Tapi ketika dia jual di online, dia jual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, karena masalah pengambilan keuntungan itu tidak ada batasannya dalam syariat. Namun syariat kita menganjurkan kita untuk memberikan kemudahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Semoga Allah merahmati, kata Rasulullah SAW, orang yang mudah dalam menjual, mudah dalam membeli, dan mudah ketika menagih hutang. Maka Nabi SAW menganjurkan umatnya ya agar orang yang menjual barang mudah, artinya tidak memberikan harga-harga yang tinggi yang mencekik orang. Maka dari itu ya, kalau misalnya dia jual di tempat tinggalnya harganya lebih murah dibandingkan dengan di online, maka yang seperti ini diperbolehkan sama dan tidak mengandung riba sama sekali. Wallahu a'lam.
1: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
2: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Ikhwat aliman pemerhati Roja Kendari dimanapun Anda berada, jarum jam di studio kami saat ini telah menunjukkan masuknya waktu untuk sholat zuhur untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Berikut dikumandangkannya azan sholat zuhur untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
3: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
4: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, apa hukumnya berteman dengan orang non muslim? Nah, kebetulan bos saya itu orang non muslim, dan apa saja batasan-batasan kita menyikapinya terhadap mereka gitu, atau orang non muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berbisnis dengan orang non muslim boleh dalam Islam. Berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin pun boleh dalam Islam. Allah Ta'ala berfirman, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah tidak melarang kamu dari orang-orang yang tidak dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu, yang tidak mengusir kamu dari negeri-negeri kamu. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Rasulullah SAW juga bermuamalah dengan orang Yahudi, berjual beli, berbisnis. Bahkan Rasulullah SAW

0: masalah keyakinan. Allah Ta'ala melarang kita untuk ya, tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan termasuk dosa adalah kita membantu segala macam kekufuran kepada Allah, kesyirikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakum dinukum waliyadin." Untukmu agamamu, untuk agamaku. Artinya silakan kamu apa amalkan apa yang kamu yakini. Aku pun juga akan mengamalkan apa yang aku yakini. Tidak perlu kamu meminta aku untuk mengikuti acara-acara ya, apa keagamaan kamu. Karena dalam agama kita ini tidak sesuai dengan ruh tauhid. Maka dari itu silakan, kami tidak akan pernah mengganggu Anda. Makanya kalau ada kita melihat ada orang yang membom gereja, membom vihara, ini jelas bukan dari Islam. Islam tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Maka kita berbisnis silahkan, tapi kalau sudah masuk ranah masalah akidah, masalah ketauhidan, maka lakum dinukum waliyadin. Kita tidak boleh mencintai seseorang karena agamanya. Kita tidak boleh memberikan loyalitas kepada orang kafir, ya, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dalam artian yaitu dalam masalah konteks agama, dalam masalah pertemanan yang sifatnya sangat dekat. Itu pun ternyata dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, jangan kamu mengambil teman-teman dekat kamu dari selain kamu. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, ini kita harus bergaul dengan orang kafir silahkan, tapi harus ada batasan-batasan syariat. Ya. Berakhlak yang mulia kepada mereka dianjurkan. Agar mereka tahu bahwa Islam sangat menganjurkan akhlak yang mulia. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menepati janji walaupun dengan orang yang non-muslim. Perdamaian-perdamaian dengan orang kafir sangat dihormati dalam Islam. Demikian pula perjanjian-perjanjian dengan orang-orang yang non-muslim wajib kita laksanakan. Kalau kita punya tetangga orang kafir, tetap kita wajib hormati, tidak boleh mengganggunya. Demikian Islam. Tapi kalau sudah masalah berhubungan dengan masalah akidah dan agama, nah ini ayatnya sudah jelas. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Wallahu a'lam.
1: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
2: Bagaimana cara menasihati berdakwah kepada teman yang beragama Nasrani tanpa menyinggung perasaan? Ya, itu yang susah ya. Antum dialog. Jadi kalau antum, saya bilang antum dialog sama orang Nasara, jangan berdialog masalah babi, jangan berdialog masalah langsung masalah Tuhan. Karena itu intinya, percuma kata haram, khamar ternyata haram, enggak ada faedahnya. Intinya bicara langsung masalah apa? Masalah Tuhan. Ini kita dialog sama yang kita bicara Tuhan ya. Benarkah Nabi itu Tuhan? Ya sudah dialog, buka Injil. Nanti sebenarnya mudah aja baca literatur, banyak tulisan di internet. Yesus bukan Tuhan. Baca, tinggal datangkan Yesus ya. Tuhan kenapa dia takut? Tuhan kenapa dia lapar? Tuhan kenapa ketiduran? Bahaya kalau Tuhan ketiduran. Sebenarnya banyak dalam Injil-Injil ya. Sudah nanti dialog. Tuhan dicoba oleh setan, setan bawa oleh Tuhan diuji. Ini setan kurang ajar mencoba Tuhan. Dalam Injil banyak. Antum sampaikan secara logika dan doa supaya dapat hidayah. Saya punya kawan cerita, dia masuk Islam, keluarganya masih Nasara. Jadi dia dari keluarga pendakwah di Nasara. Subhanallah, tiba-tiba dia masuk Islam. Waktu dia masuk Islam, keluarganya malu karena mereka ini misionaris. Kenapa tiba-tiba dia masuk Islam? Jadi malu, orang-orang malu. Akhirnya mereka datangkan seorang pendeta yang top untuk mendakwahi dia agar kembali kepada jalan yang benar. Dia cerita langsung sama saya. Datanglah pendeta tersebut, ketemu dengan kawan saya tersebut. Kawan saya langsung bilang begini, begini aja Pak Pendeta, kau tidak usah bicara sama saya, kita saling mendoakan saja supaya dapat hidayah. Kalau kamu benar, biar saya kembali kepada Kristen. Kalau kamu benar, kalau kamu saya yang benar, kamu kembali kepada Islam. Kita saling mendoakan Pak Pendeta, kamu tidak usah bicara sama saya. Benar. Dua minggu berikutnya kakaknya datang. Pulang, dibuka. Ada apa? Aduh, itu pendeta sekarang masuk Islam.

0: Apa ada hadis yang membolehkan seseorang minum sambil berdiri? Ada. Makanya kan terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah minum sambil berdiri hukumnya haram atau makruh? Ya, jumhur ulama mengatakan makruh. Karena ada dua hadis yang melarang. Hadis yang melarang adalah hadis riwayat Muslim. Rasulullah sabda, "Man syariba qa'iman falyastaqi." Ya. Kata Rasulullah, "Yashrabanna ahadukum qa'iman wa man syariba qa'iman falyastaqi." Jangan sekali-kali seseorang minum sambil berdiri. Siapa yang minum sambil berdiri hendaklah ia muntahkan lagi. Sementara dalam riwayat Muslim juga Abu Daud, Tirmidzi, ya, Rasulullah SAW pernah minum air zam-zam sambil berdiri. Rasulullah SAW juga pernah mengambil tempat minum yang tergantung di dinding, beliau pun minum sambil berdiri. Sehingga menjadi ikhtilaf para ulama. Ini ada dua hadis saling bertabrakan ini nih. Gimana ini? Bagaimana mengkompromikannya? Jumhur mengatakan hadis yang mengatakan larangan dibawa larangan itu kepada hukum makruh. Kenapa? Karena ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW minum sambil berdiri. Namun yang mereka mengatakan haram, jawabannya apa? Ya, hadis yang melarang lebih dahulukan daripada yang membolehkan. Karena usul fikih mengatakan apabila bertabrakan antara larangan dan pembolehan, maka lebih dahulukan pelarangan. Adapun perbuatan Nabi itu lil hajat, di saat ketika ada kebutuhan saja. Kalau tidak dibutuhkan, jangan. Jadi selama masih ada tempat duduk untuk duduk, lakukanlah dengan duduk. Tapi kalau memang enggak ada tempat duduk dan itu dibutuhkan, silakan. Kata mereka. Dan kepada pendapat ini saya condong. Iya. Yeah. Maka kalau kita masih bisa apa untuk bisa duduk, duduk aja. Tapi kalau memang sulit untuk duduk, apalagi Rasulullah kan minum air zam-zam itu di saat haji. Di saat haji kan rame. Mau duduk juga agak sulit dan itu sangat dibutuhkan, enggak masalah. Iya. Lalu bagaimana dengan hadis itu juga dibutuhkan? Yang jelas kata Syekh Salim bin Id bahwa selama itu dibutuhkan silahkan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan dan kita bisa untuk duduk, apa sih susahnya untuk duduk, Pak? Apa susahnya untuk duduk?
1: Saya bacakan perkataan Ibnul Mulaqin, gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Tawdih. Saya bacakan, dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'lamu anna hijabahunna au hajbahunna khairun min ghairihi." Sungguhnya Nabi tahu bahwasanya menghijab istri-istrinya itu lebih baik daripada tidak menghijabnya. "Lakinnahu kana yataraqqabul wahyu." Akan tapi Nabi tidak berani memerintahkan, beliau tunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau lebih girah terhadap istrinya daripada Umar. Tetapi beliau harus melakukan sesuai dengan wahyu dari Allah. Belum turun wahyu, maka diperbolehkan keluar tanpa jilbab, tanpa hijab. Nabi tahu istrinya lebih baik berhijab, tetapi Nabi tidak memerintahkan. Kenapa? Karena Nabi menunggu wahyu turun. Bidalil annahu lam yuwafiq Umar hina asyara bidzalik. Buktinya meskipun Umar sudah mengisyaratkan, "Ya Rasulullah, uhjub nisa'ak, ya Rasulullah, hijablah istri-istrimu," Nabi tidak sepakat. Nabi belum menyetujui. Kenapa? Belum ada wahyu yang turun. Wa kana adamuhu min adatil Arab. Perhatikan sini. Dan tidak berhijab itu kebiasaan orang-orang Arab. Jadi kalau kita mengatakan bahwasanya jilbab itu hanyalah adat orang-orang Arab, tidak benar. Justru adat orang Arab itu tidak pakai jilbab. Dan ini pernyataan para ulama. Ayat hijab turun pada tahun 3 Hijriah atau 4 Hijriah atau 5 Hijriah berdasarkan penjelasan para ulama. Berarti sejak awal 13 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah. Kemudian 3 tahun Nabi di kota Madinah, belum turun ayat hijab. Dulu mereka saling melihat, saling mengenal, saling mengetahui, dan kebiasaan orang-orang Arab tidak pakai hijab. Maka jangan sampai lagi ada yang nyeletuk bahwasanya hijab adalah adatnya orang Arab. Kita orang Indonesia enggak usah pakai hijab, enggak usah pakai jilbab. Yang penting pakaian kesopanan sudah cukup, ya. Kelihatan leher sedikit, kelihatan konde, ya. Kemudian pakai baju batik, pakai sanggul di kepala, sudah cukup sesuai dengan tradisi kita ya. Apalagi banyak ibu pakai jilbab, pakai baju batik dalam kondisi baju yang sangat ketat, terlihat lengkukan-lengkukan tubuhnya, stalaktit dan stalagmit ya. Kelihatan seluruhnya. Ini sudah cukup ya. Tidak usah pakai jilbab. Rok naik sedikit tidak ada masalah. Ini pakaian kesopanan, ini enggak benar. Jilbab itu bukan kebiasaan orang Arab, bukan tradisi orang Arab. Justru datang syariat merubah tradisi orang Arab dari tidak berjilbab menjadi pakai jilbab.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Ada. Ustaz, fenomena sekarang ini Ustaz ya. Sering kita didengar itu diteriakin jangan hisbi. Jangan hisbi, jangan hisbi kamu, jangan hisbi, jangan hisbi, selalu diingatin gitu.
1: Hisbi ya.
0: Hisbi, hisbi. Ya. Apa itu Ustaz? Maksudnya itu jangan hisbi. Itu gimana Ustaz? Standar itu
1: hisbi ya. Hisbi ya.
0: Ya hisbi ya. Jangan hisbi, hisbi ya.
1: Ya. Barakallahu fikum. Ya. Orang sering mengucapkannya, mungkin dia nggak tahu artinya begitu. Hizbi.
0: Lata. Ada yang lata, ada yang.
1: Ya hizbi itu artinya apa ya? Fanatik golongan gitu artinya. Fanatik golongan kelompok tertentu, dan ketika dikatakan hizbi ya berarti celahan. Kan orang tidak boleh fanatik kecuali kepada kebenaran. Kita tidak boleh fanatik kecuali kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hizbi adalah berfanatik kepada manusia tertentu, kelompok tertentu, padahal dia bisa salah, bisa benar, dibela mati-matian, namanya hizbi. Nah sekarang saat ini, bagaimana? Apakah tidak boleh kita berfanatik? Pertama, ya, di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita ketahui generasi terbaik umat ini, ya. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibagi menjadi sahabat muhajirin dan ansar. Dipuji dalam Al-Quran nama tersebut. Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wallatina tabahum bi ihsan radhiyallahu anhum radhuan. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dua nama dan penamaan tersebut di sebutkan di kalangan para sahabat, dibagi. Yang seperti ini karena penamaan tersebut tidak membawa kepada fanatik. Tetap meskipun dia muhajirin, asalnya tinggalnya di Mekah, ketika disuruh hijrah ya dia hijrah ke Madinah. Penduduk Madinah yang dinamakan Ansor, meskipun dia ya tinggal di Madinah, tidak menjadi halangan bagi dia untuk berbaur dengan sahabatnya, membantu saudara-saudaranya sama muslim yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Berarti penamaan ini penamaan yang dipuji dalam Al-Quran. Karena mereka menamakan ini bukan untuk fanatik, tapi sekedar untuk membedakan dalam hal-hal yang perlu untuk dibedakan, ya, di antara dua kelompok besar dari kalangan para sahabat tersebut radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Tapi pernah terjadi penamaan ini disalahgunakan oleh sebagian sahabat yang kemudian langsung ditegur oleh Rasulullah SAW. Ada disebutkan dalam hadis, ketika salah seorang muhajirin memanggil kaum muhajirin dengan bangga, ya lal muhajirin, wahai muhajirin, ya ini membanggakan nama muhajirin. Ansor pun membalas, ya lal ansor, wahai orang-orang ansor, ya ini bangga dengan penamaan tersebut. Ditegur oleh Rasulullah SAW, ada'wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum, apakah masih ada seruan jahiliyah ketika aku masih hidup di kalangan kalian? Ditegur dan langsung mereka hentikan. Jadi coba lihat, ketika dimanfaatkan untuk sesuatu yang buruk, jadilah hizbiyah atau fanatik golongan seperti ini tercela. Makanya sekarang, kalau kita cinta kepada ulama Ahlus Sunnah, cinta kepada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, cinta kepada Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, apakah ini hizbi? Tidak, belum tentu. Kita mencintai orang yang beriman, itu adalah ibadah. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih atau athar yang sahih, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, mahabbatul alim dinun yudanu bihi, mencintai orang yang berilmu karena ilmunya, karena pemahamannya terhadap sunnah, semangatnya membela sunnah, ini termasuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, kebaikan. Tetapi yang salah, cinta menjadikan fanatik. Cinta kepada selain Rasulullah SAW. Manusia bisa salah, bisa benar, sepinter apapun, setinggi apapun ilmunya seorang ulama, tidak boleh kita katakan semua pendapatnya yang kita anggap benar, tidak kita keluar kepada pendapat yang lain, tidak boleh. Cuma Rasulullah SAW yang terjaga dari kesalahan dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Malik bin Anas rahimahullah taala berkata, ya, laisa ahadun ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawli wa yutrak illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali bisa diambil perkataannya kalau benar, bisa ditolak kalau salah, kecuali Nabi SAW yang diambil semuanya. Makanya sekarang, apakah kita mencintai kelompok tertentu? Misalnya ada yang bertanya, saya cuma ngaji di kelompok sunnah, saya tidak mau ngaji di tempat yang lain. Ada orang-orang yang proses mengatakan itu berarti hizbi, ya kita katakan keliru Anda. Ketika kita menghadiri satu pengajian karena dia membawakan sunnah, dia menerangkan Al-Quran penafsiran yang benar sesuai dengan kebenaran, yang pengajian ini tidak membawakan ilmu yang benar, tidak membawakan pemahaman benar, saya tidak mau hadiri, tidak dikatakan fanatik seperti ini. Karena Allah memuji dalam Al-Quran adanya hizbullah, golongan yang selalu mengikuti keridhaan Allah. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka adalah golongan Allah. Ketahuilah bahwasanya golongan Allah mereka adalah orang-orang yang beruntung. Siapakah yang namanya golongan Allah yang selalu membela kebenaran, mengajarkan Al-Quran dengan pemahaman para ulama salaf, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Demikian pula sunnah-sunnah atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi hizbi itu maksudnya dicela ketika seseorang hanya menjadikan kelompok inilah ukuran kebenaran. Siapa yang tidak ikut di sini berarti salah masuk neraka. Siapa yang tidak mengikuti kajian di sini berarti sesat. Tidak ada, ini keliru. Ukuran kebenaran itu adalah dalil. Oh, karena kelompok ini dia selalu menyampaikan kajian sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, saya ikuti. Tapi kalau ada yang menyimpang, saya akan kritik. Ketika ada pengajian lain, ternyata juga dia membawakan Al-Quran dan Sunnah, saya ikuti kajian yang kedua. Lebih banyak kajian yang kita ikuti, lebih banyak ustadz yang kita pegang, yang selama mereka mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, itu lebih bagus. Para ulama dulu dipuji dengan banyak guru, seperti Imam Bukhari yang mengatakan, Kataptu min alfin wa thamanina rajulan, laisa fihim illa sahibul hadith. Aku menulis hadis dari 1080 orang guru, yang semua mereka adalah ahlus sunnah. Lebih bagus. Kalau dalam kondisi seperti ini ada 10 ustadz sunnah, sama-sama bagus dalam mengajarkan sunnah, sama-sama punya ilmu. Ada orang mengatakan, ah saya cuma suka ustadz ini. Ini namanya hizbiyah. Tercela. Kenapa Anda hanya mengikuti satu padahal yang lain juga mengajarkan kebenaran?
0: Ustaz, apa Ustaz? Nah, silakan. Ya. Kalau apa namanya? Kita senang sama ustaz, sumpama satu ustaz fulan. Sama-sama nih, ustaz sunnah. Makanya kita senang, ada yang kita senang karena metode penyampaiannya, Ustaz. Karena dia metode penyampaiannya yang kita suka gitu loh. Tapi bukan masalah kita tidak suka yang lain itu karena ilmu, bukan. Tapi karena metode penyampaiannya
1: lebih mengena pada diri kita.
0: Lebih mengena itu gimana, Sat? Apakah itu hizbi?
1: Iya, yang seperti ini kadang-kadang ya namanya manusia punya kecenderungan, dia lebih senang orang ini nyampaikannya lemah lembut. Yeah. Tapi yang benar disampaikan, yeah, ini agak kurang suka karena terlalu cepat bicaranya, kurang pandai membuat contoh. Ini kecenderungan wajar. Cuman kita katakan, ya seperti ini bukan termasuk hizbi. Karena bagaimanapun ada orang yang cocok-cocokan kan, ini dia mau dapatkan ilmu saat ini. Cuman kalau sampai dia tinggalkan sama sekali, yeah, ustadz yang kedua, dia tinggalkan sama, yeah, sekali hanya karena ini, atau hanya karena pertimbangan, ah dia ustadz ini sama-sama satu suku, sama saya, oh dia ini tetanggaku yang sana, ah saya tidak kenal, saya tidak mau hadir. Nah ini jelas namanya hizbi kalau seperti ini. Jadi kalau pertimbangan urusan kepentingan pribadi semata-mata, itu tidak dibenarkan. Tapi kalau untuk urusan agama, oh ustadz ini kayaknya lebih kuat, lebih menguasai masalah hadis,
0: yeah,
1: maka saya cenderung pegang pendapat dia dalam masalah hadis. Ya, sementara ustadz ini lebih mendalami masalah akidah saya tanyakan kepada dia, ya, karena dia lebih membidangi, tidak masalah karena ini masalah, ya, sesuai dengan cara pemilihan yang benar, begitu.
0: Sesuai dengan ini ya, kapasitas
1: kayak kapasitas ilmu masing-masing, ya, yang dibenarkan dalam agama.
0: Ya, ya. Jadi kesimpulannya gitu ya, kita kita bisa mencintai seseorang
1: karena
0: itu,
1: Allah,
0: karena Allah dan karena disampaikan ilmunya, ya ilmunya yang hak gitu ya,
1: ilmunya hak,
0: ya,
1: bukan jadi pertimbangan-pertimbangan, ya, dunia pertimbangan atau pribadi, ya
0: ya kita juga tidak boleh juga mencintai dia, baik kita mencintai cinta buta gitu loh, pada saat dia salah kita tetap bilang mengatakan, oh ya, bahwa
1: itu
0: dia
1: itu fanatik, ya, namanya itu hizbi, berarti
0: itu hizbi itu, ya,
1: ya. Semoga jelas bagi kaum muslimin, ya. Barakallahu fikum.

0: Kapan terakhir kali antum nih minjet kaki ibu antum?
1: Kapan terakhir kali antum nih minjet kaki ibu antum?
0: Bertahun-tahun antum bisa sama ibu antum. Kaki yang pernah bengkak. Pernah bengkak kaki ibu kita itu. Gendong kita. Datang sama ibu. Pijetin kaki. Kalau antum punya rezeki, pulang. Berangkat ke kampungnya. Cuma apa? Mau pijet kaki ibu? Pijet. Ya Allah, mudah-mudahan ini yang memasukkan aku surga. Ketika datang masa-masa melahirkan, Allah mengatakan, wa wada'athu kurha. Dia melahirkan. Ibu kita melahirkan kita. Kita yang bisa ada di sini, keluar dari rahim ibu dan kita. 9 bulan kita makan dari darah ibu kita. Itu darah dagingnya. Ketika dia mengeluarkan kita, berat. Bukaan pertama, bukaan kedua, bukaan ketiga, berangkat ke dokter, kau harus banyak jalan, jalan ibu kita. Lihat lagi bukaan kelima, alhamdulillah sudah tinggal sedikit, tambah mendekat, tambah sakit yang dirasakan oleh mereka untuk mengeluarkan kita, jemaah. Ketika lahir, kebutuhan kita dengan ibu kita semakin parah. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menangis. Malam hari tatkala semua tidur, kita menangis, dia bangun, dia gendong kita. Berapa kali sehari? Puluhan kali. Ibunda kita siap berkorban apa saja demi kita. Kita ini udah gede, udah besar, keluar kota. Ibu tuh masih tanya, nak, kau sampai mana, nak? Gimana kondisimu, nak? Tapi tatkala kita sudah besar, kita jarang telpon nama ibu kita. Karena ada manusia-manusia yang sering ke masjid. Baik ibadahnya. Puasanya jangan ditanya. Tapi ternyata dia durhaka kepada orang tuanya. Lupa dengan hak-hak orang tuanya. Sibuk dengan anak dan bininya. Lupakan kedua orang tuanya. Hendaklah dia tahu seperti apa, sebaik apa kebaktian dia kepada kedua orang tuanya. Itu tidak pernah dia bisa mencapai berterima kasih kepada keduanya. Belum. Katakan Muhammad kepada orang-orang itu, ta'alau, kalian kemari. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang Rob kalian haramkan atas kalian. Kalian jangan berbuat kesyirikan sedikit pun kepadanya. Wabilwalidaini ihsana. Dan kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mana bisa dijadikan musuh kok Islami sedangkan dia diharamkan?
1: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif.
0: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
2: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki dan menghalalkan alat-alat musik.
1: Alat musik haram dan semua yang mirip dengan musik haram.
2: Oleh karenanya para ulama ijma. Ijma bahwasanya musik hukumnya haram dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik.
0: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa. Lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
3: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfak, 1000 meriam.
0: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
2: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
1: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
2: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
4: Musik membuat orang lalai, jamaah.
1: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: sia-sia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud, dia bersumpah yang bahwasanya dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
1: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
1: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.

0: syiriku Nabi Isaiah.
1: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni. Bayangkan Allah yang maha kuasa,
0: yang maha pencipta,
1: maha pengatur,
0: maha berkuasa,
1: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
0: disamakan dengan makhluk.

0: pendidikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati solat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatuh. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
5: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Bismillah, berubah baik.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
9: Sehat antum?
10: Alhamdulillah.
9: Alhamdulillah. Syukran sudah bersedia bergabung dengan kita di ya dalam episode yang hari ini tuh kita khusus mau ngomong tentang pemahaman-pemahaman yang dalam agama Islam kan ada banyak pemikiran-pemikiran tuh. Nah, dengar-dengar antum dulu juga sempat menjadi salah satu bagian dari mereka. Menjadi salah satu bagian yang merasa bahwa hanya golongan antum yang satu-satunya yang benar, hanya golongan antum yang selamat, yang lain malah kafir gitu kan. Nah, itu antum bisa ceritakan sedikit perjalanan hijrah antum itu seperti apa?
10: Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses kalau mungkin sedikit berbagi. Proses hijrah saya ke faham yang lama ya, faham yang lama ke faham yang hakiki. Mm-hmm. Bukan baru, karena baru juga banyak yang tidak hakiki.
9: Betul.
10: Tapi yang hakiki menurut saya pribadi,
9: betul.
10: Butuh waktu lama.
9: Mm-hmm.
10: Dalam artian butuh waktu lama itu proses transisi mempelajari dari yang lama ke yang baru ini banyak pertimbangan.
9: Mm-hmm.
10: Namun akhirnya saya bisa menyimpulkan dengan beberapa konsultasi ke beberapa ahli ilmu ya, para ustadz yang berkompeten, sampai akhirnya saya berani mengambil kesimpulan, berani berhijrah dari yang lama ke yang baru.
9: Dan itu pasti bukan merupakan satu hal yang mudah ya, karena dengar-dengar antum juga udah sempat menduduki yang dikata apa pada pemahaman yang lama itu antum termasuk yang ditokohkan juga malah kalau tidak salah.
10: Mungkin kalau ditokohkan mungkin
9: hampir atau menuju ke sana.
10: Mungkin pernah.
9: Memang pernah ditokohkan.
10: Pernah menduduki menduduki jabatan tertentu lah. Proses itu memang dari awal semenjak saya kan dari kecil itu memang sudah dididik di suatu faham seperti ini ya.
9: Mm-hmm.
10: Itu menjelang sekitar pas mau kuliah, masa-masa kuliah itu sudah saya dapatkan, artinya sudah berani menanyakan kejanggalan-kejanggalan yang menurut saya itu tidak pada tempatnya.
9: Artinya dari kecil antum sudah didedahkan dengan pemahaman seperti itu, yeah. Tapi mulai ada keberanian untuk bertanya, yeah, tentang hal-hal yang menurut antum tuh aneh, janggal, nanti pas mau masuk kuliah gitu.
10: Yeah.
9: Itu nanyanya kemana?
10: Langsung kepada orang tua.
9: orang tua antum juga berada pada pemahaman yang sama?
10: Iya, begitu. Sampai detik ini ya.
9: Pada saat itu apa yang antum pertama kali antum nanyakan itu tentang apa kalau misalnya antum masih bisa ingat?
10: Itu simpel sekali sebetulnya saya hadapi ya. Satu, di merek di Famang Lama kita tidak bisa bermakmum kepada selain kelompok sendiri.
9: Tidak makmum bisa sholat. Menjadi makmum sholat iya. Selain di komunitas antum.
10: Komunitas sendiri.
9: Eksklusif dong.
10: Iya. Alasannya satu.
9: Oke.
10: Okay. Saya tanya kenapa alasannya satu? Mereka belum tentu berilmu.
9: Itu. Yang menjadi imam.
10: Oke. Okay. Jadi kita tidak mau dimakmumi oleh imam yang keilmuannya ini belum, orang Jawa bilang belum mumpun.
9: Ya, itu. Belum layak.
10: Yang kedua, masalah apa? Kesucian, toharoh. Mereka ini betul-betul sarana yang dipakai ini betul-betul lepas dari hadas tidak? Betul-betul suci tidak?
9: Itu sampai sebegitunya mereka.
10: Iya, sebegitunya. Terus yang ketiga bacaannya. Fasih betul tidak? Tartil betul tidak bacaannya mereka? Layak tidak nih jadi imam? Ah itu.
9: Iya.
10: Ah, salah-salahnya diantaranya syaratnya.
9: Ini kalau dari sekilas kayaknya tidak ada yang salah ya. Karena memang orang sholat kan ya harus bersih dari hadas kan.
10: Betul.
9: Kemudian yang layak menjadi imam ya memang yang bacaan Al-Qur'annya jauh lebih baik daripada yang makmum.
10: Betul.
9: Tapi bagi antum pada saat itu tetap menjadi janggal itu karena kenapa? Apakah kemudian sebelum antum bertanya antum ada melihat contoh di luar komunitas antum atau mungkin antum sempat berdiskusi dengan teman-teman lain atau seperti apa?
10: Betul. Jadi begini. Korelasi dari persyaratan itu ya kan? Itu justru mereka langgar sendiri. Jadi pertanyaan saya yang menggelitik pada saat itu, kenapa kita tidak boleh bermakmum sholat mereka di Indonesia? Tapi saya tanya, kalau kalian berhaji, apakah Imam Masjidil Haram itu salah satu kelompok kalian? Saya bilang begitu. Kalau di sana khusus, pengkhususan.
9: Ada pengkhususan, pengecualian.
10: Pengecualian, saya bilang. Oh, apa? Okay. Dasarnya apa? Hujannya apa kalau pengecualian di Mekah?
9: Apakah
10: di sana karena memang sudah orang Arab?
9: Iya.
10: Yang sudah notabene bacaannya sudah tartil?
9: Iya.
10: Nah, terus, atau ada hal-hal lain? Itu mereka tidak bisa jawab.
9: Tidak bisa jawab juga?
10: Sampai detik
9: itu antum nanya sama orang tua antum?
10: Kebetulan orang
9: tua. Pada saat itu. Berarti orang tua antum juga, kalau dari dengar-dengar alur cerita antum, sepertinya juga tokoh.
10: Ya,
9: lebih tokoh daripada antum malah ya pada saat itu. Baik. Nah, itu akhirnya kan dengan izin Allah Subhanahu wa taala antum kemudian keluar dari komunitas itu ya tentu bukan hanya pada saat satu apa bertanya yang tadi kan awal-awal bertanya, tapi mungkin setelah itu antum bertanya lagi atau mungkin hanya cukup pada saat itu.
10: Memang pertanyaan itu tidak cukup sama orang tua, saya bawa juga kemana-mana.
9: Di komunitas antum tapi itu. Masih di komunitas antum.
10: Tapi jawabannya selalu begini. Karena di pemahaman lama saya ini sifatnya ini kalau boleh saya buka sedikit ya, itu semua tuh serba doktrin, sebuah doktrin melahirkan suatu dogma yang disampaikan ke bawah. Pokoknya kalau sudah yang atas bilang begini,
9: semuanya harus ikut,
10: semua harus taat. Nah begitu, jadi
9: komando juga ya.
10: Ya jadi memang dalil yang mereka pakai hujannya memang dari Al-Quran. Wama itulaha warusilau waulil amri minkum. Nah itu memang hujan selalu dia pakai. Jadi taatlah kamu kepada Allah, Rasulnya dan pemimpinmu. Nah,
9: dari kalangan
10: mereka ya, pemimpinnya mereka sendiri.
9: Nah, dari kalangan mereka sendiri. Nah, itu. Menerjemahkan itu sesuai dengan kepentingan dia.
10: Sesuai dengan maunya mereka
9: maunya
10: sendiri.
9: Mereka.
10: Yang dia tidak nukil dari tafsir yang sudah
9: masuk. Padahal itu juga ada penjelasannya kan ayat itu sebetulnya.
10: Betul. Satunya diantaranya itu.
9: Baik.
10: Dan masih banyak yang lain.
9: Topik
10: yang mau saya anukan apa saya pertanyakan tapi ujung-ujungnya tetap kembalinya
9: ke dalil tadi.
10: Kalau udah
9: deh, pokoknya kamu nggak usah perlu nanya-nanya nih udah ada nih dari Amir kita gitu kan. Betul. Apa kata Amir kita dah ikuti dah gitu kan.
10: Betul.
9: Baik. Nah Abu itu kan kemudian antum bertanya-tanya itu sampai kemudian antum tuh merasa mantap untuk meninggalkan pemahaman itu kapan?
10: Nah begitu.
9: Dan bagaimana reaksi keluarga dekat antum?
10: Betul. Pertama reaksi keluarga dulu ya. Reaksi keluarga pertama menolak. Menolak bahkan ya boleh dibilang mungkin kalau bukan anaknya mungkin ya. Kalau bukan anaknya sudah mungkin sudah out. Mungkin sudah begitu.
9: Dihapus dari kartu
10: ya,
9: keluarga?
10: Dihapus lah. Tapi mungkin karena masih ada kasih sayang orang tua sama anak, keterikatan batin mungkin ya tidak separah itulah. Cuman kerenggangan itu ada.
9: Ada, terasa banget.
10: Terasa sekali.
9: Dibandingkan dengan saudara-saudara antum yang mungkin juga masih berpemahaman yang sama.
10: Itu satu.
9: Oke.
10: Yang kedua, saya tuh saya rasakan pribadi ya, sebetulnya kalau mau dijadikan tolak ukur untuk hijrah saya di sini ternyata mantapnya di sini, saya nggak terlalu ukur ke sana.
9: Yeah.
10: Yang saya rasakan begini.
9: Iya. Yeah.
10: Saya tuh punya komunitas kerjaan, itu yang setiap habis kerja itu selalu pergi ke tempat entertain, entah itu menyanyi dan lain sebagainya lah.
9: Pada saat itu. Iya.
10: Yeah. Entah kenapa setelah saya dalami di sini, banyak diingatkan itu ternyata contoh kayak menyanyi, ada larangan menyanyi, toh. Yang dulunya juga dengan pemahaman yang mengaku alusunah, tapi kayak begitu masih dibolehkan, menyanyi masih dibolehkan.
9: Di komunitas antum
10: yang lama masih dibolehkan, menyanyi masih dibolehkan.
9: Oke.
10: Okay. Nah di sini tidak boleh. Jadi saya tanya, kenapa tidak boleh? Ini hadisnya. Tertak. Saya pelajari, oh memang tidak boleh. Nah, alhamdulillahnya dulu

0: Jangan, jangan betul.
1: Ya. Kalau dulu masih boleh, boleh ya nggak boleh.
0: Gitu. Nah, gitu.
1: Kalau di komunitas antum dulu bisa. Karena saya dengar-dengar juga katanya kenapa salah satu alasan kenapa bisa karena bisa ditebus dengan uang. Jadi kalau misalnya ada perbuatan dosa,
0: betul.
1: Itu katanya bisa dimaafkan kalau kita menyetor sejumlah uang kepada pimpinan kita. Itu betul?
0: Saya tidak berani. Saya kalau urusan itu ya, walaupun saya tahu dalam hati, tapi saya belum berani. Apa memfikskan
1: bahwa itu betul,
0: bahwa itu betul.
1: Tetapi ada cara-cara untuk menghapuskan dosa yang tidak sama, berbeda dengan apa yang kita pelajari selama ini.
0: Ada.
1: Misalnya.
0: Ada kafarotnya.
1: Ada kafarot.
0: Entah kafarot itu berupa nanti kau disuruh melakukan apa, intinya ada kafarot.
1: Ada kafarot.
0: Dengan kita bertobat sama pemimpin kita.
1: Oh, jadi bertobatnya ke pemimpin.
0: Ke pemimpin.
1: Bukan langsung pada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Begitulah, intinya begitu.
1: Wow, baik. Unik juga itu. Komunitas antum.
0: Makanya saya sering juga share sama ada beberapa teman ya, teman yang kebetulan juga dari komunitas yang sama.
1: Mm-hmm.
0: Kadang-kadang kita kalau lagi bercanda itu bilang, mungkin ya yang sekarang nih apa? Fluid brake-nya apa? Minyak remnya mungkin remnya yang asli.
1: Mm-hmm.
0: Mungkin yang sebelumnya ini kita minyak remnya anu nih, mungkin yang enggak asli mungkin.
1: KW,
0: jadi kita belum gitu. Terus kalau ini.
1: Nah,
0: ini sampai dibuat guyonan dulu sama.
1: Baik. Ini. Nah, Bu, ini kan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, antum sudah pindah dari pemahaman yang jauh lebih baik lah, yang hakiki gitu kan. Nah, upaya antum sebagai seorang anak untuk menyampaikan kebenaran kepada kedua orang tua itu mesti tetap ada kan, tapi tetap dibungkus dengan adab yang baik. Apa yang kemudian antum coba lakukan untuk katakanlah menyampaikan apa yang antum sudah ketahui kepada kedua orang tua?
0: Yang pertama, tetap kita berdakwah sama siapapun ya, mau orang tua mau tidak, kebenaran tetap kita ajukan kebenaran. Saya kira sampaikan bahwa itu yang benar. Tapi alhamdulillah semakin beriring waktu ya, mungkin entah orang tua melihat ada perubahan secara dohir atau perubahan yang lain-lain. Alhamdulillah sekarang enak. Kita
1: ngobrolnya lebih enak.
0: Lebih nyaman. Bahkan sering share juga masalah keagamaan. Contoh kayak kemarin dia tanyakan, punya enggak dalilnya ini-ini? Alhamdulillah saya tahu, kebetulan ada, saya kirim. Ini sohih alhamdulillah, ini riwayatnya. Jadi kita kalau kirim itu
1: harus jelas juga gitu kan, jangan asal kirim juga.
0: Betul, satu itu. Karena mereka begini, mereka itu
1: ilmiah, jangan-jangan.
0: Mereka itu kan Quran dia bahas, ya kan?
1: Iya.
0: Kemudian yang kedua, hadis, kutubu sitah. Mereka tuh bahas semua. Sama dia bahas.
1: Betul.
0: Nah, cuman bedanya, kebanyakan dari kalangan kita kan yang mau mendalami suatu hadis, kebanyakan juga diikuti oleh apa? Oleh keilmuan. Ya, minimal nahu sorofnya sudah tahu. Nah, jadi enggak asal ikut.
1: Betul.
0: Karena kebanyakan juga kadang di yang lama ini, kita mau menaik sesuatu, mau Quran, mau hadis, tapi kaidah-kaidah yang fundamental
1: yang
0: sekali,
1: dasar itu,
0: yang dasar mereka belum punya
1: itu.
0: Jadi intinya cuma bisa memaknai menulis, menjelaskan, tapi kalau mau di kaidahnya yang semakin ke dalam mereka belum ada.
1: Paham,
0: belum paham itu.
1: Baik. Nah, Bu, ini karena waktu kita juga tidak terlalu banyak. Ada yang mungkin antum hendak sampaikan secara khusus ya, macam pesan-pesan lah kepada sahabat podcast Berubah Baik yang mungkin sedang menyaksikan tayangan kita, bagaimana cara agar kita bisa menghindari pemahaman yang sesat dan menyesatkan dalam beragama?
0: Kalau pemahaman dari pribadi saya, cari ilmu ini,
1: ilmu agama ya?
0: Ya, ilmu agama ya. Cari ke sumber yang memang sumber yang benar dan asli itu.
1: Satu. Itu tanda-tandanya sumbernya tuh benar dan asli tuh kayak gimana sih?
0: Berdasarkan kepada Al-Quran
1: dan sunnah
0: dan asar.
1: Dan asar kan sahabat. Nah,
0: jadi yang lain-lain yang udah yang di luar konteks tiga itu, isinya atau apanya, ya untuk
1: sepanjang dia kalau misalnya dia sesoleh apapun, kalau dia tidak pulang kepada tiga tadi itu, sebaiknya jangan diambil. Apalagi jangan kalau dia ngarang-ngarang gitu ya, atau penafsirannya berdasarkan penafsiran dia sendiri saja.
0: Saat ini kan sudah jelas, sudah banyak, sudah bisa kita lihat dari aplikasi apapun, mana yang sudah memang berdasar sama ketiga tadi, dengan yang tidak kan sudah ketahuan
1: juga.
0: Dan juga kebanyakan sudah banyak juga kan sekarang.
1: Dan tentunya memang harus lebih banyak berdoa tentunya ya.
0: Betul.
1: Yang pertama-tama memang kita perlu berdoa untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, dan menjaga istiqomahan kita kurang lebih. Nah, Bu, afwan ya, ini kita waktu udah cukup, tapi anyway jazakallahu khair udah. Oh, ya.

0: apa namanya, udah bersedia bergabung, siap berbagi juga. Kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas kebenaran yang hak gitu ya. Dan kita juga berdoa kepada orang tua kita, keluarga kita, kepada saudara-saudara muslim kita yang lain yang mungkin sampai saat ini masih saja berada pada lingkaran yang eksklusif, menganggap apa yang mereka yakini selama ini benar, tapi ternyata ketika kita kembalikan ke Al-Quran dan Sunnah ternyata salah, jauh banget, melenceng banget. Itu juga kemudian Allah Subhanahu wa taala bisa berikan hidayah juga. Kurang lebih seperti itu Abu ya.
1: Mungkin sedikit ada lagi saya tambahan.
0: Tafadhal.
1: Mungkin untuk teman-teman lama yang masih di
0: lingkaran itu.
1: Yang lama ya.
0: Iya.
1: Pesan saya mungkin begini. Kalau cocok ini tips ini mungkin bisa dipakai, kalau enggak cocok jangan.
0: Iya.
1: Jadi belajarlah untuk membuka diri. Jangan menutup diri biar kita enggak terlepas dari kungkungan yang lama. Jadi belajar membuka diri. Belajar membuka diri, pelajari di situ. Dan juga tidak segan-segan juga untuk bertanya kepada orang lain. Jangan cukup melulu bertanya di komunitas yang satu. Otomatis kalau bertanya di tempat yang
0: lain. Ya itu aja, kembali lagi. Penjelasannya itu aja gitu.
1: Jadi coba belajar, tanya, sharing. Tapi yang berdasarkan pada Al-Quran, As-Sunnah, dan atas sahabat. Nah, jangan lepas dari konteks itu.
0: Iya.
1: Nah, belajar membuka diri. Nah, itu mungkin pesan dari saya.
0: Tanya jazakallahu khair, karena waktu sholat juga udah masuk. Sobat Berubah Baik, dimanapun Anda berada, demikianlah tadi bincang-bincang kita dengan salah seorang saudara kita yang dulu pernah cukup lama berkecimpung dalam pemahaman beragama yang mereka menganggap bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam komunitas mereka sendiri. Dan sayangnya, klaim itu tidak berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan para sahabat, sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhuma. Nah demikian pada kali ini, sampai berjumpa pada episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillah azzakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk belajar, ya, dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersabda, "Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Maka saya berharap kepada para hadirin hadirat untuk menghadirkan dalam batin kita bahwasanya kita sekarang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berharap ikhlas dalam ibadah ini, ya, seluruhnya, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, demikian juga panitia, agar mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kumpul-kumpul kita di tempat yang berkah ini dicatat sebagai amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang ajaran mazhab Syafi'i, al-Imam Syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya. Dan ini buku yang saya tulis sejak tahun lalu dan saya hanya sempat mengumpulkan sekitar 18 poin. Saya pilih dari perkara-perkara yang sering ditinggalkan oleh masyarakat kita di Indonesia, yang kebanyakan masyarakat kita berafiliasi kepada mazhab Syafi'i dan mereka mengagungkan al-Imam Syafi'i dan mereka mengaku bangga bermazhab Syafi'i. Namun ternyata di sana ada penyimpangan-penyimpangan, hal-hal yang sudah ditegaskan oleh Imam Syafi'i namun justru mereka melanggar perkara-perkara tersebut, entah mereka sadari atau mereka tidak sadari. Perkaranya lebih menyedihkan tatkala, ya, ajaran-ajaran mazhab Syafi'i tersebut sebagiannya dijadikan olok-olok, dijadikan bahan olok-olok bukan oleh orang awam tapi dari tokoh-tokoh agama yang mengaku bermazhab Syafi'i. Maka kita dengarkan hal-hal yang aneh, ya, seperti sebagian orang ada yang memperolok-olok masalah jenggot, ya, menuduh bahwasanya orang berjenggot adalah orang yang goblok misalnya. Ada sebagian orang memperolok-olok cadar, ada sebagian orang perolok-olok masalah, ya, celana di atas mata kaki, ada sebagian orang perolok-olok masalah merapatkan saf, ya, dan lain sebagainya. Dan perkara yang menyedihkan yang baru-baru saja kita dapati kabarnya, ya, yang berkaitan misalnya dengan masalah mengucapkan selamat Natal. Ini muncullah tokoh-tokoh agama yang mengaku bermadzhab Syafi'i yang melanggar, ya, ajaran madzhab Syafi'i dalam hal ini. Bahkan mereka bangga. Sebagian mereka ada yang bahkan mengisi pengajian di gereja. Sebagian mereka ada yang bersolawat dengan solawat nada lagu gereja. Bahkan yang termasuk cerita lucu yang saya dengar, ada anak-anak yang pergi ke sebuah tempat, ke sebuah toko mungkin, ingin mencari Santa Claus. Ditanya Santa Clausnya kemana? Santa Clausnya lagi sholat. Nah, ini luar biasa. Ini mungkin tidak ada kecuali di Indonesia. Menakjubkan. Ya, menakjubkan. Ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu mengingatkan masyarakat tentang perkara-perkara yang ternyata sudah dijelaskan dalam mazhab al-Imam Syafi'i. 18 perkara tersebut yang dijelaskan Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i seperti hukum memanjangkan jenggot, bahwasanya ini jelas disyariatkan dalam empat mazhab termasuk diantaranya mazhab Syafi'i. Contohnya tentang haramnya musik, ya. Ini jelas ijma ulama, diantaranya dinukilkan ijma oleh para ulama Syafi'i, ya, bahwasanya musik itu haram. Namun kita dapati ternyata, ya, mereka bermusik-musik, ya. Bahkan musik dijadikan sebagai sarana dakwah atau musik dijadikan sebagai sarana ibadah bertasyabuh dengan orang-orang Nasara. Contohnya juga disyariatkannya cadar menurut mazhab Syafi'i. Contohnya juga haramnya rokok. Ini juga telah dijelaskan dalam mazhab Syafi'i. Dan saya sebutkan sekitar ada 18 poin. Namun pada kesempatan kali ini tentunya mungkin kita tidak bisa menjelaskan seluruhnya, namun kita akan jelaskan, kita pilih beberapa poin yang mungkin kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan, ya, dalam kesempatan lain kita bisa melanjutkan bedah buku yang saya tulis ini. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan buka pembahasan tentang buku ini dengan menjelaskan sedikit dari biografi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Barang siapa yang memiliki buku, silakan buka halaman 11, ya, dan seterusnya. Secara singkat, bahwasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, beliau, ya, dilahirkan pada tahun 150 Hijriah di Asqalan. Dan ada yang mengatakan beliau dilahirkan di Gaza, di Palestina. Tahun 150 Hijriah adalah tahun di mana wafatnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Bahkan ada yang mengatakan Al-Imam Syafi'i lahir di hari di mana Al-Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Namun yang jelas, tahun di mana Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah meninggal dunia, maka disitulah lahir Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tatkala beliau berusia 2 tahun, ayahnya meninggal. Dan beliau berada di Palestina. Akhirnya ibunya membawa pulang Al-Imam Syafi'i ke kampungnya sesungguhnya. Karena Al-Imam Syafi'i ini Al-Qurasi. Dia dari suku Quraisy. Dan kita tahu nenek moyangnya tinggal di kota Mekah. Maka tatkala ayahnya meninggal, ibunya bawa pulang Al-Imam Syafi'i di kampung aslinya, yaitu di kota Mekah. Disitulah ibunya mendidik Al-Imam Syafi'i. Sebagai peringatan bagi kita bahwasanya banyak ulama berhasil gara-gara bimbingan ibunya. Lihat Imam Syafi'i, bapaknya enggak ada, ayahnya tidak ada, yang bimbing adalah ibunya. Namun ibunya tegar, ibunya tegar dalam membimbing Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ada sebagian ulama yang mengatakan, ya, sebagian ulama mengatakan, bagaimana kita ingat waktu kita kecil ibu kita ngantar kita ke masjid untuk sholat subuh, ibu nunggu di luar. Kita ditungguin sama ibu untuk laksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian pulang diantar kembali. Kenapa? Sang ibu semangat agar anaknya terbiasa sejak kecil salat berjamaah. Jadi peran ibu sangat penting karena ibu yang sangat dekat dengan anak-anak, ya. Oleh karenanya lihat bagaimana Imam Syafi'i berhasil, ya, dibimbing oleh ibunya. Maka Imam Syafi'i kemudian menuntut ilmu di kota Mekah. Tatkala usia 7 tahun beliau sudah hafal Quran. Sudah hafal Quran. Kemudian tatkala berumur 10 tahun beliau sudah menghafal kitab Muwatta, kitab hadis. Ya, ini menunjukkan cerdasnya Imam Syafi'i. Muwatta kitabnya tebal, isinya hadis-hadis, ya, ribuan hadis. Ya. Ternyata sudah dihafal Imam Syafi'i waktu berusia 10 tahun. Kemudian waktu umur 15 tahun beliau sudah diizinkan oleh gurunya untuk berfatwa, yaitu Muslim bin Khalid Al-Zanji Al-Makki menjadi ijazah, itu memberi istilahnya SIM bagi Imam Syafi'i untuk apa? Untuk berfatwa di Mekah, ya. Subhanallah, ya. Bukan mufti Jogja, bukan mufti Jogja atau mufti UGM, ini mufti apa? Mekah Al-Mukarramah, Makkah Al-Mukarramah. Umurnya berapa? 15 tahun. Itu bayangkan bagaimana cerdasnya Imam Syafi'i. Kita 15 tahun masih ngapain? Enggak tahu masih ngapain. Ya. Imam Syafi'i sejak kecil sudah bisa bahasa Arab. Antum sampai sekarang belum bisa bahasa Arab. Makanya saya pernah ditanya sama seorang, "Ustaz, saya ini belajar ilmu, tapi saya merasa diri saya kok ujub lama-lama, Ustaz." Saya bilang, "Apa yang kau ujubkan?" Saya jawab begitu. "Apa yang mesti kau ujubkan? Kamu mau ujub ilmunya enggak ada mau diujubkan. Kalau punya ilmu baru ujub. Ilmunya enggak ada, bahasa Arab aja enggak bisa mau ujub. Ente dengan kalah dengan anak-anak Madinah masih kecil sudah bisa bahasa Arab. Ente udah gede belum bisa bahasa Arab. Apa yang mau diujubkan? Ujub tidak pada tempatnya. Ente kalau ujub punya ilmu banyak, pintar, itu ente mungkin ujub ada pas meskipun itu keliru. Ini enggak ada sebab ujub kok ujub. Enggak bisa apa-apa mau ujub." Lihat Imam Syafi'i rahimahullah 15 tahun sudah diberi izin untuk berfatwa di kota Mekah, luar biasa. Setelah itu berangkatlah beliau, ya, ke kota Madinah karena di sana ada Al-Imam Malik, Imam Daril Hijrah, imamnya kota Madinah. Berangkatlah Imam Syafi'i belajar ke Al-Imam Malik. Disebutkan dalam sebagian riwayat Imam Syafi'i waktu datang pertama kali kota Madinah, dia mendapati majelis Imam Malik sangat luar biasa, banyak orang yang hadir. Dan dia kebetulan datang belakangan, agak terlambat dia, beliau ya rahimahullah, dan beliau kebetulan tidak membawa pena dan tidak bawa kertas. Sementara Imam Malik menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Imam Malik punya majelis hadis. Kitab muwatta'nya diajarkan di kota Madinah. Maka tatkala Imam Syafi'i tidak membawa pena dan tidak bawa kertas, maka mulailah dia mengambil air liur dari mulutnya dengan jarinya. Maka kemudian dia tulis di tangannya. Ini semangat dia untuk apa? Catat pengajian. Ya, kan? Apa yang dia tulis? Yang enggak ada, ditulis hilang pasti. Al-Imam Malik heran. Karena itu perkara yang menarik perhatian Imam Malik. Setelah pengajian dipanggillah Imam Syafi'i. Kau lakukan, seakan-akan ngejek. Kok Imam Malik ngomong, dia apa tulis pakai apa? Pakai air liur. Imam Syafi'i bilang, saya tidak bawa apa-apa. Terus Imam Syafi'i mengulangi seluruh hafalan yang dia dengar. Padahal tidak ada yang tertulis. Kenapa? Karena kalau kita menggerakkan sesuatu, menulis misalnya, maka kita menggunakan salah satu indera kita untuk mencatat, dan ini semakin membuat ilmu yang kita pelajari lengket. Ya. Oleh karenanya orang hanya mendengarkan, kemudian gini-gini aja, lain dengan orang yang apa? Mencatat. Berbeda. Tatkala dia mencatat, dia menggunakan banyak indera. Pertama, mata dia gunakan. Kemudian otak dia, kenapa? Dia harus nulis apa yang ada di otaknya. Bahkan terkadang dia menulis kesimpulan. Berarti itu sudah murojaah secara tidak langsung. Pasti lebih lengket. Dan itu yang dilakukan Imam Syafi'i. Meskipun tidak ada pena, tidak ada kertas, dia tulis dengan air liurnya dan pasti hilang. Tapi tatkala dia tulis itu sebenarnya dia sudah mengulang apa? Pelajaran yang disampaikan oleh gurunya, Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Akhirnya dimuliakan Imam Syafi'i rahimahullahu oleh Imam Malik. Kenapa? Luar biasa ini anak. Hafal yang disampaikan oleh Imam Malik. Sampai setelah itu kalau ada orang datang minta hadis dari Imam Malik, Imam Malik mengatakan, dengarkan dari anak ini. Ada wakilku, siapa? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, demikian juga orang yang hadir dalam pengajian. Saya katakan tadi, pengajian kita itu ibadah. Kenapa? Karena nuntut ilmu adalah ibadah. Siapa yang ragu kalau nuntut ilmu adalah ibadah? Ya. Nuntut ilmu jelas ibadah. Yang Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan yang menuju surga. Para ulama menyebutkan, kenapa Rasulullah SAW hanya mengkhususkan menuntut jalan menuntut ilmu? Bukankah segala perjalanan yang dilakukan untuk ibadah mengantarkan kepada surga? Orang berjalan ke masjid mengantarkan kepada surga, orang berjalan hajian mengantarkan kepada surga, ya. Orang berjalan untuk bersedekah mengantarkan kepada surga. Tetapi Rasulullah SAW tidak sebutkan yang lainnya. Yang disebutkan oleh Nabi SAW hanya barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu. Kata para ulama, karena jalan termudah menuju surga adalah menuntut ilmu. Oleh karena menuntut ilmu adalah ibadah. Nah, orang yang hadir dalam majelis ilmu juga berbeda-beda. Sebagaimana ada dua orang yang sholat di saf yang pertama berdampingan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, pahalanya bisa berbeda. Kenapa? Karena satunya khusyuk mungkin, satunya pikiran kemana-mana. Ya, pahalanya bisa berbeda padahal mereka bergandengan, berdampingan. Demikian pula para penuntut ilmu. Bisa jadi yang hadir rame, sama, tapi pahalanya bisa berbeda. Yang cuma dengar ngangguk-ngangguk, pahalanya lain dengan apa yang mencatat. Yang tuli apa namanya ceramah masuk telinga kanan keluar telinga kiri dapat pahala juga ya. Tapi lebih baik daripada yang tidur. Ya. Ada yang masya Allah masuk nempel, masya Allah ada. Ada yang masuk keluar, mau keluar pasti ada sisanya. Ada yang baru belum masuk, tapi sudah mental belum sempat masuk. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini sekedar saya sampaikan ya, tentang bagaimana Imam Syafi'i. Ya, di awal kedatangan beliau kepada Imam Malik sampai akhirnya beliau pun mempelajari ilmu dari Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, jadilah beliau orang yang alim. Setelah beliau menuntut ilmu dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala, pada tahun 195 Hijriah beliau pergi ke Baghdad menuntut ilmu juga dari ulama di sana. Di antara guru beliau adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani adalah salah satu murid senior dari Al-Imam Abu Hanifah. Ya, Al-Imam Abu Hanifah punya dua murid senior yaitu Abu Yusuf dan yang satunya adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ya. Asy-Syaibani. Dan Imam Al-Syafi'i belajar dari gurunya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dari sini kata para ulama Al-Imam Syafi'i melakukan ibtikar, yaitu suatu yang baru. Kenapa? Dia belajar dari dua madrasah.
1: Waktu itu ada madrasah semacam madrasah ilmu, metode belajar dua model. Ada namanya Madrasatul Hadis yang adanya di Madinah, yang pimpinannya adalah Imam Malik rahimahullahu taala. Kenapa disebut dengan Madrasatul Hadis? Istilahnya pondok pesantren hadis. Kenapa? Karena di kota Madinah banyak sahabat di situ. Aisyah radhiyallahu anha di situ, Abu Hurairah di situ, Ibnu Umar di situ. Banyak sahabat yang tinggal di kota Madinah sehingga hadis-hadis Nabi banyak bertebaran di kota Madinah. Sehingga kalau ingin mencari hadis banyak di kota Madinah. Dengan begitu banyaknya hadis yang tersebar di kota Madinah sehingga setiap hukum mudah diambil, ya, bagaimana hukum ini, bagaimana hukum itu. Kenapa? Karena ada dalil-dalilnya. Ada madrasah yang kedua yang disebut dengan madrasah tu ahli ra'i, madrasah penggunaan akal, yang itu adanya di Irak, ya, Irak. Yang sahabat yang ke sana cuma sedikit, di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang berdakwah di sana. Sehingga hadis-hadis yang ada di sana cuma sedikit. Sementara banyak permasalahan yang timbul di Irak, terutama ada di sana juga peradaban Persia di sana. Persia peradabannya maju terkala itu. Sehingga banyak masalah-masalah yang timbul, sementara hadis-hadis yang mereka miliki tidak banyak. Dari situlah para ulama tatkala itu menggunakan otak mereka untuk berpikir bagaimana mengambil istinbat hukum dari hadis yang sedikit. Maka mereka sering menggunakan akal mereka, bahkan disebutkan, diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai, dia mengatakan satu hadis saya kiaskan kepada 100 masalah. Kenapa? Karena ada masalah, enggak ada hadisnya, gimana caranya? Harus menggunakan akal. Ini apa ilahnya, apa hukumnya, bagaimana, kemudian dikiaskan dengan hadis-hadis yang ada. Maka dikenallah dengan madrasatu ahli ra'i, banyak menggunakan akal dalam hal ini. Nah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah belajar di dua madrasah ini. Beliau belajar kepada Imam Malik yang berpegang teguh kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga belajar di madrasahnya Al-Imam Abu Hanifah melalui Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullah, madrasatu ahli ra'i. Maka keluarlah Imam Syafi'i dengan ilmu yang baru, menggabungkan di antara dua madrasah. Maka Imam Syafi'i yang menulis buku yang sangat luar biasa, yaitu Ar-Risalah. Yang dalam Ar-Risalah kata para ulama itulah kitab usul fikih yang pertama. Kitab usul fikih yang pertama. Ya. Di situ juga ada usulul hadis. Ya, di situlah Imam Syafi'i membuat kaedah-kaedah. Dia menggabungkan kaedah-kaedah hadis dengan kaedah-kaedah yang dipakai oleh cara berfikir, metode berfikir. Maka keluarlah kitab Ar-Risalah. Kemudian Imam Syafi'i juga menulis kitabnya Al-Um. Jadi dia menulis kitab kaedah, kemudian kitab praktek fikih, kitab Al-Um. Ada fikihnya. Ya. Sementara Imam Malik, metode pengajarannya dengan metode hadis. Bab ini, hadisnya 1, 2, 3, 4. Imam Syafi'i tidak, kitab fikih dia tulis. Bab toharah, bab salat, dengan kitab fikih. Hukumnya begini, pembicaraan yang panjang lebar. Dari sini, berkembanglah Al-Imam Syafi'i madhabnya dengan cepat. Dan banyak orang yang tertarik dengan madhab Al-Imam Syafi'i. Bahkan sebagian orang-orang yang tadinya berpegang dengan madrasatu ahli ra'i berpindah ke madhab Imam Syafi'i. Demikian juga sebagian orang-orang yang berpegang dengan madhab Imam Malik berpindah kepada madhab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena beliau cara pengajarannya hebat. Dengan menulis dua buku ini, buku kaedah dan buku penerapan. Buku kaedah dan buku apa? Penerapan. Ya, tatkala itu belum ada kitab usul fikih madhab Hanafi. Belum ada kitab usul fikih madhab apa? Malik. Imam Syafi'i yang pertama kali bikin. Ya. Kitab usul fikih dari kitab Ar-Risalah itu kaedah-kaedah maksudnya. Dari sini banyak yang tertarik dan timbullah orang-orang yang hasad kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu. Kata siapa? Ibnu Hajj Al-Maliki. Wala yu'aruna syai'an walau dabbah. Bahkan kata Ibnu Hajj Al-Maliki, ini dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, bahkan tidak boleh kaum muslimin meminjamkan sesuatu pun untuk kemaslahatan acara Natal, meskipun hanya meminjamkan tunggangan. Misalkan meminjamkan mobil. Mobil buat apa? Untuk bawa beli patung salib misalnya. Oh, enggak boleh dipinjami. Misalnya. Mobil buat apa? Buat sewa pohon cemara. Untuk apa? Pasang jadi pohon Natal. Mobil buat apa? Untuk beli apa namanya? Beli baju Santa Claus sekaligus sewa jenggot Santa Claus misalnya. Ini pun juga tidak boleh. Kenapa ini semua berkaitan dengan kemaslahatan Natal? Apa ilahnya? Id huwa muawanatun lahum ala kufrihim. Karena ini bentuk menolong mereka dalam kekufuran mereka. Wa ala wulatil amri manul muslimina min dalik. Dan wajib bagi pemerintah untuk melarang kaum muslimin melakukan demikian. Ini beliau hidup di kota Mesir, di mana di Mesir itu ada masyarakat rural juga. Ini zaman beliau. Ada orang-orang Nasrani, ada orang apa? Kaum muslimin. Nah, tatkala orang-orang Nasara di kota Mesir, ya, antum jangan heran, orang-orang Arab juga ada yang beragama Nasara. Saya juga kadang-kadang heran. Kok bisa ada orang Arab beragama Nasrani. Kok bisa ada orang Lebanon, orang Mesir beragama Nasrani? Padahal mereka tahu bahasa Arab dan mereka bisa baca Al-Quran. Namun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan orang Arab beragama Nasrani. Uang di Indonesia saja, Lia Aminuddin mengatakan Jibril akan turun di Monas, banyak yang percaya. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya masyarakat di zaman Ibnu Hajar Al-Haytami, masyarakat yang majmu', ternyata ada sebagian orang Nasrani merayakan hari Natal, orang-orang masyarakat kaum muslimin membantu, meminjamkan mobil, meminjamkan onta misalnya, menjualkan pakaian, menjualkan daging dan mengucapkan selamat. Dan ini nih, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, wajib bagi pemerintah untuk melarang mereka melakukan demikian. Jadi toleransi-toleransi, namun jangan kebablasan. Tapi para hadirin subhanahu wa ta'ala, ternyata masalah ini, masalah larangan untuk mengucapkan selamat bagi perayaan Natal dan yang semisalnya, bukan cuma pendapat mazhab Syafi'i, bahkan merupakan mazhab empat mazhab. Saya akan nukilkan perkataan para ulama dari empat mazhab. Tadi kita sudah nukilkan dari mazhab Syafi'i. Sekarang kita nukilkan dari mazhab Hanafi. Qala Az-Zailai Al-Hanafi. Az-Zailai bermadhab Hanafi berkata, qala, yaitu Abdul Barakat An-Nasafi Al-Hanafi. Abdul Barakat An-Nasafi Al-Hanafi berkata, wal i'ta'u bismin Nairuz wal mahrajan la yajuz. Memberikan hadiah dalam perayaan Nairuz dan mahrajan, ya, perayaan orang-orang Majusi, tidak diperbolehkan. Ai, yaitu al-hadaya bismi hadainil yaumain. Memberikan hadiah kepada mereka. Sama seperti kalau kita beri hadiah, ada orang Natalan, kita kasih hadiah, selamat Natal. Ini hukumnya tidak boleh. Haramun, ini hukumnya haram, bal kufrun, bahkan kekufuran. Wa qala Abu Hafs Al-Kabir rahimahullahu taala. Abu Hafs Al-Kabir di madzhab Hanafi juga berkata, "Law anna rajulan 'abada Allah taala 50 sanatan, thumma ja'a yaumun Nairuz wa ahda ila ba'dil musyrikin bi baydatin yuridu ta'zima dhalikal yaum faqad kafara wa habita 'amaluh." Kalau ada seorang muslim yang dia telah beribadah kepada Allah selama 50 tahun, kemudian setelah itu dia pun ikut perayaan Nairuz dan Mahrajan, lantas dia memberi hadiah kepada orang-orang Majusi satu butir telur sebagai ikut serta dalam acara tersebut, kata Abu Hafs Al-Kabir, bahwasanya orang ini telah kafir dan telah gugur amalannya. Wa qala sahibul Jami' al-Asghar, idza ahda yawma Nairuz ila muslimin akhar wa lam yurid bihi ta'zim al-yawm. Jadi yang kafir, kata beliau, yaitu yuridu ta'zima dzalikal yaum. Kapan seorang itu kafir tatkala memberi hadiah dalam perayaan lain atau mengucapkan selamat jika dia ingin mengagungkan hari tersebut? Berarti dia mengagungkan hari kekufuran. Ya, selamat Natal itu hari kekufuran, hari kesyirikan. Kenapa? Selamat lahirnya Tuhan yang baru. Dahulunya Tuhan itu belum ada. Kemudian lahir Tuhan tersebut. Berarti kita mengakui adanya kesyirikan. Kalau kita menyelamati, mengucapkan selamat terhadap hari tersebut, berarti kita sedang mengagungkan kesyirikan. Kelazimannya, berarti kita kafir karena kita mengagungkan hari tersebut. Namun, saya ingatkan kebanyakan masyarakat Indonesia, tatkala mengucapkan selamat Natal atau selamat hari yang lain, bukan dalam rangka mengagungkan hari tersebut, tidak. Tetapi hanya sekedar ikut-ikutan, basa-basi, tidak enak sama yang lainnya. Ya. Bukan karena mengagungkan Isa sebagai Tuhan. Saya rasa seorang muslim tidak demikian. Kalau dia mengucapkan selamat karena mengagungkan Isa sebagai Tuhan, maka dia telah kafir. Namun kebanyakannya, sebagaimana perkataan ulama Hanafi di sini, walakin ala ma'tadahu ba'dun nas la yakfur. Adapun dia hanya ikut-ikutan kebiasaan masyarakat, tradisi masyarakat mengucapkan selamat kepada penganut agama lain, maka dia tidak kafir. Hanya sekedar haram. Dan perkataan Ibnu Hajj Al-Maliki, madzhab Maliki, saya nukilkan lagi, ya. Beliau berkata, ya laita dzalika law kana fil amma khususan. Seandainya pengucapan selamat Natal, seandainya memberikan hadiah itu hanya dilakukan oleh orang-orang umum saja, orang-orang awam. Walakinnaka tara ba'dha man yantasibu ilal ilm yaf'alu dzalika fi baitihi. Dan yang menyedihkan, kau lihat sebagian orang yang dikatakan berilmu, entah dai, entah ulama, entah kiai, ya, yang menyedihkan, mereka juga ikut-ikutan hal tersebut. Kalau orang awam mengucapkan selamat Natal, wajar, mereka enggak ngerti. Ini jadi masalah, ini kata Ibnu Hajj Al-Maliki. Kita dapati sebagian orang yang memiliki ilmu, yang dikatakan dai misalnya, ternyata mereka juga ikut-ikutan acara seperti itu. Bal zada ba'duhum annahum yuhaduna ba'du ahli alkitab fi mawasimihim wa yursiluna ilaihi ma yahtajunahu limawasimihim fayasta'inuna bidzalika ala ziyadati kufrihim. Kata Ibnu Hajj al-Maliki, yang lebih parah lagi adalah memberi hadiah kepada mereka dalam acara-acara mereka, acara-acara ahli kitab, dan mereka mengirimkan apa yang mereka butuhkan untuk penyelenggaraan acara tersebut. Fayasta'inuna bidzalik, akhirnya ahli kitab menjadikan bantuan orang Islam, para da'i tersebut, itu sebagai bantuan untuk berbuat kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kufur. Ala ziyadati kufrihim. Mereka semakin kufur. Ini benar. Ya akhi, bagaimana anda bisa mendakwahi ahlul kitab? Ahlul kitab perlu kita dakwahi. Rasulullah SAW dulu punya perhatian terhadap ahlul kitab. Sampai Rasulullah SAW mengirim Mu'adh bin Jabal ke negeri Yaman dan berkata, inna ka ta'ti qauman ahla kitabin. Wahai Mu'adh bin Jabal, kau akan datang ke suatu kaum, mereka ahlul kitab. Dakwahi mereka, kata Nabi SAW. Berarti Nabi mengkhususkan da'i untuk berdakwah kepada ahlul kitab. Nah, kita mungkin belum sekarang ini, tapi saya harapkan di kemudian hari harus ada da'i-da'i yang khusus untuk mendakwahi ahlul kitab, dikirim. Ya, kalau ada kristenisasi, kita juga ada islamisasi. Dan itu butuh. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ya, uang zakat boleh diarahkan ke situ. Tapi para hadirin yang terhormat subhanahu wa ta'ala, intinya bagaimana anda bisa mendakwahi ahlul kitab sementara waktu mereka mengadakan perayaan hari kelahiran Tuhan mereka, setelah Tuhan mereka, ya, dalam kandungan beberapa bulan, ya, kemudian lahir, ya, melalui apa namanya tempat yang wanita, ya, lahirlah Tuhan tersebut. Kemudian kita mengucapkan selamat. Kenapa? Mereka gembira, bangga kalau kita mengucapkan selamat. Bangga atau tidak mereka? Wah, kalau kita mengucapkan selamat hari Natal, mereka bangga atau tidak? Bangga. Mereka semakin kokoh dengan agama mereka. Nah, bagaimana anda bisa mendakwahi mereka setelah anda mengucapkan selamat atas lahirnya Tuhan kalian? Ya, mereka semakin bangga dengan agama mereka. Karenanya semakin menambah kekufuran mereka. Saya katakan juga Ibnu Hajj berkata, Ibnu Qasim dari Madhab Maliki berkata, ini lebih parah daripada yang tadi. Bukan hanya sekedar menambah kekufuran mereka, bahkan membuat mereka semakin bangga. Apa kata beliau? Wa aktsaru ahlil kitabi yaqbituna bidinihim wa yusarruna inda qabulil muslimi dhalika minhum. Dan kebanyakan ahlul kitab, kata Ibnu Qasim al-Maliki, semakin bangga dengan agama mereka dan gembira tatkala seorang muslim menerima hadiah dari mereka. Jadi kalau kita kasih hadiah, kita ucapkan selamat, mereka semakin gembira. Ini sebagai pertimbangan bagi saudara-saudara kita yang misalnya memberi penjagaan terhadap gereja-gereja. Saya katakan bukan berarti tidak boleh. Kita negara toleransi. Kalau ada sudah apa namanya ada orang-orang non muslim yang mengadakan acara dan dikhawatirkan kaum muslimin akan mengadakan kegaduhan, maka boleh dijaga, karena kita harus memberi hak mereka untuk apa, menjalankan agama mereka. Toh kita berada di negara Indonesia. Oleh karenanya tugas tersebut terutama bagi para petugas keamanan, polisi atau tentara, boleh bagi mereka untuk menjaga. Bukan berarti mereka mendukung kekufuran, tidak. Tetapi mereka menjaga keamanan, jangan sampai ada orang muslim yang berbuat zalim kepada yang lain. Nah, kalau di zaman Nabi waktu negara Islam, ada orang Islam mencela kafir zimmi, enggak boleh. Membunuh kafir zimmi enggak boleh. Kenapa? Mereka sudah bayar jizyah dan mereka punya hak untuk beribadah sesuai dengan agama mereka dan dijaga oleh Islam. Paham? Ini di dalam aturan negara Islam. Apalagi sekarang negara kita bukan negara Islam yang murni. Oleh karenanya, tatkala menjalankan toleransi, maka boleh kita menjaga, ya, gereja tatkala di situ diadakan acara kesyirikan kufuran, bukan dalam rangka mengagungkan acara tersebut, namun dalam rangka untuk menjaga apa? Keamanan. Menjaga keamanan. Sama seperti saya kemarin ditanya, Ustaz, bagaimana saya ditugaskan menjaga bank? Polisi tanya sama saya. Kenapa? Kalau tidak dijaga ada perampokan. Ya, bilang kamu jaga enggak apa-apa untuk mencegah apa? Perampokan dan pembunuhan, bukan karena untuk riba tersebut. Karena kita untuk ditugaskan menjaga keamanan. Taib. Boleh-boleh saja menjaga gereja, boleh-boleh saja. Tidak dikatakan haram secara mutlak. Namun yang jadi masalah, jangan dijadikan kebanggaan. Jangan dijadikan suatu perkara yang dibanggakan. Apalagi kalau ternyata tidak perlu penjagaan. Ngapain kita jaga? Kalau ternyata tidak ada isu-isu kegaduhan, tidak perlu kita jaga, apalagi kita bangga-banggakan. Saya punya teman kemarin baru saja 2 hari lalu, 3 hari lalu. Dia sudah lama masuk Islam. 10 tahun lebih masuk Islam. Dia cerita bagaimana keluarganya misionaris. Akhirnya dia masuk Islam, waktu dia masuk Islam heboh. Sampai sekarang keluarganya masih Nasara semuanya. Sampai akhirnya didatangkanlah pendeta untuk mendakwahi dia. Pendeta paling top waktu itu, kata dia, ada pendeta muda ustaz, top, lagi top-topnya, diundang ke sana sini. Akhirnya pendeta muda tersebut, karena pendeta tua dia malas, dia mau, akhirnya mereka datangkan pendeta muda untuk supaya sama-sama muda, supaya teman saya ini bisa kembali lagi ke Nasrani. Datanglah pendeta tersebut mendakwahi teman saya ini. Teman saya ini tinggal Jakarta sekarang. Didakwahi, pas begitu mau didakwahi, teman saya mengatakan, "Pak pendeta, enggak usah ngomong, saya tidak mau dengar. Begini saja, kita saling mendoakan. Saya doakan Pak Pendeta kepada Bapak, kepada Allah, supaya Pendeta dapat hidayah, dan Pendeta doakan saya supaya saya dapat hidayah. Kita saling mendoakan Pak Pendeta, oke? Okay? Saya tidak mendengar." Subhanallah, diusirlah pendeta tersebut. Ingat Pak Pendeta, saling mendoakan. Dua minggu kemudian dia lagi tidur, diketok-ketok pintunya oleh temannya, ada kakak-kakaknya. "Fulan, fulan," saya mau, ada namanya saya tahu, tapi dia tidak ingin sebutin. "Fulan, fulan, ada apa, ada apa?" Mereka tercengang. "Itu untuk pendeta yang kemarin dua minggu, sekarang masuk Islam." Tapi para hadirin, sekarang sudah puluhan tahun atau belasan tahun, acara Natalan kemarin, kakak-kakaknya yang masih Nasrani, ayahnya, tante-tantenya, telepon dia. "Wahai fulan, kau masih Islam juga, belum kembali ke Kristen?" "Belum, emang kenapa?" "Kita ini mau acara Natalan di Jakarta, dijaga sama orang-orang Muslim. Kita di dunia saja dijaga oleh orang Muslim, apalagi di surga." Ini kenyataan, saya bicara kenyataan. Sebagai pertimbangan bagi saudara-saudara kita yang mungkin menjaga gereja, bukan saya katakan haram secara mutlak, tidak. Kalau ada tugas tugas polisi, sudah selesai, biar polisi dan tentara. Kalau Anda pun harus menjaga, tidak perlu Anda bangga-banggakan. Karena ada mudarat yang mungkin apa? Timbul. Lihat perkataan ulama tadi. Mereka jadi semakin bangga dengan agama mereka. Bagaimana Anda mendakwahi mereka? Tidak bisa Anda dakwahi. Kenapa mereka bangga dengan, padahal kita Rasulullah SAW dulu mendakwahi. Rasulullah SAW mengirim sahabat untuk mendakwahi mereka agar mereka masuk Islam, untuk menjelaskan kesyirikan mereka. Lantas sekarang Anda malah membuat mereka semakin bangga dengan agama mereka. Maka pertimbangkan, pertimbangkan hal ini. Ingat, saya ulangi lagi, bukan berarti saya mengharapkan secara mutlak, tidak, tapi jangan dijadikan suatu kebanggaan. Karena ada mudarat yang timbul. Oleh karenanya, ya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyimpulkan. Tadi saya sudah nukil madhab Syafi'i, madhab Maliki, di antaranya madhab Hambali, Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau menyimpulkan bahwasanya mengucapkan hari Natal, selamat Natal, lebih parah daripada selamat minum khamar, daripada selamat berzina. Kenapa? Minum khamar, berzina, membunuh orang lain itu maksiat, tidak sampai pada kekufuran. Tapi mengucapkan selamat Natal itu kekufuran. Kenapa? Selamat lahir tahunnya, selamat lahir Tuhan yang baru, yang dahulunya tidak ada Tuhan tersebut. Selamat lahir anaknya Allah Subhanahu wa taala. Ini kekufuran. Antum lihat ya, Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan orang-orang Nasara bukan karena kriminal yang mereka lakukan, bukan karena mereka pembunuh, mereka pezina, mereka perampok, penyiksa seperti Firaun yang menyiksa Bani Israel, tidak, tapi gara-gara mereka salah dalam berakidah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akidah Nasara kira-kira terkumpul pada tiga model. Pertama, meyakini Isa sebagai anak Allah, atau meyakini Isa adalah Allah, atau meyakini Allah satu dari yang tiga. Ini kesimpulan agama Nasara, meskipun di bawah mereka ada bercabang-cabang. Tapi intinya ya. Jadi orang-orang Nasara juga bercabang-cabang ya, berkelompok-kelompok, bersekte-sekte. Di antara sekte Nasara ada namanya sekte Al-Muwahidun. Sekte apa? Ahli tauhid dari kalangan Nasara. Dan ada, benar, saya tidak ngomong kosong. Teman saya orang Amerika namanya Tohir White, sekelas dengan saya di S3, risalah dia, disertasi dia tentang ahli tauhid dari kalangan Nasara. Mereka tidak masuk Islam, tapi mereka juga bertauhid. Tidak menganggap Isa sebagai apa? Tuhan. Ada sampai sekarang. Dan tulisan mereka banyak. Ini teman saya sedang disertasi tentang masalah ini. Insyaallah tahun depan mungkin sudah selesai disertasinya. Judulnya Al-Muwahiduna minan Nasara. Ahli tauhid ya dari kalangan apa? Nah, salafinya Nasara nih kira-kira. ada. Intinya, adapun kesyirikan yang mereka lakukan tidak keluar dari tiga model. Mereka meyakini Isa adalah anak Allah, atau mereka meyakini Isa adalah Allah, atau mereka meyakini Allah dari satu yang tiga. Dan semuanya dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha tsalitsu tsalatsa." Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Dikafir oleh Allah, musyrik. Yang kedua, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwa Isa ibn Maryam. Innallaha huwa Isa ibn Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Isa. Karena ada yang mengatakan, oh Isa itu bukan anaknya Allah. Tapi Isa itu ya Allah, Allah adalah apa? Isa. Ada yang mengatakan dengan ungkapan yang lain, sama sebenarnya sama saja semuanya, tapi ungkapan mereka berbeda. Oh Allah itu satu dari yang tiga, sama, semuanya dikafirkan. Apalagi yang mengatakan Isa anak Allah, lebih parah lagi. Makanya turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Katakanlah Allah Maha Esa, tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Ini bantahan terhadap orang-orang Nasara yang mengatakan Allah punya anak. Kemudian Allah murka dalam surat Maryam, surat akhir surat Maryam, Allah mengatakan, "Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada." Mereka berkata, orang-orang Nasara, Allah punya anak. "Laqad ji'tum syai'an idda," kata Allah, kalian sungguh telah mendatangkan perkataan yang mungkar. Allah sebutkan perkataan yang sangat mungkar. Begitu mungkarnya sampai-sampai kata Allah, "Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda." Sampai-sampai langit akan terbelah, sampai-sampai bumi akan hancur, sampai-sampai gunung yang begitu kokoh akan hancur. Kenapa? Anda auli rahmani walada. Tatkala mereka mengatakan Allah punya anak. "Wa ma yanbaghi lirahmani ay yattakhidha walada." Tidak pantas bagi Allah untuk punya anak. Kenapa? "In kullu man fis samawati wal ardi illa atirrahmani abda." Seluruh yang di langit dan di bumi semuanya makhluk, semuanya hamba Allah. Mau malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Israel, mau Nabi Muhammad, Nabi Isa, semuanya hamba. Kok bisa dijadikan anak Allah Subhanahu wa taala? Ini buat Allah murka. Dalam Sahih Al-Bukhari, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Kadzdzab ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik." Anak Adam mendustakan aku dan dia tidak boleh berusaha kepada. "Wa syatama ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik." Dan anak Adam mencaci maki aku dan tidak boleh dia mencaci maki aku. "Amma takdzibuhu iyaya." Adapun dia mendustakan aku, dia mengatakan aku tidak bisa mengembalikan dia hidup kembali. "Wa amma syatmuhu iyaya." Adapun dia mencaci maki aku, "Qala inna liya waladun." "Qala liya waladun." Adapun dia mencaci maki aku, dia mengatakan aku punya anak. "Fa subhani an attakhidha sahibatan wala walada." Dan maha suci aku untuk mengambil istri ataupun anak. Allah menganggap orang yang mengatakan dia punya anak itu cacian terhadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena disebutkan kisah tentang seorang ulama waktu ketemu dengan pendeta-pendeta, pastor-pastor yang tidak mau nikah ya. Maka dia ejek, dia mengatakan, "Bagaimana kondisi istri kalian dan anak-anak kalian?" Nah, mereka merasa punya anak dan punya istri apa sebagai perkara yang merendahkan mereka, maka mereka pun marah. Kenapa? Ini ulama ini udah tahu pastor enggak nikah, kok tanya kondisi apa istri dan anak-anak. Kalian aja marah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dianggap punya anak? Kalian aja marah dianggap punya anak. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kalian anggap punya anak? Oleh karena bagaimana Anda bisa bersenang-senang ikut gembira di hari pencacian terhadap Allah? Hari Natal itu hari caci maki terhadap Allah, ya kawan. Yang bilang begitu siapa? Allah. "Wasyatama ibnu Adam." Anak Adam telah mencaci aku, memaki aku dengan mengatakan aku punya anak. Terus Anda ingin senyum selamat mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para hadirin terhadap Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim berkata, saya nukilkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Wa amma tahni'atu bi sya'ir kufur al-mukhtasati bihi fa haramun bil ittifaq." Adapun mengucapkan selamat terhadap perayaan-perayaan orang-orang kafir, perayaan kufur, ya, adalah haram dengan kesepakatan para ulama. "Mithlu an yuhanni'ahum bi a'yadihim," seperti dia mengucapkan selamat atas hari raya mereka. "Wa shaumihim," mengucapkan selamat atas puasa mereka. "Fa yaqulu idun mubarak," mengatakan selamat hari raya. "Alaik." "Fahadha," kata Ibnu Qayyim setelah itu, "fahadha in salima qailuhu minal kufur," kalau pengucap selamat itu selamat dari kekufuran, "fahuwa minal muharramat," maka ini jelas merupakan perkara yang haram mengucapkan selamat. "Wa huwa bimanzilati an yuhanni'ahu bisujudihi lis-salib." Dan ini sama saja hukumnya seperti dia mengucapkan selamat sujud kepada salib. Selamat meyakini Isa sebagai Tuhan sama dengan kita mengatakan selamat sujud kepada salib. Selamat berbuat kekufuran. "Bal dzalika a'dhamu itsman indallahi wa ashaddu maqtan min at-tahni'ah bisyurbil khamr." Bahkan perkara ini lebih parah dosanya dan lebih berat kemurkaannya oleh Allah daripada mengucapkan selamat minum khamr. "Wa qatli nafs," selamat bunuh orang. "Wartikabil furj al-haram," demikian juga "wartikabil farjil haram," sama lebih parah daripada selamat berzina, selamat homoseksual masih lebih parah selamat Natal. Kenapa homoseksual, zina, minum khamr ini semua kemaksiatan? Tidak sampai pada derajat apa? Kekufuran. Tapi meyakini Isa lahir sebagai Tuhan adalah kekufuran. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, namun kata Ibnu Qayyim, wa katsirun mimman la qadra lid-din indahu yaqa'u fi dzalik, dan banyak orang yang tidak mengagungkan agama melakukan hal ini. Wala yadri kubha ma fa'ala, dan dia tidak sadar akan keburukan yang dia lakukan. Saya katakan kebanyakan kaum muslimin mengucapkan selamat tidak mengerti konsekuensinya. Tidak mengerti konsekuensinya. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut pada poin yang berikutnya, ada syubhat yang mereka sampaikan ya. Saya ingatkan kembali, pengajian kita ini ya, bukan berarti kita ditoleransi, jangan dipaksalahpahami. Kita toleransi. Namun toleransi ada batasannya, dan ini sudah difatwakan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, sejak dulu mengucapkan selamat atas hukumnya haram, dan kita sedang mendukung fatwa tersebut karena toleransi ada batasannya. Jangan sampai kebablasan ikut-ikutan, di antaranya ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal dan yang lainnya, karena konsekuensinya adalah kekufuran. Ya. Konsekuensinya adalah kekufuran. Baik, sebelum saya pindah kepada poin berikutnya, ada syubhat yang disampaikan oleh mereka, dan syubhat ini selalu diulang-ulang. Di antaranya disampaikan oleh Bapak Quraisy Shihab. Di antaranya juga oleh sebagian kiai. Mereka tidak memandang mengucapkan selamat Natal hukumnya haram. Kata mereka tidak. Bahkan disyariatkan menurut mereka. Disyariatkan kita untuk mengucapkan selamat Natal. Dan fatwa-fatwa ini juga muncul di Mesir. Ya, seperti Dr. Ali Jum'at, ya, dulu rektor Al-Azhar dulu juga membolehkan, juga sebagian orang-orang. Ya, padahal ini menyelisih ijma'. Kita katakan fatwa-fatwa Anda ini, dalil-dalil Anda ini seluruhnya menyelisih ijma' ulama. Para ulama telah ijma' empat madhab, bahwasanya madhab Syafi'i, madhab Malik, kita sudah nukil tadi, madhab Hanafi, madhab Hambali, semuanya mengharamkan mengucapkan selamat Natal karena konsekuensi kufur yang ada. Bagaimana kita bergembira pada hari dicaci makinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin, karena Anda menyelisih ijma', maka tidak kita terima. Karena kalau setiap ijma' bisa diselisihi, akhirnya banyak perkara yang jadinya halal sekarang. Akhirnya dibilang ini masalah khilafiyah. Sekarang ada orang mengatakan jilbab tidak wajib. Padahal ulama ijma' jilbab hukumnya apa? Wajib. Sehingga sekarang orang mudah meninggalkan jilbab dengan alasan, oh ini masalah khilafiyah. Ini bukan khilafiyah. Ini orang-orang sekarang aja ngomong demikian. Nanti kalau setiap ada pendapat baru dikatakan khilafiyah, akhirnya apa? Ada orang-orang liberal mengatakan semua agama masuk surga. Di akhirat bukan cuma ada surga Islam, ada surga Yahudi, ada surga Nasrani, ada surga Buddha, boleh kunjung-kunjungan. Repot. Ini khilafiyah. Gimana khilafiyah? Ini bukan khilafiyah. Ini pendapat nyeleneh yang muncul belakangan. Nanti lama-lama orang bilang ada khilafiyah, orang ateis bilang Tuhan tidak ada, orang Islam bilang Tuhan ada. Ada khilafiyah antara orang ateis sama orang Islam. Repot. Kalau kita buka pintu khilafiyah akan ada terus, kesesatan tidak akan selesai. Kesesatan tidak akan selesai. Selama iblis masih hidup, kesesatan akan terus berkembang. Iblis sudah mati belum, ngomong? Belum kan? Berarti masih berjalan kesesatan tersebut. Tapi para hadirin hadirat yang hadirat subhanahu wa ta'ala, maksud saya, pendapat-pendapat yang mereka utarakan, dalil-dalil yang mereka utarakan tidak nyambung semua dan menyelisih ijma'. Bantahan kita pertama kali, Anda menyelisih ijma', sudah selesai. Kedua, kita bantah secara tafsir. Apa dalilnya Bapak Quraisy Shihab? Dia berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam, di mana Nabi Isa berkata, wassalamu alayya yawma wulitu wa yawma amutu wa yawma uba'athu hayya. Keselamatan bagiku tatkala aku dilahirkan, tatkala aku meninggal, tatkala aku dibangkitkan. Saya ulangi maknanya, keselamatan bagiku. Coba antum bawa Al-Qur'an atau tidak? Yang Al-Qur'annya di HP. Jangan cuma WhatsApp di HP. Biar antum lihat langsung ayatnya. Surat Maryam ayat 33. Surat Maryam ayat 33. Surat 19 ayat 33. Kata Allah Subhanahu wa taala menukil perkataan Isa bin Maryam, "Wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma uba'athu hayya." Keselamatan bagiku tatkala aku dilahirkan, tatkala aku meninggal dan tatkala aku dibangkitkan. Kata mereka, lihat Allah memberi ucapan selamat atau Nabi Isa mengucapkan selamat atas kelahirannya. Ini dalil bahwasanya mengucapkan selamat Natal disyariatkan, bukan cuma dilarang. Bahkan dia apa? Disyariatkan. Bagaimana bantahannya? Kita bilang ini bantahannya sangat mudah. Pertama, para ulama ahli tafsir tidak ada yang berpemahaman seperti kamu. Buka tafsir manapun tidak ada seperti itu. Dan saya sudah membaca tulisannya Abdul Muqsit Al-Ghazali dalam bukunya tentang pluralisme. Dia berdalil dan dia menukil perkataan Al-Qurtubi. Saya cek ternyata bohong. Dan saya ulangi, saya tidak pernah ragu-ragu mengatakan mereka dai pluralisme mereka pembohong. Kenapa? Mereka sering mengecek mereka sering menukil perkataan para ulama Ar-Razi, Al-Qurtubi, ya, dan para ahli tafsir. Ternyata saya cek, ngawur semuanya, bohong semuanya. Karena saya berani mengucapkan ini karena itu disertasi saya. Saya sudah cek kebohongan-kebohongan mereka. Maka mereka itu adalah orang-orang yang mengaku ilmiah, ternyata tidak ilmiah. Mereka mengaku menyuarakan kejujuran, ternyata mereka tidak jujur. Mereka tidak jujur. Baik para hadirin, mereka mengaku-ngaku harus objektif, ternyata mereka subjektif. Mereka itu omong kosong aja. Intinya, pertama tafsiran keselamatan atas kelahiranku ditafsirkan dengan ya selamat hari Natal, tidak ada satu ulama tafsir pun yang berpendapat demikian. Yang kedua, ini terjadi karena kerancuan, pencampur adukan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Bahasa Arab assalamu alayya artinya bukan selamat Natal atau tapi doa supaya saya selamat. Sama seperti saya ketemu antum, saya mengatakan assalamu alaikum. Apa artinya? Semoga engkau apa? Selamat. Itu maksudnya demikian. Beda dengan selamat bahasa Indonesia. Selamat Indonesia itu apa? Ucapkan selamat. Paham? Orang naik pangkat, oh selamat. Bukan assalamualaikum naik pangkat, kan enggak nyambung. Assalamu alayka itu kalimat tahiyah. Beda kalau selamat dalam bahasa Indonesia itu kalimat tahniah, beda. Ini mencampur adukan antara bahasa, saya heran mereka ini katanya jago bahasa Arab. Tapi mereka mencampur adukan antara bahasa Arab dengan bahasa apa? Indonesia. Selamat dalam bahasa Indonesia artinya ucapan selamat. Dalam bahasa Arab artinya doa. Makanya kalau di Arab sana, kalau antum tinggal di Arab, mudah-mudahan antum bisa ke Arab untuk umroh ya, atau haji. Ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya. Kalau ada orang sakit, misalnya anak saya sakit, pasti ada yang datang ketemu. Oh, Firanda, selamat, selamat. Bukan selamat anakmu sakit, tapi semoga anakmu selamat. Maksudnya demikian. Jadi selamat itu artinya apa? Semoga selamat, bukan ucapan selamat sakit. Loh, gimana?

0: Nabi Isa. Pada diri lain.
1: Maksudnya assalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, artinya keselamatan bagiku tatkala aku lahir, tatkala Isa lahir tidak menangis, tidak diganggu oleh syaitan. Tidak seperti anak-anak lain kalau lahir dicuil oleh syaitan sehingga menangis. Yauma amutu, keselamatan bagiku tatkala aku meninggal dunia. Kenapa? Aku tidak disalib sebagaimana persangkaan orang-orang Yahudi dan persangkaan orang Nasrani. Allah mengatakan wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa. Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa. Akan tapi ada orang diserupakan dengan Nabi Isa. Barrafa'ullahu ilaih. Allah angkat Nabi Isa. Berarti Nabi Isa selamat tatkala meninggal. Selamat tidak disakiti oleh orang kafir. Wa yauma uba'atsu hayya, dan keselamatan atasku tatkala aku dibangkitkan. Bukan selamat bangkit dari kubur, bukan. Tetapi maksudnya tatkala aku dibangkitkan dalam kondisi dimuliakan. Bukan seperti orang-orang musyrik yang dibangkitkan dihinakan. Berjalan di atas kepalanya dalam kondisi tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara, tetapi aku dibangkitkan dengan penuh kemuliaan. Ini maksudnya demikian ayat tersebut. Antum buka buku tafsir apapun begitu makna. Ada pendapat yang tapi tidak keluar dari pendapat ini. Kemudian kalau kita artikan sebagaimana maksud mereka, assalamu alayya artinya selamat hari lahir. Kalau gitu berarti kita juga mengucapkan selamat hari matinya Nabi Isa. Karena ayatnya gabung, assalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu, keselamatan bagiku tatkala aku lahir, tatkala aku mati, tatkala aku dibangkitkan. Berarti disyariatkan juga selamat mati. Apakah ada orang yang gembira dengan matinya seorang nabi?

Jadi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelaziman dari perkataan mereka pendalilan dengan ayat ini, assalam diartikan dengan selamat, berarti kita ada hari keselamatan akan lahirnya Nabi Isa. Baik. Yang kedua bagaimana? Keselamatan, ucapkan selamat atas matinya Nabi Isa. Ini kekufuran. Siapa yang gembira dengan matinya seorang nabi? Ya. Apa antum gembira kalau Nabi Muhammad SAW meninggal sementara para sahabat menangis? Gembira dengan matinya seorang nabi ini kekufuran. Terus bagaimana mengucapkan selamat pas hari kebangkitan? Nabi Isa dibangkit, Nabi Isa selamat bangkit. Enggak. Oleh karenanya maksudnya assalam di situ adalah bukan ucapan tahniah tapi tahiyah, yaitu ucapan doa. Ucapan doa. Maka kita katakan mereka tidak punya dalil sama sekali. Dan kalau antum perhatikan ayat, coba antum perhatikan, saya bacakan surat surat Maryam. Allah sebutkan berbicara tentang lahirnya Nabi Isa, ya. Bagaimana ibunya Maryam hamil, kemudian kesakitan, kemudian lahirlah Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa berkata, qala inni Abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Bayangkan, ini ayat dijadikan tentang bolehnya ucapan selamat Natal, padahal ayat tersebut dari awal sampai akhir menjelaskan Nabi Isa seorang manusia dan nabi, bukan Tuhan. Qala inni Abdullah, Isa berkata, aku adalah hamba Allah. Atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Allah jadikan, Allah berikan kepada aku kitab dan Allah jadikan aku seorang nabi. Waja'alani mubarakan aynama kuntu wa usani bi salati waz zakati madumtu hayya. Dan Allah mewasiatkan aku untuk salat dan bayar zakat. Bayangkan, apakah Tuhan suruh bayar zakat? Ada Tuhan suruh bayar zakat? Ada Tuhan suruh salat? Makanya coba antum buka Injil, antum dapat di dalam Injil Nabi Isa itu berdoa, Nabi Isa salat. Dan Tuhan, kalau dia Tuhan, dia doa sama siapa? Tuhan minta sama siapa? Tuhan sujud sama siapa? Ini dalam Injil ada. Di sini dalam ayat ini Allah sebutkan, wa ausani bi salati wa zakati madumtu hayya. Allah mewasiatkan aku untuk salat dan bayar zakat sementara aku masih hidup. Wa barram bi walidati, dan Allah menyuruhku untuk berbakti kepada ibundaku. Tuhan punya ibu. Kemudian dia mengatakan, wassalamu alayya, keselamatan bagiku tatkala aku lahir, tatkala aku meninggal dan tatkala aku dibangkitkan. Oleh karenanya aneh, ayat yang harusnya merupakan bantahan telak kepada orang-orang Nasara dijadikan dalil untuk mendukung acara Natalan mereka. Saya heran mereka-mereka ini. Kok bisa dalilnya seperti ini? Padahal sebagian mereka katanya ahli tafsir. Tafsir mana yang mereka pakai? Ya, saya sudah cek buku tafsir, enggak ada seperti itu. Mencampur adukan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, enggak ada. Jadi ini bukan masalah ringan nih, ikhwan. Masalah, bukan masalah bid'ah sunnah lagi, bukan masalah kufur dan syirik. Anda bangga mengucapkan selamat hari di mana dicacimaki Allah Subhanahu wa taala, hari lahirnya Tuhan, bahaya. Kalau kita ikuti konsekuensinya bahaya. Namun saya katakan kebanyakan orang tidak mengerti. Yang tidak memahami bahwasanya konsekuensinya adalah kekufuran. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan poin berikutnya.

Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara fenomena yang kita lihat masyarakat secara umum adanya pengagungan terhadap kuburan, atau mungkin kalau bahasanya terlalu kasar pengagungan, adanya penyelisihan-penyelisihan dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan kuburan. Dan ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ighathatul Ahfad. Beliau berkata, barang siapa membandingkan perintah Nabi dengan kenyataan yang dilakukan oleh masyarakat, maka dia akan mendapatkan kontradiktif antara perintah Nabi dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam masalah kuburan. Di antaranya Rasulullah SAW melarang untuk sholat ke arah kuburan. Kata Rasulullah SAW, la tusallu ilal kubur, janganlah kalian sholat ke arah kuburan. Ternyata kita dapati orang-orang ada yang sholat ke arah kuburan, bahkan kuburannya taruh di depan mihrab, bahkan sholat di kuburan, bukan cuma ke arah kuburan, di atas kuburan ada yang sholat seperti itu. Padahal Nabi mengatakan, la tusallu ilal kubur, jangan sholat ke arah kuburan. Rasulullah SAW juga melarang untuk membangun masjid di atas kuburan. Ya, dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, ya, idza mata fihim rajulun salih banau ala qabrihi masjida. Orang-orang alul kitab itu kalau ada orang saleh meninggal, dibangun di atasnya masjid. Sekarang mereka bangun di atas kuburan, mereka namakan dengan masyahid. Bukan masjid, tapi namanya apa? Masyahid. Tapi bentuknya seperti masjid, ada kubahnya besar dan macam-macamnya. Padahal Rasulullah SAW apa? Larang. Rasulullah SAW mengatakan, la taj'alu qabri idan, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id yang senantiasa didatangi. Mereka adakan id, acara ritual tahunan pergi ke kuburan atau bulan tertentu kepada wali-wali tertentu. Rasulullah SAW melarang kuburan ditinggikan, paling dikasih cuma satu jengkal atau kira-kira dekat seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan dalam Sahih Muslim. Ini hadis yang sahih. Meskipun sebagian orang berusaha mendhaifkan hadis ini, namun ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dan ada dua hadis tentang masalah ini. Wa amara bi taswiyatiha, Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan. Dan salah satunya yang menjadi perhatian kita hadis Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, kalau kita boleh katakan seluruh habib yang ada kembali kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Pernah ditugaskan oleh leluhurnya Nabi SAW untuk meratakan kuburan. Dan Ali bin Abi Thalib juga pernah menugaskan anak buahnya untuk meratakan kuburan sebagaimana Nabi pernah menugaskan kepada dia. An Abil Hayyaj Al-Asadi, dari Abul Hayyaj Al-Asadi, qala li Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku, ala aba'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku utus engkau, tugaskan kepada engkau sebagaimana Nabi pernah menugaskan aku? Allah tada atimsalan illa tamastahu, jangan kau tinggalkan satu patung pun kecuali kau hancurkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu, dan jangan kau tinggalkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Jadi Ali pernah ditugaskan oleh Nabi untuk ratain apa? Kuburan. Sekarang orang berusaha meninggikan apa? Kuburan. Demikian hadis Fadalah bin Ubaid, ya. Wa ya'muru bi taswiyatiha, Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan. Kemudian juga, ya, Rasulullah SAW naha Rasulullah SAW an yujassasal qabr, Rasulullah SAW melarang untuk dikapuri kuburan. Wa an yuk'ada alaihi, dan dilarang untuk diduduki kuburan, duduk di atas kuburan. Wa an yubna alaihi, dan dilarang untuk membangun bangunan di atas kuburan. Sekarang semuanya diselisihi. Ini padahal hadis riwayat Muslim. Kuburan dikasih semen, ya. Kuburan didudukin oleh orang, dibangun di atasnya bangunan yang tinggi. Kemudian juga wa an yaktuba alaiha, dilarang untuk ditulis, sekarang ditulis, ya. Bahkan ditulis lengkap namanya, tanggal lahirnya, kapan matinya, ya. Semuanya. Mungkin riwayat hidupnya juga tadi ditulis, semuanya dilanggar. Rasulullah SAW melarang juga kuburan untuk diberi lampu. Orang juga memberi apa? Lampu kepada kuburan. Jadi kata Ibnu Qayyim, seluruh larangan Nabi diselisih oleh masyarakat. Dan itu terjadi di tanah air kita. Semuanya diselisih. Padahal Al-Imam Syafi'i melarang meninggikan kuburan. Saya nukilkan dari buku Majmu' Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, dan ini bukunya Imam Nawawi, dan buku yang muktamad di madhab Syafi'iyah. Apa kata Imam Nawawi? Wattafaqat nususus Syafi'i wal ashabi ala karahati bina'i masjidin ala qabr, sawa'un kana al-mayyitu masyuran bisalah au ghairahu. Dan telah sepakat pernyataan-pernyataan Imam Syafi'i dengan pernyataan-pernyataan ulama-ulama besar madhab Syafi'i. Jadi al-ashab artinya ulama-ulama besar madhab Syafi'i. Ternyata sepakat, karena terkadang berbeda antara pendapat Imam Syafi'i dengan pendapat ulama-ulama besar.
kadang ada penyelisihan. Namun dalam hal ini terjadi kesepakatan antara pernyataan Imam Syafi'i dengan pernyataan para ulama mazhab Syafi'i tentang dibencinya membangun masjid di atas kuburan. Sama saja apakah penghuni kubur sang mayit dikenal dengan kesalehan atau tidak. Li umumi al-hadis, karena umumnya hadis-hadis semuanya dilarang. Tidak ada nabi mengatakan tidak boleh bangun masjid kecuali kuburan orang soleh. Justru yang paling dilarang adalah yang seorang soleh. Karena itu yang bisa membawakan orang kepada pengagungan terhadap penghuni kubur sehingga akhirnya bisa terjerumus dalam kesyirikan. Wa qala Syafi'i wal ashab, dan Imam Syafi'i dan para ulama besar mazhab Syafi'i berkata, wa tukrah salatu ila al-kubur, dan dibenci salat ke arah kuburan. Sawun kana al-mayyitu salihan aw ghairahu, apa sama saja sang mayit saleh atau tidak saleh. Bahkan dia menukil juga perkataan Abul Hasan Az-Za'farani rahimahullah, wala yusalla ila qabrihi, dan tidak boleh salat ke arah kuburannya. Wala indahu, dan juga tidak boleh di sisi kuburan. Ke arah tidak boleh, di sisi tidak boleh. Tabarrukan bihi, dalam rangka mencari keberkahan, tidak boleh. Wa idhaman lahu, dan tidak boleh juga salat di sekitar situ karena untuk mengagungkan, karena hadis-hadis melarang. Karena hadis-hadis melarang. Ini jelas pernyataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i juga menjelaskan dalam kitabnya Al-Um, beliau menjelaskan beliau tidak suka kalau ditulisin. Kata beliau, wa uhibbu alla yubna, aku suka kalau kuburan tidak dibangun. Wala yajassas, dan jangan ditulisi, dikapuri, jangan dikuapuri maksudnya, tidak boleh dibangun dan tidak dikapuri. Fa inna dhalika yushbihu zina wal khayala, karena perbuatan membuat bagus-baguskan kuburan, ya, meninggikan kuburan ini seperti menghiasi kuburan dan bisa berkaitan dengan kesombongan. Walaisal mautu maudhi awahidin minhuma, dan kematian itu bukan tempatnya berhias dan juga bukan tempatnya sombong. Apa yang mau disombongkan, sudah mati kok. Apa yang mau disombongkan, dong, sudah mati. Apa yang mau dihiasi, mayatnya sudah mati. Boleh semua yang sudah di kuburan semuanya sama, tidak ada bedanya antara pejabat dengan rakyat jelata, semuanya sama-sama dikubur. Boleh di atasnya tinggi, sebenarnya tinggi, tapi di bawahnya tidak ada bedanya. Semuanya dalam alam kubur. Oleh karena Imam Syafi'i mengatakan kuburan bukan tempat berhias, bukan tempat untuk sombong. Nah, kita dapati sekarang sebagian kaum muslimin membuka areal kuburan sampai mahal, ada yang ratusan juta di Karawang kalau enggak salah ya. Ada yang puluhan juta. Sampai kemarin saya ketemu seorang dai berkata, saya mau kalau kuburannya 500 juta enggak apa-apa, tapi dengan syarat saya tidak ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Tapi kalau masih ditanya, ngapain 500 juta? Ambil aja yang 5 juta. Sama-sama ditanya. Alikanya pada hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini perkataan yang tegas dari Imam Syafi'i dan dari Imam Nawawi. Kemudian juga yang lebih tegas lagi adalah perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami. Tadi saya sudah jelaskan Ibnu Hajar Al-Haytami adalah muhaqqiqul mazhab, yang paling paham tentang mazhab Syafi'i dan khilaf-khilaf dalam mazhab Syafi'i. Beliau berkata,

Al-Mangkul Al-Mu'tamad kama jazama bihi Nawawi fi syarhil muhadzab Hurmatul Bina fil Maqbaratil Musaffalah. Kata beliau Ibn Hajar, pendapat yang dinukilkan dan diakui yang dijadikan patokan dalam mazhab Syafi'i sebagaimana yang telah dipastikan oleh Imam Nawawi dalam Syarhul Muhadzab adalah keharaman membangun di atas kuburan umum. Fa in buniya fiha hudim. Kalau ada bangunan dibangun di atas kuburan umum maka dihancurkan. Wala farqa fi dhalika baina kuburi salihin wal ulama, dan tidak ada bedanya antara kuburan orang saleh dan kuburan ulama, wa ghairim atau kuburan orang awam. Kalau dibangun harus dihancurkan. Wa ma fil khadim mimma yukhalifu dhalika dhaif. Adapun kalau ada pendapat yang lain dari mazhab Syafi'i, maka ini pendapat yang lemah. Saya pernah menulis masalah di internet, ada yang bantah, "Ustaz, ada pendapat lain." Saya katakan pendapatnya lemah. Yang bilang begitu siapa? Ibn Hajar Al-Haitami. Kenapa? Karena Imam Nawawi, Imam Rafi, Imam Syafi'i semuanya mengatakan tidak boleh. Meskipun ada ulama lain mengatakan boleh, kita katakan pendapatnya lemah. Yang bilang adalah Ibn Hajar Al-Haitami. Dia mengatakan, "Wa ma fil khadim mimma yukhalifu dhalik dhaif." Adapun pendapat yang lain yang terdapat dalam kitab Al-Khadim menyelisih hal ini, maka itu pendapat yang lemah. La yultafuta ilaihi. Tidak boleh ditengok pendapat ini. Wa kam ankara ulama wala bani kubbatil Imam Syafi'i. Betapa banyak ulama mengingkari orang-orang yang bangun kubah di atas kuburan Imam Syafi'i. Ternyata kuburan Imam Syafi'i dibangun kubah di atasnya. Dan para banyak ulama yang mengingkari. Tapi para hadirin yang tersebut, ini dalil bahwasanya ya, dalam mazhab Syafi'i tidak boleh bangun kuburan. Kemudian Ibn Hajar Al-Haitami juga berkata, "Wa wajaba ala wulatil amri hadmul abniyati lati fil maqabir al-musabbalah." Dan wajib bagi para pemerintah untuk menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di kuburan-kuburan umum. Walaqad afta jama'atun min udhama'i Syafi'iyah bihadmi kubbatil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan sekelompok ulama dari mazhab Syafi'iyah telah berfatwa untuk dihancurkannya kubah yang dibangun di atas kuburan Imam Syafi'i. Wa in sarafa 'alayha ulufun min ad-dananir, meskipun sudah ribuan dinar yang dikeluarkan untuk membangun kubah tersebut, tetap hancurkan, kata para ulama Syafi'iyah. Tapi para hadirin yang subhanahu wa ta'ala, para ulama menyebutkan hikmah kenapa Rasulullah SAW melarang kuburan ditinggikan. Ya. Di antaranya, dan ini dijelaskan oleh Ibn Hajar dan yang lainnya, di antaranya bahwasanya pengagungan terhadap kuburan bisa menimbulkan pengagungan terhadap penghuni kubur. Oleh karenanya, Asy-Syaukani ya, dalam kitabnya Syarhus Sudur Bitahrimi Raf'il Kubur halaman 17-18, beliau menjelaskan ya, kenapa kita dilarang untuk meninggikan kuburan, pasang lampu, kasih wangian, kemudian ditulisan-tulisan macam-macam. Kata beliau, "Fala syakka wala raiba anna sababal a'zam alladhi nasha'a minhu hadzal i'tiqad fil amwat huwa ma zayyanahu syaitan linnas min raf'il kubur." Tidak diragukan bahwasanya sebab yang paling utama yang menimbulkan keyakinan terhadap mayat-mayat, bahwasanya mayat-mayat bisa beri manfaat, adalah apa yang dihiasi oleh syaitan dari perkara meninggikan kuburan. Ini asbab utamanya. Meninggikan kuburan akhirnya menjadikan orang-orang percaya terhadap mayat. Wa wad'u sutur 'alayha wa tajsisuha wa tazyinuha bi ablagi zina. Demikian juga meletakkan tirai di kuburan tersebut, membangun mengapuri kuburan tersebut, kemudian dihiasi dengan hiasan-hiasan yang indah. Wa tahsinuha bi akmali tahsin, dan diberi hiasan-hiasan dengan perhiasan yang indah. Fa innal jahila idza waqat aynuhu ala qabrin minal qubur qad bujinat alaihi kubbatun pada khalaha wa nadhara ala al-qubur al-sutur ar-ra'i'ah wa surajul mutala'li'ah wa qad suti'at hawlahu majamirut tib fala syakka wala raib annahu yamtali'u qalbuhu ta'dhiman lidzalikal qabr. Kata dia, kalau ada orang jahil masuk di kuburan, kuburannya luar biasa, ada sitarnya, kuburannya tinggi, banyak parfumnya, ada tulisan-tulisan Arab dan macam-macamnya, ya, ada lampunya, maka akan muncul dalam dadanya pengagungan terhadap penghuni kubur ini. Kenapa dia, kok kayak gini? Dan ini terjadi sekarang, antum lihat ada kuburan besar, kasih lampu, ada fotonya, kemudian ada tulisan Arabnya, parfumnya banyak, ada sitarnya, ada orang zikir-zikir sekitarnya, kira-kira, ini pasti spesial, ini orang jahil pasti begitu. Jangan-jangan bisa kita mintai.
Dan itu terjadi. Orang minta di kuburan, ini ada atau tidak? Banyak minta di kuburan. Kesalahannya karena Rasulullah SAW ingin menutup segala celah. Dan antum ingat ya, kesyirikan yang terjadi, ini perkataan dari Ibnu Hajar rahimahullah. Saya bacakan perkataan Ibnu Hajar dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Fathul Bari jilid 8 ayat 669. Antum bisa lihat dalam buku saya nukil pada halaman 179. Berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Wa qissatu shalihin kanat mabda'u ibadati qaumi Nuhin hadhil asnama thumma tabi'ahum man ba'dahum ala dhalik." Kata Imam Ibnu Hajar, dan kisah orang-orang soleh yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh itu merupakan ya asal muasal bagaimana kaum Nuh menyembah berhala-berhala ini. Kenapa? Pengagungan terhadap orang soleh. Thumma tabi'ahum man ba'dahum ala dhalik. Kemudian setelah itu diikuti oleh generasi selanjutnya. Asal muasal penyembahan terhadap berhala karena pengagungan terhadap orang soleh. Yang bilang demikian siapa? Imam Ibnu Hajar. Bahkan yang mengatakan ini asal terjadi kesyirikan. Sebagaimana sering antum dengar kisahnya, bagaimana orang-orang soleh dahulu di zaman kaum Nabi Nuh, mereka dahulu sering duduk-duduk, kemudian tatkala mereka meninggal, auha syaitan ilaihim anin sabu ila majalisi mulati kanu yajlisuna fiha ansaba. Setan datang, kata setan, buatlah patung-patung di majlis biasa mereka pengajian atau berzikir. Supaya apa? Sebagai untuk beri kenangan, untuk menyemangati kita beribadah. Fafa'alu walam tu'bat. Akhirnya mereka bangun patung-patung dan patung-patung tersebut belum disembah waktu itu. Akhirnya apa? Tatkala timbul generasi berikutnya, wanusial ilmu obidat. Ilmu dilupakan, akhirnya patung-patung tersebut disembah. Awalnya karena pengagungan terhadap orang-orang soleh. Dan saya katakan yang menakjubkan, kesyirikan yang ada di alam semesta ini asalnya adalah karena berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Pengkultusan yang berlebih-lebihan terhadap orang soleh setelah matinya mereka, setelah meninggalnya mereka. Coba lihat Nabi Isa alaihissalam. Kapan disembah? Waktu masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal, baru disembah. Baru diagung-agungkan. Orang-orang meyakini kalau sudah meninggal lebih hebat, lebih tinggi, bisa lebih menyampaikan kepada Allah. Masih hidup masih kurang keren. Makanya Nabi Isa disembah kapan? Tatkala sudah meninggal. Tatkala sudah meninggal. Lata karena yang itu sawi qalil hujjaj, kata Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari. Lata yang merupakan sesembahan orang-orang musyrikin Arab, dahulu orang saleh, suka bagi-bagikan makanan kepada jemaah haji. Kapan dia disembah? Tatkala sudah meninggal baru disembah. Enggak usah jauh-jauh, Buddha, Siddhartha Gautama. Kapan disembah sih? Siddhartha Gautama tidak pernah menciptakan, tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Para sahabat Siddhartha Gautama juga tidak pernah menyembah Siddhartha Gautama. Tidak pernah dia mengaku sebagai Tuhan. Dia tidak pernah menciptakan apapun, tidak pernah menciptakan lalat, nyamuk dan yang lainnya. Kapan disembah dianggap Tuhan? Tatkala dia sudah meninggal apa? Dunia, baru dianggap sebagai Tuhan. Oleh karena hati-hati. Ada orang-orang yang masih hidup belum disembah, namun sudah meninggal baru kemudian disembah. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu sudah meninggal, saya lihat sendiri orang-orang sujud ke arah kuburan Nabi. Bayangkan, dilarang mereka berdoa di sekitar kuburan Nabi, berdoa menghadap kuburan Nabi, mereka pergi keluar. Kiblat sebelah sana, mereka sujud menghadap kuburan Nabi. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Bagaimana hati-hati ya. Banyak kesedihan yang terjadi setelah wafatnya orang-orang yang soleh tersebut dikultuskan lebih daripada yang seharusnya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang menyedihkan di tanah air kita, ya. Terjadinya pengagungan terhadap kuburan sampai akhirnya terjadi pemintaan terhadap kuburan, sementara mazhab Syafi'i melarang hal tersebut. Melarang pengagungan terhadap kuburan, melarang salat di kuburan, melarang salat di arah kuburan. Sampai ada cerita di Jakarta yang cerita kepada saya pemilik hotel. Dia bilang, "Ustaz, itu masjid Ustaz. Dahulu banyak teman-teman sunnah yang sholat di situ. DKI masjidnya enggak suka kalau ada orang sunnah sholat di situ. Akhirnya DKI masjid buat kuburan palsu di bagian mihrab. Dibuatlah kuburan palsu. Akhirnya enggak ada lagi yang sholat di situ. Padahal kuburannya enggak ada. Padahal kuburannya apa? Enggak ada. Namun supaya bagaimana bisa mengusir orang sunnah yang suka sholat berjamaah, dibuatlah kuburan palsu. Dibuat seakan-akan kuburan di mihrab, sehingga setelah itu isu berkembang tidak ada lagi yang sholat di situ karena ada kuburannya di bagian mihrab. Rasulullah SAW melarang, la tusallu ilal kubur, jangan kalian sholat ke arah kuburan. Tapi para hadirin yang terhormat Subhanahu wa taala, perlu saya ingatkan, bukan berarti tatkala kita melarang pengagungan terhadap kuburan, membangun kuburan tinggi dan macam-macamnya, ya. Ya. Dan inilah saya katakan, ya. Bukan berarti kita melarang ziarah kubur.
Karena sekarang timbul isu bahwasanya orang-orang sunnah itu melarang untuk ziarah kubur. Saya katakan tidak, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk apa? Ziarah kubur. Namun saya ingatkan, ziarah kubur yang syar'i adalah ziarah kubur yang mengumpulkan dua keutamaan atau dua tujuan. Yang pertama untuk mengingat kematian, yang kedua adalah untuk mendoakan apa? Penghuni kubur, karena orang yang mati ini sudah tidak bisa apa-apa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Ziarahilah kuburan, sungguhnya kuburan bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan doa kalau kita ziarah kubur. Assalamu alaikum ahla diyar minal muslimin wal mu'minin. Wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur dari kaum muslimin dan kaum mukminin, dan kami pasti nyusul kalian. Kami mohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Jadi itulah ziarah kubur yang syar'i, mengumpulkan antara mengingat kematian dan mendoakan penghuni kubur. Kenapa penghuni kubur sudah tidak bisa apa-apa lagi? Idza mata ibnu Adam inqata amaluh, kalau seorang anak Adam meninggal sudah tidak bisa beramal lagi. Oleh karenanya kita disyariatkan untuk menyolatkan penghuni kubur. Orang yang meninggal sudah tidak bisa beribadah, sudah tidak bisa lagi sholat, maka kita yang sholatkan. Sudah tidak bisa lagi pakai baju, maka kita yang kafankan. Tidak bisa lagi ya berdoa, maka kita yang doakan. Tidak bisa lagi dia mandi, kita yang mandikan. Tidak bisa dia berjalan menuju tempat tinggalnya di kuburan, maka kita yang pikul dan kita yang angkat lalu kita kuburkan. Kenapa? Dia sudah tidak bisa apa-apa. Maka aneh jika kemudian setelah kita kuburkan kita malah minta kepada dia. Ini aneh. Ya. Sudah kita cuci jasad mbah, kemudian kita pakai kain-kain kafan kepada mbah, kemudian kita sholatkan mbah tersebut. Setelah kita kubur kita bilang, "Mbah, saya sudah nikah 10 tahun belum punya anak, mbah. Gimana caranya, mbah?" Mbah bilang, "Saya juga mandul waktu masih hidup." Oleh karenanya perhatikan terus subhanahu wa ta'ala, gimana otakmu? Kamu yang mandikan saya. Kalau mbahnya bisa ngomong, dia bilang, "Kamu yang mandikan saya, kamu yang sholatin saya, kamu yang doain saya, kok sekarang kamu minta doa sama saya?" Oleh karenanya Rasulullah SAW mendoakan. Sebagian orang mengatakan, siapa bilang dilarang sholat ke kuburan? Buktinya Rasulullah SAW pernah sholat di kuburan. Benar, Rasulullah SAW pernah sholat di kuburan. Tapi sholat jenazah. Yang sholat jenazah tersebut tidak ada ruku dan sujudnya, sehingga tidak ada syubhat pengagungan terhadap penghuni kubur. Justru orang tahu kalau sholat jenazah kita sedang mendoakan penghuni kubur. Beda kalau sholat tersebut ada rukunya dan sujudnya, ada syubhat bahwasanya kita mengagungkan penghuni kubur tersebut. Maka Rasulullah SAW memutus segala celah yang bisa menimbulkan kesan bahwasanya kita mengagungkan penghuni kubur. Maka tidak boleh sholat di kuburan. Tapi kalau sholat jenazah tidak jadi masalah, karena kita mendoakan penghuni kubur. Oleh karenanya segala ziarah kubur yang tidak terkumpulkan kepadanya dua tujuan ini, mengingat akhirat atau untuk memberi manfaat kepada penghuni kubur dengan mendoakannya, maka itulah ziarah yang bid'ah. Itulah ziarah yang bid'ah. Seperti orang-orang yang datang ke kuburan bukan untuk ingat akhirat, tetapi ingat gendruwo misalnya. Ini salah. Sebenarnya takut. Di masalahnya di Indonesia ini sekarang demikian ya, karena kuburan dibuat angker dan macam-macamnya, sehingga orang kalau ke kuburan dia takut sama setan. Dia bukan takut sama akhirat, tapi takut sama setan. Benar, khawatir. Sampai ada ustaz bilang, "Saya pun kalau lewat kuburan ketakutan." Kenapa? Merinding, benar-benar ada jinnya. Bisa sampai kuburan khawatir yang muncul gendruwo atau Nyi Blorong, atau masih mending kalau siman di jembatan Ancol. Dan yang anehnya, ini lelucon aja, anekdot ya. Yang anehnya kalau kita perhatikan film-film setan-setan itu, ternyata setan-setan itu sesuai dengan kondisi ekonomi suatu negara. Antum lihat setan-setannya orang-orang Eropa keren-keren, Dracula pakai jas ya, keren, mantap gitu. Antum lihat setan-setannya orang-orang Cina pakai baju kerajaan. Antum lihat ekonomi setannya Indonesia, gendruwo belum mandi rambutnya anu, pocong kemudian anu, sendal bolongnya bolong, mengerikan. Itulah setan-setan kita. Ekonominya pas-pasan. Oleh yang berhati Allah subhanahu wa ta'ala ya. Sekarang karena fungsi kuburan hilang, harusnya fungsi kuburan untuk mengingat akhirat tidak jadi fungsi untuk akhirat. Antum kalau ke Baki sana coba lihat kuburan di Arab Saudi, rata semua dengan tanah. Orang ingat akhirat, tidak ada ketakutan sama sekali. Tapi kalau ke sini enggak, ada pohon Kamboja ini tinggi, ada patung naga, macam-macam, orang ketakutan. Sehingga jadilah fungsi kuburan bukan ingat akhirat, tapi ingat jin, ingat setan. Yang kedua, orang datang ke kuburan bukan untuk mendoakan, minta doa. Ini yang disalah lagi. Harusnya dia yang kita doain, bukan kita yang minta doa sama dia. Keliru seperti itu. Keliru seperti itu. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tatkala musim kemarau di zaman beliau setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Umar bin Khattab tidak minta doa kepada Nabi SAW, tapi minta doa kepada Al-Abbas. Kenapa? Al-Abbas masih hidup. Waktu Nabi masih hidup, para sahabat berbondong-bondong, rebutan minta doa kepada Nabi. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah doakan saya, ya Rasulullah. Kita terlalu dapat banyak hadis di mana para sahabat datang kepada Nabi minta didoakan. Nah, kenapa itu hilang setelah Nabi meninggal dunia? Kok tidak ada riwayat sahabat datang kepada Nabi, doa kepada Nabi? Sementara hadis-hadis yang menjelaskan para sahabat minta doa kepada Nabi waktu Nabi masih hidup banyak sekali. Kalau memang minta doa kepada Nabi setelah meninggalnya disyariatkan, para sahabat pasti banyak ke kuburan Nabi. Nah, buktinya tatkala musim kemarau, Umar tidak minta doa kepada Nabi SAW. Padahal Nabi ada, tapi sudah meninggal dunia. Justru Umar minta doa kepada paman Nabi yang masih hidup. Padahal Al-Abbas, paman Nabi, dibandingkan dengan Nabi tidak ada bandingannya. Tetapi Umar memilih yang masih hidup karena yang hidup itulah yang bisa mendoakan. Adapun sudah meninggal, maka selesai urusan. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, ada beberapa poin tadi, 3 poin ya. Ada beberapa poin. Tadi pertama kita bahas tentang sejarah Imam Syafi'i, kemudian kita masuk pada tentang masalah fanatik madhab. Yang kedua tadi masalah apa? Ucapan selamat Natal, dan yang ketiga masalah kuburan. Berarti masih ada 15 poin. Karena kita semuanya 18 poin, insyaallah kita sampaikan pada kesempatan-kesempatan yang lain in ahyanallah, kalau Allah masih memberikan kita umur dan memberikan kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Ini saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya kalau ada yang bertanya saya persilakan. Kita lanjut pada sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, tanya Ustaz, bagaimana dengan kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di dalam Masjid Nabawi? Sebagian orang menjadi kubur bahwa kuburan untuk menjadikan dalil bahwasanya kuburan adalah masjid. Adapun kuburan, kita tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dikuburkan di mana beliau meninggal dalam hadis annal anbiya adufinu haitsu matu, bahwasanya para nabi dikuburkan di mana mereka meninggal. Dan kebetulan Rasulullah SAW meninggal di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, di hujrah Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga Rasulullah SAW pun dikuburkan di hujrah tersebut, ya. Dan kita tahu bahwasanya hujrah Aisyah, rumahnya Aisyah, itu bukan bagian dari kuburan. Di antara bukti bahwasanya rumah Aisyah bukan dari bagian dari kuburan, buktinya Aisyah kalau haid beliau di rumah tersebut. Padahal wanita bukan dari bagian dari masjid, mohon maaf ya. Rumah Aisyah bukanlah bagian dari masjid. Sebagai bukti bahwasanya Aisyah tatkala haid beliau tetap berada di rumahnya. Kalau seandainya rumah Aisyah bagian dari masjid, tentunya tidak layak wanita haid berdiam di masjid. Kemudian di antara juga Rasulullah SAW berhubungan dengan istrinya di rumah Aisyah. Namanya masjid, tidak boleh dilakukan demikian. Ini dalil bahwasanya rumah Aisyah bukan bagian dari masjid. Oleh karenanya tatkala di zaman para sahabat terjadi pelebaran Masjid Nabawi, pelebaran tersebut terjadi di arah depan, bagian kanan dan bagian belakang. Adapun bagian kiri tidak diadakan pelebaran karena di situ ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya di zaman salah satu gubernur, ya, tahun 80 sekian Hijriah, terjadi pelebaran Masjid Nabawi ke arah kiri sehingga masuklah areal kuburan Nabi ke dalam Masjid Nabawi. Yang itu yang kita lihat sekarang zahirnya demikian. Lantas sekarang dijadikan dalil bahwasanya kuburan, ya, bahwasanya masjid boleh dibangun di atas kuburan dan bahwasanya kuburan boleh ditinggikan. Maka kita katakan bahwasanya ini pendalilan yang tidak tepat, ya. Kenapa? Karena masjid sudah ada, kuburan sudah ada, dan masing-masing pada arealnya tatkala itu. Dan kemudian terjadi pelebaran Masjid Nabawi. Dan masjidnya tidak boleh dipindahkan dan kuburannya tidak boleh dipindahkan. Kuburan Nabi tidak boleh dipindahkan. Dan Masjid Nabawi juga tidak bisa dipindahkan. Rasulullah SAW mengatakan, "Salatun fi masjidi hadza." Salat di masjidku ini. Tidak mungkin Masjid Nabawi pindah ke Jogja. Tidak mungkin. Dan kuburan Nabi juga tidak mungkin dipindahkan. Rasulullah SAW harus tetap di situ. Yang kedua, jadi tidak bisa dikiaskan dengan masjid yang lain. Dan tidak bisa dikiaskan dengan kuburan yang lain. Jadi peristiwanya bukan ada kuburan dibangun di atas masjid atau masjid ada kuburnya, tidak, masing-masing berbeda. Kuburan sendiri, masjid sendiri. Masjid sendiri, kuburan sendiri. Namun terjadi pelebaran. Ini yang terjadi. Nah, tidak bisa dikiaskan dengan masjid-masjid yang lain dan kuburan-kuburan yang lain. Kenapa? Kuburan-kuburan yang lain, masjid ada, taruh kuburan di situ. Atau kuburan ada, bangun masjid di atasnya. Bukan pelebaran, bukan.
Yang kedua, kuburan lain bisa dipindahkan, masjid lain juga bisa dipindahkan. Hal ini tidak mungkin pada kuburan Nabi dan Masjid Nabawi. Kuburan Nabi tidak bisa dipindahkan, Masjid Nabawi juga tidak bisa dipindahkan. Adapun tatkala mereka berdalil bahwasanya kuburan boleh ditinggikan dengan bahwasanya kuburan Nabi besar, jawabannya tidak benar. Kuburan Nabi tidak tinggi. Yang tinggi itu rumahnya Aisyah yang dipugar. Paham? Jadi Rasulullah dikuburkan dalam rumah siapa? Aisyah. Dan rumahnya Aisyah memang sejak awal sudah tinggi, memang rumah. Kuburannya tidak, kemudian tetap apa? Pendek. Oleh karena tidak bisa dijadikan dalil dari sisi manapun. Wallahu alam bisawab. Dan alhamdulillah sekarang tetap pemerintah Arab Saudi ya memiliki ketegasan untuk menjaga di sekitar Masjid Nabawi, karena banyak orang yang lempar-lempar surat ya, minta permintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang lempar foto kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ambil akhirnya apa? Petugas kebersihan. Maunya Nabi yang ambil tapi enggak bisa, yang ambil apa? Petugas kebersihan. Ini semua adalah kekeliruan ya. Dan jangan sampai kita akhirnya beribadah kepada Nabi dan sikap kultus kepada Nabi ada. Rasulullah SAW mengatakan, La tutruni kama atrati Nasara bin Maryam. Janganlah kalian berlebihan kepada aku sebagaimana kalian berlebihan kepada Isa bin Maryam. Jangankan kepada Nabi, kepada orang soleh yang jauh di bawah Nabi. Seperti Abdul Qadir Jailani, rahimahullahu ta'ala, ulama besar dari mazhab Hambali, ulama ahlu sunnah. Toh banyak orang yang berlebihan kepada Abdul Qadir Jailani. Dalam kondisi terdesak mereka beristighosa dengan mengatakan, Ya Abdul Qadir Jailani, ini tidak boleh. Kalau seandainya kita mau beristighosa pun, mas banyak yang lebih afdal daripada Abdul Qadir Jailani, Abu Bakar, Umar, tapi tidak boleh. Tapi tidak boleh. Oleh karenanya, yang berlebihan kepada Nabi ada, ya, dan itu dilarang, sebagaimana tidak boleh kita, sebagaimana orang-orang Nasrani yang mengkutuskan Isa bin Maryam.

Ada kabar bahwasanya jasad Syekh Fulan masih utuh, terus banyak orang-orang salafi yang tobat. Ini kabar dari mana seperti ini? Ya, kabar-kabar harus banyak orang. Antum lihat sumber kabar antum dari media sosial, ya atau tidak? Media sosial itu apakah thiqah? Ya. Terlalu banyak kabar yang tidak benar. Apalagi terhadap Arab Saudi, banyak sekali kabar yang menyerang Arab Saudi dan tidak benar. Dan banyak contohnya, saya contohkan saja seperti waktu baru-baru tahun yang lalu, tatkala diumumkan bahwasanya pemerintah Arab Saudi akan melebarkan Masjid Nabawi. Dan ini sekarang dikerjakan. Ini kan berarti luar biasa khidmah dan servis pelayanan Arab Saudi terhadap kaum muslimin. Sampai dikeluarkan uang yang begitu banyak untuk melebarkan Masjid Nabawi. Uangnya banyak perlu diperlukan, mendatangkan pekerja dari luar, melebarkan Masjid Nabawi. Datang orang-orang, sebagian orang-orang yang sesat membuat isu. Isu bahwasanya pemerintah Arab Saudi akan memindahkan Masjid Nabawi. Isu ini dimakan oleh masyarakat kita. Banyak orang mencaci maki Arab Saudi. Padahal cuma isu. Namun dibenarkan sumber beritanya di mana? Tidak ada jelas. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang tidak melihat kebaikan Arab Saudi sehingga kemudian terpindahkan kepada keburukan Arab Saudi yang tidak ada. Akhirnya orang lupa bahwasanya pemerintah Arab Saudi akan melebarkan masjid, itu adalah pelayanan bagi kaum muslimin. Itu adalah pelayanan bagi kaum muslimin, terlupakan gara-gara isu yang tidak benar bahwasanya kuburan Nabi akan dipindahkan. Ini adalah kedosaan. Contoh seperti mereka mengatakan ada orang Wahabi yang naik di atas kubah Nabi SAW ingin menghancurkan kubah. Tahu-tahu kena storm akhirnya hangus dan tetap aja ada di atas apa? Kubah hijau. Ini enggak benar. Ini jadi orang Madinah saja enggak ada yang tahu. Orang Jawa kok tahu atau orang Indonesia kok tahu? Dari mana seperti ini? Orang Sleman tahu. Orang Madinah aja enggak ada yang tahu. Ya, kalaupun ada orang kebakar ini semuanya bikin cerita sedikit untuk menghilangkan semua dalil. Contoh seperti ada orang mengatakan, saya pergi berdakwah, saya tinggalkan istri saya, tidak kasih makan, tidak kasih minum. Tahu-tahu saya suruh masak panci dengan isinya batu, tahu-tahu dibuka isinya jadi nasi. Sehingga dalil tentang suruh bekerja hilang semua. Dalil tentang untuk bertawakal untuk hilang semua gara-gara satu cerita yang enggak jelas dari mana ceritanya. Yang anaknya kelaparan, istrinya sakit harus diperhatikan, hilang semua. Sekarang orang bikin dalil seperti ini untuk menjatuhkan misalnya salafi, katakan ada orang salafi naik kubah ingin hancurkan kubah kena strom. Emang pemerintah izinkan mau hancurkan kubah pakai pahat begini? Ngapain itu? Apa enggak, kalau itu sudah ditangkap polisi, enggak perlu halilintar dari langit. Kemudian kalaupun dia terbakar kena halilintar, ngapain dibiarkan terus di atas? Apakah keluarganya enggak nyari? Logikanya di mana? Sedangkan Abu Jahal saja meninggal dikuburkan oleh Nabi. Abu Jahal yang Fir'aun umat ini. Ini ada orang kena petir, emang kalau kena petir kemudian berarti mati buruk? Kan belum tentu. Apa dalilnya? Orang kebakaran, bukankah di antara mati syahid terbakar itu tidak? Jadi orang bikin cerita seperti itu akhirnya buyar semuanya. Saya juga pernah dikirim video, videonya masih ada sini. Coba satu orang saya nontonkan. Pak Jendral aja saya nonton. Ini video cerita tentang orang ISIS yang katanya mati dalam kondisi tertawa. Benar ini videonya. Saya sering dibantah. Saya lagi bantah tentang masalah takfir. Ustaz antum jangan banyak ngomong. Nih, buktinya orang ISIS mati dalam kondisi apa? Tertawa. Saya kasih cerita ini sama teman saya yang tadi, Tahir White, orang Amerika, yang punya apa namanya disertasi tentang ahli tauhid salafi dari kalangan apa? Nasara. Dia bilang, ya Firanda, banyak juga pendeta yang mati tertawa. Gimana terus buyar agama kita gara-gara ada pendeta mati apa? Tersenyum misalnya, ada orang kafir mati. Banyak sana di orang mati tersenyum, bisa jadi. Terus, ya antum lihat ya. Ternyata itu cuma sandiwara. Antum lihat ya. Dia belum mati, dia bergaya aja begini. Di foto, ada videonya. Kebongkar videonya. Bentar. Nanti antum tanya sama anak. Dia praktik. Sudah foto belum? Sudah, orang dia bangun lagi. Jadi penuh darah semua itu ternyata cuma drama. Nah, orang bikin cerita seperti ini supaya dalil semuanya buyar. Ente menyebutkan dalil enggak boleh buyar. Buktinya ada yang apa? Meninggal. Pantut tidak lihat di Arab Saudi juga banyak orang meninggal mati syahid. Wahabi-wahabi yang meninggal mati syahid, wahabi-wahabi yang meninggal dalam kondisi senyum, wahabi-wahabi yang meninggal sambil tangannya begini. Terus itu dikemanakan semua itu. Sehingga dengan cerita seperti ini kita kayaknya dalil enggak pakai lagi. Ini enggak benar. Seperti sekarang kisah ini, katanya ada seorang syekh jasadnya ditemukan setelah berapa tahun meninggal di, dan saya bilang mana buktinya? Di Arab Saudi itu kalau jasad meninggal tidak boleh dibongkar kecuali setelah 11 tahun kalau enggak salah.
Ini baru berapa tahun meninggal, katanya sudah dibongkar, tidak jadi dibongkar. Ngapain juga dibongkar? Katanya waktu dibongkar jasad masih utuh, akhirnya ditutup kembali. Ngapain dibongkar? Nggak boleh sembarang bongkar jasad di Arab Saudi. Dan itu pun belum 11 tahun. Akhirnya buat cerita, katanya banyak salafi yang taubat. Ya, dari mana seperti ini? Gara-gara cerita sebegini, kemudian dalil semuanya terbuang. Ya. Kemana dalil-dalil tadi yang kita bacakan? Oleh karenanya para hadirin, ya, ingat cerita-cerita itu, ya, dicek kebenarannya, media sosialnya mana, sumbernya dari mana. Apakah ada media sosial yang sikoh? Ada? Yang sudah diperiksa secara jarah wa ta'dil? Ada? Belum semua berita yang dipercayai? Susah.

Ustaz, kenapa kita tidak bikin madhab salafi? Ngapain bikin madhab salafi? Ya, memang Imam Syafi'i bukan salafi. Imam Syafi'i yang bilang bukan salafi, siapa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i bermadhab salafi. Al-Quran dan Sunnah dan Ijma' mengagungkan para sahabat, itu Imam Syafi'i. Imam Malik apa bukan salafi? Kalau Imam Syafi'i, Imam Malik bukan salafi, apalagi ente. Imam Syafi'i itu salafi, Imam Malik juga salafi, semuanya madhab salafi. Tapi ada perbedaan. Ya. Semuanya sama, tujuannya sama. Memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf, dengan pemahaman para sahabat. Abu Hanifah berusaha memahami agama dengan pemahaman Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i Malik berusaha memahami dalil dengan pemahaman para sahabat yang ada di kota Madinah. Terjadi khilaf itu biasa. Maka jangan nanti bikin lagi madhab apa? Madhab salaf. Enggak ada madhab khusus yang jadi salafinya siapa ente? Kalau Imam Malik bukan salafi, kalau Imam Syafi'i bukan salafi, terus siapa yang mau jadi salafi kalau begitu? Bolehkah kita memilah dan memilih dari empat madhab yang sesuai pilihan kita? Ya, ingat saya katakan ini intinya bahwasanya bermadhab itu boleh karena itu memudahkan kita untuk belajar. Dan itu dianjurkan oleh para ulama. Seorang berusaha belajar misalnya dari madhab pertama belajar satu madhab. Ini terutama bagi para da'i. Setelah dia menguasai satu madhab baru kemudian dia mempelajari perbandingan madhab. Sehingga belajar dia teratur. Sehingga belajarnya apa? Teratur. Tapi intinya boleh bermadhab namun tidak wajib juga bermadhab. Silakan ada orang belajar tanpa madhab misalnya dia melihat pendapat yang lebih kuat secara dalil. Mungkin satu pendapat ini menurut dia yang lebih kuat adalah madhab Maliki. Dalam masalah lain dia menilai lebih kuat madhab Syafi'i. Boleh-boleh saja selama dibangun bukan atas hawa nafsu. Tapi berdasarkan apa? Dalil. Assalamualaikum Ustaz, kenapa para ulama sebelum Sahih Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak terlalu mendahulukan pentingnya Tauhid? Dan kenapa Imam Syafi'i malah tidak menulis kitab akidah yang khusus membahas akidah Ahlussunnah? Saya bilang, para ulama dulu membahas masalah akidah. Bahkan Imam Al-Bukhari misalnya, dalam buku-buku sunnah, bab Rad alal Jahmiyah, bab tentang membantah Jahmiyah. Imam Ahmad menulis buku tentang Rad alal Jahmiyah wa Zanadiqah, bantahan terhadap Jahmiyah dan Zanadiqah. Ya, dan banyak ulama menulis bantahan-bantahan terhadap Jahmiyah. Tetapi fitnah kesyirikan dahulu belum muncul. Fitnah pengagungan terhadap kubur belum ada. Oleh karena kita tidak dapati perkataan para ulama dahulu tentang pengagungan terhadap apa? Penghuni kubur. Itu baru muncul belakangan-belakangan sekarang. Oleh karenanya mulailah muncul Syekh Abdul Wahhab Ibnu Taimiyah rahimahullah di zaman tatkala sudah muncul fitnah pengagungan terhadap penghuni apa? Kubur. Zaman dahulu belum muncul itu, belum ada. Sehingga yang mereka bantah adalah fitnah misalnya apa namanya? Pemikiran Syiah, ya dibantah. Imam Syafi'i sudah bantah Syiah. Sudah ada waktu itu. Kemudian contohnya masalah misalnya fitnah tentang masalah tauhid al-asma wa sifat dan yang lainnya, orang-orang zindik. Jadi para ulama menulis buku sesuai dengan kebutuhan. Paham? Tatkala di zaman Muhammad bin Wahhab, dan antum baca sejarah Syekh Muhammad bin Wahhab, antum mendapati beliau bercerita bagaimana banyak yang percaya kepada dukun, banyak yang minta kepada kuburan, ya. Banyak percaya kepada ramalan-ramalan, sama seperti Indonesia kira-kira. Sampai sekarang masih banyak dukun enggak? Masih banyak. Masih banyak percaya sama ramalan atau tidak? Maka konsentrasi dakwah kita sesuai dengan kondisi masyarakat, kita ingin kembalikan mereka kepada kemurnian tauhid.

0: Saya seorang mahasiswi dari jurusan perbandingan agama. Dalam urusan perbandingan agama, mahasiswa belajar agama Islam maupun agama-agama selain Islam. Pada saat ada perayaan-perayaan keagamaan seperti Natal, Nyepi, Waisak dan dari mahasiswa perbandingan agama melakukan observasi sebagai tugas mata kuliah. Apakah yang dilakukan perbandingan agama termasuk syirik? Enggak, maksud saya kalau hanya perbandingan agama, para ulama juga pakar perbandingan agama. Syekhul Islam Taimiyah punya buku ya tentang apa namanya bantahan terhadap al-jawabus sahih liman baddala dinal masih. Jawaban yang tepat bagi orang yang merubah agama Nasrani. Itu bantahan terhadap orang Nasrani. Dicetak 6 jilid. Ini apa namanya? Berarti perbandingan agama. Dan para ulama dulu juga membantah ya. Misalnya pemikiran-pemikiran orang-orang Yahudi, pikir orang Nasrani. Jadi kita belajar perbandingan agama perlu, karena kita untuk berdakwah perlu mengetahui apa yang syubhat mereka, apa pemikiran mereka, bagaimana akidah mereka. Yang tidak boleh kalau kita ikut beribadah bersama mereka. Kalau kita ikut beribadah kepada mereka, ikut nyembah Tuhan mereka, baru itu syirik. Adapun mempelajari kesalahan mereka, ini sudah dipelajari oleh para ulama sejak dahulu. Seperti buku misalnya karangan Abdul Qadir Al-Baghdadi, Al-Milal apa namanya? Al-Farqu Bainal Firaq, seperti Al-Milal wa Nihal, Syahristani. Disebutkan tentang agama-agama, tentang aliran-aliran, ya. Ini enggak jadi masalah dan ini untuk cabang disiplin ilmu yang diakui dalam Islam. Karena kita butuh mengetahui agama lain untuk membantah mereka, menjelaskan kesyirikan mereka. Bagaimana kiat-kiat menumbuhkan sifat qanaah dalam kehidupan kita? Apalagi di lingkungan keluarga yang hidupnya sederhana. Dan ciri-ciri wanita yang memiliki sifat qanaah itu seperti apa, Ustaz? Kalau ingin qanaah ya, maka ingat kematian. Sering mengingat kematian. Kalau kita ingat kematian, kita tidak terlalu berminat untuk memiliki banyak dunia ini. Ya. Apa yang kita miliki alhamdulillah cukup. Semakin banyak dunia, semakin panjang hisabnya. Ya, seorang yang mengamalkan hadis Nabi SAW, kun fid dunia goriban, ka'annaka goribun, au abiru sabil. Kata Rasulullah SAW, jadilah kau di dunia seakan-akan orang yang asing atau sekedar numpang lewat. Orang asing apa? Seorang asing, yaitu dia tidak akan tinggal selamanya di kota tersebut. Dia sedang bersafar tinggal di kota tersebut sebagai orang yang asing karena ada pekerjaan yang dia lakukan. Kalau sudah selesai, dia kembali. Nah, namanya orang asing, kalau dia pergi ke tempat tersebut, dia tidak terlalu berminat lihat rumah-rumah yang mewah karena dia tahu dia tidak akan tinggal selamanya di situ. Ada orang punya mobil mewah, dia tidak terlalu berminat. Kenapa? Dia, yang dia perhatikan bagaimana tugas dia selesai atau tidak. Yang dia minat bagaimana kalau bangun rumah di kampungnya sendiri. Seperti saya misalnya tinggal di Madinah, saya tahu saya tidak akan selamanya di Madinah, maka buat apa saya bangun rumah besar-besar di kota Madinah? Buat apa saya punya mobil mewah di kota Madinah? Yang paling penting rumah saya bagus di Indonesia, itu yang paling penting. Yang penting saya punya mobil di mana? Indonesia, karena saya bakalan pulang ke tanah air. Antum pun demikian. Yang paling penting antum punya istana di akhirat. Di dunia punya istana alhamdulillah, enggak juga enggak jadi masalah. Yang penting punya istana di akhirat. Oleh karena tatkala kita tahu kita hidup cuma sementara di dunia ini, ya, maka kita akan qanaah. Tapi kalau kita merasa akan hidup selama-lamanya, itulah yang membuat kita tidak qanaah. Ini pertanyaan. Mudah-mudahan orang yang bertanya bukan untuk menjebak atau untuk apa namanya mencari-cari kesalahan. Apalagi zaman sekarang ini kita sering diadu domba. Pertanyaan, ayah ibu Rasulullah di surga apa di neraka? Itu pertanyaan sering ya ditanyakan ya. Kalau orang mencari-cari kesalahan bisa menimbulkan adu domba. Namun saya ingin jawab, karena ini bertanya tentang ilmu. Saya katakan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya kita sangat mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sedih apa yang disedihkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita gembira apa yang digembirakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallam sedih tatkala dia minta izin agar ya memohon ampun bagi ibunya. Allah tidak mengizinkan. Dan kala Rasulullah SAW minta izin untuk menziarahi ibunya, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tatkala ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, di mana ayahku? Kata Rasulullah SAW, ayahmu di neraka. Kemudian ini dalam Sahih Muslim. Ketika orang itu sedih, kata Rasulullah SAW, inna abi wa abaka finnar. Sungguh ayahku dan ayahmu di neraka. Tayyib. Masalah ayah ibu Nabi di neraka atau tidak, masalah yang gaib. Maka tidak boleh kita mengucapkan tentang masalah ini kecuali dengan dalil, bukan pakai perasaan. Dan Rasulullah SAW telah jelaskan dalam Sahih Muslim bahwasanya ayahnya di neraka Jahannam dan ibunya.
1: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendaris, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Gak boleh orang memukul orang lain, gak boleh. Menumpahkan darah gak boleh. Betul-betul Islam mengajarkan agama yang betul-betul adil dan sayang rahmat bagi sekalian alam. Maka Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Rahmat. Enggak ada dalam Islam menumpahkan darah orang lain, enggak boleh. Dalam Islam enggak ada istilah terorisme. Tukang terorisme dibikin sama orang-orang kafir, orang-orang barat yang dituduhkan kepada Islam. Islam enggak ada yang seperti itu. Islam enggak pernah mengajarkan mengganggu orang lain, ngebom, ngerusak, enggak ada dalam Islam itu. Bukan Islam enggak pernah mengajarkan yang demikian. Itu bukan ajaran Islam itu. Hatta kepada orang kafir yang punya perjanjian dengan negara Islam, enggak boleh kita bunuh. Bahkan orang muslim yang membunuh orang kafir itu enggak akan mencium aroma sorga, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang punya perjanjian dengan pemerintah Islam, dia enggak akan mencium aroma sorga. Kalau kepada orang kafir enggak boleh membunuh, apalagi kepada orang Islam, enggak boleh. Ini kezaliman.

0: apa sih pemikiran komunis? Ya mungkin anak-anak banyak nggak paham tentang komunis. Yang ada dalam benak mereka adalah mereka membunuh para ulama. Mereka tidak setuju dengan Pancasila. Mereka ingin menjadikan perbaikan di ekonomi sehingga ada pemerataan kehidupan buat seluruh rakyat. Harta tidak dikuasain oleh orang-orang kaya saja, pemegang modal-modal besar. Ya, kalau bicara komunis, maka ideologi ini dilahirkan oleh Karl Marx. Dia keturunan Yahudi. Dia seorang ahli filsafat, filosof, dan pakar ekonomi.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Tetaplah bersama kami, Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala mabad. Ikhwatul iman dan para pendengar rahimakumullah, di kesempatan petang hari ini kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dengan tema beberapa kesalahan dalam ruqyah bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullahu taala. Anda dapat menyimaknya tentunya di media sosial kami. Barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum.
2: Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad 9 Syaban 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali duduk bersama di Masjid Al-Barakah dalam sebuah kajian Islam ilmiah, tematik membahas tema menguak misteri kesyirikan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibbati fillah, afanillahu ayyakum. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Barakah

terakhir saya mengisi di masjid ini, kemudian terjadi pandemi COVID-19, dan setelah 2 tahun tepat, tepatnya di bulan Maret lagi kita bertemu, 2022. Dan tema kita masih sama, yaitu menguak misteri kesyirikan. Sebagai sedikit secara ringkas padat yang sudah kita pelajari adalah yaitu pengertian kesyirikan, baik secara bahasa atau secara istilah syariat. Kemudian kita juga sudah membahas tentang bahaya-bahaya kesyirikan, dan kita juga sudah membahas tentang pembagian kesyirikan dibagi menjadi asyirkul akbar wasyirkul asgar, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar kita sudah pelajari, yaitu syirik yang berkaitan dengan rububiyah, kekuasaan, pengaturan dan penciptaan. Huma, dan syirik rijal yang terjadi pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan syirik yang terjadi pada uluhiyah, segala macam jenis peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kita pelajari. Kemudian kita membahas tentang syirik kecil. Kita sudah bahas pengertian syirik kecil, batasan-batasan syirik kecil, dan juga pembagian syirik kecil. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pembagian syirik kecil pada amalan hati, yaitu ada 4 pembagian syirik kecil pada amalan hati, yaitu berupa riya, kemudian iradatul insan bi'ibadatihi dunya, keinginan seorang manusia dengan ibadahnya akan perkara dunia, dan yang ketiga al-i'timad alal asbab, bersandar dengan sebab, dan yang keempat at-tatayyur, merasa bernasib sial dengan sesuatu yang dilihat, didengar. Kemudian setelah itu kita membahas tentang syirik kecil di dalam perbuatan. Kalau tadi dalam amalan hati, maka dalam perbuatan, yaitu yang pertama adalah contohnya syirik kecil dalam perbuatan, ruqyah yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Dan yang kedua adalah tamimah atau jimat yang digantungkan, dikalungkan, yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Pertemuan terakhir kita pada poin ini, syirik kecil di dalam perbuatan yang berkaitan dengan ruqyah. Dan sebelum kita bahas tentang ruqyah yang mengandung kesyirikan, maka kita sudah membahas tentang tata cara meruqyah. Dan pertemuan terakhir saya janjikan bahwa kita akan membahas tentang pelanggaran-pelanggaran syariat di dalam perihal meruqyah. Pelanggaran-pelanggaran syariat di dalam perihal meruqyah. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, kaum muslimin, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang hadir di Masjid Al-Barakah secara langsung, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita. Pelanggaran yang pertama di dalam praktek ruqyah adalah meruqyah dengan niatan mengumpulkan harta.

0: benda, meruqyah dengan niatan mengambil keuntungan yaitu berupa harta. Maka berhati-hatilah bagi siapa saja yang mungkin ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala diambil manfaatnya oleh kaum muslimin yaitu meruqyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan untuk meruqyah. Beliau bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa yang sanggup di antara kalian untuk memberikan manfaat kepada saudaranya yaitu dengan meruqyah, maka lakukanlah. Jadi siapa yang ditakdirkan oleh Allah dirinya diambil manfaatnya oleh kaum muslimin meruqyah, maka hati-hati dengan fitnatul mal, hati-hati dengan godaan harta. Karena sudah menjadi tabiat manusia hubbul mal, sudah menjadi tabiat manusia cinta terhadap harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Adiyat ayat 8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya manusia sangat suka terhadap harta. Al-khair pada ayat ini adalah al-mal, sebagaimana yang ditafsiri oleh para ahli tafsir, dinukilkan penafsirannya oleh Imam Al-Mufassirin Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Manusia fitrahnya suka terhadap harta. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 14, zuyyina lin-nas hubbush syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah. Diindahkan untuk manusia pandangan kesukaan terhadap para wanita, anak-anak, dan juga harta-harta yang bertumpuk berupa emas dan perak. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana salawat kalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau telah memperingatkan dengan keras kepada umatnya tentang godaan harta. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya godaan dunia itu sangat menyegarkan. "Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha." Dan sesungguhnya Allah memberikan penguasaan kepada kalian terhadap dunia tersebut. "Fayanzuru kaifa ta'malun." Maka Allah akan melihat bagaimana kalian berbuat dengan dunia. "Fattaqud dunya." Hati-hati terhadap dunia. "Wattaqun nisa." Hati-hati terhadap perempuan. "Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa." Karena sesungguhnya godaan yang paling pertama dalam tanda kutip menghancurkan Bani Israel ada pada para perempuan. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda mengingatkan umatnya tentang bahaya harta jika diambil tanpa kebenaran. Beliau bersabda, "Inna likulli ummatin fitnatan wa inna fitnata ummati al-mal." Sesungguhnya di setiap umat mempunyai godaan tersendiri, dan sesungguhnya godaan khusus untuk umatku adalah harta. Maka ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita. Perhatikan baik-baik yang suka meruqyah. Hati-hati dengan godaan harta. Memberikan tarif, memberikan upah. Sebenarnya di dalam agama Islam tidak mengapa seseorang mengambil tarif di dalam meruqyah. Tetapi itu adalah sesuatu yang harus sewajarnya, tidak boleh berlebih-lebihan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Inna ahaqqa ma aqattum alaihi ajran kitabullah." Sesungguhnya sesuatu yang kalian ambil, saya ulangi, sesungguhnya yang paling berhak apa yang kalian ambil atasnya upah adalah Al-Qur'anul Karim. Yang paling berhak untuk diambil atasnya upah adalah Al-Qur'anul Karim. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, menukilkan perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, bahwa qad fahima jumhuru ahli al-ilm min hadzal hadis jawazu akhdhil ujrah ala ta'limil Qur'an. Para mayoritas para ulama telah memahami dari hadis ini bahwa bolehnya mengambil upah atas pengajaran Al-Quran, termasuk di dalamnya meruqyah, termasuk di dalamnya meruqyah, maka diperbolehkan ya untuk mengambil. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak diperbolehkan untuk terlalu berlebih-lebihan sehingga dia tergoda dengan godaan harta, padahal niatnya adalah untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Taib, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya yang kedua, pelanggaran-pelanggaran saat meruqyah adalah hati-hati terhadap godaan wanita. Hati-hati terhadap godaan wanita saat meruqyah. Dan seorang yang benar-benar mengetahui bahaya dari perempuan, terutama untuk meruqyah laki-laki, maka dia harus sangat-sangat berhati-hati saat meruqyah perempuan. Dan saya nasihatkan, jika ada pasiennya perempuan, maka carilah peruqyahnya perempuan. Ini lebih selamat. Jika ada pasiennya laki-laki, carilah peruqyahnya laki-laki. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan, saya ulangi, tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku godaan paling berbahaya atas para lelaki dari wanita. Di sini lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan adarra 'ala ar-rijal, paling berbahaya. Adarra adalah sighatut tafdhil yang menunjukkan kata komparasi, yaitu lebih, paling berbahaya. 'Ala ar-rijal, ar-rijal pakai alif lam menunjukkan kepada jinsur rajul, yaitu jenis seluruh laki-laki, tidak pandang bulu. Mau dia tua atau muda, mau dia ulama atau murid, mau dia pemerintah atau rakyat, mau dia kaya atau miskin, mau dia ahli ibadah atau ahli maksiat, perempuan adalah godaan paling berbahaya bagi laki-laki, semua jenis laki-laki. Mau dia hafal Quran atau cuma hafal surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Mau dia jenggotan atau dia tidak jenggotan. Mau dia kenal manhaj atau tidak kenal manhaj. Perempuan adalah godaan paling berbahaya bagi laki-laki. Maka hati-hati. Ya. Dan saya berpesan kepada para laki, terutama yang sudah mengaji, jangan pernah berhubungan dengan seorang perempuan kecuali untuk menikahinya, dan kalau tidak harus diputuskan hubungannya. Jangan pernah berhubungan dengan seorang perempuan yang bukan mahram, kecuali untuk menikahinya atau harus memutuskannya. Antara dua, nikahi atau putus. Terutama hubungan-hubungan khusus yang tidak ada kepentingan duniawi sama sekali, maka tidak boleh main-main dengan cipratan-cipratan cinta haram. Kamu tidak akan kuat. Saya aja gak kuat. Berat. Tidak akan kuat. Ya. Tidak akan kuat. Adarra 'alal rijal, paling berbahaya bagi laki-laki dari wanita. Termasuk hal yang berkaitan dengan meruqyah dan godaan perempuan adalah di antaranya memegang perempuan. Baik itu dengan alas atau tanpa alas tangannya. Jangan dipegang perempuan saat meruqyah. Apalagi kadang-kadang ada pasukan meruqyah pakai sarung tangan hitam. Sama aja bro. Mau hitam, mau kuning, mau pink, sama aja. Ah, Allah Allah. Ya. Gak ada bedanya. Cuma gaya-gayaan doang. Mau hitam, mau kuning. Gak boleh, haram. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dari sahabat Nabi Al-Ma'di Karib radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yut'ana fi ra'si ahadikum bimakhitin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah." Sungguh seseorang ditancapkan paku dari besi di kepalanya lebih ringan baginya dibandingkan dia bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ustaz, itu kan bersentuhan tanpa hail, tanpa pembatas. Saya pakai sarung tangan, hitam lagi Ustaz. Maka jawabannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la usafihun nisa." Aku tidak pernah berjabat tangan dengan perempuan. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang suaminya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atan qattu illa ra'atan yamlikuha." Tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh. Di situ tidak disebutkan pakai alas atau tidak pakai alas. Tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh perempuan kecuali perempuan yang dimilikinya, istrinya dan budak-budaknya. Maka hati-hati para peruqyah dari godaan perempuan, terutama memegang, mengusap. Kemudian yang kedua yaitu hati-hati para peruqyah dari godaan perempuan berdua-duaan atau berikhtilat. Berdua-duaan atau berikhtilat. Khalwat atau ikhtilat. Khalwat berdua-duaan, ikhtilat tercampurnya laki-laki dan perempuan tanpa hijab. Ini syariat asing di tengah kaum muslimin. Karena kejauhan kaum muslimin dari ilmu agama kemudian mengamalkannya. Akhirnya syariat yang suci ini dianggap asing. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, Rasulullah SAW bersabda, "Ala la yakhluwanna rajulun bimra'ah la tahillu lah fa inna thalithahuma syaitan illa mahram. Ketahuilah, jangan sekali-kali, la yakhluwanna, nun di situ nunu taukid, jangan sekali-kali seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang perempuan yang tidak halal untuknya, kecuali ketiganya adalah syaitan. Kecuali kalau yang ketiga adalah mahramnya, maka boleh. Ini ahibati fillah, di situ terdapat larangan jelas. Dan saya berpesan kepada seluruh pendakwah, mau dari pendakwah bermanhaj sunnah, bermanhaj salaf, pendakwah sunnah ataupun selainnya, jangan membohongi umat akan hal ini. Anda akan berhadapan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mauquf baina yadayillah, berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan apa yang Anda akan ajarkan terhadap umat Anda. Tidak boleh membohongi umat akan hal ini. Tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh bercampur antara laki-laki dan perempuan. Khusus di dalam masalah ruqyah. Ya. Dan meruqyah tidak mesti harus di hadapan. Ustaz, dia pakai hijab sempurna, tidak kelihatan sama sekali, cuma hitam doang seluruhnya, masa harus juga berhijab? Wahai saudaraku, lebih baik dia di dalam kamar, Anda di luar kamar, sehingga kalau terjadi apa-apa, dia bersama keluarganya. Suaramu saja yang cukup. Ya, tidak perlu matamu melihat. Dan ini sudah saya praktekkan. Suara dia di dalam kamar, saya berbicara, membaca Al-Baqarah. Al-Baqarah dibaca 2 juz 4 lembar. Lumayan tuh, Bro. Di luar lagi, enggak pakai mic lagi. Dan meruqyah capek. Saat capek ada ujian lagi dari syaitan. Ya, dan syaitan adalah musuh paling licik. Tidak ada yang bisa menang melawannya kecuali orang-orang yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Cukup di luar diperdengarkan bisa. Asal dia mendengar, asal jin yang masuk ke dalam tubuhnya mendengar, sudah takut. Ya, ini para ikhwan dirahmati Allah. Apalagi sampai berenang. Lah, ini berenang, ini ruqyah apaan nih berenang bersama? Ya. Ruqyah kok berenang? Ya. Ini para ikhwan. Kemudian termasuk daripada seorang beruqyah harus menjaga godaan wanita, di antaranya godaan mata. Godaan mata, satu kali pandangan bisa berbahaya. Saya ulangi, satu kali pandangan bisa berbahaya. Dan ini sangat sulit di zaman kita media sosial. Sangat sulit. Ya, saya akan bacakan bagaimana mata sangat, sangat berpengaruh terhadap agama seseorang. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anis dawa'is syafi. Ini kitab dinasihatkan oleh para ulama, apabila ingin membaca kitab-kitab Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, maka kitab pertama yang dibaca kitab ini. Kitab ini, Al-Jawabul Kafi, atau yang disebut dengan Ad-Da' wa Ad-Dawa'. Dan dia sebenarnya pertanyaan. Orang bertanya, wahai syekh, saya bermaksiat, kemudian bertobat, maksiat, tobat, maksiat, tobat. Bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Kemudian jadilah jawabannya sebuah kitab. Yang menunjukkan luasnya ilmu Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau menyebutkan sebuah kisah di dalam kitab tersebut. Saya bacakan kitabnya. Ini perhatikan nih. Ya, perhatikan. Yang setelah ini kajian, kemudian pulang ke rumah, lalu scroll up, murojaah Facebook, murojaah Instagram. Hah? Perempuan-perempuan yang haram untuk dilihat, dia lihat. Padahal sudah jenggotan. Istri di samping, nganga. Enggak diapa-apain. Hah? Lihat, bahaya mata. Wa yurwa annahu kana bi Misra rajulun yalzimul masjida lil adhan. Diriwayatkan bahwa ada seorang lelaki di Mesir, dia senantiasa berdiam di masjid untuk azan, wassalati fihi, dan salat di dalamnya, wa alaihi baha'u ta'ati wa nurul ibadah. Saking dia ahli ibadah, raut wajahnya penuh dengan cahaya ketaatan, penuh dengan kewibawaan ibadah. Dan orang beribadah memang seperti itu. Faraqa yauman al-manarah ala adatih. Ini perhatikan. Maka suatu hari seperti biasanya dia naik ke atas menara untuk azan. Dulu tidak ada pengeras suara. Wa kana tahtal manarah daran linasranin. Di bawah menara tersebut ada rumah yang dimiliki oleh seorang Nasrani. Fattala fiha. Lalu dia hanya sekedar melihat ke bawah. Fara'a ibnata sahibid dar. Lalu dia melihat perempuan anak dari pemilik rumah tersebut. Faftutina biha. Lalu dia terfitnah dengannya, tergoda dengannya. Bagaimana itu cuma satu pandangan? Bagaimana ini? Subhanallah. Pantas keras hatinya. Baca Quran baru a'udzubillah. A'udzubillah. Ente jangan ngira itu adalah hanya sebuah ngantuk biasa. La. Hadhihi min syu'mil ma'siyah. Ini termasuk daripada kesialan maksiat. Kesialan maksiat membuat seseorang malas beribadah. Pagi hari ini, setelah sholat subuh pulang ke rumah, ada mushaf di samping mejanya. Duduk dia, enggak dibuka itu mushaf. Jangan dikira itu cuma kemalasan. Enggak, itu kesialan maksiat akibat mata yang tidak dijaga. Qabliyah ba'diyah, nih yang tadi nih hadir. Qabliyah ba'diyah. Mungkin tidak semua yang ba'diyah. Saya tidak akan membicarakan itu kan sunnah Ustaz. Enggak. Saya membicarakan dia tidak mengerjakan ba'diyah dalam keadaan dia sanggup untuk mengerjakannya, mudah mengerjakannya, samping kanannya mengerjakannya, dia tidak mengerjakannya, masih scroll up. Bukan, jangan dikira itu adalah perkara biasa. Itu syu'mul maksiat. Itu kesialan dari sebuah maksiat. Contoh yang lain. Ini mau masuk ke bulan Ramadan. Sampai sekarang ngaji oke, tapi gak bisa baca Quran. Ramadan gak pernah khatam. Habis itu ketika dinasehatin, wah Ustaz kayaknya takdirnya emang gak bisa baca Quran Ustaz. Kenapa emang? Saya tuh Ustaz 9 kali ganti-ganti guru ikro. Guru ikro yang ke-9 bilang, emang ente takdirnya kayaknya gak bisa deh. Itu jangan dikira sebagai sebuah biasa. Itu kesialan maksiat. Hati-hati. Waftuti Nabi, hanya sekali pandangan, bagaimana berpandang-pandang. Susah sekarang. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk lelaki beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka. Susah, semakin nunduk dia. La haula wala quwwata illa billah. Ya, generasi nunduk. Apa yang terjadi? Fatarakal adzan. Lalu dia meninggalkan azan. Wa nazala ilaiha, dan langsung turun menuju perempuan tersebut. Wa dakhalat dar alaiha, menemui perempuan tersebut, masuk ke dalam rumah. Faqalat lah, ma sya'nuka wa ma turid. Perempuan tersebut terperanjat mengatakan, apa yang kau inginkan? Kenapa masuk ke sini? Al uriduki, aku ingin kamu. Hanya sekali pandangan. Qalat limadha? Perempuan itu bertanya, mengapa? Qala salabt akhadti lubbi wa akhadti bimajami'i qalbi. Engkau telah mengambil jiwaku. Engkau telah merenggut hatiku yang paling dalam. Satu kali pandangan, bro. Ya. Lalu perempuan tersebut mengatakan, alat la ujibuka ila ribatin abada. Saya enggak mau main-main. Bahasanya begini, saya enggak mau main-main. Qala atazawwajuk. Aku akan menikahi engkau. Dari pandangan turun ke hati. Kemudian qalat anta muslim wa ana nasraniyah wa abi la yuzawwijuni mink. Engkau muslim, aku wanita Nasrani. Bapakku tidak akan menikahkan engkau denganmu. Qala atanassar. Saya akan berubah menjadi agama Nasrani. Qalat in fa'alta af'al. Kalau begitu, kalau kamu benar, aku akan menerima lamaranmu. Fatanassara ar-rajul. Lalu orang tersebut murtad menjadi seorang Nasrani. Liyatazawwajaha, supaya bisa menikahinya. Sudah selesai. Masjid enggak ada main lagi, masjid. Masjid enggak main lagi. Makanya saya sering mengatakan, jenggotmu, celanamu di atas dua mata kaki bukan jaminan kamu bisa selamat dari godaan perempuan. Kemudian pada ikhwan dirahmati Allah, wa aqama ma'ahum fid dar. Akhirnya laki tersebut hidup bersama perempuan tersebut, belum menikah. Falamma kana fi athna'i dhalika al-yawm raqa ila sathin kana fid dar. Ketika hari itu dia masuk dalam rumah, sudah menjadi seorang Nasrani, dia naik ke atas loteng rumah perempuan tersebut. Fasaqata minhu. Lalu dia jatuh darinya. Famata, lalu mati. Falam yadhfar biha, belum merasakan nikmatnya dengan perempuan tadi. Wafatahu dinuh, dan hilang agamanya. Hanya satu kali pandangan para ikhwan. Maka kembali ke permasalahan tadi, masalah meruqyah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hati-hati dengan godaan perempuan. Ya, jangan, apalagi kita tidak seperti di negara-negara Arab yang memang mereka pakaiannya benar-benar tertutup. Maka hati-hati, jangan sampai meruqyah bermudah-mudah dalam urusan perempuan. Baik, yang ketiga. Ini udah azan belum? Belum? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah awas. Jangan pernah meminta bantuan kepada jin dan syaitan. Belum ada di dalam firman Allah, sabda Rasulullah, perkataan para sahabat yang menunjukkan bolehnya minta bantuan kepada jin. Bahkan yang ada adalah larangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada sekelompok dari manusia minta perlindungan kepada sekelompok dari bangsa jin, maka bertambah kepada mereka dosa. Termasuk di dalamnya praktek-praktek yang terjadi penyimpangan minta bantuan adalah yaitu wawancara dengan jin. Jadi misalkan si fulan dihilangkan kesadarannya, dimasukkan jin. Lalu ditanya, siapa namamu? Di mana tinggalmu? Umurmu berapa? Pekerjaanmu apa? Makan apa? Ini interview kerja, bukan ruqyah. Enggak ada seperti itu. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Belum lagi kita diberitahu oleh Rasulullah SAW bahwasanya dia tukang dusta. Rasulullah SAW bersabda, sadaqaka wa huwa kadzub. Kata beliau kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, dia telah berkata benar tetapi dia tukang dusta. Berkata benar memberikan amalan ayat kursi setiap sebelum tidur, maka pahalanya adalah la yazalu alaihi minallahi min alallah la yazalu alaihi minallahi hafidh wa la yaqrabuka syaitan hatta tusbih. Masih saja ada seorang malaikat menjagamu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala jika kamu membaca ayat kursi sebelum tidur, dan tidak akan pernah ada satu setan pun yang bisa mendekatimu sampai pagi. Dia berkata benar akan hal itu, tetapi dia kadzub, tukang dusta. Ya, apalagi sampai mendatangkan, "Hei fulan datang, lawan itu." Tidak benar, tidak diperbolehkan. Kita bisa berinteraksi dengan jin hanya dalam satu proses, yaitu mendakwahinya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, mendakwahinya. Baik itu dia beragama Islam ataupun dia beragama kafir. Hanya boleh mendakwahinya. Adapun minta bantuan, kemudian agar mengeluarkan jin yang ada di sini. Karena prakteknya itu begini, yang disebut dengan an-nushrah, menghilangkan sihir dengan sihir. Misalkan si fulan kena sihir, ada dimasukkan oleh seorang tukang sihir ke dalam tubuhnya jin. Maka si fulan yang katanya meruqyah ini, dia mendatangkan jin yang lebih hebat. Kalau di sini cuma mayor jenderal, ini jatangan brigadir jenderal. Keluar dia. Ya, dan itu pernah kejadian. Saya sendiri menghadapinya. Suatu ketika ada seorang perempuan yang minta diruqyah. Mengapa? Dia tidak bisa sholat. Setiap kali berdiri menghadap sholat, kemudian takbiratul ihram, lupa al-fatihah. Kalau suruh duduk, tidak sholat, baca al-fatihah, dia lancar. Apa sebabnya? Karena dia pernah pergi ke orang pintar, menurut orang bodoh. Orang pintar kemudian dimasuki sesuatu, karena dia punya penyakit, dimasuki sesuatu. Apa yang terjadi? Penyakitnya hilang, rasa sakitnya hilang, tetapi dia punya penyakit yang lebih besar. Apa itu? Tidak bisa sholat, tidak bisa membaca al-fatihah. Hilang dari dirinya ingatan tentang surat al-fatihah, hafalan tentang surat al-fatihah hilang. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah caranya. Seseorang kadang-kadang untuk menghilangkan sesuatu, dia datangkan yang lain yang lebih besar. Dan itu haram dalam agama Islam. Tidak diperbolehkan menggunakan jin dalam mengobati atau meruqyah seseorang. Kenapa? Karena dia tukang dusta. Kemudian yang kedua, karena dia makhluk yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Asal hukumnya seperti itu. Kecuali orang-orang yang mungkin dipilih oleh Allah untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terjadi penampakan padanya. Asal hukumnya manusia tidak bisa melihat. Al-Qur'an berbicara akan hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haitsu la taraunahum." Sesungguhnya kalian, sesungguhnya ia, yaitu jin dan kabilahnya melihat kalian dari arah yang dia tidak sang, dari arah yang kalian tidak bisa melihatnya. Surat Al-A'raf ayat 27. Asal hukumnya begitu. Manusia tidak bisa melihat jin. Cuma Allah memberikan kepada beberapa manusia, di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah, sebagai bentuk hikmah dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala, tapi asal hukumnya tidak bisa melihat jin. Makanya yang penampakan-penampakan itu bukan keistimewaan. Bukan keistimewaan, tetapi itu perlu diruqyah. Karena itu di luar kebiasaan manusia. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang hikmah dalam syariat Allah Subhanahu wa taala untuk dinampakkan. Sudah selesai azan? Ya, kita salat dulu. Setelah salat mungkin kita lanjut lagi. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
0: Syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada Kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian kita menguak misteri kesyirikan, dan kita masih mempelajari syirik kecil dan contohnya, yaitu ruqyah yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Dan tadi kita sudah pelajari pelanggaran-pelanggaran di dalam meruqyah. Pelanggaran yang keempat, dan sebelum pelanggaran yang keempat, saya ingin membacakan fatwa yang ditulis oleh panitia tetap untuk fatwa dan riset ilmiah Kerajaan Arab Saudi yang berkaitan dengan memindahkan ataupun menghilangkan kesadaran seseorang, kemudian memasukkan jin ke dalam tubuh seseorang, lalu setelah itu berkomunikasi dengan jin tersebut. Dan ini banyak di Indonesia. Bagaimana sebenarnya? Panitia tetap untuk pembahasan ilmiah dan fatwa Kerajaan Arab Saudi berkata, At-tanwim al-magnatisi darbun min durubil kahana bistikhdami jinni hatta yusallituhu al-munawwim al-munawwam. Artinya, menghilangkan kesadaran kemudian dimasuki di dalamnya jin, ini termasuk dari praktek sihir dan perdukunan, sehingga yang menghilangkan kesadaran akan menguasai yang dihilangkan kesadaran tersebut. Fayatakallamu bilisanih, ia berbicara dengan lisannya. Wa yaksibuhu quwwatan ala ba'dil a'mal bisayyitarati alaih, dan dia mendapatkan kekuatan untuk mengerjakan berbagai macam perbuatan dengan cara menguasai orang tersebut. Misalkan orang yang sudah dikuasai kesadarannya dengan dimasukkan jin padanya, dia bisa memindahkan mimbar ini tanpa dirasakan oleh orang yang hilang kesadarannya tersebut. Ini termasuk daripada praktek-praktek sihir dan perdukunan. Kemudian disebutkan, in sadaqal jinni ma'al munawwim wa kana taw'an lah muqabilu ma yataqarrabu bihil munawwamu ilaih. Jika jin berkata benar terhadap yang menghilangkan kesadaran dari orang tersebut, dan jin tersebut adalah tunduk kepada yang menghilangkan kesadaran tersebut, ini disebabkan karena dia yang menghilangkan kesadaran ini sudah mendekatkan diri, memberikan sesaji-sesaji kepada jin tersebut. Jadi misalkan ada dua orang, yang satu yang menghilangkan kesadaran ini, setelah hilang kesadarannya dimasukkan jin pada tubuhnya. Ketika dimasukkan jin pada tubuhnya, maka dia bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di luar kebiasaan manusia. Kenapa ini bisa taat, jin ini taat? Karena orang ini memberikan sesaji-sesaji kepada jin yang masuk ke dalam tubuh manusia tadi. Maka ini diharamkan dalam agama Islam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan masuk ke dalam ayat Al-Quran, yaitu wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok dari manusia minta perlindungan kepada sekelompok bangsa jin, lalu bertambah kepada mereka keburukan. Baik. Itu fatwa sedikit dari yang disampaikan oleh panitia tetap untuk pembahasan ilmiah dan fatwa Kerajaan Arab Saudi tentang memasukkan jin pada tubuh manusia. Kemudian pelanggaran yang keempat adalah berlebih-lebihan, bermudah-mudah di dalam perihal membaca pada air atau pada minyak. Terkadang yang dibaca bukan satu botol seperti ini, tetapi satu baskom besar, satu drum besar Ini terlalu berlebih-lebihan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan sedikit mengupas tentang apa hukumnya membaca-bacai pada air. Tentunya bacaannya berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Yang dibaca adalah surah Al-Fatihah, dan yang dibaca adalah surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Maka para ikhwah, yang pertama, amalan ini membacai pada air, ini masuk ke dalam surat Al-Isra ayat 82. Surat Al-Isra ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Qur'an yang merupakan obat penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan kalau dilihat dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka terdapat hadis yang diikhtilafkan oleh para ulama, diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Hadis tentang membaca pada air. Dan itu adalah hadis dari sahabat Nabi Thabit bin Qais bin Syammas yang kita akan pelajari nanti. Dan ini perbuatan yaitu membaca pada air dikerjakan oleh sekelompok para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Begitu juga menulis pada wadah, pada mangkok, kemudian setelah ditulis ayat-ayat suci Al-Quran atau doa-doa Rasulullah SAW, kemudian dibasuh, lalu setelah itu dimandikan ataupun digunakan untuk mandi ataupun diminum. Maka ini juga terdapat beberapa pekerjaan dari para salafus saleh. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad berkata, "Wa rakhasa jama'atun min as-salaf fi kitabati ba'dil Qur'an wa syurbihi." Dan sekelompok dari ulama salaf telah memberikan keringanan tentang menulis sebagian dari ayat Al-Qur'an lalu setelah itu meminumnya. Jadi menulis mungkin pada air surah Al-Fatihah lalu diminum. Wa ja'ala dzalika minasyifa allazi ja'ala Allahu fi. Dan itu termasuk daripada obat penyembuh yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Baik. Termasuk daripada contoh akan hal ini adalah apa yang diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih rahimahullah, seorang ulama salaf, di dalam ruqyah yang keluarga suami istri tidak bisa untuk melakukan jimak, maka diruqyah oleh Wahab bin Munabbih dengan cara seperti itu. Disebutkan riwayat ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau berkata, "Wa dzakara Ibnu Battal rahimahullah anna fi kutubi Wahab ibni Munabbih an ya'khudha sab'a waraqatin min sidir akhdar." Disebutkan oleh Imam Ibnu Battal, pensyarah kitab Sahih Bukhari, di dalam tulisan-tulisan Wahab bin Munabbih mengambil 7 daun dari daun sidir yang hijau. Fa yadukuhu baina hajarain. Lalu dia pukulkan pada 2 batu, artinya ditumbuk. Tsumma yadribuhu bil ma, lalu disiramkan dengan air. Wa yaqra'u fihi ayat al-kursi. Lalu dia membaca ayat kursi wal qawafil dan juga qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tsumma yahsu minhu 3 hasawat. Kemudian dia mengambil darinya 3 cidukan. Tsumma yaghtasilu bihi, lalu dia mandikan atasnya. Dan ingat, daun sidir itu belum ada hadis yang menunjukkan akan halnya, hal itu. Ini hanya perbuatan para praktek-praktek peruqyah, ternyata manjur. Daun sidir, sependek pengetahuan saya, belum ada hadis yang menunjukkan akan hal itu. Taib. Fa'innahu yudhibu anhu kullama bih. Maka akhirnya hilang penyakit yang ada pada orang tersebut. wahwa jayyidun lirrajul idza hubisa an ahli. Dan ini bagus untuk laki-laki yang tidak sanggup untuk menggauli istrinya karena gangguan syaitan. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Jadi bisa dilakukan seperti itu. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga berkata dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Kata beliau, "Kitabun li'asril wiladah." Li'usril wiladah. Penulisan bagi siapa yang sulit untuk hamil. Qala Al-Khallal, haddatsani Abdullah bin Ahmad, qala ra'aitu abi yaktubu lil mar'ah idza 'asara 'alayhi wiladatuha fi jam abyad aw shay'un nadhif yaktubu haditha ibni Abbas radhiyallahu anhu la ilaha illallahul halimul karim subhanallah rabbil arshil azim alhamdulillahi rabbil alamin ka'annahum yaraw yawma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan min naharin balagh. Yang artinya penulisan bagi yang sulit melahirkan. Ini berarti amalan bagi wanita hamil agar mudah mengamalkannya, agar mudah melahirkannya. Al-Khallal, salah satu murid dari Imam Ahmad rahimahullah, beliau berkata, telah meriwayatkan kepadaku Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Abdullah nama anak dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berkata, aku telah melihat bapakku, yaitu Imam Ahmad, menulis untuk seorang perempuan yang sulit melahirkan pada kain putih atau sesuatu yang bersih. Beliau menulis hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang berbunyi la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian menulis surat Al-Ahqaf ayat 35. Ya, kemudian menulis surat An-Nazi'at ayat 46. Nah, ini menunjukkan bahwasanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, diperbolehkan hal seperti ini dilakukan oleh para ulama salaf dan juga para imam-imam yang empat. Makanya panitia tetap untuk pembahasan ilmiah dan fatwa Kerajaan Arab Saudi berkata, "Qad dalla ala jawazit tadawi birruqa fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qawlihi wa taqririhi sallallahu alaihi wasallam." وَقَدْ أَجْمَعَ عَلَى جَوَازِيَ الْمُسْلِمُونَ بِسَلَاثَةِ شُرُوطٍ. Telah ditunjukkan tentang kebolehan berobat dengan ruqyah. Perbuatan Rasulullah SAW menunjukkan akan hal itu. Sabda beliau dan persetujuan Nabi Muhammad SAW dengan tiga syarat. Syarat yang pertama, أَنْ تَكُونَ الرُّقْيَةُ بِكَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَلَامِ رَسُولِهِ SAW أَوِ الْأَدْعِيَ الْمَشْعُرُوَةِ. Dengan Al-Quran atau doa dari hadis Rasul atau doa-doa yang disyariatkan. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, an yakuna bilisanin arabiyyin, yaitu an takuna bilisanin arabiyyin, ruqyahnya dengan bahasa Arab. Au bima yu'rafu ma'nahu fil ad'iyati wal adhkar, atau dengan apa saja yang bisa dipahami maknanya dari doa-doa dan zikir-zikir. Dua, harus dengan bahasa Arab. Yang ketiga, an ya'taqid ar-raqi wal marid anna hadha sabab la ta'thira lahu illa bi taqdirillah subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Siapa yang meruqyah atau minta diruqyah, maka perhatikan baik-baik bahwa ruqyah hanya sebab, tidak bisa memberikan pengaruh apa-apa kecuali dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, ruqyah hanya apa? Sebab. Dan kalau kita berbicara sebab, ada dua sebab. Sebab syar'i, sebab qadari. Sebab syar'i adalah sebab-sebab yang disebutkan dalam Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, seperti membaca Al-Qur'an adalah obat penyembuh, sebab syar'i. Seperti minum madu adalah obat penyembuh, sebab syar'i, disebutkan dalam Al-Qur'an. Seperti sarapan 7 butir kurma ajwa adalah penyembuh untuk seluruh penangkal untuk seluruh racun dan sihir. Ya, kemudian habbah sauda adalah obat penyembuh untuk seluruh penyakit kecuali kematian. Itu sebab-sebab syar'i. Nah, ada sebab qadari. Sebab-sebab qadari. Di antara sebab qadari adalah ruqyah. daun sidir, sebab-sebab qadari yang sudah terbukti. Sebab qadari itu apa? Sebab yang sudah terbukti, bisa dipertanggungjawabkan, ada jurnalnya, berani ada orang yang bertanggung jawab. Ini sebab qadari. Nah, para ikhwan yang dirahmati Allah, itulah tiga syarat. Kemudian, para ikhwah, jadi intinya diperbolehkan menulis sesuatu Al-Quran, lalu setelah itu direndam, lalu diminum atau dimandikan, diperbolehkan oleh para ulama salaf dan juga fatwa-fatwa ulama kontemporer di zaman sekarang. Tetapi ingat, jangan berlebih-lebihan seperti yang saya ungkapkan tadi. Akhirnya meruqyah pada satu drum air. Ya. Jadi tinggal siapa pasien datang nanti tinggal ngambil gitu. Ya, pakai keran satu drum, enggak benar. Dan juga akibat hal ini, maka sebagian orang kadang meruqyah pada air yang air mineral yang sudah diruqyah. 10 kali bacaan Al-Fatihah harganya 7.500. Yang 20 kali menjadi 15.000. 30 kali menjadi sekian dan sekian. Maka kalau kita berbicara tentang asal hukum diperbolehkan, tetapi lebih baik perbuatan meruqyah pada air kemudian air yang dijual secara komersil, maka ini dikhawatirkan nanti bermain-main dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pelanggaran dalam ruqyah yang keempat, yaitu berlebih-lebihan dalam perihal membaca pada air atau minyak. Kemudian yang kelima. Pelanggaran yang kelima adalah berbicara tentang hukum Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang sesuatu tanpa ilmu. Seperti misalkan menghukumi seseorang, wah ini si fulan kena sihir, si fulan kena sihir, si fulan kena ain. Ini hati-hati. Jika memang belum tahu pasti, hanya sebatas sangkaan, jangan mudah-mudah menghukumi tanpa ilmu agama. Ini yang kelima, pelanggaran yang kelima. Pelanggaran yang keenam adalah saat meruqyah menyakiti pasiennya yang diruqyah. Ya, dipukulin, diajak berantem. Ya. Ini tidak diperbolehkan. Dan ini kejadian saya pernah meruqyah seorang teman. Jadi ini teman ini ganteng orangnya. Karena ganteng, sekolah di Madinah, banyak perempuan yang suka. Tapi akhirnya dia harus memilih dari perempuan yang banyak ini, harus memilih hanya satu istri. Dia pilih, kemudian dia nikahi. Perempuan-perempuan yang lain sudah kadung cinta, cinta ditolak, dukun bertindak. Akhirnya dia kuliah di Madinah dalam keadaan kena sihir dari negaranya. Kena sihir dari negaranya. Kemudian, dan itu terlihat jelas. Saya melihat dengan mata kepala saya, kadang-kadang setengah badannya biru. Masuk ke Masjid Nabawi, kalau azan tidak sanggup, harus kabur. Tidak sanggup dengar azan. Kalau di ruqyah, nah kejadian meruqyah. Malam Jumat biasanya kita malam libur di kampus Universitas Al-Madinah. Libur, kemudian setelah itu kita ruqyah. Asalnya dia ikut, dia sadar. Ikut baca Quran, ya, kita berlima kalau tidak salah waktu itu baca Quran satu-satu, baca beberapa ayat dari surah Al-Baqarah, nanti gantian. Ketika mulai sampai ayat kursi, dia mulai gelisah. Ini kejadiannya tak? Dia mulai gelisah, dia mulai main-main. Itu tandanya bahwasanya jinnya sudah tidak kuat, sudah merasa tidak nyaman dengan bacaan tersebut. Dia minta izin untuk kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, dia sehat kembali. Jinnya masuk lagi banyak. Maka yang sering-sering lama-lama di kamar mandi, ya, di tempat buang hajat, maka itu tempat jin. Ya. Setelah itu, ketika mau mendapati dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, tidak sanggup dia. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah." Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada suatu malam, dua ayat tersebut akan mencukupkannya. Tidak sanggup, akhirnya dia lemas, kemudian mulai masuk jinnya, keluar jinnya.

kita tidur cuma 2 jam setengah. Habis subuh kita sholat subuh, kemudian berzikir subuh, berzikir pagi. Pulang ke kamar dia masih tidur dalam keadaan matanya kelap-kelip, kelap-kelip. Dan itu tanda paling maksimal seseorang kena zikir, tidak sholat dan susah untuk sholat. Akhirnya saya berusaha, sudah 2 jam, cuma 2 jam malam itu tidur, capek sekali. Saya berusaha untuk meruqyah dia kembali. Surat Al-Fatihah. Saya baca, baca, baca, mungkin ada 100 kali saya baca. Dia enggak bergeming. Mulai ada rasa kesal. Ente nih kok enggak kena-kena ya? Habis itu saya tempeleng dia. Ini kejadian nyata. Saya tempeleng baru bangun dia. Bangun habis itu karena lebih kecil saya berani. Ya. Saya ajak dia berantem, ayo kalau berani. Maka pada saat itu teman-teman mengatakan tidak boleh ini, seperti ini caranya. Akhirnya saya duduk kembali baca ayat kursi sampai dia lemah kembali. Maka tidak boleh menyakiti pasien yang diruqyah. Tidak boleh menyakiti pasien yang diruqyah. Kemudian yang keberapa? Yang ketujuh, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperbolehkan. Pelanggaran selanjutnya adalah mengiyakan apa yang diminta oleh orang yang diruqyah saat dia dirasuki jin. Saya mau keluar, asalkan antarkan tubuh ini ke gereja. Saya akan keluar ke gereja, saya tidak akan ganggu lagi. Tidak boleh. Bahkan dalam hal-hal yang ringan, misalkan saya mau keluar dari tubuh ini, asalkan kalian seluruhnya berpaling ke belakang, enggak boleh taat. Karena yang diinginkan oleh jin dan syaitan adalah taat kepada selain Allah. Itu yang mereka inginkan. Sedangkan kita sebagai seorang muslim diinginkan, diperintahkan oleh Allah, wa atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh taat walaupun perkara yang ringan. Apalagi sampai meminta sesaji, makanan, hewan disembeli dalam keadaan si pasien sedang kesurupan jin. Tidak boleh dibolehkan taat. Kasihan Ustaz, jangan. Karena itu kita berarti taat kepada jin tersebut. Bukankah ada hadis, dakhala rajulun fi dzubaba wa dakhala an-nar fi dzubab. Seseorang masuk ke dalam neraka karena seekor lalat, dan seorang masuk ke dalam surga karena seekor lalat. Seekor lalat masuk ke dalam surga karena dia tidak mau menyembelih lalat tersebut untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Yang masuk ke dalam neraka kenapa? Karena dia menyembelih lalat untuk disembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketujuh, pelanggaran syariat dalam meruqyah. Kemudian yang kedelapan adalah pelanggaran syariat dalam meruqyah, yaitu memberikan rasa pesimis, putus asa kepada pasien. Misalkan sesudah diruqyah kemudian sadar, lalu dikatakan oleh si peruqyah, wah ini kayaknya saya pernah meruqyah seperti ini, sehari dua hari mati orangnya. Jangan ya. Dia harus diberikan semangat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tai'asu min rauhillah, innahu la ya'asu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pelanggaran syariat dalam meruqyah adalah yang kesembilan, yaitu meruqyah secara massal. Kenapa? Karena banyak terjadi kerusakan-kerusakan pada hal tersebut. Berapa banyak orang yang sakit, bertambah sakit gara-gara diruqyah secara massal. Berapa banyak orang yang tidak sakit gara-gara diikut-ikutan. Melihat di sini sudah kemasukan, sebelah sini kemasukan. Kok saya belum? Nah, ini tidak diperbolehkan ya. Ini tidak diperbolehkan meruqyah secara massal. Dan itu bukan perbuatan Nabi,

0: sahabat, para tabi'in tidak pernah melakukan itu. Meruqyah secara massal, ya, meruqyah secara massal tidak pernah melakukan. Dan juga para ikhwah, perkara meruqyah ini bukan sesuatu yang harus dipraktekkan di hadapan orang banyak secara vulgar, tidak. Tidak perlu. Itu kan aib. Seorang terkerasukan jin kemudian diketahui oleh orang banyak, apalagi perempuan ditonton oleh orang banyak, nah, ini tidak benar. Apalagi sampai masuk YouTube dijadikan konten, dapat duit dari situ. La haula wala quwwata illa billah. Ya, berdiri atau mengambil keuntungan dari penyakit orang lain. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan maka kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, barakallahu fikum para pendengar rahimakumullah. Waktu di studio menunjukkan pukul 17.14 waktu Indonesia bagian tengah. Informasi untuk kumandang azan salat maghrib wilayah kota Kendari sekitarnya pukul 17.47 waktu Indonesia bagian tengah. Sambil kita menantikan kumandang azan salat maghrib, kami hadirkan sebuah kajian dengan pembahasan kumpulan ibrah bersama Ustaz Armin Halim Naro rahimahullahu taala. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الله سبحانه وتعالى بفرمان: أولم يسيروا في الأرض فينظروا. Apakah mereka tidak berjalan di atas permukaan bumi ini kemudian melihat? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat itu ada dua. Pertama, melihat dengan pandangan mata. Orang-orang lemah sangat penting, juga dipentingkan dalam Islam. Bahkan orang-orang yang lemah juga dibutuhkan. Rasulullah SAW mengatakan, innamatunsaruna bidu'afaikum, sesungguhnya kalian dimenangkan oleh orang-orang yang lemah di antara kalian. Makanya Rasulullah SAW menggabungkan dua hal tersebut. Dakwahnya sampai menghasilkan 8 harimau dan salapan dan semacamnya, yang nanti akhirnya menghasilkan, menelurkan Imam Bonjak. Dan juga lihatlah dakwah-dakwah yang dikembangkan di negara-negara Islam yang lainnya. Bagaimana berkembangnya dakwah tersebut berpengaruh besar jika seandainya memegang, kita memperhatikan pemimpin-pemimpin dan orang-orang yang berpengaruh di masyarakat. Itu satu hal, kalau tidak strateginya sangat banyak sekali, tapi yang berkaitan dengan itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam.
3: Baik, penerusnya dimanapun berada, kita angkat kembali telepon sebelum kita membacakan SMS. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, Kang Wanwan.
3: Dari mana ini?
4: Yayat.
3: Baik, Fadlal.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Dan Ustaz selalu dilindungi oleh Allah dan kesehatan.
2: Amin.
4: Saya mau tanya ini, Ustaz, berarti zaman sahabat waktu itu sebelum masuk Islam berkafir kan ya? Nah, yang saya pertanyakan dalam Al-Baqarah ayat 7, Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka dan seterusnya. Ya. Nah, untuk yang sekarang ini, seperti yang sekarang ini, apakah orang-orang itu bisa mendapat hidayah? Demikian satu pertanyaan saya, hanya itu aja. Syukran. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa orang-orang yang kafir itu bagaikan biji yang telah mati. Bahkan tapi di sebanyak biji yang mati itu, ada yang Allah hidupkan kembali biji itu, dia tumbuh besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang yang sesuatu yang sudah mati itu tumbuh. Allah mengatakan awa man kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran. Apakah kalian tidak melihat sesuatu yang awalnya mati, kemudian kami hidupkan ia kembali, kemudian kami jadikan ia cahaya. Dia tidak hanya sebatas hidup, tapi ia bercahaya. Subhanallah. Subhanallah. Begitu Allah menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Menghidupkan hati yang mati dan menghidupkan, mematikan hati yang hidup. Subhanallah. Kita mengharapkan Allah menghidupkan hati kita. Aw man kana mayyitan fa ahyaina. Jika seandainya ada sesuatu yang mati kemudian hidup, maka dia yang lebih aneh dan lebih luar biasa adalah hati seorang muslim yang awalnya mati kemudian dia hidup. Aw man kana maytan fa ahyaina. Bukan hanya sebatas hidup, dia tidak hidup sembarangan, dia tidak hidup serampangan, dia hidup di atas cahaya. Faj'alna lahu nuran. Akan tetapi dia tidak berdiri tegak saja sebagai berdirinya penerang cahaya di tepi jalan. Dia berjalan, yamshi bihi finnas, berjalan di sekitar manusia, menerangi kegelapan. Kami masuluhu fi zulumati laysa bi kharijin minha, seperti orang yang berada dalam kegelapan. Samakan orang yang mati kemudian kami hidupkan tersebut, kemudian kami beri dia cahaya, kemudian dia berjalan di tengah-tengah kegelapan tersebut dengan cahayanya, sama dengan orang-orang yang berada dalam kegelapan mati. Berkata ulama tafsir, dia adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang awalnya kafir, awalnya mati dengan kekufurannya. Dia bagaikan biji yang tidak berfaedah dan bermanfaat, kemudian Allah tumbuhkan, Allah sirami kepadanya dengan air taufiq dan air inayah, sehingga ia tumbuh besar menjadi pohon yang besar, buah yang datang setiap saat, akarnya menghunjam ke bumi dan dahannya menjulur ke langit. Asluha sabitun wa faruha fisama. Jadi orang kafir, kalau seandainya Allah menghendaki, maka ia menjadi orang yang sangat luar biasa. Apa kata Rasulullah SAW? An-nasu ma'adin. Manusia itu bagikan barang tambang. Khairuhum fil jahiliyah, khairuhum fil Islam. Yang baik pada mereka orang jahiliyah, dialah orang yang terbaik juga pada masa Islam. Idza faqahu. Jika seandainya mereka mendalami agama, subhanallah. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah Azza wa Jal, orang kafir tidak mutlak ditutup oleh Allah hatinya semua. Tidak. Allah berapa banyak Allah menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Allah matikan. Berapa banyak mati hati orang hidup waktu itu, sudah itu redup-redup, sudah itu mati. Na'udzubillah. Itu yang kita takutkan. Tapi berbahagialah orang yang Allah hidupkan. Allah berikan kepadanya cahaya hidayah. Cahaya hidayah. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita dari orang-orang tersebut. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Baik, kita angkat penelpon sebelum kita bacakan SMS yang sudah menunggu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Dari mana Umi?
5: Dari Umi Firman.
3: Umi Firman, kita.
5: Iya, Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Nah, setelah mendengar cerita Ustaz tadi tentang kisah-kisah tadi Ustaz ya, Ana jadi teringat ketika Ana membaca kisah-kisah tentang Sahabiyah.
2: Masya Allah. Itu
5: begitu seperti Sumayyah, Ummu Sulaim dan lain-lain ya. Mereka tuh begitu berjuang bersama Rasulullah sampai akhirnya mendapatkan keridhaan sebagai wanita yang
2: sebesar-besar sebesar-besar hadiah keridhaan Allah itu sebesar-besar hadiah.
5: Kadang-kadang anak suka berandai-andai gitu Ustaz. Seandainya anak saat itu ada di zaman Rasulullah, ya Allah, mungkin itu yang akan anak lakukan juga gitu Ustaz. Hal seperti itu. Begitu mereka berjuang bersama Rasulullah mendapat hanya demi mendapatkan ridha Allah gitu Ustaz. Ustaz, apakah sikap berandai-andai seperti itu diperbolehkan? Dan mohon nasihat dari Ustaz, bagaimana kami sebagai seorang muslimah pada zaman sekarang ini ingin meneladani sikap mereka dan ingin mengikuti jejak mereka pada zaman yang masa seperti ini gitu Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umat Nabi Muhammad SAW tidak pernah kosong dari kebenaran, tidak pernah kosong dari orang-orang yang membela kebenaran itu. Tetap ada setiap zaman, dan itu kita yakin. Dan subhanallah, di kalangan wanita muslimat kita dapatkan motor-motor raksasa yang menggerakkan iman, yang menggerakkan iman sangat luar biasa, sangat luar biasa. Berapa banyak kita dapatkan temukan risalah, surat-surat orang-orang wanita-wanita mukminah yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang membela Islam, yang berusaha maju. Dan itu sepanjang sejarah. Salah seorang akhwat menuliskan surat ketika ia membaca apa yang terjadi di Irak, apa yang terjadi di Palestina dan semacamnya. Apa katanya? Dia mengatakan, biar kami, Allah telah mentakdirkan kami sebagai wanita, akan tetapi kami memiliki hati bagikan laki-laki. Kami ingin syahid di jalan Allah, kami ingin berjuang di jalan Allah. Dan alhamdulillah, wanita-wanita muslimah sangat banyak yang seperti ini. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca sejarah-sejarah sahabiyat, tabi'iyat dan semacamnya, wanita-wanita sahabah, tabi'in dan semacamnya, akan memberikan kepada kita motivasi untuk hidup, memotivasi untuk menegakkan iman. Dan ketahuilah pula bahwa kita membutuhkan motivasi tersebut. Jika seandainya Umar bin Abdul Aziz dan orang-orang yang semisalnya membutuhkan setiap saat motivasi. Umar bin Abdul Aziz setiap salat ia duduk bersama sahabatnya mengingat akhirat. Kenapa mereka harus mengingat akhirat bersama-sama? Untuk menambah iman, agar tambah lama salat malamnya. Jika seandainya semacam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala setiap Jumatnya duduk bersama sahabat-sahabatnya untuk mengingat akhirat, maka dengan luar biasanya fitnah di akhir zaman dan semacamnya, kita butuh saling menasihati di atas kebenaran untuk mengukuhkan iman. Berapa banyak kita kukuhkan hari ini iman, besok kita longgarkan lagi karena begitu kuatnya fitnah. Nah, kita butuh motivasi seperti itu. Kita ingin semangat di atas ilmu yang benar, cara yang benar untuk hal-hal seperti itu. Dan tidak masalah kita berandai-andai, dan kita hidup juga tidak perlu berandai-andai. Kita hidup juga hampir nyaris seperti zaman Rasulullah SAW, bahkan 2 kali lipat, bahkan 50 kali lipat. Apa kata Rasulullah SAW yang hidup, yang berpegang teguh pada zaman tersebut dengan sunnah? Seperti orang yang mengamalkan sunnah 50 kali lipat. Apa kata sahabat-sahabat Rasulullah, 50 kali lipat kami atau 50 kali lipat mereka ya Rasulullah? Apa kata jawab Rasulullah SAW? Tidak, 50 lipat kali kalian. Subhanallah. Bagaimana tidak? Apa kata Khalid bin Walid kepada salah seorang panglima yang masuk Islam, dia di medan perang? Wahai Khalid, apa yang saya dapatkan dari Islam setelah saya iklankan saya bersyahadat kepada Allah? Ketika ia berada di 2 pasukan yang siang bertempur, dia panglima Romawi. Apa kata Khalid bin Walid, engkau mendapatkan 2 kali lipat apa yang kami dapatkan? Apa kata Khalid, kami telah melihat kejujuran Nabi Muhammad sehingga kami mengikutinya, dan kami melihat langsung mukjizat, kami menghadiri langsung wahyu dan semacamnya. Sedangkan engkau wahai fulan, engkau tidak melihat Muhammad, engkau tidak melihat bagaimana wahyu turun, engkau tidak melihat mukjizat, kami melihat. Dan engkau beriman sebagaimana iman kami, maka masya Allah engkau mendapatkan sangat luar biasa. Sehingga pahala-pahala di akhir zaman bagi orang yang berpegang teguh dengan sunnah begitu kali lipat. Kenapa? Karena kita tidak melihat Rasulullah sebagaimana para sahabat. Kita tidak melihat bagaimana mukjizat turun, bagaimana bulan dibelah, bagaimana Nabi mengatakan bahwa akan menaklukkan Kisra dan Kaisar. Hanya kita bermodalkan iman kepada yang lain, kita yakin. Hanya bermodalkan istislam, penyerahan diri kepada Allah. Subhanallah al-Azim. Masih banyak amal, masih banyak amal untuk bisa menjadi Sumayyah, untuk bisa menjadi Ummu Sulaim, untuk bisa menjadi Aisyah, Zainab, Khadijah dan yang lainnya. Ya, yang penting beramal dan berbuatlah. Setiap orang dia akan menutupi celah-celah yang akan dimusuhi oleh yang akan dimasuki oleh musuh-musuh Islam. Tutuplah apa yang bisa kututup dari celah tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan setiap orang yang menutupi celah tersebut surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Wallahu taala alam.
3: Baik, Bunda Roja, kita akan bacakan saja SMS Ustaz. Namun ada dari SMS salah satu dari salah satu akhwat yang alhamdulillah Ustaz, rasa terima kasih kepada antum tentunya, yang selama ini semenjak beliau mendengarkan tausiah dari antum, Allah berikan hidayah kepada pendengar ini, dan mudah-mudahan diteguhkan hatinya, kata Ustaz.
2: Jazakallah
3: khair. Ya. Dan kami akan bacakan juga Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, ana mohon nasihatnya ana bila bisa dakwah kepada keluarga. Abi ana selalu melarang ana untuk mengaji. Kalau ana mengikuti ana diusir. Kadang ana jarang izin kepada orang tua. Apakah ini berdosa Ustaz?
2: Kita beramal semampunya. Kita beramal semampunya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani kita sesuatu yang kita tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan engkau ukhti fillah, beramallah, berbuatlah, menuntut ilmu lah. Dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Upayakan untuk berbakti kepada orang tua. Lembutkan hatinya dengan berbakti. Lembutkan hatinya dengan mentaatinya dan semacamnya. Berusaha untuk berbuat maksimal, optimal dan semacamnya. Kan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita berbuat di luar kemampuan kita. Jika seandainya sebuah perbuatan kita akan menghasilkan dampak yang lebih berat dampaknya itu, maka tinggalkan. Ambil yang paling minimal, hal-hal yang dampak. Maksudnya saya adalah, jika seandainya kita mengambil sebuah tindakan A, tindakan A ini akan mendatangkan mudarat yang jauh lebih besar mudaratnya daripada A yang kita ambil dari maslahat, maka menolak mudarat lebih kita utamakan daripada mengambil maslahat. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah Ta'ala alam.
3: Ya, kami persilakan untuk bisa bergabung di 8236543. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Dari mana, Pak?
6: Abu Nada ini, Kang Wanwan.
3: Abu Nada di
6: Cikarang
3: ya.
6: Iya. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
6: Alhamdulillah, saat ini ana mau nanya yang pertama. Bedanya taufik dengan hidayah, Dad, yang pertama. Kemudian yang kedua, apa kaitannya hidayah dengan usaha? Jadi apakah taufik itu datang, apa hidayah itu datang dengan serta merta tanpa usaha? Karena sekarang ini kan banyak subhat yang terlontar dari kalangan kita ketika diajak untuk menuju kebaikan, katanya belum dapat hidayah itu. Kemudian yang selanjutnya, jalan menuju hidayah itu apa itu?
2: Masya Allah. Ya, tunggu butuhkan beberapa pertemuan. Masya Allah. Ya, jadi begini, taufiq, ya, taufiq dan hidayah. Taufiq itu adalah Allah memberikan engkau, anda, Allah memberikan anda hal yang sesuatu yang bermanfaat. Waffaqa yuwaffiq, begitu, hal yang sangat bermanfaat. Dan hidayah itu adalah hasil dari taufiq, itu lebih kurang. Jadi hidayah itu adalah bentuk dari taufiq Allah. Taufiq Allah itu umum, dalam artian bisa berbentuk kesehatan, nikmat, nikmat, dan itu adalah taufik. Dan hidayah itu lebih khusus lagi daripada taufik, yaitu dia adalah hidayah Islam, hidayah iman, hidayah istiqamah dan semacamnya. Terus apakah taufik ini menunggu atau berusaha? Pertama, sejauh yang saya baca dari masalah hidayah ini, pada dasarnya hidayah ini adalah pemberian dari Allah. Kemudian pemberian tersebut hendaklah diolah dengan usaha. Kemudian datang hidayah yang kedua, kemudian baru datang hidayah yang kedua. Jadi dia adalah pemberian dari Allah awalnya, yang tidak ada usaha dari hamba. Setelah itu baru datang usaha. Hidayah yang pertama adalah Allah memudahkan kita untuk berusaha kepada kebenaran itu. Itu adalah hidayah. Allah mudahkan. Makanya para ulama kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada seseorang dua kali, sedangkan seseorang mencari hidayah, berusaha mendapatkan hidayah satu kali saja. Jadi awalnya adalah hidayah Allah, kemudian usaha untuk mencari hidayah, kemudian hidayah yang kedua yang hakiki. Jadi Allah memberikan hidayah yang pertama, yaitu dengan keterbangunan dari kelalaian. Sadarnya kita dari kelalaian itu adalah hidayah Allah yang pertama. Nah, kalau seandainya kita terbangun, kemudian kita olah keterbangunan tersebut menjadi sebuah amal, sebuah usaha yang bermanfaat meningkatkan ketakwaan kita, maka datang hidayah yang kedua. Dia adalah hidayah Islam, hidayah iman, hidayah buah dari hasil hidayah yang pertama. Nah, begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berusaha pada jalan kami, kami akan berikan dia hidayah. Nah, berusaha ini adalah usaha pertama. Sebelumnya ada hidayah yang pertama. Dan kami akan beri hidayah, ini adalah hidayah. Jadi Allah melakukan dua kali tindakan, karena dan seorang hamba cukup satu kali tindakan untuk berusaha. Begitu juga dalam hidayah, dalam cinta dan semacamnya. Wallahu taala alam.
3: Baik, penerja, kami persilakan di 8236543 masih bersama Ustaz Armin Halim Nur LC. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari mana, Umi?
7: Dari Umum Muhammad di Duren Sawit.
3: Di Duren Sawit, Fadal.
7: Sebuah masalah khair ya, Syekh.
2: Hayyakillah ya, Umma.
7: Waalaikumsalam. Halkum.
2: Bekhair ya, Umma.
7: Ana senang selalu mendengar Ustaz, tapi jarang bisa kontak langsung. Alhamdulillah malam ini.
2: Alhamdulillah.
7: Semoga keluarga bekhair di rumah.
2: InsyaAllah.
7: Di daerah Pekanbaru, Ustaz.
2: Pekanbaru.
7: Ya, bagus daerahnya, Masya Allah.
2: Insya Allah, doakan seluruh kaum muslimin mempunyai daerah yang ya, damai, tentram, bisa melaksanakan Islam, jauh dari fitnah.
7: Kalau mau pindah di sana, sih. Mau pindah di Pekanbaru.
2: Mudah-mudahan seluruh kaum daerah kaum muslimin.
7: Ada Ustaz di sana, Ana mau ada Ustaz di sana, mau pindah.
2: Seluruh tempat, Insya Allah, ada Ustaz, Umi.
7: Kurang. Sekarang Ana mau bertanya, Ustaz, ini.
2: Silakan.
7: Persoalan Islam di Indonesia, terutama kaum muslimin ini sepertinya mereka seperti buih di lautan saja.
2: Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah.
7: Betul, Ustaz. Banyak, tetapi mereka ini tidak mengerti mengenai Islam. Sepertinya saya banyak jiran di sini, muslim kulu semuanya, tapi mafi sali, nggak tahu bapak nggak sali, anak juga nggak sali. Karena ibu bapaknya tidak mengerti agama. Mereka tahu Islam itu hanya pada waktu lebaran, Ustaz. Bulan puasa itu ada lebarannya, mesti memakai pakaian baru itu. Tetapi kalau untuk lima waktu itu minim sekali, Ustaz. Jadi anak mau tanya nih, kulu ini di Jakarta ada, di daerah juga banyak begini. Oke, sekarang kita mau berdakwah sementara Ustaznya sedikit dan duduk muslimnya banyak. Dan kalau dibanding sama kaum kafar, ini kafar ini hatta yang di dalam pedesaan itu dia fatrah, pintar sekali dalam agamanya. Kenapa kita Islam ini lemah dalam beragama? Padahal mereka ini turun temurun agamanya Islam. Biasanya cuma waktu mau meninggal saja baru dia suruh bikin tahu bahwa beli kain putih untuk tanam. Itu saja saya minta jalan keluarnya bagaimana. Al-afu minkum ya Syekh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bercerita tentang negeri kita adalah cerita kesedihan. Kita sebagai seorang dai kepada Allah Azza wa Jal, akan tetapi kesedihan yang mendatangkan motivasi dan semangat untuk bisa berdakwah kepada Allah. Di Mekah, di Madinah, saya bertemu dengan salah seorang teman saya kuliah yang sekarang beliau mengambil doktor orang Saudi. Ketika saya bercerita dan berbicara, terus saya puji, saya berikan tahniah untuknya untuk mendapatkan S3 ini. Kemudian saya katakan, Masya Allah, saya hanya S1 dan semacamnya. Terus dia berkata, Subhanallah, antum berapa kali berdakwah? Saya bilang, saya paling kuat dalam satu minggu saya 30 kali pertemuan atau 20 atau 25 kali pertemuan. Saya berbicara itu di Masjid Nabawi. Apa kata dia? Subhanallah, antum yang S1 30 kali seminggu, Subhanallah, atau 20 kali seminggu. Saya yang doktorah ini, yang S3 ini, belum pernah mengisi pengajian sekalipun. Subhanallah. Berarti saya iri sama antum. Saya iri sama antum. Kenapa? Karena antum telah menunaikan zakatnya. Antum begitu banyak pahalanya, belahan dakwah, pahala untuk mendapatkan pahala sangat besar. Jadi kita memang satu sisi bersedih, tapi bersamaan itu kita sangat senang sekali karena banyak lahan-lahan dakwah yang harus kita garap. Seluruh kaum muslimin mengharapkan Islam yang benar. Dan ini panggilan dan suruhan kepada seluruh da'i-da'i kepada Allah Azza wa Jalla. Saatnya sekarang kita bangkit. Saatnya sekarang kita maju. Panggilan kepada setiap ibu-ibu yang memiliki anak-anak yang cerdas dan pintar, yang punya kemauan yang keras. Jadikan anda, anak-anak anda menjadi da'i-da'i Allah Azza wa Jalla. Jika seandainya pada zaman Rasulullah SAW di kota Madinah, para ibu-ibu mempersiapkan anak-anak mereka untuk maju ke medan perang, maka saat ini adalah kesempatan bagi ibu-ibu semua untuk mempersiapkan anak-anaknya untuk maju ke medan dakwah. Tidak ada jalan lain. Sebelum negeri ini dibalik dan dirobahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, sebelum nikmat ini dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, sebelum datang azab, dan telah datang azab. Dan ma'uzubillah, saya memprediksikan sangat mengerikan jika seandainya kita tidak tegakkan amar ma'ruf nahi munkar di negeri kita ini. Musuh sebentar lagi hendak menerkam kita kiri kanan. Tidak ada jalan lain kecuali kita kembali menegakkan Islam yang benar. Islam kita yang kita tegakkan yang ada ini sangat rapuh. Islam hanya banyak, lihat pemuda-pemuda kita di tepi jalan. apa yang mereka pahami tentang Islam? Nyaris hanya kulit seperti kulit bawang, tipis. Dan tugas kita kepada Allah kepada Allah Azza wa Jalla untuk benar-benar menghabiskan waktu menazarkan itu. Saya sangat mengagumi salah seorang ustaz kita mengatakan, apa kabar ustaz, apa yang harus kita lakukan, apa program kita? Kemudian ustaz terus mengatakan, berdakwah sampai mati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di atas dakwah di jalan Allah Azza wa Jalla, dan seluruh anak-anak kaum muslimin menjadi peniru kepada kebenaran, bahkan seluruh kaum muslimin adalah orang-orang yang meniru kepada kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam.
3: Baik, benar ya, di manapun berada, kita akan bacakan saja satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya mendidik istri yang keras kepala, tidak mau diajak ke jalan Allah? Padahal saya sudah memberi contoh selama 5 tahun, tapi istri tetap susah sekali.
2: Allah Ustaz, seharusnya pemuda-pemuda zaman sekarang ini mencari istri yang akhlaknya baik dan agamanya baik, sebagaimana pemuda-pemuda. Kan tapi jika seandainya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita mendapatkan jodoh terutama untuk diajak kepada kebenaran, dia bebal, dia keras kepala dan semacamnya, maka bersabar. Sesungguhnya pada dasarnya wanita itu diciptakan dalam keadaan bengkok. Jika seandainya kita paksakan bengkok, ia akan patah. Kalau tapi jika seandainya kita biarkan, dia tetap bengkok. Maka bersabar Anda. Jika seandainya ada sebuah pekerjaan yang berat, pekerjaan yang membutuhkan kesabaran, maka tidak ada yang lebih hebat bersabar dengan wanita yang sulit menerima kebenaran. Bersabar, tidak cukup 5 tahun, mungkin 10 tahun, 20 tahun, atau mungkin 30-40 tahun Anda bisa baru memberi hidayah padanya. Subhanallah al-Azim. Sesungguhnya amal yang Anda lakukan itu adalah amal yang paling besar. Bagaimana tidak? Dia adalah istri Anda. Anda berharap akan menjadi istri Anda juga di surga. Maka berusahalah selalu untuk memberikan hidayah kepadanya berbagai cara. Dan ini bukan hanya pada istri, berapa banyak juga istri yang salihah memiliki suami yang keras kepala pula untuk menerima kebenaran. Dan gunakanlah berbagai cara untuk melembutkan hati suami kepada kebenaran atau hati istri kepada kebenaran. Dan permasalahan istri agak lebih mudah daripada permasalahan suami, karena suami adalah pemimpin. Pemimpin, dia bisa mengarahkannya kepada kebenaran dengan berbagai cara. Jika seandainya tidak manfaat lembut, maka gunakan cara keras. Kalau seandainya tidak bisa guna keras, maka gunakan cara pendekatan-pendekatan yang lain. Atau bagaimana caranya? Jika seandainya juga tidak bisa, maka Anda mungkin bisa mendapatkan solusi lainnya. Mungkin menikah dengan wanita yang lainnya atau semacamnya. Wallahu ta'ala alam.
3: Kita angkat telepon.
8: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dari mana?
8: Dari Taufik di Bekasi.
3: Silakan Taufik dan Ustaz Arman.
8: Assalamualaikum ya Ustaz.
2: Ahlan.
8: Taufik ya Ustaz.
2: Hayyakumullah.
8: Jazakumullah
2: khairan.
8: Jasa yang berkata Ustaz di jalan dakwah ini.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
8: Ini Ustaz, ada anak mau minta nasihat sedikit gitu. Untuk anak dan istri yang sampai saat ini ada beberapa tahun belum dikarunajahi anak. Terus yang keduanya, Anda juga minta nasihat sedikit untuk tetap istiqomah, tetap semangat untuk bisa belajar bahasa Arab.
2: Masya Allah.
8: Itu aja Ustaz.
2: Ya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Saya doakan melalui radio ini mudah-mudahan seluruh kaum muslimin, suami istri yang sudah mendapatkan anak, agar diberikan keturunan yang soleh. Keturunan yang soleh. Dan ini adalah majlis ilmu, mudah-mudahan dimustajabkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan seluruh kaum muslimin kembali kepada agamanya yang benar, dan dimudahkan belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah sarana untuk bisa mendalami agama. Sarana untuk mendalami agama Allah. Diberikan keinginan dan semangat yang kuat untuk mendalami agama Allah Azza wa Jalla, sehingga kembali lagi kejayaan Islam di negeri kita ini. Berkembang kebenaran, cahaya kebenaran itu kembali dianut oleh anak keturunan kita nantinya, sehingga kita berbahagia di alam kubur, dan kita berbahagia nanti ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala alam.
3: Ya, kita bacakan ini SMS yang terakhir yang akan saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Barakallahu fi Ustaz. Bagaimana cara menjaga hati agar tidak munafik dalam menjalankan sunnah, seperti takut kepada orang tua dalam menyampaikan kebenaran Ustaz?
2: Iya, hati agar supaya tidak munafik adalah mengetahui hati itu sendiri. sesungguhnya akhir dari pengobatan yang dilakukan oleh orang-orang soleh adalah pengobatan hatinya. Dan yang paling akhir dari penyelesaian pengobatan tersebut adalah permasalahan ikhlas. Permasalahan ikhlas. Jika seandainya semua semak-semak penyakit hati telah ditebas, maka yang terakhir rumput yang duri yang menyesakkan diri, dia adalah riya dan sum'ah. Yaitu beramal, beribadah, tidak tujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi untuk tahu kita bagaimana cara memperbaiki hati, harus kita paham dahulu siasat hati. Diri kita ini apa? Hati kita ini apa condongnya? Ada sebagian orang yang condong kepada syahwat, ada sebagian orang yang condong kepada syubhat, ada sebagian orang yang Allah berikan kepadanya hasad, sombong dan semacamnya. Nah, dia harus mengerti dirinya, bagaimana mengerti hatinya. Setelah ia mengerti hatinya, kemana arahnya, mana baik buruknya, dia harus mencucikannya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh baik, berbahagia orang yang mensucikan. Jadi jika seandainya di dalam hati ini ada hasad, belajarlah mensucikan agar diri tidak hasad. Banyak buku-buku yang menerangkan tentang terapi-terapi hasad. Jika seandainya hati ini ada dustanya, ada bohongnya, belajarlah untuk jujur kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan cobalah kalian bersama orang-orang yang jujur. Jujur kepada Allah adalah hal yang sangat utama di dalam bermuamalah kepada Allah. Jujur kepada diri kita, jujur kepada Allah, jujur kepada masyarakat dan semacamnya adalah salah satu cara untuk bisa jauh dari kemunafikan. Dan juga kita berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari riya, dari sum'ah, amalan zahir dan amalan batin. Dan yang berikutnya, hendaklah kita kembali banyak membaca sejarah-sejarah sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan yang sebelumnya, menuntut ilmu lebih dalam. Semakin kita kenal agama ini, semakin insya Allah Ta'ala kita bisa jauh dari kemunafikan. Nah, Allah Ta'ala.
3: Baik, Bunda Roja, kita bergabung saja dengan penelpon terakhir ini. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
3: Ya, silakan.
9: Pak Ustaz, ya. Saya mendapat SMS dari seorang ahwat. Dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di keluarga Islam gitu. Karena pakaiannya yang dipakai insya Allah itu syar'i gitu, dia bilang katanya menutup gitu ya auratnya. Majikannya ini risih melihatnya gitu, Pak Ustaz. Sehingga menyuruh dia untuk berbuka. Alhamdulillah dia tidak mau. Lalu majikannya selalu menyindirnya dengan kata-kata yang kasar katanya, tua atau keibu-ibuan banget gitu. Juga suaminya ini, suami majikannya ini juga kurang ajar kepadanya. Terus dia bertanya kepada saya, Pak Ustadz, gitu, bagaimana menghadapi semua ini? Apakah ia harus keluar dari pekerjaannya ini? Tolong nasihatnya, Ustadz. Syukron. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang melapangkan hidup seseorang di dunia, maka Allah akan lapangkan hidupnya nanti di akhirat. Masya Allah. Mudah-mudahan hari ini ada yang mendengar dan bisa memahaminya. Dan saya melihat kalau posisi seperti itu, hendaklah ia mencari di tempat lain. Dan Masya Allah, rezeki Allah luas. Dan posisinya sangat berbahaya sekali, bekerja di tempat yang memang tidak menyukai cara perpakaiannya, terus ditambah lagi dengan suami majikannya memang nakal dan semacamnya. Dan saya takut baginya fitnah. Hendaklah ia mencari tempat yang lebih aman dari itu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.
0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendaris, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
11: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, pemerhati Rojak Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib.
12: bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ini tidak merumuskan cara berijtihadnya. Cara berijtihadnya ngambil dari imam, kemudian dia gunakan cara tersebut untuk berijtihad. Ini namanya ijtihad muqayyad, seperti sebagaimana Imam Nawawi itu ijtihad muqayyad. Usul fikihnya, standar ijtihadnya dari imam tertentu, tapi beliau menggunakan cara tersebut untuk berijtihad dalam masalah-masalah yang dihadapi pada zamannya. Derajat yang kedua adalah derajat ittiba. Derajat ittiba ini adalah dengan mengetahui dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Setiap masalah kita tahu dalilnya. Ketika kita tahu dalilnya, maka kita dinamakan muttabi'. Kita mengikuti dalil. Taqlid, derajat yang ketiga adalah menerima fatwa tanpa mengetahui dalilnya. Ini dibolehkan bagi orang-orang awam. Orang-orang awam yang tidak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Bagi orang yang bisa memahami Al-Quran dan Sunnah, dia paham bahasa Arab, maka dia harusnya menjadi seorang yang muttabi', mengetahui dalil, seperti kita para thullabul ilm, penuntut ilmu yang tahu dalil. Maka hendaklah kita mengetahui dalilnya. Setiap masalah kita cari dalil, dan dengan dalil itu kita nanti akan mengungkapkan hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditanya, "Kenapa kamu salatnya seperti ini?" Kita mengatakan, "Saya punya dalil ya Allah." Kita sebutkan, kita pertanggungjawabkan amalan ini sesuai dengan apa yang kita ambil sebagai dalil. Orang awam yang tidak bisa mengetahui Al-Quran dan Sunnah, dia tidak paham, maka baginya diwajibkan untuk memilih mufti, untuk memilih orang yang pantas untuk dia pilih untuk berfatwa. Dan ini diwajibkan. Kita tidak boleh, bagi orang yang awam, tidak boleh mengambil sembarang orang dalam hal berfatwa, dalam hal fatwa. Kewajiban seorang awam, karena dia sudah tidak menuntut ilmu, dan dia tidak mampu untuk menuntut ilmu karena banyak tuntutan yang lain, misalkan kerja ataupun keterbatasan waktu ataupun yang lain, dia hanya diwajibkan untuk memilih siapa yang pantas untuk dijadikan rujukan dalam satu masalah. Misalkan ada yang orang yang alim, dia pandang alim, dan dia pandang dia orang yang baik akhlaknya, baik agamanya, kepadanya dia bisa kembali dalam hal berfatwa. Jika sekarang ada dua alim, sama-sama alimnya, fatwanya beda, bagaimana seorang awam menghadapi masalah tersebut? Hendaklah dia memilih orang yang aura. Para ulama mengatakan yang lebih wirai, lebih zuhud, lebih takut, amalnya lebih banyak. Ini yang dia pilih, harus dia pilih. Yang apa, nilai-nilai kesalehannya lebih terlihat dalam kehidupannya sehari-hari. Itu yang lebih dia tekankan, orang yang seperti itu. Intinya seorang awam, dia tidak boleh sembarangan dalam bertanya dalam masalah agama. Ketika dalam masalah kedokteran, kita memilih dokter-dokter yang spesialis jika kita mampu, padahal itu

sekarang di Saudi ini bertanya kepada para masyayikh, yang kita lihat keikhlasannya, kita lihat kesalehannya, kesalehannya, kita pilih mereka. Jika tidak bisa, kita bertanya kepada yang lebih rendah dari itu. Jangan sampai kita memilih orang sembarangan dalam masalah berfatwa dalam agama. Kita tadi di awal kajian ini kita telah menegaskan bahwa bertaklid atau mengikuti mazhab tertentu itu dibolehkan, tapi dengan beberapa syarat. Di antara syaratnya kita tadi sudah sebutkan, dan syarat ini syarat yang paling penting dan paling inti adalah kita tidak berta'assub, kita tidak fanatik dengan mazhab tertentu. Ketika kita memilih mazhab Imam Syafi'i, bukan berarti semua kebenaran itu terdapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i punya kelebihan, begitu pula mazhab-mazhab yang lainnya. Mereka semua adalah para imam yang mulia, para imam yang kita hormati, dan mereka semua telah berijtihad, telah berusaha untuk sebisa mungkin mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Bukan berarti semua kebenaran terletak dalam satu mazhab. Tidak semua kebenaran itu terbatas dalam satu mazhab tertentu. Oleh karenanya seharusnya kita tidak beriltizam, artinya mengikuti semua mazhab, semua pendapat mazhab tertentu dalam semua masalah. Seharusnya kita tidak mengikuti mazhab tertentu dalam semua masalah agama. Akan tetapi seharusnya kita menggunakan mazhab tersebut sebagai alat pembantu kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Tetapi jika pada keadaan tertentu orang tersebut tidak mampu untuk mengetahui semua dalil dalam semua masalah, maka dibolehkan baginya untuk memilih mazhab tertentu dengan syarat yang pertama tidak ta'assub, yang pertama tidak fanatik, tidak ta'assub, tidak fanatik. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, seharusnya dia tidak boleh menolak dalil dari kitab dan sunnah yang sahih jika datang kepadanya yang menyelisihinya. Jadi jika dia memilih pendapat A, kemudian dia diterangkan dalil dari Al-Quran dan sunnah yang sahih menerangkan atau menguatkan pendapat B, maka dia harus mengambil pendapat B, harus merubah pendapatnya, karena dia tidak boleh menolak Al-Quran dan Sunnah karena ingin memilih mazhab tertentu. Syarat yang ketiga, dia tidak boleh memenangkan mazhabnya dengan bersandar kepada hadis-hadis yang dhaif atau bersandar kepada dalil-dalil yang dhaif. Setiap pendapat pasti ada dalilnya. Para imam, mereka memiliki ketakwaan yang tinggi. Tidak hidup mazhab mereka kecuali karena Allah merelakan mazhab tersebut hidup, dan Allah telah rela kepada mereka untuk kehidupan mazhabnya hingga sekarang ini. Sudah beratus-ratus tahun mazhab itu bisa hidup. Ini tidak ada kecuali karena Allah Subhanahu

0: Subhanahu wa Taala ridha dengan mazhab-mazhab tersebut. Dan mereka tidak berpendapat kecuali bersandar kepada dalil. Tetapi ketika ada khilaf di antara mereka, pasti ada pendapat yang dalilnya lemah, ada pendapat yang dalilnya lebih kuat. Ini pasti. Ketika dalam masalah seperti ini, maka kita harus memenangkan madhab yang dalilnya kuat. Jangan sampai ketika kita mengatakan saya bermadhab Syafi'i, ketika dalam satu masalah di dalam madhab Syafi'i dalilnya lemah, jangan sampai kita terus memegang madhab itu meskipun dalilnya lemah. Terus kita mengatakan madhab Syafi'i lebih afdal karena Imam Syafi'i lebih dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Imam Syafi'i orang yang pertama kali membukukan ilmu usul fikih. Jangan seperti itu. Ini merupakan tindakan untuk memenangkan madhab karena memakai dalil-dalil yang lemah. Kadang juga para a'immah seperti Imam Ahmad Ibn Hanbal, madhab Hanbali, beliau mentakrir bahwa jika tidak ada hadis kecuali hadis yang lemah, tapi lemahnya tidak terlalu lemah, hadis yang lemah, tidak ada dalil lain kecuali dalil hadis tersebut, maka beliau lebih memenangkan hadis tersebut daripada mengambil qiyas. Lebih memenangkan hadis tersebut daripada mengambil qiyas. Berbeda dengan di madhab Hanafi. Di madhab Hanafi lebih memenangkan qiyas daripada hadis yang dhaif. Bahkan di dalam madhab Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi, mengatakan jika ada hadis yang bukan mutawatir kemudian menyelisih qiyas, menyelisih kaidah-kaidah umum, maka dimenangkan qiyasnya. Ini kaidah yang ada dalam madhab Hanafi. Dan ketika ada perbedaan di antara para imam seperti ini, maka hendaklah kita mengambil pendapat yang lebih sesuai, lebih dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak boleh memenangkan madhab yang kita pilih secara umum dengan berdasarkan dalil-dalil yang lemah. Yang terakhir, syarat yang terakhir adalah kita tidak boleh memposisikan para imam tersebut sebagaimana posisinya para nabi. Posisi para nabi itu apa? Kita percaya, kita yakini dengan 100% tanpa boleh menyelisih. Ini juga bentuk daripada ta'assub, bentuk daripada fanatik. Kita mengikuti pendapat para imam tersebut jika pendapat tersebut tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena itulah inti daripada Islam. Inti daripada Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dalil-dalil setelah Al-Quran dan Sunnah, ada qiyas, ada ijma', ada maslahah mursalah, ada istishab, ada istihsan, ada saddudz dzara'i, ada ijma' ahli Madinah, dan banyak dalil-dalil yang lain. Itu semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya ketika kita mengatakan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan berarti dalil kita hanya Al-Quran dan Sunnah, karena semuanya kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini diantara syarat, 4 syarat yang ana sebutkan untuk bolehnya kita memegang mazhab tertentu sebagaimana dijalankan oleh para ulama. Sampai sekarang di Saudi sendiri yang dipelajari di sekolah-sekolah dari SD sampai SMA, mereka berpegang pada mazhab tertentu, mazhab Hambali. Untuk apa? Agar apa? Agar lebih teratur, belajar fikihnya agar lebih teratur. Baru sampai kemudian ketika jenjang sarjana, baru ada perbandingan madhab. Biar kita mengetahui madhab-madhab yang lain, dan biar kalau ada mazhab, pendapat di mazhab Hambali yang lemah, kita bisa mengambil pendapat yang lebih kuat. Ulama, para imam empat telah sepakat bahwa yang wajib dilakukan oleh umat Islam adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan mereka juga sepakat jika pendapat mereka menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka yang wajib dilakukan adalah meninggalkan pendapat mereka dan mengambil pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Banyak sekali nas-nas atau perkataan yang mereka katakan semasa hidupnya, dan sampai sekarang perkataan tersebut masih ada dalam kitab-kitab klasik. Saya sebutkan di sini beberapa contoh, tidak semuanya, tapi contoh dari perkataan-perkataan para imam empat, bagaimana seharusnya kita menghadapi atau memposisikan perkataan mereka. Imam Abu Hanifah, yang pertama, Imam Abu Hanifah yang paling tua, yaitu lahir tahun 80 Hijriah dan meninggal tahun 150 Hijriah, beliau mengatakan, "Idza shahhal hadis fahuwa madhhabi." Jika ada hadis yang sahih, maka itulah madhabku, meskipun menyelisih pendapat beliau. Jika ada hadis yang sahih, maka itulah pendapatku. Beliau juga mengatakan, "La yahillu li ahadin ay ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadhna." Tidak diperbolehkan bagi siapapun yang mengambil pendapatku, pendapat kami, kata Imam Abu Hanifah, tidak dibolehkan kepada siapapun yang mengambil pendapatku kecuali harus dia tahu dalil kami, kecuali harus tahu dalilnya. Kalau tidak tahu dalilnya, dia tidak boleh mengambil pendapatku. Ini perkataan Imam Abu Hanifah. Beliau juga mengatakan, "Haramun ala man lam ya'rif dalili ay yufti bikalami." Diharamkan bagi orang yang tidak tahu dalilku dalam suatu masalah untuk berfatwa dengan pendapatku. Ini sharih sekali, jelas sekali, tegas sekali dalam masalah tidak bolehnya taklid kepada imam kecuali dengan dalil. Fa innana, kemudian beliau meneruskan, "Fa innana basharun naqulul qaulul yaum wa narji'u anha ghadan." Karena kami semua, para imam, karena kami, maksud beliau adalah dirinya, Imam Abu Hanifah, karena kami adalah manusia, bisa saja kami mengatakan pendapat pada hari ini, kemudian kami mencabut pendapat itu esok hari. Bisa saja para imam itu berubah pendapatnya sesuai dengan dalil yang sampai kepada mereka. Beliau juga mengatakan, "Idza qultu qawlan yukhalifu kitaballah wa khabar ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli." Jika aku mengatakan pendapat yang menyelisihi kitab, menyelisihi Al-Qur'an dan menyelisihi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah pendapatku. Ada yang enggak paham perkataan ini? Perkataan yang sangat jelas sekali bahwa setiap pendapat yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka pendapat tersebut harus ditinggalkan dan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Beliau juga mengatakan, "Hadza ra'yi wa hadza ahsanu ma ra'ait, faman ja'a bi ra'yin khairin minhu qabilna." Ini adalah pendapatku, dan inilah pendapat yang terbaik yang aku lihat. Barang siapa yang datang dengan pendapat yang lebih baik dari ini, maka akan aku terima pendapat tersebut. Ini menunjukkan betapa para imam itu objektif dalam masalah, tidak fanatik dalam satu pendapat. Mereka akan menerima jika ada pendapat lain yang lebih baik, lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini Imam Abu Hanifah. Yang kedua Imam Malik. Imam Malik mengatakan, innama ana bashar ukhti'u wa usib. Sesungguhnya aku manusia biasa, bisa benar, bisa salah. Fanduru fi ra'yi, lihatlah pendapatku. Fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhu. Dan setiap pendapatku yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ambillah. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatruku. Setiap pendapatku yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah. Ini pengakuan Imam Malik, bahwa Imam Malik bisa jadi benar, kadang salah, bisa jadi menyelisih Al-Quran, dan seringnya menepati Al-Quran dan Sunnah. Beliau juga mengatakan, laisa ahadun ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutraq illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagian perkataannya diambil, sebagian perkataannya ditinggalkan. Tidak ada yang semua perkataannya diambil kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menginjak selanjutnya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengucapkan perkataan dalam banyak masalah yang intinya mengatakan bahwa jika ada perkataanku yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah perkataanku. Di antara perkataan beliau, sebagaimana dikatakan juga oleh Imam Abu Hanifah, idza sahhal hadith fahuwa madhhabi, jika ada hadis yang sahih, maka itulah madhhabku. Beliau juga mengatakan, idza wajadtum fi kitabi khilaf sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qult. Jika kalian mendapati di dalam kitabku ini pendapat yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an, pendapat yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ucapkanlah, maka pilihlah pendapat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkanlah pendapatku. Beliau juga mengatakan dalam kesempatan lain, antum a'lamu bil hadithi war rijali minni, fa idza kana al hadithu sahih fa a'limuni bihi hatta adhhab ilaihi idza kana sahihan. Kalian, beliau ini sedang berbicara kepada para muridnya, kalian itu lebih tahu tentang hadis dan para perawi melebihi aku. Jika ada hadis yang sahih, maka kabarkanlah kepadaku agar aku bisa memilih pendapat itu, memilih hadis tersebut jika hadis tersebut hadis yang sahih. Ini juga menegaskan bahwa kadang-kadang Imam Syafi'i tidak sampai kepada dia hadis yang sahih, sehingga pendapatnya berbeda dengan hadis yang sahih tersebut, tidak sesuai dengan hadis yang sahih tersebut. Beliau dalam kesempatan lain mengatakan, kullu mas'alatin sahha fiha al-khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda ahli an-naql bi khilafi ma qult fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mamati. Jika ada hadis yang sahih dalam setiap masalah, jika ada hadis yang sahih dalam setiap masalah dan hadis tersebut menyelisihi ucapanku, maka aku rujuk dari ucapanku, baik ketika aku hidup maupun setelah meninggalnya, setelah aku meninggal. Setiap ada hadis yang sahih yang menyelisihi ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan fa'ana raji'un anhu, saya kembali, saya rujuk dari pendapat itu. Baik itu terjadi semasa hidupku maupun itu terjadi setelah aku meninggal. Beliau rujuk dari ucapannya.
1: Maka di antara manfaat tauhid membebaskan kita dari perbudakan manusia, hanya ibadah kepada Allah. Ini tauhid kepada Allah. Kita enggak bisa ditekan oleh siapapun juga, bebas untuk ibadah kepada Allah taala. Itu yang harus kita camkan itu. Takut kita kepada Allah, tawakal kita hanya kepada Allah, mengharap kita kepada Allah, tidak kepada manusia. Baru pengajian itu bermanfaat. Saya ingin pengajian ini bermanfaat. Ya kita nuntut ilmu sekian lama, tapi kita masih menjadi budak manusia. Ya bisa. Kita hamba Allah, bukan budak manusia. Gitu. Kita hamba Allah. Kita merdeka untuk ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Tapi sekarang, atasannya, kepalanya, ditakuti oleh dia. Gimana imannya dia? Dimana imannya dia? Dimana tauhidnya dia? Dimana ilmunya dia? Dia ngaji. Nggak ada manfaat. Harus diperhatikan. Sebagai orang yang bertauhid.

0: masjid yang mulia ini dalam rangka kita mengadakan majelis pengajian yang semoga menjadi bekal kebaikan bagi kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat yang memuat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah hukum-hukum fikih, yaitu kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karya dari Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan pembahasan di hadis yang kedua, masih di kitab Taharah, kitab tentang bersuci, di bab tentang air. Di hadis yang kedua, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala berkata, وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang tiga, Imam Abu Daud dalam sunannya, At-Tirmidzi dalam Jami' At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, dan dinyatakan sahih oleh Imam Ahmad. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yang nama lengkap beliau adalah Sa'ad Ibnu Malik Ibnu Sinan, salah satu dari 7 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Di sini Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala membawakan pada hadis yang kedua ini tentang hukum asal air yang Allah turunkan dari langit ke muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit itu air yang tahur, suci dan mensucikan. Ya, sudah pernah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, menurut jumhur atau mayoritas ulama, air itu dibagi menjadi 3. Ada yang tahir, suci tapi tidak mensucikan. Ada yang tahur, suci sekaligus mensucikan. Ada yang najis, yang tercampur dengan najis, yang dominan padanya najis. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ya, bahwa air itu adalah suci dan mensucikan sesuai dengan sifat asalnya Allah turunkan dari langit, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Nanti kita akan bahas maksudnya di sini, kalau tidak ada perubahan pada air tersebut, baik dari warnanya, baunya atau rasanya. Jadi kalau kita temukan air, kita lihat dia seperti asalnya air diturunkan, tidak ada yang berubah baunya, rasanya atau warnanya, maka itu kembali ke hukum asalnya, air tersebut adalah suci dan mensucikan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Hadis ini, ya, disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Hajar, dinyatakan sahih oleh Imam Ahmad, dan banyak dari para ulama yang mengatakannya sahih. ya, para ulama yang mengatakannya sahih di antaranya adalah Imam Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan para ulama besar lainnya ya, mengatakan hadis ini sahih. Ada dari para ulama yang melemahkannya karena di dalam hadis ini ada seorang rawi yang bernama Ubaidullah Ibnu Abdurrahman Ibnu Rafi Al-Ansari. Dalam biografinya disebutkan rawi ini mastur, tidak dikenal keadaannya. Akan tetapi para ulama yang lain telah menyebutkan sahihnya riwayat ini, maka berarti menurut para ulama tersebut orang ini atau rawi ini adalah rawi yang bisa dipercaya dan bisa diterima riwayatnya. Yang jelas ya, hadis ini dinyatakan sahih oleh para ulama. Imam Siddiq Hasan Khan dalam kitab Ar-Raudah mengatakan qamatil hujjatu bi tashhihi man sahahu minal a'immah. Hadis ini bisa ditegakkan sebagai argumentasi karena banyak dari para imam ahlu sunnah yang menyatakannya atau menghukuminya sebagai hadis yang sahih. Baik. Hadis ini dikenal dengan nama hadis bi'ru budha'ah. Sumur yang namanya sumur budha'ah. Ya. Kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sebagian dari sahabat untuk menanyakan tentang sumur budha'ah ini, yang mereka sebutkan bagaimana sumur ini ya hukum menggunakan airnya. Karena sumur ini yulqa fiha, sering dilemparkan ke dalamnya atau masuk ke dalam sumur ini kotoran. Disebutkan ya, termasuk bekas kain yang untuk membersihkan darah haid. Bahkan kotoran manusia masuk di dalamnya. Kita perhatikan ini najis, jelas. Hal-hal yang mengandung najis. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, innal ma'a tahurun la yunajisuhu syai'un. Sesungguhnya air tersebut adalah suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis. Maksudnya apa? Kalau air tersebut tidak berubah, apalagi air sumurnya ini banyak, ya, air sumur yang termasuk banyak airnya, dia tidak berubah dengan salah satu sifatnya, baik itu baunya, rasanya, atau warnanya, maka dia dihukumi sesuai dengan hukum asalnya, ya, bahwa dia adalah tetap air yang suci dan mensucikan. Nah, hadis yang kedua ini akan lebih jelas maknanya dengan hadis ketiga berikutnya. Nanti sekaligus kita akan jelaskan faedah dari hadis ini kedua-duanya sekaligus karena berkaitan erat. Di hadis yang ketiga, Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala berkata, wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Abu Umamah al-Bahili nama aslinya adalah Sudai ibnu Ajlan radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim wa lil Baihaqi, al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu bi najasatin tahduthu fihi. Sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis kecuali sesuatu yang mendominasi sehingga merubah baunya, rasanya, atau warnanya. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah dan dinyatakan sebagai hadis yang lemah oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi. Di dalam riwayat Al-Baihaqi di Sunanul Kubra lafadznya seperti ini, Al-ma'u tahurun, air itu suci dan mensucikan kecuali kalau berubah baunya, rasanya atau warnanya dengan najis yang masuk ke dalamnya. Nah, hadis ini di bagian penyebutan tiga hal tadi, ketika berubah atau dominan sesuatu yang berubah warna, rasa dan baunya, tambahan ini itu disepakati oleh para ulama sebagai tambahan yang lemah secara riwayat, akan tetapi ya secara makna itu disepakati oleh para ulama diterima dan diamalkan. Secara riwayat dia lemah ya, makanya dilemahkan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dan para ulama yang lainnya. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, ittafaqal muhaddithuna ala tad'ifihi, semua ulama ahli hadis bersepakat mengatakan hadis ini hukumnya lemah. Li'anna fi isnadihi Rishdin ibn Sa'ad muttafaqun ala dha'fihi, karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Rishdin ibn Sa'ad, disepakati oleh para ulama ahli hadis bahwa dia lemah. Wa naqala Ibnu Hibban fi sahihi al-ijma'a ala al-amali bima'nahu, dan Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya menukil kesepakatan para ulama bahwa mereka semua mengamalkan kandungan hadis ini. Jadi kita jadikan sebagai argumentasi di sini ijma', kesepakatan para ulama, yaitu apa? Bahwa air itu kalau berubah salah satu dari tiga sifatnya, warnanya, rasanya atau baunya dengan najis, maka itu akan menjadikan air tersebut najis, banyak atau sedikit air tersebut. Ya, dan yang menukil kesepakatan ini para ulama yang lain banyak, termasuk Ibnul Mundhir, kemudian Siddiq Hasan Khan dan para ulama lainnya. Baik. Berarti dari dua hadis ini kita mengambil faedah seperti yang diterangkan dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, penjelasan tentang hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram tulisan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, pertama, yadullul hadithani ala annal asla fil ma'i at-taharah. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa hukum asalnya air yang tidak tercampur apa-apa, air yang Allah turunkan dari langit adalah suci dan mensucikan. Kita tahu tadi sudah ada jenis air yang kedua, tahir, suci tapi tidak mensucikan, kata para ulama seperti air yang tercampur dan dominan sesuatu yang suci, seperti air teh, air susu misalnya, dicampur dengan susu dan dominan susunya. Ini tidak boleh digunakan untuk berwudu, iya kan? Meskipun dia tidak najis, tapi sudah berubah dari sifat asalnya. Adapun sifat yang suci dan mensucikan, contohnya apa? Air laut sudah kita bahas, bahkan ada hadisnya tersendiri. Air sungai, air di danau, termasuk air di sumur. Ya, kalau misalnya ada air di sumur yang mungkin banyak lumutnya, lumut ini tidak sesuatu, bukanlah sesuatu yang najis. Ya, selama masih tetap seperti asalnya air tersebut, sifat asalnya sebagai air tetap dominan, maka hukum asalnya dia adalah air yang suci dan air yang suci dan mensucikan. Ya, jadi termasuk misalnya kita melihat ada genangan air, entah itu kolam atau sesuatu yang berbentuk kubangan, kita lihat airnya jernih biasa saja, kalaupun ada mungkin becek sedikit, tapi tidak merubah asalnya dan tetap dominan air tersebut seperti asal diturunkan, maka hukum asalnya air ini boleh dipakai untuk bersuci atau berwudu, karena Rasulullah SAW menegaskan apa? Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis. Ini asalnya. Fanian, faedah yang kedua. Yuqayyadu hadzal itlaqu bima idza laqathun najasatu fa dhahara rihuha aw ta'muha aw lawnuha fihi. fa innaha tunajisuhu qallal ma'u aw kathur. Akan tetapi kemutlakan hadis yang asalnya air yang asalnya tadi suci dan mensucikan itu harus dibatasi dengan keadaan kalau air tersebut terkena najis. Kemudian najis ini mempengaruhinya, merubah bau, rasa atau warnanya. Contoh misalnya ada air terkena air kencing. Ya tahu warna air kencing, ada warnanya, ada baunya, ada rasanya. Ternyata bau air tersebut seperti bau kencing. Berarti apa? Hukumnya air ini ya najis karena telah dominan salah satu dari tiga sifat yang disebutkan di dalam hadis yang tadi disepakati oleh para ulama untuk diamalkan. Ingat tiga di sini maksudnya bukan harus tiga-tiganya ya. Salah satunya cukup. Kalau baunya saja berubah, najis berarti. Kemudian warnanya saja yang berubah, maka jadi najis. Atau rasanya saja yang berubah, jadi najis. Apalagi kalau tiga-tiganya. Jadi satu sudah cukup untuk merubah keadaan air tersebut. Ya. Maka air yang seperti ini, najis yang seperti ini menjadikan air tersebut najis, baik ketika air itu banyak atau sedikit. Makanya kalau misalnya airnya banyak, contohnya orang mandi di kolam renang, ada anak kecil yang kencing di situ, dua atau tiga anak, kolam renangnya besar. Setelah airnya bergerak kembali, hilang bekas kencingnya. Sekarang hukum air ini apa? Berdasarkan hadis ini, suci atau najis? Suci dan mensucikan. Meskipun ada anak tersebut kencing, tapi dia tidak terpengaruh. Hilang dengan banyaknya air tersebut. Ya, jadi air yang seperti ini tetap bisa digunakan untuk bersuci. Meskipun juga tentu kita katakan anak-anak jangan kencing di kolam air seperti ini, kan tidak bagus juga karena nanti menjadikan orang jijik misalnya atau yang lainnya. Ya, yang jelas ketika tidak ada perubahan, maka kembali kepada hukum asalnya air itu adalah suci dan mensucikan. Baik, salitan yang ketiga. Alladhi yuqayyidu hadzal itlaq huwa ijma'ul ummati ala anna al-ma'al mutaghayyira bin najasati najisun sawa'un kana qalilan aw katsiran. Kemutlakan ini ya dibatasi dengan adanya apa? Ijma', kesepakatan para ulama. Ingat ketika para ulama semua bersepakat tidak ada perselisihan, maka ini adalah sesuatu yang tidak mungkin salah dan mesti ada dalilnya meskipun tidak kita ketahui. Ya, apalagi yang menukil ijma' dalam hal ini banyak, tadi sudah kita sebutkan Imam Nawawi, Ibnul Mundzir dan yang lainnya. Ya. Para ulama bersepakat bahwa air yang berubah dengan najis, merubah salah satu sifatnya dengan najis, maka air ini menjadi najis baik ketika air itu jumlahnya banyak atau sedikit. Nah. Jadi meskipun ya riwayat yang tadi kita bawakan, riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah secara sanadnya lemah, tetapi para ulama sepakat mengamalkan kandungan maknanya. Baik. Nah, di samping itu juga ada Imam Ibnu Mulakin yang menyebutkan ijma' kesepakatan ini sebagaimana beliau nukil juga dari Imam Al-Baihaqi dan Imam Asy-Syafi'i sebelumnya rahimahumullahu taala. Baik. Jadi kesimpulan dari kedua hadis ini ya, seperti yang tadi kita sebutkan bahwa air itu hukum asalnya suci dan mensucikan selama tidak ada perubahan pada penampilan air tersebut, maka dia kembali kepada hukum asalnya. Jadi dalam hal ini tidak bisa kita menebak-nebak, oh siapa tahu air ini kena najis, siapa tahu, tidak bisa. Karena Allah telah menegaskan kami turunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. Ditegaskan dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai', sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Nah, maka ini hukum asalnya, kecuali kalau ada najis yang menimpanya kemudian merubah salah satu dari tiga sifat tadi, baru berubahlah air tersebut dari suci menjadi air yang najis. Baik. Kemudian hadis yang keempat. Hadis yang keempat, Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala berkata, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana al-ma'u kullataini lam yahbilil khabath, jika air itu telah mencapai dua kullah, maka dia tidak akan membawa kotoran. Dalam riwayat lain, dalam lafaz lain, lam yanjus, maka dia tidak akan menjadi najis. Akhrajahu al-arba'atu wa sahahahu Ibnu Huzaimah tawal hakim wa Ibnu Hibban. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang empat, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Huzaimah, Imam Al-Hakim dan Ibnu Hibban rahimahumullahu taala. Ini hadis yang kita kenal dengan hadis apa? Kullatain. Hadis yang telah mencapai dua kullah. Ya, yang para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana kadarnya dua kullah ini. Imam Abu Hanifah mengatakan dua kullah itu artinya air yang kalau kita gerakkan di satu sisinya maka sisi lain tidak bergerak. Yang jelas ini termasuk air yang jumlahnya banyak. Ya, hadis ini hukumnya menurut pendapat yang terkuat ini adalah hadis yang sahih. Ya, disahihkan oleh para ulama tadi, juga disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Sebenarnya disahihkan oleh para ulama yang lain sebelumnya seperti Imam At-Tahawi, kemudian Imam Adz-Dzahabi, An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mensahihkannya. Ada sebagian ulama yang melemahkan hadis ini dengan mengatakan hadis ini ada ittirab, keguncangan padanya, akan tetapi menurut pendapat yang terkuat bahwa keguncangan ini tidaklah mempengaruhinya. Baik, kenapa hadis ini dibawakan setelah Ibnu Hajar membawakan hadis yang tadi sebelumnya yang menyebutkan bahwa jika air itu tetap suci dan mensucikan selama tidak berubah sifat-sifatnya tadi. Maksudnya hadis kullatain ini seperti mau menyebutkan batasan. Seperti menyebutkan batasan. Artinya kalau air itu banyak, inilah yang tidak akan berubah menjadi najis kalau masuk najis padanya dan tidak merubah salah satu dari tiga sifat tadi. Jadi berdasarkan hadis ini sebagian ulama mengatakan kalau air itu jumlahnya banyak, kayak tadi air kolam, ada yang kencing di dalamnya, anak kecil misalnya, ternyata ya tidak berubah warna, rasa atau baunya, maka berarti air ini suci dan mensucikan. Ya, karena dia melebihi dua kullah. Berarti kalau kurang dari dua kullah, mereka mengatakan air tersebut najis meskipun tidak berubah. Karena dua kullah ini menjadi pembatasan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jika air telah mencapai takaran dua kullah, maka dia tidak akan membawa najis. Berarti kebalikannya apa? Kalau kurang dari dua kullah, dia akan membawa najis. Inilah yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, tentang permasalahan air yang tercampur padanya najis kemudian tidak mempengaruhi salah satu dari tiga sifatnya tadi, tidak merubah warna, rasa atau baunya, tapi kalau air tersebut sedikit bagaimana? Sekarang ya, ada empat masalah air. Pertama, air yang banyak, contoh air yang di bak yang besar atau di kolam ya. Air yang banyak tercampur padanya najis, dan najis mempengaruhinya, merubah rasa, warna dan baunya. Jelas ini sepakat ulama semua bahwa ini najis. Meskipun banyak, kalau tercampur dan berubah, berarti dia jadi najis. Itu yang pertama. Yang kedua, air yang sedikit tercampur najis dan merubah salah satu sifatnya, sepakat ulama juga bahwa ini najis airnya. Yang ketiga, air yang banyak tercampur padanya najis, kayak anak kecil tadi yang kencing di kolam, tapi tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya ya, tidak merubah, ingat ya, ini juga sepakat ulama tidak najis karena tidak merubah. Yang berselisih pendapat para ulama perkara yang keempat, yaitu airnya sedikit, kurang dari dua kullah, kemudian ada najis yang masuk ke dalamnya, tapi tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya. Apa hukumnya air ini? Sebagian dari para ulama mengatakan bahwasanya air tersebut tetap najis karena ada batasan yang disebutkan di dalam hadis dua kullah ini, bahwa kalau air itu telah mencapai dua kullah, inilah yang tidak membawa najis, berarti kalau kurang dari dua kullah dia pasti membawa najis. Pendapat lain mengatakan bahwasanya kalau air tersebut meskipun sedikit, selama tidak berubah, ya tetap kembali kepada hukum asalnya air, innal ma'a tahurun la yunajisuhu syai', itu dalil yang mereka pakai, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya air ini suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Ya. Makanya pendapat yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa air yang sedikit semata-mata kena najis, itu sudah mempengaruhinya menjadi najis meskipun tidak berubah salah satu dari tiga sifat tadi. Akan tetapi pendapat lain dari Imam Malik, juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ini yang dikuatkan oleh mazhab Zahiriyah dan para ulama yang lain, mereka mengatakan ya, air yang sedikit atau banyak selama tidak berubah dengan najis, meskipun masuk padanya najis, maka dia tetap kepada hukum asalnya, dengan dalil yang sangat kuat tadi, hadis sumur budho'ah yang masuk di dalamnya sampai kotoran, sampai darah haid, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Kenapa? Karena tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya. Maka inilah pendapat yang lebih kuat insyaallah tentang masalah ini ya, karena dalil-dalilnya lebih kuat dibandingkan hadis kullatain, lebih kuat hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang tadi kita bawakan. Kemudian ini juga kembali kepada kaidah asal ya, al-aslu baqa'u makana ala makana alaihi, hukum asalnya sesuatu itu kita harus tetapkan kepada hukum asalnya, kita kembalikan kepada hukum asalnya selama tidak ada yang berubah. Oleh karena itu,
1: a'udzu billahi minasy syaithanir
0: rajim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية.
1: Asal air tersebut sifatnya bagaimana ketika sudah bercampur tadi? Mungkin kalau dari bambu beda lagi. Air yang kita peras misalnya dari pisang, dari bambu, itu bagaimana sifat airnya ketika keluar? Apakah dia masih seperti sifat air ketika sama dengan air sungai atau air danau misalnya? Ya, saya sendiri belum pernah melihatnya dengan jelas. Saya mantau ada airnya, tapi airnya ini seperti apa bentuknya? Karena misalnya, kalau misalnya cuma air tersebut meresap dalam pohon tertentu misalnya, terus kita keluarkan ternyata seperti air biasa, ya berarti boleh kita gunakan, masih suci dan mensucikan. Ya, ini yang saya ketahui dalam masalah ini. Jadi kita lihat ketika pohon tersebut dia hanya sekedar menampung misalnya, menampung, terus kita bisa lubangi dan kita bisa gunakan, maka ini air yang suci dan mensucikan. Tapi kalau misalnya air kelapa, jelas sudah berubah, iya kan? Air kelapa sudah rasanya sudah berubah, sudah jadi manis, kemudian bentuk air tersebut baunya juga tidak seperti air yang diturunkan dari langit. Kalau air kelapa jelas sudah bukan lagi bisa digunakan untuk bersuci, tapi dia adalah air yang tohir, suci tapi tidak bisa mensucikan. Ya, untuk air yang dari bambu atau dari batang pisang juga seperti itu, kita nilai nanti kalau dia masih seperti semula, seperti bentuk air pada asalnya, maka dia hukumnya berarti mengikuti air pada asalnya. Tapi kalau dia berubah, ya maka dia berarti hanya menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, barakallahu fiik. Ya, silakan, Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu ember air ya. Kemudian kena setetes dua tetes air kencing, Ustaz. Apakah itu kena tidak berubah warna dan baunya tidak kecium, apakah sah atau tidak dipakai berwudu? Kemudian yang kedua, bagaimana kalau ambil air dalam satu ember tapi wudunya dikobok, Ustaz? Dia pucat, jadi wudunya apa, di buang ke situ juga ya. Kemudian tangannya dikobokin gitu ke ember, kemudian juga kakinya juga di ember dimasukkan, tapi kan kakinya bersih sebetulnya. Apakah itu boleh atau tidak? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fikum. Kalau masalah air di ember tadi kan sudah kita sebutkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, tentu saja kalau ada air kencing, yang pertama kita lakukan, kita singkirkan dulu kencingnya. Kalau altetesan kita langsung timbah dulu untuk kita singkirkan kencingnya. Kemudian air ini kalau kita lihat tidak berubah salah satu dari sifatnya. Tadi sudah kita sebutkan pendapat yang terkuat, ya. Ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim dan para ulama yang lain seperti Imam Malik, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,

0: berkumur, sebagian airnya masuk ke situ kembali, maka kembali kepada penilaian tadi. Ya, memang nanti ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama, mungkin nanti akan dibahas di sini juga, tentang hukum air yang musta'mal, air yang sudah digunakan untuk bersuci. Ya, jadi ada orang yang bersuci kemudian tetesan airnya masuk kembali ke air di dalam embernya, apakah masih boleh digunakan air tersebut karena ini sudah diangkat hadas sebelumnya. Nanti kita akan lihat perbedaan pendapat para ulama, dan menurut yang terkuat adalah kembali kepada masalah asal tadi. Selama airnya tidak berubah warna, rasa dan baunya, dia adalah tetap air yang suci dan mensucikan. Meskipun tentu saja tidak pantas ya, misalnya ada ember kita harus berkumur, masa kita buang lagi ke situ, ini kan tidak pantas. Cuma kadang-kadang mungkin ada yang terjatuh sebagian tanpa kita sengaja, itu mungkin terjadi. Ya, karena kalau sengaja kan juga tidak pantas, karena bikin orang juga mungkin akhirnya nanti jijik dengan air tersebut. Ya, ini juga tidak pantas dilakukan. Ya, ala kulli hal, yang jelas kaidah asalnya adalah yang disebutkan di dalam hadis tadi, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu asalnya adalah suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis selama dia tidak berubah dari sifat asalnya. Nah, barakallahu fiik. Satu lagi mungkin pertanyaan sebelum kita azan. Sudah azan ya? Sudah azan. Cukup pertanyaan Bapak? Kalau tidak ada kita cukupkan karena sudah waktu. Oh, ada kertas tadi? Ini saya pakai tadi. Ini. Ini. Ini tadi, ini betul? Ya. Ada pertanyaan di sini. Bagaimana dengan orang yang rajin salat berjamaah di masjid namun sengaja mengambil warisan yang menjadi hak saudaranya dengan dalih tidak masalah mengambil hak orang lain yang penting salatnya baik? Ya, ini pertanyaan yang mungkin kondisi tertentu, saya tidak tahu kondisinya ya, apakah benar seperti ini atau tidak, ya kan? Saya cuma menjawab sesuai dengan pertanyaan. Kalau betul seperti ini, ya jelas ini tidak benar. Bagaimana mungkin dia sengaja mengambil hak orang lain, itu adalah zalim. Meskipun salat itu inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau salatnya benar pasti akan mencegah dia dari perbuatan tersebut. Ya, tidak pantas dia mengambil hak saudaranya yang hak warisan saudaranya. Cuman mungkin di sini ada syubhat yang perlu diselesaikan di antara mereka. Yang jelas kalau benar-benar dia mengambil hak orang lain seperti ini, maka ini kedzaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, "Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Hati-hati kalian dari perbuatan zalim, karena kedzaliman itu akan menjadikan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Jadi ini tidak pantas dilakukan, dan sesungguhnya harusnya salat yang dilakukannya mencegah dari perbuatan yang buruk seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang melakukan perbuatan salah ini untuk kembali ke jalan yang benar, sebagaimana semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua untuk senantiasa berpegang teguh dengan agamanya dan menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Demikianlah kajian kita di kesempatan malam hari ini, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Shallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
2: Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutun.

0: na illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV, Radio Rojak, dan juga Radio Rojak Kendari dimanapun antum bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam lanjutan pembahasan kita mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, tulisan Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, di pembahasan Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya, yang merupakan petikan dari kitab beliau Miftahu dari Sa'adah. Saat ini kita masih di pembahasan tentang aujuhu tafdilil ilmi, segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Sekarang kita sampai al-wajhu tsani wasittun, segi yang ke-62. Al-hidayatu hiyal ilmu bil haqq. Hidayah itu adalah ilmu tentang kebenaran. Kita mengetahui kebenaran, itulah hidayah. Ya, kita mengetahui tentu dengan benar, kemudian dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita untuk mengikuti kebenaran tersebut. Jadi, hidayah adalah ilmu atau mengetahui kebenaran. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thabata fi as-sahih anhu annahu kana yaqul: Allahumma rabb Jibra'il wa Mika'il wa Israfil fatir as-samawati wal ardi 'alimal ghaibi wash-shahadati anta tahkumu baina 'ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi idznik innaka tahdi ma tasha'u ila siratin mustaqim." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih Muslim, ya, beliau berkata di dalam doa yang beliau baca di salat malam, "Allahumma rabb Jibra'il." Ya Allah, Rabnya Malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Fatir as-samawati wal ard, yang maha menciptakan langit-langit dan bumi, yang maha mengetahui perkara yang tersembunyi maupun yang tampak. Anta tahkumu, engkaulah yang maha menghukumi di antara hamba-hambamu dalam perselisihan mereka. Ihdini, berikanlah hidayah kepadaku dalam perselisihan mereka, berikanlah hidayah kepadaku dalam kepada kebenaran, berikanlah hidayah aku kepada kebenaran dengan izinmu. Sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada siapa yang kamu kehendaki ke jalan yang lurus. Nah, wa fi ba'di sunan annahu kana yukabbiru takbiratal ihram fi salatil lail thumma yad'u bihadha du'a. Disebutkan di dalam kitab-kitab sunan, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam setelah bertakbir takbiratul ihram di salat malam, kemudian beliau berdoa dengan doa ini. Jadi sebagai doa iftitah dibaca ini. Ya, kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar ditunjukkan ilmu kebenaran ketika manusia berselisih, berbeda pendapat. atau ketika manusia ada perbedaan di kalangan mereka. Di awalnya Rasulullah SAW bertawasul dengan sifat rububiyah Allah yang menciptakan malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Tiga malaikat yang paling utama. Ya, malaikat Jibril alaihissalam adalah pimpinan para malaikat, kita ketahui, yang tugasnya membawakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Malaikat Mikail yang bertugas menurunkan tetes-tetes hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ini juga berhubungan dengan kehidupan manusia. Kemudian malaikat Israfil, kita ketahui, yang meniup sangkakala ketika datangnya hari kiamat, juga salah satu dari malaikat yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari malaikat yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang berjumlah 8 malaikat. 6. Ketika malaikat ini memiliki kedudukan yang tinggi, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya, menyebut ketiganya dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala menciptakan ketiganya, menunjukkan ini adalah tawasul yang sangat kuat. Ya. Dan yang diminta di dalam doa di sini adalah meminta ilmu agar ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala memahami kebenaran ketika manusia banyak berselisih tentangnya. Ini menunjukkan keagungan dan ketinggian ilmu. Ya, Rasulullah SAW memintanya di waktu sholat malam yang merupakan saat-saat terkabulnya doa. Dan menunjukkan kemuliaan ilmu bahwa inilah yang sungguh-sungguh diminta oleh Rasulullah SAW. Cukuplah ini sebagai keutamaan dan kemuliaan. Kata Ibnu Qayyim di sini, al-hidayatu hiyal ilmu bilhaqqi ma'aqasdihi wa itharihi ala ghairihi. Hidayah itu adalah ilmu tentang kebenaran. Jadi hidayah, kita harus memahami kebenaran. Apa dalilnya kebenaran? Kita harus pelajari kebenaran. Disertai dengan qasdihi, menginginkannya atau menghendakinya, dan mengutamakan kebenaran itu di atas yang lainnya. Jadi hidayah yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita mengetahui dulu kebenaran. Kemudian kita mengetahui, kita pelajari, kita tahu Al-Qur'an, tahu tafsirnya, tahu hadis yang sahih, tahu maknanya. Kemudian setelah kita ketahui, karena kebenaran itu indah, hati kita pun menghendakinya, menginginkannya. Setelah itu kita utamakan mengamalkan atau mengikuti kebenaran ini dibandingkan dengan hal-hal yang lain yang merupakan tarikan dari hawa nafsu kita. Itu namanya hidayah. Makanya dari proses hidayah ini, antum tahu, orang yang tidak belajar ilmu agama tidak mungkin dia mengenal hidayah, kebenaran. Oleh karena itu, orang yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah jadikan dia mau belajar agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia faham dalam urusan agamanya. Lihat ini definisi hidayah seperti itu. Kata Ibnu Qayyim, fal muhtadi huwal amilu bil haqqi al muridu lahu. Orang yang mendapatkan hidayah, dialah orang yang al amilu bil haqqi wal al muridu lahu, orang yang mengamalkan kebenaran dan menghendakinya, menginginkannya. Oleh karena itu kita dapati kalau ada orang-orang yang dia itu jujur mencari kebenaran, sampai awalnya dia sesat pun Allah mudahkan baginya hidayah, karena dari hatinya sudah ada keinginan untuk mengikuti kebenaran. Entah dia dapatkan nasihat, atau dia dengarkan ceramah yang kemudian mengetuk hatinya, atau ada yang menegur dia dari kesalahan, akhirnya dia tahu kesalahannya, sehingga dia kemudian mengikuti pemahaman yang benar. Nah, wahiya a'zamu ni'matin lillahi ala abdihi alal abdi. Yang ini, hidayah ini merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Nikmat terbesar yang Allah turunkan kepada hambanya adalah nikmat hidayah. yaitu mengenal kebenaran kemudian mengamalkannya. Walihada amaran Allah subhanahu an nas'alahu al-hidayata. An nas'alahu hidayata siratil mustaqim kulla yaumin wa laylatin fi salawatin al-khams. Oleh karena itu, karena hidayah ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba, oleh karena itu Allah perintahkan kepada kita untuk memohon kepadanya hidayah menempuh jalan yang lurus setiap malam dan siang hari di salat lima waktu kita. Di mana itu? Di surat Al-Fatihah. Yaitu apa? Ihdina siratal mustaqim. Minimal 5 kali kita, minimal 17 kali kita baca setiap rakaat dalam salat kita. Belum salat-salat sunnah atau bacaan-bacaan di luar salat, ya, kita baca Al-Fatihah. Kalau bukan karena pentingnya, tidak mungkin kita disuruh meminta setiap saat, setiap pelaksanaan salat kita, setiap rakaat salat kita meminta hidayah ini. Fa innal abda muhtajun ila ma'rifatil haqqil ladzi yurdillaha fi kulli harakatin zahiratin wa batinah. Karena seorang hamba itu selalu butuh untuk mengenal kebenaran yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap kegiatannya, setiap aktivitasnya yang lahir maupun batin. Setiap aktivitasnya yang lahir maupun batin. Fa idza arafaha fa huwa muhtajun ila man yulhimuhu qasdal haqq. Kalau dia sudah mengetahui kebenaran, setelah itu dia butuh supaya diilhamkan di hatinya agar dia menginginkan kebenaran itu. Dan banyak orang yang telah tahu kebenaran tapi dia tidak semangat mengamalkannya. Karena apa? Di hatinya tidak digerakkan untuk menuju atau menghendaki kebenaran tersebut. Jadi manusia butuh setelah mengetahui kebenaran, dia butuh untuk Allah bukakan hatinya agar bisa menerima kebenaran, mengikuti kebenaran. Fa yaj'alu iradatahu fi qalbihi. Kemudian dijadikan kebenaran itu sebagai kehendak di dalam hatinya. Summa ila man yuqaddiruhu ala fi'lih. Setelah itu, dia butuh kepada Allah yang memberikan kekuatan agar bisa mengamalkannya. Jadi itulah urutan hidayah. Ada orang yang mengetahui kebenaran. Dia sudah inginkan di dalam hatinya. Ternyata dia tidak mampu mengamalkannya. Ya meskipun dia tidak tercela, tapi juga tidak, tentu tidak sesempurna orang yang mengamalkannya. Ya, jadi dia butuh agar dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengamalkan kebenaran tersebut. Jadi, semua urutan-urutan ini, ya, diawali dengan menuntut ilmu. Makanya ilmu itu adalah pembuka hidayah. Sudah pernah kita sebutkan, ketika iblis ingin menghalangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, jalan pertama yang ditempuhnya apa? Menghalangi manusia dari menuntut ilmu. Itu seperti pernyataan Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis. Wa'alam anna awwala talbis iblis ala nasi sadduhum anil ilmi. Ketahuilah bahwa talbis, pengkaburan pertama atau perangkap pertama yang dipasang oleh iblis untuk menghalangi manusia dari jalan Allah adalah menghalangi mereka dari ilmu. Itu perangkap pertama. Baik. Kata beliau, wa ma'lumun anna ma yajhaluhu al-'abdu adhafu adhafi ma ya'lamuh. wa anna kullama ya'lamuhu annahu haqqun la yutawwi'uhu nafsuhu ala iradatihi walau la iradatuhu la ajiza an katsirin minhu fa huwa muttarun kull waqtin ila hidayatin tata'allaqu bil madhi wal wa bil hali wal mustaqbal. Dan sudah kita ketahui, sudah dimaklumi bahwa hal-hal yang tidak diketahui oleh hamba itu berlipat-lipat melebihi hal-hal yang diketahuinya. Dalam kehidupan lebih banyak yang kita jahil daripada yang kita ketahui. Ini maklum. Banyak hal-hal yang tidak kita ketahui. Kemudian, dan bahwa semua yang diketahui oleh hamba, bahwa itu adalah kebenaran, nafsunya tidak menurutinya untuk bisa menghendaki kebenaran tersebut. Sekarang banyak kebenaran yang kita kenal, banyak kebaikan-kebaikan yang kita ketahui, tapi tertahan karena nafsu kita tidak menggerakkan keinginan kita agar bisa menghendaki kebenaran tersebut. Banyak. Contoh saja, kita tahu rajin membaca Al-Quran, rajin berzikir, itu adalah kebaikan. Tapi kita lebih sering lalai. Kalaupun kita baca Al-Quran lebih banyak, kita gunakan untuk waktu yang lain. Kalau masalah perbandingannya. Kita mengetahui keutamaan salat malam, salat tahajud. Tapi kita juga lebih sering lalainya. Padahal kita mengetahui keutamaannya. Jadi, nafsu kita tidak mendukung untuk menumbuhkan keinginan melaksanakan kebaikan tersebut. Ini juga terdapat pada diri manusia. Ya. Walau la iradatuhu la ajiza an katsirin minhu. Kalau bukan karena kehendak di hatinya manusia, tidak mampu melaksanakan kebanyakan dari hal-hal yang baik tersebut. Oleh karena itu berarti apa? Manusia itu mutarun, sangat butuh di setiap waktunya kepada hidayah. Sangat butuh di setiap waktu kepada hidayah yang berkaitan dengan hal-hal yang lalu, hal-hal yang saat ini, yang sekarang, dan hal-hal yang akan datang. Yang berkaitan dengan masa lalunya, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Tapi kira-kira contoh, kita butuh hidayah kepada perkara-perkara yang telah lalu. Apa contohnya kira-kira? Di waktu yang lalu kita pernah berbuat maksiat atau tidak? Pernah. Untuk menghilangkan bekas-bekas maksiat kita butuh apa? Kita butuh apa? Butuh bertobat. Supaya hilang bekas-bekasnya maksiat. Jadi yang lalu tidak hanya berlalu begitu saja. Kita butuh bertobat dan beristighfar kepadanya. Maka kita butuh hidayah di sini. Setelah kita belajar agama, kita tahu oh ternyata orang beristighfar itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang lalu asal sungguh-sungguh kita beristighfar, ikhlas. Memenuhi syarat-syarat tobat yang nasuh, yang sungguh-sungguh. Ya. Kita butuh hidayah. Hidayah ini dimulai dengan ilmu. Belajar ilmu agama. Yang berhubungan dengan hal-hal yang sedang kita alami saat ini. Masa sekarang. Yaitu hidayah agar bisa mengamalkan hal-hal yang sudah kita ketahui. Hidayah agar kita bisa mempelajari, menuntut ilmu kembali, menghilangkan kejahilan kita, kemudian bisa mengamalkannya. Untuk hal-hal yang akan datang kita butuh hidayah untuk istiqomah di atas kebenaran. Sampai di akhir hayat kita. 6. Dan kata beliau di sini, wa ammal madhi fa huwa muhtajun ila muhasabati nafsihi alaih wa hal waqa'a 'ala as-sadad fa yashkuru Allah 'alaihi wa yastadimahu fa yashkuru Allah 'alaihi wa yastadimahu am kharaja fi 'anil haqqi fa yatuba ila Allah ta'ala minhu wa yastaghfiruhu وَيَعْزِمُ عَلَىٰ أَلَّا يَعُودُ. Dibawakan di sini. Adapun berkenaan dengan masa yang lalu, hamba itu butuh untuk selalu mengoreksi dirinya dari hal-hal yang telah lalu. Introspeksi dirinya. Apakah selama ini dia selalu melakukan dengan baik, mengamalkan kebenaran dengan baik, sehingga dia mensyukuri nikmat Allah dan memohon agar ditetapkan dalam kebaikan tersebut. Ya. Ini untuk hal-hal yang lalu. Atau apakah dia selama ini justru keluar dari kebenaran supaya dia bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, beristighfar, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ini hidayah dengan hal-hal yang lalu. Wa amma hidayatu fil hal. Adapun hidayah untuk di masa sekarang, fahuwa matlubatun minhu, fahiyya matlubatun minhu. Maka ini jelas dibutuhkan. Fa innahu ibnu waqtihi. Karena dia sedang berada di masa sekarang ini. Dia sedang menjalani masa ini. Kita sekarang sedang berada di waktu sekarang. Ya, al-hal, keadaan kita saat ini. Fayahtaju an ya'lama hukma ma huwa mutalabbisun bihi minal af'ali, hal huwa shawabun am khata. Maka hamba itu butuh untuk mengetahui hukum apa yang dia sedang kerjakan sekarang, apakah itu benar atau salah. Ya. Kita sekarang sedang menuntut ilmu. Setelah kita mengetahui ini adalah kebenaran, ya. Dan kita sedang menjalani saat ini menuntut ilmu karena kita meyakini dan setelah kita pelajari bahwa ini adalah besar keutamaannya, besar manfaatnya, dan kita butuhkan untuk kebaikan diri kita. Wa ammal mustaqbalu fahajatuhu fihi ila al-hidayati adhhar liyakuna sayruhu 'ala at-tariq. Adapun di masa yang akan datang, di waktu yang akan datang, maka kebutuhannya kepada hidayah lebih jelas lagi supaya di masa yang akan datang perjalanannya selalu di atas jalan yang lurus. Jadi kesimpulannya, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV, Radio Rojak, dan juga Radio Rojak Kendari rahimakumullah, hidayah kita butuhkan setiap saat. Berarti kita butuh ilmu setiap saat. Karena untuk bisa mendapatkan hidayah, harus menempuh jalan ilmu. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh karena itu, sudah kita sebutkan berkali-kali, para nabi dan para rasul adalah hamba-hamba Allah yang paling utama dalam semua kebaikan. Karena mereka adalah yang membawa ilmu agama. Mereka yang membawa ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala disampaikan kepada manusia. Ya, malaikat Jibril jadi pimpinan para malaikat karena beliau yang bertugas menurunkan wahyu alaihi salatu wassalam. Makanya oleh karena itu orang-orang yang berilmu disebut sebagai pewaris para nabi. Penuntut ilmu selalu ya ala sabilin najah, di atas jalan keselamatan, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, maka hidayah tidak akan mungkin didapatkan tanpa menempuh jalur ilmu. Maka ini jelas menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu yang sangat besar, yang sangat agung. Nah, baik. Lanjut segi yang berikutnya. Al-wajhu tsalits wa sittun. Segi yang ke-63. Ibnu Qayyim rahimahullah taala sini beri judul al-ilmu hayatul qalbi war ruh. Ilmu itu adalah kehidupan hati dan ruh manusia. Jadi kalau kita ingin tahu keutamaan ilmu, kita bandingkan saja badan dengan jiwa atau ruh kita. Mana yang lebih penting di antara keduanya? Kalau dalam urusan anggota badan saja kita tidak mau kelaparan, kita tidak mau ada yang sakit, dan kita memberikan perhatian untuk segera menghilangkan hal-hal yang mengganggu badan kita, maka kalau kita tahu kedudukan ruh dan hati manusia ternyata lebih penting, harusnya kita lebih mengutamakan untuk memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh jiwa dan hati kita, yaitu ilmu agama. Baik. Kata Ibnu Qayyim di sini, anna fadilata syai'i wa syarafahu yadhharu taratan min umumi manfaatih. Ini beliau jelaskan dari sudut pandang agar kita tahu manfaat dan keutamaan sesuatu. Kata beliau, sesungguhnya keutamaan sesuatu, ini secara umum berlaku untuk semua hal. Keutamaan dan kemuliaannya terlihat, ya, kadang-kadang kita lihat dari sisi apa? Umum manfaatihi. Besarnya manfaatnya. Ada hal-hal dalam kehidupan kita yang kita rasa bermanfaat, kita akan kejar hal tersebut karena kita rasa kita butuhkan, bermanfaat untuk kita. Makanya manusia tidak akan mungkin melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya kalau dia tahu dengan akal sehatnya bahwa itu hal yang tidak bermanfaat. Ya, ada orang melakukan hal yang tidak bermanfaat banyak, tapi dalam pikirannya dia menyangka itu bermanfaat bagi dirinya. Itulah sebabnya kita belajar agama untuk bisa menilai apa yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Baik. Kadang-kadang juga wa taratan min syiddatil hajati ilaihi wa adamil istighna'i anhu. Ya, kita mengetahui keutamaan dan kemuliaan besarnya kebutuhan kita terhadapnya serta adamul istighna', tidak bisanya kita lepas darinya. Tidak bisa kita lepas darinya. Wataratan min zuhurin naqsi wasyarri bifaqdihi. Terkadang juga disebabkan karena akan terlihat kekurangan dan keburukan kalau kita kehilangan sesuatu itu. Kalau kita kehilangan sesuatu itu. Berikutnya, wa taratan min husulil ladzati wasyurur wasyuru wasururi wal bahjati biwujudihi. Kadang-kadang dengan akan terwujudnya, akan kita rasakan kelezatan, kegembiraan dan kesenangan dengan adanya sesuatu itu. Karena kita memang menyukainya. Fa idrakuhu yu'kibu ghoyatal ladzah, yang dengan mendapatkannya kita akan merasakan puncak kelezatan. Wa taratan min kamali thamratil mutarattibati alaihi wa syarfi illatihi al-ghaiyati wa ifdahi ila ajallil matalibi, juga terkadang dengan sempurnanya buah yang akan dihasilkan dari sesuatu itu, tingginya tujuan serta besarnya, ya, al-matalib. Wa ifdha'ihi, serta besarnya atau sesuatu itu membawa kepada ajallil matalib, tujuan yang sangat tinggi. Ini tentu penjelasan dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, maksudnya adalah untuk menjelaskan apa saja yang menjadi pertimbangan manusia kenapa dia menilai sesuatu itu mulia atau tinggi keutamaannya. Hal-hal yang ini, ya, kita butuh sesuatu itu, kita rasa ada manfaatnya, oh sesuatu ini bisa membawakan kesenangan bagi diri kita dan seterusnya. Ya, makanya waktu kita menuntut ilmu, supaya kita semangat, kita harus paham dulu ilmu ini apa, membawa kita kepada apa, sejauh mana manfaat yang kita dapatkan dengan kita menuntut ilmu misalnya. Kalau kita tidak tahu, ya kita malas-malasan. Tapi waktu kita tahu keutamaannya, waktu kita tahu kemuliaannya, orang-orang yang mulia sebelum kita telah berlomba-lomba untuk menuntutnya, maka kita akan tergerak. Oh ternyata ini bisa membawa kepada keutamaan yang tinggi. Oh ternyata orang-orang yang mulia sebelum kita berlomba-lomba untuk mendapatkan kemuliaan ini. Begitu. Kata Ibnu Qayyim, وَهَذِهِ الْوُجُوهُ وَنَحْوُهَا تَنْشَأُ وَتَظْهَرُ مِنْ مُتَعَلِّقِهِ فَإِذَا كَانَ فِي نَفْسِهِ كَمَالًا وَشَرَفًا بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ مُتَعَلِّقَاتِهِ جَمَعَ جِهَاتِ الشَّرَفِ وَالْفَضْلِ فِي نَفْسِهِ وَمُتَعَلِّقَاتِهِ. Maka semua segi pertimbangan ini, kata beliau, semua segi pertimbangan ini tansya'u, akan terlihat, akan muncul dan terlihat min muta'alliqihi, dari sesuatu yang berhubungan dengannya. Ya. Karena kalau sesuatu itu sempurna dan mulia pada dirinya, maka dia akan menghimpunkan semua sisi-sisi kemuliaan dan keutamaan tersebut pada dirinya ataupun hal-hal yang berhubungan dengannya. Makanya ilmu itu kita butuhkan karena dia kehidupan hati kita. Dengan ilmu hidup kita menjadi indah, berarti membawa kita kepada kesenangan, kepada kegembiraan. Kehilangan ilmu menjadi kita menderita, menjadikan batin kita kosong dari iman, menjadikan kita jauh dari Allah, berarti membawa kepada puncak keburukan. Berarti ilmu sesuatu yang sangat tinggi kemuliaannya. Maka dengan sebab ini berarti ilmu itu sempurna pada dirinya dan hal-hal yang berhubungan dengannya juga akan sempurna. Manusia menuntut ilmu, dia jadi sempurna. Sebab-sebab untuk menuntut ilmu, keutamaannya besar. Ya, hal-hal yang berhubungan dengan ilmu, ya ini membenarkan iman, membenarkan amal-amal soleh kita, membenarkan ikhlas kita juga menjadi sesuatu yang tinggi dan nilainya utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wa ma'lumun anna hadhihi al-jihati bi ashriha hasilatun lil ilmi. Dan sudah kita ketahui semua segi-segi ini secara keseluruhan itu didapatkan atau terwujud pada ilmu. Terdapat pada ilmu. Dari semua pertimbangan, ya, semua pertimbangan menilai sesuatu itu mulia, tinggi kedudukannya atau sempurna, semua pertimbangan ini terwujud pada ilmu agama, ilmu yang benar, yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Fa innahu a'ammu syai'in naf'an, a'ammu syai'in naf'an, karena ilmu adalah sesuatu yang paling luas manfaatnya. Wa aktsaruhu wa adwamuhu, yang paling banyak dan paling kekal atau terus-menerus manfaatnya. Dari segi kebutuhan, kata beliau, wal hajatu ilaihi fauqal hajati ilal ghidha. Kebutuhan kepada ilmu lebih daripada kebutuhan terhadap makan dan minum, sudah kita bahas juga. Bahkan bal fauqal hajati ila tanafus, melebihi kebutuhan kita kepada bernafas. Bayangkan, kenapa? Nafas, orang terhenti nafasnya beberapa saat, paling-paling ujungnya mati. Badannya yang mati, insya Allah dia selamat kalau dia punya iman. Tapi kalau terhenti ilmu, terhenti asupan iman pada hatinya, itu binasanya dunia akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah. Idh ghayatu ma yutasawwaru min faqdihima faqdu hayatil jismi. Karena maksimal yang bisa kita bayangkan, orang yang tidak makan atau tidak bernafas, paling-paling kehilangan kehidupan tubuhnya. Ya ini mati, badannya. Amma faqdul ilmi, fafihi faqdu hayatil qalbi warruh. Adapun terputusnya ilmu, berarti hilangnya kehidupan hati dan ruh manusia. Fala gina alil abdi anhu tarfata ainin, sehingga manusia tidak bisa lepas dari ilmu meskipun cuma sekejap masa, sekejap mata. Walihada idza fukida min asy-syakhsi kana syarran min al-hamir. Oleh karena itu kalau manusia kehilangan ilmu, maka kedudukannya lebih buruk daripada keledai. Balkana syarran minad dawabi indallah, bahkan dia lebih buruk dari semua binatang di sisi Allah. Wala syai'a anqasu minhu hina idzin, dan tidak ada sesuatu pun yang lebih buruk darinya ketika itu. Itulah ilmu agama. Ya Allah Al-Qur'an, inna syarrad dawabi indahi as-summu al-bukmu alladzina la ya'qilun. Ya, sesungguhnya buruk-buruk binatang melata di sisi Allah, yang seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang tuli, yang ini tidak bisa mendengarkan ilmu. Al-bukmu, orang-orang yang bisu, tidak bisa mengucapkan ilmu dan tidak bisa memahami ilmu. Itu keadaan seburuk-buruk manusia disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi beginilah keadaannya orang-orang yang tidak mengisi hidupnya dengan ilmu, keadaannya lebih buruk dari semua makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Wa amma husulul ladzati wal bahjati biwujudihi falannahu kamalun fi nafsihi wa huwa mula'imatun wa huwa mula'imun ghayatal mula'amati lin nufus. Adapun ya, ilmu itu bisa mendatangkan kelezatan dan kegembiraan. Karena apa? Karena ilmu itu adalah kesempurnaan pada dirinya. Ilmu itu sempurna. Kenapa sempurna? Yang menurunkannya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna sifat-sifatnya. Ini ilmu turun dengan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Makanya diturunkan kepada hambanya yang sempurna, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa oleh malaikatnya yang paling tinggi kedudukannya, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu yang mempelajarinya hanyalah hamba-hamba yang punya kedudukan yang tinggi. Nah, jadi ilmu itu sempurna pada dirinya dan sesuai dengan jiwa manusia dengan sebenar-benarnya kesesuaian. Kita bisa bayangkan saja, ilmu yang menurunkannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jiwa kita yang menciptakannya Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti yang menciptakan lebih tahu tentang cara untuk memperbaiki ciptaannya. Ya, oleh karena itu ketika manusia menyangka dia cocoknya dengan urusan dunia, maka ini adalah persangkaan yang keliru dan tidak akan mungkin bisa tenang jiwanya kalau dia hanya memperhatikan urusan dunianya dan lalai dari mempelajari ilmu agama untuk menjadi sebab ketenangan jiwanya. Karena Allah tidak menjadikan urusan dunia yang cocok untuk menenangkan jiwa manusia. Makanya kata beliau, fa'innal jahla maradun wa naqsun, kebodohan itu adalah penyakit dan kekurangan. Tidak ada seorang pun yang mau disebut jahil. Sampai pun orang jahil. Ya, makanya zaman keburukan sebelum diutus Rasulullah SAW disebut dengan zaman apa? Jahiliyah. Nisbah kepada kejahilan dan keburukan. Wa huwa fi ghayatil idza'i wal ilami lin nafs wal ilami lin nafs. Kebodohan itu sebenarnya memberikan sakit. Orang yang tidak tahu agama, dia itu sakit hatinya. Jiwanya itu tersakiti dengan sangat. Ya, itu hakikatnya. Tapi kenapa orang kebanyakan tidak menyadari? Karena tipu daya syaitan. Dan juga wa man lam yash'ur bihadhihi al-mula'amati wal munafarati fa huwa li faqdi hissihi wa mauti nafsihi. Maka barang siapa yang tidak bisa merasakan ilmu itu sesuai dengan hati, cocok dengan hati, mendatangkan ketenangan bagi jiwa, atau kejahilan itu ternyata sangat buruk, sangat menyakitkan hati. Kenapa dia tidak bisa merasakan ini? Berarti itu karena dia telah kehilangan rasa di hatinya. Atau jiwanya telah mati. Buktinya apa? Buktinya, orang yang kita torehkan atau kita lukai dengan pisau, rasanya sakit apa tidak? Sakit. Kalau orang, normal. Tapi kalau orang mati, antum lukai dengan pisau, sakit apa tidak? Tidak sakit. Jangankan orang mati, orang yang sudah lumpuh saja tidak punya perasaan. Dilukai tidak terasa dia. Iya kan? Karena penyakitnya sudah sangat parah. Maka perumpamaannya orang yang tidak merasakan sakit ketika dia jauh dari agama, itu seperti perumpamaan orang yang sudah lumpuh, tidak berfungsi lagi anggota tubuhnya tersebut. Sudah mati rasa. Dilukai, dipotong-potong, tidak terasa. Bukan karena tidak sakit, tapi karena sudah parah sakitnya, sudah seperti mayat. Mayat dipotong-potong, tidak ada rasanya. Karena sudah tidak ada lagi perasaannya, sudah tidak ada kehidupan padanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ibnu Qayyim membawakan ucapan seorang penyair yang mengatakan, wa ma li jurhin bimayyitin ilamu. Tidaklah luka itu memberikan rasa sakit kepada tubuh yang telah mati. Ya, kepada mayat. Nah, ini keadaan orang yang tidak menyadari keutamaan dan kemuliaan ilmu. Fahusuluhu linnafsi wa idrakun minha ligayati mahbubihi wa ittisalun bihi wa dhalika ghayatun ghayatul ladzatiha wa farhatiha wa hadha bihasabil ulumi fi nafsihi wa hadha bihasabil ulumi fi nafsihi wa mahabbatin nafsi lahu wa ladzati ladzatiha biqurbihi. Maka jiwa manusia yang bisa merasakan hal ini ya, ketika manusia bisa merasakan keutamaan dan kemuliaan keledatan ilmu ini, maka berarti dia akan bisa mencapai puncak dari kebahagiaannya, yang itu merupakan puncak dari kelezatan dan kenikmatan yang dirasakannya. Yang tentu semua ini sesuai dengan ilmu yang ada pada diri orang tersebut, diri hamba tersebut, dan bagaimana jiwanya bisa mencintai dan merasakan kenikmatan ketika dekat dengan hal itu. Yakni karena tingkatan ilmu manusia berbeda-beda, maka tentu semua orang tidak merasakan kenikmatan yang sama. Semakin bersih hatinya, semakin sehat jiwanya, maka keutamaan dan kemuliaan ilmu pun, yakni rasa lezat ketika dia mempelajari dan mengamalkan ilmu pun semakin besar dibandingkan orang yang tidak seperti itu keadaannya. Kan sudah pernah kita ukilkan pernyataan sebagian dari ulama terdahulu yang menggambarkan tentang nikmatnya ilmu, sampai-sampai kenikmatan yang dirasakan oleh para raja dengan kekuasaan dan kemewahan yang mereka miliki tidak ada bandingannya. Para ulama ini tidak kelihatan, tapi mereka rasakan di dalam hatinya yang itu puncak dari semua kenikmatan yang melebihi kenikmatan dunia lainnya. Ya, sebagian dari ulama salaf ada yang mengatakan, "Lau alimal muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi la jaladuna alaihi bisuyufihim." Seandainya para raja dan para pangeran, putra-putra raja mengetahui kenikmatan yang kami rasakan dengan mempelajari dan mengamalkan ilmu, maka pasti mereka akan berjuang memerangi kami dengan pedang-pedang mereka untuk merebut kenikmatan tersebut. Tapi mereka tidak tahu, sehingga mereka tidak menginginkannya. Wal ulumu wal ma'lumatu mutafawitatun fi dhalika a'zama tafawuti wa abyanahu. Maka ilmu sendiri, ilmu pengetahuan, wal ma'lumatu dan hal-hal yang dipelajari dalam pengetahuan, tentu berbeda-beda tingkatannya dengan perbedaan yang sangat besar. Dicontohkan di sini. Wa laisa ilmu nufusi bifatiriha wa bari'iha wa bariha wa mubdi'iha wa mahabbatuhu wa taqarrubu ilaihi ka ilmiha bitabi'ati wa ahwaliha wa awaridiha wa sihhatiha wa fasadiha wa harakatiha. Maka misalnya ilmu tentang ya pengetahuan seseorang tentang penciptanya, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang penciptanya, tentang yang maha kuasa mengaturnya, menciptakan dirinya, kecintaannya kepada Allah, ilmu tentang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dengan benar, ini tentu beda dengan ilmu tentang kita pelajari tentang alam semesta beserta isinya, tentang alam ini, ya, tentang keadaannya, tentang hal-hal yang berhubungan dengan sebab-sebab yang memperbaikinya atau merusaknya. Beda. Ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang paling tinggi, ilmu yang paling dibutuhkan jiwa manusia, maka mempelajarinya, membenarkan pemahaman tentangnya ini merupakan puncak dari kebahagiaan bagi hamba yang telah membenarkan dirinya dalam menuntut ilmu yang agung ini. Tentu beda dengan pembahasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara yang di luar pengetahuan agama. Nah, barakallahu fikum. sampai di segi yang ke-36. Cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Ini penjelasan yang berhubungan dengan segi keutamaan ilmu dari keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ditinjau dari sisi kebutuhan kita terhadap perkara-perkara yang berhubungan dengan urusan dunia kita. Ternyata segala sesuatu yang merupakan segi keutamaan dan kemuliaan itu ada pada ilmu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kajian kita di kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita beri waktu bagi antum yang ingin bertanya di sisa waktu yang masih ada. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal.
1: Namo Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum. Untuk berikutnya kembali kita akan angkat sesi interaktif soal jawab, dan untuk yang pertama silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Dengan keadaan dari Cianjur.
1: Ya, silakan Pak keadaan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Maaf ini di luar tema Ustaz. Saya ingin bertanya, apa bagaimana hukum membaca basmalah ketika membaca Al-Fatihah dan surat di dalam sholat Ustaz? Apakah sunnah ataupun tidak? Dan kalau misalkan sunnah, apakah disirkan atau dijaharkan? Dan apakah ada ikhtilaf dalam hal ini Ustaz, supaya saya tidak salah sikap Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukron warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wafiq barakallah. Dan kepada Ustaz yang mempersilahkan. Silakan Ustaz.
0: Assalamualaikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau. Bapak yang bertanya tadi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Mengenai hukum membaca basmalah, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma, fa kanu yaftatihuna al-qira'ata bi alhamdulillahi rabbil alamin." Aku pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, yang mereka semua membuka bacaannya ketika salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ucapan siapa? Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang menyaksikan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dua sahabatnya yang mulia. Tentu ini adalah panutan kita dalam kebaikan, ya. Salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi salatnya Abu Bakar, kemudian setelah itu salatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhumah. Baik, dari sini jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat menjadi imam, beliau menjaharkan suara dengan langsung membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Dan waktu membaca surat Al-Fatihah. Karena pertanyaannya, bagaimana dengan hukumnya membaca basmalah? Ya. Basmalah sendiri atau Bismillahirrahmanirrahim disebutkan oleh para ulama bahwa dia adalah termasuk ayat di dalam Al-Quran, tapi bukan termasuk surat, kecuali yang disebutkan di surat apa, An-Naml ya, innahu Bismillahirrahmanirrahim, waktu suratnya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam kepada Bilqis. Itu karena dalam Al-Quran dia. Adapun basmalah yang di setiap awal surat, kecuali di surat At-Taubah tidak ada basmalah di awalnya, itu adalah termasuk ayat Al-Quran tapi bukan termasuk surat. Dia ayat tersendiri. Ayat tersendiri. Hukum dalam masalah membaca basmalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya, pendapat yang terkuat insya Allah, tetap kita wajib membacanya di awal setiap surat. Adapun kalau kita baca ayat di tengah-tengah, tidak wajib kita baca. Kita cukup baca ta'awud saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan? Langsung di tengah-tengah surat. Tidak kita baca bismillah lagi. Karena yang ada bismillah itu hanya di awal setiap surat yang disebutkan di Al-Quran, di surat-surat Al-Quran. Jadi waktu kita membaca dalam sholat misalnya, maka kita membaca bismillah, ya, disyariatkan, bahkan ulama mengatakan diwajibkan, karena dia adalah awal setiap, apa ini, ayat tersendiri di awal setiap surat. Tapi tidak dijaharkan suaranya sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuknya Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma. Jadi kita baca tapi suaranya tidak dijaharkan tapi disirkan waktu kita melaksanakan salat-salat berjamaah yang isya maghrib apa ini isya salat subuh salat maghrib dan salat isya. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Rafiq, barakallahu Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah Anda sampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak keadaan di Cianjur, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Untuk pertanyaan berikut Ustaz dari pendengar kita di Jakarta dengan Ummu Hanif melalui pesan singkat, beliau bertanya Ustaz, jika seorang suami yang berpendapat belajar ilmu dunia lebih utama agar lebih unggul dari orang-orang kafir. Karena ilmu agama dapat didapatkan jika Allah memberikan kemudahan kepadanya. Bagaimanakah memberikan penjelasan atau alasan yang tepat kalau belajar ilmu dunia juga diimbangi dengan belajar ilmu agama Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Kalau ada suami yang berpendapat seperti ini atau siapa saja, kita mau bilang apa? Karena itu pendapat dari pikirannya, tidak ada dasarnya, tidak ada dukungannya. Terus ketika dia mengatakan belajar ilmu dunia lebih penting, ya. Sekarang kita katakan untuk kemajuan, ya, katanya untuk lebih kita lebih maju daripada orang-orang kafir, ya. Kemajuan apa yang diharapkan? Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka yang punya kemajuan bisa menundukkan banyak negeri-negeri kafir, itu bukan dengan ilmu dunia mereka dapatkan, tapi dengan ilmu agama, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dunia itu akan dituntun, akan dibimbing kita untuk bisa mempelajarinya dengan benar dan menghindari keburukannya kalau kita punya dasar agama terlebih dahulu. Orang yang berpendapat seperti ini juga, orang yang berpendapat seperti ini dulu, apakah dia punya pemahaman agama atau tidak? Ya, orang yang mengatakan lebih utama kita mempelajari ilmu akhirat dulu, ilmu dunia dulu dibandingkan ilmu agama, kita katakan kalau dia hanya punya ilmu dunia, tidak punya ilmu agama, maka jadinya dia seperti orang-orang yang saat ini dikenal dengan keilmuan yang tinggi tapi tidak punya agama. Apa manfaatnya dia punya ilmu yang tinggi? Contoh seperti yang dikatakan sebagai tokoh yang jenius misalnya, siapa? Albert Einstein misalnya. Apakah dia kenal agama dengan kepintarannya? Apakah dia kenal Allah Subhanahu wa taala? Apa manfaatnya dikatakan dia jenius menemukan ini dan itu? Kalau ternyata ujung-ujungnya kalau dia tidak beriman, kekal dalam neraka abadi selama-lamanya. Apa manfaatnya kepintaran tersebut? Yang banyak disebutkan dalam pengetahuan kita yang menemukan ini, menemukan itu, merumuskan teori ini dan itu, kan rata-rata banyak orang-orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa gunanya ilmu itu tidak membimbing dia untuk mengenal penciptanya yang akan menyelamatkan dia dalam kehidupan yang kekal abadi? Pendapat seperti ini tidak bisa kita katakan, tidak bisa kita paksakan kepada orang betul. Kalau dia sudah berpendapat, kita mau bilang apa lagi? Karena dia bicara dengan hawa nafsunya. Ya. Kemudian ilmu dunia juga nanti, ilmu dunia yang mana yang kita harus dahulukan? Karena bagi orang yang misalnya menyukai ilmu matematika, dia mengatakan ilmu matematika yang paling penting. Berikutnya ada lagi ilmu yang ini mengatakan ilmu yang paling penting. Berikutnya lagi ilmu kesehatan, ini yang paling penting. Semua akan mengatakan seperti itu sesuai dengan keinginan masing-masing karena tidak ada ukuran dalam masalah ini. Yang kita katakan sebagai sesuatu yang paling penting itu adalah yang bermanfaat untuk dunia akhirat kita karena ada kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Itulah yang menjadi ukuran untuk kita mengatakan sesuatu itu mana yang penting dan yang tidak begitu keadaannya. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallahu jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah memberikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Ummu Hanif di Jakarta, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Untuk pertanyaan berikutnya, kita akan angkat satu pertanyaan terakhir Ustaz melalui telepon. Nah, silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
3: Dengan hamba Allah dari Palembang.
1: Baik, silakan Ibu.
3: Ya, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ini mau bertanya soal sholat ini Ustaz. Mm-hmm. Kalau perempuan itu sholatnya itu bagusnya di mana Ustaz? Apa di musola? Apa di rumah Ustaz?
1: Baik, cukup Ibu pertanyaannya.
3: Satu lagi Ustaz.
1: Iya.
3: Ya begini Ustaz, saya ini kan sudah selesai masa hijrah Ustaz. Mm-hmm. Nah, tapi saya itu malas kalau Ustaz mau keluar-keluar rumah begitu. Mm-hmm. Saya itu kalau keluar rumah nanti bertemu sama kawan-kawan, nanti ngomong-ngomongi orang begitu Ustaz. Saya minta solusinya Ustaz, cuma itu Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Ustaz kami pesan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Kalau fik pertanyaan bermanfaat sekali dari Ibu tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan juga untuk kita semua. Pertama masalah perempuan tadi, itu jelas ada penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau menyebutkan di dalam hadis yang sahih, la tamna'u ima'allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahunna. Janganlah kalian melarang kaum-kaum perempuan yang ingin salat di masjid, tentu selama tidak mendatangkan fitnah, tapi rumah-rumah mereka lebih baik dibandingkan masjid. Rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Yakni salat di rumah bagi perempuan itu berdasarkan hadis yang sahih.

0: sholat di Masjid Nabawi yang dilipat gandakan 1000 kali dibandingkan sholat di tempat yang lain selain Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram kita ketahui dilipat gandakan menjadi 100.000 kali. Jadi ini menunjukkan keutamaan perempuan ketika dia di rumahnya lebih utama dia laksanakan sholat di situ untuk sholat yang wajib, ya. Adapun kalau misalnya dia ada keperluan datang ke masjid, ketika misalnya dia mengikuti pengajian, dia laksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah yang lainnya tidak mengapa, tapi yang paling utama adalah sholat yang dilaksanakan di rumahnya meskipun dia tidak dilarang untuk melaksanakan sholat di masjid selama tidak ada fitnah atau hal-hal yang bisa berpotensi menjadikan pelanggaran agama. Nah, baik, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya tadi apa yang harus dilakukan ketika dia keluar rumah, dia nanti takut membicarakan orang. Ya sudah, hindari pergaulan dengan orang-orang yang mengajak kita kepada hal-hal tersebut. Karena tidak semua orang mengajak kita kepada hal-hal yang menggunjing orang atau membicarakan orang lain. Kan bisa dia cari teman-teman yang baik, yang bisa saling menasihati dalam kebaikan. Bagaimanapun dia butuh kepada orang lain yang akan menasihati dia. Carilah perempuan-perempuan yang beriman, yang soleha, yang mereka bisa menasihati kita dalam kebaikan. Atau kita datangi majelis ilmu agama yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita datangi dan kita berusaha mengambil manfaat bergaul dengan orang-orang yang baik. Dan kalau terjadi pembicaraan-pembicaraan seperti ini, kita hindari, kita nasihati diri kita dan mereka agar menjauh dari majelis-majelis atau pembicaraan-pembicaraan seperti itu karena tidak mendatangkan kebaikan, malah mendatangkan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Tapi barakallahu fikum, ini pertanyaan yang terakhir. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan juga jawaban-jawaban pertanyaan bermanfaat untuk kebaikan dunia akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada yang membedakan, ada yang menyamakan, ada yang mengatakan akidah itu lebih luas daripada manhaj, ada yang mengatakan sebaliknya manhaj itu lebih luas daripada akidah. Wallahu a'lam, menurut ana manhaj itu cara seseorang untuk beribadah, untuk mengamalkan Islam, untuk mengamalkan Islam, memahami dalil-dalil yang ada. Sama dengan akidah, dia mencakup seluruh sisi kehidupan. Manhaj Ahlus Sunnah, manhaj Ahlus Sunnah mencakup seluruh kehidupan manusia dalam bermadhab fikih, dalam memilih pendapat, dalam memandang dalil, dalam bermuamalah, dalam bernegara, dalam bergaul dengan masyarakat, dalam adab, akhlak. Mencakup manhaj. Manhaj mencakup semua hal itu. Sedangkan madhab, madhab juga gitu. Madhab adalah pendapat seseorang dalam suatu masalah. Dia bisa mencakup dalam masalah akidah, madhab qadariyah, madhab murjiah, madhab. Dia luas, cakupan luas, tidak hanya ke fikih. Ada madhab sufi, ada madhab qadari. Ini madhab-madhab dalam bidang akidah. Ada bidang akidah dan suluk. Ada madhab dalam bidang fikih. Ada madhab yang kita sebutkan tadi, yang empat. Ada madhab Ja'fari, ada Syiah ini. Ada madhab At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari. Ada madhab Zahiri, madhabnya Daud Al-Zahiri. Ini dalam masalah fikih. Madhab adalah sebagaimana saya sebutkan tadi, adalah perkataan yang dipilih oleh seorang imam.
2: Berkaitan dengan pertanyaan tadi, apakah Imam Bukhari dan Imam Muslim bisa dijadikan mazhab atau sebagai imam mazhab?
1: Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah seorang imam ahli hadis dan mempunyai mazhab juga.

0: setiap masalah beliau mempunyai pendapat. Arti dijadikan mazhab ini loh yang harus diluruskan. Apakah ketika kita bermazhab kepada Imam Syafi'i, apakah kita harus memilih pendapat seluruh pendapat Imam Syafi'i? Kalau ini maksudnya, semua imam pun tidak boleh. Kalau ini maksudnya semua imam pun tidak boleh. Imam Abu Hanifah tidak boleh kita jadikan mazhab. Kalau maksudnya apa? Harus memilih pendapatnya dalam semua masalah. Kalau maksudnya dalam masalah-masalah tertentu tidak masalah. Tidak ada masalah. Kalau Imam Syafi'i pantas dijadikan diambil seluruh pendapatnya tanpa terkecuali, seharusnya Abu Bakar lebih pantas. Seharusnya Umar bin Khattab lebih pantas. Seharusnya Uthman bin Affan lebih pantas. Seharusnya para sahabat lebih pantas daripada mereka, karena mereka sahabat lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari Abu Bakar Abu Bakar, bukankah dia tahu seluruh hukum Islam yang dibutuhkan? Siapa yang mengatakan tidak tahu? Dia lebih pintar dari Imam Syafi'i atau? Lebih pintar dari Imam Syafi'i, lebih tahu agama ini daripada Imam Syafi'i. Dan dia lebih pantas untuk dijadikan mazhab jika itu dibolehkan. Begitu pula para sahabat yang lain, Ibnu Abbas, para sahabat, para fuqaha sab'ah. Ada istilah fuqaha sab'ah, 7 ahli fikih yang berada di Madinah. Terkenal karena apa? Karena mereka para ahli fakih. Ini pada zaman sebelum ada 4 imam madhab. Hanya saja mereka, pendapat-pendapat mereka tidak diatur rapi dalam satu kitab. Dari bab awal bab hingga akhir bab fikih. Berbeda dengan imam-imam madhab 4 ini, pendapat mereka tersusun rapi dalam kitab-kitab, sehingga banyak orang yang bisa mempelajari madhab mereka dengan jelas. Wallahu a'lam, Imam Bukhari dan Imam Muslim bisa juga diikuti pendapatnya dalam masalah-masalah tertentu, tidak dalam semua masalah, karena tidak ada seorang pun yang maksum. Tidak ada seorang pun yang maksum, dan insyaallah mereka adalah imam-imam yang mulia, yang benar pada mereka lebih banyak daripada kesalahannya. Kebenaran mereka lebih banyak daripada kesalahannya. Wallahu a'lam.
1: Masih ada kaitannya, apakah ada mazhab sahabi, dan di saat Rasulullah SAW masih hidup, apakah para sahabat sudah ada yang berbeda pendapat?
0: Hampir sama. Apakah mazhab sahabi? Setiap sahabi pasti punya mazhab. Dalam masalah-masalah tertentu pasti punya mazhab. Misalkan Zaid ibn Thabit punya mazhab dalam masalah faraid. Dalam masalah tertentu beliau berbeda dengan sahabat yang lain. Aisyah dalam masalah tertentu mempunyai pendapat yang tidak sesuai dengan para sahabat yang lain. Dan khilaf di antara para sahabat itu juga sudah terjadi. Bahkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah para sahabat berbeda pendapat. Para sahabat pernah berbeda pendapat. Di antaranya ketika Rasulullah mengatakan sholatlah kalian di setelah sampai di tempat tertentu. Karena lupa nama tempatnya. Sholatlah kalian setelah sampai di tempat itu. Para sahabat waktu itu berangkatnya telat, sehingga kalau perjalanan diteruskan maka sholat akan keluar dari waktunya. Sehingga mereka berbeda pendapat. Ada yang sholat sebelum tempat itu karena Rasulullah maksud, karena mereka menganggap bahwa Rasulullah maksudnya adalah agar kita bersegera ke tempat tersebut, tapi tidak mengakhirkan sholat. Sholat pada waktunya ada perintahnya kan, sehingga mereka mengumpulkan, kita sholat di sini. Tapi maksud Rasulullah itu adalah agar kita bersegera ke tempat tersebut. Sahabat-sahabat lain, ada yang sholat di tempat tujuan meskipun waktunya sudah keluar. Ini perbedaan pendapat ada dalam masalah ini, dan Rasulullah tidak mencela salah satu dari mereka. Rasulullah tidak mencela salah satu dari mereka. Ini menunjukkan jika ada nas yang bisa dipahami dengan dua pendapat, dan ini dua pendapatnya kuat, maksudnya pemahaman tersebut itu wajar, tidak dibuat-buat, tidak dibelok-belokkan sampai dibuat-buat seperti itu, maka kita tidak boleh mengingkari satu sama lain. Inilah toleransi dalam Islam. Ketika ada nas, dua nas seperti yang Ana sebutkan tadi, doa setelah sholat gak boleh diingkari, karena perbedaan dalam masalah memahami hadisnya sahih, perbedaan dalam masalah memahami apakah setelah sholat, apakah setelah salam atau sebelum salam, hadisnya sama, hanya pemahaman yang berbeda, dan dua-duanya tidak dibuat-buat pemahaman tersebut. Wajar, pemahaman yang wajar dalam bahasa Arab pun ada. Maka hal ini tidak boleh diingkari, sebagaimana yang terjadi ketika zaman Rasulullah, dan Rasulullah tidak mengingkari salah satu dari mereka. Allah a'lam.
1: Sisanya ini pertanyaan kepada Ustaz tentang fikih. Apa hukumnya orang yang sholat tetapi di tubuhnya ada coretan tinta bulpen atau tip X atau yang sejenis yang menempel, misalnya pada tangan, apakah sah wudu dan sholatnya?
0: Kalau pulpen insya Allah enggak, tetap sah, karena di samping sedikit insya Allah air tetap bisa nyampe ke kulit. Kalau apa, tip X ini menghalangi seperti lem, cat, ini menghilangi, terus pacar kuku yang kayak ano itu, yang kayak cat, itu juga harus dihilangkan ketika wudu. Berbeda dengan pacar kuku yang dengan daun itu ditempelkan, itu hampir seperti apa, pulpen, insya Allah nggak bermasalah. Allah a'lam.
1: Dalam mengucapkan syahadat di waktu sholat, bagaimana tunjuk, maksudnya jari tunjuk yang disunahkan?
0: Dalam masalah ini banyak masalah. Yang pertama, apakah telunjuk digerakkan ketika asyhadu an la ilaha illallah atau sebelumnya? Ini masalah pertama. Yang kedua, apakah pergerakan telunjuk itu terus menerus apa hanya sekali? Ini masalah kedua. Yang masalah ketiga, apakah telunjuk itu ketika digerakkan sekali kemudian langsung dikembalikan atau terus? Masalah tiga masalah ini, yang masalah pertama, mayoritas madhab mengatakan bahwa kita menggerakkan tangan ketika tasyahud itu ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Dalam madhab Hanafi itu dia la ilaha illallah langsung dikembalikan lagi. Makanya orang-orang yang dari Pakistan, dari Bangladesh, dari India, itu mereka bermadhab Hanafi, mereka asyhadu an la ilaha illallah langsung kembali lagi, setelah itu enggak gerak. Dalam mazhab Imam Ahmad ada banyak pendapat. Di antaranya Imam Ahmad berpendapat bahwa kita telunjuk itu dalam masalah yang ketika asyhadu an la ilaha illallah. Kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Kemudian pendapat yang kedua, dalam riwayat lain beliau mengatakan kita mengangkat tangan, kita berisyarat dengan tangan itu ketika mengucapkan lafzul jalalah pertama, at-tahiyyatu lillah. Ketika itulah tangan diangkat fir isyarat. Cuma dalam mazhab Syafi'i juga asyhadu alla ilaha illallah ketika itu diangkat. Cuma semua pendapat ini tidak ada nas yang sahih yang sharih. Saya katakan tadi banyak dari mazhab-mazhab dahulu itu cukup dengan hadis dhaif jika tidak ada yang lainnya. Jika kita ingin menerapkan bahwa tidak ada, tidak boleh menggunakan hadis yang dhaif bagaimanapun keadaannya, maka kita bisa mengambil hadis yang sahih yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu itu memberi isyarat dengan jarinya kemudian bertasyahud. Jadi di awal kita tasyahud, kita telah berisyarat dengan jari kita. Kita berisyarat kemudian mengatakan attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaikum, sampai akhir dengan mengisyaratkan di awal sebelum membaca tahiyat. Ini ada hadis sahih yang seperti itu. Dia berisyarat dulu baru bertasyahud. Masalah yang kedua, apakah kita menggerakkan sekali kemudian berhenti gini, atau harus digerak-gerakkan? Ini juga khilaf yang kuat. Khilafnya kuat karena apa? Karena semua hadisnya sahih. Yang ini hadisnya sahih, yang ini hadisnya juga sahih. Jadi bisa digerakkan, bisa juga tidak. Cuma mayoritas mazhab tidak menggerakkan. Jadi cuma memberi isyarat tanpa menggerakkannya. Dan mayoritas riwayat juga seperti itu, tidak disinggung kata-kata menggerakkan. Dan itu lebih aslam, lebih selamat. Yang tidak menggerakkan lebih selamat menurut saya ya, menurut ana lebih selamat, karena jika hal itu disyariatkan, dia hanya meninggalkan yang sunnah. Kesalahan dia konsekuensinya hanya dia meninggalkan sunnah. Kalau hal itu tidak disyariatkan, dia tidak sesuai, akan menyelisih sunnah. Dan ini akan terjatuh dalam bid'ah-bid'ah. Ini diantara cara mentarjih, cara menguatkan dua pendapat yang berbeda seperti itu. Tapi itu juga berbeda-beda menurut para ulama. Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan lebih afdalnya digerakkan. Karena apa? Karena kalau itu sunnah, kita mendapatkan sunnahnya. Kalau itu tidak sunnah, insya Allah maghfur, insya Allah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena hadisnya juga sahih. Itu wujah nazar, cara mereka berpendapat. Insya Allah dua-duanya tidak boleh saling mengingkari, karena hadisnya sahih, dua-duanya sahih. Para mayoritas ulama mengatakan karena apa? Mengapa enggak digerak-gerakkan? Karena riwayat yang mengatakan digerak-gerakkan terus hanya satu riwayat, sedangkan riwayat-riwayat yang lain tidak berbicara masalah itu, tidak berbicara masalah digerakkan terus apa enggak. Hanya mengatakan bahwa Rasulullah berisyarat dengan jarinya. Ada satu riwayat itu mengatakan bahwa, riwayat yang sahih ini mengatakan bahwa Rasulullah menggerakkan terus. Dari sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, wah tambahan itu diragukan, kurang kuat untuk jika disandingkan dengan banyaknya perawi, tapi mereka enggak menyebutkan masalah penggerakan tangan. Ada yang mengatakan keterangan seperti itu bisa saja, tambahan-tambahan keterangan seperti itu bisa saja sahih, karena betapa banyak orang yang datang dengan keterangan baru tapi diterima juga. Tambahan keterangan dalam sebuah amalan ibadah, selama dia orangnya fiqah, orangnya kuat, kedudukannya tinggi, terpercaya, selama terpercaya meskipun dia datang sendiri dengan keterangan saat yang berbeda dengan yang lain, dia harus diterima. Intinya khilaf yang semacam ini juga tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah, dalilnya sama-sama sahih. Wallahu a'lam.
1: Yang terakhir ini berkaitan dengan fikih shaum. Apakah hukumnya orang yang keluar mazi saat puasa di bulan Ramadan? Dan apa pendapat empat mazhab atas hal itu?
0: Keluar mazi, ada yang bisa membedakan antara mazi dengan mani? Wadi. Ada mani, ada mazi, ada wadi.
2: Kalau wadi itu biasanya orang sakit pinggang atau kecapean. Kalau mazi itu habis gum gitu. Tidak keluar gitu. Kalau mani itu kental dan enak.
0: Masya Allah. Alfakakallah. Ya memang seperti itu keterangannya. Wadi itu biasanya keluar ketika kita mengangkat yang berat, ketika kecapean keluar mati. Wadi namanya. Wadi, wau sama dal. Dan yang madhi, madhi itu di awal-awal kita terangsang. Biasanya kita terangsang di awal-awalnya itu keluar cairan yang putih, bening, bukan putih, cairan yang bening, encer, dan keluarnya itu tidak terasa. Sedangkan mani itu terasa enak rasanya, dan biasanya di akhir, di penghujung, di akhir keluarnya terakhir dan dia kental, ada cairan putihnya. Kalau untuk madhi itu para ulama, wallahu alam, ana tidak mendapatkan, tidak tahu pendapat yang mengatakan bahwa dengan keluarnya madhi itu puasa menjadi batal. Nah, tidak menemukan pendapat itu. Wallahu a'lam. Dalam mazhab Syafi'i jelas itu tidak membatalkan puasa.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار إخواني في الله رحمكم الله saudara saudariku seiman dan seislam yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam pengantar kitab Tauhid ketiga ini akan saya sampaikan hal-hal sebagai berikut. Kita akan membahas pertama kali tentang masalah fitrah manusia. Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah. Artinya kejadian asli manusia adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengakui adanya Allah, mengakui adanya Tuhan yang maha perkasa, maha kuasa, yang memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh makhluk, yang menguasai seluruh alam semesta, sebagaimana yang disabdakan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarun nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. Tegakkanlah wajahmu kepada din yang hanif, agama yang lurus, fitrah Allah yang telah memberikan fitrah kepada seluruh manusia, dan tidak ada perubahan terhadap fitrah Allah itu. Ditegaskan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, fa innama abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Sesungguhnya setiap anak yang terlahir dilahirkan di dalam keadaan fitrah, di dalam keadaan lurus, kecuali bapak ibunya lah yang merubah dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sehingga pada awal kehidupan orang-orang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memegang teguh agama Nabi Ibrahim, yaitu agama hanif. Maka setelah itu masuklah berhala-berhala yang dibawa oleh Amr Al-Khuzai. Dia membawa kesyirikan ke jazirah Arab, sehingga muncullah kesyirikan-kesyirikan setelah itu, merusak negara, merusak daerah, dan merusak jazirah Arabia. Sekarang kita akan menjelaskan tentang masalah-masalah yang mengotori fitrah manusia. Tidak lain yang mengotori fitrah manusia, yang pertama adalah syirik. Ikhwani rahimakumullah, saudara-saudariku seiman dan seislam yang dimuliakan oleh Allah. Syirik di dalam arti bahasa adalah menyekutukan. Di dalam arti istilah adalah menyekutukan Allah di dalam masalah ibadah, di dalam masalah berdoa, di dalam masalah memohon. Artinya dia beribadah kepada selain Allah juga ibadah kepada Allah. Dia meminta kepada selain Allah juga meminta kepada Allah. Dan kesyirikan ini merupakan satu dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Luqman, "Inna syirka la zulmun adim." Sesungguhnya kesyirikan merupakan satu kezaliman yang maha besar. Sehingga tidaklah merupakan satu hal yang berlebihan kalau Allah menegaskan setegas-tegasnya terhadap surat dosa syirik ini di dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa yang lainnya selain syirik kalau Allah menghendakinya. Di dalam firman yang lainnya surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang syirik terhadap Allah, maka Allah akan mengharamkannya surga, dan tempat tinggal yang layak adalah neraka, dan tidak ada bagi orang-orang zalim penolong. Sekarang ikhwani rahimakumullah, kita akan menjelaskan tentang masalah macam-macam syirik. Syirik ada dua macam. Yang pertama syirik besar, yang keduanya syirik kecil. Adapun macam-macam syirik besar diantaranya adalah syirkud da'wah. Artinya dia menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Mengabdi kepada Allah tulus, juga mengabdi kepada selain Allah dengan tulus. Ini namanya syirkud du'a atau syirkud da'wah. Yang keduanya adalah syirkun niyah wal qasd. Artinya dia menunjukkan ibadah, memberikan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga syirku ta'ah, artinya syirik di dalam ketaatan. Artinya dia mentaati makhluk di dalam rangka bermaksiat kepada Allah, di dalam rangka berbuat dosa, di dalam rangka berbuat kejahatan. Yang selanjutnya syirkul mahabbah, syirik kecintaan, mencintai selain Allah lebih daripada mencintai Allah, mencintai makhluk lebih daripada mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya tentang masalah asyirkul asghar. Syirkul asghar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah asyirkul zahir, syirik yang terlihat. Baik terlihat di dalam bentuk ucapan seperti sumpah kepada selain Allah. Ditegaskan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Dan juga ucapan seseorang kalau seandainya tanpa dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh kamu, maka sesuatu ini tidak akan terjadi. Atau ucapan-ucapan banyak orang yang mengatakan, kalau tanpa obat ini saya tidak akan sembuh. Kalau tanamanku ini tanpa pupuk ini, maka juga tanaman-tanaman ini tidak akan tumbuh dengan baik. Yang kedua, asyirkul khafi atau samar sekali. Dikatakan samar karena jarang orang bisa mengetahui dan mengenali syirik ini. Apalagi merasakan bahwa sekarang dia berbuat syirik. Apa syirik al-khafi itu ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qila ya Rasulullah, wa ma asyirkul asghar? Qala ar-riya. Yang paling aku takuti atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimaksud syirik kecil itu ya Rasulullah? Ar-riya. Masalah yang selanjutnya yang bisa mengotori fitrah manusia adalah kekafiran. Kafir di dalam arti bahasa adalah menutupi. Adapun dalam arti istilahnya adalah menutupi hati, menutupi fitrah untuk mengimani, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Kafir atau kekafiran atau perbuatan kafir ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, Al-Kufrul Akbar atau kekafiran yang besar. Yang kedua adalah Al-Kufrul Asghar atau kekafiran yang kecil. Kekafiran yang besar ada beberapa macam. Yang pertama, Kufrul Takdzib, kekufuran yang diakibatkan dari pendustaan. Pendustaan terhadap Allah dan Rasulnya, pendustaan terhadap ajaran Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, وَمَنْ أَذْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ لَيْسَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ. siapakah orang yang paling zalim dibanding orang yang mengada-ada pada Allah Subhanahu wa taala satu kedustaan dan mendustakan kebenaran sementara telah datang kepadanya kebenaran itu dengan jelas? Bukankah tempat yang paling layak untuk orang-orang kafir neraka jahannam? Yang kedua, kufrul istikbar, kekafiran yang diakibatkan oleh kesombongan. Sombong atau takabur di dalam menerima kebenaran. Sebagaimana sombongnya iblis terhadap perintah Allah tatkala diperintah oleh Allah untuk menghormati Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Tatkala saya mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kalian terhadap Nabi Adam, maka mereka semua bersujud kecuali iblis. Dia sombong lagi enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam dan dia tergolong orang-orang kafir. Selanjutnya kufrus syak, artinya kekafiran yang diakibatkan keraguan, ragu di dalam menerima kebenaran, ragu di dalam mempercayai kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Yang keempat, kufrul i'rad, kekafiran yang diakibatkan berpaling. Berpaling dari kebenaran, berpaling dari al-haq, berpaling dari perintah-perintah Allah, berpaling dari ajaran-ajaran Allah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah surat Al-Ahqaf, وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. Dan orang-orang kafir itu terhadap apa yang diperingatkan kepada mereka berpaling. Selanjutnya kufrun nifaq, yaitu kufur atau perbuatan kekafiran yang diakibatkan oleh kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hal ini surat Al-Munafiqun, "Dzalika biannahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun." Sesungguhnya mereka-mereka itu beriman, kemudian kafir, maka Allah telah mengunci mati hati mereka, orang-orang al-munafikun itu, dan mereka selamanya tidak akan faham. Bahasan yang selanjutnya adalah al-kufrul asghar, kekafiran kecil, yaitu kekafiran yang tidak menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Kekafiran yang tidak menyebabkan seseorang kekal di dalam neraka. Sebagian ulama menyebutnya kufrun duna kufrin. Kufur, akan tetapi bukan kufur yang sebenarnya yang mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Contoh-contohnya di dalam Al-Quran, di antara di dalam firman Allah, يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. Mereka-mereka itu mengetahui nikmat Allah, kemudian mengingkarinya, dan tidaklah kebanyakan mereka kecuali orang-orang yang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadisnya, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Memaki dan menghujat orang muslim adalah perbuatan kefasikan dan memeranginya, membunuhnya adalah perbuatan kekafiran. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Adapun sekarang masalah yang lain yang bisa mengotori fitrah manusia adalah an-nifaq. An-nifaq di dalam arti bahasa adalah sesuatu yang memiliki dua lubang. Sehingga rumahnya binatang nyerbuk yang memiliki banyak lubang dinamakan an-nafiqah. Di dalam arti istilahnya adalah orang yang memperlihatkan keislamannya dan menyembunyikan kekafirannya. Dan kemunafikan ini atau an-nifaq terbagi menjadi dua. An-nifaqul i'tiqadi yang pertama, yaitu nifaq yang sifatnya i'tiqadi, keyakinan. Suatu contoh, takdzibur rasul amma ja'ahu, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bergembira atas kemunduran umat Islam, kemunduran agama Islam, dan kemunduran kaum muslimin. Yang keempat adalah benci atas kemenangan agama Muhammad, agama Allah, dan agama umat Islam. Ini semuanya, jika ada pada diri seseorang, maka orang tersebut dikatakan telah memiliki sifat munafik yang sifatnya i'tiqadi, sifatnya kepercayaan atau keyakinan. An-nifakul amali, tentang masalah nifakul amali, nifak yang sifatnya amal perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fihi khuslatun minhunna kanat fihi khuslatun minan nifaki hatta yada'aha, idha tumina khana, wa idha haddatha kadaba, wa idha ahada ghadar, wa idha khasama fajar. Empat hal, empat sifat atau empat perbuatan sebagai tanda orang munafik. Barang siapa yang memiliki salah satu sifat itu, maka dia telah memiliki sifat kemunafikan. Dan barang siapa yang memiliki seluruhnya, maka terkena sifat nifak sesungguhnya. Di antaranya adalah tatkala dia dipercaya khianat, dan tatkala dia berbicara dusta, tatkala dia berjanji suka ingkar, dan tatkala dia berselisih, tatkala dia bertengkar, dia melakukan kejahatan atau ucapan-ucapan kotor. Selanjutnya kita akan membahas tentang masalah hakikat jahiliyah, kefasikan dan kesesatan, serta kemurtadan. Jahiliyah merupakan satu istilah di mana masyarakat yang ada di zaman itu serba hidup di dalam kesesatan, kebodohan, tidak ada petunjuk, dan tidak ada kebenaran yang diikutinya. Jahiliyah ini terbagi menjadi dua macam. Ada jahiliyah amah, yaitu seluruh zaman, seluruh kondisi di dalam keadaan jahiliyah. Kondisi yang seperti ini tidak lain adalah kondisi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Bangsa Arab sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam kejahilian dan kesesatan, serba bodoh, tidak ada petunjuk kebenaran. Yang kedua adalah al-jahiliyatul khasah, artinya jahiliyah khusus, jahiliyah yang terjadi pada daerah khusus, pada seseorang atau kelompok khusus atau kaum khusus, dan ini ada sehingga hari kiamat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat Abu Dzar melakukan satu perbuatan yang ada unsur-unsur jahiliyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innaka mru'un fika jahiliyatun, sesungguhnya engkau wahai Abu Dzar orang yang masih menyimpan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Adapun tentang masalah kefasikan, di dalam arti istilah fasik adalah keluar. Artinya yang dimaksud di dalam istilah syariat adalah keluar dari ajaran Islam, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kefasikan itu ada dua macam. Kefasikan yang sifatnya bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Seperti firman Allah di dalam surat As-Sajdah, wa ammal ladina fasaqu wa ammal ladina fasaqu famawahumun nar, sesungguhnya orang-orang fasik itu adalah tempat tinggal yang paling layak adalah neraka. Yang dimaksud di dalam ayat fasik di sini adalah keluar dari agama Islam, keluar dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alias dia kafir. Jenis yang kedua fasik yang tidak menyebabkan dia keluar dari Islam, dan ini banyak sekali di dalam Al-Quran dan hadis disebutkan, di antaranya di dalam firman Allah, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, barang siapa yang difardukan kepadanya haji di bulan-bulan haji itu, maka tidak boleh melakukan rafath, perbuatan-perbuatan yang cenderung kecil, fusuq, fasik, kefasikan-kefasikan, wala jidala, dan tidak ada jidal, tengkar di saat melakukan haji. Sekarang masalah ad-dhalalah. Ad-dhalalah di dalam arti bahasa adalah kesesatan. Adapun di dalam arti istilah, ad-dhalalah bisa memiliki beberapa arti. Ad-dhalalah terkadang memiliki arti kekafiran. Seperti yang disebutkan di dalam firman Allah, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan mubina." Artinya, barang siapa yang telah kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, maka orang tersebut telah sesat sesat-sesatnya. Arti dhalalah atau kesesatan bisa bermakna asyrik. Sebagaimana di dalam firman Allah, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Barang siapa yang telah menyekutukan Allah, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Pembahasan selanjutnya tentang masalah riddah. Riddah dalam arti bahasa adalah kembali. Adapun dalam arti istilah syariah adalah kembalinya seseorang menjadi kafir setelah Islam. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan tentang masalah riddah ini, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati di dalam keadaan kafir, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Riddah ini ada beberapa macam, ikhwani rahimakumullah. Pertama, riddah al-qawliyah atau murtad yang sifatnya ucapan, seperti memaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina Islam, mengolok-olok Islam, mengucapkan ucapan-ucapan yang berunsurnya mengejek, menjatuhkan Islam. Ini seluruhnya menyebabkan orang murtad dari agama Islam. Yang kedua adalah murtad yang sifatnya amali. Artinya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Umpamanya, menyobek-nyobek Al-Quran, melempar Al-Quran di tempat-tempat yang kotor, memasukkan Al-Quran ke WC dan yang lainnya. Ini seluruhnya adalah perbuatan-perbuatan yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam. Yang ketiganya sifatnya i'tiqadi, meyakini sesuatu yang menyebabkan dengan keyakinan itu dia keluar dari Islam. Umpamanya, meyakini bahwa khamr itu halal, meyakini bahwa zina itu halal, meyakini bahwa daging babi, daging anjing itu adalah halal, dan dia tahu dengan nyata bahwa itu semuanya adalah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang keempat, murtad karena ragu. Ragu akan kebenaran Islam, ragu akan keharaman sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah, atau ragu terhadap apa yang dihalalkan oleh Allah, seperti ragu bahwa hijab itu adalah wajib, ragu bahwa menutup aurat itu wajib, ragu bahwa sholat itu wajib, ragu bahwa makanan-makanan yang dihasilkan dari harta riba adalah haram, dia ragu. Ini seluruhnya menyebabkan dia keluar dari Islam.
2: Berpegang teguh dengan sunnah, itulah keselamatan. Jadi caranya antum saat ini belajar, antum sudah tahu ilmu yang benar. Ketika ada orang berbuat salah, jangan sikapi, tanggapi dengan kesalahan. Hadapi dia dengan sunnah. Karena bid'ah tidak akan bisa dipadamkan dengan bid'ah. Bid'ah itu ketika muncul berpotensi untuk mematikan sunnah. Maka antum hidupkan sunnah supaya bid'ahnya yang jatuh. Makanya kita tidak melawan celaan dengan celaan. Kita tidak melawan kedzaliman, misalnya penguasa, dengan ikut-ikut mengkritik mereka terang-terangan. Tidak, tetap kita doakan mereka. Lau kanat li da'watun mustajabah ma ja'altuha illa li sultan, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Seandainya aku punya doa yang terkabulkan, aku tidak akan jadikan kecuali untuk berdoa bagi kebaikan penguasa. Padahal beliau disiksa sampai 3 khalifah dipenjarakan.
1: Selanjutnya masalah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, sebagai utusan Allah, memiliki hak atas umatnya. Artinya hak-hak tersebut wajib ditunaikan oleh umatnya. Di antaranya hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dicintai dan diagungkannya. Hal ini ditegaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun man kunna fihi wajada fihinna halawatal iman." Tiga perkara, barang siapa yang telah melaksanakan tiga perkara itu akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dicintai, lebih disayang daripada selain keduanya. Yang keduanya adalah wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah seseorang mencintai temannya, mencintai kawannya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hendaknya dia benci kembali kepada kekafiran, kepada agama kafir setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari agama kekafiran itu, seperti bencinya dia dimasukkan ke dalam api, dimasukkan ke dalam neraka. Muttafaqun alaih. Inilah hadirin sekalian, hadis yang menunjukkan betapa pentingnya nilai cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenarnya, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah seseorang iman dengan sempurna sehingga aku lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari Muslim. Ikhwani rahimakumullah, saudara-saudariku seiman dan seislam. Selanjutnya, kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kita semuanya adalah kita dilarang untuk berlebihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memujinya, menyanjungnya, serta mengagungkannya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "La tadruni bima wasafani bihi Rabbi faqulu Abdullah wa rasuluhu." Artinya, janganlah kalian berlebihan di dalam memujiku, melebihi apa yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkanlah, maka julukilah saya Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Demikianlah ikhwani rahimakumullah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan lagi kepada umatnya agar tidak menyanjung Rasulullah berlebihan, menyanjung dirinya berlebihan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas, qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum asyaitan. Ana Muhammadun Abdullah wa rasuluhu, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu 'azza wa jalla." Rawahu Ahmad wa An-Nasa'i. Yang artinya, wahai manusia, katakanlah dengan ucapan-ucapan yang baik untuk memujiku, dan janganlah kalian tergoda oleh syaitan. Sesungguhnya saya adalah Muhammad, hamba Allah dan utusannya. Saya tidak senang kalian menjunjungku, mengangkatku di atas kedudukan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i. Selanjutnya ikhwani rahimakumullah, kita tidak mengingkari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang tinggi. Bahkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada kita dan lebih baik di atas seluruh para nabi, seluruh para rasul. Akan tetapi kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jauh, hanyalah dia penyampai risalah, hamba Allah yang dikasih amanah untuk menyampaikan risalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Mudah-mudahan Tuhanmu Muhammad akan mengangkatmu pada derajat maqam, kedudukan yang mulia. Sekarang kita akan membahas tentang masalah fungsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mendudukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fungsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Rasulullah, tidaklah Muhammad mengucapkan suatu ucapan-ucapan itu berdasarkan hawa nafsu, akan tetapi dasarnya adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Di dalam ayat yang lainnya juga Allah menegaskan, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Katakanlah Muhammad, sungguhnya aku adalah manusia wajar seperti manusia biasa. Bedanya saya diberi wahyu, saya diamanai untuk menyampaikan wahyu kepada umatku semuanya ini. Ikhwani rahimakumullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertugas menyampaikan wahyu, dikasih amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu, kewajiban umatnya adalah mentaati. Kewajiban umatnya adalah mengikuti dengan baik. Dan ini telah ditegaskan oleh Allah di dalam banyak ayat, di antaranya atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasulnya. Juga ditegaskan di dalam ayat lain, mayyud'ir rasul faqad ata'allah. Barang siapa yang mentaati rasul berarti mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengancam barang siapa yang mencoba-coba untuk menyelisihi, untuk menantang dan membangkang ajaran Rasulullah, perintah ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menimpakan fitnah, Allah akan menimpakan siksaan yang maha pedih di dalam firman Allah, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah mereka-mereka yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut tertimpa fitnah atau tertimpa azab, bencana, siksaan yang pedih. Demikianlah ikhwani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mendorong dan memerintahkan serta mengajak kita untuk mengikuti dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan cinta kita kepada Allah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, tanda cinta kita kepada Allah, tanda sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di dalam firman Allah ditegaskan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian-kalian ini ngaku cinta Allah, mau mencintai Allah dengan baik, maka ikutilah aku. Jadi syarat mencintai Allah, syarat kita ini benar-benar cinta kita tulus diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain karena beliau adalah sosok figur yang paripurna, layak untuk kita jadikan contoh. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah ada di dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik. Maka sangat keliru kalau ada orang Islam lebih memfigurkan, lebih menteladani orang-orang sesat, orang-orang kafir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ikhwani rahimakumullah, kita akan membahas masalah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kita, yaitu masalah salawat kepada beliau. Membaca salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan hak yang harus ditunaikan oleh setiap umatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah malaikatnya bersolawat atas Rasulullah, atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salam pada beliau. Dalam hadis yang lainnya juga Rasulullah mengatakan, bakhil orang yang mendengar namanya disebut tidak mengucapkan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ikhwani rahimakumullah, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kita adalah menghormati ahlul bait, menghormati keluarganya, menjunjung tinggi keluarganya, melindungi dan menjaga kehormatan ahlul bait atau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud ahlul bait adalah orang-orang yang masih ada hubungan nasab dan hubungan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasab artinya dia masih ada hubungan kerabat Rasulullah seperti keluarga Ja'far, Uqail, Abbas, Al-Haris, Abdul Muttalib dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman artinya keluarga-keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengimani, yang menerima serta membenarkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini walaupun keluarga dekat, walaupun dia memiliki hubungan darah sangat dekat tetapi tidak iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak bisa mengatakan dia ahlul bait yang wajib kita hormati, ahlul bait yang wajib kita lindungi kehormatannya seperti Abu Jahal dan yang lainnya. Ikhwani rahimakumullah, serta merta kita mengandalkan nasab tidak bisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, mintalah apa saja dari harta bapakmu. Sesungguhnya saya dan sesungguhnya saya tidak bisa menjamin kamu di hadapan Allah nanti, wahai Fatimah." Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Barang siapa yang amalnya itu lamban, kebaikannya lamban, maka nasabnya tidak bisa mempercepat. Ikhwani rahimakumullah, saudara-saudariku.

hadisnya, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia-manusia yang hidup zamanku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan satu komentar-komentar yang sangat-sangat memuji dan menyanjung beliau-beliau ini. Di antaranya di dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Yang artinya, orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah meridai mereka dan mereka-mereka pun senang terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyiapkan kepada mereka surga yang di bawahnya ada sungai-sungai mengalir. Dia menghuni di tempat itu selama-lamanya, dan itulah kesuksesan yang agung. Mereka juga digambarkan di dalam ayat yang lainnya, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum rukkan sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama beliau sangat tegas dan keras kepada orang-orang kafir, dan sangat sayang dan menaruh kasih sayang di antara sesama mereka. Kalian melihat mereka senang ruku dan senang sujud dalam rangka mencari karunia dari Allah dan keridhaannya. Selanjutnya, ikhwani rahimakumullah, sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap peristiwa-peristiwa, perbedaan-perbedaan, perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat. Kita akui bahwa di dalam sejarah sahabat ada fitnah dan perselisihan di antara mereka. Akan tetapi ahli sunnah wal jamaah bersikap perselisihan itu merupakan suatu hal yang harus kita diamkan, sambil selalu dan selalu memintakan ampun kepada Allah kepada mereka, sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah di dalam surat Al-Hasyr, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa teman-teman kami yang telah mendahului kami seiman dan seislam. Dan janganlah jadikan di dalam hati-hati kami ada rasa dengki hasad terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sekarang kita akan membahas tentang masalah larangan kita memaki, mengejek, dan menghina sahabat. Sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap sahabat, seluruh sahabat adalah umat yang terbaik. Dan sikap ahli sunnah wal jamaah juga meyakini seyakin-yakinnya bahwa tidak ada amalan yang terbaik kecuali amalan-amalan yang dilakukan oleh para sahabat. Sehingga ikhwani rahimakumullah, apapun amalan yang telah kita lakukan tidak bisa menyamai, tidak bisa menandingi amalan-amalan yang telah diperbuat oleh para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hal ini bersabda, "La tasubbu ashhabi fa walladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dahaban ma balagha mudda ahadihim wala nusayfahu." Hadis muttafaqun alaih. Yang artinya, janganlah kalian-kalian memaki sahabat-sahabatku demi zat jiwaku yang ada di tangannya. Seandainya di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan bisa menyamai satu mud yang telah diinfakkan oleh mereka ataupun separuhnya. Artinya, ikhwani rahimakumullah, kalau seandainya kita bisa mengamal atau bisa menginfakkan harta kita berupa emas sebesar gunung Uhud, itu pun nilainya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa menyamai satu mudnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau separuhnya. Sehingga tidak ada apa yang kita banggakan di hadapan para sahabat. Tidak ada yang bisa kita unggulkan di depan para sahabat. Amalan-amalan kita yang kita perbuat, infak-infak yang telah kita berikan, seluruhnya ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan amalan-amalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Assalamualaikum Sobat Yufid. Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki. Mau? Hubungi kami sekarang ya. Kami tunggu ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, utamanya nikmat mengenal petunjuknya yang sempurna dalam agamanya, nikmat mengenal Islam, nikmat mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat bisa terus mengadakan majelis ilmu yang merupakan sebab utama turunnya kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Barakallahu fikum, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Di antara manfaat terbesar daripada ilmu yang bermanfaat yang terus kita pelajari, ya, mengenal agama dengan dalilnya, mengenal tauhid dengan dalilnya, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dalilnya, adalah membentuk hati manusia yang terbiasa untuk menetapi kebenaran, mencintainya dan mendahulukannya, serta terbiasa untuk mengenal kebatilan, mendeteksi kebatilan, untuk menjauhinya dan membencinya. Ini yang kita rasakan setelah kita menuntut ilmu, mengenal akidah ahlu sunnah wal jamaah, mengenal kebenaran dengan dalilnya. Tentu antum semua sering merasakan dan menyaksikan ketika terjadi perbuatan-perbuatan buruk di masyarakat, ya, kita rasakan kenapa orang mau melakukan keburukan tersebut, padahal jelas-jelas ini bertentangan dengan agama. Kita rasakan itu sangat buruk, misalnya perbuatan syirik. Jelas-jelas tidak masuk akal. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha kaya dan maha kuasa, maha perkasa dengan makhluk yang lemah. Tidak masuk akal bagi kita. Tapi kenapa masih ada orang yang melakukannya? Perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi di sebagian masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka untuk kembali kepada kebenaran. Kita ingkari, kita rasakan ini sangat buruk, tapi masih ada juga orang-orang yang mengerjakannya dan menganggap baik perbuatannya. Coba antum lihat, di sini terlihat perbedaan nyata antara orang yang hatinya terbiasa diisi dengan kebenaran. Hatinya terbiasa mengenal dalil. Terbiasa dibacakan di hadapannya ayat-ayat Al-Quran dengan penafsiran yang benar, nukilan dari para ulama salaf. Terbiasa dibacakan di hadapannya hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga secara tabiat hatinya dia akan mengingkari ketika melihat atau mendapatkan satu amal yang tidak bersumber dari dalil yang benar. Coba antum merasakan, ini didapati oleh orang-orang yang telah lama menuntut ilmu, mengenal kebenaran dengan dalilnya, kemudian kebenaran itu menancap kuat dalam hatinya. Dan ternyata inilah yang akan menjadi sebab dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala manusia akan selamat dalam mengarungi hidupnya. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan iman itu di hati, tempat asalnya. Hati juga yang nanti akan mengendalikan anggota badan. Dan yang pertama kali dan selalu berusaha diserang oleh syaitan pada diri manusia adalah dimulai dari hatinya. Fitnah ditampakkan oleh syaitan ke hati manusia supaya merusak keyakinannya, supaya menjadikan dangkal pemahamannya, akhirnya mudah dipengaruhi. Dalam hal inilah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyatakan sebuah ucapannya yang terkenal yang menjadi tema bahasan kajian kita di malam hari ini. Halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihi ma'rufan wa yunkiru bihi munkaran. Binasalah, celakalah, akan hancur seseorang yang tidak memiliki hati, yang dengan hatinya itu dia mengenal kebaikan sebagai kebaikan, mengenal kebaikan sebagai yang ma'ruf, dan mengingkari kemungkaran sebagai keburukan. Orang yang tidak punya hati, yang bisa membedakan dengan sendirinya, mengetahui ini yang benar, sehingga dia tenang untuk mengikuti dan mengutamakannya, mengetahui keburukan sehingga dengan sendirinya dia menjauhi dan mengingkarinya, orang yang tidak punya hati seperti ini, maka dia termasuk orang-orang yang celaka dan orang-orang yang binasa. Dia akan mudah termakan tipu daya syaitan. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Ucapan Abdullah bin Mas'ud ini dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Ighathatul Lahfan ketika menjelaskan tentang perbedaan antara hati yang sehat dan hati yang sakit.

0: Subhanallah Pak.
1: Ya wajar 950 tahun nongkrongin 80 orang. Udah begitu ngejel lagi. Ya Allah, Rabbi in Rabbi la tadarran 'alal mardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan sisakan lagi satu pun orang kafir di muka bumi. Mentok udah. Sudah. Diginiin, diginiin enggak kena. Ada. Itu proses dakwah, Pak. Kita kalau sekarang ngikutin Rasul, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ittiba enggak kita? Kalau kita ittiba sama Rasul, lakukan proses dakwah, cari khilafah kekuasaan seperti yang diproses sama Rasulullah. In tansurullaha yansurkum. Itu sudah jelas insyaallah. Jam berapa, Pak? Wah, masih ada insyaallah. Ustaz, bagaimana dengan Pitung juga salafi enggak? Pitung siapa? Si Pitung. Ngapain masuk-masukin sini? Parah lo. Nanti ji dong. Sekalian aja itu yang itu dari Solo Blambangan itu. Ada-ada aja. Ya, Wahabi. Intinya ana enggak punya sejarah tentang Ji Pitung. Itu antum tanyain nama sutradaranya itu. Wahabiyah yang menjadi hujatan sebenarnya dinisbatkan yang namanya Abdul Wahab bin Abdurrahman. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukannya dinisbatkan Wahabiyah. Hadirin sekalian, ini permainan kata. Wahabiyah, Wahabi ya betul. Sebetulnya sejak awal munculnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, orang-orang barat itu menamakan Muhammadiyah. Dan sebagian mengatakan ikhwan man ata'a Allah, saudara-saudara yang senang mentaati Allah. Itu. Jadi belum ada pernah di dalam tulisan mereka istilah Wahabi. Ya ikhwan, kalau kita paham sejarah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dijulukin oleh musuhnya dulu Muhammadiyah sama yang ikhwan man ata Allah. Itu disebutkan oleh Khairuddin Az-Zikli di dalam kitabnya Al-A'lam tadi. Itu kalau kita masalah sejarah itu. Cuman memang gitu Pak, sejarah ini sekarang banyak enggak dipelajari orang, dipelajari pun dipleset-plesetin. Contoh aja yang di film itu Pangeran Kiang Santang. Itu kan pemelesetan sejarah Mataram itu. Mosok tengkarnya itu pakai ajian semuanya. Itu enggak ada orang yang punya kesaktian seperti itu. Itu. Ini semuanya pemelesetan. Karena kalau enggak dipelesetin enggak laku filmnya gitu loh. Contoh aja bagaimana pemelesetan kisah Wali Songo itu. Mana ada orang tapa sampai lumutan itu. Enggak kencing, enggak eek, enggak makan. Itu Nabi Muhammad aja enggak kuat toh, Mas. Enggak kuat. Ana jamin. Yang lebih lucu lagi cerita pang ini Sunan Geseng. Sunan Geseng itu Pandanarang. Yang disuruh untuk keluar dari istana Semarang, ya Kadipaten Semarang, karena dia menyelisih ajaran Sunan Kalijogo. Akhirnya dia itu bertapa di daerah Klaten, tepatnya di daerah mana itu. Nah di situ tapanya di alang-alang banyak sekali. Sunan Kula Kalijogo lupa kalau punya murid lagi tapa. Baru inget-inget setelah tahunan, setelah didatangin, ilalang sudah menutupin seluruh tempat pertapaannya. Dicari gak ketemu, akhirnya dibakar itu ilalangnya. Gosong ditemukan. Akhirnya sejak itu ditemukan gosong tapi masih hidup. Dijulukin Sunan Geseng. Ini nanti cerita lagi ada Sunan Mbah Son Haji sama Mbah Soleh lebih seru lagi. Jadi paham Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sering didengar yaitu paham Wahabi. Ahlu sunnah berpaham Wahabi, betul kan? Hadirin sekalian, inti kesimpulannya, Wahabi gak ada kaitannya dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan gak ada kaitannya dengan dakwah salafiyah.

dan tidak ada kaitannya sedikit pun dengan ajaran yang ditebarkan Syekh Muhammad bin Abdul. Saya tantang, dari sisi mananya kita julukin dia Wahabi? Namanya Muhammad. Ajarannya pernah enggak kita temukan di salah satu kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lembaran sedikit? Aliran saya Wahabi, organisasi saya Wahabi, pengurusnya, ketuanya ini, sekretarisnya ini, bendaranya ini. Kalau memang itu bentuk organisasi, kalau jamaah harusnya seperti kelompok-kelompok lain. On contoh organisasi manapun selalu menyebutkan organisasi saya Muhammadiyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab enggak pernah implisit apalagi eksplisit menyebutkan saya itu Wahabi. Dengan demikian, kalau ada orang yang mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab Wahabi adalah fitnah murni, ya. Ada lagi? Sudah cukup? Cukup? Saya kira begitu, Pak. Karena kalau dilanjutin memang sampai asar, saya enggak mungkin karena ini tablet dan panitia katanya juga enggak siap ngasih makan. Kalau ngasih makan, padahal kalau ngasih makan seperti ini, masya Allah, dapat surga. Makanya anak ingetin, antum kalau mau cari surga, gampang, kasih makan peserta tablik. Rasul mengatakan, absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu billaili wannasun yamtadkhulul jannata bisalam. Tebarkan salam, kasih makan, mutlak loh. Ngaji enggak ngaji, kasih. Kayak miskin, sambung silaturahmi, sholat di malam hari, tahajud, orang sedang tidur, masuk surga dengan aman, selamat. Tuh, dan insya Allah minimal, wah saya kayaknya ada tablet nih, punya mobil, udah mobil saya isi 5 kardus aqua mineral gitu. Yang satunya, anak kan punya rumah makan Padang, telepon, tolong siapin 500 bungkus, begitu. Aduh, gitu ya kawan. Antum bakhil banget. Jadi kalau urusan begini bakhil gitu loh. Wallahi. Jadi kalau urusan infak itu yang keluar kecil selalu ya. Kalau ditanya, "Pak, kalau saya gede enggak ikhlas, kalau kecil ikhlas." Makanya keluar gambar Imam Bonjol. So, kotak masjid. Makanya kalau dibuka kotak masjid, masya Allah, Imam Bonjol semua. Atau gambar pedang Batimura itu. Itu aja yang masuk kota. Nah ini kesempatan, masya Allah, yakin diterima dengan penuh dua tangan karena lapar. Nggak peduli Pak, di sini mau orang kaya raya, antum kasih makan habis tablet dimakan. Kenapa? Lapar, anak aja lapar. Makanya tolonglah, ini berpikirnya itu berpikir sosial, kebersamaan. Jangan, ya Allah, kasihan kadang-kadang jajan sono itu. Ya memang ada untungnya, tukang ketoprak, tukang ini laku. Tapi sekali-kali antum sodako. Orang, pokoknya kalau semakin orang itu seneng, antum didoain, ya Allah, mudah-mudahan yang ngasih makan ini, kalau sudah nikah, nikah lagi. Kalau belum nikah, dapat jodoh yang soleha. Itu doa. Emang gak seneng antum didoain begitu? Kalau dia punya rumah makan, berkah rumah makan, ya Allah, kasih rezeki lancar. Yakin antum didoakan. Karena apa? Lapar. Gitu. Doanya orang lapar itu mustajab. Mustajab. Ya, demikian aja. Kita siap-siap sholat, wudhu semua. Dan subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suatu saat Abu Zara keluar dari rumahnya di pagi hari, maka dia melihat seorang wanita, rupanya wanita yang cantik dan montok dan seksi. Fanakahaha wa talaqani, maka dia pun menceraikan aku dan menikahi wanita tadi. Setelah itu saya menikah dengan seorang yang terkemuka, orang kaya juga, bahkan lebih kaya daripada Abu Zara. Lau jama'tu kulla syai'in a'tanihi ma balaga asghar aniyati Abi Zara. Kalau seandainya saya kumpulkan seluruh pemberian suamiku yang kedua ini, tidak akan bisa mengalahkan secuil pemberian Abu Zara. Kuntu laki ka Abi Zara li ummi Zara. Wahai Aisyah, sungguhnya kedudukanku di hatimu sebagaimana kedudukan Ummu Zara, kedudukan Abu Zara di hati Ummu Zara. Illa anna Abu Zara talak wa anni lam utalik. Hanya saja Abu Zara menceraikan, adapun aku tidak menceraikanmu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang telah diumumkan, maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengupas sebuah hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya As-Sahih Al-Bukhari dalam sebuah bab yang beliau beri judul Husnul Mu'asyarah Ma'al Ahl, yaitu bagaimana bisa melakukan pergaulan yang baik, berakhlak yang baik terhadap istri. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan bagi kalian istri-istri yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan mawaddah dan rahmah, yaitu saling mencintai dan saling kasih sayang di antara pasutri, pasangan suami istri. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataan yang kita lihat di lapangan, betapa banyak pasangan suami istri yang tidak mendapatkan janji Allah ini, tidak mendapatkan tanda-tanda kebesaran Allah ini. Banyak pasangan suami istri yang hari-hari mereka penuhi dengan pertengkaran, dengan cekcok di antara mereka. Kenapa bisa demikian? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, barang siapa yang menikah, maka Allah akan tumbuhkan rasa cinta dan rasa kasih sayang di antara pasangan suami istri. Banyak sebab yang disebutkan oleh para ulama, namun di antara sebab terbesar yang menjadikan hilangnya rasa cinta atau kurangnya rasa cinta dan rasa kasih sayang di antara pasangan suami istri adalah karena salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, tidak menunaikan hak pasangannya. Entah istri yang tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri, tidak menunaikan hak suaminya, atau sebaliknya, suami tidak menunaikan hak-hak istrinya. Inilah yang menyebabkan timbulnya kerenggangan di antara pasangan suami istri. Yang kita dapati, sebagian suami banyak menuntut terhadap istrinya. Fenomena ini terutama terjadi terus terang saja di kalangan ikhwan dan akhwat yang sudah kenal pengajian. Tatkala sang suami mengetahui betapa besar haknya yang harus ditunaikan oleh sang istri, maka sering dia menuntut kepada istrinya. Dan sebegitu juga, begitu pula sebagian istri banyak menuntut terhadap suaminya tanpa melihat bagaimana kondisi suaminya. Oleh karenanya syariat melarang adanya seorang yang hanya bisa menuntut namun tidak bisa menunaikan kewajibannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin." Kata Allah, "Wailun," celaka, neraka wail, "lil mutaffifin," bagi orang-orang berbuat curang, curang dalam timbangan. "Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun," kalau mereka kalau mereka beli barang dari orang, pingin timbangannya dipenuhin. "Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun," namun sebaliknya kalau jual barang sama orang, timbangannya dikurangi. Dia menuntut kalau beli harus dipenuhi haknya. Tatkala ada orang beli sama dia, dia tidak penuhi hak pembeli. "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun," tidakkah mereka tahu bahwasanya mereka akan dibangkitkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mensifati orang seperti ini dengan
Wailun lil mutaffifin, celaka terhadap orang-orang yang curang. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwasanya meskipun ayat ini berkaitan dengan orang yang menjual beli dengan timbangan, namun juga berkaitan ini sebagai contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ayat ini juga mengenai pasangan suami istri. Ya. Kalau ada seorang istri yang hanya bisa menuntut, menuntut dan menuntut, tidak menunaikan kewajibannya sebagai istri, maka terkena ancaman ayat ini. Wailun laha, celaka bagi dia. Celaka bagi istri yang modelnya seperti ini. Sebaliknya pula, seorang suami yang hanya bisa menuntut, istriku kamu harus cantik, kamu harus gini, kamu harus gini, sementara dia tidak perhatikan kewajiban dia sebagai suami, maka terancam juga dengan ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wailun lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang seperti ini. Oleh karenanya kedua belah pihak, baik istri maupun suami, jangan hanya bisa menuntut haknya, tetapi dia juga harus menunaikan kewajibannya, menunaikan hak pasangannya. Adapun hak suami terhadap istri memang sangat besar. Kita semua mungkin sudah menghafalkannya, terutama para suami. Hak suami terhadap istri sangat besar. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Kalau saya boleh menyuruh seorang sujud kepada selain Allah, maka akan saya perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Kenapa ikhwan? Ya, karena saking besarnya, sangat besarnya hak suami sang wanita. Kalau boleh Rasulullah perintahkan seorang sujud kepada selain Allah, akan diperintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Bahkan dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna fi lawan apa seandainya min qadamihi ila mafraq ra'sihi qurhatun." Ya, seandainya pada tubuh suami, seorang suami dari ujung kaki sampai ujung rambut keluar ada luka yang mengeluarkan tanbijesu, mengeluarkan apa minal qih bil qih wasadid, mengeluarkan darah dan nanah, ya. Kemudian datang istrinya, fastaqbalathu, kemudian dia menghadap suaminya, falahasathu, kemudian dia jilat nanah tersebut dari ujung kaki sampai ujung rambut, ma'addat haqqahu, maka dia masih belum bisa menunaikan hak suaminya. Menunjukkan bagaimana besarnya hak seorang suami terhadap istri. Oleh karena tatkala ada seorang sahabiyah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suaminya, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sang wanita, lihat bagaimana kedudukanmu di hati suamimu. Sungguhnya suamimu," artinya apa kata para ulama, pintu terbesar yang memudahkan seorang wanita masuk ke dalam surga adalah berbakti kepada suami, mencari ridho suami. Dan jika seorang istri tidak mendapatkan ridho suaminya, malah membangkang terhadap suaminya dan suaminya murka kepada istrinya, maka ini merupakan pintu terbesar untuk masukkan sang wanita ke dalam api neraka jahannam. Makanya Rasulullah mengatakan, "Fa innahu jannatuki wa naruki." Sungguhnya suami itu surgamu dan juga nerakamu. Maka berhati-hatilah para wanita. Dan dalil-dalil yang menunjukkan akan besarnya hak suami sangatlah banyak. Sampai-sampai kalau kita boleh katakan, ya, kalau ada istilah bahwasanya surga berada di telapak kaki ibu, adapun bagi seorang wanita surga berada di telapak kaki suaminya. Sampai para ulama menyebutkan jika bertentangan antara kepentingan atau perintah seorang suami dengan perintah orang tua sang wanita, maka dia harus mendahulukan perintah suaminya. Ini jelas ya bahwasanya hak seorang suami sangat besar terhadap seorang wanita. Namun ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, terkhususnya bagi para suami, tentunya para suami juga punya kewajiban yang harus dia tunaikan kepada istri-istrinya. Ya. Dia tidak hanya sekedar bisa menuntut, namun dia juga harus bisa menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli."

Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian, sebaik-baik kalian, akhlak yang paling bagus yang dimiliki oleh seorang itu orang yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Kemudian kata Nabi SAW, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik diantara kalian terhadap istriku. Ini subhanallah sabda Nabi SAW. Sampai Rasulullah SAW memvonis bahwasanya orang yang paling baik yaitu yang paling baik terhadap istrinya. Kenapa bisa demikian? Ikhwani fillah, ikhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Karena akhlak seorang suami di hadapan istrinya itu akhlak yang sejati, bukan akhlak munafik. Akhlak yang benar-benar seperti itu. Berbeda dengan seorang lelaki tatkala bertemu dengan temannya, tatkala bertemu dengan ustadznya, dia bisa berbuat tasannu, dia bisa membuat-buat seakan-akan dia berakhlak mulia, dia senyum terhadap ustadznya, ketemu dengan temannya ramah tamah, memilih kata-kata yang bagus kalau bertemu dengan temannya, berbicara dengan ustadznya memilih kata-kata yang bagus, tidak sembarang perkataan dia keluarkan. Dia bisa berbuat demikian. Kenapa? Karena pertemuannya dengan temannya hanya sebentar. 1 jam, 2 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Ketemu ustadznya pun cuma sebentar. Tetapi tatkala dia di rumah, bertemu dengan istrinya dengan waktu yang sangat lama. Ya. Kemudian bertemu dengan makhluk yang lemah, seorang wanita-wanita, makhluk yang lemah. Maka akan tampak akhlaknya yang asli. Kalau dia berkata buruk, maka memang kalau dia akhlaknya buruk akan nampak di hadapan istrinya. Oleh karenanya barang siapa yang bisa berakhlak mulia di hadapan istrinya dalam waktu yang lama, berarti memang akhlaknya benar-benar mulia. Pantas saja Nabi SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Oleh karenanya ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, pada kesempatan yang berbahagia ini kita mencoba menyarah ya, atau mengambil faedah dari sebuah hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab husnul muasyarah ma'al ahl, yaitu bagaimana bisa berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik terhadap istri ya. Hadis ini merupakan sebuah cerita yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ceritanya Aisyah cerita menyampaikan cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan cerita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ceritanya panjang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkannya sampai selesai, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi komentar terhadap cerita tersebut. Jadi lihat bagaimana sabarnya Nabi mendengarkan cerita Aisyah. Kita dengarkan apa yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, jalasat ihda asyrata imra'atan fata'aqadna wa ta'ahadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna syai'an. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu ada 11 orang wanita. 11 orang wanita yang mereka berkumpul dan mereka bersepakat dan bertekad berjanji untuk membongkar seluruh rahasia suami mereka. Tidak boleh ada satu rahasia pun yang tersembunyi. Ini kesepakatan siapa? Kesepakatan para 11 istri tadi. Ya. Ini majelis apa ini? Majelis ghibah. Bukan majelis ilmu. Ini majelis ghibah. Yang kata para ulama diantaranya Ibnu Hajar rahimahullah, demikianlah para wanita. Kalau ngumpul biasanya apa? Ghibah. Kalau enggak ghibah teman-temannya sendiri, ghibah suami-suaminya. Kalau suaminya sudah selesai, ghibah ustadznya. Padahal ghibah adalah dosa besar. Ini kenyataan. Oleh karenanya di antara tafsiran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal mar'a khuliqat min dhila' wa inna awaja syai'in min adh-dhila' a'lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling atas. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan bahwasanya yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah atasnya merupakan isyarat bahwasanya lidahnya wanita tidak bisa dijaga. Ya. Sehingga mereka kalau ngumpul lakukan ghibah. Beda dengan laki-laki. Laki-laki kalau ngumpul bicarakan tentang bisnis, tentang apa? Masa depan, tentang MLM. Ya. Ya. Atau tapi demikian, tidak beda dengan perempuan ngomong. Ini kenyataan, dan ana harap ibu-ibu menerima kenyataan pahit bagi mereka ya. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Siapakah 11 orang wanita yang berkumpul untuk melakukan ghibah ini, untuk membongkar seluruh rahasia mereka? Disebutkan bahwasanya mereka adalah dari Arab, orang Arab terdahulu, bukan para sahabiat. Jangan salah sangka. Jangan sangka ini para sahabiat, istri-istri para sahabat. Enggak. Mereka adalah orang

orang terdahulu, ada yang mengatakan dari Yaman, ada mereka dari suku ini, suku anu, ya. Yang jelas mereka adalah 11 orang yang tidak diketahui oleh Aisyah dan tidak diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kata para ulama, ghibah kalau tidak diketahui pelakunya tidak jadi masalah. Misalnya kita mengatakan, "Ih, tadi ada orang bahlul di jalan ngomong." Kan orang muslim tapi dia bahlul. Tapi yang mendengar tidak tahu siapa orang tadi. Ini bukan ghibah. Ini bukan ghibah karena yang dijelek-jelekin tidak diketahui siapa orangnya. Jadi 11 wanita ini menggibah suaminya, ya enggak? Aisyah juga menggibah 11. Paham enggak? Ya, jadi 11 wanita menggibah suaminya, Aisyah juga menggibah bahwasanya ada wanita sedang bergibah. Jadi Aisyah juga menggibah, tapi karena 11 wanita ini tidak diketahui siapa juntrungnya, maka tidak jadi masalah, dibolehkan dalam syariat. Buktinya Rasulullah SAW tidak menyalahkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita dengar apa ghibah 11 wanita tadi? Karena di sini ada tipe pertama sampai tipe 11. Anak khawatir antum tipe ke-7. Kalau tipe ke-5 masih mending ya. Nanti antum lihat siapa tipe ke-5, siapa tipe ke-7 ya. Siapa pilih tipe nomor 2? Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Qalatil ula. Berkata wanita yang pertama. Mulailah wanita yang pertama membuka majelis ghibahnya. Zauji lahmu jamalin ghassin ala jabalin wa'rin la sahlun fayurtaqa wala saminun fayuntaqal. Kata dia, suamiku, kata wanita pertama, suamiku seperti daging onta yang kurus yang berada di atas puncak gunung yang terjal, susah untuk dinaiki gunung tersebut dan malas untuk bawa pulang apa daging yang kurus tadi. Ada yang paham maknanya? Hah? Saya tanya sama antum. Kata dia, suamiku seperti daging apa? Daging onta yang kurus yang berada di atas puncak gunung. Yang gunung tadi susah untuk dinaiki. Wala saminun fayuntaqal, kalau sudah sampai ke atas mau bawa mikul dagingnya juga malas, daging cuma sedikit, ngapain pikul jauh-jauh turun ke gunung? Sudah biarin aja, enggak usah diambil. Tidak, antum tidak ada yang paham, subhanallah. Saya juga dulu tidak paham. Sampai saya baca penjelasan para ulama baru saya paham. Ini menunjukkan bagaimana cerdasnya siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Cerdasnya Aisyah. Sampai disebut oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah, salah seorang tabi'in, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha menghafal 18.000 syair Arab. Dia menghafal syair dan juga mengenal perkataan orang-orang Arab sehingga dia bisa mengungkapkan ghibahnya para wanita tersebut dengan perkataan kiasan. Dan yang dengar siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi paham. Kalau kita enggak paham. Inilah hikmahnya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketahuilah ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum. Sebagian orang-orang yang munafik atau orang-orang kafir, mereka mendengung-dengungkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah banyak wanita hanya memuaskan hawa nafsu, sampai menikahi seorang wanita yang masih kecil seperti Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita katakan tidak benar. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa? 9. Yang perawan cuma Aisyah radhiyallahu taala anha, yang sisanya janda semuanya. Dan kebanyakannya lebih dari 50 tahun umurnya. Makanya kalau antum kalau mau ta'adud, ikuti sunnah Nabi. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha satu-satunya wanita yang masih gadis. Kenapa Rasulullah menikahinya? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW kata Nabi SAW, "Urituki ya fil manami thalatha layalin." Saya melihat engkau dalam mimpiku wahai Aisyah sebanyak 3 kali. Dalam riwayat 2 kali Rasulullah mimpi ketemu Aisyah. Jibril alaihissalam datang membawa khirqa min haririn khadra, membawa sebuah kain sutra yang berwarna hijau dan di situ ada gambar Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Jibril alaihissalam, "Hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah." Wahai Muhammad, ini istrimu di dunia dan akhirat. Dan kita tahu bahwasanya mimpi para nabi merupakan wahyu. Jadi Nabi SAW sudah diisyaratkan oleh Allah untuk menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha yang masih usia sangat muda. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu taala orangnya sangat cerdas dan kemudaan dia ya belum dilalui dengan masa lalu yang sangat banyak, beda dengan wanita 50 tahun, terlalu banyak pengalaman. Tapi kalau masih 9

Ini merupakan hikmah kenapa Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah padahal dalam usia sangat muda beliau, kecerdasan beliau dan mudahnya beliau untuk menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Dan di antara kecerdasan Aisyah, perhatikanlah hadis ini. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha mengungkapkan gibahnya 11 wanita tadi dengan bahasa-bahasa kiasan. Dia mengatakan, qalatil ula, wanita pertama berkata, suamiku seperti daging onta yang kurus yang berada di atas puncak gunung yang sangat terjal, tidak mudah untuk didaki, dan kalau sudah sampai di atas malas untuk membawa turun daging yang kurus. Maksudnya apa? Wanita pertama ingin mengatakan, suami saya pelitnya luar biasa. Apa? Pelitnya luar biasa. Jadi suami saya itu seperti daging. Daging itu ada tiga yang ma'ruf di sana. Ada daging kambing nomor satu, daging sapi, dan ada daging onta. Daging onta ini kurang favorit. Kenapa? Karena alot dan agak berbau. Karena alot dan agak berbau. Kata dia, suami saya seperti daging. Namun bukan daging kambing. Daging onta. Bukan onta yang gagah, perkasa. Onta yang kurus. Di mana letaknya? Di atas puncak gunung. Dia ingin katakan, kalau saya ingin ngambil duit dari suami saya harus rayu-rayu dengan setengah mati. Seakan-akan saya mendaki gunung yang sangat terjal. Sulit daki gunung, lama. Jadi kalau ngerayu, mas, saya butuh ini mas. Cuek aja suami saya ini. Tidak, seakan-akan tidak ada perasaannya. Setelah saya rayu mungkin seminggu, dua minggu, mungkin sebulan, saya berhasil merayu, dia mengatakan, baiklah istriku, saya akan berikan kau hadiah. Ternyata dikasih cuma 10.000. Ya. Artinya, ternyata yang dia dapatkan cuma daging onta yang kurus. Setelah dia naik puncak gunung, cuma ada daging onta yang kurus. Terus mau dibawa pulang, turun gunung lagi setengah mati. Enggak usah deh, istri 10.000 buat apa? Itulah suami saya, pelitnya luar biasa. Ini contoh profil suami yang pertama. Saya rasa ada di antara bapak-bapak sekalian. Ada atau tidak? Tidak ada insyaallah. Yang sangat pelit terhadap istrinya. Ini adalah contoh yang buruk bagi para suami ya. Karena ikhwani fillah akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum, berbuat baik kepada istri ya, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran indallah alladhi anfaqtahu ala ahlik. Kata Nabi SAW, sekeping dinar yang kau infakkan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk membebaskan seorang budak, dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk bersedekah kepada fakir miskin, dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk keluargamu, maka yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang kau infakkan untuk keluargamu. Kenapa ikhwan? Karena berinfak kepada anak istri hukumnya wajib ya. Adapun berinfak kepada yang tadi kita sebutkan, jihad, kemudian bebaskan budak dan fakir miskin, hukumnya sunnah. Oleh karena Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan, perkara yang wajib lebih dicintai oleh Allah daripada perkara yang sunnah. Makanya seorang jangan sampai tatkala dia bersedekah kepada fakir miskin, dia merasa seakan-akan dia dapat pahala besar. Sedangkan tatkala dia bersedekah membiayai anaknya untuk sekolah, memberi makanan buat istrinya, seakan-akan tidak dapat pahala. Enggak, sebaliknya. Justru uang yang dia keluarkan untuk biaya kehidupan keluarganya, itu pahalanya lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkara yang sunnah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik." Tidaklah engkau mengeluarkan atau sedekah kecuali yang engkau harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali kau akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu itu juga dapat pahala dengan syarat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nyuap istri itu dapat pahala. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan, kondisi seorang suami yang nyuap istrinya itu benar-benar kondisi dunia, sedang bermesra-mesraan, bisa jadi lupa akhirat. Antum lagi bercumbu sama istri saja terkadang tidak nyuap istri. Waktunya makan, makan sendiri-sendiri. Namun kalau sudah sampai tahapan antum suap istri, itu benar-benar lagi mesra banget. Ya. Itu saja dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi kalau antum belikan istri buku-buku agama, antum umrohkan istri antum, subhanallah. Bagaimana lagi pahala yang besar yang Allah janjikan kepada seorang yang tidak pelit kepada istrinya.
Oleh karena ikhwani fillah sania Allah ya.

0: Jadi suami yang pertama ini adalah suami yang pelit, dan kita semoga tidak menjadi suami yang pelit. Kita lanjutkan wanita yang kedua, gibah yang kedua. Qalat tsaniyah, berkata Aisyah. Berkata wanita yang kedua, "Zauji la abuthu khabara. Inni akhafu alla adhara. In adzkurhu adzkur ujarah wa bujarah." Kata wanita yang kedua, kayaknya dia mengkhianati kesepakatan. Dia mengatakan, adapun suamiku, saya tidak akan membongkar rahasianya. Kata wanita yang kedua, kayaknya sudah ngaji dia. Ini akhafu alla adhara. Saya takut kalau saya harus meninggalkan suamiku. Saya tidak mampu untuk meninggalkan suamiku. In adzkurhu, kalau saya mau cerita tentang aib suamiku, adzkur ujarah wa bujarah, maka saya akan sebutkan urat-urat yang ada di badannya dan urat-urat yang ada di perutnya. Artinya udelnya pun bisa saya ceritakan. Jadi wanita yang kedua ini rupanya dia menyelisih kesepakatan, dan dia takut. Dia takut apa, kata dia, "Inni akhafu alla adhar." Saya khawatir tidak mampu untuk meninggalkan suami saya. Artinya apa? Dia khawatir kalau dia menggibah suaminya, terus ketahuan sama suaminya, dia akan dicerai. Dan dia tidak mampu untuk dicerai, belum siap. Namun dia kasih isyarat, kata dia, "Wahai teman-temanku, kalau saya mau cerita, aib suamiku itu banyak sekali. Saya akan sebutkan urat yang ada di badannya dan urat ada di perutnya." Itu ungkapan dari apa? Aib. Artinya, aib yang ada di badannya itu aib yang diketahui oleh orang-orang. Dan urat yang ada di perutnya, artinya ada aib yang orang tidak tahu, saya tahu. Kalau saya mau cerita, seluruh aibnya saya bongkar. Aib yang kelihatan maupun aib yang tersembunyi. Namun saya tidak mau cerita. Kenapa? Saya takut dicerai dan saya belum sanggup untuk ditinggal oleh suamiku. Ini cukup menderita wanita yang kedua ini. Suaminya akhlaknya buruk, aibnya banyak, namun dia tidak mau dicerai oleh suaminya. Dan ini kenyataan, ikhwani fil azan ya Allah wa iyyakum. Betapa banyak wanita yang sabar tatkala seorang suami mendzaliminya. Seorang suami mendzalimi istrinya. Mungkin sering ditampar, mungkin sering diomeli. Namun dia berpikir panjang, kalau saya dicerai bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Mau nikah sama siapa? Sementara di luar banyak persaingan. Yang janda saja, yang gadis saja banyak, apalagi yang janda. Laki-laki di tengah para wanita seperti apa? Kambing di tengah kembang-kembang. Seperti kumbang di tengah apa? Kembang-kembang. Banyak saingan, gimana? Apa yang harus saya bersabar, kata wanita ini ya. Oleh karenanya tamparan yang dia dapati, omelan yang dia dapati, dia anggap sarapan pagi, makan siang, makan malam, itu yang dia rasakan. Oleh karenanya ikhwani fil azan ya Allah, sebagian ulama mengatakan ya, bisa jadi seorang suami yang tidak menunaikan hak istrinya itu dosanya lebih besar daripada seorang istri yang tidak menunaikan hak suaminya. Kenapa ikhwan? Karena kalau ada seorang istri yang tidak menunaikan hak suaminya, suaminya dengan mudah menceraikannya, gampang. Masih banyak gadis, masih banyak kembang, masih banyak bunga di jalan, tinggal dicerai. Sebaliknya kalau ada seorang istri yang didzalimi suaminya, susah dia. Dia minta cerai juga susah, kalau cerai gimana? Siapa yang mau nikahi dia? Bagaimana anak-anaknya? Bagaimana masa depannya? Sehingga dalam kondisi seperti ini bisa jadi dosa seorang suami lebih gede daripada dosa seorang istri yang tidak menunaikan hak suaminya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang banyak mengingatkan kita akan pentingnya memperhatikan para wanita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istausu bin nisa'i khairan fa innahunna awanun 'indakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian berbuat baik kepada para wanita. Bahkan istausu, salinglah kalian nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan di antara kalian. Bin nisa'i khaira, untuk berbuat baik kepada wanita. Rasulullah mengingatkan kita untuk saling menasihati agar berbuat baik kepada istri-istri kita. Kemudian apa kata Nabi? Fa innahunna awanun 'indakum. Sungguhnya istri-istri kalian adalah tawanan yang kalian tawani. Ya memang, karena mereka seperti tawanan, tidak bisa apa-apa. Ya, kalau ada istri yang kurang ajar kita bisa tampar. Tapi kalau kita yang kurang ajar, istri kita enggak bisa nampar. Enggak bisa. Makanya dia tidak bisa apa-apa, lemah. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, "Fattaqullaha fin nisa." Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan hak-hak para wanita.
1: Fa innakum akhadhtumuhunna bi amanatillah.
0: Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya kalian telah mengambil para wanita dari amanah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para wanita adalah amanah yang kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menanyakan kepada kita, meminta pertanggungjawaban kita tentang amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi wanita yang kedua ini aibnya masih global, tidak tahu ya, suaminya suami aibnya masih global. Kita lanjutkan pada wanita yang ketiga. Qalat ats-tsalitsa, kata wanita yang ketiga, zauji al-ashannaq, in antiq utallaq, wa in askut u'allaq. Kata dia, suamiku tinggi, kalau saya ngomong langsung dicerai, kalau saya diam saya terkatung-katung. Kata dia, zauji al-ashannaq, zauji, suamiku tinggi. Para ulama khilaf tentang maksud wanita yang ketiga ini. Tatkala dia mengatakan suamiku tinggi, ada yang mengatakan maksudnya, disebutkan sama syurahul hadis, para penyarah hadis, ada yang mengatakan maksudnya wanita ini mengatakan suami saya ini goblok, suami saya apa? Goblok, atau telmi, telat mikir. Apa hubungannya telmi dengan tinggi? Ketahuilah ikhwani fillah wa fiddin azani Allah wa iyyakum, akidah ahlu sunnah, ini bicara akidah ini, berdasarkan dalil-dalil dalam Quran dan sunnah, bahwasanya berfikir itu merupakan proses kerjasama antara akal dengan jantung. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka memiliki jantung namun mereka tidak gunakan untuk berfikir. Ya, benar bahwasanya otak ini merupakan salah satu dari panca indera yang menangkap data dan memproses data, itu benar. Kita tidak pungkiri ini, orang kalau kesendung kepalanya begitu lupa ingatan. Jadi data itu ditangkap oleh otak dan diproses oleh otak. Namun yang menentukan oke atau tidak apa? Jantung. Yang mengatakan maju, lakukan atau tidak, jantung. Yang memproses berpikir apa? Otak. Tapi yang menentukan iya atau tidak adalah jantung. Oleh karenanya proses berpikir adalah kerjasama antara otak dengan jantung. Kalau seorang itu tinggi, jarak antara otak dengan jantung jauh. Sehingga proses itu lambat, aksesnya lambat. Oleh karenanya kalau orang pendek biasanya pintar, iya. Ini kata sebagian ulama ya, namun kita kan ini pendapat yang tidak benar ya. Ya, kalau begitu orang yang tinggi telmi semua, tidak. Tidak. Dan yang benar bahwasanya kata dia, zauji al-ashannat, zauji, suamiku itu tinggi, maksudnya suamiku itu angkuh. Tidak mau mendengar perkataanku, tidak mau mendengar masukan dariku. Ini pendapat yang benar. Jadi istri yang ketiga ini, dia bilang, wah suamiku tuh angkuh banget, tidak mau saya ikut campur sama sekali. Kalau saya ngomong sedikit, komentar sedikit, saya langsung dicerai. Kalau saya diam, saya terkatung-katung, seakan-akan saya bukan seorang istri. Hanya ketemu dengan dia di ranjang, selain itu gak ada urusan. Mau urusan kerja apa, tidak boleh ikut campur, wahai istriku, kata sang suami. Itulah model suami saya. Dan ini diterapkan oleh sebagian suami sampai zaman sekarang ini. Mereka salah paham, mereka berdalil dengan sebuah hadis. Kata mereka bahwasanya para wanita itu setengah otaknya, akalnya cuma setengah. Akalnya kurang. Dan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di awal dari Kitabul Haid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubi rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi SAW, saya tidak pernah melihat ada makhluk yang akalnya kurang, agamanya kurang, namun sangat mudah menjatuhkan seorang laki-laki, menghilangkan akal seorang laki-laki yang tegas daripada kalian, wahai para wanita. Jadi Rasulullah mensifati para wanita dengan kurang akal dan kurang agama. Buktinya kurang agama kalau haid tidak bisa sholat. Kalau kurang akal, persaksian seorang laki-laki sama dengan persaksian dua orang wanita. Namun wanita yang akalnya kurang ini sangat mudah menjatuhkan seorang laki-laki yang tegas, kata Nabi SAW. Dan ini benar. Betapa banyak laki-laki gagah perkasa, namun dikerling sama wanita langsung KO. satu kerlingan sudah KO, bingung 7 malam tidak bisa tidur gara-gara satu kerlingan wanita. Namun ini jadi perhatian kita, Rasulullah SAW mensifati para wanita dengan kurang akalnya. Jadi ini benar ikhwani fillah azani Allah fayakum. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan suami sebagai pemimpin di rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwasanya para laki-laki adalah pemimpin yang memegang qawamah, yang memegang kendali di rumah tangga. Dia yang mengendalikan istrinya, bukan sebaliknya istrinya yang mengendalikan suaminya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati para wanita dengan qawarir, menyamakan para wanita dengan kaca-kaca yang mudah pecah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rifqan bil qawarir, lemah lembutlah kalian terhadap kaca-kaca." Siapa mereka? Maksudnya para wanita. Karena memang demikian. Para wanita itu bisa jadi memang otaknya cerdas, bisa jadi. Bisa jadi IP-nya lebih tinggi daripada IP suaminya, bisa jadi. Bisa jadi. Akan tetapi tidak mampu menahan mengendalikan emosinya. Mereka ibarat seperti kaca mudah retak dan tidak kuat. Selain tubuhnya yang tidak kuat, otaknya pun tidak stabil. Oleh karena sebagai bukti, coba kalau antum ajak seorang wanita, ajak istri antum ke pasar, lihat ada baju-baju yang mahal, istri antum pasti, "Mas beli dong, beli, beli." Gak mikir bahwasanya SPP anak-anak sekolah belum dibayar. Iya, gak mikir dia. Utang belum dibayar, listrik belum dibayar, dot belum dibeli buat anak-anak, gak mikir. Pokoknya harus beli, mas, harus beli. Itu pikiran dia, pokoknya apa yang depan dia harus dibeli. Ada tetangga baru beli mobil baru, mas beli mobil baru. Gak mikir, padahal dia sudah punya mobil. Gak mikir dia. Itu kebanyakan wanita seperti itu. Dan antum bisa buktikan kalau ngajak, antum coba bawa uang 1 juta. Ini ada uang 1 juta. Ayo bu, kita belanja. Oh, langsung dia mikir, langsung pengin habis hari itu juga. Beda kalau laki-laki, otaknya panjang. Lihat baju bagus, SPP belum bayar, anda usah deh. Itu laki-laki seperti itu. Di antara hal yang menunjukkan wanita, otak wanita tidak stabil, maaf ibu-ibu. Seorang wanita, kalau kita salah ngomong sedikit saja, salah ngomong yang menyinggung hatinya, sudah dia jauh dari kita. Seakan-akan lepas pergi ke langit, jauh, terbang jauh. Gara-gara salah ngomong satu kalimat. Tapi kalau kita gombal sedikit saja, dengan satu kalimat kita tarik dia dari atas sampai ke bawah dan kita peluk. Dengan satu kalimat juga dia pun bisa kita dekati. Ini benar. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua makhluk yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang gagah perkasa dan perempuan yang penuh kelembutan dan otaknya tidak stabil. Adapun laki-laki otaknya cemerlang dan gagah perkasa. Oleh karenanya ini ada hikmah. Karena memang laki-laki butuh kepada wanita yang lemah lembut, ya. Kecantikan seorang wanita itu pada kelemah lembutannya. Kecantikan seorang itu pada manjanya itu. Kalau ada seorang istri yang manja, kita sayang. Ya, bukan mandi jarang. Tapi dia manja, lemah lembut, kita sayang. Karena istri kita butuh menunjukkan kejantanan kita di hadapan istri kita. Coba kalau istri kita gagah perkasa, dia tidak mampu. Sebaliknya juga, seorang wanita butuh dengan seorang suami yang gagah perkasa. Kalau suaminya lemah lembut, gemulai, tidak ada yang mau. Inilah hikmah. Oleh karenanya saya ingatkan kepada ibu-ibu sekalian, jangan sekali-sekali ingin mempelopori adanya slogan emansipasi wanita. Tidak akan mungkin seorang wanita sama seperti seorang lelaki. Meskipun sebagian orang berusaha, kita dapati laki-laki main bola, perempuan juga main bola, laki-laki ikut binaraga, perempuan juga ikut binaraga, laki-laki tinju, perempuan juga ikut tinju. Jangan berhayal seorang wanita menjadi laki-laki, jangan berhayal punya kumis, jangan berhayal punya jenggot. Jadi itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dengan perempuan, karena ada hikmah supaya saling melengkapi di antara keduanya. Dan memang benar ikhwani fil azani Allah wa yakum, sebagaimana anak katakan tadi, emosi wanita terkadang lebih tidak stabil daripada emosi lelaki. Akan tapi bukan berarti seorang suami tidak mendengar masukan masukan istrinya sama sekali, tidak benar. Terutama dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kerumah tanggaan, terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan anak-anak, dengan pendidikan, seharusnya seorang suami bermusyawarah dengan istrinya dalam menentukan sikap. Minimal seorang suami ajak musyawarah meskipun ditolak pendapatnya, minimal diajak supaya istri merasa apa? Dihargai. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta pendapat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha? Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengadakan umrah, kemudian beliau dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah dan para sahabat tidak bisa masuk kota Mekah dan terhalangi di tempat yang namanya Hudaybiyah. Kemudian akhirnya terjadilah perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin yang dinamakan dengan perjanjian Hudaybiyah. Yang zahir dari perjanjian tersebut merugikan kaum muslimin. Di antara perjanjian tersebut, kalau ada seorang muslim yang melarikan dirinya dari Mekah menuju Madinah, harus dikembalikan, kembalikan ke Mekah. Sebaliknya kalau ada orang kafir yang lari dari Madinah menuju Mekah, maka harus dibiarkan. Ini sangat membuat jengkel para sahabat. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun datang menemui Nabi. Kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, alasna alal haqqi wa hum alal batil." Wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran dan mereka orang-orang kafir di atas kebatilan? Kata Rasulullah SAW, "Na'am, iya benar." Umar berkata lagi. Umar tidak setuju dengan apa namanya perjanjian tersebut. Kata Umar, "Alaisa qatlana fil jannah wa qatlahum finnar?" Ya Rasulullah, bukankah kalau kita perang kita meninggal masuk surga, mereka mampus masuk neraka? Kata Rasulullah, "Benar." Apa kata Umar? "Falima nu'tid daniyata fi dinina?" Ngapain kita ngalah ya Rasulullah? Perang saja Rasulullah. Rasulullah tidak setuju. Ini yang buat apa? Umar geram. Umar datang lagi ke Abu Bakar dengan pertanyaan yang sama, dan Abu Bakar juga menjawab sebagaimana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh para sahabat semuanya untuk bertahallul. Ya, untuk bertahallul. Kalau orang sudah tidak bisa umrah, maka dia harus bertahallul. Dia harus melepaskan kain ihramnya dengan menyembelih seekor kambing atau unta. Fa in uhsirtum famastaisara minal hadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian terhalangi, maka kalian hendaknya menyembelih sembelihan kalian. Maka Rasulullah SAW pun menyuruh para sahabat untuk menyembelih kambing dan unta. Para sahabat tidak mau. Rasulullah SAW menyuruh cukur rambut mereka, mereka tidak mau. Kata para ulama, para sahabat tidak mau bukan karena tidak patuh kepada Nabi, tapi karena mangkal sama orang-orang kafir Quraisy. Siapa tahu ada wahyu mengubah pendapat Nabi SAW. Siapa tahu Rasulullah berubah, kita perang aja kalau gitu. Tapi rupanya wahyu tidak berubah. Akhirnya Rasulullah SAW dengan sedih masuk ke dalam kemah. Maka Ummu Salamah pun beri saran, coba anda cukur rambut anda dan potong sembelihan anda di hadapan mereka. Maka Nabi SAW pun keluar menerima nasihat dari istrinya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Maka Nabi SAW pun cukur rambutnya dan nyembelih kambing atau unta, dan itu dilihat oleh para sahabat. Tatkala para sahabat melihat sudah enggak bisa berubah lagi wahyu, mereka segera cukur rambut mereka dan segera menyembelih sembelihan mereka. Di sini Nabi SAW menjadi perhatian kita, mengambil pendapat siapa? Istrinya Ummu Salamah. Jadi seorang suami yang baik tetap bermusyawarah dengan istrinya, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah kekeluargaan. Namun tidak semua berita dikabarkan kepada istri. Sebagian suami salah ya. Setiap masalah dia hadapi, sampaikan ke istri. Setiap masalah di kantor, sampaikan ke istri. Dia ditahdir, sampaikan ke istri. Jangan, istri gak usah tahu antum ditahdir, dibilang dajjal, dibilang kadzab, cuek aja, ngapain. Istri harus tahu kalau kamu itu kadzab. Gak perlu tahu. Ya sudah, istri tahu yang penting-penting saja, enggak semua kabar dikasih tahu sama istri. Sebagian istri juga gitu. Mas, kamu kenapa sedih? Pengin tahu terus. Ini enggak boleh juga seperti itu ya. Tidak boleh kemudian jadi seperti menginterogasi suaminya, enggak perlu. Kita lanjutkan pada wanita yang keempat. Berkata wanita yang keempat, "Zauji kalaili tihama. La harrun wala qurrun wala makhafah wala sa'amah." Kata wanita yang keempat, suamiku itu seperti malam hari, udara di malam hari di pegunungan Tihama. La harrun wala qurrun, tidak panas dan juga tidak dingin. Wala makhafah wala sa'amah, tidak menakutkan dan juga tidak membosankan. Wanita keempat ini mengatakan, suamiku biasa-biasa saja. Karena pegunungan Tihama yang ada di Arab sana, itu kalau siang panas banget. Tapi kalau malam anginnya sejuk, sepoi-sepoi, tidak panas dan tidak dingin. Suamiku seperti itu, biasa-biasa aja. Tidak terlalu dingin sama saya dan juga tidak panas sama saya. Dan juga tidak menakutkan dan juga tidak membosankan. Saya siap hidup dengan dia. Dia tidak menakutkan dan juga tidak membosankan saya. Namun cintanya kepada saya tidak cinta banget. Jadi suami saya biasa-biasa saja. Mungkin dia ini istri keempat kali, wallahu a'lam. Atau istri pertama ya. Istri keempat biasanya paling dicintai. Kita lanjutkan. Suami yang kelima. Siapa di antara kalian suami yang kelima? Qalatil khamisah, berkata wanita yang kelima. Berkata wanita yang kelima, Zauji indakhala fahid. Suamiku kalau masuk rumah seperti macan. Wa in kharaja asid. Kalau keluar seperti singa. Wa la yas'alu amma ahid, dan tidak pernah bertanya-tanya tentang apa yang dia dapati. Apa maksudnya? Kata dia, indakhala fahid. Suamiku kalau masuk rumah seperti macan, kalau keluar seperti singa, dan tidak pernah bertanya-tanya tentang apa yang dia dapati. Apa maksudnya ikhwan? Siapa yang mau menjadi suami yang kelima? Tipe yang kelima? Ini khilaf di antara para ulama tentang maksud dari perkataan wanita yang kelima ini. Ada yang mengatakan wanita yang kelima ini sedang memuji suaminya. Ada yang mengatakan wanita yang kelima ini sedang mencela suaminya. Yang mengatakan mencela, dia mengatakan bahwa suamiku itu kalau masuk rumah seperti macan. Artinya apa? Dia kalau berhubungan dengan saya di ranjang tidak pakai pemanasan, tidak pakai pendahuluan, langsung seperti macan menerjang dan menerkam. Itu suami saya. In kharaja asid, kalau keluar lebih sangar lagi seperti singa. Wa la yas'alu amma ahid, dan tidak pernah peduli dengan apa yang dia dapati. Ada perubahan di rumah, ada kesalahan di rumah, ada kebaikan di rumah, tidak pernah komentar, cuek banget suami saya. Dia celah suaminya. Jadi suaminya gitu modelnya. Tidak pernah mikirkan dia, mikirkan nafsunya sendiri seperti macan. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua disebutkan oleh para ulama bahwasanya wanita yang kelima ini sedang memuji suaminya. Dia mengatakan, suamiku kalau masuk seperti macan. Artinya apa? Suami saya gagah perkasa, kuat di ranjang. In kharaja asid, kalau keluar ketemu orang lebih gagah lagi seperti macan, seperti singa. Wala yas'alu amma ahid, dan tidak pernah bertanya-tanya kalau ada kesalahan. Ini pujian. Kata dia, suami saya sangat cinta kepada saya. Dan di antara sifat baik suami saya, kalau dia mendapati kesalahan di rumah, dia tidak terlalu permasalahkan. Seperti macan. Kata para ulama, sebagaimana perkataan sebagian syurahul hadis, macan tidak seperti singa. Singa itu, kalau ada mangsa di depannya, dia langsung menerjang, langsung tangkap mangsanya tadi. Beda dengan macan. Macan itu kalau ada mangsa di depannya, terkadang dia diam-diam aja. Dia pura-pura tidak tahu. Tidak langsung diterjang. Dia pura-pura tidak tahu. Dia tahu ada mangsa. Kata mereka, macan suka tidur. Ya. Kalau singa selalu bersiap siaga mencari mangsa. Adapun macan suka tidur sehingga lalai dari mangsa yang lewat di hadapan dia. Saya tatkala baca penjelasan ulama ini saya jadi bingung. Ini macan apa ini? Mungkin macan Arab yang kenyang ya. Kalau macan Indonesia kayaknya sangar-sangar. Kelaparan terus kayaknya. Lihat macan, mungkin lihat mangsa dari jauh dari terjang sama macan itu. Yang jelas seperti itu. Dan ini sifat yang baik. Ketahuilah ikhwan, ketahuilah para suami, betapa banyak permasalahan yang timbul di rumah dengan sikap cuek selesai permasalahan tadi. Kita tatkala terkadang pulang ke rumah lihat ada kesalahan, terkadang kita ingin ungkapkan, ingin protes segera, nanti ditunda protesnya. Tatkala sudah tenang, tatkala sebelum tidur baru kita ajak bicara istri kita. Betapa banyak permasalahan kecil yang kita diamin, kita cuekin, kita nyanyi assalamualaikum istriku, bagaimana kondisimu, baik-baik kamu, selesai permasalahan. Dan betapa banyak permasalahan yang kecil, tatkala kita tegur, istri juga ngomel, tegur ngomel, jadi membesar akhirnya sampai tingkat perceraian. Ini banyak terjadi seperti itu. Gara-gara masalah kecil. Ini kenapa anak-anak belum mandi? Kenapa anak-anak belum dicebok? Istri marah. Kamu datang-datang, saya dari tadi anakmu nangis, 4 orang anakmu nangis. Tidak tahu bagaimana capeknya saya. Ya memang tugasmu sebagai istri seperti itu. Saya cari nafkah, kamu urus anak. Oh, akhirnya istrimu tidak terima. Akhirnya kita lempar apa? Piring terang, dia juga lempar piring terang. Kurang gede, lempar apa yang gede. Akhirnya, sudah kamu cerai, saya cerai. Sudah saya cerai kamu. Setelah cerai kemudian nangis, menyesal. Banyak kejadian seperti ini. Oleh karenanya, saya ingatkan kepada para istri. Kalau suami sudah naik emosinya, istri ngalah. Dan juga sebaiknya, kalau istri sudah naik suami emosinya, suami ngalah. Kalau emosi tidak terkontrol, bisa sampai pada tingkat perceraian gara-gara masalah kecil. Dan ini banyak. Kalau sudah cerai, sudah menyesal. Dan ini banyak terjadi. Betapa banyak ikhwan yang nanya kepada ane SMS ya. Sudah ceraikan istrinya menyesal. Sudah terlanjur. Sampai ada yang SMS, Ustaz. SMS-nya panjang, Ustaz. Saya bangun jam 2 malam, Ustaz. Saya bersama istri saya di atas ranjang, Ustaz. Kemudian saya katakan kepada istri saya, kamu saya cerai. Namun tidak ada yang dengar, Ustaz. gimana hukumnya? Padahal sudah cerai yang ketiga, subhanallah. Sudah jatuh talak. Lebih sedih lagi yang pernah saya ketahui, seorang ustaz menikah dengan seorang wanita, dikarunia anak dua atau tiga. Dan saya ketemu langsung ustaznya. Sang ustaz ini sudah mencerai istrinya dua kali. Namun sang istri merasa sudah dicerai tiga kali. Sama-sama saling mencintai. Sang suami ingin kembali, istrinya tidak mau. Saya sudah kamu cerai tiga kali. Kata suaminya, baru dua kali istriku. Enggak, tiga kali katanya. Akhirnya cuma bisa nangis berdua. Cuma bisa nangis berdua. Anak-anak sementara siapa yang ngurus? Dua-duanya nangis, saling mencintai. Namun sudah terlanjur menceraikan, apa boleh buat? Oleh karenanya, kalau ada permasalahan segera diatasi. Kalau permasalahan kecil jangan dibesar-besarkan. Kita pakai akal sehat. Kalau istri kita otaknya enggak stabil, kita yang stabil. Para suami, jangan ikut-ikutan seperti para wanita. Jadi tadi siapa yang tipe kelima? Kita lanjutkan. Wanita yang keenam. Qalatis sadisah. Berkata wanita yang keenam. Zauji in akala laffa. Suamiku kalau makan banyak menunya dan habis semuanya. Wa in syariba shtaffa. Kalau minum juga tidak ada sisanya. Wa in taja altaffa. Kalau tidur selimutnya pakai sendiri. Saya dibiarin. Wala yulijul kaffa liya'lamal batha. Dan dia tidak pernah menjulurkan tangannya untuk ke dadaku untuk mengetahui isi hatiku. Ini wanita yang merana karena dicuekin sama suaminya. Suaminya kayaknya gemuk dan tidak peduli dengan kesedihan istrinya dan tidak pernah menyentuh istrinya sama sekali. Kata dia, suamiku itu pikirannya hanya makan. Kalau saya sudah sediakan makanan dengan menu yang banyak langsung habis seluruhnya, tidak ada sisanya. Kalau minum juga tidak ada sisanya. Jadi masalah bukan itu. Yang jadi masalah kalau tidur pakai selimut sendiri. Saya dibiarin di pojok, dia di pojok. Wala yulijul kaffa liya'lamal batha, dan tidak pernah menjulurkan tangannya ke dadaku untuk mengetahui kesedihanku. Ini suami yang cuek, tidak pernah menyentuh istrinya sama sekali. Katalah ikhwani fillah azami Allah wa iyyakum. Bahwasanya sebagaimana seorang suami punya syahwat, seorang wanita juga memiliki kebutuhan biologis yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Oleh karena sampai para ulama sebagian mengatakan bahwasanya, ini jumhur ulama, bahwasanya minimal seorang suami mendatangi istrinya adalah satu kali dalam 4 bulan. Ada sebuah kisah tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengirim para pasukan jihad. Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkeliling di negaranya, dia mendengar seorang wanita yang berkeluh kesah. Dia mendengar rintihan seorang wanita yang bersenandung dan bersyair, wanita tersebut. Yang diantara makna syairnya dia berkata, ya Allah, kalau bukan karena takut kepada engkau, ya Allah, engkau akan sudah melihat ranjangku ini bergoyang. Artinya, ya Allah, kalau karena bukan takut kepada engkau, aku sudah berzina. Maka Umar pun tersentak tatkala itu. Kenapa? Wanita ini sudah rindu sekali sama suaminya, sedangkan suaminya ditugaskan untuk berjihad. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada beberapa wanita tentang hal ini. Kata mereka, kami tidak sabar kalau lebih dari 4 bulan. 4 bulan saja batas kesabaran kami. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun mengembalikan pasukan dan ngirim pasukan yang lain. Setiap 4 bulan di rolling. Setiap 4 bulan di rolling. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan istri-istri mereka. Yang juga rindu kepada suami-suami mereka. Oleh karenanya, namun Syekhul Islam Ibn Taimiyah berpendapat lain. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan bukan 4 bulan, tapi kapan seorang istri itu butuh dan suami itu mampu, ya, maka suami hendaknya melayani istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan merupakan hak wanita sebagaimana kewajiban mereka secara ma'ruf. Mereka memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban secara ma'ruf. Jadi kalau seorang suami mampu untuk melayani istrinya, apa kenapa mesti dia tolak, kenapa mesti dia tunda? Oleh karenanya betapa sedih seorang wanita yang tidak pernah disentuh oleh suaminya. Seorang istri terkadang lebih kuat menahan lapar daripada tidak disentuh oleh suaminya. Lapar haus tidak jadi masalah, tapi saya butuh sentuhan suami saya. Saya pernah ada seorang wanita datang kepada saya, "Ustaz, saya mengeluhkan suami saya, bolehkah saya minta cerai?" Saya bilang, "Kenapa bu, kenapa minta cerai?" "Suami saya Ustaz, keluar terus berdakwah Ustaz, berbulan-bulan." Saya bilang, "Suami ibu orang soleh, jangan diminta cerai, nasihati dia." Bilang bahwasanya saya juga butuh sentuhan wahai suamiku. "Sudah Ustaz, sudah saya nasihati." Dia datang berbulan-bulan, datang, pergi lagi dakwah berbulan-bulan. "Saya sudah nasihati suamiku, saya butuh sentuhanmu." "Apa kata suamiku Ustaz, apa kata suami mbak?" Kata suamiku, "Wahai istriku, sungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya Siti Hajar di Mekah 27 tahun. Kamu baru 4 bulan sudah tidak sabar." Subhanallah, 27 tahun ngapain kawin gitu. Saya bilang, "Waduh, ini pendalilan yang keliru. Sungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya karena perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dikiaskan. Oleh karenanya Ibrahim alaihissalam tatkala meletakkan Siti Hajar di tengah lembah yang tidak ada tumbuhan dan tidak ada makanan dan tidak ada orang seorang pun, Siti Hajar protes. Tatkala Ibrahim berpaling, kata Siti Hajar, "Wahai suamiku, apakah kau meninggalkan istrimu dan anakmu di tempat yang tidak ada tumbuhan dan tidak ada sesuatu pun?" Ibrahim tidak menjawab, alaihissalam tidak menjawab. Dia terus berjalan, ditegur lagi oleh Siti Hajar, protes yang kedua, "Ya suamiku, kenapa kau meninggalkan kami di tempat yang seperti ini? Ini tempat namanya bunuh diri seperti ini. Tempat gersang, tidak ada minuman, tidak ada makanan, tidak ada teman. Ini bunuh diri namanya." Namun Ibrahim terus berjalan tanpa memperdulikan. Akhirnya dipanggil lagi yang ketiga kali, "Wahai suamiku, kenapa kau meninggalkan aku dan anakmu di tempat yang gersang seperti ini?" Siti Hajar paham bahwa ini perintah Allah. Kata Siti Hajar, "Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk demikian?" Kata Ibrahim, "Na'am." Berarti ini perintah Allah. Kalau tidak, Siti Hajar protes. Maka tidak bisa dikiaskan dengan kita. Kalau ada seorang sekarang suami meletakkan istrinya di tengah hutan, itu namanya bunuh istrinya. Meletakkan istrinya di tengah padang pasir, namanya bunuh istrinya. Tidak boleh. Ini perintah Allah, tidak bisa dikiaskan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Apakah kita sekarang nyembelih anaknya gara-gara Ibrahim pernah nyembelih anaknya? Tentunya tidak. Ini karenanya seorang wanita juga butuh sentuhan, ya. Ini yang sangat-sangat menderita kalau seorang suami berpoligami. Kasihan. Suaminya punya istri tiga. Empat deh, empat. Tiga atau empat? Tiga sehat, empat sempurna. Taruhlah punya istri empat. Yang istri muda istri empat, itu aja yang terus dia datanginya. Malam pertama istri pertama tidak disentuh. Malam kedua disentuh. Malam ketiga istri ketiga disentuh. Malam keempat disentuh berkali-kali. Pulang lagi ke istri pertama tidak disentuh lagi. Kasihan istri yang pertama ini. Jadi tidak bisa bersaing dengan istri keempat. Bagaimana mau bersaing masalah kecantikan? Wong dia punya anak tujuh, ngurus anak. Istri keempat belum punya anak, bersolek saja. Kalau memang persaingan ketat, suruh cari pembantu. Baru istri pertama menghias dirinya. Orang suami harusnya berakal dan memahami kondisi. Jangan dia melampiaskan nafsunya jadi istri kedua, ketiga, empat yang pertama dia apa namanya sia-siakan. Kemudian kata wanita yang keenam ini, wala yulijul kaffa liya'lamal basa. Dan dia tidak pernah menjulurkan tangannya untuk mengetahui kesedihanku. Ini juga salah. Seorang suami harus perhatian terhadap istri. Cukup bagi kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang sangat mulia terhadap istri-istri beliau. Rasulullah ke masjid tanpa wudu, cium istrinya kemudian ke wudu. Kita siapa yang pernah menerapkan seperti itu? Angkat tangan. Enggak ada. Nyium istri sebelum ke masjid. Di mana istri tidak merasa suami saya sangat sayang sama saya? Kalau istri sudah merasa dia disayang, dia akan benar-benar menservis suaminya dengan sebaik-baiknya. Bayangkan suami saya kalau ke masjid, cium dulu saya, bayangkan. Dia bangga sekali. Bahkan Rasulullah SAW mandi bareng bersama istri-istrinya, mandi bareng bersama Aisyah, mandi bareng bersama Maimunah. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kuntu aktasilu ana wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Kilana junubun fayubadiruni hatta aqula lahu da'li da'li. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku mandi junub bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu tempayan, dan Rasulullah tatkala mandi junub dia bercanda. Maka Nabi mendahuluiku dalam mengambil air. Jadi Rasulullah mengambil air sebelum Aisyah. Sampai Aisyah berkata, "Da'li da'li, sisakan air buat saya, sisakan buat air buat saya." Bayangkan Rasulullah SAW mandi bareng bersama istri dan bercanda tatkala sedang mandi. Oleh karenanya di antara sunnah yang ditinggalkan, ada tadi buku saya lihat sunnah-sunnah yang ditinggalkan itu tidak dicantumkan kayaknya. Sunnah yang ditinggalkan mandi bareng bersama istri. Antum bayangkan ya. Terkadang seorang suami dengan istri punya masalah banyak, hasad, dengki, macam-macam. Begitu mandi bareng, hilang seluruh masalah dengan mengalirnya air dari tubuh mereka. Oleh karena sekali-sekali ibu-ibu ngajak suaminya, "Hai suamiku, jalankan sunnah dong." "Sunnah apa?" "Mandi bareng." Kata sang suami, "Ah, ibu macam-macam, udah tua." Wong Nabi umurnya berapa? Nabi umurnya berapa? 60 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih mandi? Mandi bareng. "Ah, ibu kebanyakan nonton sinetron." Jadi yang enggak apa-apa, ini sunnah dan bisa menghilangkan apa sekali-sekali ya, mengingat masa muda. Sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu taala anha? Disebutkan dalam kitab Tayammum, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi orang-orang Yahudi, kemudian mereka balik ke kota Madinah. Intinya di tengah di suatu malam, kalung Aisyah hilang. Kalung Aisyah radhiyallahu taala anha hilang. Kalung Aisyah itu tidak terlalu mahal, akan tapi itu hadiah dari seorang yang buat Aisyah sangat suka dengan kalung tadi. Ada nilainya, sangat berharga. Akhirnya di tengah malam kalung Aisyah hilang tatkala pasukan sedang beristirahat. Aisyah pun mengatakan kepada Nabi, "Wahai suamiku, kalung saya hilang." Rasulullah paham kalung itu sangat dicintai oleh Aisyah. Di malam hari, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan pasukannya untuk cari kalung. Ini pasukan perang ini dipimpin oleh Usaid bin Hudair radhiyallahu taala anhu untuk mencari kalung tadi. Pada nyari semua. Enggak ketemu kalungnya. Enggak ketemu, cari sana. Ada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar orang yang dijamin masuk surga, enggak ketemu kalungnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pintu surga enggak akan dibuka kecuali yang ngetuk Nabi, tidak ketemu kalung tadi. Nyari sampai akhirnya sudah menjelang subuh, tidak ada air. Mulailah orang gerundel, para sahabat mengadu kepada Abu Bakar, "Lihat Abu Bakar, sekarang sudah waktu masuk subuh, annasu alaisu alama wa laisa ma'ahum ma." Orang-orang tidak dalam keadaan wudu dan mereka tidak bawa air. Ada yang junub, ada yang mau wudu, bagaimana wudu tidak ada air? Mereka mengadu kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun terprovokasi. Maka dia pun mendatangi anaknya, putrinya Aisyah. Maka dia pun memukul khisri Aisyah, dia pun memukul pinggang Aisyah. Artinya, gara-gara kamu nak, lihat orang sekarang setengah mati. Tidak ada air sampai subuh. Ternyata ada hikmahnya di balik itu. Kemudian turunlah ayat tayammum. Bolehnya untuk tayammum. Sebabnya apa? Gara-gara kalung Aisyah yang hilang. Akhirnya mereka berkata, "Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar." Ini bukan berkah engkau yang pertama kali wahai Aisyah. Engkau selalu mendatangkan berkah kepada kami. Di antaranya turun ayat tayammum. Cari-cari-cari enggak dapat, sampai siang hari tidak dapat. Akhirnya mereka pun sudah enggak dapat, mau apa lagi? Melanjutkan perjalanan. Bagaimana mau dapat? Ternyata kalungnya diduki onta. Diduki apa? Onta. Ontanya juga tidak bilang sama Nabi ada kolang. Ontanya berdiri baru ketahuan ada kalungnya. Rasulullah SAW tidak mengatakan, "Saya punya pasukan jin, tenang jangan khawatir. Jin, jin tomang, jin tul, jin siapa? Cari." Enggak ada. Rasulullah tidak minta tolong jin. Ya. Rasulullah tidak minta tolong jin. Kalau memang boleh minta tolong sama jin, Rasulullah SAW sudah gampang gitu cari kalung. Nabi tidak, Rasulullah SAW, ada orang yang mulia di situ, Abu Bakar, ada para sahabat, tidak menemukan kalung Nabi SAW, kalungnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang jadi perhatian kita di sini, Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk mencari siapa? Kalungnya Aisyah. Menunjukkan bagaimana sabarnya Rasulullah SAW. Dan hadis seperti ini banyak. Tatkala Rasulullah SAW melihat bersama Aisyah, jadi di jendela Rasulullah SAW bersama Aisyah melihat orang-orang Habasyah sedang bermain di masjid dalam rangka latihan perang. Maka Aisyah meletakkan dagunya di pundak Rasulullah dan pipinya nempel dengan pipi Rasulullah SAW sambil melihat orang-orang main. Kata Rasulullah SAW, "Hasbuk," sudah selesai nontonnya. Kata Aisyah, "Belum ya Rasulullah." Rasulullah tunggu lagi nonton terus. Rasulullah bilang lagi, "Sudah hasbuk ya Aisyah, sudah." "Belum wahai suamiku." Rasulullah biarin lagi. Aisyah sebenarnya tidak ingin nonton, cuma kata Aisyah, "Biar orang tahu siapa saya di samping Nabi." Iya, Aisyah tidak ingin nonton kata dia, tapi biar orang tahu bagaimana makanati inda Rasulullah SAW, bagaimana kedudukanku di sisi Nabi SAW. Rasulullah sabar ya ikhwan, kita memang tidak sabar. Baru ngantar istri ke pasar, tet, wih lama banget ya. Rasulullah sabar ya Allah. Memang kita akhlak kita itu sebenarnya beda-beda dikit sama Nabi, cuma bedanya begini aja. Dibalik jauh sekali bedanya ya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kalau kita lihat bagaimana perhatian Nabi SAW terhadap istrinya, pantaslah Nabi SAW berkata, wa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Aku adalah sebaik-baik di antara kalian terhadap istriku. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, para suami dan para istri sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kita sekarang sampai pada wanita yang ketujuh. Qalatis sabi'ah, berkata wanita yang ketujuh. Zawji goyaya ayaya tabaqa kullu da'in lahu da syajjaki au fallaki au jama'a kullan laki. Kata wanita yang ketujuh, bahwasanya suamiku itu ghayaya ayaya tabaqa, suamiku itu tidak kuat, lemah syahwat dan bodoh. Kullu da'in lahu da, setiap penyakit, setiap aib ada pada dirinya. Syajjaki au fallaki au jama'a kullan laki, dia mukul wajahku atau memukul badanku atau mukul dua-duanya sekalian. Wanita yang ketujuh ini mengeluhkan tentang suaminya yang keras dan sering menamparnya dan sering memukulnya, menampar wajahnya dan menampar dan memukul badannya. Selain suaminya ini lemah syahwat, ya, juga memiliki aib yang sangat banyak. Kalau saya perhatikan di antara 11 wanita ini, yang paling sial adalah wanita yang ketujuh, yang paling menderita maksudnya. Bagaimana tidak menderita, selain suaminya lemah syahwat, goblok, kemudian juga tukang pukul, bekas petinju kali suaminya, mukul wajahku dan juga mukul badanku kedua-duanya. Oleh karena saya ingatkan kepada para suami, jangan mudah mereka memukul istri-istri mereka. Kenapa? Karena memang benar, mukul istri itu diperbolehkan. Bahkan sebagian suami sengaja mukul istri mereka dan berdalil dengan ayat, wadribuhun, wadribuhun, pukullah mereka, pukullah mereka. Allah bilang pukul mereka, Allah tidak bilang tinju mereka, enggak. Pukul mereka, pukul mereka. Bahkan sebagian orang Arab Badui tatkala nikah, mereka masuk dalam kamar malam pertama, mereka bawa ayam jago. Jadi orang masuk malam pertama ketemu istrinya, bawa ayam jago. Buat apa ikhwan? Ternyata dia lihatkan ayam jago tadi di hadapan istrinya, kemudian dia preteli kepalanya, krek. Buat apa? Ingatlah istriku, nasibmu seperti ini. Kalau macam-macam. Ini kisahnya diceritakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah. Dia cerita ada orang Arab Badui seperti itu. Kalau di sini mungkin enggak ya. Di sana sampai ada yang seperti itu. Jadi malam pertama sudah bawa ayam jago untuk menunjukkan saya ini, kamu jangan macam-macam. Jadi sebagian orang berpendapat dengan keras terhadap istri, dia akan menguasai istrinya, istri akan patuh. Kita memang benar, siapa yang tidak patuh kalau suaminya jahat? Akan tetapi, ini bukan cara yang terbaik dalam mendidik istri. Istri lebih mudah untuk patuh tatkala dia rasa kita sayang sama mereka, kita sayang sama dia. Namun kita imbangi antara sayang dengan tegas. Tidak sayang terus kita manjakan apa saja diminta kita belikan, namun kita juga punya rasa ketegasan yang kita imbangi dengan rasa sayang tadi. Sehingga istri tahu kalau dia benar, dia akan disayang sama suaminya. Namun kalau dia salah, dia akan ditegur oleh suaminya. Adapun dengan bersikap kasar kepada istri, memang istri akan patuh. Namun satu saat kalau dia merasa aman dari suaminya, dia akan berkhianat. Berkhianat dengan hartanya dan berkhianat juga dengan kehormatannya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wadribuhun, dan pukullah mereka. Memang kita katakan benar, seorang suami boleh mukul istrinya, akan tapi itu tahapan yang terakhir. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberi tahapan-tahapan sebelum tahapan memukul? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madajik wadribuhun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang para wanita yang membangkang, yang kalian takut nusyusnya, kalian khawatir mereka membangkang kepada kalian, maka fa'idhuhun, maka nasihatilah mereka. Kemudian apa? Wahjuruhun, kemudian hajarlah mereka. Fil madajik, di tempat tidur. Kemudian apa? Wadribuhun, kemudian pukullah mereka. Jadi tahapan pertama adalah nasihat. Dan ingat ikhwan, antum tatkala menasihati istri, hendaknya beri nasihat yang baik. Sebutkan dalil, antum usahakan hafal dalil. Kalau antum nasihat tanpa dalil, istri kurang menghargai. Tapi kalau antum sebutkan, Allah berfirman dalam Al-Quran, Rasulullah SAW bersabda, kita tahu bahwa Al-Quran punya karamah, punya barokah. Hadis-hadis Nabi punya berkah. Kalau kita sampaikan kepada masyarakat, mereka lebih mendengar. Demikian juga kepada istri kita. Kalau kita larang istri kita, sebutkan dalil, kita hafal dalil tersebut, sampaikan kepada istri kita. Sunnah juga kita sampaikan kepada istri kita. Kemudian kita menasihati dengan cara yang baik. Pilih waktu yang tepat untuk menasihati. Pilih waktu yang tepat untuk menasihati. Bukankah waktu yang tepat diantaranya untuk menasihati sebelum tidur, ikhwan? Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercengkerama dengan istrinya sebelum tidur. Bercengkerama dengan istrinya sebelum tidur. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Bittu inda khalati Maimunata, fatahaddatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'atan tsumma raqada." Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Saya pernah nginap bermalam di rumah bibiku Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bercengkerama dengan istrinya beberapa saat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur." Kita sebelum tidur bercengkerama dengan istri. Dan ini disunahkan. Mungkin kita kerja di siang hari, tatkala sebelum tidur ketemu istri, waktu yang tepat untuk ngobrol. Istri pun mungkin sudah lama tidak ketemu kita, waktu tempat untuk curhat kepada kita di malam hari sebelum tidur, karena siang sama-sama sibuk, istri ngurus anak, suami kerja, ya tatkala sudah fresh otak ini, ketemu sebelum tidur ngobrol. Bahkan ini dapat pahala. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan sebagian riwayat dari hadis ini tentang al-bab as-samr fil ilmi. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Al-Bukhari, bab tentang bergadang karena ilmu. Bergadang karena apa? Karena ilmu. Namun hadis yang dibawakan adalah hadis tentang ngobrolnya Nabi dengan istrinya sebelum tidur. Kenapa bisa demikian? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, ini menunjukkan bahwasanya ngobrolnya seorang suami dengan istri dapat pahala sebagaimana seorang menuntut ilmu. Sampai-sampai Al-Imam Al-Bukhari membawakan riwayat ini dalam bab begadang karena menuntut ilmu, padahal ngobrol biasa. Oleh karenanya di antara sunnah yang ditinggalkan oleh kita sebelum tidur, kalau kita berulang dari kantor mungkin kemalaman, jangan langsung ngorok, ngobrol sebentar 5 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam tidak apa-apa, baru kemudian tidur, supaya istri merasa dia itu diperhatikan oleh kita. Dan itu juga saat yang tepat untuk kita nasihati tatkala sedang fresh. Jangan kita nasihati tatkala emosi kita sedang memuncak, tatkala istri kita lagi penat, lagi capek, kita nasihati dia tidak mau dengar. Tapi kalau sebelum tidur kita nasihati, ini tadi siang kayaknya gimana gitu, nasihati, ngobrol, dia akan lebih dengar. Ini sudah terbukti. Oleh karena nasihati istri di waktu yang tepat. Kemudian jangan sekali-sekali ikhwan antum menasihati istri antum di hadapan orang lain, jangan, karena istri merasa terhina. Apalagi antum nasihati istri antum di hadapan para akhwat, di hadapan para umahat yang lain, akhwat akan mengeluh, sebentar lagi bakalan dicerai, kesempatan saya untuk maju kan. Enggak. Istri terkadang ya, namanya istri itu sering membanggakan suaminya. Ini sering terjadi. Oh, suami saya masya Allah sayang. Dia sekadang sampai seorang istri berdusta kepada teman-temannya untuk menggambarkan bahwasanya suaminya sayang sama dia. Ini sering terjadi. Akhwat itu berdusta. Oh, suami saya sayang sekali sama saya. Gini. Omelannya tidak diceritain. Yang diceritain apa? Sayangnya dia belikan anak itu. Sangat sayang sama sekali. Itu yang tersebar di teman-temannya bahwasanya suami akhwat ini sangat mencintai sang akhwat. Begitu suaminya ngomelin sang akhwat di depan teman-temannya, malunya luar biasa dia. Makanya jangan sampai antum sakiti hatinya. Nasihati dengan cara yang baik dan tidak di depan teman-temannya dan tidak di depan orang lain. Supaya nasihat itu bisa diterima. Bukankah kita menasihati istri kita supaya dia berubah? Bukan kita melampiaskan kemarahan kita. Sekarang kita sebelum nasihat kita niat. Kita nasihatnya itu apa? Untuk melampiaskan kejengkelan kita atau untuk merubah istri kita? Kalau ingin melampiaskan kejengkelan kita, nasihat dia di hadapan umum. Biar dia mangkal dan kita senang. Tapi kalau niat kita untuk menasihati istri kita, jangan di hadapan umum. Jangan. Sabar, kalau dia pun salah sabar. Nanti di rumah sebelum tidur baru kita nasihati. Ini yang pertama, nasihati dulu. Kalau kita sudah nasihati masih terus melakukan kesalahan, dinasihati masih terus melakukan kesalahan, dinasihati masih terus melakukan kesalahan, bisa kita beranjak pada tahap yang lebih keras, yang lebih berat, yaitu menghajar. Apa? Menghajar. Menghajar itu artinya apa? Memboikot. Bukan mengajar, tapi memboikot. Dan memboikot ini kata para ulama tergantung kondisi sang istri. Kita artinya apa? Merubah sikap terhadap istri kita. Seperti contohnya, istri kita biasanya kita makan bareng sepiring berdua. Tatkala istri kita bersalah, kita rubah sikap. Kita ambil mangkok, kita pindahin piringnya, makan sendiri. Nah gitu. Saya hari ini tidak mau makan sama kamu. Dia kaget, ngapain saya, kenapa? Ini ambil sendiri. Sambalnya pun kita bagi dua, nih sambalmu. Ikannya kita bagi dua, nih ikanmu. Tadinya bareng, sekarang enggak. Merubah sikap. Biasanya kalau kita ke masjid, kita cium dulu istri kita. Istri kita sudah pasang pipinya, kita enggak mau cium. Mas. Mas, ada yang lupa? Enggak, saya enggak lupa. Istri kita, kenapa ini sakit? Sakit hati dia. Kalau tidak berubah lagi, kita sikap berubah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahjuruhunna fil madhaji." Hajar mereka di tempat tidur mereka. Rubah sikap kita. Tadinya kalau kepala kita sama-sama di timur, kaki kita di barat, rubah. Kepala kita di barat, kaki kita di timur. Dia pas balik, loh, kok bukan kepala yang dia dapati? Biar dia mangkal, kenapa suamiku seperti ini? Dia akan berpikir, kemudian merubah sikapnya. Kalau tidak berubah juga, kita pindah tempat tidur. Bawa tempat tidur, masukkan di rumah kita. Tidur di sampingnya. Tapi kita kasih jauh jarak. Tidak boleh. Tidak boleh dekat-dekat. Tidak berubah lagi, tidur di tempat anak-anak. Biar istri kita kemar, kita tidur tempat lain. Namun ikhwani fillah, yang sangat menderit, yang menyedihkan itu, kebanyakan istri kalau kita gini kan tidak berubah. Kita ingin menghajar dia, kita yang dihajar. Yang menderita kita sendiri. Ini kenyataan yang ada. Benar, itu nasiblah orang yang nasibnya orang yang cuma punya istri satu. Tapi kalau seorang suami punya istri dua saja, digitukan sang wanita, dia akan sakit hati. Langsung dia, saya tobat suamiku. Tapi sayang kita punya istri cuma satu. Tapi antum bersabar ya, insyaallah. Jadi ikhwani fillah, sami Allah iyakum. Kalau memang sudah kita menghajar, kemudian tidak juga berubah, maka kita lanjutkan pada tahap berikutnya memukul. Boleh kita mukul. Namun ingat kata Rasulullah SAW, dorban ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak memberi bekas. Tatkala kita mukul istri kita, pertama jangan pukul di wajah. Ini sangat vital ya. Jangan sampai kita, dan sangat fatal. Jangan hanya pukul di wajah. Kalau sampai kita tampar istri kita, kemudian dia berdarah atau dia bekas, ini sangat bahaya. Setiap dia berkaca, dia akan ingat, wah suami saya kejam banget. Dan kalau seorang istri sudah merasa suaminya kejam, dia tidak akan melayani suaminya dengan ikhlas. Beda dengan seorang melayani suami dengan penuh keikhlasan, dia akan benar-benar berusaha untuk melayani suaminya. Dia merasa suaminya perhatian sama dia, dia pun memberikan balasan kepada suaminya. Tapi kalau dia merasa suaminya kejam, dia selalu menuduh suaminya tidak sayang sama dia. Ah, kamu tuh tidak sayang sama saya, pernah nampar saya, itu selalu dia ingat. Makanya hal ini jangan sampai mukul wajah istri kita, jangan sampai tahan. Rasulullah mengatakan bahwasanya khiyarukum la yadhrib, orang yang baik di antara kalian tidak mukul. Namun boleh dalam syariat, boleh. Kita mukul dengan pukulan yang tidak memberi bekas. Jangan kita pukul dengan pukulan yang keras sampai akhirnya mematahkan tulang atau merubah wajah, jangan. Kita ini mukul bukan balas dendam, tapi dalam rangka menasihati, dalam rangka mendidik. Tentunya pukulan kita pakai perasaan. Namun tidak boleh memberi bekas. Ini aturan dalam syariat. Dan seorang suami tidak boleh menghajar istrinya kemudian keluar dari rumahnya. Boleh berubah sikap dalam rumah, namun dalam rumah saja. Jangan sampai kemudian dia marah, dia pergi ke rumah orang lain, tidur di rumah orang lain satu minggu. Jangan. Ini tidak boleh. Di syariat, dalam syariat Islam tidak boleh. Kalau kita sudah tidak sabar dengan istri kita, kita keluar rumah, ke masjid. Lagi kita lagi marah-marahnya, keluar. Jangan biarkan antum lagi marah di hadapan istri antum. Kalau antum lagi strength, lagi naik kemarahan antum, jangan sekali-kali antum di hadapan istri antum. Karena kalau antum sudah marah, antum bisa langsung menceraikan istri antum. Segera keluar. Keluar ke masjid, zikir dan macam-macamnya. Ali bin Abi Thalib pernah marah terhadap, keluar dari rumah dalam keadaan marah, kemudian pergi ke masjid. Tidur di masjid. Sampai Rasulullah mengatakan kum abaturab, tatkala dia tidur ada pasir di punggungnya. Jadi di antara cara untuk menghilangkan kemarahan, pergi dari rumah sebentar, tapi jangan lama-lama. Di situ berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat masa depan, ingat anak-anak, ingat kebaikan-kebaikan istri, ya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, ya la yafrukul mu'minu mu'minah in kariha.

dhawabitnya, namun ada kawaidnya, ada kaedah-kaedahnya. Tidak boleh kita mukul sembarang sampai memberi bekas kepada tubuh istri kita. Yang jelas, contoh model suami yang ketujuh ini adalah yang paling parah ya, sudah lemah syahwat, kemudian goblok, kemudian tukang pukul. Kita lanjutkan wanita yang ke-8. Qalatis Saminah, berkata wanita yang ke-8. Kata dia, zauji al-massu massul arnab. Sentuhannya sentuhan kelinci. Ar-rihu rihu zarnab. Dan aromanya aroma bunga yang harum. Subhanallah, mulailah sekarang kita pujian. Jadi wanita ke-8 sampai 11 semuanya pujian. Jadi 11 wanita yang disebutkan dari judul pengajian kita itu, tujuhnya amburadul, tiganya empatnya itu baik-baik. Yang ke-8 mengatakan, suamiku sentuhannya sentuhan kelinci, aromanya aroma bunga yang harum. Dia ingin jelaskan bahwasanya suami saya itu masya Allah akhlaknya bagus. Kalau kita sentuh kelinci, bukankah sangat enak disentuh kelinci tersebut? Bulunya halus dan dekat dengan kita. Itulah suami saya. Dekat dengan saya dan juga dekat dengan orang banyak. Orang semua senang menyentuhnya. Kenapa? Sentuhannya seperti sentuhan kelinci. Kemudian apa? Rihu rihu zarnab, dan aromanya aroma yang harum. Ini suami yang baik memperhatikan juga penampilan tubuhnya. Jangan seorang suami hanya menuntut istrinya untuk berpenampilan baik. Istriku, kamu harus cantik, kamu harus bersoleh, kamu harus kurus. Kalau kamu, pak, saya gemrot, gak apa-apa. Itu perempuan yang harus baik. Dia tidak, kamu harus pakai parfum, harus begini. Kamu suami, saya gak apa-apa, yang penting kamu. Gak boleh seperti itu. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, ini uhibbu an atazayyana linaysa kama uhibbu an tatazayyana li. Aku senang untuk berhias di hadapan para wanita atau di hadapan seorang wanita sebagaimana aku suka seorang wanita berhias di hadapanku. Dan ini saya nasihatkan kepada para wanita, ini nasihat yang sangat penting, perhatikan. Ketahuilah para ibu-ibu sekalian, para ummahat sekalian, bahwasanya di antara hikmah dari menikah adalah menundukkan pandangan suami dan menjaga kemaluan suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Sungguhnya nikah itu lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan lebih untuk menjaga kemaluan. Faman lam yastati' fa alayhi bisiyam. Barang siapa yang tidak mampu, maka wajib untuk puasa. Fa innahu lahu wija. Sungguhnya puasa itu akan menjadi benteng baginya. Jadi barang siapa yang mampu, boleh menikah. Kalau tidak mampu, kenapa? Berpuasa. Perhatikan ikhwan ya, perhatikan. Ini Rasulullah bicara tentang istri pertama, istri kedua. Rasulullah mengatakan, wahai para pemuda, barang siapa yang mampu menikah, maka menikahlah. Dengan istri pertama atau istri kedua? Pertama. Kalau tidak mampu, puasa. Kalau istri pertama saja disuruh punya kemampuan, bagaimana orang nekat untuk menikah dengan istri kedua kalau tidak mampu? Paham ya? Istri pertama saja Rasulullah suruh lihat kemampuan. Karena mampu, kata Rasulullah, puasa, enggak usah menikah. Ini sudah enggak mampu, anak keteteran, nekat poligami. Anak tadi malam ketemu seorang ibu, kata dia, "Ustaz, ini ada orang minta uang sama ibunya 1 juta. 700 buat anak istrinya, 300 dia buat ngaji doang, tidak cari nafkah. Sekarang mau poligami lagi, Ustaz." Subhanallah. Jadi istri pertama tidak terpenuhi kebutuhannya, mau nekat poligami, ikhwan, yang benar saja. Jangan antum berdalil dengan para sahabat, "Ya Ustaz, para sahabat miskin namun mereka poligami." Tunggu dulu, akhi. Itu para sahabat, imannya luar biasa, tawakalnya luar biasa, dan usahanya luar biasa. Kemudian istri mereka siapa? Para sahabiat. Antum tawakalnya wallah alam. Imannya wallah alam. Salafinya wallah alam. Istri antum juga gimana? Wallah alam juga. Repot. Tahu diri. Ya. Kalau istri pertama disyaratkan punya kemampuan, istri kedua jangan nekat. Jangan kita pikir enaknya saja. Wah, kalau saya punya istri dua, masya Allah. Berlomba-lomba dua istri. Yang satu nyabut ketek kanan, yang satu nyabut ketek kiri. Indah sekali bayangannya. Saya dapat dua, saya dapat tiga.

katanya. Jangan bayangan gitu, bayangan istri pertama bawa sendal, istri kedua bawa palu. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Mereka nanya, mikir-mikir panjang, ikhwan. Kalau mampu jalankan, kalau nggak mampu jangan nekat. Jangan nekat. Jangan sampai kita menjadi bahan ocehan. Betapa banyak orang yang poligami kemudian gagal. Ya, kalau mampu alhamdulillah, berikan contoh yang baik. Ya, kalau para ummahat lihat masya Allah, itu yang poligami masya Allah bahagia, itu bahagia, itu bahagia juga, sudah saya poligami juga enggak apa-apa. Tapi kalau itu, wah itu dicerai, itu dicerai, itu dicerai, itu dicerai, aduh, enggaklah, enggak mau. Berikan ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, untuk poligami mikir baik-baiknya. Saya lanjutkan. Di antara hikmah menikah, kata Rasulullah SAW, fa innahu ahsanu lil farj wa aghaddu lil basar. Sungguhnya menikah itu lebih menjaga pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Oleh karenanya disyariatkan bagi para wanita untuk menghias diri mereka. Perhatikan masalah tempat tidur. Buat suami itu betah sama dia. Kangen sama dia kalau jauh, rindu sama dia. Jangan kalau suami lihat dia sumpek, jangan. Perhatikan tempat tidur, jangan sampai ada kutu busuknya. Dibersihkan, dirapikan, kasih parfum, sang istri juga berhias, dipoles wajahnya, pakai spidol, pakai pensil warna. Enggak apa-apa, yang penting suaminya tertarik. Bagaimana caranya? Dan ini sunnah, kalau seandainya seorang istri melakukannya, maka dia akan bisa menjaga suaminya, dapat pahala besar. Coba kalau istrinya tidak menjaga dirinya, ketemu dengan suaminya dalam keadaan bau iler, kemudian pakai bajunya baju perang, robek sana, robek sini, suaminya tidak tertarik. Tempat tidur bau busuk, siapa yang mau? Akhirnya suaminya keluar jelalatan, pandangan tidak dia jaga, melihat sana melihat sini, banding-bandingkan istri orang dengan istri dia. Tapi kalau dia layani suaminya di rumah, ini benar nasihat yang sungguh-sungguh kepada para istri ya. Ini nasihat dari hati ke hati. Benar ya, benar, perhatikan ini. Saya tahu bahwasanya ibu-ibu penuh kesibukan, saya tahu ibu begitu berat mengurus anak-anak dan itu pahala besar. Namun ingat, sisihkan waktu untuk berhias di hadapan suami. Sisihkan waktu, karena itu dapat pahala. Bukan cuma mengurus anak dapat pahala, berhias juga dapat pahala. Dan suami-suami juga harus sabar. Seandainya suaminya, istrinya tidak sempat berhias, ya sabar. Ya, karena istri memang kerjanya banyak. Ya, ngurus anak, didik anak itu bukan perkara yang ringan. Bagaimana istri kita sangat sabar untuk mendidik anak-anak kita? Kita mungkin tidak sabar. Oleh karenanya saling pengertian di antara keduanya. Sebagaimana kita seorang suami ingin istri kita berhias, kita pun harus berhias di hadapan istri kita. Oleh karenanya Rasulullah SAW sangat memperhatikan penampilan beliau. Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis, yashtaddu alaihi an yujada minhu rih. Rasulullah SAW merasa berat kalau sampai tercium bau tidak enak dari tubuhnya. Rasulullah tidak suka. Karena idza dakhala albayt bada'a bisiwak. Rasulullah SAW kalau masuk rumah pertama kali siwakan dulu. Mau bertemu dengan istrinya dia siwakan dulu. Supaya keluar aroma harum dari mulut beliau. Beliau bersiwak dulu. Rasulullah SAW tatkala bertemu dengan seorang memakai pakaian yang jelek, kata Rasulullah SAW, "Hal ataakallahu malan?" Apakah Allah kasih kau harta wahai orang ini, kata dia, "Iya Rasulullah, saya dikasih harta." Rasulullah SAW, "Idza ataallahu rajulan malan falyuri athara." Kalau memang Allah kasih seorang harta, hendaknya dia tunjukkan kenikmatan tersebut. Kalau kita punya uang beli baju, ada baju yang bagus ya, kita berpenampilan yang bagus di hadapan istri kita. Bahkan disebut dalam hadis bahwasanya di antara pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hibarah, yaitu pakaian yang didatangkan dari negeri Yaman. Pakaiannya agak mahal untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu pakaiannya ada yang bagus, ada yang jelek. Ya, di antaranya dia memiliki pakaian bagus untuk berhias ya, untuk berpenampilan rapi. Oleh karenanya sebagaimana kita nuntut seorang istri untuk berpenampilan baik, kita pun berusaha untuk berpenampilan baik di hadapan istri kita. Kata wanita yang ke-8 ini, ana aglibuhu wan nasu yaglib. Kata dia, suamiku yang sentuhannya seperti kelinci ini, saya mengalahkan dia dan dia mengalahkan orang-orang. Artinya apa? Suami itu kalau depan saya tunduk, tapi kalau di luar sangar, orang semua takut sama dia. Tapi kalau di rumah saya yang menundukkan dia. Bukan karena dia menundukkan suaminya karena dia jagoan atau juara taekwondo atau juara, enggak. Tapi karena suaminya itu ngalah sama istrinya. Oleh karenanya diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan ya ghalibnal kiram wa yaglibuhunnal li'am, bahwasanya para wanita itu menguasai para suami yang baik dan mereka para wanita dikuasai oleh para suami yang jelek.
Artinya apa? Seorang suami dia mengalah dengan istrinya, ya, bukan karena dia rendah di hadapan istrinya, tidak, tapi dalam rangka mengambil hati istrinya. Tidak setiap masalah kita harus menang terus, tidak. Terkadang kita harus bersiasat dengan istri kita supaya kita bisa menarik hati istri kita. Kalau istri kita sudah cinta kepada kita, insya Allah dia akan patuh dan akan melayani kita dengan sebaik-baiknya. Ikhwani fillah, jazakumullahu wa iyyakum. Kita lanjutkan wanita yang ke-9, ya. Insya Allah masih tinggal 3 lagi dan insya Allah tidak lama lagi akan kita selesai. Qalatit tasi'ah, berkata wanita yang ke-9, Zawji Malik wa ma Malik, Malikun khairun min dhalik, lahu ibilun kathiratul mabarik, qalilatul masarih, idha sami'na sawtal mizhar ayikunna annahunna hawalik. Kata dia, suamiku si Malik, wa ma adraka ma Malik, tahukah kalian siapa si Malik? Malikun khairun min dhalik, Malik itu lebih baik daripada yang kalian persangkakan. Lahu ibilun kathiratul mabarik, dia memiliki unta yang sangat banyak kandangnya, qalilatul masari, akan tetapi tempat untuk menggembalakan unta tersebut cuma sedikit. Idza sami'na sautal mizhar ayqanna annahunna hawalik. Kalau unta-unta tadi sudah mendengar suara tukang jagal, mereka sangat yakin bahwasanya mereka akan binasa. Paham tidak? Paham. Jadi wanita ke-9 ini dia mengatakan, suamiku namanya si Malik. Tahukah kalian siapa si Malik? Malik ini sangat baik. Malik ini lebih baik daripada kalian persangkakan. Ini subhanallah sifat yang sangat indah dari seorang suami. Orang mengenal suami saya baik, tetapi suami itu lebih baik daripada yang mereka persangkakan. Artinya sama dia itu baik sekali, lebih baik daripada sama orang lain. Ini suami yang seharusnya. Seorang suami harusnya kalau berbicara sama orang lain pilih kata-kata. Harusnya tatkala berbicara dengan istrinya juga lebih memilih kata. Bukankah istrinya lebih berjasa daripada orang lain? Bukankah istrinya yang melahirkan anak-anaknya? Bukankah istrinya yang merawat anak-anaknya? Bukankah istrinya yang melayaninya? Kalau kita tatkala berbicara dengan orang kita milih kata-kata, hendaknya kita juga bersama istri juga jangan berbicara dengan ceplas-ceplos yang menyakiti hati istri kita. Oleh karenanya wanita ke-9 mengatakan apa? Malikun khairun min dhalik. Si Malik lebih baik daripada kalian persangkakan. Dan dia orang suka bersedekah. Lahu ibilun kathiratul mabarik. Dia punya unta yang banyak. Yang kandangnya itu banyak, kandang untanya banyak, tempat menambatkan unta banyak. Qalilatul masarih, akan tetapi tempat gembalanya sedikit. Kenapa kandangnya banyak, tempat gembalanya sedikit? Karena untanya kebanyakan sebelum digembalakan sudah dipenggal dulu. Idza sami'na sautal mizhar ayqanna annahunna hawalik. Unta-unta tadi sebelum digembalakan kalau sudah dengar suara tukang jagal maka dia yakin pasti akan binasa. Inilah kebiasaan si Malik. Suka mengundang orang makan, suka memberikan orang apa? Fakir miskin sedekah. Jadi unta yang banyak sering dia sembelih dan tidak sempat digembalakan. Inilah suami saya. Kita lanjutkan. Qalatil 'ashirah. Berkata wanita yang ke-10. Nanti kita akan sampai pada wanita ke-11 yang bernama Ummu Zara. Yang Ummu Zara itu punya suami namanya Abu Zara. Yang kata Rasulullah SAW setelah mendengar cerita Aisyah yang panjang ini, kata Rasulullah SAW, "Ya Aisyah, kuntu laki ka Abi Zara ka Ummi Zara." Wahai Aisyah, sungguhnya kedudukanku di hatimu wahai Aisyah seperti kedudukan Abu Zara di hati Ummu Zara. Jadi Abu Zara itu suami yang paling top. Nanti akan kita lihat ya, suami yang ke-11. Suami yang ke-10, qalatil 'ashirah, berkata wanita yang ke-10, "Zawji rafi'ul imad, tawilun nijat, azimur rimat." Ya. Jadi rafi'ul imad, tawilun nijat, azimur rimat, qaribun baiti minal nad. Kata wanita yang ke-10, suamiku itu rafi'ul imad, rumahnya tinggi. Tiangnya itu apa? Tinggi. Berarti rumahnya apa? Besar. Tawilun nijat, sarung pedangnya panjang, berarti apa? Kalau tadi tiang rumahnya tinggi berarti rumahnya besar, kalau sarungnya panjang berarti apa? Berarti apa? Raksasa. Berarti apa? Berarti tinggi. Kalau sarungnya panjang, sarung pajangnya panjang berarti pedangnya juga panjang. Kalau pedangnya panjang orangnya juga panjang. Masa panjang pedangnya panjang orangnya pendek, enggak? Jadi suami saya juga rumahnya tinggi, orangnya juga tinggi. Azimur rimat, debunya banyak di rumahnya. Debu apa? Debu bekas masak-masak. Artinya apa? Dia suka masak-masak undang orang makan.
Qaribul baiti minan nar, dan rumahnya itu seperti tempat pertemuan. Artinya rumahnya itu sering dikunjungi orang. Orang senang kalau ke rumahnya. Kalau sudah ke rumahnya betah. Jadi suaminya sangat, sangat terkenal dengan menjamu tamu. Sampai kalau ada rapat-rapat, orang pada ke rumahnya. Di rumahnya dijadikan tempat pertemuan. Ada pertemuan apa, orang senang ke rumahnya. Sebagian orang seperti ini, Masya Allah rumahnya terbuka. Ada orang yang pelit, tidak mau ya. Kalau datang ke rumah, makan saja. Sampai ada kisah ya, ini kisah nyata. Kita tahu bahwasanya sebagian orang, AC itu bayarnya mahal. AC itu bayarnya mahal. Suatu saat ada rapat, ini mahasiswa, cerita mahasiswa. Jadi kemudian rapat, suatu tempat, di rumah orang tersebut, seorang mahasiswa tersebut, namun dia tidak nyalakan AC. Karena listriknya mahal. Mulailah keringatan. Gini-gini tapi orangnya juga tidak nangkap. Mungkin dia nangkap tapi dia pura-pura tidak tahu. Karena listrik bayarnya mahal. Ya. Subhanallah. Tapi sebagian orang terbuka, Masya Allah. Silakan ke rumah anak ya. Terutama yang diberi kelebihan rezeki. Subhanallah, dia undang orang makan di rumahnya. Dia undang orang untuk bersilaturahmi di rumahnya. Seperti wanita yang ke-10 ini. Kata dia, inilah suamiku. Rumahnya besar, gagah perkasa, dan suka menjamu orang. Sampai-sampai rumahnya seperti tempat pertemuan. Sampailah kita kepada wanita yang ke-11, yaitu Ummu Zara. Qalat Ummu Zara. Berkatalah Ummu Zara. Atau Ummu Zara'im. Ummu Zara. Kata dia, Zawji Abu Zara, suamiku adalah Abu Zara. Wama Abu Zara, siapakah Abu Zara? Anasa min huliyin udhunayya. Abu Zara itu menjadikan telingaku berat, yaitu dia menghiasi telingaku dengan apa? Anting. Wama la'a min syahmi adudayya, dan dia membuat lenganku menjadi padat. Artinya, masalah perhiasan dikasih, kemudian masalah makan juga diperhatikan. Itulah suamiku Abu Zara. Fabajjahani fabajjahat ilayya nafsi. Selalu membuat aku gembira. Sampai hatiku kemudian menjadi riang gembira. Bagaimana kisah pernikahanku dengan Abu Zara? Kata Umi Zara. Wajadani fi ahli gunaimatin bisyikkin. Abu Zara ini mendapati saya tinggal di sebuah gunung, di celah gunung. Yang keluarga kami memelihara kambing-kambing kecil. Kami orang miskin. Kami tidak memelihara kuda, kami tidak memelihara kambing-kambing besar, kami tidak memelihara unta, tapi peliharaan kami hanyalah kambing-kambing kecil. Rupanya Abu Zara lihat saya, maka dia pun menikahiku. Faja'alani fi ahli sahilin wa atitin wa da'isin wa munak, kata dia. Maka saya pun dipindahkan ke rumahnya. Rumahnya di situ saya dengar suara kuda. Ini rumah orang kaya. Suara kuda terdengar, suara unta terdengar, suara gilingan makanan terdengar, gilingan gandum terdengar, dan bermacam-macam hewan saya dengar suaranya. Ini orang kaya rupanya Abu Zara. Jadi makannya tidak sembarang, makannya sudah digiling, bukan gandum yang kasar, gandum yang sudah digiling halus. Apa kata Ummu Zara? Fa inda dzalika aqulu fala uqabbah. Tatkala saya melihat kondisi Abu Zara yang perhatikan saya, memberikan saya perhiasan, rumahnya yang kaya, kata dia, tatkala itu saya tahu bahwa saya tidak akan dicela oleh Abu Zara. Dan benar Abu Zara sangat menjaga hati Ummu Zara, tidak pernah dicela Ummu Zara ini. Fa arqudu fa atasabba, saya tidur sampai pagi hari, tidak bangun-bangun. Artinya apa? Tidak ada orang yang bangunkan saya, sudah ada pembantu yang ngerjakan segala tugas. Saya tinggal makan tidur saja melayani Abu Zara. Wa ashrabu fa ataqannah, dan saya minum sampai hilang dahaga saya. Itulah suami saya Abu Zara. Dia berkata, Ummu Abi Zara. Tatkala Ummu Zara sangat cinta kepada Abu Zara, maka seluruhnya dia ceritakan. Demikian sebagian orang, kalau sudah cinta sama orang, sudah suka sama orang, apa saja yang berkaitan dengan orang itu dia ceritakan. Ya. Sebagaimana Ummu Zara, karena cintanya kepada Abu Zara, semuanya dia ceritakan. Ibunya, anaknya, putrinya, pembantunya, dia ceritakan semua. Dia mengatakan, Ummu Abi Zara, fama Ummu Abi Zara, mertuaku, ibunya si Abu Zara. Bagaimana, siapakah dia? Ukumu haridah, wabaitu hafasah. Ibunya Masya Allah punya perabotan rumah tangga yang banyak dan rumahnya luas. Itu mertua saya. Lihat bagaimana apa namanya hubungan antara Ummu Zara dengan mertuanya, hubungan yang baik. Ini harus kita contoh. Betapa banyak masalah yang timbul antara seorang istri dengan mertua, dengan ibu suaminya, ini banyak. Dan harus ada sikap bijak dari seorang suami tatkala timbul perselisihan antara seorang istri dengan ibu mertua. Karena memang timbul kecemburuan. Ibu bisa cemburu ya, ibu kita bisa cemburu sama kita.
Ibu kita bisa cemburu dan bisa marah sama istri kita. Tatkala kita nikah dengan istri kita, kita lupakan ibu kita. Bisa jadi ibu kita cemburu dan marah, akhirnya ribut sama istri kita. Dan bisa jadi ibu kita marah sama istri kita karena melihat pelayanan istri kita jadi tidak baik di hadapan terhadap kita. Oleh karena kalau kita menggabungkan antara ibu kita dengan istri kita, hati-hati, karena sangat sensitif, ya, sensitif. Karena ibu, kalau ibu itu sangat sayang sama kita, jadi kalau melihat istri kita tidak melayani kita dengan baik, dia akan marah. Saya dulu melayani suami saya dengan baik, kenapa kamu tidak melayani suamiku dengan baik, dengan melayani anakku dengan baik? Sehingga terkadang sampai tingkat perceraian. Terkadang suami yang tidak bisa mengambil sikap yang bijak, salah bersikap, bisa jadi dia ceraikan istrinya gara-gara untuk membela ibunya. Bisa jadi sebaliknya, dia usir ibunya gara-gara menyenangkan istrinya. Ini bentuk durhaka kepada orang tua, mengusir ibu atau mengusir ayah gara-gara ingin mencari keriduan istrinya. Saya ingatkan kepada para suami, ya, ambil sikap bijak. Kalau istri kita lagi benci sama ibu kita, ibu memang goblok, jangan kita bilang iya, jangan kita bilang iya untuk mencari ridho istri kita, jangan, enggak, bilang enggak, ibu saya enggak begitu, ibu kamu memang enggak seperti itu. Kita bela ibu kita, ya, kita bela ibu kita, dan kita di hadapan ibu kita juga harus bersikap bijak. Kalau dia salah, kita salahkan ibu kita, jangan kita bela ibu kita rasanya nyalahin istri kita terus, kalau memang istri kita berada di kebenaran. Oleh karenanya, seorang suami yang baik bisa mengambil sikap bijak tatkala timbul keluhan antara istrinya dengan ibunya. Lihatlah bagaimana Ummu Zahra punya hubungan yang baik dengan mertuanya. Maka dia mengatakan, siapa mertuaku? Mertuaku adalah orang yang perabotnya banyak dan rumahnya luas. Kata dia lagi, Ibnu Abi Zahra, anaknya, putranya Abu Zahra. Siapakah putranya Abu Zahra? Jadi Abu Zahra ini duda, menikah dengan Ummu Zahra, sudah punya putra, sudah punya putri. Matja'uhu kamasalli syatbah wa yushbi'uhu zira'ul jafrah. Kata dia, putra Abu Zahra adalah orang yang tempat tidurnya seperti seukuran tempat pedangnya. Artinya dia orang yang kurus, putrinya itu orang yang kurus. Dan dia kalau makan, sudah cukup makan paha dari kambing betina kecil, sudah cukup mengenyangkan dia. Jadi putranya itu tidak gemuk, namun orangnya sedang, dan kalau makan sedikit sudah kenyang. Bintu Abi Zahra, fama bintu Abi Zahra, putrinya Abu Zahra. Siapakah putrinya Abu Zahra? Dia mengatakan, tau abiha wa tau ummiha wa mil'u kisaiha wa ghaidhu jaratiha. Ketidak ada pun putri Abu Zahra, masya Allah, adalah seorang putri yang taat kepada bapaknya Abu Zahra, taat kepada ibunya, kemudian badannya montok, ya, kemudian dia juga membuat madunya cemburu sama dia. Dia membuat madunya, istri suaminya yang kedua, ketiga dan seterusnya itu cemburu sama dia. Inilah putri Abu Zahra. Tidak berhenti di sini, dia mengatakan, jariyatu Abi Zahra, pembantu Abu Zahra. Siapakah kalian, tahukah siapakah pembantu Abu Zahra? Sampai pembantunya pun dia ceritakan. La tabussu hadithana tabthitha, tidak pernah membongkar rahasia kami di keluarga. Ini pembantu amanah. Ada kejadian di keluarga, tidak pernah cerita keluar. Dia seperti pembantu sebagian keluarga, ada kejadian sedikit cerita keluar. Wala tunakkithu miratana tankitha, dan tidak pernah mencuri makanan kami, dan tidak pernah mengeluarkan makanan kami. Wala tamla'u buyutana ta'shisha, dan tidak pernah memasukkan kotoran dalam rumah kami. Jadi pembantu yang amanah, ya, tidak pernah mencuri makanan, tidak pernah masukkan kotoran dalam rumah kami. Sampai dalam riwayat yang lain, kata Ummu Zahra, kalbu Abi Zahra, anjingnya Abu Zahra. Sampai anjingnya pun dia ceritakan, saking cintanya kepada Abu Zahra. Namun bagaimana kisah tragis yang dialami oleh Ummu Zahra? Ternyata cintanya tidak abadi. Cinta Abu Zahra sama Ummu Zahra tidak abadi. Dia pun menuturkan kesedihannya. Kata dia, kharaja Abu Zahra yauman wal autabu tumkhadu. Suatu saat Abu Zahra keluar dari rumahnya di pagi hari, tatkala susu-susu sedang digoncang-goncangkan, itu di pagi hari untuk dikeluarkan sarinya. Fara'a imra'atan ma'aha waladaini, ma'aha waladani kalfahdaini yal'abani min tihti khisriha, min tahti khisriha birummanatain. Kata Ummu Zahra, satu saat Abu Zahra keluar dari rumah, maka dia melihat seorang wanita, rupanya wanita yang cantik dan montok dan seksi. Dia melihat wanita tersebut sedang bersama dengan dua putranya. Jadi janda yang dia lihat, seorang wanita janda namun masih muda, dan dua putranya ini seperti macan-macan kecil, seperti macan-macan kecil sedang bermain dengan dua buah delima bersama ibunya.
Ini ada khilaf di antara para ulama, maksud dua buah dari lima ini. Ada yang mengatakan wallahu alam, bisa di sini disebutkan dalam buku Syurahul Hadis, dalam buku hadis, maksudnya dua buah dari lima itu main dengan payudara, dengan buah dada ibunya. Jadi ibunya masih muda. Selanjutnya terserah Anda, antum yang paham sendiri. Tafsiran yang kedua, maksudnya dia main dengan dua buah delima beneran. Min tahti khisriha. Jadi ibunya tidur begini, apa bahasa Indonesia kalau begini? Terlentang. Kemudian dua orang anak ini sedang main buah delima seperti bola yang dimasukkan di bawah pinggang ibunya. Paham? Menunjukkan ibunya badannya bagus. Kalau ibunya gembrot tidak ada lubang di antara. Nah, itulah yang membuat Abu Zara kemudian cinta kepada wanita ini. Apa kata Ummu Zara? Kisahnya yang tragis. Fanakahaha wa talaqani, maka dia pun menceraikan aku dan menikahi wanita tadi. Namun bagaimana Ummu Zara tatkala dicerai oleh Abu Zara? Apakah dia bunuh diri? Enggak. Apakah dia putus asa? Enggak. Dia melanjutkan kehidupannya, cari suami yang lain. Tidak, meskipun cintanya sangat besar kepada Abu Zara. Apa kata Ummu Zara? Fanakahtu ba'da dalika rajulan sariyan rakiba syariyan wa akhadha khattiyan. Setelah itu saya menikah dengan seorang yang terkemuka, orang kaya juga, bahkan lebih kaya daripada Abu Zara, yang dia menaiki sebuah kuda yang cepat larinya. Dia membawa sebuah tombak dari tempat Khatti, yaitu suatu tombak yang bagus, orangnya gagah, ya. Wa araha alayya na'aman sariyan wa atani min kulli raihatin zaujan, dan dia kemudian membawa ghanimah, dia bawa unta banyak berikan kepada saya, dan hewan-hewan dia berikan kepada saya. Jadi dia itu kaya raya dan berikan kepada Ummu Zara apa saja. Bahkan dia mengatakan ya Ummu Zara kuli Ummu Zara wa miri ahlak, kata dia, ini Ummu Zara, ini hadiah buat kau, dan beri makanan juga kepada keluargamu. Ini suami kedua sangat baik, bukan cuma memperhatikan Ummu Zara, bahkan juga memperhatikan keluarga Ummu Zara. Ini baik, lebih baik daripada yang pertama, daripada Abu Zara. Namun bagaimana perkataan Ummu Zara dengan sikap baik suaminya yang kedua yang sangat luar biasa? Kata Ummu Zara, lau jama'tu kulla syai'in a'tanihi ma balaga asghar aniyati Abi Zara. Kalau seandainya saya kumpulkan seluruh pemberian suamiku yang kedua ini, tidak akan bisa mengalahkan secuil pemberian Abu Zara. Subhanallah. Kenapa? Karena cinta pertamanya kepada siapa? Abu Zara. Kecinta pertama susah dilupakan. Benar atau tidak? Makanya seorang penyair berkata, naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa famal hubbu illa lil habibil awwali. Silakan Anda wanita mana saja, akan tapi cinta yang sejati adalah cinta yang pertama. Wa kam manzilin fil ardi ya'lafuhu al fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Betapa banyak tempat yang pernah ditinggali oleh seorang pemuda, namun kerinduannya selalu kepada tempat yang pertama. Itulah kenapa Ummu Zara sangat mencintai Abu Zara. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena suami pertamanya, cinta pertamanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha membanggakan hal ini di depan Rasulullah. Kata dia, Rasulullah, kalau seandainya engkau menambatkan unta, kemana engkau tambatkan unta? Apakah kepada suatu pohon yang sudah dimakan oleh unta yang lain, ataukah ke pohon yang belum disentuh oleh unta yang lain? Kata Rasulullah, akan saya tambatkan unta saya ke tumbuhan yang belum disentuh oleh unta yang lain. Itulah Aisyah, tidak pernah disentuh oleh laki-laki yang lain. Oleh karenanya ikhwan, kalau antum menikah, carilah wanita yang antum adalah cinta pertamanya, ya. Kalau mampu. Kalau tidak mampu ya janda juga tidak apa-apa, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Jabir bin Abdullah menikahi janda, ya. Kenapa? Karena ada maslahat di balik itu, ya. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi juga menikahi banyak janda, karena ada kemaslahatan di balik itu. Setelah mendengar tuturan Aisyah yang sangat panjang ini, apa kata Rasulullah sallam? Ya Aisyah, kuntu laki ka Abi Zara li Ummi Zara. Wahai Aisyah, sungguhnya kedudukanku di hatimu sebagaimana kedudukan Ummu Zara, kedudukan Abu Zara di hati Ummu Zara. Illa anna Abu Zara talak wa anni lam utalik. Hanya saja Abu Zara menceraikan, adapun aku tidak mencerai kamu. Demikianlah ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ya. Apa yang bisa kita sampaikan dari pengajian tentang 11 tipe suami, ya.
dari tipe yang pertama sampai yang tipe 11, maka masing-masing dari kita bisa mengetahui kita nomor berapa ya. Selanjutnya kalau ada yang mau bertanya ya, ana persilahkan. Semoga kita semua bisa menjadi suami yang bisa membahagiakan istri-istri kita. Pertanyaan, bolehkah berlaku mesra dengan suami di tempat umum? Ya ikhwan, tidak boleh ya. Tidak boleh antum bermesra di depan. Mesra seperti apa? Kalau mesra cuma pegang tangan tidak jadi masalah. Kalau mesra sampai pada tingkatan yang bisa menimbulkan syahwat, ini tidak boleh, menimbulkan fitnah ya. Tidak boleh. Oleh karenanya, kalau mesranya maksudnya bertutur kata halus, kemudian megang tangan, itu tidak jadi masalah. Itu suatu yang masih dibatasi. Ataupun sampai pada tingkat cium-ciuman, kemudian peluk-pelukan, maka ini tidak boleh ya. Seharusnya kita memiliki rasa malu. Kalau mau seperti itu ya di kamar, jangan di depan umum ya. Kalau mau di depan umum tapi di taman safari tidak apa-apa. Bagaimana menghadapi istri yang mudah sekali tersinggung? Jika suami hanya salah berkata langsung marah. Ini musibah ya. Oleh karenanya para ummahat sekalian, jangan cepat tersinggung, sabar ya. Sabar, suami anda itu tidak mudah berkata-kata indah ya. Mungkin dia belum belajar gombal sehingga tidak mudah untuk menggombal anti. Dia seorang suami yang lugu ya. Jadi anti harus sabar dengan perkataannya. Kalau salah ya jangan diseriusin ya. Namanya seorang suami itu bisa jadi salah berkata. Kalau seorang istri setiap selalu kita salah ngomong tersinggung, ini sebenarnya memudaratkan sang istri sendiri. Kalau sang suami kemudian menjadi jengkel dan bosan, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian para suami juga, kalau mendapati istri yang seperti ini, hendaknya dia bersabar, nasihati sang istri, tanamkan bahwasanya dia cinta sama sang istri. Kebanyakan rasa ketersinggung itu timbul karena sang istri merasa tidak disayang, merasa tidak diperhatikan. Namun kalau kita tanamkan dalam hati istri kita, kita itu sayang sama dia, kita itu sangat cinta sama dia, ya, maka dia akan kurang rasa tersinggungnya. Oleh karena saya sering menganjurkan kepada ikhwan sekalian, tidak mengapa gombal ya. Antum gombal istri antum tidak jadi masalah. Belajar gombal ya, bagaimana bisa menarik hati istri antum. Ustaz, saya memiliki istri yang di mata saya kurang memiliki akhlak, kurang mulia. Sehingga saya menikah lagi. Yang jadi beban hati saya, rasa untuk menggaulinya telah hilang. Ini setelah menikah dengan istri kedua ini tentunya. Bahkan sudah hampir 1 tahun saya tidak menggaulinya. Saya sudah berdoa agar Allah memberi gairah pada saya, tapi sampai sekarang belum juga datang gairah tersebut. Saya takut dosa. Apakah saya berdosa? Apa yang harus saya lakukan? Iya, Anda berdosa. Anda sebagai suami punya kewajiban terhadap istri. Meskipun tidak punya gairah ya, apa namanya, penuhi kebutuhan istri, tidak harus kita bergairah ya. Oleh karenanya dan dilatih hal itu, saya khawatir dari setan ya. Tatkala itu gairah bisa diatur ya, dan bisa lakukan sama istri ya. Kasihan istri kita juga punya kebutuhan biologis. Ini sangat suatu bentuk kezaliman. Bagaimana Anda kemudian pergi ke istri yang kedua, kemudian mencurahkan syahwat Anda ke istri kedua sampai istri pertama menanti-nanti tidak pernah disentuh sampai 1 tahun. Ini bentuk kezaliman. Coba kalau Anda menjadi istri Anda, gimana? Kalau kita jadi wanita tadi, gimana tidak sedih? Ini suami saya kurang ajar sudah nikah, dia mungkin tidak mengeluh. Bukan berarti tidak mengeluh dia sabar. Dia tidak mengeluh mungkin tidak mau dicerai. Dia tahu kalau dia mengeluh dia bakalan dicerai mungkin. Makanya dia sabar saja dengan kondisi yang ada. Anda yang harus ngerti. Tidak butuh keluhan istri, tidak perlu. Tidak butuh istri ngomel baru berhubungan dengan dia, tidak. Lakukan tugas Anda sebagai suami, berhubungan dengan dia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Dilatih, dan itu bisa dilatih ya. Dan itu bisa dilatih, gairah itu bisa diatur. Ustaz, bagaimanakah kalau suami mandul, dan bolehkah pasutri mengadopsi anak? Kita bilang masalah anak tetap saja harus dinisbahkan kepada orang tuanya. Kalau kita merawat anak orang, tidak jadi masalah kalau orang tadi mengizinkan kita merawat anaknya. Ya, tetapi tetap saja anak itu bukan anak kita, dan tidak boleh kita mengatakan fulan bin nama kita, tidak boleh. Itu bukan anak
anak kita, dan kita harus jelaskan kalau dia sudah besar dan sudah dewasa dan siap untuk menerima penjelasan kita. Ustaz tadi mengatakan wanita mampu menahan kerinduannya dengan batas 4 bulan. Bagaimana dengan seorang ikhwan yang bekerja pelayaran sampai 1 tahun? Dan apakah ikhwan yang melamar akhwat ditolak karena ketahuan pelayaran dibenarkan penolakannya? Itu terserah sang wanita. Kalau ada seorang ikhwan mau ngelamar dan dia tahu itu kerja pelayaran setahun baru balik dan dia merasa tidak mampu untuk menghadapi seperti itu, dia tolak penawaran, menolak tidak jadi masalah, itu hak dia. Karena itu alasan yang benar. Ya, karena ditinggal selama 1 tahun bukan perkara yang mudah. Tapi kalau akhirnya dia menerima laki-laki tadi karena laki-laki tadi adalah seorang yang soleh dan dia mampu bersabar untuk bertemu setahun sekali, juga tidak jadi masalah. Ya. Juga tidak jadi masalah. Ya. Yang jelas seorang ikhwan kalau dia kemudian berlayar atau dia di luar kota meninggalkan istrinya selama setahun, maka sering harus ada hubungan di antara dia dengan istrinya, dengan SMS, dengan chatting, sehingga istri selalu merasa diperhatikan. Ya, apalagi sekarang sarana sangat mudah. Ana dulu ingat bagaimana ana 5 tahun meninggalkan istri. Jadi kita belajar di Madinah 9 bulan. 3 bulan liburan. Jadi 9 bulan untuk ilmu, 3 bulan praktek ya. Jadi 9 bulan untuk ilmu, meninggalkan istri. Zaman dahulu di sulit namanya HP, sulit namanya chatting apalagi, sangat sulit. Jadi susah untuk mencari informasi dari istri, tunggu surat kadang 1 bulan, 2 bulan baru datang. Bagaimana tahu kabar? Sangat setengah mati. Saya ingat bagaimana ada SMS. Jadi yang dulu yang punya HP cuma 2 orang. Satu jamiah itu anak Indonesia yang punya HP cuma 2 orang, 1 orang. Karena punya HP harus memiliki duit berapa sekian. Akhirnya ada yang kasih tahu, "Firanda, ada SMS dari istrimu di HP-nya si fulan." Dengan bahagia saya senang menanti SMS tersebut. Saya tunggu teman itu pulangnya malam, dia rupanya lagi jalan-jalan keluar. Saya tungguin di kamarnya sampai malam. Setelah malam dia pun datang, ini ada SMS istrimu, Masya Allah. Saya buka, ternyata error. Subhanallah. Namun subhanallah ikhwani fillah zani Allah iyakum. Begitulah, begitu ketemu 3 bulan seperti pengantin baru lagi. Ya. Itu ada hikmahnya, perpisahan yang lama ketemu seperti pengantin baru lagi. Seperti tidak kenal lagi. Malu-malu. Oleh karena ikhwani fillah zani Allah iyakum. Ya, kalau seorang suami harus meninggalkan istri waktunya lama, jangan lupa untuk senantiasa kasih SMS, telepon, sehingga istri merasa dia diperhatikan. Karena kalau istri tidak merasa diperhatikan, dia akan berkhianat. Bukankah kalau di zaman Umar bin Khattab 4 bulan dikasih batas, itu tidak ada parabola, tidak ada sinetron, tidak ada internet, apalagi zaman sekarang terlalu banyak hal yang bisa mengobarkan syahwat seseorang. Oleh karena tugas seorang suami untuk memberikan perhatian kepada istrinya agar istrinya terus setia kepada dia. Tolong nasihatnya Ustaz, apabila ada seorang istri yang minta cerai karena suaminya kadang tidak bisa berhubungan karena ada penyakit dan suaminya sudah berusaha untuk berobat, padahal sang istri sudah punya anak 2 yang masih kecil, suaminya sudah menasihati dia agar bersabar karena ini ujian dari Allah, tapi dia tidak bisa sabar. Jadi ukhti yang saya nasihat cuma hendaknya bersabar ya. Bersabar, ingat jasa-jasa suami ya. Memang kalau dalam syariat boleh ya. Kalau kita bicara syariat boleh. Seorang istri tatkala suaminya misalnya terkena penyakit impoten tidak bisa berhubungan, boleh bagi sang istri boleh minta khulu, boleh. Kalau disakatan boleh. Tapi kalau kita bicara yang terbaik yang seharusnya ya, hendaknya sang istri sabar. Kemudian siapa tahu bisa sembuh suaminya. Ingat kebaikan-kebaikan suami, ingat anak-anak ya. Bagaimana penjagaan terhadap anak-anak, bagaimana anak-anaknya butuh keberadaan suami, dia dan suaminya bersama. Bagaimana hati anak-anak kalau harus tinggal bersama bapak yang baru atau harus tinggal bersama ibu yang baru. Ya, pikirkan ini, renungkan dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga penyakit suami ukhti ini bisa segera sembuh. Namun kalau bertanya tentang hukum syar'i boleh atau tidak, kita katakan boleh hukumnya. Boleh, akan tapi yang terbaik adalah bersabar dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ana ingin melakukan sunnah mandi bareng dengan istri. Tetapi ana tinggal di rumah kontrakan yang kamar mandinya juga bareng-bareng. Itu bisa diatur. Itu bisa diatur. Tinggal tetangganya dikasih tahu jam sekian saya mau acara.
tolong di maaf. Antum lihat kalau ada jemaah haji juga seperti itu. Jemaah haji itu bayangkan ya, mereka berkeluarga, terus akhirnya mereka saling pengertian, jam sekian kamar ini kosong, tidak boleh ada yang masuk. Jemaah haji kan laki-laki sendiri, perempuan sendiri, kalau rindu bagaimana, kan bingung mau di mana. Gak bisa kecuali di kamar ya, di kamar saling pengertian. Kalau itu bisa diatur ya, gampang, tinggal beritahu. Kita bilang gini sama tetangga kita, kamu kan juga mau mandi bareng kan, kita atur kalau gitu, gantian saya nanti kamu ya, gitu bisa. Maaf ini Ustaz, inna allaha la yastahi minal haq ya. Ini ada pertanyaan tapi memang agak sensitif, dan kita punya kaidah kalau memang itu kebenaran maka tidak apa-apa kita sampaikan. Ustaz, kalau lagi mandi bersama tiba-tiba suami mengajak berhubungan di kamar mandi, boleh enggak? Karena kamar mandi kan tempat tinggalnya setan. Tidak apa-apa. Makanya waktu masuk WC baca doa pengusir setan. Ya. Kalau setannya masuk salah sendiri. Ada doa sebelum masuk WC dibaca ya. Jangan enggak dibaca, dibaca. A'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah, buka baju kan menghalangi dari pandangan setan. Kemudian tawakal. Ustaz, apa obatnya bagi seorang istri yang tidak mau memenuhi kewajibannya, kebutuhan biologis suaminya karena takut sakit dan sudah berlangsung lebih dari 4 tahun? Hendaknya seorang istri ya bagaimana seandainya kalau seorang istri tidak bergairah? Ya ikhwan, ingatlah ikhwan wa akhwat ya. Hidup ini cuma sebentar ya. Hidup ini cuma sebentar. Antum bisa jadi diuji oleh Allah ketemu dengan seorang suami yang tidak memuaskan anti, atau sebaliknya. Seorang suami menemui dengan seorang istri yang tidak memuaskannya. Boleh sebenarnya cerai, boleh. Tapi itu jalan yang sangat disukai oleh setan. Dan kemudian kita ingat Allah menguji kita, kalaupun kita menghadapi istri seperti itu, bersabar ikhwan. Ya. Kalau memang seorang istri tidak bergairah diajak oleh suaminya, sabar. Sabar, ingat janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ingat sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah SAW sangat menyuruh seorang wanita untuk taat kalau diajak oleh suaminya? Bahkan kata Rasulullah SAW, wa in kanat ala tanur. Kalau seorang istri sedang bakar roti, kemudian suaminya ngajak, rotinya ditinggalin. Meskipun hangus tidak jadi masalah kata para ulama. Karena ada kemaslahatan yang lebih besar. Roti hangus mubazir, iya mubazir. Tapi ada maslahat yang lebih besar. Kata Rasulullah, wa in kanat ala tanur, meskipun sedang masak, gosong biarin. Yang penting jangan kebakaran. Penuhi keinginan suami. Dalam riwayat yang lain, wa in kanat ala qatab, meskipun sang istri sedang naik unta. Lagi naik unta suaminya panggil langsung turun dari unta menuju suaminya. Menunjukkan bagaimana pentingnya seorang istri yang memenuhi kebutuhan biologis suaminya meskipun sang istri tidak bergairah. Tentunya suami yang baik berusaha menimbulkan gairah sang istri. Namun terkadang ada yang kena musibah, ada yang terkena penyakit, sang suami tidak bisa bergairah atau sang istri tidak bergairah, maka dihadapi dengan sebaik-baiknya. Kehidupan ini bukan cuma berhubungan seksual, bukan cuma jimat. Ikhwan wa akhwat, kehidupan ini banyak, ikut pengajian, ngurus anak, itu kita jalani pernik-pernik kehidupan seperti itu. Bukan kehidupan cuma jimat, enggak. Bukan itu kehidupan. Masih banyak yang bisa kita lakukan. Oleh karenanya, tatkala tidak kita bergairah, kita tetap berusaha melayani suami. Bagaimana hukumnya seorang istri selama 6 bulan tidak mau melayani suaminya karena suaminya tidak pernah menafkahi secara lahir, tidak pernah dikasih duit? Kasihan suaminya, harusnya dilayani dan dirayu, dinasihati. Khawatirnya suaminya melampiaskan di luar berzina, anak khawatir ya. Oleh karenanya sebaiknya sang istri melayani suaminya dengan tetap menasihati suaminya ya. Jangan istri suaminya kalau ditinggalkan dan tidak mau melayani gara-gara tidak kasih nafkah. Ini suami yang salah dan harus dinasihati. Dan cara-cara nasihati, tunjukkan kita sayang sama dia, kita layani dia, dan kita minta bahwasanya dia punya tanggung jawab untuk melayani, untuk beri nafkah lahiriah. Ustaz, bagaimana jika ada seorang ikhwan yang dijodohkan oleh kedua orang tuanya, dijodohkan dengan seorang akhwat, tetapi akhwat pilihan kedua orang tuanya itu berbeda manhajnya sama ikhwan tersebut? Beda manhaj gimana? Sang akhwat suka tahdir atau sang ikhwan suka tahdir ini? Apa yang harus dilakukan oleh ikhwan tersebut? Dan bagaimana harus hukum menikah dengan berbeda manhaj? Kalau hukum menikah dengan berbeda manhaj tidak jadi masalah. Tidak ada dalam syarat nikah harus nikah sama sesama salafi, tidak ada. Jangankan sama salafi, nikah sama ahlul kitab saja boleh. Nikah sama orang kafir saja boleh.
Kalau kita tentunya yang kita sangat harapkan menikah dengan seorang wanita yang sudah paham agama, yang sudah paham manhaj, itu yang sangat kita idam-idamkan. Tetapi kalau kondisi tidak memungkinkan, kalau kita tidak turuti pilihan orang tua kemudian akan menjadi masalah, ya kita berusaha, yang penting akhwat tadi misalnya sudah beragama, kita berusaha didik akhwat tersebut meskipun berbeda manhajnya. Namun kalau bisa kita cari akhwat yang sudah sama manhajnya, karena mendidik orang tidak semudah yang kita bayangkan. Ada orang pikirannya, ah saya cari beras nomor satu cantik, nanti saya didik. Belum tentu itu ada akhwat sudah ngaji tapi beras nomor 8 kurang selera ya. Sekarang dia pikir, saya ingin cari wanita yang cantik, saya didik belakangan, belum pakai jilbab tidak apa-apa, saya didik. Ternyata tidak bisa dia didik, malah dia yang terbawa sama istrinya. Bukankah Imran bin Hattan salah seorang ulama yang kemudian menikah dengan wanita Kharijiyah, kemudian terpengaruh dengan manhaj istrinya, bermanhaj Khawarij, Imran bin Hattan ini seorang ulama, namun tatkala menikah dengan seorang wanita bermanhaj Khawarij, dia terpengaruh. Oleh karenanya, meskipun kita sangat menginginkan punya istri yang semanhaj dengan kita, namun kalau tidak memungkinkan, apalagi paksaan kedua orang tua dan kita ingin menyenangkan orang tua, tidak apa, kita menikah dan kita berdoa kepada Allah untuk bisa mendakwahi istri kita tersebut. Allah Ta'ala misawar. Oh ya. Demikian ikhwani fillah, zaniyallahu iyyakum, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benar tanya Allah Subhanahu wa taala, yang salah pribadi saya dari syaitan. Semoga Allah maafkan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, baik hadirin jamaah Masjid Al-Ukhuwah di Balai Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa untuk membahas satu masalah yang setiap hari ini kita alami, nyaris setiap saat kita alami, yang harus kita antisipasi secara benar sesuai dengan tuntunan syariat, yaitu berkaitan dengan ghadul basor. Itu temanya yang kemudian panitia membuat sebuah judul yang sensasional yang mengundang rasa penasaran setiap orang yang mendengarnya, yaitu kerlingan mata setan. Intinya ghadul basor. Ghadul basor ini luar biasa besar pengaruhnya terhadap kebaikan lahir batin, dunia akhirat, individu ataupun masyarakat. Sebaliknya dari ghadul basor, yaitu istilahnya mengumbar pandangan secara liar, itu memberi dampak yang super buruk, baik jangka pendek, menengah, bahkan jangka panjang, baik lahir ataupun batin, dunia ataupun akhirat. Dan ini sesuatu yang sehari-hari harus kita antisipasi secara benar. Bukan hanya hitungan hari atau jam, bahkan hitungan menit. Makanya perlu ini dibahas. Materi kita cukup banyak poin yang harus disampaikan, sedangkan waktu yang tersedia sangat sedikit atau terbatas. Maka kita batasi poin-poin penting yang kita bahas tentang hal ini kepada beberapa hal. Pertama, penjelasan Al-Quran, hadis sahih, penjelasan para sahabat dan para ulama tentang ghadul basor. Ini yang pertama. Yang kedua, kiat-kiat agar kita bisa ghadul basor. Poin yang ketiganya, penyebab seseorang bisa ghadul basor. Dan sekaligus keempat, penyebab kenapa seseorang tidak bisa ghadul basar. Poin kelima, bahaya-bahaya yang ditimbulkan akibat tidak bisa ghadul basar. Dan yang keenam, yang terakhir, beberapa faedah dari ghadul basar. Bila waktu mencukupi, kita akan teruskan cara agar kita bisa ghadul basar. 7 poin itu yang kita akan bahas, dan masing-masing poinnya mengandung beberapa subpoin yang banyak dan cukup panjang. Kita mulai dari ta'rif ghadul basar. Apa yang dimaksud dengan ghadul basar? Al-ghaddu secara bahasa artinya 2. Pertama, al-kaffu, ya. Kedua, al-khafdu. Adapun al-kaffu artinya menahan. Adapun al-khafdu artinya menundukkan. Ghaddul basar mengandung kedua makna ini, menahan pandangan dan juga menundukkan pandangan. Tapi menahan atau menjaga pandangan lebih luas, baik makna ataupun aplikasinya, daripada menundukkan pandangan. Kalau menundukkan dengan cara memandang ke bawah, tapi kalau menjaga pandangan dengan mengarahkan pandangan kemana saja untuk menghindari pandangan yang haram. Bisa dengan cara merem, bisa dengan cara menengadah ke atas, atau ke kanan, ke kiri, atau ke arah lain, selama arah tersebut tidak ada yang haram untuk dipandang. Oleh karena itu, ghaddul basar maknanya menahan dan menundukkan pandangan. Aplikasinya adalah mengalihkan pandangan ke arah yang tidak ada unsur haram untuk dipandang di sana. Itulah makna singkat dari ghaddul basar. Al-Quran sangat menekankan kita untuk melakukan ghaddul basar, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dan Al-Quran pun mengisyaratkan bahwa ghaddul basar ini merupakan tindakan preventif untuk menjaga manusia dari sebuah dosa besar yang menghancurkan dia dunia akhirat, yaitu zina. Langkah awal dari zina ini dari mata. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 30 dan 31. Coba aja perhatikan. Allah berfirman, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. Katakan kepada laki-laki mukmin. Ini laki-laki didahulukan sebelum wanita, ayat 30-nya. Ayat 31-nya untuk wanita. Kenapa? Karena umumnya yang susah untuk menahan pandangan adalah laki-laki sebelum para wanita. Maka didahulukan laki-laki. Katakan kepada laki-laki mukmin, yaghuddu min absarihim, agar mereka ghaddul basar. Di dalam absarihim di sini Allah Azza wa Jalla menggunakan huruf min. Yaghuddu min absarihim. Huruf min di sini para ulama ahli tafsir menjelaskan litabi'in. Litabi'in itu untuk menjelaskan sebagian saja. Karena ada sebagian yang memang kita enggak boleh ghaddul basar di sana. Ada yang boleh memandang, ada yang harus memandang, disunnahkan memandang. Maka perintah menundukkan pandangan tidak mutlak untuk semua hal, tapi dari sebagian hal saja. Hal-hal lain boleh melihat secara sengaja, seperti bahkan diharuskan, seperti seorang hakim kepada saksi di sebuah persidangan. Saksinya wanita, harus memandang untuk menghindari saksi palsu. Seperti umpamanya seorang laki-laki yang akan mengkhitbah seorang wanita untuk dijadikan istri, dianjurkan memandang terlebih dahulu. Seperti dokter yang harus mengkhitan, maka orang yang dikhitannya tentu saja terlihat auratnya oleh dokter, itu harus dilihat. Kalau enggak dilihat nanti salah potong dan seterusnya. Oleh karena itulah diadakan huruf min, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangan, tidak seluruh pandangan. Wa yahfadhu furujahum, dan hendaklah mereka memelihara faraj-faraj mereka. Di dalam perintah memelihara faraj, Allah tidak menggunakan huruf min di sini. Wa yahfadhu furujahum. Kalau pandangan yaghuddu min absarihim ada min, tapi wa yahfadhu furujahum, hendaklah mereka juga menjaga faraj-faraj mereka tanpa ada huruf min. Maka menjaga faraj mutlak dalam setiap keadaan itu harus dijaga. Yang dimaksud dengan menjaga faraj adalah menjaga dari dua hal. Pertama, dari pandangan orang, tidak boleh diperlihatkan. Yang kedua, jangan sampai dilampiaskan secara liar, jangan sampai terjerumus ke dalam perzinahan. Memelihara faraj dari dua hal ini, dan itu mutlak dalam setiap keadaan. Oleh karena itulah, maka ayat ini membedakan antara memelihara pandangan dengan memelihara faraj. Kalau memelihara pandangan dari sebagian perkara, kalau memelihara faraj itu mutlak dalam setiap keadaan. Berkata para ulama ketika menjelaskan makna dari ayat ini, di antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, Al-Basar huwal babul akbar ilal qalab, bahwa pandangan itu pintu terbesar menuju hati. Jadi apa yang masuk ke dalam hati berawal dari mata. Ketika mata tertuju kepada sesuatu yang haram, ada informasi buruk yang masuk ke dalam hati, lalu tumbuh syahwat di dalam hati. Kalau hati sudah terbakar syahwat, hati itu raja, hati itu penguasa, hati itu pemerintah bagi seluruh anggota badannya. Sudah terbakar syahwat, muncul keinginan untuk menyalurkan syahwat itu, maka hati akan memerintahkan seluruh anggota badan untuk melampiaskan syahwatnya. Akhirnya farajnya tidak lagi terjaga, farajnya tidak lagi terpelihara. Oleh karena itu Allah memulai memerintahkan menundukkan faraj sebelum menjaga, menundukkan mata sebelum menjaga farajnya. Dan ini ayat mengisyaratkan bahwa pandangan adalah langkah awal menuju penyimpangan pelampiasan faraj. Makanya dihubungkan antara memelihara pandangan dengan memelihara faraj di dalam ayat ini. Allah menyatakan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang mukmin laki-laki, hendaklah mereka ini menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga faraj-faraj mereka. Dua hal ini berhubungan. Pelampiasan syahwat oleh faraj bermula dari tidak terjaganya pandangan oleh manusia. Ini ayat pertama. Surah An-Nur ayat 30. Ayat 31-nya untuk para wanita, kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakan juga kepada para wanita mukminat agar mereka juga menundukkan pandangan dan memelihara faraj-faraj mereka. Ayat kedua. Terdapat dalam Al-Qur'an surah Ghafir ayat 19. Apa nama lain surah Ghafir? Surah Al-Mu'min ayat yang ke-19. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Kita kena semua dengan ayat ini loh. Allah berfirman, Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang kalian sembunyikan di dalam dada. Allah mengetahui dua hal dalam ayat ini. Pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di dalam dada kita. Bisikan hati, gerentesna hate. Itu Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Apa yang dimaksud dengan pengkhianatan mata dalam ayat ini? Berkata Imam Al-Badawi dalam kitab tafsirnya. Ini juga dinukil oleh dua ulama besar lainnya, yaitu Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari dan Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Berkata Al-Baydawi, ya'lamu kha'inatal a'yun an-nadratul kha'inah kan-nadratil thaniyah ilal muharram wa istiraqin nadhar ilaihi au khianatil a'yun. Yang dimaksud dengan pengkhianatan mata adalah pandangan yang khianat, yaitu pandangan kedua terhadap sesuatu yang diharamkan. Kita tahu pandangan pertama itu halal baginya, tidak dosa. Makna pandangan pertama adalah pandangan kepada sesuatu yang haram untuk dipandang tanpa sengaja. Pas kita noleh ke sana, di sana ada seorang wanita cantik bagi laki-laki atau lelaki ganteng bagi wanita. Terlihat tanpa sengaja, itu pandangan pertama enggak dosa sebab bukan ikhtiar kita. Tapi wajib untuk segera kita palingkan. Enggak boleh mentang-mentang pandangan pertama halal, mumpung halal terus dipatenkan. Tengicip-ngicip. Maka dosa kalau begitu, karena mempatenkan, memfikskan pandangan itu atas ikhtiar dia. Tapi kalau yang tidak sengaja tadi bukan karena ikhtiar dan bukan karena keinginan, enggak sengaja aja, itu halal. Lalu kita palingkan. Setelah kita palingkan, tadi kita lihat cantik juga dia ya. Lalu memandang untuk yang kedua kalinya. Itu yang haram. Itu yang dimaksud dengan pengkhianatan mata. Itu kata Imam Al-Badawi. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menerangkan ayat ini. Huwar rajulu yakunu jalisan ma'al qaum fatamurrul mar'ah fayusariquhum an-nadhar ilaiha. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud pengkhianatan mata dalam ayat ini adalah seorang laki-laki yang duduk bersama kawan-kawannya, nongkrong di pinggir jalan. Tiba-tiba lewatlah seorang wanita. Lalu laki-laki itu mencuri pandang kepada wanita tersebut.
1: Fa idza nadhara ilaihi ashabuhu ghaddal basar. Ketika kawan-kawannya melihat kepada laki-laki ini, wah kawan-kawannya lihat saya sudah mencuri pandang, lalu dia tundukkan pandangannya karena malu oleh kawan-kawannya. Ada wanita lewat dilirik gitu, dipelototin sama kawannya baru menunduk. Ketika kawan-kawannya lalai dari memperhatikan dia, dia pun kembali melirik wanita tersebut. Ketika dilihat lagi oleh kawannya, dia palingkan lagi ke arah yang lain. Itu kata Ibnu Abbas yang dimaksud dengan pengkhianatan mata. Dan Allah Azza wa Jalla tahu gak akan hal itu? Ya tentu saja tahu. Berkata Mujahid rahimahullah, Mujahid murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud dengan khainatal a'yun, pengkhianatan mata adalah hiya masariqatun nadhr a'yun ila ma nahallahu anhu. Yang dimaksud pengkhianatan mata adalah mencuri pandang yang dilakukan oleh mata terhadap sesuatu yang Allah haramkan untuk dipandang. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kata beliau, beliau jelaskan dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, obat ya, penyakit dan pengobatannya. Kata Imam Ibnu Qayyim, amarallahu ta'ala nabiyahu an ya'mura al-mu'minina bighaddi absarihim wa hifdhi furujihim wa an yu'limahum annahu syahidun li'amalihim mutalli'un 'alayha ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur wa lamma kana mabda'u dhalika min qibalil basar ja'ala al-amra biqaddihi muqaddaman 'ala hifdhil faraj fa innal hawadith mabda'uha minan nadhar wa kama anna mu'dhaman nar min mustaghari syarar takunu nadhrah thumma khatarah thumma khutwah thumma khati'ah. Kata Imam Ibnu Qayyim, Allah memerintahkan nabinya agar memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk memelihara, menjaga pandangannya dan memelihara faraj mereka. Allah pun memerintahkan agar nabi memberitahukan kepada mereka bahwa Allah menyaksikan amal-amal mereka dan mengawasinya sepanjang hidupnya. Allah berfirman, Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan dalam dada. Lalu beliau melanjutkan, karena awal segala sesuatu bermula dari pandangan mata, maka Allah memerintahkan menundukkan pandangan sebagai muqaddimah atau didahulukan daripada memelihara faraj. Karena pengkhianatan faraj, penyimpangan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh faraj bermula dari pandangan mata. Sebagaimana umumnya kebakaran bermula dari percikan kecil dari api. Yang namanya percikan pasti apa? Kecil. Dari sesuatu yang dianggap kecil, terjadilah kebakaran yang dahsyat, menghabiskan bangunan yang banyak, membakar korban manusia yang jumlahnya juga banyak. Semua bermula dari sesuatu yang dianggap kecil, yaitu percikan api. Demikian juga perzinahan yang merupakan sesuatu yang sangat dahsyat dan besar di sisi Allah, itu bermula dari sesuatu yang dianggap kecil, yaitu apa? Pandangan. Sebagaimana peribahasa mengatakan, bermula dari pandangan, lalu berlanjut ke khayalan,
0: berlanjut kepada langkah ikhtiar nyata, lalu terjerumuslah ke dalam perzinahan. Waliyadzubillah.
1: Berkata Imam Asy-Syinqiti, ketika menafsirkan Allah mengetahui pengkhianatan mata, beliau berkata, fihi al-wa'idu liman takhunu bi'ainihi, liman takhawana bi'ainihi bin nadhar ila ma la yahillullahu. Di dalam ayat ini terkandung ancaman kepada orang yang matanya berkhianat dengan cara memandang kepada sesuatu yang tidak halal baginya. Berdasarkan hal itulah, maka memandang kepada sesuatu yang haram diharamkan sejak dini dalam rangka mencegah agar orang tersebut tidak terjerumus ke dalam dosa yang lebih besar lagi, yaitu perzinahan. Berdasarkan hal itulah, maka wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimat untuk menjaga pandangan mereka dengan cara menundukkan pandangannya atau dengan cara mengalihkan pandangan kepada arah lain yang di arah itu tidak ada sesuatu yang haram untuk dipandang. Inilah beberapa ayat yang kedua. Ayat ketiga di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 36, Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika anhu akana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentang hal itu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ditanya, semuanya akan dimintai pertanggungan jawabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika menjelaskan ayat ini, berkata Imam Al-Qurtubi, ay yus'alu kullu wahidin minhum amma iktasabahu, fal fuad yus'alu amma iftaqara fihi wa taqadahu, wassama wal basar amma ra'a min dhalika aw sami'a. Maksud ayat ini, semua orang akan ditanya dari apa yang sudah diikhtiarkannya ketika di alam dunia. Hati akan ditanya apa yang dia fikirkan, yang dia khayalkan dan yang dia yakini. Pendengaran akan ditanya tentang apa yang dia dengar, dan mata akan ditanya tentang apa yang akan dia lihat, apa yang dia lihat selama hidup di alam dunia. Makanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, bahwa mata termasuk juga telinga termasuk hati semuanya akan ditanya, berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, fahaqiqun bil 'abdi alladhi ya'rifu annahu al-mas'ul amma qalahu aw fa'alahu wa amma ista'mala bihi jawarihu allati khalaqaha Allahu li ibadatihi ay yu'idda lis-su'al jawaba. Berdasarkan hal itu, hendaklah setiap hamba, setiap kita yang mengetahui bahwa dia itu akan ditanya tentang apa yang pernah diomongkan, apa yang pernah dilakukan, juga ditanya anggota-anggota badan yang pernah dia pergunakan untuk beramal, yang sebenarnya semua itu Allah ciptakan untuk beribadah kepadanya, hendaklah dia menyiapkan jawaban terhadap pertanyaan yang akan diajukan. Dipakai apa matamu? Dipakai melihat apa? Siapkan jawaban kita untuk menjawab pertanyaan itu. Apakah dipakai untuk melihat hal-hal yang Allah haramkan, ataukah dipakai melihat hal-hal yang Allah wajibkan atau Allah anjurkan?
0: dipakai melihat mushaf Al-Quran untuk membaca, dipakai melihat kitab atau buku untuk belajar dan menelaah hal-hal yang bermanfaat, dipakai melihat hal-hal yang bisa menyelamatkan dia dari murka dan azab Allah dunia akhirat, ataukah dipakai hal-hal yang mencelakakan diri kita sendiri? Siapkan jawaban itu. Itu kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Wadzalika la yakunu illa bi isti'maliha fi ibadatillah wa ikhlasiddinillahu wa kaffuha amma yakrahu Allah Ta'ala. Maka orang yang ingin memberikan jawaban yang menyelamatkan kepada Allah di akhirat nanti, dia akan menggunakan matanya, hatinya, pendengarannya, dan seluruh anggota badannya. Dia akan gunakan untuk taat, untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, untuk mengaplikasikan seluruh syariat Allah dan menjaga seluruh indranya dari hal-hal yang Allah haramkan dan Allah benci. Dia akan siap menjawab, ya Allah, selama di dunia mata saya selalu tertuju kepada buku, kepada mushaf, kepada kitab. Ya Allah, pendengaran saya selalu saya gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi saya. Saya gunakan untuk mendengar bacaan muratal Al-Quran. Saya gunakan untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan ilmu. Saya gunakan untuk menyimak nasihat-nasihat yang bermanfaat. Demikian juga seluruh anggota badannya, dia siap untuk memberikan jawaban seperti itu. Dan ingat, kita gak bisa bohong, gak bisa dusta. Dia gunakan matanya di dunia untuk sesuatu yang haram, lalu dia menjawab, ya Allah, saya baca mushaf dengan mata ini, padahal tidak. Allah tahu. Allah menyatakan, wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu pengkhianatan mata. Allah tahu apa yang disembunyikan di dalam dada. Dan kita tidak bisa berdusta, tidak bisa berbohong ketika memberikan jawaban itu kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga makna inna sam'a wal basar wal fu'ad, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan ditanya. Pemberitahuan ini dari Allah mengisyaratkan, wanti-wanti loh dengan matamu, hati-hati loh dengan pendengaranmu, hati-hati dengan fikiranmu, hati-hati dengan hatimu. Semua itu kelak akan diminta pertanggungjawaban dan diberikan balasan sesuai dengan amal yang dilakukan oleh anggota badan tersebut. Inilah tiga di antara sekian banyak ayat tentang ghaddul basar. Kita masuk kepada sunnah. Adapun dalil sunnah itu jauh lebih banyak lagi daripada Al-Quran. Di antaranya hadis yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Iyyakum wal julusa fit turqat." Kata Nabi sallallahu, "Hati-hati. Jauhi oleh kalian duduk-duduk nongkrong-nongkrong di pinggir jalan." Dilarang nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, malana min majalisina budda natahaddatsu fiha. Wahai Rasulullah, kita ini mau tidak mau harus duduk-duduk ngobrol-ngobrol nih di pinggir jalan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa in abaitum illal majlis fa'tul tariqa haqqahu. Kalau memang kalian enggan, tidak mau harus duduk-duduk nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, maka berikan hak pemakai jalan kepada mereka. Para sahabat bertanya lagi, wa ma haqquhu ya Rasulullah, apa hak pemakai jalan itu wahai Rasulullah? Pertama, ghaddul basar, tundukkan pandangan kalian.
1: Kedua, waqaful adza, tahan diri kalian dari mengganggu orang yang lewat tersebut. Ketiga, waraddu salam, jawab salam orang yang lewat tersebut. Keempatnya, wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Ini empat hak pemakai jalan. Pertama, tundukkan pandangan. Apalagi yang lewat itu wanita. Wanita dari kejauhan mau lewat, ada pemuda-pemuda nongkrong di pinggir jalan. Bagaimana perasaan mereka? Gugup kan? Kadang takut, aduh jangan-jangan saya diganggu ini. Minimal kalau gak diganggu juga ditatap. Jadi ketika lewat seperti merasa seorang, apa yang suka jalan di catwalk tuh? Pramugari? Ah, peragawati, merasa seperti peragawati yang jalan di catwalk itu. Asa napak, asa hentenya. Gugup. Dan itu membuat mereka malu, gugup, bahkan takut. Tak mustahil mereka cari jalan lain walaupun harus muter. Atau kadang-kadang kalau gak ada jalan lain untuk muter, dia tunggu sampai majelis itu bubar. Kalau sebentar, kalau sampai tengah malam gimana? Maka tundukkan pandangan. Ini hak pemakai jalan. Kedua, tahan diri kalian dari gangguan, dari mengganggu. Umumnya para pemuda sekarang begitu ada wanita lewat, ya ditatap, lalu disuit-suit gitu, suit-suit gitu kan. Membuat mereka semakin gugup. Empat hak pemakai jalan. Tundukkan pandangan. Begitu ada yang lewat, semuanya tunduk. Jangan ditatap, jangan dilihat, jangan membuat mereka gugup apalagi takut. Yang keduanya, tahan diri kita dari mengganggu mereka. Yang ketiga, jawab salamnya kalau dia menyampaikan salam. Yang keempatnya, amar ma'ruf nahi munkar. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Ini yang pertama. Hadis kedua, diterima dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Dia berkata, sa'altu Rasul sallallahu an-nadratil fuj'ah fa amaroni an usrifa basori. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi tentang pandangan mata yang tiba-tiba, yang enggak sengaja. Begitu noleh ke sana, ada wanita cantik di sana. Apa yang harus saya lakukan? Beliau memerintahkan aku agar aku segera memalingkan pandanganku ke arah lain. Jadi begitu kelihatan, langsung palingkan ke arah lain. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan yang lain-lain juga dengan sanad yang sahih. Ini hadis yang kedua. Ketiga, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini kita kena semua dengan yang ini. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha kataba 'ala ibni Adam haddahu min az-zina. Adraka dhalika la mahalata. Fal 'ainun tazni wa zinaha an-nadhar. Wal lisan yazni wa zinahu an-nutq. Wal rijlu tazni wa zinaha al-khuta. Wal yaddu tazni wa zinaha al-batas. Wal qalbu yahwi wa yatamanna. Wal faraju yusaddiqu dhalika au yukadzibu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mencatatkan, menetapkan bagi Bani Adam bagian mereka dari perbuatan zina. Dan ini pasti teralami mau tidak mau. Semua Bani Adam terjerumus ke dalam zina. Ini pasti terjadi. Maka mata juga bisa berzina. Zinahnya mata dengan cara memandang. Memandang aurat lawan jenis yang Allah haramkan. Lisan juga bisa berzina dan zinahnya adalah berbicara. dan kaki juga bisa berzina. Zinahnya kaki dengan melangkah. Tangan juga bisa berzina, dan zinahnya tangan dengan cara meraba. Hati juga berzina dengan cara apa? Menghayalkan, mengangan-angankan. Dan farajlah yang membuktikan benar tidaknya berzina secara hakiki ataukah tidak. Jadi ternyata yang berzina itu bukan sekedar faraj semata-mata, tapi seluruh anggota badan kita bisa terjerumus ke dalam perzinahan, dan ini tidak bisa dihindari. Mau tidak mau pasti teralami, termasuk oleh mata. Dan perzinahan mata berupa apa? Memandang tadi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Hadis keempat. Hafalkan doa ini ya. Dari Syakal bin Humaid radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, anlimni du'aan antafi'u bih. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang aku bisa mengambil manfaat dari doa itu. Lalu Nabi selesai mengajarkan, kul, nih katakan doa ini olehmu. Catat ya, dan amalkan. Allahumma inni a'udzubika. Tahu kan artinya ya? Allahumma inni a'udzubika. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku, a'udzubika berlindung kepadamu, min syarri sam'i, dari kejahatan pendengaranku. Ya, min syarri sam'i, dari kejahatan pendengaranku, wa basori, dan penglihatanku, wa qalbi, dan kejahatan hatiku, wa maniyi, dan keburukan maniku. Mani, sperma. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, juga Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, juga Imam Bukhari dalam At-Tarikhul Kabir, Imam An-Nasai dalam kitab Sunannya Abu Daud, dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Dan doa ini disyarah oleh para ulama, di antaranya Syekh Mubarak Furi dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, juga dalam kitab Syarah Sunan Abu Daud Anul Ma'bud. Dikatakan yang dimaksud dengan ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari pendengaran, dari kejahatan pendengaranku, maknanya jangan sampai aku mendengar apa yang Engkau benci untuk didengar. Musik, lagu-lagu, termasuk gibahan orang. Kita ada di sana, ada orang bergibah, kita nasihati, dia malah marah. Sok suci loh, kan gitu ya. Ada orang menggibahi orang lain di hadapan kita. Lalu kita ingatkan, afwan, akhi, ukhti, sebaiknya kita bicara yang lain deh, itu gibah, saya gak mau terjerumus dalam gibah. Ah, sok suci kamu, kan gitu ya. Suka marah kadang kalau diingatkan. Kalau kita duduk di sana mendengar gibahannya, kita mendengarkan sesuatu yang Allah murkai, Allah benci. Jangan. Kita pergi saja dari sana. Sekalipun berakibat apa? Dikucilkan oleh kawan-kawan kita yang para gosiper tadi itu. Dikucilkan, itu bagian dari risiko, ya. Mau disebut sok suci, sok baik, sok ini, sok itu, kayak merasa jadi ahli surga saja, terserah. Yang jelas itu perkara yang wajib dijauhi, ya. Yang dimaksud dengan aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan penglihatanku, hatta la ara syai'an la tardah. Jangan sampai aku melihat sesuatu yang Engkau tidak ridhoi. Yang dimaksud min syarri lisani, aku juga berlindung kepada engkau dari keburukan lisanku, jangan sampai aku berbicara sesuatu yang engkau murkai. Dan aku berlindung dari kejahatan hatiku. Kejahatan hati diantaranya i'tiqadun fasid, keyakinan-keyakinan yang rusak, pemahaman-pemahaman yang keliru. Ini menyangkut akidah dan tauhid. Pemahaman tauhid dan akidah yang menyimpang, yang rusak, yang bertolak belakang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, jangan sampai ada bercokol dalam hatiku. Adapun min syarri manii, dari kejahatan maniku, jangan sampai aku terjerumus ke dalam perzinahan. Nah, hafalkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa basari wa qalbi wa manihi. Dalam lafaz lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dikatakan, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa syarri basari wa syarri qalbi wa syarri lisani wa syarri mani. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari kejahatan pendengaranku, kejahatan penglihatanku, kejahatan lisanku, kejahatan hatiku, dan kejahatan maniku. Itu bagus untuk dihafalkan. Inilah yang keempat, hadis kelima. Ada banyak hadis tapi tidak akan semua saya bacakan, hadis-hadis yang apa namanya, yang sangat bagus untuk kita ketahui. Sebuah hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ini khusus untuk akhwat ya, perhatikan akhwat, tapi ikhwan juga jangan lalai dari hal ini. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, kullu ainin zaniyatun, setiap mata pasti berzina. Wal mar'atu idza ista'arat famarrat bil majlis fahiya zaniyah. Dan sesungguhnya seorang wanita bila dia mengenakan wangi-wangian, pakai parfum, lalu dia lewat di satu majlis laki-laki, maka wanita itu telah terjerumus ke dalam perzinahan. Minimal zina apa? Banyak, bisa zina mata, karena laki-laki yang berpapasan dengannya pasti melirik, wangi amat nih gitu ya, menggoda banget wanginya, lalu melirik. Kedua, zina hidung. Ketiga, tak musil, zina lisan. Duh, cantiknya itu wanita, coba jadi istri saya. Dan tak mustahil hati dan pikiran. Dia bisa mengkhayal, dia bisa membayangkan, dan yang sejenisnya. Maka wanita itu berzina dan laki-laki yang merespon penampilan wanita tadi juga ikut berzina. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an pernah menerangkan sebuah kisah yang dia lihat. Kana al-Fadl bin Abbas radifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'at imra'atun min Khath'am tastaftihi, faja'ala al-fadl yanduru ilaiha wa tanduru ilaih, faja'ala Rasul SAW yusarrifu wajh al-fadl ila syaqil akhar. Kata Ibnu Abbas, Fadl bin Abbas, Fadl ini adiknya Ibnu Abbas, suatu saat dibonceng oleh Rasul SAW di atas onta atau kuda, bukan di atas motor. Saat itu belum ada motor. Tiba-tiba datang seorang wanita dari Khath'am. Dia meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Fadl memandang wanita itu, wanita itu juga memandang kepada Fadl. Maklum ini bujang dan lajang. masih dua-duanya belum pada laku. Saling pandang, saling tatap, padahal di hadapannya ada siapa? Ada Nabi SAW. Maka Nabi SAW memalingkan wajah Fadl ke arah yang lain, dibegitukan, gitu. Langsung bertindak dengan perbuatannya, ya. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Berikutnya, hadis dari Ubadah bin As-Samit. Nah, coba perhatikan, ini kunci surga nih. Siapa yang masuk surga, perhatikan hadis ini. Hadis ini banyak lafadznya, lafadznya berbeda-beda tapi poin-poinnya sama. Seluruh sanad hadis ini dhaif. Tapi karena banyak jalannya, terangkat dia menjadi hasan li ghairihi, terlebih nih isinya bersesuaian dengan Al-Qur'an, As-Sunnah dan hadis-hadis sahih lainnya. Saya bacakan satu saja di antaranya. Hadisnya banyak lafadznya, berbeda-beda lafadz tapi poin-poinnya sama. Hadis ini diterima dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jaga oleh kamu, ya, tunaikan oleh kamu untuk diriku 6 perkara ini, aku jamin kalian dengan surga." Nabi SAW bisa memberikan jaminan surga atas dasar apa? Wahyu. Bukan istihad sendiri, hasil pikiran sendiri, bukan. Beliau berani menjamin karena wahyu Allah Azza wa Jalla yang menyatakan demikian. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Beliau tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Yang dimaksud dari hawa nafsu ini pendapat pribadinya, enggak pernah. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang diucapkannya ini tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Kalau Nabi SAW berbicara dengan fikirannya, dengan pendapat pribadinya, langsung diaku dari Allah, oh bahaya, itu mati seketika itu. Urat lehernya itu langsung dipotong oleh Allah seketika itu juga. Kalau beliau berani ngarang-ngarang pendapat sendiri lalu diaku-aku ini dari Allah. Coba lihat surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 48. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, atas nama Allah, kami akan pegang dia dengan tangan kanan kami, thumma qata'na minhul watin, lalu kami akan putuskan urat lehernya seketika itu juga. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, tak ada seorang pun di antara kalian yang bisa mencegah dia dari pemotongan urat leher itu. Jadi Nabi diancam, kalau berani

Masuk yang ini. Kata Nabi SAW, lakukan oleh kalian 6 hal ini, aku jamin kalian masuk surga. Surga milik Nabi atau milik Allah? Milik Allah. Kenapa Nabi berani menjamin? Karena Allah yang memberikan wahyu itu kepada beliau. Apa saja keenam perkara yang dijanjikan surga tadi? Coba lihat keenam ini sudah ada belum dalam diri kita? Kalau sudah, pertahankan sampai mati. Kalau belum, belum ada jaminan surga tuh. Ya. Pertama, usduku idza hadatsum. Jujurlah kalian apabila kalian berbicara. Tentang jujur ini sudah kita bahas di masjid ini juga hari Kamis, ya, Kamis sore. Nanti Kamis depan juga insyaallah kita lanjutkan tentang amalan hati di tempat ini juga. 16:30 sampai maghrib. Jadi yang pertama, usduku idza hadatsum. Jujurlah kamu kalau kamu berbicara. Ini syarat pertama masuk surga. Sudah ada belum syarat ini dalam diri kita? Kalau belum, segera raih, segera miliki, ya. Kalau sudah, pertahankan sampai mati. Kedua, wa aufu idza wa'adtum. Penuhi oleh kalian kalau kalian berjanji. Tunaikan janji. Ketiga, wa addu idza tumintum. Laksanakan amanah bila kalian diberi amanah. Laksanakan. Menunaikan amanah termasuk salah satu di antara 6 kunci surga. Wahfadhu furujakum, jaga faraj-faraj kalian. Ini yang keempatnya. Menjaga faraj dengan cara 2 hal yang tadi. Pertama, tidak diperlihatkan, ya, kepada siapapun kecuali kepada orang-orang yang secara syar'i boleh melihat. Siapa? Ada 2 orang. Pertama, istri sendiri. Yang kedua, hamba sahaya. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Orang beriman, ahli surga adalah orang yang memelihara faraj-faraj mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada istri-istri mereka atau hamba-hamba sahaya yang mereka miliki, maka kepada 2 orang ini mereka tidak tercela. Ghairu malumin, tidak dilarang, tidak dosa, tidak dicela. Famanibtagha, ya, wara'a dzalika faulaika humul adun. Siapa yang mencari di luar kedua orang tadi, itu yang melewati batas syariat, itu yang dosa. Memelihara faraj pertama tidak diperlihatkan kecuali kepada 2 orang tadi, yang kedua tidak dilampiaskan kecuali kepada 2 golongan tadi, kepada istri dan kepada hamba sahaya yang dimilikinya, maka itu halal bagi mereka. Jadi yang keempatnya, jaga faraj kalian. Kelimanya, wa ghuddu absarakum, tundukkan pandangan-pandangan kalian. Dan yang keenam, yang terakhir, wakafu aidiyakum, tahan tangan-tangan kalian. Maksud menahan tangan itu artinya tidak menyakiti, tidak mengganggu, tidak mendzalimi orang lain dengan tangan kita. Itulah keenam poin yang menjadi kunci terjaminnya seseorang akan masuk surga. Apa 6 tadi? Coba, pertama jujur dalam hal bicara, kedua menunaikan janji, ketiga melaksanakan amanah, keempat menjaga faraj, kelima menundukkan pandangan, dan yang keenam menjaga tangan dan tindakan kita, jangan sampai menyakiti dan mendzalimi orang lain, ya. Hadis-hadis yang semakna dengan itu banyak, tapi hanya saya sebutkan 1 di antaranya.
Hadis yang berikutnya diterima dari Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu.

Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "An-nazar ilal mar'ati sahmun min sihami iblis masmum. Faman tarakahu khaufallahi subhanahu wa ta'ala athabahu Allahu ta'ala imanan yajidu halawatahu fi qalbi." Oh, coba amalkan dan rasakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memandang kepada wanita adalah salah satu anak panah iblis yang sangat beracun. Bahwa memandang kepada wanita itu salah satu di antara anak panah iblis yang sangat beracun. Beracun loh. Kalau sekedar, kalau tidak beracun, sekedar kena ke bagian yang tidak vital, gak akan mati kita ya. Kecuali kalau ke jantung, ke otak, ya mati. Tapi kalau ke tangan, ke bagian paha, ke bagian bahu, kena anak panah sampai tembus, mati gak? Enggak. Kecuali kalau itu beracun. Bagian mana saya yang kena, racunnya menyebar ke seluruh tubuh, bisa mati. Dengan kematian yang mengenaskan, sebelum matinya menderita karena racunnya tersebut berproses menyebar, dan itu perlu waktu. Selama menyebar, waktu jeda penyebaran racun itu membuat kita menderita sebelum mati. Nah, pandangan kepada wanita salah satu anak panah iblis yang sangat beracun. Siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, ingat al-jaza min jinsil amal, balasan itu akan sesuaikan dengan jenis perbuatan. Pandangan mata kepada wanita menyenangkan tidak? Ya, menyenangkan. Bikin ketagihan enggak? Ya, bikin ketagihan. Makanya jangankan yang nampak, yang ngumpet-ngumpet juga banyak yang diintip. Ada gak orang yang pingin, dan bahkan bukan hanya pingin, malah sudah berbuat ngintip orang? Ya, banyak. Jadi apalagi yang nampak, yang nyumpet-nyumpet aja diintip. Karena ada unsur kesenangan di dalam memandang wanita. Tak disadari itu anak panah iblis yang sangat beracun. Siapa yang meninggalkannya, meninggalkan memandang wanita, karena apa? Karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan memberikan pahala kepadanya berupa keimanan yang akan dia rasakan manisnya iman itu di dalam hatinya. Sanad hadis ini sebenarnya dhaif. Tapi pertama ya, hadis yang senada dengan ini banyak sekali. Di antaranya hadis yang diterima dari Abu Umamah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yanduru ila mahasinil mar'ah awwala marrah, thumma yaghuddu basarahu illa ahdathallahu lahu ibadatan yajidu halawataha." Tidak ada seorang pun muslim yang memandang kepada kecantikan wajah seorang wanita pertama kali, lalu langsung dia menundukkan pandangannya, kecuali Allah akan memberikan ibadah dalam hatinya yang dia rasakan nilai ibadah itu, manisnya dari ibadah itu di dalam hatinya. Iman dan ibadah ada rasa, dan rasa iman, rasa ibadah itu manis. Bagaimana manisnya iman dan ibadah? Gak bisa diterangkan, coba rasakan saja. Begitu ada wanita cantik, langsung kita palingkan, rasakan manisnya iman itu di dalam hati ya. Oh iya, manis, red day, ah itu masalah. Hilang rasanya manisnya ya nanti. Hadis itu juga dhaif, tapi sekali lagi banyak hadis yang dhaif yang lafadznya sama sehingga terangkat menjadi hasan li ghairihi, terlebih isinya sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nih, ya. Sebuah hadis lain yang hadis ini juga dhaif. Syarah atau takhrij kedhaifannya dijelaskan tapi enggak perlu saya sampaikan ya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah." Semua mata pasti nanti akan menangis pada hari kiamat. Menangis kesedihan, penyesalan.
illa ainun ghadat an maharimillahi subhanahu wa ta'ala, kecuali mata yang tidak akan menangis, pertama mata yang ditundukkan dari hal-hal yang Allah haramkan. Ada yang Allah haramkan untuk dipandang, dia tunduk, dia palingkan ke arah lain, ini enggak akan menangis. Kedua, wa ainun saharat fi sabilillah, dan mata yang begadang terjaga karena tugas di jalan Allah. Ketika perang, malam hari perang tidak? Enggak, malam hari mah istirahat. Dan prajuritnya bukan robot ya, kemampuan fisiknya terbatas. Malam hari istirahat, mundur ya. Ketika prajurit tidur, ada beberapa yang ditugaskan untuk apa? Ngeronda, jaga-jaga. Kalau-kalau ada musuh yang nyelinep gitu, bahaya nanti. Kalau-kalau ada serangan mendadak, maka ada yang ngeronda. Yang ngeronda matanya melek sepanjang malam di jalan Allah, itu mata tidak akan menangis pada hari kiamat ya. Di lingkungan pesantren ada ronda ya. Kalau nggak ada ronda bisa apa? Bisa ada pencuri, bisa ada santri yang nakal nyelip ke asrama akhwat atau sebaliknya gitu kan. Ada yang ngeronda, itu termasuk di jalan Allah. Jangan abaikan tugas ngeronda ya. Dan yang ketiga, wa ainun kharaja minha mislu ra'sid dzubab dum'atan min khasyatillahi subhanahu wa ta'ala, dan mata yang mengeluarkan air seperti kepala lalat. Kepala lalat herang gitu kan, maksudnya dia menangis. Kenapa menangis? Karena takutnya dia kepada Allah. Dia ingat dosanya, kesalahannya, kemaksiatannya. Sementara nikmat Allah begitu terlimpah pada dirinya, dia kurang mensyukurinya. Bahkan seringnya mengkufuri dari nikmat-nikmat tadi. Banyak perintah yang diabaikan, larangan yang dilanggar. Dia takut terhadap azab Allah, lalu dia menangis karenanya. La yarijun nara ya, man baka min khasyatillah, tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang pernah menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Hadis ini juga dhaif, tapi ada hadis yang senada dari Bahaz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatun la taro a'yunuhumun nar yaumal qiyamah. Ada tiga golongan yang mata-mata mereka tidak akan pernah melihat api neraka pada hari kiamat. Siapa saja tiga golongan ini? Yang semoga Allah masukkan kita kepada tiga golongan ini. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun harasat fi sabilillah, mata yang dipakai begadang berjaga-jaga di jalan Allah. Dan yang ketiga, ainun ghadat an maharimillah, mata yang selalu ditundukkan dari hal-hal yang Allah haramkan ya. Itu lafadznya banyak, walaupun sanadnya dhaif, tapi karena banyaknya sanad hadis ini mengakibatkan terangkat dia menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Wallahu a'lam. Inilah beberapa keterangan hadis tentang hal itu. Kita terus ke ucapan sahabat ya dan para ulama. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, makana min nadratin fa inna lisyaitani fiha mat'ama. Kata matma'a, kata Abdullah bin Mas'ud ya, setiap kali ada pandangan, pandangan laki ke wanita, wanita ke laki-laki, maka setan pasti memainkan perannya di dalam pandangan itu. Setan enggak akan diam, itu kesempatan emas. Begitu pandangan terjadi, di follow up oleh setan. Di apa di follow up itu? Di ditindaklanjuti terus ya, dikomporin, disupport, diberi semangat agar
melanjutkan tindakan setelah memandang tersebut. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Asy-syaitan minar rajuli fi thalathati manazil." Setan akan menggoda, memainkan peran dalam menggoda laki-laki di tiga perkara. Pertama, fi basorihi, dalam hal pandangan. Setan akan menggoda laki-laki melalui pandangan mata laki-laki itu. Digodanya gimana? Agar melihat kepada lawan jenis. Setelah itu tergoda, wah, ditindak lanjutinya mudah itu, dikomporinya mudah itu. Dari mata langsung turun ke hati, ke pikiran, bisa berkhayal, bisa. Nanti hati memerintahkan anggota badan lainnya untuk bergerak, untuk menyalurkan, melampiaskan keinginan hati yang sudah dikompori oleh pandangan mata tadi, ya. Yang kedua, wa qalbihi, hatinya. Kadang-kadang matanya tidak melihat hal yang haram, hatinya dibisikkan ke dalam hati manusia atau laki-laki tersebut sesuatu yang bisa menjerumuskan ke dalam dosa. Ada rencana jahat, rencana berbuat dosa atau pemahaman yang keliru. Itulah yang kata Imam Al-Qurtubi disebut waswas. Waswas itu bisikan setan yang isi bisikannya langsung masuk ke dalam hati tanpa terdengar suara dari telinga. Ujug-ujug aja, tiba-tiba aja muncul pikiran yang buruk tersebut. Yang ketiga, wa dzikrihi, namanya, ketenarannya, keterkenalannya, ya. Itu biasanya kan yang umumnya terkenal adalah orang yang sering berkiprah di luar adalah laki-laki. Keterkenalan atau yang disebut dengan popularitas atau disebut juga dengan bekenitas, itu sasaran empuk bagi setan untuk dijadikan bahan godaan, ya. Ditancapkannya rasa ujub, ya, rasa takabur, ya, keinginan untuk dipuji oleh banyak orang karena merasa dirinya apa? Terkenal. Keinginan untuk bisa diagungkan, diistimewakan, diprioritaskan dari umumnya manusia, yang apabila itu tidak didapatkan, dia marah, dia merasa tersinggung, lalu dia memarahi atau memusuhi atau melakukan tindakan yang keluar dari aturan syariat Islam. Itulah perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Abdullah bin Mas'ud, "Hifdul basar asyaddu min hifdil lisan." Memelihara pandangan lebih susah, lebih berat daripada memelihara lisan. Memelihara lisan susah apa mudah? Susah, apalagi memelihara pandangan tuh. Ya. Memelihara pandangan, menjaga pandangan lebih susah daripada menjaga lisan. Bahkan Hudzaifah nih, wanti-wanti kepada orang yang saum, Hudzaifah al-Yamani menyatakan, "Man ta'ammala khalqa imra'atin min wara'i thiyab abtala saumahu." Tuh, bayangkan. Siapa orang yang memandang kepada bentuk tubuh seorang wanita dari balik pakaiannya, dia berpakaian lengkap, dia menutup aurat, ya, sampai wajahnya juga tertutup memakai cadar. Siapa yang melihat kepada wanita seperti di balik pakaiannya dalam keadaan saum, batallah saum dia. Itu kata Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu an. Itulah beberapa ucapan sahabat, dan sahabat lainnya masih banyak, kita skip, ya. Kita lanjut ke ucapan para ulama tabi'in. Ini ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in berbicara begitu dari pengalaman. Coba pengalaman spiritualnya akibat menjaga pandangan itu luar biasa. Lalu mereka ungkapkan hasil pengalamannya itu kepada kita.
Kita juga bisa memperoleh apa yang mereka peroleh, asal kita melakukan apa yang mereka lakukan. Termasuk dalam hal menjaga pandangan. Coba perhatikan. Ja'a Rabi bin Khaitham ila Al-Qamah. Fawajadal baba mughlaqan. Fajalasa fil masjid. Famarrat niswatun. Faqammada aynah. Kata Imam Ibrahim An-Nakhai, datang Rabi bin Khaitham. Rabi bin Khaitham datang kepada Al-Qamah. Dia mendapati pintu Al-Qamah itu tertutup. Lalu dia duduk di masjid, di depan masjid. Tiba-tiba lewatlah seorang wanita, dan Rabi ini memejamkan matanya sampai wanita itu pergi jauh. Jadi ketika ada wanita itu dia merem, bukan melotot. Itulah sikap para ulama, ya. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, yam bagi lil insan yaumal id ayabda bi ghadil basar yahtamu bidzalik. Hendaklah setiap orang pada waktu hari Id. Hari Id kan keluar rumah, ya. Termasuk para wanita. Hendaklah setiap manusia pada hari Id memulai ibadahnya dengan cara ghaddul basar ketika keluar rumah. Karena banyak wanita juga yang keluar saat itu karena perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Berkata ba'dul hukama, para ahli hikmah mengatakan, awalul ishq an-nadhar wa awalul hariq asy-syarar. Awal mula kasmaran, al-ishq itu jatuh cinta, tergila-gila. Orang yang mengalami jatuh cinta, orang itu sedang diazab oleh Allah. Kenapa? Karena dia tersiksa dengan perasaannya. Kata para ulama, awalul ishq an-nadhar. Awal mula jatuh cinta atau kasmaran itu adalah pandangan. Kenapa dia bisa cinta ke orang itu? Karena memandang, melihat. Kalau enggak melihat, enggak memandang, mah secantik apapun gitu ya. Gelisna kawanti-wanti endahna kabina-bina, kehalusan kulitnya matak tisirele tuma tisoledat kutu. Saking cantiknya, tapi kalau enggak dilihat, enggak akan dia jatuh cinta. Awal mula azab Allah berupa jatuh cinta. Ingat, jatuh cinta bukan anugerah loh. Tapi apa? Siksaan. Dia tersiksa dengan perasaannya. Terlebih bertepuk sebelah tangan. Semakin tersiksa. Awalnya adalah pandangan. Sebagaimana kebakaran berawal dari satu percikan api kecil, ya. Berdasarkan hal itu, wajib kita untuk menghindari pandangan agar terhindar siksaan berupa al-ishq tadi. Coba perhatikan perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika menafsirkan wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia telah diciptakan dalam keadaan lemah. Timbul pertanyaan, lemah apanya? Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, al-mar'atu tamuru birrajul fala yamliku nafsahu anin nadhari ilaiha wa la yantafi'u biha fa ayyu syai'in adhafu min hadha. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada seorang wanita lewat di hadapan laki-laki. Laki-laki itu tidak mampu menahan diri untuk melirik, untuk memandang. Bukan sekedar melirik. Kalau melirik kan dengan ujung mata. Ini dipelototin semua matanya dikeluarin. Padahal itu tidak bermanfaat, malah madharat. Dia tersiksa setelah memandang. Tersiksa dengan kerinduan yang bertepuk sebelah tangan. Tersiksa dengan khayalan, tersiksa dengan bayangan, tersiksa dengan segala macam akibat memandang. Maka kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kelemahan apalagi yang lebih lemah dari hal itu. Menahan diri dari memandang wanita aja tidak mampu. Dan itu sebuah kelemahan yang nyata-nyata lemahnya. Itu kata beliau.
Abu Hukaim berkata, ini lucu ini, coba lihat ya. Semoga kita seperti ini yang diceritakan dalam kisah ini. Bahwa Hisan bin Abi Sanan, seorang ulama, bukan hanya ilmunya tapi juga kesolehannya terkenal. Hisan bin Abi Sanan, pada waktu hari Id, ketika dia pulang ke rumahnya, langsung dicecar oleh pertanyaan istrinya. Karena kalau hari biasa jarang wanita keluar, tapi hari Id itu pada keluar atas perintah Nabi SAW untuk melakukan sholat Id. Istrinya bertanya, kam min imra'atin hasanatin qad nadartal yaum, berapa banyak wanita cantik yang kamu lihat pada hari ini? Apa yang jawaban apa suaminya? Suaminya terdiam, tidak menjawab. Melihat suaminya diam, istrinya mengulang pertanyaan ini berkali-kali. Kam min imra'atin hasanah qad nadartal yaum, berapa banyak wanita cantik yang sudah kamu lihat pada hari ini? Karena berulang ditanyakan, menjawablah sang suami, waihak. Waihak ini susah diterjemahkan. Tapi para ulama diantaranya ini dijelaskan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilal dalam kitab Bahjatun Nadir Syarah Riyadhus Salihin. Waihak itu kalimatu tarahum wa tasyafuq. Kalimat-kalimat yang menunjukkan rasa kasihan dia kepada lawan bicara. Aduh, kasihan kamu ini. Itu waihak. Kasihan deh lo, gitu mungkin. Waihak. Ma nadartu illa fi ibhami mundu kharajtu min indik hatta raja'tu ilaik. Kasihan kamu ini. Aku tidak memandang apapun kecuali hanya melihat jempolku sejak aku meninggalkanmu dan setelah aku pergi, setelah aku pulang kembali kepadamu. Selama di jalan lihat jempol terus. Tahu di luar itu banyak wanita yang keluar karena memang disyariatkan untuk keluar pada hari Id untuk sholat Id gitu kan. Maka tahu di sekelilingnya banyak wanita, yang dia lihat hanya jempolnya. Jempolnya lebih menarik perhatiannya daripada wajah wanita di sekitarnya. Ini wanita laki-laki yang soleh ya. Dia ingin menyembunyikan ini karena menundukkan pandangan amal soleh bukan? Iya, amal soleh. Dan dia tidak ingin diketahui. Tapi istrinya ini ya terus mendesak, berapa orang sih wanita yang kamu lihat? Diam. Dia tidak ingin menampakkan amal solehnya. Tapi didesak. Ya udah, daripada mother dijawab, yang saya lihat hanya jempol saya. Semoga Allah Azza wa Jalla juga memasukkan kita ke dalam golongan yang seperti itu ya. Jempol kita lebih menarik bagi kita daripada wajah ahwat manapun. Berkata Syuja', nah ini coba lihat, Syuja' bin Syah rahimahullahu ta'ala. Syuja' bin Syah dikenal sebagai orang yang mulia akhlaknya, ahli ibadahnya, dan firasatnya itu tidak pernah salah. Kalau dia punya firasat itu selalu benar, selalu sesuai kenyataan. Dan firasat, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, salah satunya lahir dari ilmu. Firasat itu termasuk bagian dari furqan yang Allah firmankan dalam Al-Quran, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kamu takwa kepada Allah, Allah akan berikan furqan. Furqan lahir dari ketakwaan. Apa furqan? Furqan mencakup empat. Furqan itu sesuatu yang bisa membedakan antara salah dan benar. Pertama, furqan mencakup ilmu. Kedua, pemahaman. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan ilmu. Fattaqullah fayu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan berikan ilmu kepada kalian. Itu ayat surah Al-Baqarah 282 ya. Juga Al-Anfal ayat 29. In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Furqan di sini ilmu. Siapa orang yang takwa, Allah mudahkan dia untuk mempelajari ilmu. Allah pertemukan dengan guru yang bagus cara mengajarnya. Allah mudahkan dia untuk bisa belajar ke tempat-tempat di mana dia bisa memperoleh ilmu secara mendalam. Itu ketakwaan.
Kedua, Furqan mencakup pemahaman. Banyak orang belajar enggak paham-paham juga ya. Diterangkan begini, ngerti enggak? Enggak. Terangkan begini, ngerti juga? Enggak. Aduh, susah paham. Atau paham tapi dangkal. Tidak mendalam. Ini sesuai dengan kadar ketakwaan. Makin tinggi ketakwaan, makin mudah dalam memahami pelajaran. Yang ketiga, firasat. Kadang orang hanya dengan melihat, dia tahu orang ini pendusta atau jujur, taat atau maksiat. Dan yang keempat, karomah. Empat-empatnya termasuk dalam Furqan tadi, ya. Ilmu, pemahaman, firasat, dan juga karomah. Salah satu orang yang ketakwanya sudah kaceluk, kaun-aun, kakoncara, kajana pria, artinya beken, masyur, populer gitu ya, terkenal, dia orang yang takwa dan firasatnya tidak pernah salah. Dia membuka rahasia. Berkata Syuja' bin Syah, man ammara zahirahu bittiba'i sunnah wa batinahu bidawamil muraqabah wa ghadda basarahu anil maharim wa kaffa nafsahu anis syahwat wa dhakara khaslah sadisah wa hiya aqlul halal lam tukhti lahu firasah. Ini 6 poin agar firasat seseorang tidak pernah salah. Kata Syuja' bin Syah, siapa orang yang memakmurkan dohirnya dengan mengikuti sunnah? Lahiriahnya, cara berpakaian, cara memakai celana, jenggotnya, semuanya. Siapa yang memakmurkan zahirnya dengan cara mengikuti sunnah? Itu pertama. Kedua, dan memakmurkan batinnya dengan selalu muraqabah. Apa muraqabah? Selalu merasa diawasi. Ingat, walaupun enggak ada orang yang melihat, ada Allah yang mengawasi. Ada para malaikat yang juga tidak hanya melihat tapi juga mencatatkan. Nanti catatan itu akan diberikan kepada kita dan kita dibalas sesuai dengan amal kita. Tidak ada manusia, tetap ada yang melihat, mengawasi, ya. Allah, para malaikatnya juga melihat yang Allah tugaskan untuk itu. Maka tidak pernah kita lepas dari pengawasan. Kesadaran bahwa kita selalu diawasi itu disebut apa? Muraqabah. Batin ini, amalan batin. Siapa orang yang zahirnya selalu mengikuti sunnah, batinnya selalu merasa diawasi, lalu dia menundukkan pandangannya dari hal yang haram, itu ketiga ya. Keempatnya, dia menahan jiwanya dari syahwat. Kemudian yang terakhirnya adalah memakan yang halal dan menghindari yang haram, maka firasat orang itu tidak akan pernah salah. Pertama, zahirnya mengikuti sunnah. Kedua, batinnya selalu merasa diawasi. Ketiga, menundukkan pandangan dari yang haram. Yang keempatnya, menjaga dirinya dari syahwat. Dan yang kelimanya, selalu memakan makanan yang halal. Keenamnya, menghindari makanan yang haram. Maka firasat orang itu tidak akan pernah salah. Dan banyak lagi ya, beberapa ucapan para ulama as-salafus soleh tentang hal ini. Selesai sudah penjelasan dari Al-Quran, hadis, ucapan para sahabat dan ucapan para ulama. Dan itu baru poin yang pertama. Sekarang kita masuki poin beberapa ya cara agar kita bisa ghadul basar.
Pertama, takwa kepada Allah dan rasa takut terhadap azabnya. Allah berfirman, "Fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun." Itu surah Al-Maidah ayat 100. Bertakwalah kalian kepada Allah wahai ulil albab, orang-orang yang berakal, agar kalian bahagia. Berkata Imam Ibnu Katsir, "Ai ya dzawil uqul as-sahiha al-mustaqimah, tajannabul haram wad'u waqna'u bil halal waqtafu bihi la'allakum tuflihun ay fid dunya wal akhirah." Makna ayat ini, wahai orang-orang yang akalnya sehat dan lurus, jauhi oleh kalian yang haram, termasuk diantaranya wajib ghadul basar. Tinggalkan seluruh yang haram itu, qanaahlah dengan yang halal, merasa cukup dirilah dengan yang halal itu, niscaya kalian akan bahagia dunia dan akhirat. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, "Thumma akhbaru annal falaha mutawaffiqun mutawaqqifun 'ala at-taqwa allati hiya muwafaqatullah fi amrihi wa nahyihi. Faman ittaqahu aflaha kull falah. Wa man taraka at-taqwahu hasala lahu usran wa fatatul aryah." Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Allah mengabarkan bahwa kebahagiaan didasarkan kepada takwa. Takwa itu adalah sikap yang selaras dengan perintah dan larangan Allah. Perintahnya dilakukan dan larangannya dijauhi. Siapa yang bertakwa, dia akan bahagia sebahagia-bahagianya. Dan siapa yang tidak bertakwa, dia akan menyesal dan akan mengalami kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, wajib kita memupuk ketakwaan agar bisa berghadul basar dalam kehidupan. Karena takwa salah satu poinnya adalah meninggalkan yang diharamkan. Dan memandang aurat lawan jenis adalah termasuk hal yang diharamkan, dan itu bisa dicegah dengan takwa. Ini yang pertama. Kedua, al-bu'du an jami'il asbab allati sabaqat annaha tuaddi ila itlaqil basar. Menjauhi seluruh sebab-sebab yang menyebabkan kita mengumbar pandangan. Nah, penyebab-penyebab diumbarnya pandangan ini nanti kita akan bahas setelah ini. Ya, kenapa seseorang tidak bisa ghadul basar? Ada beberapa penyebab, jauhi penyebab itu. Ketiga, al-qiyam bihaqiqatus syukur. Melaksanakan syukur secara sebenarnya. Apa kaitan syukur dengan ghadul basar? Erat sekali. Ghadul basar salah satu bentuk rasa syukur yang benar. Sedangkan mengumbar pandangan bentuk kufur terhadap nikmat. Syukur artinya menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan kepada Allah. Menggunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak Allah, itu syukur. Dan salah satu nikmat yang Allah berikan, bahkan nikmat yang sangat besar, adalah apa? Mata, pandangan. Pandangan itu nikmat bukan? Iya, jelas nikmat. Nikmat yang sangat besar. Nah, maka mata nikmat besar yang wajib kita syukuri. Cara mensyukurinya adalah menggunakan nikmat mata sesuai dengan kehendak Allah. Pakai ibadah. Jangan dipakai untuk berdosa dan mendurhakai sang pemberi mata. Siapa yang memberi mata kepada kita? Allah Azza wa Jalla. Tidak hanya mata, juga penglihatan. Ada orang yang punya mata tapi tidak punya
penglihatan. Contohnya saudara-saudara kita yang tunanetra, matanya ada, tapi penglihatannya tidak Allah berikan. Wajib disyukuri ini mata, wajib disyukuri ini penglihatan. Caranya adalah terapkan aturan Allah yang berkaitan dengan mata, yaitu salah satunya adalah ghadul basar. Siapa yang ghadul basar berarti dia mensyukuri nikmat mata. Siapa yang tidak ghadul basar berarti dia kufur terhadap nikmat mata. Jadi antara syukur dengan ghadul basar tidak bisa dipisahkan. Keempat, perbanyaklah saum. Saum sunnah. Karena salah satu fungsi saum itu adalah menundukkan pandangan. Nabi SAW bersabda, ya ma'syar sabab, man istata minkum al-ba'ah falyatazawwaj, faman lam yastati fa'alayhim bisawm, fa'innahu ahsanul farad. Ya. Kata Nabi SAW, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah punya kemampuan untuk nikah, nikah. Siapa yang belum mampu, hendaklah dia saum. Karena saum itu ahsanul farj wa ahfadu lil basar. Karena saum itu bisa lebih menahan atau menjaga faraj dan menundukkan pandangan. Ketika kita saum, kita menjaga agar saum ini berkualitas, maksimal. Dijaga dari segala hal yang bisa merusak nilai saum kita. Dijauhi dosa-dosa, dijauhi pandangan-pandangan yang haram. Begitu kita melihat yang haram terus diikuti, rusaklah saum kita. Maka tidak ingin kita rusak, maka kita palingkan pandangan dari segala yang diharamkan selama saum. Makanya saum bisa mengakibatkan seseorang terjaga pandangannya. Perbanyak saum. Kelima, banyak-banyak berdoa dan minta pertolongan kepada Allah agar kita bisa menjaga pandangan. Agar Allah memberikan hidayah kepada kita untuk menjaga pandangan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana isrif anni kaidan nisa. Ya Allah, palingkan aku dari tipu daya wanita. Itu doa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Makanya Nabi Yusuf tidak tergoda dengan godaan yang super dahsyat dari wanita yang sangat dia sukai sebenarnya. Menggoda, merayu, tapi beliau selamat. Salah satunya doa beliau, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya, ya Allah, bersihkan, berikan kepada hati saya ketakwaannya dan bersihkan hati saya. Karena Engkaulah sebaik-baik pembersih hati. Engkaulah pelindung dan pemilik hati ini, ya. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ini yang kelima. Keenam, musahabatu salihin wa tarku mujalasati ashabis su. Bersahabatlah dengan orang-orang soleh, bergaulah dengan ahli ibadah dan ahli ilmu, dan hindari pergaulan dengan kawan-kawan yang buruk. Ketika kita berkawan dengan orang-orang soleh lalu kita menatap wanita yang bukan mahram, kita akan ditegur secara baik, dinasihati secara bijak. Kita sendiri akan terbawa terkondisi untuk jaga image. Malulah saya kalau natap wanita padahal di hadapan saya ada orang yang ahli ibadah, malu. Minimalnya begitu, terjaga sekali dua kali karena malu oleh orang, lama-lama karena keimanan. Ketujuh, al khauf min su'il khatimah. Nasallallahu tsabat 'alal haqq. Ketujuh, hendaklah takut dari su'il khatimah. Kalau orang takut
mati dalam keadaan sul khatimah, dia berupaya agar tidak terjerumus ke dalam sebuah keburukan, khawatir ketika dia melakukan keburukan saat itu ajalnya tiba. Salah satu keburukanlah memandang kepada lawan jenis. Khawatir kita melongo melihat kecantikan, keelokan wanita yang bukan mahram, saat itu kita mati. Bisa gitu, bisa, karena gagal jantung. Cantik banget, tek, kelepak gitu ya. Kaget dengan kecantikan orang. Atau karena melongo ketabrak mobil. Ternyata melongonya ketika nyebrang jalan, itu cantik. Diam dia di jalan, kesabet motor, kesabet mobil, kemudian mati. Matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal iyadzubillah. Semoga Allah mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah dan menghindarkan kita dari su'ul khatimah. Kedelapan, az-zawaj wal musara'atu ilaihi min asbabi saddid dara'i. Menikah, segeralah menikah, karena menikah itu salah satu penyebab tertunduknya mata kita dari yang haram. Ngapain melihat wanita lain, saya juga punya di rumah, lebih baik, lebih bagus gitu ya. Semua yang kita inginkan dari wanita itu juga dimiliki oleh istri kita. Mual kabita kuno kitu patut. Artinya gak akan tergiur oleh yang kayak begitu patut. Di rumah juga ada yang lebih baik. Maka dengan menikah pandangan lebih terjaga, hati juga lebih terjaga, pikiran juga lebih terjaga, syahwat juga terpelihara, tersalur secara sah, bahkan bernilai ibadah. Itu beberapa kiat agar kita bisa bersikap ghaddul basar. Selesai sudah tata cara agar kita bisa ghaddul basar. Kita meningkat, apa sebabnya orang tidak bisa ghaddul basar? Pertama, ittiba'ul hawa wattiba'u khutwati syaitan wa ta'atuhu. Pertama, mengikuti hawa nafsu, mengikuti langkah-langkah setan dan taat kepada setan. Siapa yang mengajak kita untuk memandang lawan jenis? Setan. Allah berfirman, wala tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah. Jangan kalian ikuti hawa nafsu kalian, lalu kalian akan disesatkan dari jalan Allah. Berkata Imam Al-Qurtubi, ai la taqtadi bihawakal mukhalif li amrillah. Jangan kamu ikuti hawa nafsu yang menyimpang dari perintah Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Qasas, tadi surah Sad ayat 36. Sekarang Al-Qasas 50, Allah menyatakan, waman adallu mimmanittaba'a hawah bighairi hudam minallah. Siapa lagikah yang lebih sesat dibanding orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa hidayah dari Allah? Jadi orang yang mengikuti hawa nafsu itu orang yang paling sesat. Hawa nafsu akan menuntun kepada segala yang mencelakakan dia, di antaranya adalah mengumbar pandangan. Jadi salah satu penyebab orang mengumbar pandangan tidak ghadul basar karena mengikuti hawa nafsu, mengikuti bisikan setan. Kedua, al-ittikal ala afillahi wa magfiratihi. Ini kesalahpahaman. Entah istilah yang pas salah faham, entah gagal faham tuh. Yaitu ittikal kepada sifat maaf dan magfirah Allah. Ittikal itu bersandar tanpa melihat syarat. Si pelaku maksiat meyakini Allah itu ghafurur rahim. Inna allaha la'afuun ghafur. Sungguhnya Allah itu maha pemaaf, maha pengampun. Tenanglah, dosa sebanyak apapun Allah ampuni.
Makanya enggak perlu takut-takut amat terhadap dosa, nikmati saja. Tuh ada wanita yang cantik. Dosa? Iya, tapi ingat Allah Ghafurur Rahim. Benar enggak omongan dia? Omongan dia bahwa Allah Ghafurur Rahim benar. Tapi omongan dia jangan takut dosa. Nah, itu yang salah. Sebab Allah Maghfur, sebabnya benar tapi alasannya salah. Dia gagal faham atau minimal salah faham terhadap aplikasi dari sifat Allah Ghafur Rahim, keyakinan terhadap Allah Ghafur Rahim. Allah Ghafur Rahim, Allah mengampuni dosa itu bagi orang-orang tertentu. Siapa saja orang tertentu teh? Pertama orang yang taubat, minta ampun, istighfar dari dosanya. Kedua orang yang banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang diterima oleh Allah. Ketiga orang yang memperoleh banyak musibah dan dia sabar. Dan banyak lagi lah beberapa penyebab orang diampuni oleh Allah. Kalau beberapa penyebab itu tidak dimiliki, ya enggak akan diampuni. Orang memandang aurat wanita tapi tidak tobat, musir alaih, terus menerus di dalam kebiasaan buruknya, di dalam dosanya, terus. Dia tidak banyak kebaikan, sekali dua kali kebaikan ditolak kebaikannya. Karena apa? Mungkin karena kurang ikhlas, mungkin tidak mutaba'ah ketika melakukan kebaikan itu, akhirnya ditolak. Apa bukti ditolaknya? Bukti ditolaknya seusai melakukan kebaikan dia terjerumus ke dalam dosa. Dosa yang dilakukan oleh seseorang setelah melakukan ibadah merupakan tanda bahwa ibadah tadi itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ini kita sering jelaskan ya. Tanda diterimanya amalan, seusai mengamalkan amalan itu, dia menjaga diri dari dosa dan terdorong untuk melakukan amal soleh lainnya setelah itu. Sehingga berkata Imam Ibn Rajab, man amila hasanah thumma atbaha bisayyah kana dhalika alamata raddil hasanah wa adami qabuliha. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan lalu dia ikuti dengan kejelekan, kejelekan itu sebagai tanda ditolak dan tidak diterimanya kebaikan tadi. Jadi kalau orang sholat, orang melakukan kebaikan, terus setelah itu matanya jelalatan, lihat ada wanita cantik terus diikuti, didatangi, minta HP-nya dong, gitu ya, nomornya maksudnya. Maka perbuatan itu menjadi tanda ibadah tadi itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ya? Jadi dia salah faham terhadap sifat ghafur dan rahmannya Allah, ghafur rahimnya Allah, ghafur dan pemaafnya Allah. Dia salah faham. Allah memaafkan orang-orang yang memang layak dimaafkan. Yang layak itu yang bertobat, yang melakukan banyak kebaikan, yang sabar ketika memperoleh musibah dan seterusnya. Itu yang kedua. Ketiga, penyebab orang enggak bisa ghadul basar adalah al-jahlu bi awaqibin nazar. Bodoh tentang akibat buruk dari memandang. Tidak tahu apa sih buruknya akibat dari memandang, dia tidak tahu. Seandainya tahu nih saya, dia takut. Nah, ini yang belum kita jelaskan. Apa saja akibat buruk dari memandang, ya? Nanti kita akan jelaskan kalau waktunya masih ada. Itu yang ketiga. Keempat, al-i'rad anizawaj. Penyebab orang tidak bisa ghadul basar adalah tidak menikah. Ingat, ada kebutuhan biologis yang enggak bisa dibendung dari diri setiap manusia yang normal, laki ataupun wanita. Kalau itu mendesak dari dalam dengan desakan besar, dia tidak kuat menahannya. Minimal dilampiaskan dalam bentuk yang mampu dia lakukan, minimal dalam bentuk memandang.
dalam rangka menyalurkan sedikit syahwatnya tersalurkan memandang kepada lawan jenis. Tapi kalau umpamanya dia punya pasangan hidup, dilampiaskan kepada pasangannya, sudah ibarat umpamanya balon ditiup gitu ya. Kemudian si udaranya disalurkan, kempes lagi. Nggak akan berbahaya, tapi kalau ditiup, nggak tersalur, ditiup lagi. Nggak tersalur, meledak itu bahaya ya. Ingat ada batas maksimal dari mengembangnya balon. Semuanya begitu. Syahwat juga seperti ada batas maksimalnya. Apabila batas maksimalnya sudah maksimal, sudah tercapai, dia akan mencari penyaluran. Salah satu penyalurannya adalah memandang. Maka dengan menikah bisa lebih terjaga. Tidak menikah itu salah satu penyebab tidak mampu ghadul basar. Kelima, kathratu ta'amul ma'al ma'an nisa. Terlalu banyak berinteraksi dengan para wanita. Apalagi interaksinya ketemu langsung. Terjadilah apa yang disebut dengan cilok. Apa cilok teh? Cinta lokasi. Kalau bertemu langsung, awal pertemuan tidak ada daya tarik apa-apa dari lawan jenis. Tapi setiap hari mulailah ada daya tarik dari lawan jenis. Baik umpamanya tingkah lakunya, keramah tamahannya, perhatiannya. Mulai itu tumbuh. Akhirnya mata tidak bisa dijaga. Terlalu banyak bermuamalah bertemu dengan para wanita. Dan wanita terlalu banyak, terlalu sering bertemu dengan laki-laki. Maka itu penyebab tidak bisa ghadul basar. Makanya para ikhwan dan akhwat yang menjadi panitia kajian harus menjadi pelopor. Rapat panitia ikhwan akhwat jangan sampai lepas dari hijab. Rapat kajian kerlingan mata setan. Rapat bareng ikhwan akhwat patetep-tetep. Patetep-tetep itu apa? Saling pandang, ya. Itu nanti jadi betah di rapat. Besok kita rapat lagi yuk. Bukan karena menarik materi pembicaraan materi rapatnya, tapi karena menarik suasana yang tercipta. Bisa saling tatap, bisa saling guyon, bisa saling saling mengerling dan seterusnya. Akhirnya lanjut komunikasi lewat HP. Itu berbahaya. Hindari banyak berinteraksi dengan para wanita. Yang berikutnya, tabarrujun nisa fil amakin amah. Banyaknya wanita yang bertabarruj di tempat-tempat umum. Sehingga menarik minat laki-laki yang lemah iman untuk memandang mereka, menatap mereka. Itu yang keberapa itu? Keenam, ketujuh. Ini akhwat nih yang sudah menikah. Salah satu penyebab tidak ghadul basarnya para laki-laki adalah nusuz dan durhakanya para istri kepada suami. Kalau istri nusuz kepada suami, apa akibatnya? Timbul ketidakharmonisan, ketidaknyamanan dalam bersikap seorang suami kepada istri. Meliriknya juga gak mau, menatapnya juga mau. Apalagi si istri kedurhakannya dalam bentuk selalu menolak permintaan suami ketika mau berhubungan badan. Selalu tampil seadanya di hadapan suaminya. Kadang kalau gak keluar gak mandi berhari-hari. Pas berpapasan dengan suaminya, nahan nafas suaminya. Tidak pernah bersolek, tidak pernah berdandan, tidak pernah menampakkan daya tarik dia sebagai seorang istri di hadapan suaminya. Itu istri durhaka. Apa akibatnya? Dorongan biologis dari dalam tubuh si suami ada, tempat penyalurannya tidak menimbulkan minat. Umpamanya di luar terdapat banyak wanita-wanita cantik dan wangi. Gejolak syahwatnya muncul.
saya punya istri, pulang ke rumah. Sampai di rumah istri sudah enggak mandi 3 hari. Ya, enggak pernah gosok gigi, pakai baju seadanya. Hilang lagi seleranya itu. Aduh, saya kaduhung pulang gitu ya. Apa akibatnya? Dia jelalatan di luarnya. Di rumahnya tidak enak dipandang. Di rumahnya tidak bisa dijadikan tempat penyaluran syahwatnya. Di luar banyak, akhirnya dia

di rumah, menyebabkan suaminya menjadikan rumah sebagai tempat yang paling nyaman bagi dirinya di tempat manapun di seluruh dunia ini. Ditataknya rumahnya rapi, bersih, wangi, ya, ditampilkannya dirinya di hadapan suaminya dalam keadaan yang sangat menarik, yang apa namanya membuat suaminya nyaman, terhibur, senang, sehingga ketika mumet dia di luar rumah dengan pekerjaan, dengan kegiatannya, dengan masalahnya, begitu sampai di rumah rasa mumetnya langsung hilang. Begitu dibuka pintu sudah terlihat senyum manis terbaik istrinya yang dulu menyebabkan dia kepincut oleh sang istrinya ketika bujang. Sekarang terlihat lagi, maka senyum sang istri menghilangkan seluruh rasa mumet yang ada di kepalanya. Belum suasana rumahnya yang rapi wangi, belum ekspresi wajah istrinya yang ramah menyenangkan full senyum, belum perkataan istrinya yang sangat-sangat menghibur yang membuat dia merasa terbang melayang di awang-awang walaupun teboga jangjang. Si istrinya menyatakan, aduh ini pahlawanku, jagoanku, kebanggaanku, buah hatiku, sumber kebahagiaanku, sekarang hadir di hadapanku. Seolah-olah dunia ini milik aku semuanya karena keberadaan dirimu. Wah luar biasa ya. Sudah itu serasa rumah itu surga baginya. Maka dengan demikian tak ada lagi yang menarik bagi laki-laki di luar rumahnya, karena semua ketertarikan sudah tertuju kepada apa yang ada di rumahnya. Inilah di antara beberapa, itu yang keberapa? Ketujuh. Kedelapan, terjadinya khalwat dan ikhtilat. Khalwat dan ikhtilat menyebabkan terjadinya pandangan mata liar, ya. Itulah kedelapan penyebab seseorang tidak bisa menundukkan pandangan. Tinggal dua lagi poin yang tersisa. Apa efek buruk dari mengumbar pandangan dan apa faedah dari menjaga pandangan? Dua poin lain. Dua poin ini untuk satu tabligh akbarin deui. Itu gak bisa diselesaikan setengah jam, poin-poinnya banyak. Dan itu yang membuat kita tertarik untuk memperoleh faedah-faedah dari ghadul basar. Sayang waktunya tidak cukup. Sekarang sudah jam 11.15, sudah 2:15 waktu yang kita habiskan untuk kajian ini. Kita cukupkan dulu sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah pandang seorang wanita pada pakaian yang diinginkan hingga keinginannya kuat seolah-olah pakaian itu sangat baik dan membuat takjub, itu pandangan yang dibolehkan? Bentar. Pandangan seorang wanita pada pakaian yang diinginkan. Jadi wanita itu memandang pakaian gitu, pakaiannya bagus, jadi dia ingin gitu. Keinginannya kuat seolah-olah pakaian itu sangat baik dan membuat takjub. Boleh enggak? Ya, kalau memang realitanya pakaian itu bagus, memenuhi kriteria syar'i, ya, disenangi juga oleh suaminya, tidak apa-apa. Kecuali kalau pakaian tersebut menyelisihi syariat, bagus tapi tabarruj, dan karena itulah dia menginginkannya, maka itu tidak boleh. Jadi selama pakaian tersebut sesuai dengan kriteria syariat, maka dibolehkan untuk menginginkan hal itu. Apakah zina hati, ya, berangan-angan dosanya sebesar dosa zina hubungan badan? Beda, ya. Tentu saja zina yang langsung dengan badan jauh lebih besar dosanya daripada zina hati atau zina mata.

Bagaimana dengan adanya TV Islam yang ustadznya terlihat sementara yang melihat ada wanita juga? Bagaimana kaitannya dengan Ghadul Basar? Sekarang juga ada ya TV di ahwat ya. Ada enggak ahwat yang terfitnah oleh kegantengan ustadznya? Banyak. Saya pernah ngisi di Al-Barakah Cileungsi itu. Sebelum ngisi, saya bertiga sama Ustadz Badrussalam, Ustadz Abu Qatadah. Sebelum ngisi ada SMS dari seseorang. Ustadz, afwan mohon layar di atas Ustadz diturunkan. Ada layar di sana, ada screen. Jadi gambar film ustad-ustad itu ada di atas, dipandang oleh ahwat-ahwat di atas. Tolong turunkan, karena bisa jadi fitnah bagi ahwat. Banyak ahwat yang kepincut oleh kegantengan ustadnya. Saya yakin itu bukan saya, ada ustad lain, termasuk istri saya. Katanya begitu. Istri saya sekarang ada di sini. Waktu itu saya bacakan ke panitia, tapi nggak diturunkan juga, ada susah nurunkan nana merenannya. Iya, bisa nggak ahwat kepincut dan menjadi maksiat karena melihat ustad favoritnya di televisi? Ada. Terus gimana tuh? Sebaiknya memang tidak melihat, ya. Kalau selama ini ibu-ibu kebanyakan kalau enggak melihat wajah ustaznya tuh para ruguhnya. Itu karena kebiasaan. Karena dibiasakan melihat, ya pas sekali tidak melihat tuh para ruguh. Coba biasakan tanpa melihat. Kan yang diambil dari ceramah apanya? Suaranya. Suaranya terdengar walaupun tidak melihat, ya. Oleh karena itu, biasakan hanya mendengar tanpa melihat ustadznya, kemudian catat. Sekali susah, dua kali agak susah, ketiga agak enteng, keempat akhirnya terbiasa, malah sebaliknya. Kalau orang terbiasa mencatat dari pendengaran, pas melihat orangnya jadi tepara ruguh. Itu berkaitan dengan habitnya, dengan kebiasaannya. Mana yang biasa dibiasakan, itu yang membuat lebih nyaman bagi dia. Kalau yang membuat lebih nyaman itu menimbulkan fitnah, rubahlah kebiasaan itu. Coba biasakan menulis tanpa melihat. Wallahu'alam. Apakah yang lebih afdol dipakai untuk wanita, pakaian yang serba hitam atau boleh memakai warna lain? Boleh memakai warna lain, tidak harus hitam. Asal jangan putih. Karena putih itu pakaian khusus untuk laki-laki. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam paling menyukai pakaian warna putih. Ahsanus syabi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, pakaian yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam lah gamis dan warnanya putih. Itu bagi laki-laki. Adapun bagi wanita jangan memakai warna putih, termasuk untuk sholat. Mukena, sebaiknya wanita tidak putih mukenanya. Cari warna lain dan produksi coba mukena dengan warna lain, itu lebih sesuai dengan tuntunan syariat. Selama ini yang diproduksi warna putih terus, coba bikin selain warna putih, hitam, coklat, biru, ya insyaallah lebih laku, lebih dicari. Kalau pakai ini merek ini tidak saya baca, kalau pakai pewangi ketika menyetrika termasuk wangi bukan? Setelah pakai nyetrika pakai pewangi, ya di sini ditulis mereknya, nggak akan saya sebut, nanti promosi lagi, dibayar enggak. Setelah itu dipakai wangi enggak? Wangi, maka tidak boleh untuk laki, untuk wanita, ya untuk wanita tidak boleh, baik wangi
parfum ataupun wangi pewangi, baik pewangi ketika mencuci maupun pewangi ketika menyetrika. Kecuali kalau tidak kecium sama orang lain, hanya kecium oleh diri sendiri, boleh. Tapi kalau kecium juga oleh orang lain, maka tidak boleh. Bagaimana dengan hamba sahaya di zaman sekarang, masih adakah? Di beberapa tempat konon masih ada, seperti di daerah Afrika, di negara, di bagian tertentu. Adapun seperti di Indonesia, di Saudi, di Timur Tengah, sekarang sudah tidak ada lagi hamba sahaya. Apakah aturan untuk hamba sahaya menjadi dihapus? Tidak. Suatu saat di akhir zaman nanti akan ada lagi. Dan ini diambil dari sebuah hadis tentang tanda-tanda kiamat dalam hadis Jibril dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kata Jibril, "Fakhbirni anis sa'ah." Terangkan kepadaku tentang kiamat, kapan kiamat terjadi. Dijawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kalau begitu terangkan tanda-tandanya. Nah, beliau menjawab, antalidal amatu rabbataha, kalau seorang hamba sahaya wanita telah melahirkan tuannya. Ini nanti di akhir zaman akan terjadi. Dari mana datangnya hamba sahaya? Hasil peperangan. Syekh Salim bin Idahlilali menyatakan hadis ini menjelaskan bahwa di akhir zaman nanti akan ada lagi hamba sahaya. Di akhir zaman hamba sahaya lahir dari peperangan. Kaum muslimin perang dengan kaum kafir, menang kaum muslimin. Yang terbunuh dikubur, yang lari ya sudah, yang tertawan jadi hamba sahaya. Kalau tidak ditebus oleh keluarganya, sudah jadi hamba sahaya. Dan status hamba sahaya halal bagi majikannya untuk digauli. Berdasarkan nas ayat tadi, illa ala azwajim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, ya. Hadis juga, man tazawwaja imra'atan aw ishtara jariyatan falyakhudh bin nasiyatiha. Siapa yang menikahi seorang wanita atau membeli hamba sahaya wanita, pegang tuh ubun-ubunnya lalu doakan begini-begini. Menunjukkan status kehalalannya sama. Kalau hamba sahaya ini digauli oleh tuannya lalu hamil lan melahirkan anak, anaknya dinisbatkan kepada tuannya. Anaknya lahir sebagai orang merdeka dan anak tuannya. Sementara ibunya tetap hamba sahaya. Sehingga ini yang dimaksud bila hamba sahaya telah melahirkan tuannya, anaknya menjadi tuan bagi ibunya sendiri. Dan ini kelak akan terjadi lagi di akhir zaman, ya. Sekarang tidak ada, mungkin nanti akan ada lagi. Kapan? Wallahu a'lam. Di mana juga kita tidak tahu, ya. Tapi yang jelas hukum perbudakan tetap tidak dihapus walaupun perbudakan sekarang tidak ada, sebab mungkin suatu saat karena kondisi, situasi, keadaan itu muncul kembali. Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Qur'an lah surah Luqman. Allah menyatakan, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi biqari 'ilm wa yattakhidaha huzwa. Ulaika lahum 'adzabun muhin." Coba bayangkan. Di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadits. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadits itu musik dan nyanyian. Untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram.
termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustadz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memvonis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya, lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga? Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Qur'an atau hadis yang sahih tentang hal itu. Saya lihat mendengarnya sudah kecapean, ya. Cukup sampai di sini saja dulu, walaupun pertanyaan masih sangat banyak. Tapi nanti akan kita bahas lagi di momen-momen yang akan datang. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang, pada saat dan kesempatan keadaan yang jauh lebih baik lagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah yang dirahmati Allah, sudah menjadi tradisi kaum muslimin secara khusus dan bangsa Indonesia secara umum belajar sejarah itu paling males. Bahkan pelajaran yang paling tidak disukai di sekolah adalah pelajaran sejarah. Alasan mereka simple tapi membodohi. Ngapain ngurusin orang mati? Sejarah itu membahas orang-orang mati, sudah selesai. Padahal semua ilmu butuh sejarah, tapi ilmu sejarah belum tentu butuh ilmu semua itu. Ana kasih contoh, gak mungkin ahli tafsir bisa menjadi ahli tafsir kalau tidak menguasai sejarah. Bagaimana dia bisa menafsiri dengan api surat Yusuf kalau tidak mengenali sejarahnya Nabi Yusuf AS? Bagaimana sekarang ini ahli tafsir akan bisa menguraikan surat Al-Kahfi secara baik kalau dia tidak mengusut bagaimana kisahnya Ashabul Kahfi, bagaimana sejarahnya Zulkarnain, termasuk perdana menterinya Zulkarnain siapa? Antum tahu nggak? Kalau nggak ahli sejarah nggak mungkin bisa memberitahu antum. Oleh karena itu kata Alan Nafis, sebagaimana yang dikutip oleh Profesor Hasmi di dalam kitabnya Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia, sejarah adalah mengulang dan merekonstruksi kisah masa lalu untuk kepentingan masa sekarang dan dalam rangka untuk membuat pijakan yang benar
untuk menentukan nasib yang akan datang. Insya Allah nanti antum insya Allah akan bakal melek, karena akan saya ceritakan sejarah dari mulai Adam sampai Adam Malik, dari mulai Maroko sampai Merauke. Mudah-mudahan cukup waktunya, terutama pergulakan menjelang kemerdekaan sampai terbentuknya Indonesia. Siapa yang berperang menentukan Indonesia, itu penting. Sehingga kita gunakan untuk pijakan hari ini dan akan datang, jembatan penghubung masa lalu dengan masa sekarang, dan membuat pijakan masa yang akan datang dengan benar. Itu sejarah. Oke. Oleh karena itu hadirin sekalian, Imam Ibnu Khaldun di dalam kitab Muqaddimah Tarikh mengatakan tentang penting dan faedahnya mempelajari sejarah. Kata beliau, sejarah merupakan mazhab keilmuan yang paling bergengsi. Antum lihat halaman Romawi 6 dari kitabnya. Yang faedahnya sangat banyak. Kenapa dikatakan oleh beliau mazhab yang paling bergengsi tadi? Semua ilmu butuh sejarah, sampai fisika, Pak. Itu butuh sejarah. Kimia. Ketika sekarang ada pakar ahli kimia fulan, butuh enggak sejarahnya siapa fulan itu? Sejarah. Sampai masya Allah, akidah pun butuh ilmu sejarah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada antum hadis lewat sahabatnya, kemudian tabi'in sampai perawi akhir nyampe ke antum, sataftariku ummati ala 73 firqatan, umat ini akan pecah menjadi 73 golongan. Mana saja firqah yang ada, tokohnya siapa saja, sejarah. Siapa bilang sejarah itu tidak penting? Makanya saya hampir berpindah mazhab. Jurusan saya sebetulnya fikih, sekarang sejak 10 tahun terakhir ini mencoba untuk mengupas sejarah, terutama keindonesiaan. Ya, hampir 10 tahun saya gunakan untuk mengkaji dari Nabi Adam sampai Adam Malik. Ya. Dari mulai mempelajari Tarikhul Umam wal Muluk karya Imam At-Tabari, Tarikh Ibnu Khaldun, Ibnul Asir, untuk mengenali jejak-jejak semua sampai para anbiya, para nabi. Nah, ini lihat. Sasarannya sangat mulia. Karena dengan sejarah kita mampu mengenali akhlak umat-umat terdahulu. Masya Allah. Ya ikhwan, kita tahu akhlaknya kaumnya Nabi Lut, siapa yang bercerita? Al-Quran yang dikupas oleh ahli sejarah. Makanya para ulama pakar ahli sejarah Islam sepakat, Al-Quran adalah sumber sejarah paling otentik. Yeah. Kita tahu bagaimana kehancuran yang dialami oleh kaum Ad Samud karena akhlaknya, dan bagaimana kemuliaan akhlaknya umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga bertahan sampai sekarang. Bahkan ya ikhwan, para saudagar Arab yang datang ke Indonesia dan sanggup mengislamkan Jawa, Sumatera, kemudian Kalimantan termasuk Lombok, bil akhlak, dengan akhlaknya. Kita tahu masya Allah bagaimana kaumnya Nabi Soleh mengurangi takaran timbangan. Itu kan curang. Ternyata akhlak kecurangan akan menghancurkan umat di setiap zaman, keadaan dan tempat. Yeah. Oke. Okay. Jejak hidup para nabi
Subhanallah, ketika sekarang ini kita pedar sejarahnya Nabi Nuh yang sanggup berdakwah 950 tahun, sabar dengan pengikutnya cuma 4, sehingga kita memiliki keteladanan untuk istiqomah. Alhamdulillah, kita ke Lombok yang hadir masya Allah ratusan bisa ribuan. Nabi Nuh 950 tahun. Dikatakan oleh Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidaklah beriman dari kaumnya Nabi Nuh kecuali sedikit, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir 4. Tapi apakah Nabi Nuh gagal? Apakah Nabi Nuh frustasi? Bahkan Allah memberikan titel hebat, innahu kana 'abdan syakura. Kita teladani. Yang lebih hebat lagi Nabi Yasin, Bah. Nabinya 3, pengikutnya 1. Masya Allah. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilayhim uthnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin. Saya tambah lagi 1. Subhanallah. Itu pun pengikut yang 1, Pak. Bantui dakwah, diinjek-injek, dikebukin sampai keluar duburnya. Akhirnya meninggal dunia. Akhirnya Allah kasih hiburan apa? Qila dukhulil jannah. Qala ya layta qawmi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Sejarah. Antum bisa kuat berdakwah, mendapatin tantangan di Lombok. Lah, belum apa-apanya. Nabi Nuh cuma 4 kaumnya. Nabi Yasin 3 kaumnya 1. Masya Allah, kalau memang begitu, nah belum apa-apanya. Terus, bismillah. Ini. Lanjut. Dan tata kelola pemerintahan serta dasar kebijakan politik para raja. Jadi kita tahu kenapa Balqis lebih memilih jalan diplomatik dengan Nabi Sulaiman daripada perang. Tahu. Kenapa Talut lebih memilih jalan perang dengan Jalut yang dibantu oleh Nabi Daud alaihissalam. Ini semua kita bisa pelajari. Apalagi kita sebagai pemimpin, entah itu daerah, pemimpin negara, bisa punya contoh. Lanjut. Dengan tujuan agar kita bisa mengikuti pri kehidupan mereka hingga kita mampu mengambil faedah untuk kepentingan dunia akhirat. Contoh real Wali Songo. Nah, Wali Songo saya bahas sekarang. Kenapa disebut wali? Karena wali itu artinya sebetulnya petugas pilihan. Dan sampai hari ini masih dipakai loh, Pak. Wali kota. Iya, loh, ini bukan guyonan. Sebetulnya pemakaian wali ini dari zaman ke zaman di Indonesia itu sudah cukup stabil, permanen. Sampai sekarang dipakai wali kota. Artinya petugas yang dipilih untuk ngurusin kota. Makanya dulu Abu Musa al-Ashari, waliul Basrah bersama waliul al-Iraq bersama Abdullah ibnu Mas'ud. Wali artinya petugas. Cuma sayang, karena distorsi. Nah inilah kehadiran buku ini. Memang di bundaran kecil judulnya menyingkap tabir mitos yang sudah terlanjur diyakini. Fakta barunya, yang selama ini dikesankan wali itu manusia sakti. Sakti mondroguno, ora tedas paluning pandi. Otot kawat balung wesi, ketek pasti tape. Apalagi keringetnya bensin kalau enggak solar. Itu berjaya wijaya, bisa ngilang, bisa masya Allah tongkatnya ditancapkan di tanah, bisa keluar air jernih seperti tongkatnya Sunan Bonang. Nah ini semua kita kikis. Tuh, ya, apalagi perlombaan kikedu, adu kesaktian dengan Sunan Kudus. Datang dari daerah timur membawa
Gak main-main kesaktiannya bisa meringankan tubuh. Naiknya naik tampah, yaitu alat untuk ngayak padi. Bunder. Naik kayak piring terbang. Sampailah Kudus, Jawa Tengah. Kemudian di desanya Sunan Kudus teriak-teriak sambil nantang. Eh Kudus, keluar kamu. Kalau berani nantang saya. Di atas rumahnya. Ternyata Sunan Kudus ketika itu sedang zikir di masjid. Selesailah zikir, Sunan Kudus keluar. Kesel juga. Ditantang-tantang, diledek-ledek sama Ki Kedu. Akhirnya dengan kesaktian tunjuk jari, langsung nampahnya yang dinaiki Ki Kedu oleng. Jatuhlah di tempat yang jorok, Jember. Maka daerahnya sampai sekarang disebut Jember. Nah ini antum biar melek ya, saya seling-selingin dengan mitosnya. Nanti sekali lagi serius, nanti mitos serius. Insya Allah sampai asar antum gak ngantuk. Cuman sayang tabletnya ini sampai duhur, jadi ana pun udah mau pulang ya. Itu. Oke. Hadirin sekalian, Wali Songo. Wali itu petugas, Songo itu bahasa Jawa yang artinya sembilan. Ini disinyalir oleh beberapa ahli sejarah hanya akal-akalan pujangga Jawa. Sebetulnya wali itu banyak, tidak hanya sembilan. Bahkan sebelum mereka, dari mulai Syekh Maulana Malik Ibrahim, kemudian Sunan Ampel, kemudian disusul Sunan Bonang, kemudian Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, terus kemudian Sunan Giri, lalu Sunan Kudus, ditambah lagi Sunan Muria, kemudian yang terakhir adalah Sunan siapa? Kalijogo. Ini yang dikenal. Padahal sebelumnya bahkan di Lerang, saya meneliti ke sana, ada makam, dan makam itu banyak sekali menunjukkan di sana sudah pernah ada komunitas. Di makam itu tertulis di nisannya nama orang Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Tertulis tahun 475 Hijriah. Dan masehinya 1082. Padahal era wali itu diawali dari mulai Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Jawa tahun 1404 Masehi. Berarti sebelum jauh. Bahkan hadirin sekalian, yang saya temukan kuburan panjang-panjang, ada yang sampai 10-15 meter. Saya kira ada orang yang panjangnya 15 meter. Ternyata setelah saya baca kitab tulisan Husain Jayadiningrat, dia seorang pakar sejarah pasca sarjana UI yang mendapatkan gelar doktor dari Leiden Belanda tahun 1882. Dia termasuk anak angkatnya Senuk Horgonya, anak Bupati Serang, menegaskan ya bahwa mereka-mereka yang tinggal di sekitar Lerang adalah kaum bangsawan. Kenapa kuburannya dipanjangkan, ada yang pendek? Jadi kuburan itu sebetulnya kuburan kaum muslimin yang nyampur. Mau raja, mau bangsawan, mau jelata di sana. Cuman kaum bangsawan ditandai dengan panjang kuburannya. Oh, baru nyocok. Kalau bangsawan dipanjangin. Yeah. Saya tanya ke sana, masuk ke dalam ininya, kok enggak ada nisan, saya buka-buka. Ternyata katanya juru kuncinya sudah saya letakkan, titipkan di Trowulan. Pak, saya kejar ke sana, Mojokerto dari Gresik. Sebelumnya ngisi taklim dulu di Al-Furqan. Senat kita ketemu ketua museum Trowulan. Yang ketiga itu sebetulnya saya tidak masuk kriteria penelitian. Pak, mana suratnya, macam-macamnya? Ya legalitas, Pak. Saya ini peneliti bodong, Pak.
Jadi tolong deh Pak dibantu. Alhamdulillah ternyata ikhwan yang nganterin saya, pamannya sudah ada di situ kerja 35 tahun. Itu yang membantu saya menunjukkan nisan Fatimah binti Maimun. Kemudian ada kuburan di daerah Trowulan, ya, itu Troloyo kuburan namanya. Ada kuburan beberapa kaum muslimin yang dia tidak lain adalah mereka pejabat-pejabat tinggi kerajaan Majapahit yang notabene adalah Hindu-Buddha, ternyata mereka sudah muslim. Kenapa kita analisa muslim? Orang Hindu enggak mungkin punya kuburan. Ya. Yang kedua, tiap nisan itu ada tulisan Arab dan bintangnya adalah bintang Majapahit. Bentuk bintang Majapahit antum tahu? Ini. Ini bintang Majapahit. Ini simbol kerajaan Majapahit. Kalau sekarang Indonesia Garuda Pancasila itu loh Pak. Ini ya. Kenapa bintangnya 8? Nah, baru nanti ana jawab. Pojoknya 8. Beda dengan Muhammadiyah berapa itu? Banyak sekali ya bintangnya. Oke. Nah, hadirin sekalian, dan saya tegaskan Fatimah binti Maimun ini yakin bukan orang Jawa. Pertama dari panjang nisannya, panjang kuburannya. Kemudian yang kedua, ikhwan, gak mungkin zaman segitu ada orang Jawa namanya Kren Fatimah. Paling banter Poniem. Kalau gak Prapti atau siapa? Ponirah. Fatimah binti Maimun. Maimun, bapaknya Maimun. Ternyata setelah kita teliti, Maimun itu rata-rata dipakai kalau enggak Syam Persia. Makanya ahli sejarah mensinyalir, orang ini adalah pedagang yang dari Persia atau dari Syam untuk mencari komoditas, terutama gahru dan juga kapur dari Barus. Dan Barus tidak lain adalah Sibulga yang ada di Medan. Kenapa mereka membentuk komunitas? Karena zaman dulu tidak semudah zaman sekarang. Hari ini dia datang, hari ini juga pergi, kapal bisa karena pakai motor, dulu layar. Makanya nunggu angin ke barat, tinggal dulu. Itu. Dengan demikian, nah, masalah kaitan dengan nanti kita akan bahas di Islam masuk ke Indonesia kapan ya. Kita bahas wali dulu. Nah, kemudian kenapa muncul wali cuma 9? Sebetulnya petugas da'i itu banyak. Bahkan sebelumnya ada namanya Hasanuddin. Dijulukin oleh orang Jawa Karawang Syekh Kuro. Sebetulnya Syekh dari Umul Kuro. Mendirikan pesantren di Karawang. Cuman sayang sekarang tinggal kuburannya. Pesantrennya hilang. Sama nasib-nasib yang lainnya seperti Sunan Ampel. Nah, hadirin sekalian, ada juga Syekh Nurul Jati atau Zatul Kahfi mendirikan pesantren di daerah Cirebon. Dan masih banyak, apalagi di Sumatera. Apalagi di Sumatera. Bahkan di Sumatera itu sudah sejak abad ke-1 Islam itu sudah datang ke Indonesia, ke Sumatera. Yang hebat, hadirin sekalian, ada Ratu Simo, yaitu Raja Kalingga. Dan Raja Kalingga ini disinyalir oleh ahli sejarah kerajaannya itu letaknya antara Jepara dengan Jepara sama itu Lasem, ya. Di sanalah letak Ratu Raja Kalingga pernah mengirimkan surat ke Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Antum mau tahu isi suratnya atau nggak perlu? Wah, tunggu dulu saya buka. Ya, masya Allah. Ternyata ya ikhwan, di sela-sela penelitian saya kaget. Masya Allah. Ternyata Islam itu sudah lama datang ke Indonesia. Sudah lama sekali. Dan rajanya mengirim surat. Makanya Profesor Dr. Hamka menegaskan Ratu Simo itu Muslim dengan dasar karena dia sudah menerapkan hukum potong tangan sama potong kaki bagi penjahat. Dan dalil yang kedua, di dalam kitab Al-Iqdul Farid. Kitab ini ditulis oleh salah seorang pakar sastra.
dari Andalusia, Ibnu Abdul Rabbi, yang saya terkagum-kagum, terkaget-kaget, ikhwan, surat ini mengandung satu perkara yang kita harus cermati semua. Min Malikil Hindi ila Umar bin Abdul Aziz, dari Raja Hindia. Perlu diketahui, Indonesia dulu itu Hindia. Makanya setelah VOC bubar, maka Belanda mendirikan negara apa? Hindia Belanda. Bukan India yang sekarang ini di ITB itu, India, Pakistan, Bangladesh. Tempat untuk jauh lah, bukan. Dulu belum India. Bahkan yang sebetulnya India adalah Indonesia. Dan itu dikenal oleh sepanjang sejarah, sampai Belanda pun menamakan Hindia Belanda. Dan kenapa nanti kekuasaannya sampai Sumatera? Di surat ini menyebutkan raja ini memiliki dua sungai, tidak musi, yang kemudian setelah nyampe mulut laut itu cabang jadi dua. Disitulah kira-kira kerajaannya. Ya. An-Nu'aim Ibnu Hammad qala ba'asa Malikul Hindi, mengirimlah utusan atau surat, maaf, Raja Hindia ila Umar bin Abdul Aziz, kitaban, sebuah surat, karena dulu Sumatera, Jawa, Bali itu

0: 20 derajat Celcius.
1: Subhanallah.
0: Adem. Sampai turun 20 derajat. Makanya ini nanti begitu juga. Formula alam itu kan siklus. Nanti kalau panas bumi itu terus, maka akan Allah letuskan lagi, adem lagi. Tapi harus siap hilang tanahnya. Iya. Dan tidak mustahil dan tidak ngarang. Antum ketika baca hadis Rasulullah tentang tanda-tanda kiamat 10 yang besar. Apa? Gempa bumi di Jazirah Arab, gempa bumi di arah barat, gempa bumi di arah timur, dan pastinya Indonesia. Karena dari sisi kontur tanahnya, labil, lembut, halus, dan lentur, sehingga mudah kena bumi. Ini gempa bumi hilang. Hilang, makanya antum siap hilang, Lombok hilang. Itu, makanya jangan terlalu inilah ya, serakah. Hilang antum. Itu ya. Makanya kalau bangun rumah jangan gede-gede, hilang. Hilang. Masya Allah. Ya, oke. Nah, letusan yang kedua tahun 1262. Kemudian yang ketiga 1293. Kemudian yang keempat 1882 yang akhirnya membentuk sekarang ini. Ya, dan Krakatau-nya dari kecil. Oke. Nah, ini sekalian isi surat tersebut kita baca lagi. Masya Allah, menarik. Masya Allah, menarik. Dan surat ini satunya yang dikirimkan Umar bin Abdul Aziz, direkam oleh Ibnu Abdul Rabbi di dalam Al-Iqdul Farid, dan surat Raja Sriwijaya yang dikirimkan kepada Muawiyah, direkam di dalam kitabnya Jahid Al-Hayawan. Ya. Dan Masya Allah Pak, ternyata hubungan Jawa dengan Indonesia, dengan Arab itu sudah bahkan disinyalir ahli sejarah sebelum Islam datang. Termasuk utusan Nabi Sulaiman mencari kafur ke Medan. Utusan Fir'aun, kenapa? Fir'aun keluarganya itu kan cara penguburan mumi. Dan mumi itu tidak mungkin bisa jadi kalau tidak ada apa? Kafur. Kafur wewangian. Komoditas kafur itu jangan antum berpikir kafur barus ya. Kapur nginang. Kalau kapur nginang itu mah batu. Ini kapur komoditas yang dihasilkan dari proses alam, getah-getah kayu yang besar nanti akan membentuk kristal-kristal di dalam kayu tersebut. Ketika dibelah keluar, kadang ada kadang tidak, itu. Dan tidak main-main loh Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, kalau antum membaca tentang cara penyelenggaraan jenazah, Rasul merekomendasikan untuk merawat jenazah pakai apa? Kapur. Berarti Rasulullah sudah kenal Medan. Loh, Masya Allah. Rasul sudah kenal si Bulga. Nah, loh, enggak aneh. Karena kalau kita antum membaca peta yang dibuat oleh Batalmus. Batalmus ini siapa? Pasti enggak tahu. Batalmus adalah gubernur Alexander Agung untuk Mesir. Dia juga pakar geografi astronomi. Sehingga inilah yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, manusia pertama kali yang memasukkan bid'ah hisab ke agama. Sehingga dirubah Qomariyah menjadi standarnya Syamsiyah. Pertama kali dia bid'ah hisab masuk. Sebelumnya orang Kristen Yahudi pakai apa? Jelas Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Siapa? Min qablikum. Yahudi Nasrani. Ketika Rasulullah datang ke Madinah menemukan orang-orang Yahudi puasa apa? Asyura. Asyura qamariyah apa syamsiyah? Nah, dia membuat peta. Batalmus ini mati tahun 196. Ya, 196 berarti tahun 2 Masehi. Membuat peta sejarah, peta geografi, di situ sudah ditulis Baruzah.

gambarnya adalah ujung Sumatera. Belum ada Indonesia, Pak. Nabi pun belum lahir. Belum lahir. Berarti Indonesia Barus, terutama itu apa namanya, Aceh, Sibulga, Medan, sudah sangat masyhur, dikenal raja-raja Arab. Sampai Rasulullah merekomendasikan komoditas kapur. Dan antum semua walaupun gak tahu, ternyata Barus itu Sibulga, kalau ngomong kapur pasti Barus. Iya gak? Nah, tolong dong beli kapur Barus. Walaupun yang di toko-toko ini sudah sintetis, yang asli sudah gak ada. Memang sudah punah karena apa namanya, kayu-kayunya yang gede-gede sudah gak ada. Tinggal sekarang paling kayu kecil-kecil ya, paling kalau ada buah pun cipluan ya, itu sisanya itu nggak ada lagi, habis karena nggak dirawat. Oke. Nah, di Nusalian yang lebih hebat lagi, komoditas ini diabadikan juga oleh Allah menjadi nikmat surga. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha apa? Kana mizajuha kafura. Nah, kita lanjutkan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, isi surat tersebut, bentar. Nah. Ini mata sudah enggak. Min malikil amlakil ladhi wa ibnu ma'alfi malikin, dari raja di raja, anak seribu raja. Walladhi tahtahu ibnatu alfi malikin, yang didampingi permaisuri, anaknya seribu raja. Oh, hebat, Pak. Masya Allah. Ya. Yeah. Walladhi mifi martbatihi alfufilin, yang memiliki, ini yang mendasarin juga, Ratu Simo itu laki. Walaupun ada yang mengatakan perempuan. Karena tek tulisannya itu punya istri, berarti laki. Ya. Yeah. Dan ratu itu tidak harus perempuan. Ratu adil. Perempuan enggak? Laki. Bahkan Cokro Aminoto pernah dinobatkan orang Jawa menjadi Ratu Adil. Dan ini kebiasaan orang Jawa. Orang Indonesia itu kalau menghadapi kesulitan, mahadasat, langsung dimunculkan Ratu Adil. Itu ya. Ratu Adil. Enggak nemu ya akhirnya Ratu Adil, rakyat metu gawa bedil. Nah, itu. Itu. Walladhi lahu nahrani yumbitanil ut. Yumbitanil ut. Memiliki dua sungai yang menghasilkan, mengairi banyak pohon-pohon, termasuk kayu gahru, wal uluwah kayu wangi, wal jus kelapa, wal kafur Barus. Walladhi yujadrihuhu, masya Allah, Pak, kehebatan, keistimewaan kapur dari Aceh ini, dari Barus. Baunya bisa ditemukan masih ratu isna asharomilan 12 mil. Allahu Akbar. Makanya utusan Fir'aun, utusan Sulaiman sampai datang ke Sibulga. Rasulullah sampai terkagum-kagum. Sampai direkomendasikan untuk digunakan penyelenggaraan jenazah, perawatan jenazah. Terutama yang dari Sibulga, Medan. Karena jarak wanginya itu sampai 12 mil itu bau, Pak. Antum saya tantang sekarang, minyak apa yang sampai 12 mil? Enggak ada. Ini subhanallah. Tuh. 12 mil. Kalau kita membeli minyak yang harganya satu tolah itu harganya itu berapa? 5.000 aja, ya paling banter sekilo aja udah hilang, ya. Padahal 12 mil, 1 milnya itu 1,5 kilometer, kali 12 coba, ya, masya Allah. Kita lanjut, mana nih? Nah, ila malikil arabil ladzi la yusyrik billah. Surat ini saya tujukan kepada Raja Arab yang tidak menyekutukan Allah sama sekali. Subhanallah. Paham dia. Amma ba'd. Fa inni qad ba'astu ilaika bihadiyatin. Saya telah mengutus utusan membawa hadiah. Wala wa ma hiya bihadiyatin. Sebetulnya bukan hadiah. Walakinnaha tahiyyah. Hanya sekedar persahabatan.
Qad ahbabtu, saya ingin, saya senang, anta ba'asa ilayya rajulan, engkau mengutus seseorang kepadaku, yu'allimuni, mengajarkan kepadaku, wa yufhimuni, memahamkan kepadaku, al-Islam. Subhanallah. Assalamu. Itu. Ini subhanallah. Ternyata raja-raja Indonesia, padahal Ratu Sima itu memerintah tahun 674. Walaupun di antara pakar ahli sejarah mengatakan ini surat juga sejenis surat yang dikirim oleh Raja Brawijaya. Tapi bisa ini. Karena memang sampai hari ini surat ini yang dikirim oleh Ratu Simo itu masih ada di Museum Arestia Italia. Di sana juga ditemukan kitab asli hasil muktamar yang dilakukan oleh Wali Songo. Itu, Wali Songo. Nanti kita akan bahas. Itu, kitab itu asli, terbuat dari daun luntar hasil muktamar Wali Songo yang rapat melakukan satu kumpulan sarasehan yang diadakan di Kiri Kedaton tahun Wawu, bulan Ramadan, hari Jumat, yang dipimpin oleh Sunan Giri bersama 8 wali. Nah, ini nanti kita akan bahas. Oke, masuk sekarang. Dari sini hadirin sekalian, Profesor Dr. Hamka menegaskan setegas-tegasnya, Islam masuk ke Indonesia bukan abad ke-13 seperti yang ditegaskan oleh Senuk Horgonya, tetapi sejak abad pertama sudah masuk. Ini yang dibela oleh banyak sarjana-sarjana Islam. Memang sarjana barat ingin mengecilkan peran Islam. Coba bayangkan, Islam sudah berabad-abad di Indonesia. Dikatakan bahwa Jawa itu pengaruhnya adalah ada apa namanya, budaya atau peradaban Hindu-Buddha. Padahal yang ditinggalkan Hindu-Buddha cuma dua, Borobudur sama apa? Prambanan. Sementara masjid ada berapa ratus ribu, bahkan satu juta. Ya, inilah distorsi. Dan distorsi sejarah ini harus kita atasi. Makanya habis ini saya doakan mudah-mudahan umur panjang, karena ada dua buku yang saya punya pikiran untuk saya tulis. Ya. Yang pertama, umat Islam di pusaran sejarah Nusantara. Kemudian yang kedua, jaringan ulama salaf abad 18 sampai 19 untuk di Nusantara sampai hubungannya ke Mekah. Karena di sana ada suatu rekonstruksi sejarah keulamaan bahwa yang membangun Islam di Nusantara itu hanya kaum-kaum sufi. Ya. Bahkan yang salah pun disufikan yang akhirnya. Ya. Makanya ini nanti kita akan usut. Dari mulai perannya murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya murid mengajar Ahmad Khotib Al-Minangkabau. Ahmad Khotib Al-Minangkabawi ngajar dua orang tokoh Indonesia, Ahmad Dahlan sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Loh, nanti ketemu. Kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan ini enggak pernah disebut-sebut jaringan ulama salaf? Ya, ada kitab jaringan ulama abad 17-18 yang ditulis Az-Zumardi Azra, tidak ada mengarah ke sana. Bahkan memang ada distorsi untuk mengecilkan, kalau tidak melemahkan, bahkan menghilangkan peran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Contoh aja hadirin sekalian, kenapa yang ditokohkan pendidikan Kiai Haji Dewantoro? Namanya siapa? Suwardi Surya Diningrat. Aslinya itu, nama Jawa. Repot buat orang Lombok ngomongnya. Nah, hadirin sekalian, kenapa yang dijadikan tokoh pendidikan Kiai Haji Dewantoro? Maaf, ana tidak mengungkit pahlawan. Saya bicara sejarah. Ya. Padahal Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih dulu merintis pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah tahun berapa? 1912. Sementara Suwardi Surya Diningrat yang tidak lain adalah Kiai Haji Dewantoro mendirikan Taman Siswa di Jogja tahun berapa? 1922. 10 tahun berikutnya.
Satu. Sekolah yang didirikan Ki Haji Dewantoro berapa? Satu, cuman taman siswa. Ki Haji Ahmad Dahlan ketika wafatnya sudah memiliki sekolah 1775 sekolah. Kenapa yang ditokohkan pahlawan Ki Haji Dewantoro bukan Ki Haji Ahmad Dahlan? Karena Ki Haji Ahmad Dahlan Wahabi. Itu saja. Sudah clear, selesai. Pak, yang lebih dahsyat lagi, si Singa Maharaja sampai teganya dikristenkan. Ya Allah, dikristenkan. Habis kan antum kalau gak baca sejarah. Padahal dia itu muslim. Ketahuan di stempelnya ada tulisan Arab bertahun Hijriah 1304 Hijriah. Mungkin gak orang Kristen pakai Hijriah. Keren udah. Loh distorsi. Antum sampai sekarang kan anak-anak didik kita di sekolah-sekolah kita mana ada kenal pahlawan Islam. Kenapa Pak? Musuh-musuh lawan-lawan Islam, fobia Islam, ingin menghilangkan jejak Islam di Indonesia itu sudah lama. Anak-anak kita ini sudah gak kenal. Ternyata pendiri-pendiri negara Indonesia ini adalah Muslim. Ya, Muslim. Saya katakan sulit untuk diterima Pak. Ada orang Kristen jadi pahlawan. Sementara yang dilawan juga Kristen. Mana ada jeruk makan jeruk? Nah, anak tanya mantum, mungkin gak jeruk makan jeruk? Lah, gak mungkin. Antum coba lihat perancang Pancasila siapa? Diilhami oleh Cokro Aminoto dengan simbol-simbol benderanya SI. Kemudian dikejawantahkan oleh tim 9. Ya, tujuhnya muslim. Gak mungkin Pancasila itu terus bertentangan dengan Islam. Dan saya tantang kok, poin mana ada Pancasila yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah? Yang membuat pertentangan adalah tafsirnya. Yang bikin penentangan adalah penjelasan mereka. Dan Pancasila pun sudah mengalami distorsi 3 kali. Dulu Pancasila ditafsirkan secara agamis. Kemudian disiptak tafsir yang kedua muncul, tafsir sekurelis. Kemudian sekarang tafsir liberalis. Antum harus waspada itu. Hilang antum. Kalau enggak mas, Islam ini bisa hilang di Indonesia. Ana ingetin aja antum. Katanya Ki Haji Ahmad Dahlan, Allah menjamin Islam tidak akan hilang dari bumi persada ini. Tapi Allah tidak pernah menjamin Islam tidak hilang dari bumi Indonesia ini. Bukti memberikan suatu apa namanya fakta kepada kita. Bagaimana dulu Andalusia? Andalusia mas, kaum muslimin memimpin menguasai Andalusia berapa tahun? Dari tahun 75 sampai 879. Subhanallah. Antum baca sejarah enggak? Nah ini loh Pak, Masya Allah. Antum bacalah. Baca apa terus antum? Ya, sejarah Islam antum baca. Bagaimana perkembangan dari Rasulullah Khulafaur Rasyidin, kemudian pindah kepada Umayyah, kemudian Abbasiyah, kemudian Muawiyah pecah ke Andalusia karena terusir akibat pembantaian yang diadakan oleh Abbas As-Saffah. Berdirilah kerajaan Abbasiyah, kemudian Abbasiyah itu jatuh bangun sampai 3 kali, 4 kali. Terakhir yaitu Musta'sim akhirnya diserang oleh Hulaku, yaitu tentara dari Mongolia. Apa namanya dari kerajaan Mongolia tahun 1000 berapa? Enggak ngerti juga. Aduh, ini sing pinter aku dhewe iki, Mas. Repot ini. Allah dibantu dikit-dikit lho, Pak. 1258 akhirnya muncullah kerajaan Mamalik, Mamluk-Mamluk. Subhanallah, Pak. Allahu Akbar. Hadis Rasulullah itu mukjizat. Subhanallah. Kenapa Rasulullah mengatakan alaikum bittaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in 'abdan habasyah? Ternyata setelah Allah, kalau bukan karena budak-budak ahli sunnah sudah hilang.
Setelah tenggelamnya Abbasiyah, kemudian Holaku Jaya, negara Islam dikuasai Syiah. Muncullah Fatimiyah, Sofariyah, kemudian bangkitlah Mamluk untuk mengangkat ahli sunnah wal jamaah. Bahkan simbol-simbol sunnah dia hidupkan, syiar-syiar sunnah dia hidupkan. Wa in abdan habasiyah, kalau bukan karena mereka, setelah Allah hilang ahli sunnah. Sampai muncul akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi bisa memukul berat. Dan coba bayangkan mas, raja-raja berapa? Frederick, terus kemudian siapa? Perang Salib. Frederick, terus? Siapa? William? Arikat. Dibikin bingung linglung oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Sampai terakhir Frederick mengadakan gencatan senjata damai. Syaratnya lucu kan pak? Saya mau damai denganmu Salahuddin dengan syarat adikmu mau menikahi adik saya. Loh, hebat pak. Iya, karena adiknya ahlul kitab kan, boleh seorang menikah dengan ahlul kitab, adiknya Salahuddin laki, adiknya Frederick itu perempuan. Saya gak mau menandatangani kalau kamu tidak mau menikahi adik saya. Allahu Akbar. Saking terkagumnya akhlaknya Salahuddin. Pak, di sela-sela perang itu bisa mengirim surat-surat cinta. Iya, surat-surat perdamaian kepada Frederick. Sehingga dia terkagum dengan akhlaknya. Bagaimana umatnya selamat di sekitar Aqsa. Berbeda dengan balasan mereka berikutnya. Kaum muslimin dibantai habis. Dan masya Allah beliau meninggal dunia. Salahuddin Al-Ayyubi hanya punya 1 keping dinar. Dan 48 keping dirham. Masya Allah. Ini pak, pemimpin yang sukses selalu seperti itu. Ya, gak pernah tamak terhadap dunia. Lihat aja Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah. Ketika ada salah satu pendampingnya yang datang untuk memintakan harta anak untuk anak-anaknya. Ya miskin. Subhanallah. Anaknya presiden, anaknya khalifah miskin. Apa kata dunia? Kata orang sekarang. Datanglah utusan. Wahai Tuan Amirul Mukminin. Anak-anakmu ini kecil-kecil. Kalau nanti kau meninggal dunia, siapa yang menjamin? Dia mengungkapkan 2 ayat. Wahai fulan, anakku tidak lepas di antara salah satu dengan 2. Anakku baik atau jahat? Kalau baik, Allah berfirman, Inna waliyallahu alladhi nazzalal kitab, wahuwa yatawallas salihin. Allah lah pelindungku yang menurunkan Alkitab, yang menjamin hidupnya orang soleh. Subhanallah. Tapi wahai fulan, kalau anakku jahat, fabima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Dengan nikmat Allah yang telah diberikan kepadaku, gak mungkin saya menjadi penumpang orang-orang yang jahat. Pulang pak, gak dapat apa-apa. Dan ketika menjelang beliau menjadi pemimpin, diangkat menjadi khalifah, dipanggil istrinya, namanya siapa? Hah? Nama istri setianya siapa? Fatimah. Wahai Fatimah, kamu mau terus bersama saya menjadi istri saya atau saya ceraikan? Wah, kalau sekarang asosiasinya lo mau nikah yang muda-muda ya mas? Lah, wahai Fatimah, mungkin saja. Sejak saya memegang tampuk pimpinan ini, saya tidak bisa memberikan hak batin kamu secara baik, alias hubungan suami istri. Betul pak, kata Fatimah. Sejak beliau memegang kekuasaan sampai mati, sampai wafat, belum saya pernah melihat beliau mandi junub. Allahu Akbar. Subhanallah. Inilah pemimpin yang selalu diberkahi Allah. Makanya betul kata Rasulullah SAW, Al-imam dillullahi fil ardi ya'wi ilaihi kullu madlumin.
Imam itu adalah naungan Allah yang diletakkan di bumi, yang digunakan tempat berlindung setiap orang-orang yang teraniaya. Oke, ini nanti memanjang, gak ada Wali Songoknya ini ya. Sebentar, kita antum juga diem aja, gak nyetop. Nah, ya. Kita sekarang ke Wali Songo. Kenapa ada istilah Wali Songo? Ternyata ini dikatakan oleh sebagian ahli sejarah, akal-akalannya pujangga Jawa yang tidak lain adalah Ronggo Warsito, yang ia kait-kaitkan Wali Songo ini perannya seperti 9 dewa yang ada di Hindu. Di Hindu itu kan ada 9 dewa. Yang pertama Dewa Kuwera bertahta di utara, Dewa Isna di timur laut, Dewa Indra di timur. Makanya yang namanya Indra dirubah karena itu nama dewa Hindu. Ya, Agni di tenggara, begitu juga yang namanya Agni dirubah, ya. Kemudian Dewa Kama di selatan, Dewa Surya bertahta di barat daya, Dewa Yama di barat, Bayu atau Nayu di barat laut, dan Dewa Siwa di tengah. Begitu juga wali ini bagi-bagi sesuai dengan arah mata angin, yang tengahnya adalah Sunan Kalijogo. Tuh, ini kan kotak gatik gaduk cok gali cok digali gali cocok. Kenapa? Nah, baru antum lihat sekarang di halaman 86, ternyata wali yang dimaksud tidak 9, ternyata 8. Oh. Di dalam kitab tulisan anaknya Sunan Giri namanya Serat Wali Sana. Disebutkan, antum perlu saya bacakan bahasa Sangsekertanya atau bahasa Indonesianya? Waliullah Tanah Jawi Mungwalu Wilangane. Udah, oh, mukaddimahnya aja. Antum gak penting, wong Lombok kok. Kecuali saya membahas kita, ini kitab ini di Jogja, saya baca semua. Itu, apa, kalau pokoknya kalau beda di Sumatera sama di Lombok ini, nggak penting membaca itu karena nggak paham. Wali Allah Tanah Jawi hanya 8 jumlahnya. Mereka yang memasukkan kita, mengislamkan orang Buddha, menyiarkan agama. Mereka disebut Sunan. Mereka menjadi teladan akhlak. Sunan Ampel lebih dahulu, Sunan Gunung Jati yang mulia, Sunan Ngudung yang ketiga, Sunan Giri di Giri Gajah, Sunan Maktum di Munang, Sunan Ngalim di Mojoagung, Sunan Mahmud di Derajat. Yang mulia Sunan Kalijogo disebut wali penutup. Dan seluruh para wali semua mendapatkan kedudukan mulia, kerabat Nabi Kanjeng Rasul, jumlahnya 8 disebut wali sana. Mereka yang disebut para wali sejati, mereka menempati 8 tempat. Selain mereka para wali masih banyak, mereka disebut wali tersebut, mereka disebut wali pilihan. Mereka hanya mengikuti, mereka menjadi penerus para wali, meneruskan dakwah para wali. Mereka wali turunan, mereka sudah bertempat tinggal di tempat yang sudah ditugaskan orang tua. Mereka masuk golongan termasuk wali kutub yang 1000. Mereka para wali penjaga jagat, wali seluruh muka bumi yang disebut dengan riwayat jumlah ada 1000. Mereka semua para wali menjadi wali daerah-daerah, walau para penerus wali 8 pasti banyak para wali. Ini di dalam kitab Wali Sana. Antum bisa cari sendiri. Ana nyari itu buku ini 10 tahun, Pak. Dipupuh 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pupuh itu semacam bait syair. Kalau kita lihat dari sisi kinerjanya, wali ini sebetulnya adalah dewan dakwah. Nah, untuk masuk ke sana kita usut. Sebetulnya dari mana para wali itu? Nah, ini penting. Saya ingin mengusut wali ini dari Nabi Adam. Gimana? Ya, dengerin ya. Nabi Adam menurut Imam Ibnu Khaldun di dalam tarikhnya mengatakan, kebanyakan ahli sejarah mengatakan Nabi Adam itu turunnya di Mekah. Walaupun Ibnu Al-Athir di dalam kitab Al-Kamil Fitarikh mengatakan bahwa beliau turunnya di India. Karena alasannya
Bumi yang paling dekat dengan langit adalah Himalaya. Itu saja alasan logika beliau. Dan ini tidak bisa juga gunung dijadikan sebagai data arkeologi. Karena memang sejarah itu hanya sumbernya dua. Kepastian yang hanya data arkeologi dan dugaan berdasarkan tafsiran pembuat sejarah atau peletak sejarah atau penafsir sejarah. Ya, oke. Setelah Nabi Adam AS memiliki anak Nabi Sis dan beranak pinak bercucu, maka beliau hijrah bersama anak cucunya ke daerah Irak Sumaria. Di sana akhirnya melahirkan anak, yaitu Nabi Nuh AS. Setelah banjir bandang melanda daerah seluruh bumi, kalau nampak lihat dari sejarah, karena Nabi Nuh itu membuat kapal bukan hanya isi manusia, bahkan seluruh hewan-hewan itu dimasukkan. Sehingga Imam At-Tabari menurunkan banyak riwayat bahwa kapalnya Nabi Nuh itu panjangnya 300 hasta, lebarnya 550 hasta. Dan ini tolong diperhatikan, mungkin ada di antara antum semua mengkritik, Ustaz, kenapa antum kok banyak mengutip dari orang-orang kafir dalam meletakkan sejarah? Pak, saya tanya kepada antum semua juga. Imam At-Tabari di dalam tarikhnya, sejarahnya, ketika mengutip sejarah Nabi Nuh dari Abdullah ibnu Abbas bahwa kapalnya Nabi Nuh sekian-sekian panjangnya, ibnu Abbas langsung ketemu Nabi Nuh. Saya tanya sama antum, yakin Nabi Nuh AS mengambil dari Ahlul Kitab? Bahkan di dalam kitabnya Imam At-Tabari jelas-jelas telah bercerita kepada saya Ahlul Kitab. Telah bercerita kepada saya, telah mendapatkan Israiliyat seperti itu. Jadi Pak, tolong jangan sampai salah dasar. Yang harus perawi itu sanadnya Muslim, hanya hadis Rasulullah. Tuh, itu harus ditegaskan. Kenapa? Kalau antum sekarang sejarah mengandalkan dari riwayat orang Muslim, gak nemu. Ya gimana bisa menceritakan turunnya Nabi Adam dari langit ke bumi? Siapa yang menceritakan? Ya, Ahlul Kitab. Ahlul Kitab Muslim apa kafir? Enggak tahu, kecuali antum ikut aliran liberal, ya. Kafir. Nah, di sini. Setelah itu punya anak tiga setelah mendarat, dan kapalnya Nabi Nuh seperti yang ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, fastawat 'alal Judi, mendarat di daerah Judi. Judi adalah letaknya di daerah Jazirah. Jazirah itu antara perbatasan Irak dengan Turki yang sekarang banyak digunakan basis konsentrasi ISIS. Menurut mereka, ya, gak tahu sebenarnya ISIS kayak apa, tapi saya mendapatkan data-data sementara dan saya turunkan di kitab saya Menangkal Ideologi Radikal, bahwa ISIS adalah bentukan rekayasa, itu intinya. Nah, akhirnya beliau punya anak tiga, Sam akhirnya menurunkan bangsa Semit, tidak lain adalah Sumaria, Persia, Romawi, dan bahasanya adalah bahasa Semit. Termasuk pecahan bahasa Semit adalah bahasa kita Indonesia. Bahasa kita ikut bahasa apa, Pak? Austronesia. Kemudian yang kedua, anak namanya Ham, memiliki anak namanya Sudan. Setelah beranak pinak hijrah ke daerah Sudan sehingga menjadi cikal bakal bangsa Afrika. Pada abad 1000 sebelum Masehi, di antara mereka migran ke daerah India. Nanti pada zaman berdiri atau munculnya agama Hindu pada tahun 600 sebelum Masehi, yang mendirikan adalah suku Arya, maka suku yang datang dari Afrika namanya Dravida dimasukkan ke dalam kasta Sudra. Diperbudakkan akhirnya. Nah, akhirnya di antara beberapa mereka ada yang hijrah ke timur sampai akhirnya Papua, Australia. Makanya antum lihat suku Aborigin, sama kan? Nah, itu. Jadi makanya antum kenapa orang-orang yang ada di daerah Australia itu hitam-hitam. Karena memang pecahan. Dan Masya Allah Pak, Australia itu sudah dihuni oleh orang-orang dari barat. Dari tengah sama barat. Buktinya di Australia itu ada unta. Dan gak mungkin daerah Australia itu ada unta. Karena Australia dan daerah Papua dulu nyambung.
sebelum ada gempa dan putus, sama. Hewan yang ada di Australia juga hewan yang ada di mana? Papua. Cuma ontak saja yang enggak ada. Berarti bawaan dari Arab. Sehingga yang pertama kali masuk ke daerah Papua setelah aborigin adalah orang Arab. Bahkan mungkin sebelumnya orang Arab datang ke sana juga. Karena orang-orang Arab pada zaman Solomon, yaitu Nabi Sulaiman, pada zaman Fir'aun sudah datang ke daerah-daerah timur. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian anak yang ketiga namanya Yafit. Yafit memiliki dua anak, Yunan sama Ya'juj Ma'juj. Nah, Ya'juj Ma'juj pada era Zulkarnain, yaitu Nabi Musa alaihissalam, makanya perdana menterinya Zulkarnain adalah Nabi Khidir. Ya. Nah, di sini ada hikmah, Pak. Subhanallah. Tidak ada raja hebat di dunia ini kecuali empat, kata Imam Mujahid. Yang dua kafir, yang dua muslim. Yang dua kafir, Namrud sama Bukhet Nasor. Yang kafir adalah Sulaiman sama Zulkarnain. Cantik sekali membuat suatu manajemennya. Nabi Sulaiman, ya, apa? Islam, ya. Islam kan saya ngomong? Ya, Islam. Nabi Sulaiman sama Zulkarnain, Islam, ya. Islam, ya. Ketika sekarang Zulkarnain itu manusia biasa, bukan nabi, bahkan profesionalisme, perdana menteri yang diangkat adalah nabi. Ketika Nabi Sulaiman itu nabi, maka yang diangkat menjadi perdana menterinya profesionalisme, yaitu Asif yang pernah mendatangkan singgasana Balkis ke Diptok datang. Iprit kalah, Pak. Iprit itu masih mengatakan kepada Nabi Sulaiman, saya sanggup mendatangkan singgasana Balkis setelah kamu selesai rapat sudah siap. Wah, kelamaan Prit. Wah, enggak bagus kamu ini. Padahal Ifrit sudah mengatakan, inni alaihi la qawiyun amin. Sungguh aku di dalam mendatangkan singgasana Balkis itu qawi, punya skill, aminun amanah. Subhanallah. Di mana saja kerja itu, Pak, syaratnya dua, profesionalisme dengan skillnya, amanah. Ifrit aja amanah, masuk antum kalah. Oh, gitu loh. Malu, Pak, kalau enggak amanah. Ifrit, antum kalau diceritain Ifrit kesannya gimana? Wah, dah jin jahat, perayangan, Ifrit. Tapi ketika masya Allah kerja tetap profesional. Antum sudah salaf, antum sudah ahli sunnah wal jamaah, masa kalah sama Ifrit? Ifrit boleh jahat, tapi kalau sudah giliran kerja tetap profesional dan amanah. Dan ini juga, Pak, masya Allah, ternyata ditentukan oleh lingkungan. Ketika lingkungannya itu bersih, pemimpinnya bagus, yang iprit-iprit pun jadi amanah. Tapi sebaliknya, kalau lingkungannya rusak, pimpinannya rusak, yang amanah-amanah jadi iprit. Iprit. Subhanallah. Pak, saya tanya sama antum, Quran dikorupsi iprit enggak? Iprit. Quran dikorupsi iprit enggak? Iprit. Nah itu, makanya saya itu sering umpamakan, mau masyarakat, lembaga, perusahaan, atau bahkan negara, kalau bersih seperti mobil baru, ada murku yang dikit aja berasa. Tapi kalau sudah institusi itu rusak, hancur, rusak, bobrok, seperti mobil tua, Pak. Jangankan mur yang goyang, ban copot gak tahu. Yang nyetir nyantai, Mas, itu bannya siapa itu, Mas? Mas, itu ban mobil antum. Copot. Oh iya toh, Mas. Ya Allah, benar, Mas. Itu institusi itu kalau bobrok, Pak, anak buahnya korupsi aja enggak tahu. Loh, Mas. Dia ketangkep, Mas. Loh, bapaknya kan atasan, Pak. Iya, saya itu Masya Allah jarang masuk kantor, Pak. Aduh, makanya, Pak, anak buah bapak korupsi sampai enggak tahu. Nah, penting membentuk komunitas itu. Nah, ikhwah sekalian, setelahnya Yunan, pengembangannya Yunan sekarang. Yunan tinggal di pegunungan, akhirnya namanya Mongol. Kemudian yang di perkotaan dan perdagang namanya Tartar. Aslinya semua memiliki anak namanya Tartar. Sehingga wajar, holaku
yaitu tentara Mongolia, itu sadisnya Masya Allah. Membunuh ahli sunnah wal jamaah. Di Irak Baghdad ketika itu jumlahnya 1.800.000 kaum ahli sunnah wal jamaah. Itu antum ingat. Dan ini dibantu pengkhianat dua Syiah Rafidhah. Yang satunya Ibnu Al-Qami, yang satunya adalah Nasiruddin At-Tusi. Nasiruddin At-Tusi ini menjadi penasihat Hulaku, dan Ibnu Al-Qami menjadi penasihat Musta'sim Abbasiyah. Cuman Musta'sim ini lugu, gak ngerti strategi. Bahkan banyak husnudzon, udahlah gak apa-apa. Kita ambil profesionalismenya, Syiahkan Syiah untuk dirinya sendiri. Ternyata digunting di lipatan. Hancur sekarang Baghdad. Makanya namanya orang kafir Syiah, kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum. Wahai orang yang beriman, jangan kamu jadikan penasehat kepercayaan orang-orang selain kalian non-muslim. La ya'lunakum khabala, mereka tidak dijamin tidak khianat. Waddu ma'anitum, mereka senang ketika kita susah. Tuh alasannya. Waddu ma'anitum, mereka senang ketika susah kita. Dan mereka susah kalau kita senang. Itu watak orang kafir. Makanya kalau ada orang percaya sama orang kafir, itu orang bingung. Wong Allah sendiri mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu awliya, la tattakhul yahuda wan nasara awliya. Jangan kau menjadikan pemimpin orang Yahudi dan Nasrani. Jelas. Oke, kita lanjut. Gimana Pak? Dilanjutin nggak? Jam berapa ini? Masya Allah. Kayaknya nggak ada tanya jawab ini. Dan nggak perlu, karena antum sendiri anak tanya tentang sejarah tadi nggak jawab-jawab. Apanya yang ditanya? Nah, itu nggak perlu ditanya. Makanya kita terusin sampai selesai. Hadirin sekalian, Tartar. Akhirnya pada abad 1 sebelum Masehi hijrah ke Indonesia. Ada yang mengatakan 600, tepatnya di Jawa. Makanya orang Jawa itu turunan, katanya Tom Raffles di dalam kitabnya The Histories of Java mengatakan turunan asli nenek moyang orang Jawa adalah Tartar. Nah, dari sinilah Mbak, kalau kita mempelajari psikologi dan kin, kenapa orang Jawa itu susah diatur? Karena memang gak jauh-jauh dari Ya'jud Ma'jud nih. Nah, itu. Memang susah. Ya susah ngatur mereka. Itu siapapun yang jadi pemimpin itu nungging, Pak. Nungging. Aduh, makanya antum jangan jadi pemimpin di Indonesia. Karena apa? Antum bisa digilas sama Ya'jud Ma'jud. Zulkarnain aja. Ini, aduh, kalau dibiarin di muka bumi, ini bahaya ini, makanya dipendam di muka bumi gitu. Nah, hadirin sekalian, kemudian pada tahun 68 datanglah Ajisaka. Ajisaka dari India, anaknya Nawasaka, raja India yang terkenal, menjajah ini Jawa. Ketika itu Sumatera, Jawa, Bali masih nyambung otomatis, makanya disebut Jawa dari kalimat Dowo alias panjang. Pulaunya itu memanjang. Walaupun sebagian mengatakan di Jawa disebut Jawa karena di sana ada semacam tumbuhan jawawut yang menjadi makanan manusia dan sekarang dijadikan makanan burung. Jawawut. Nah, kemudian menang raja yang dikalahkan ketika itu bertempat, sebagian ahli sejarah mengatakan antara Bluro dengan Purwodadi. Namanya Kerajaan Medang Kawulan, rajanya namanya Diwoto Cengkar. Namun sejarahnya tidak bisa diusut. Sehingga orang Jawa biasa, sejarawan Jawa, kalau mengusut tokoh atau siapapun tidak menemukan alurnya, langsung dimasukkan ke alam jin. Alias mitos bahwa Diwoto Cengkar adalah raja jin Jawa. Udah selesai. Enggak usah bertanya, enggak usah nanya sumber, wong jin gitu. Ya. Nah, disinyalir oleh ahli sejarah Medang Kawulan ini berpindah-pindah, bahkan pernah di Bogor juga, yang akhirnya menetap di daerah Mataram, dan Mataram tidak lain adalah Klaten. Dan Mataram Lombok ini buatan
Raja Mataram Islam, ketika itu Sultan Agung, memberi nama Mataram. Sebetulnya sudah diislamkan oleh anaknya Sunan Giri, Sunan Prapen. Kemudian tidak berlanjut karena mendapatkan serangan sangat dahsyat dari Raja Gelgel, yaitu Dewa Agung. Sehingga dia terpelanting kembali ke Jawa, makanya dakwah di Lombok tidak tuntas. Namun pada periode berikutnya, karena Sultan Agung berambisi untuk menguasai timur, maka Lomboklah kena, namun Bali tidak kena. Banyuwangi juga tidak kena total. Bahkan ketika penyerangan pada zaman Amangkurat I, yaitu Wiraguna panglimanya terbunuh di medan perang. Wiraguna itu panglima besarnya Sultan Agung, yang sampai Amangkurat I pun masih hidup, cuman disinyalir dibunuh memang sengaja di dalam peperangan itu oleh orang Amangkurat. Karena dianggap Amangkurat ini nanti menjadi pengganjal kekuasaan dia. Dan Amangkurat ini akidahnya adalah Syiah Manunggaling Kawula Gusti. Dia mengatakan kalau Tuhan itu satu, raja juga harus satu. Rakyat harus takutnya seperti takut kepada Allah. Makanya siapapun yang menentang dibunuh. Istrinya aja dibunuh habis 34. Istrinya seambrek. Karena 34 ini disinyalir bersekongkol membunuh istri tercantiknya dan tersayangnya. Dan dia juga memiliki sejarah kelam. Inilah yang saya katakan sejarah kelam Syiah. Pernah membantai 6.000 ahli sunnah wal jamaah ulama bersama keluarganya. Yaitu ulama ahli sunnah wal jamaah Giri Kedaton. Oke, itu nanti. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Setelah pada puncak era siapa? Raja yang terkenal Wangsa Sailendra mendirikan Borobudur dan Prambanan. Kenapa? Wangsa Sailendra, padahal Borobudur itu kan Hindu, Prambanan itu Borobudur itu Buddha, Prambanan itu Hindu. Karena Wangsa Sailendra ini pernah berpindah agama. Dan di Indonesia akhirnya Hindu Buddha itu jadi satu, Pak. Bahkan disebutkan oleh Solihin Salam, tidak ada agama Hindu-Buddha menjadi satu cuman di Indonesia toh. Kenapa? Ini akibat liberalisasi yang dilakukan oleh Kertanegara. Yang pertama kali mencetuskan agama satu menjadi dua menjadi satu adalah Kertanegara, bahkan tiga. Nanti kita sampai Singosari, Mataram dulu. Kemudian Mataram Hindu ini jatuh pada tahun 1132 kurang lebih. Diserang oleh Raja Sriwijaya. Kemudian Sriwijaya akhirnya lebih fokus kepada barat dan kekuatan maritimnya hebat. Akhirnya kerajaan Hindu Buddha ini pindah ke daerah Surabaya yang nanti lahirlah Kahuripan. Kahuripan mencapai pada puncak kejayaan pada zaman Airlangga. Nah, Airlangga inilah pertama kali mengadakan bid'ah hasanah di agama Hindu. Nah ini antum perlu ketahui juga, ternyata di agama Hindu juga ada istilah bid'ah. Karena apa? Karena selama ini orang Hindu itu hanya menyembah Siwa. Baru setelah dia, Wisnu jadikan Tuhan utamanya. Dengan gambar manusia tapi punya sayap. Dan Airlangga ini adalah anak turunan dari Raja Udayana Bali yang kawin dengan Putri Jelata dari Surabaya yang tidak lain adalah Mahendra Data. Kemudian lahirlah ini Airlangga, sehingga dia itu sebetulnya turunan gado-gado, makanya dia membuat Tuhan lain daripada yang lain. Lalu lahirlah, karena perpecahan terjadi di kalangan keluarga, maka dia memecah negara menjadi dua, Panjalu sama Cenggala, dan akhirnya Panjalu juga pecah menjadi Singosari, dan puncak kejayaan zaman Singosari adalah Kertanegara. Dan sampai kepada tingkatan, coba bayangkan Pak, utusan Kublai Khan digunting telinganya. Padahal Kublai Khan itu anaknya siapa? Genghis Khan. Genghis Khan anaknya siapa? Ilkhan. Ilkhan anaknya siapa? Hulagu. Berarti Hulagu punya anak Ilkhan, punya anak Genghis Khan, Kublai Khan. Digunting telinganya. Padahal orang Arab aja takut loh Pak. Itu nekat. Akhirnya dan sekalian pada era berikutnya kurang lebih tentara Cina dikirim ke Indonesia 20.000 untuk membalas akibat telinga diiris oleh Kertanegara. Namun sayangnya
Ketika saat serangan itu terjadi, Kertanegara sudah tidak ada, tapi sudah berpindah kerajaannya ke Kediri oleh Jayakatwang. Karena Jayakatwang ini dulu sebetulnya penasehat. Penasehatnya Kertanegara, namun berkhianat. Dan hadirin sekalian, kenapa terjadi pengkhianatan? Karena pada zaman Kertanegara ini dulu ada konflik. Di mana konflik tersebut konflik agama. Sampai Kertanegara menyatukan tiga agama menjadi satu. Yaitu Hindu, Buddha, Animisme. Sehingga menamakan namanya Siwa Puja. Siwa mewakili Hindu, Bu Buddha, Ja Jawa Animisme. Tapi akhirnya ketika diserang oleh Jayakatwang, khianat semua. Tidak dibela orang Hindu, tidak dibela orang Buddha, tidak dibela orang Jawa. Karena semuanya jengkel. Ini orang ngoplos agama. Enggak. Jadi orang Hindu juga enggak terima agama dioplos-oplos. Orang Buddha juga tidak terima agama dioplos-oplos. Orang Jawa juga enggak terima. Walhasil akhirnya berpindahlah kekuasaan ke Kediri. Nah pada saat datangnya pasukan ini dimanfaatkan oleh menantunya yang tidak lain adalah Raden Wijaya yang nanti menjadi pendiri kerajaan Majapahit. Kenapa? Karena Raden Wijaya memanfaatkan kedatangan ini untuk membalas sakit hatinya mertuanya yang dibunuh, dikhianatin. Diseranglah habis, akhirnya Jayakatwang terbunuh. Hebat juga ya Raden Wijaya. Sisa-sisa pasukan Cina dibantai habis oleh dia. Akhirnya sisa-sisa beberapa ratus tinggal di pinggiran. Makanya sebagian ahli sejarah mengatakan di antara perempuan mereka dinikah oleh Kertawijaya yang nanti menjadi ibundanya siapa? Raden Patah. Nah ini nanti kalau sudah sampai Raden Patah mungkin asar nyampe sana. Ya. Nah ini sekalian berdirilah. Setelah diserang habis, Jayakatwang mati, berdirilah kerajaan Majapahit. Kurang lebih tahun 1293. Didirikan oleh Raden Wijaya. Puncak kejayaan pada zaman Hayam Wuruk. Dan maaf ketika zaman itu memang orang-orang Jawa itu senang menamakan nama dengan nama hewan. Bahkan bukan hanya di Jawa aja, di Arab juga. Hayam Wuruk, hayam itu apa? Ayam, wuruk itu apa? Terpelajar, hayam terpelajar. Berarti orangnya lebih hebat. Gajah Mada. Puncak kejayaannya kekuasaan sampai Singapura, Malaysia. Bahkan Fatani. Namun hadirin sekalian, setelah matinya Gajah Mada tahun 1364. Kemudian disusul oleh mati Raja Hayam Wuruk tahun 1389, maka terpuruk, apalagi kekuasaan Majapahit terbelah menjadi dua karena konflik keluarga. Bagian timur Blambangan diserahkan kepada anaknya namanya Wirabumi. Dan yang barat kerajaan Majapahit diserahkan kepada Wikramawardhana. Dan ibu kotanya di mana? Ibu kota Majapahit di mana, Pak? Jelas enggak tahu. Jadi ibu kota Majapahit sebagaimana yang telah disebutkan oleh Serat Dharma Gandul namanya Majalengka. Ya. Jadi ibu kota Majapahit itu Majalengka, bukan Mojokerto. Mojokerto itu baru kemarin, ya. Kemudian nama ini hilang, kemudian setelah kemerdekaan malah dibawa ke Jawa Barat. Di Jawa Barat ada daerah namanya Majalengka. Itu. Nah dan sekalian perang Paregreg muncul. Nah ini perang Paregreg, yaitu perang yang habis-habisan. Yang satunya kalah, besoknya menang. Yang besoknya menang, kalah terus-menerus. Berjalan kurang lebih hampir 2 tahun. Hancur Majapahit. Terjadi pada tahun 1404 sampai 1406 Masehi. Nah mulailah abad-abad ini berdatangan deras. Kenapa, Pak? Karena Wikramawardhana setelah itu memiliki anak namanya nanti menjadi Raja Brawijaya V yaitu Kertawijaya. Ya, Kertawijaya ini menjadi bapaknya Raden Patah yang menikah dengan seorang wanita muslimah dari Champa yang namanya Darawati. Kemudian menikah dengan putri Cina yang nanti melahirkan Raden Patah.
Nah, dari sinilah kenapa kaum muslimin banyak berdatangan ke Jawa, karena Kertawijaya ini sangat toleran dan memberikan angin segar buat dakwah di Jawa. Kenapa difaktori dua, istrinya dua muslimah. Ya sayang juga muslimah menikah dengan orang kafir. Bahkan Sunan Ampel yang akhirnya datang ingin mendakwainya. Dan anak-anaknya Kertawijaya pun sudah banyak yang masuk Islam. Ya. Di antaranya Lembu Suro, Bupati Surabaya, Muslim. Lembu Peteng, Bupati Madura, Muslim. Kemudian Raden Patah sendiri juga Muslim. Ini. Nah, hadirin sekalian. Di antara mereka yang datang adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, kita masuk Syekh Maulana Malik Ibrahim. Antum bisa melihat di bukunya halaman 126. Ya, 126. Hadirin sekalian, Syekh Maulana Malik Ibrahim ini ada sebagian ahli sejarah mengatakan dia diutus oleh pemerintah Turki, yaitu Muhammad I. Pertama dia ditugaskan di Gujarat. Di sana beliau berhasil menangani pertanian dan irigasi. Plus sekaligus beliau juga ahli pengobatan, tabib. Kemudian berpindah ke Patani. Makanya di dalam kitabnya Jaringan Ulama, Azumadi Azra mengatakan salah satu turunan anak cucunya Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah siapa? Siapa mas? Dawud Al-Fatani. Ya, ini ulama abad 17-18 yang tinggal di Mekah dan masyhur. Ya, masyhur sekali Dawud Al-Fatani ini. Ya. Dan menjadi ulama besar di Mekah. Nah, ini anak cucunya. Dan bukti yang kedua, di daerah Patani itu juga ada desa namanya Gresik. Dieja juga dengan Gresik. Makanya ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Jawa juga memberikan desa namanya Gresik. Kenapa dinamakan Gresik? Karena Gresik itu dulunya namanya Tandas. Tandas itu toilet, didengar gak enak. Maka dirubah oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim, gak resik. Ya padahal, gak resik. Apa artinya gak resik? Gak bersih. Cuma dalam perjalanan orang ngomong gak resik alias gresik. Ya ini masih cok gali cok ya. Digali-gali cocok. Ya, itu seperti itu. Jadi jangan antum percaya banget-banget. Nah, ini yang gak benar ya saya jelaskan. Oke. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Syekh Maulana Malik Ibrahim ini datang. Pada saat itu Jawa masih minoritas muslim. Pak, yang kita kagum. Bahkan akhirnya saya dengan ikhlas tulus mengatakan. Kita-kita ini belum ada apa-apanya dengan beliau-beliau. Pak, coba mereka dakwah. Tidak ujuk-ujuk tabligh akbar kayak begini kan. Saya datang 3 hari, alhamdulillah ngumpul 1000 orang, 2500 orang. Enak. Beliau dulu datang ke sawah-sawah, menjelaskan tentang cocok tanam bagaimana itu baiknya, sambil memberikan solusi pengairan, irigasi yang tidak kalah hebatnya pak. Dulu orang Jawa itu kalau paceklik sulit hujan, mengadakan persembahan dengan membakar gadis untuk dipersembahkan kepada dewa hujan. Setelah datangnya Syekh Maulana Malik Ibrahim dikasih solusi istisqa. Wah, masya Allah. Ternyata betul pak. Habis sholat istisqa hujan. Wah, orang Jawa geleng-geleng kepala. Mbah Wali ini sakti mondroguno ini. Coba dengan doa, sekali doa langsung langit menurunkan hujan. Kalau enggak orang hebat sakti mondroguno enggak ada. Wah, kalau begini masuk agamanya Mbah Wali aja daripada agama Hindu. Tiap tahun kita harus bakar gadis. Masya Allah. Bahkan pak, maaf, antum pernah gak ada acara Rebu Wekasan? Ya, diyakini oleh sebagian orang Islam di pada malam hari itu turun 35 balak, ribu balak musibah. Sebetulnya Rebu Wekasan itu tradisi Hindu. Di mana setiap hari itu turun bagebluk penyakit yang menghancurkan desa, masyarakat. Bahkan pernah pada tahun 1978 ada 4 lurah bareng-bareng jebur kawah,
Gunung Bromo sebagai persembahan kepada dewa, karena empat desa ini tertimpa bagebluk wabah, rakyatnya itu mati banyak sekali. Untuk mencari ridhonya dewa, masuk ke Gunung Kemukusi. Ini gunung apa? Bromo. Ini cuma setelah Islam, ya inilah kompromi.

0: Saksikan ada acara Rebo Wekasan sholat pada waktu malam itu. Nah, yang jelas ini bukan Islam. Oh, namanya aja nama asli Jawa kok. Rebo Wekasan. Mana Arabnya? Ya itu. Nah, kembali lagi. Yang hebat lagi Pak. Setelah orang-orang Jawa masuk Islam, otomatis jin-jin ini ngamuk. Nah, pada saat itu banyak orang kesurupan. Dirukyah sama Syekh Maulana Malik Ibrahim. Wah, makin sakti. Waduh. Orang dipegang tok sama Mbah Wali itu langsung sembuh, jinnya minggat. Wah, makin kagum. Dikudukung lagi Syekh Maulana Malik Ibrahim ini ahli herbalis Pak ternyata. Nanti dari sela-sela wejangan beliau asli, Masya Allah. Ini ditemukan di Italia. 25 wejangan Syekh Maulana Malik Ibrahim yang menunjukkan ciri beragama beliau. Nanti kita deteksi apakah mereka itu sufi, apa ahli sunnah, apakah mereka itu syiah. Karena ada sebagian orang yang mengklaim bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim itu syiah. Ikhwan, yang lebih hebat lagi beliau buka warung digratisin. Dakwah, makanya dakwah itu pengorbanan. Gak bisa sekarang ini dakwah itu nyantai-nyantai, mempersulit kita ketemu dengan masyarakat. Sehingga Pak, Masya Allah, hebatnya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Diterima orang Jawa. Dan hasilnya faktual, sejarah yang bicara. Di nisan beliau, saya foto dan saya terjemahkan dengan compare juga dengan kalimat tulisan-tulisan ahli sejarah yang lainnya. Bunyinya apa Pak? Lihat. Inilah makam al-maghfur, al-marhum, yang berharap rahmat Allah. Dijelaskan ya, bukan memvonis. Yang berharap rahmat Allah. Kebanggaan para pangeran. Oh Pak, ada gak da'i-da'i kita yang dibanggakan para pangeran? Berarti di sini butuh pendekatan lebih tajam. Sehingga kebanggaan para pangeran, para sultan dan para menteri. Subhanallah. Padahal datang minoritas Pak. Kehebatan beliau berarti beliau itu karismatik. Beliau wibawa dan tidak sembarangan. Sehingga hadirin sekalian, dibanggakan para pangeran, para sultan, para menteri dan penolong fakir miskin. Subhanallah. Ke bawah, dekat, ke atas, akrab. Itu seorang dai. Harus, tanpa kita harus mengorbankan prinsip. Kita lihat nanti prinsip beliau. Malik Ibrahim. Lupa. Coba. Jadi ke penolong para fakir miskin yang berbahagia dan syahid. Cemerlangnya simbol negara dan agama. Allahu Akbar. Beliau menjadi simbol agama dan negara. Malik Ibrahim yang terkenal dengan kakek bantal. Karena kalau ngaji, bukunya itu diletakkan di atas bantal. Ya. Yeah. Ya walaupun berupa lontar ya, kadang-kadang berupa kulit sapi, kulit kambing ditulis ya. Dan beliau nampaknya juga punya pesantren. Nanti dari sela-sela wejangannya itu beliau mendirikan pesantren. Karena di daerah Patani juga mendirikan pesantren. Oke, kita lanjut. Allah meliputi dengan rahmatnya dan keridoannya dan dimasukkan ke dalam surganya. Telah wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah. Dan tepatnya pada tahun Masehinya berapa? 1419 Masehi. Oh. Nah sekarang kita masuk wejangannya. Bagaimana akidah beliau? Dan agama beliau dan kedalaman ilmu beliau. Masya Allah. Antum lihat halaman 137. Menyesali sedalam-dalamnya. Ana gak usah baca bahasa Sangsekertanya ya. Gak penting buat antum. Menyesali sedalam-dalamnya tindakan yang salah yang telah dikerjakan dan bertaubat. Kenapa Syekh Maulana Malik Ibrahim menekankan taubat? Karena orang-orang Jawa baru masuk Islam. Dikasih jalan keluar taubat. Biar mereka gak bingung. Mbah Wali, saya dulu itu begini. Nyembah berhala, nyembah ini. Bingung. Dikasih solusi. Taubat caranya yang benar. Menyesali sedalam-dalamnya tindakan yang salah. Yang telah dikerjakan dan bertaubat. Karena ia tidak bermanfaat dan tidak baik.
1: dan berniat mengembalikan

Dan harta orang yang telah diambil secara tidak sah, jika tidak mungkin mengembalikannya, maka dengan meminta kerelaannya, dengan yang karena yang disakiti hatinya itu akan bersikap baik jika diminta kerelaannya. Masya Allah, persis, nggak kurang nggak lebih cara tobat yang dibikin oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Hak kaitannya dengan Allah, nyesal, tidak mengulangi, melepas. Hak kaitannya dengan manusia, kembalikan atau minta maaf. Masya Allah. Yang kedua, berjuang keras sejauh dapat dilakukan setelah mengetahui. Inilah seorang ulama rabbani. Mengilmui, mengamalkan, mengajarkan. Subhanallah. Kalau antum mengikuti pembahasan saya tadi malam, ulama rabbani adalah mempelajari ilmu, mengamalkan dan mengajarkan. Dan ini nampak ada pada diri Syekh Maulana Malik Ibrahim. Yang ketiga, tidak akan berkata apapun kecuali sangat perlu, serta tidak henti-hentinya menyebut nama Allah. Karena memang ciri khas muslim, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, pertanda kebaikan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Yang bagus dihabiskan diam dan berzikir kepada Allah. Sunnah enggak itu, Mas? Yang keempat, mau menyadari bahwa dirinya berhutang budi kepada Allah. La tamunnuna alayya islamakum balillahu yamunnun alaikum an hadakum lil iman. Allah yang memberikan budi jasa kebaikan. Kita berhutang budi kepada Allah, baik saat duduk, makan, tidur, juga dalam berbagai macam aktivitas lainnya, senantiasa tidak melupakan Allah. Ulama rabbani enggak, Pak? Subhanallah. Tetap teguh berpegang pada peraturan meskipun dirayu pihak orang lain. Allahu Akbar. Syekh Maulana Malik Ibrahim mengajari kita supaya istiqamah, supaya tegar di atas sunnah. Walaupun dirayu, dibayar, maju tak gentar akhirnya membela yang bayar. Tidak, prinsip harus kita pegang. Walaupun seperti memegang bara api. Ternyata Syekh Maulana Malik Ibrahim paham tentang hadis al-qabidu ala dinih kal-qabid ala jamroh. Orang yang memegang agamanya seperti memegang bara api. Lanjut. Rajin berguru, karena baginda Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang tidak mempunyai guru, maka setan akan bertindak sebagai guru. Ini hadisnya palsu, sudah saya luruskan, sudah saya tahqiq. Jika tidak ada guru, cari sanak saudara yang bisa menunjukkan kebaikan. Tapi betul, maksudnya Syekh Maulana Malik Ibrahim betul. Kita Islam, beragama Islam, gak boleh gak punya guru. Belajar gak boleh gak punya guru, harus. Bahkan Imam Syafi'i memberikan syarat mencari ilmu ada 6, di antara apa? Wa irsyadu ustadzin, adanya petunjuk guru. Kalau enggak memang gurunya setan. Selanjutnya, hendaknya tidak berbeda antara mulut dengan hati, harus sejalan. Jangan terlalu berangan-angan tentang dunia. Syekh Maulana Malik Ibrahim menekankan kita untuk menghilangkan sifat kemunafikan. Di antaranya yang paling menonjol, antara mulut dengan hati tidak sejalan, dan adanya adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Selanjutnya, Masya Allah, hendaknya menepati janji, terpercaya dalam tingkah laku, dan selalu bertindak dalam kebaikan. Allahu Akbar. Ulama rabbani. Selanjutnya, hendaknya membatasi nafsu makan, pandangan mata, dan dalam ucapan. Karena jika sudah mengetahui keburukan dari nafsu, tidak akan ada yang bisa mengendalikan kesenangan dan kehendaknya. Orang-orang yang sering membual tidak akan mempunyai kekuatan hati untuk bisa mengajukan penyesalan hati kepada Allah. Karena kebohongannya dalam berucap telah melebihi durhakanya dalam perbuatan dosa oleh semua anggota tubuhnya. Betul, Pak. Orang itu kalau sudah anggota tubuhnya kebanyakan maksiat, sulit untuk menjadi orang baik. Masya Allah, yang hebat, Pak, ini loh yang kita itu harus malu. Apalagi antum jelek-jelekin Wali Songo. Dengan kuburan yang dikultuskan, gak mengharuskan antum mencela mereka. Begitu juga dengan dituhankan Nabi Isa, kita tidak boleh mencela Nabi Isa. Ya enggak?
Iya enggak? Ah, dengerin nih. Melaksanakan hukum dan amaliyah agama secara terang-terangan dan tidak berbincang-bincang dengan penganut qadariyah kecuali terpaksa. Subhanallah. Ternyata beliau sudah punya pemahaman tentang akar bid'ah yang mendalam, Pak. Jadi bukan hanya antum saja yang tahu akar bid'ah, syiah, qadariyah, khawarij. Ini apalagi nanti kita sampai kepada Hitbun Pambunang, tulisan yang ditulis oleh Sunan Bonang mentahdir 12 firqah yang menjadi akar bid'ah. Oh, tuh. Antum baca nanti ke barangkali waktu enggak sampai. Di akhir kitab itu beliau mengatakan, "Wahai kaum muslimin, kita ini sesama saudara. Hendaknya kita saling tolong-menolong di dalam mencegah dolalah dan bid'ah." Loh, Pak. Apa Sunan Bonang terus Wahabi? Siapapun yang anti sun anti bid'ah dikatakan Wahabi, habis nanti Wali Songo ini, Pak. Lanjut. Tidak berbicara dengan wanita yang menimbulkan nafsu birahi. Masya Allah. Sesuai dengan hadis Rasulullah, iyyakum waddukhula 'alan nisa, waspadalah kalian masuk keluar-keluar masuk ke perempuan. Selanjutnya nomor 13, memelihara pandangan, tidak terlihat kecuali yang di depan mata. Jangan sok ingin tahu isi rumah kaum mukmin, karena hal itu dianggap munafik oleh Rasulullah, yaitu orang yang suka melihat isi rumah orang. Kenapa, Pak? Karena orang itu kalau suka melihat isi rumah orang, terus cerita ke sono sini rahasianya, sementara Rasulullah mengatakan apa? Ciri-ciri munafik itu al-adhu, menukil, memindah ucapan untuk merusak manusia. Oke, lanjut. Selalu menjaga wudu, Masya Allah. Pas dengan hadis Rasulullah yang mengatakan, la yuhafidu alal wudu illal mu'min. Tidak ada yang menjaga wudu kecuali mu'min. Tidak duduk bersama kaum munafik, penghasut, pemfitnah, orang yang selalu menyelewengkan serta melecehkan agama kecuali dalam keadaan terpaksa. Allahu Akbar. Syekh Maulana Malik Ibrahim membuat dasar kita bergaul sama orang-orang apa? Perusak, ahli bid'ah, ahlul fasad, bagaimana? Dan Syekh Maulana Malik Ibrahim memberikan dasar bagaimana kita itu memilih teman dan memilih orang yang menjadi teman kita seagama. Selanjutnya, Masya Allah. Yang 16, tidak hanya membicarakan soal dunia, tidak bertengkar dengan sesama Islam. Oh, ini masalah ukhuwah, masalah hati harus dijaga. Yang 17, tidak memastikan keberhasilan. Nih, Pak, Masya Allah. Dia ahli sunnah tulen. Tidak memastikan keberhasilan semua pekerjaan. Sebab memastikan hal tersebut adalah munafik. Orang Islam jika menyatakan suatu kesanggupan harus diberangi dengan mengatakan insya Allah. Subhanallah, Pak. Alim loh ini orang. Jadi antum kalau gak tahu sejarah jangan ngomong. Akhirnya melecehkan tanpa dasar ilmu. Antum nanti meminta maaf kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim. Secara umum Wali Songo repot loh. Nyari di surga kan. Bah, maafin ya Mbah ya. Ana dulu ngomong begini-begini. Ana dulu mengatakan begini-begini. Makanya hati-hati. Jangan menipu orang. Jangan berbohong kepada orang lain. Beritahu dirimu sendiri dengan apa adanya. Dan jangan mengadu domba. Allahu Akbar. Prinsip akhlak bersosial. Yang tidak kita temukan konsep ini dimanapun, Pak. Konsep sosial. 19. Hendaknya membimbing orang lain kepada kebajikan. Dan hendaknya mencegah orang lain kepada berbuat buruk. Amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya, jangan mengikuti kehendak setan, jangan mempercayai setiap pengaduan, hendaknya berbicara memeriksa yang benar dan yang salah. Wa in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, prinsip tabayyun yang itu diletakkan oleh Allah dan Rasulnya sangat apik. Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis, waspadalah dengan dugaan karena dugaan itu sedusta-dustanya pembicaraan. Hilangkan sifat pemarah, tetaplah bersabar dan tidak emosi jika ada yang menyebabkan kesalnya hati. Masya Allah. Bagaimana membimbing supaya kita itu benar.
Jangan takabur, sombong, berbangga diri, meremehkan orang lain, membanggakan diri karena kekuasaan sebab berharta. Jangan berkata, siapa bisa menyamai aku? Jangan berkata, tidak ada yang aku takutin. Tanda orang yang sombong ialah suka kepada diri dan berkataan sendiri dan tidak memperhatikan pendapat orang lain. Pas, Pak, dengan definisi sombongnya hadis Rasulullah apa? Batarul haq wa ghamdun nas. Meremehkan orang, menolak kebenaran. Persis. Berarti pemahaman beliau terhadap sunnah Rasulullah, Masya Allah. Bahkan, Pak, di antara daftar pustaka, pernyataan ini, Pak, diambil dari mana? Syarhus sunnah karya Imam Al-Baghawi. Masya Allah. Berarti Syekh Maulana Malik Ibrahim itu bacaannya sudah syarhus sunnah. Sayang gak ada Fathul Majid. Coba kalau dulu Syekh Muhammad lebih lahir duluan, ya karena beliau terakhir, dibaca sama beliau syarhus sunnah. Bahkan fikihnya pakai Raudhatul Ulama. Dulu ternyata namanya itu Raudhatul Ulama, bukan Raudhatul Talibin. Karya Imam An-Nawawi. Masya Allah. Tuh, lanjut. Dilanjutkan gak? Hah? Masih siap dengar? Gak tidur? Awas kalau tidur, ku sumpahin loh. Ya. Anak ngotot, antum tidur, ya keterlaluan, Mas. Ya. Oke. Jangan mendengki, yaitu tidak suka apabila orang... ada orang lain mendapat anugerah dan nikmat dari Allah. Masya Allah. Definisi hasud persis yang dibuat oleh para ulama sekarang. Baik berupa harta, ilmu, atau kemampuan. Itu hasud. Menginginkan nikmat tersebut hilang. Dan jangan itu. Selanjutnya, berupayalah sekuat tenaga untuk mencapai perkara-perkara berikut ini. Kendaraan yang memuat banyak penumpang, rumah yang luas, kain panjang yang kuat, tebal, dan lampu terang. Rumah luas maksudnya banyak berbicara kebaikan. Kain yang panjang dan tebal maksudnya kuat memegang kehormatan. Lampu yang terang benderang berarti pengetahuan dan kebijakan yang benar. Masya Allah. Yang lebih hebat nih, Pak, terakhir. Menunjukkan beliau itu punya pondok. Demikianlah hendaknya dalam persahabatan bersikap adil ini juga harus diperlakukan kepada anak cucu. Dalam menyantuni dan menjaganya. Dalam hal makanan dan tempat tinggal sama keadaannya. Jika mempunyai murid banyak. Itu biasanya di mana, Pak? Pondok. Ya terlepas pondoknya itu pondok kalong ya, pulang pergi ya. Kata beliau, jika mempunyai murid banyak, hendaknya sama-sama diberi kasih sayang, diperhatikan dan jangan dihinakan. Nih, buat pimpinan pondok, mau sekarang yang pondok kaya atau kiri, mau sekarang anaknya ustadz atau anaknya bandar togel, kalau masuk ke pondok antum, jangan dihinakan. Antum didik dengan baik seperti yang dilakukan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Yang terakhir yang disebut dengan bertapa, makanya enggak benar Sunan Kalijogo bertapa di pinggir sungai sampai lumutan, bahkan tongkatnya sampai jadi bambu. Masya Allah. Karena Syekh Maulana Malik Ibrahim ini sebelum jauh. Jadi Syekh Maulana Malik Ibrahim itu hadir ke Indonesia, ke Jawa sebelum lahirnya Sunan Kalijogo. Itu sudah santer. Namanya bertapa di dalam Islam adalah melaksanakan sembahyang alias sholat, membaca Al-Quran, duduk di masjid alias iktikaf, dan memilih teman duduk yang baik. Itu iktikaf, itu bertapa. Bukan sekarang di pucuk-pucuk gunung, di gua-gua pinggir sungai, itu enggak ada. Allahu yarham. Setelah itu hadirin sekalian, datanglah periode di mana kau orang-orang Jawa sudah mulai banyak Islam. Sehingga nampak kekosongan tokoh. Makanya Sunan Ampel yang namanya Raden Rahmat atau Rahmatullah datang. Karena memang diutus oleh keluarganya untuk nengok bibinya yang menjadi istrinya Kertawijaya alias Brawijaya V. Yaitu Darawati dalam
bahasa Arab, dalam bahasa mana ini? Bahasa campaknya itu Qorawati. Al-Qorawati. Bahasa Arab itu Al-Qorawati. Apa artinya Al-Qorawati? Hah? Bahasa Arabnya Al-Qorawati apa? Hah? Al-Qoryati. Ya, desa saya. Karena memang dia itu cantik kembang desa. Oh, itu loh Mas. Loh, ana enggak ngada-ngada ini sahih. Al-Qorawati karena dia itu kembang desa. Orang-orang Asia dulu kan nyari bahasa Arab itu sekenak-kenaknya. Kira-kira mirip Arab apa ya? Udahlah, karena kembang desa Qorawati. Udah. Iya. Datang ke Jawa bersama dua saudaranya, dua ponakannya, yaitu Abu Hurairah sama Ali Murtadha. Abu Hurairah nanti akhirnya tinggal di daerah Mojoagung, yang nanti akhirnya disebut dengan Sunan Mojoagung. Yang Ali Murtadha nanti tinggal di Gresik. Cuma namanya orang Jawa. Lagi-lagi banyak mengucapkan Arabnya itu gak lengkap. Abu Hurairah dipanggil Burereh. Dan yang lebih parah lagi, Ali Murtadha dipanggil Ali Murtolo. Nah itu. Padahal orang hebat itu, ulama Pak. Cuman sayangnya Mojoagung ini kalau kita lihat nanti dialognya, pada saat Sarasehan membahas tentang makrifatnya Siti Jenar, kalau kita lihat Syekh Maulana Muhammad sama Syekh Maulana Mojoagung ini yang paling menonjol ilmunya. Nanti kita lihat. Cuman sayang sejarahnya ngeblank. Gak ada sama sekali. Sayang ini. Padahal dia ulama besar. Dan ilmunya sangat dalam. Dari lihat pernyataan-pernyataan saat dialog itu. Nah, akhirnya dari sekalian Syekh Sunan atau siapa Rahmatullah langsung mendarat, awalnya pertama dari daerah Champa, kemudian beristirahat sejenak di Kamboja karena dia naik kapalnya orang Mesir. Namun orang Mesir ini nampaknya tidak terlalu komitmen dengan janjinya berlayar langsung ke Jawa, ternyata mampir di Kamboja untuk cari dagangan. Akhirnya setelah itu perjalanan dilanjutkan sampai Sumatera, mampirlah di daerah Sumatera Palembang. Di sanalah dia mengislamkan Aryo Damar yang nanti namanya Aryo Dilah, anaknya Kertawijaya, ya, anaknya Kertawijaya yang menjadi Bupati Palembang. Akhirnya di sana nanti Putri Cina terusir dari kerajaan Majapahit, akhirnya tinggal di daerah Palembang bersama Aryo Damar, Aryo Dilah. Nanti punya saudara sepersusuan yaitu Raden Husain. Nah ini ya. Nah, hadirin sekalian, setelah dari Palembang mengislamkan Bupati Palembang, maka beliau langsung melanjutkan perjalanannya ke daerah Gresik. Di sanalah disambut oleh beberapa kaum muslimin, langsung menuju perjalanan ke daerah Majapahit menemui pamannya, ya, karena bibiknya dinikah oleh pam ini Raden Brawijaya V yang tidak lain adalah bapaknya Sunan Raden Patah juga. Sengajanya dia itu ingin mengislamkan Brawijaya V, namun dia tidak sanggup untuk menerima Islam karena dia masih tertaut dengan agama Budanya, Hindu Budanya. Walaupun begitu, dia mempersilakan Sunan Ampel Raden Rahmat untuk berdakwah di daerah Jawa. Akhirnya dari sekalian, pada saat datangnya pertama kali disambut dengan tarian bedaya. Dan dia tarian serimpi bedaya ini otomatis perempuan yang semi telanjang, ya, antum tahu enggak pakaian asli orang Bali. Ya. Kelihatan dadanya, itu nari. Sepanjang tarian Raden Rahmat alias Sunan Ampel hanya mengatakan auzubillah astagfirullah, auzubillah astagfirullah. Ya, pamannya tahu bahwa ponakannya ini sedang dalam keadaan tersiksa melihat tarian tersebut, akhirnya dihentikan. Pada saat itulah Syekh Maulana Raden Rahmat atau Sunan Ampel dipersilahkan untuk singgah sejenak. Ya.
Kemudian setelah itu dititipkan ke Lembu Suro, anaknya yang ada di Surabaya. Karena anaknya sudah masuk Islam, karena kalau tinggal di sini enggak mungkin. Ya, karena dia enggak mungkin betah. Ya, Darawati pun mengakui ya bahwa ponakannya ini tidak akan betah. Akhirnya beliau ditempatkan di daerah Ampel, namanya Ampel Dento. Di mana daerah rawa-rawa yang dekat lautan, di sana dia berangkat dari Mojopahit, Majalengka, kemudian melewati Mojoagung, Krian, sampai akhirnya Kembang Kuning. Nah, proses perjalanan ini karena tidak bisa ditulis oleh sejarah orang-orang Jawa, akhirnya dimitoskan. Di dalam perjalanan itu katanya bagi-bagi kipas. Dan uniknya siapa saja yang mau bersyahadat dikasih kipas. Hebatnya kipas itu Pak, kalau dipakai bisa menyebabkan penyakit pusing, batuk, pilek hilang. Oh, masya Allah. Itu subhanallah ya. Itu apotek enggak laku. Apalagi dokter-dokter kan dikipasin langsung batuk hilang. Nah, ini mitos. Apalagi Sunan Ampel setelah membuat masjid, dalam proses pembikinan masjid banyak orang yang meragukan keahlian arsitektur yang namanya Mbah Sun Haji, penentu kiblat. Banyak orang-orang ngobrol, jangan-jangan masjidnya miring. Akhirnya Mbah Sun Haji tidak ambil pusing dan tidak banyak omong. Orang-orang yang meragukan diundang ke masjid, langsung dibolongin di depannya. Ternyata orang-orang yang datang tersebut disuruh melihat dari bolongan lubang tersebut. Ka'bah dilihat. Masya Allah. Kalah itu teropong bintang. Semua orang akhirnya mengakui kehebatan Mbah Sun Haji. Sejak itu Mbah Sun Haji diberikan julukan Mbah Bolong alias Sunan Bolong. Dan ini pasti mitos. Gak mungkin dari sisi bumi itu melengkung. Itu enggak melihat toh Pak, apalagi gedung-gedung banyak. Ya. Masya Allah. Oleh karena itu ini mitos. Yang lebih hebat lagi mitos yang kedua, tukang sapu Sunan Ampel, Masjid Ampel, Mbah Soleh. Saking bersihnya kalau nyapu, ngalai pokum cleaner. Wah, bersih. Tapi sayangnya Mbah Soleh ini tidak diberikan panjang umur oleh Allah. Akhirnya meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, Sunan Ampel melihat Masjid Ampel ini kumuh. Setiap hari ngeluh, coba bayangkan kalau Mbah Soleh ini masih hidup, masjid gak kumuh seperti ini. Tiba-tiba Mbah Soleh hidup. Masya Allah, hidup. Hidup nyapu masjid bersih. Tidak selang lama, sebulan dua bulan, Mbah Soleh mati lagi. Kemudian Mbah Ampel ngeluh lagi, coba bayangkan. Mbah Soleh masih hidup, masjid tidak sekumuh ini, hidup lagi sampai 9 kali. Makanya di kuburan Ampel itu ada kubur 9, yaitu kuburan Mbah Soleh. Ternyata dengan sekalian pernah diperiksa oleh arkeologi, pernah. Jadi pada waktu awal-awal berdirinya organisasi OKI mencoba untuk mereview, merekonstruksi sejarah, diadakan gak kajian arkeologi termasuk yang disinyalirkan di bawah masjid Demak itu ada kuburan Syekh Siti Jenar, ternyata tidak didapatkan. Begitu juga kuburan Mbah Soleh yang disinyalir 9 ini juga ternyata yang isi itu cuma 1, 9-nya kosong. Oleh karena itu hanya cerita khurafat. Nah, murid-muridnya Sunan Ampel ini hebat Pak, masya Allah. Terlepas dari kekurangannya, karena Sunan Ampel datang ke Indonesia itu umur 20-25, tapi subhanallah beliau sangat tegas di dalam masalah kaitannya dengan bid'ah. Ya Allah, antum lihat Pak, halaman kitab halaman 77-79 ya. Beliau sedang berdialog dengan beberapa muridnya yang sudah menjadi petugas wali. Pada saat itu antum lihat halaman 77. Pada suatu ketika Sunan Kalijogo mengusulkan agar adat istiadat Jawa seperti selamatan, bersaji dan lain-lain tidak langsung ditentang. Sebab orang Jawa akan lari bila ditentang keras. Adat istiadat itu diusulkan agar diberi warna atau unsur Islam. Mendengar pendapat Sunan Kalijogo tersebut,
bertanyalah Sunan Ampel. Lihat prinsip agamanya, Pak. Apakah tidak mengkhawatirkan di kemudian hari adat istiadat dianggap sebagai ajaran yang berasal dari agama Islam, sementara tidak ada dalam ajaran Islam? Dan bila hal itu dibiarkan, apakah tidak menjadi bid'ah? Masya Allah. Pemahaman bid'ah yang cukup mendalam dari seorang wali, Sunan Ampel. Tapi ketika itu forum kebanyakan mengatakan bahwa saya setuju dengan pendapat Mbah Sunan. Katanya Sunan, apa namanya, Sunan Kudus. Saya setuju dengan pendapatnya Sunan Ampel, sebab ajaran Sunan Kalijogo, sebab ajaran agama Buddha ada yang bersamaan dengan ajaran Islam. Contoh orang kaya harus berdema. Adat istiadat lama yang masih bisa diarahkan kepada ajaran Tauhid, kita akan arahkan. Kita berikan warna Islam. Sedang adat dan kepercayaan lama yang mengandung kemusyrikan, kita tidak langsung tentang. Tidak langsung kita tinggalkan. Katanya Sunan Kudus, adapun tentang kekhawatiran Kanjeng Sunan Ampel, saya mempunyai keyakinan bahwa di belakang hari akan ada orang yang menyempurnakannya. Allahu Akbar. Berarti para wali itu yakin, gak tuntas, dakwahnya belum tuntas. Berharap, yang diharapkan adalah kita sekarang. Loh, kok sekarang yang ngaku pecinta, pendukung Sunan-Sunan, Wali Songo kok malah anti? Ketika kita melanjutkan misi Sunan Wali Songo dituduh Wahabi, gimana ini? Oleh karena itu, hadirin sekalian, kita harus melanjutkan misi. Misinya apa? Kita lihat. Sekarang kita ingin singkat sebelum kita menjelaskan ajaran Wali Songo, bahwa Sunan Ampel ini akhirnya punya anak. Di antaranya adalah Sunan Bunang yang sampai wafat tidak pernah menikah, sehingga disebut dengan Sunan Wadat. Orang Jawa ngomong Sunan Wadat, padahal Sunan Wahdah, sendiri bujang, itu loh Wahdah, ya sendiri kan Wahdah. Cuman orang Jawa akhirnya ngomong Sunan Wadat, ya. Kemudian anak yang kedua Sunan Derajat yang akhirnya dakwah di Lamongan dan juga mengikuti jejak orang tuanya. Begitu juga Sunan Bonang. Lalu menantunya yang juga mengikuti jejaknya adalah Sunan Giri yang sangat tegas di dalam masalah Islam, kemurnian Islam. Bahkan Pak sangat fasih di dalam bahasa Arab. Ini menunjukkan bahwa Sunan Giri, Sunan Bonang belajarnya di Mekah. Karena kalau kita melihat rujukan kitabnya Sunan Bonang itu hebat. Ada Raudhatut Thalibin, ada juga kitab-kitab At-Tamhid yang lainnya. Bahkan Sunan Giri disinyalir oleh sebagian ahli sejarah pernah belajar kitab Al-Ahkamus Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi, sehingga beliau ahli tata negara yang mengeset bagaimana berdirinya Kesultanan Demak. Itu Sunan Giri. Sampai Tom Perez, ahli sejarah dari Portugis yang dulunya apoteker, mengikuti lawatan perang salib ke Indonesia. Dia mengatakan bahwa Sunan Giri ini ibarat Paulusnya orang Kristen yang Katolik yang ada di Portugis. Karena Portugis itu membawa Kristen Katolik, Belanda itu membawa Kristen Protestan, Pak, ya, gitu seperti itu. Nah, selanjutnya menantunya lain adalah Sunan Kalijogo. Yang inilah yang akhirnya menyimpangkan misi Sunan Kalijogo. Ini Sunan-Sunan atau wali-wali awal yang baik. Pak, terjadilah distorsi. Kenapa? Karena sejak jatuhnya Demak Bintoro, yang awalnya kejayaan pada waktu Raden Patah, terus kemudian dilanjutkan oleh anaknya Pati Unus, lalu dilanjutkan Trenggono masih mengalami kejayaan. Bahkan termasuk tiga orang yang ditakuti oleh Albuquerque, yaitu panglima besar Portugis adalah tiga. Patih Qaidir, yaitu Abdul Qadir, yang dulu pernah memimpin pemberontakan di Malaka, yang akhirnya menjadi pedagang kaya raya di Cirebon. Yang kedua adalah Raden Patah, dan yang ketiganya adalah Patih Unus, atau dia mengatakan Patih Anus.
ya, tidak lain adalah Yunus. Ikhwan, masya Allah, sayang. Pada periode berikutnya, penggantinya Trenggono tidak setia kepada komitmen untuk mendirikan negara Islam Demak Bintoro. Akhirnya terjadi konflik. Ya, pertama Sunan Suronyoto dibunuh oleh Prawoto. Prawoto dibunuh oleh Aryo Penangsang. Aryo Penangsang akhirnya dibunuh bersama-sama oleh Joko Tingkir dan Ki Pamanahan dan Ratu ini apa namanya Ki Curumartani yang tidak lain adalah Kingrang sama Kaliamat. Akhirnya dengan salian habislah tamat riwayat Demak Bintoro, muncullah pemerintahan Pajang dengan raja pertamanya adalah Joko Tingkir. Tidak main-main hadirin sekalian, Joko Tingkir memproklamirkan agama resmi kerajaan adalah Manunggaling Kawula Gusti. Kenapa? Tidak aneh. Karena ini Joko Tingkir ini adalah anaknya Ki Kebu Kenongo. Kebu Kenongo ini adalah muridnya Siti Jenar. Dan Siti Jenar adalah pecentus Wahdatul Wujud atau Manunggaling Kawula Gusti di Jawa. Akhirnya dari sejak itulah terjadi distorsi pergeseran misi dakwah yang sangat frontal dari ahli sunnah salafi menjadi kejawen sinkritisme. Dilanjutkan lagi Mataram Islam sampai 355 tahun terus melanggengkan ajaran ini. Bahkan hadirin sekalian, raja-raja Mataram tidak ada satupun yang mau menamakan dengan nama Arab. Dan akhir-akhirnya pun tidak mau sholat Jumat seperti Amangkurat I. Bahkan melakukan pembantaian sadis kepada ulama-ulama dan keluarganya ahli sunnah wal jamaah. Inilah seputar masalah kaitannya dengan perjalanan dakwah Wali Songo. Dan saya akan nyatakan terakhir. Dakwah Wali Songo itu adalah dakwah ahli sunnah dengan manhaj salafus soleh. Antum kalau tidak percaya, buka Kerupak Ferrara. Kerupak Ferrara ini, kerupak itu bahasa Italianya lontar bahasa Jawanya. Ditemukan di Italia. Dan ketika itu sudah cukup usang. Lontar itu kira-kira bentuknya seperti ini, Pak. Di dalam kitabnya. Ternyata setelah diteliti oleh sarjana barat, tidak lain adalah Belanda, ahli bahasa Sanskerta, tidak lain adalah Profesor Dr. Drewes. Kitab tersebut adalah menyebutkan adanya 8 wali. Sunan Bonang, Sunan Kalijogo dan yang lainnya. Ini di sini ada. Antum lihat di halaman 328. Jadi kitab yang terbuat dari daun lontar atau rontal ini berisikan

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Khotiliman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Rojak Kendari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan sholat subuh untuk warga kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
3: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
6: Jalannya sama.
7: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
5: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Banyak orang Islam yang meninggalkan sholat. Apa hukumnya dosa besar atau dia kafir? Hukumnya dosa besar yang paling besar. Meninggalkan sholat, hukumnya dosa besar yang paling besar. Betul, Nabi menyebutkan dengan kalimat kafir dalam hadisnya. Tapi dalam artian kufrun duna kufrin. Nabi bersabda SAW, inna bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki tarkus sholat. Antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan meninggalkan sholat. Artinya kalau dia meninggalkan sholat, maka dia masuk di ambang pintu kekafiran. Hadis ini sahih, riwayat Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Jadi orang yang meninggalkan sholat, hukumannya berat. Dosa besar yang paling besar. Makanya dulu, para ulama memberikan hukuman yang berat kepada orang yang tidak sholat. Di antaranya, kalau menurut mazhab syafi'i, orang yang tidak sholat dihukum bunuh. Dalam mazhab yang lain dipenjara, mazhab yang lain didera, dipecut ya, oleh ulil amri sampai dia tobat. Jadi nggak ada yang ringan hukumannya. Cuma di kita nggak terlaksana hukum Islam. Banyak yang nggak sholat. Makanya harus terus diingatkan sholat. Bapak Nabi SAW bersabda, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat. Ketahuilah sebaik-baik amal kalian adalah salat. Ini harus tegakkan nih untuk kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, pembantu, supir harus salat. Kalau kita punya pegawai harus salat. Jangan terima pegawai yang tidak salat. Dan kalau kita memberikan zakat, berikan zakat kepada orang fakir miskin yang salat, yang tidak salat tidak boleh. Itu penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.
1: Azkarus Sabah, Azkarus Sabah, Azkarus Sabah, Azkarus Sabah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: gitu.
1: Berikutnya Ustaz, ini penanya kayaknya sering minta ditraktir, misalnya bukan yang traktir. Ini Ustaz, bagaimana kalau kita ditraktir makan-makan oleh teman yang bekerja di bank konvensional? Bagaimana dengan kehalalan makanan yang kita makan?
0: Darurat kan ditraktir, kalau nggak darurat. Jadi emang ada khilaf tentang. Ya, jadi ada khilaf tentang. Jadi begini, ada orang punya penghasilan murni haram, ada orang punya penghasilan campur. Misalnya dia kerja di riba dan dia juga punya toko, ya. Toko hasil halal, ya. Dia jualan, dia punya minimarket, tapi dia juga kerja di riba misalnya. Nah, orang seperti ini namanya hasil kerjanya campur baur. Nah, model kedua yang dia tidak punya pekerjaan kecuali riba, entah rentenir, entah apa, pokoknya murni hasil haram, atau dia tidak punya pekerjaan kecuali judi misalnya, kita tahu. Nah, jika yang pertama yang punya hasil gabung, ada yang haram, ada yang halal, kemudian dia traktir kita, maka pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat, maka tidak mengapa. Kecuali dia bilang, ini hasil ribaku ya, maka tidak boleh. Tapi kalau dia tidak bilang dan kita tahu dia kerjanya campur, kita boleh, tidak ada masalah. Ini pendapat yang lebih kuat ya. Kemudian model yang kedua, yang dia punya hasil tidak ada kecuali cuma yang haram ya, maka ini juga ada khilaf di kalangan para ulama. Namun saya merajihkan kalau kita tahu 100% hasil dia dari hasil yang haram saja, maka tidak boleh kita terima traktirannya. Tidak boleh kita terima traktirannya ya. Jadi ada seorang ya, seorang ustadz ditraktir oleh pegawai, yang pegawai ini terkadang ya begitulah, akhirnya waktu bayar ustadznya bayar sendiri. Ustadznya bayar sendiri, ini pegawai gelisah. Kenapa ustadz? Ya karena ini pekerjaannya bukan pekerjaan haram, tetapi sering menerima hal-hal yang haram ya. Padahal ini orang juga sudah ngaji, tapi ustadznya karena dia waro, ya udah saya bayar sendiri aja katanya. Nah apa deh, tapi yang terakhir ini gelisah ya. Ya itu hak ustadz ya, gimana caranya menghadapi dengan baik. Tapi maksud saya hukumnya, kalau kita bicara hukum, selama orang itu masih campur kerjaannya, ada hasil dari yang haram dan yang halal, maka boleh. Ya, adapun kalau hasilnya murni haram, kita tahu tidak ada pekerjaan, maka sebaiknya kita menghindar ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرج

0: Menabung di bank, fatwa dari para ulama, statusnya adalah akad utang. Baik tabungan biasa, wadiah, apalagi deposito. Semuanya statusnya adalah akad utang. Karena statusnya akad utang, maka terlarang bagi kita untuk menerima manfaat apapun dari bank. Baik bentuknya diskon, cashback, bunga, hadiah, mukna, mushaf, mercan, gantungan kunci atau apa. Semuanya tidak boleh kita terima. Karena hakikat dari menabung adalah memberi utang. Sehingga saat Anda menabung di bank, maka Anda memberikan utang kepada bank. Dan bagian dari regulasi dalam perbankan, dana yang ditabung oleh nasabah statusnya menjadi properti bank. Karena dia menjadi propertinya bank, maka bank berhak untuk memanfaatkan dana itu tanpa harus minta izin kepada nasabah. Nah, selanjutnya, karena statusnya utang, maka jika Anda mendapatkan manfaat apapun, hukumnya tidak boleh. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Kalau sudah terlanjur, silakan kasihkan ke fakir miskin atau ke lembaga dakwah. Intinya itu adalah dana riba atau harta riba yang tidak boleh untuk dimiliki oleh pemilik tabungan.
1: Ya, jadi pertanyaan secara ringkas, apa hukum demonstrasi dalam Al-Islam? Ada buku yang sangat bagus sekali yang ditulis oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari yang berkaitan dengan demonstrasi. Di situ disampaikan juga fatwa para ulama Al-Sunnah yang meninggal dunia atau yang masih hidup, yang intinya bahwasanya sejarah telah bercerita bahwasanya demonstrasi bukan ajaran Islam. Demonstrasi asal muasalnya dari orang-orang kafir Yunani ataupun Romawi. Ya, Islam tidak pernah mengajarkan demonstrasi. Disampaikan oleh para ulama, diantara Syekh Al-Bin Al-Bas, Syekh Al-Bani rahimahullah, dan juga Syekh Muhammad bin Said Thaimin, bahwasanya demonstrasi itu asal dari orang kafir, tasabbuh dengan orang kafir, taklid dengan orang kafir, rasul, para sahabat, para tabi'in. Bahkan disampaikan Imam Ahmad ketika dipenjara oleh penguasa yang dolim, gara-gara beliau mempertahankan akidah yang benar, Al-Quran adalah kalam Allah, tidak pernah beliau menggerakkan murid-murid beliau untuk demonstrasi. Itu bukan ajaran Al-Islam. Kalaupun ada dalam sejarah Islam yang pertama kali tadi kita sampaikan, pertama kali mengadakan demonstrasi adalah Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang mendemo Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Maka sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Sa'imin dalam fatwa beliau, la nu'ayyid al-mudaharat alal itlaq. Kami tidak mendukung sama sekali demonstrasi secara mutlak. Kapanpun, dimanapun, apapun alasannya, itu adalah perbuatan yang sesat, perbuatan yang tasyabbuh dengan orang-orang al-kufar. Alhamdulillah, saya kemarin sempat menerjemahkan fatwa ulama tersebut, dan insya Allah akan di share di Facebook atau Telegram insya Allah.
2: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM, Roja Kendari. Menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala mabad. Para pendengar kumullah, di pagi hari ini kita banyak bersyukur kepada Allah jalla fi ula. Allahumma inna nas'aluka khairu ma fi hadzal yaum wa khairu ma ba'dahu wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Dan juga kita berdoa kepada Allah semoga Allah berikan kepada kita kebaikan di hari ini dan hari berikutnya dan menjauhkan kita semuanya dari keburukan di hari ini dan hari berikutnya. Kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dari pembahasan tentang petunjuk di atas tauhid dan sunnah bersama dengan guru kita Ustaz Abdullah bin Taslim hafizahullah, kajian rekaman beliau di Bekasi. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum.
4: Wat fid din hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di masjid yang mulia ini, Masjid Miftahu Khairil Ummah, ya, dalam kebaikan besar untuk menuntut ilmu setelah kita melewati dan merasakan keberkahan, keindahan, limpahan rahmat Allah di bulan Ramadan dengan Subhanahu wa ta'ala yang paling utama, yaitu beribadah kepadanya semata-mata dan tidak menyekutukannya, kemudian senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpaling dari petunjuk selainnya. Jadi meniti jalan kebenaran di atas tauhid dan sunnah yang lurus, ya, inilah dakwah yang selalu ditegakkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, ditegakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Secara umum, dakwah mengajak manusia ke jalan Allah, yakni mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepadanya semata-mata, ini adalah kedudukan yang sangat mulia dalam agama. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya? Artinya tidak ada yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang mengajak manusia ke jalan Allah, mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah semata-mata, dan dia mengamalkan amalan soleh pada dirinya sendiri, serta dia mengatakan, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang selalu berserah diri kepada Allah. Ini adalah gambaran hamba Allah yang terbaik. Makanya Allah memilih para nabi dan para rasul untuk menepati kedudukan ini, yang paling terkemuka dalam mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ke jalan tauhid dan jalan sunnah. Dibawakan di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, pernyataan dari Imam Al-Hasan Al-Basri, imam besar dari kalangan tabi'in yang mulia, Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, "Hadza habibullah, hadza waliyullah, hadza safwatullah, hadza khiratullah." Orang inilah kekasih Allah yang sesungguhnya. Orang inilah orang yang terdekat dengan Allah. Orang inilah orang yang terpilih oleh Allah. Orang inilah orang yang paling mulia di sisi Allah. Jadi keutamaan yang besar ini mestinya kita berpikir untuk ikut ambil bagian di dalamnya. Siapa yang tidak ingin menjadi kekasih Allah? Siapa yang tidak ingin menjadi orang-orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala? Makanya pastinya kita semua, ya, ketika alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita untuk menerima dakwah tauhid, dakwah sunnah, jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum, jalan jamaah yang sesungguhnya, pastinya tujuan kita adalah untuk dunia akhirat, iya kan? Kita kan semua dengar hadis-hadis yang menjelaskan tentang golongan yang selamat ketika umat berpecah menjadi 73 golongan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ancaman kulluha finnar illa wahidah wa hiyal jamaah, semuanya diancam dalam neraka, masuk neraka kecuali satu, yaitu al jamaah. Yang kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al yauma wa ashabi, yaitu mereka adalah orang-orang yang mengikuti petunjukku dan petunjuk para sahabatku radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini yang menjadikan kita semangat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin selamat, kita ingin dimuliakan pada hari kiamat nanti. Kita ingin termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura." Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan, menjaga mereka dari keburukan azab pada hari kiamat, dan Allah anugerahkan kepada diri mereka nadrah, kecerahan di wajahnya, wa surura, dan kegembiraan di hati mereka. Kecerahan, kecerahan di wajah menunjukkan kegembiraan mereka, berseri-seri wajah mereka. Ini diantara sebab utamanya adalah karena mereka sewaktu di dunia semangat belajar tauhid dan belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Antum pernah dengar hadis yang mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, ya, baik itu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kemudian sahabat yang lainnya Zaid ibn Thabit, Abu Hurairah, dan yang lainnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, tentang keutamaan orang yang belajar hadis, memahami dan menyampaikannya. Apa doa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang melakukan ini? Beliau berkata, "Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha fa'addaha kama sami'aha." Semoga Allah menjadikan nadroh, cerah, berseri-seri, indah wajah orang yang mendengarkan ucapanku. Ini mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan Al-Qur'an dan sunnah dibahas dalam kajian. Kemudian dia berusaha memahaminya, menghafalkannya, dan menyampaikannya kepada yang lain sebagaimana dia dengarkan. Didoakan apa di sini? Nadroh. Nadroh itu kecerahan pada wajah. Yang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ini kecerahan di wajah ini

adalah gambaran kebenaran iman yang dirasakan di hati. Ketika orang itu merasakan manis iman di hatinya, terpancar di wajahnya. Makanya tadi penghuni surga disebutkan demikian. Ya, fawaqahumullahu, maka Allah menjaga mereka dari keburukan azab pada hari kiamat. Syarra dzalikal yaumi walaqahum, dan Allah anugerahkan kepada mereka nadhrah, kecerahan dan kegembiraan di hatinya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mutaffifin, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu akan kenali di wajah mereka ada nadhrah, kecerahan dari nikmat yang mereka rasakan di hatinya. Sehingga Imam Sufyan Ibn Uyayna rahimahullah ta'ala, imam besar dari kalangan tabi'ut tabi'in yang mulia, ya, imam ahlul hadis yang terkenal dari kalangan penduduk Mekah, Imam Ibn Uyayna al-Makki, al-Hilali al-Makki rahimahullah ta'ala berkata, ma min rajulin yatlubul hadith wa illa wa fi wajihi nadrah. Tidak ada seorang pun yang selalu menuntut ilmu sunnah, ya, belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali di wajahnya akan terlihat kecerahan. Dan ini ternyata kecerahan yang dirasakan di dunia dan di akhirat nanti. Jadi inilah tujuan kita, kenapa kita belajar tauhid dan belajar sunnah di dunia, kenapa kita mengikuti kajian yang selalu menukil penjelasan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Karena kita mengharapkan kemuliaan seperti ini. Ketika sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Ali Imran, yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, fa amma alladhina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhukul 'adzaba bima kuntum takfurun wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Pada hari kiamat nanti ada wajah yang putih berseri-seri cerah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua mendapatkan kenikmatan ini pada hari kiamat nanti dengan rahmat dan karunia-Nya, amin. Dan juga ada wajah yang hitam, legam, hitam muram. Adapun orang-orang yang wajahnya hitam muram, hitam legam ini, na'udzubillahi min dzalik, dikatakan kepada mereka, apakah kalian kufur setelah kalian beriman? Maka rasakanlah adab Allah subhanahu wa ta'ala karena kekufuran kalian. Dan adapun terhadap orang-orang yang wajah mereka putih berseri-seri cerah, ya, maka mereka akan dimasukkan ke dalam rahmat Allah, ke dalam surganya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Antum tahu, antum buka di dalam tafsir Ibnu Katsir, juga dinukil riwayat ini oleh Imam Syekh Muadz bin Abdul Wahhab di dalam kitab Fadlul Islam, keutamaan Islam. Ketika menafsirkan ayat ini, sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jama'ati wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah wal furqah. Yang akan putih berseri wajahnya pada hari kiamat nanti adalah ahlu sunnah wal jama'ah. Sedangkan yang hitam legam wajahnya adalah ahlul bid'ah wal furqah, orang-orang yang mengikuti bid'ah dan selalu membuat perpecahan di umat ini, na'udzubillahi min dzalik. Jadi ada jaminan kenapa kita semangat belajar sunnah. Jelas orang yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutannya pasti terwujud dalam bentuk apa? Semangat belajar tauhid, semangat belajar petunjuk beliau dalam ibadah, apalagi bahkan dalam kehidupan beliau sehari-hari. Mereka dikatakan sebagai ahlu sunnah. Antum tahu, ahli adalah orang yang mengkhususkan diri mempelajari hal tersebut. Ya, makanya ketika dikatakan ahlul Quran,
Jelas maksud juga di dalamnya adalah ahlus sunnah. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, hamba-hamba Allah yang terbaik, kata Rasulullah SAW, ahlul Qur'ani, ahlullahi wa khasatuhu. Ahli Al-Quran itu adalah ahlullah, orang yang terdekat dengan Allah dan istimewa di sisinya. Kata para ulama, ahlul Al-Quran yang sebenarnya adalah ahlus sunnah. Karena bagaimana kita memahami Al-Quran kalau bukan dengan penjelasan sunnah Rasulullah SAW? Bagaimana kita memahami makna Al-Quran yang benar kalau bukan dengan nukilan dari penjelasan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in? Inilah kemuliaan besar. Ya, makanya pada hari kiamat nanti manusia akan dipanggil menghadap Allah sesuai dengan siapa yang mereka ikuti dan jadikan imam ketika di dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim." Pada hari kiamat nanti kami akan memanggil setiap manusia dengan imam mereka sewaktu di dunia. Siapa yang mereka jadikan imam? Di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, "Hadhil ayatu akbaru syarafin li ashabil hadis." Fa inna imamahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang mulia ini merupakan sebesar-besar kemuliaan bagi orang yang selalu belajar hadis, belajar sunnah, karena imam yang akan memimpin mereka ketika menghadap Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan imam yang mereka jadikan di dunia. Olehnya ada salah seorang ulama yang gemar belajar hadis, selalu menghadiri pengajian-pengajian sunnah, mencatat ilmu sunnah, kemudian menyebarkannya. Ketika ditanya oleh salah seorang, kenapa dia semangat sekali belajar sunnah? Ya, orang ini bertanya kepadanya, ma asyadda hirsaka alal hadis, alangkah besarnya semangatmu, saya melihat sangat besar kesungguhanmu belajar hadis. Apa alasannya? Maka ulama ini mengatakan, afala uhibbu an akuna fi qitari ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Apakah aku tidak ingin? Apakah aku tidak suka pada hari kiamat nanti aku termasuk ke dalam iring-iringan rombongan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala? Yakni tidak ada cara untuk kita bisa meraih kemuliaan ini, mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, selain setelah memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bersabar belajar agama ini, bersabar belajar dan menegakkan tauhid, bersabar untuk selalu mempelajari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mempraktikkannya, menyebarkannya kepada manusia. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Ketika kita membahas tentang jalan kebenaran, meniti jalan kebenaran, kita semua pastinya sepakat jalan kebenaran itu adalah jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam petunjuk agamanya. Jalan satu-satunya yang merupakan as-siratul mustaqim, jalan yang lurus yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama ini. Jalan inilah yang dimaksud di dalam beberapa ayat Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jalannya, seperti misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yusuf ayat 108, ketika Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan kepada umatnya, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada umatmu, inilah jalanku. Dan ingat,
disebut jalannya selalu satu, satu-satunya jalanku. Karena jalan yang benar itu hanya satu, tidak berbilang. Qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Rasulullah kepada semua manusia, inilah jalanku. Ad'u ilallahi, aku mengajak manusia kepada Allah. Ingat, bukan mengajak kepada kelompok, bukan mengajak kepada fanatik buta, bukan mengajak kepada pribadi, pengagungan pribadi. Makanya orang yang berdakwah di jalan Allah bukanlah orang yang mengharapkan asal bisa mengumpulkan banyak orang. Ini bukan mengajak ke jalan Allah. Ya, meskipun ketika banyak orang yang menerima dakwah kita bersyukur, tapi menerima karena kebenaran, karena dalil yang disampaikan, karena benar-benar ajakannya ke jalan Allah. Jadi inilah jalanku, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Ya, ini mengajak kepada tauhid, mengajak manusia untuk berAllah semata-mata. Ala basiratin ana wa manittaba'ani, di atas basirah, di atas ilmu yang mendalam, di atas ilmu yang sampai pada tingkatan yakin. Basirah artinya ala ilmin wa yakinin wa tahakkuk, di atas ilmu, di atas keyakinan, di atas kepastian. Dan tidak ada yang pasti kecuali dalil dari Al-Quran dan sunnah yang sahih. Jadi jalan sunnah Rasulullah SAW berdakwah di atas ilmu yang benar. Setiap kajian yang disampaikan ada nukilan dari ayat-ayat Al-Quran, ada hadith-hadith sahih yang disampaikan, ada penjelasan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan penjelasan dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Ini namanya jalan dakwah para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga jalan dakwah ini benar-benar di atas ilmu. Meskipun mungkin sebagian orang ada yang tidak suka. Banyak orang saat ini yang ketika menginginkan dakwah itu disampaikan dengan banyak cerita, banyak bercanda, banyak membuat contoh-contoh yang tidak ada dasarnya. Ini bukan ilmu di atas basirah. Ya, jadi di atas ilmu dan keyakinan, di atas kepastian dalil. Ya, barakallahu fikum, mohon jemaah yang di belakang agak maju saja supaya yang datangnya terlambat bisa dapat tempat. Tidak mengapa, di sini nggak apa-apa karena ini apa, kameranya cukup tinggi nih. Tidak mengapa di depan meja ini juga. Barakallahu fikum. Demikian pula yang akhwat ya, tolong di penuhi saf depan dulu supaya yang belakangan datangnya bisa dapat tempat. Ala basiratin ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ahlul ittiba' yang sesungguhnya adalah mengikuti jalan ini. Ya. Jadi di sini jamaah sekalian hafizakumullah, selalu kita ingatkan, dakwah yang benar kalau kita ingin selamat itu bukan diukur dari jumlah yang banyak. Bukan diukur dari sekedar antum dengarkan satu penjelasan, enak didengar. Enaknya dari segi mana? Orang itu senang mendengarkan sesuatu enak kalau orangnya pandai mengolah kata-kata, pandai berretorika. Padahal ini belum tentu kebenaran. Antum tahu ada hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW pernah bersabda, inna minal bayani la sihran. Sesungguhnya di antara al-bayan, kepandaian berkata-kata itu ada sihirnya. Orang kalau bicaranya enak itu ada sihirnya. Jadi biar dia menyampaikan kebatilan, kesalahan, karena dibungkus dengan kata-kata yang indah, banyak orang terpengaruh. Dan ini terbukti, iya kan? Terbukti. Jadi belum tentu sesuatu yang enak didengar menurut pandangan kita itu benar. Ya. Di kalangan para ulama salaf dulu mereka membedakan antara menyampaikan ilmu dengan sekedar kepandaian berceramah.
Ada riwayat yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dinyatakan

sahih oleh Syalal Albani rahimahullah ta'ala. Ucapan sahabat yang mulia ini ketika dia berkata di depan murid-muridnya di zaman tabi'in. Apa kata beliau? Innakum fi zamanin kathirun fihi ulama'uhu wa qalilun khutaba'uhu. Wasayati zamanun kathirun fihi khutaba'uhu wa qalilun ulama'uhu. Ini dinyatakan sahih di dalam kitab silsilah al-hadis sahih oleh Syalal Albani rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, kalian saat ini berada di masa, di zaman yang saat ini banyak orang yang berilmu, masih banyak para sahabat yang hidup, para tabi'in yang mulia, banyak yang berilmu tapi sedikit yang pandai berkhutbah, berceramah. Bayangkan, ilmunya banyak tapi mereka tidak mau sembarang menyampaikan. Mereka menjaga lisannya. Banyak ilmunya tapi sedikit yang pandai menyampaikan dengan baik. Karena apa? Di zaman dahulu ketika menyampaikan ilmu mereka langsung menukil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebutkan rawi-rawinya. Kemudian qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikan hadisnya. Tidak terlalu banyak perkataan dari mereka sendiri. Ini zaman dahulu. Kata beliau, wasayati zamanun, dan akan muncul nanti di akhir zaman yang ketika itu sedikit orang yang berilmu tapi banyak yang pandai berkhutbah. Jadi bukan merupakan ukuran kepandaian berbicara itu berarti orang pandai menyampaikan ilmu. Tidak. Bisa jadi itu hanya permainan kata-kata yang tadi bisa menyihir, mempengaruhi banyak orang, padahal yang disampaikannya belum tentu kebenaran. Naudzubillahi min dzalik. Jadi ini termasuk jalan dakwah, termasuk cara kita memahami dan mengenali kebenaran. Ya, inilah dakwah di atas basirah yang sesungguhnya. Kemudian di ayat tadi, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan aku tidaklah termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Berarti jalan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah selalu menegakkan tauhid, mensucikan Allah dari segala bentuk kesyirikan, kekufuran, dari hal-hal yang tidak pantas dinisbatkan kepada kemahaagungan dan kemahatinggiannya. Ya, walillahil matsalul a'la, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Dan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Makanya ini yang menjadi perhatian kita semua, bahwa dakwah tauhid, kajian tauhid inilah yang paling wajib untuk selalu ditegakkan. Meskipun orang-orang tidak menyukainya. Hanya orang-orang yang akan Allah kehendaki kebaikan yang dibuka hatinya untuk menerima tauhid. Dan kita harus bersabar mempertahankan dakwah ini. Ya. Ini jalan dakwah para nabi dan para rasul yang kita ketahui, bahkan ini merupakan jalan dakwah sejak Nabi Allah Subhanahu wa taala yang pertama, Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Ketika dia berdakwah di depan umatnya, disebutkan dalam surat Nuh, ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Beribadahlah wahai kaumku kalian kepada Allah semata-mata, bertakwa kepadanya dan taat kepadaku. Jadi sih ada dakwah tauhid dan dakwah sunnah, taat kepada Rasul, mengikuti jalan mereka alaihi salatu wassalam. Tidak mungkin orang bisa menegakkan tauhid dan bertakwa kepada Allah kalau tidak mentaati petunjuk para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Ya, selain Allah. Ini tagut, sembahan-sembahan selain Allah. Berturut-turut Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an ucapan para nabi dan para rasul sama. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah semata-mata. Esakanlah Allah dalam beribadah, tauhidkanlah. Hanya beribadah kepadanya semata-mata. Malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian sembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala satu-satunya.

tidak dalam masalah tauhid, seperti penjelasan para ulama kita, ya, Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah taala dalam kitab Kasyuf Syubhat menegaskan, pelaku-pelaku kesyirikan di zaman jahiliyah dibandingkan pelaku-pelaku kesyirikan di zaman sekarang, itu lebih parah kesyirikan di zaman sekarang. Di zaman jahiliyah dulu diantaranya, kalau mereka itu meminta pertolongan kepada berhala-berhala yang disembah selain Allah, itu mereka minta atau berbuat syirik dalam keadaan lapang. Ya. Ketika mereka dalam keadaan sempit dan susah di tengah lautan, mereka terombang-ambing ombak gelap dan seterusnya, mereka takut. Mereka hanya minta kepada Allah diselamatkan. Falamma najahum ilal barri fa idahum yusyrikun. Kalau mereka diselamatkan sudah sampai di daratan kembali, mereka berbuat syirik lagi. Orang-orang sekarang tidak. Susah dan senang tetap berbuat syirik kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Dalam keadaan terdesak pun mereka melakukan perbuatan syirik. Meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang-orang di zaman dahulu yang mereka jadikan sekutu-sekutu selain Allah. Jelas ini tetap buruk. Ya, ini perbandingan dua yang buruk. Cuma satu lebih parah dibandingkan yang lain. Ketika mereka melakukan perbuatan syirik, itu yang dijadikan berhala-berhala itu para malaikat, orang-orang yang soleh, wali-wali Allah, atau para nabi dan para rasul. Paling tidak berhala yang dibuat dari batu atau kayu, sesuatu yang merupakan benda mati. Tapi orang di zaman sekarang, sampai orang yang mereka saksikan sendiri berbuat keburukan, berbuat dosa besar, ya, itu mereka jadikan sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan perbuatan dosa mereka itu dianggap sebagai bentuk mereka itu adalah orang yang soleh yang tidak kena beban syariat. Yani ada yang berzina, ada yang minum khamr, dikatakan itu minuman yang Allah berikan dari surga dan seterusnya. Yani lebih parah di zaman sekarang. Berarti kewajiban menegakkan dakwah tauhid di zaman sekarang harusnya lebih kuat lagi ditegakkan. Ya. Apalagi di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang keadaan mayoritas manusia. Dan bagaimana butuhnya kebanyakan manusia untuk perbaikan tauhid, keimanan dan akidahnya. Di surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka benar-benar beriman kepada Allah kecuali mereka masih dalam keadaan melakukan perbuatan syirik. Perbuatan syirik ini godaannya tidak main-main. Dalam kehidupan kita sehari-hari, terhadap harta kita bisa terjadi kesyirikan. Antum masih ingat ucapannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika berdoa kepada Allah? Ya, yang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ini adalah siapa? Bapaknya para nabi, bapaknya ahli tauhid, yang ucapannya disebutkan di dalam Al-Quran dan dijadikan sebagai simbol tauhid, simbol makna kalimat La ilaha illallah. Bersamaan itu dengan itu beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna kathira minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala ini menyesatkan banyak manusia. Kalau Nabi Ibrahim mengatakan seperti ini, siapa yang merasa aman dari kemungkinan menyembah berhala? Sebelumnya dia berlindung kepada Allah untuk dirinya dan anak-anak keturunannya. Padahal anak-anak keturunannya para nabi dan para rasul. Ya, kita tahu anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam siapa? Nabi Ishak. Yang kemudian menjadi nabi-nabi Bani Israel dari situ. Termasuk Nabi Ismail yang kemudian di akhirnya adalah nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Ishak, Nabi Yaakub, Nabi Yusuf. Seterusnya nanti Nabi Musa alaihi salatu wassalam, termasuk Nabi Yusha ibn Nun, Nabi Isa dan seterusnya alaihi salatu wassalam.
Beliau

berdoa seperti ini, tidak meremehkan tauhid, bahkan menunjukkan rasa takut. Karena sesuatu itu, kalau kita merasa penting, kita mengagungkan dan memuliakan sesuatu, pasti kita akan takut kehilangannya. Ya, tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perkara yang paling besar, sebab utama keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, syarat diterimanya amal, bahkan syarat agar kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan diridhoinya pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, bagaimana? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya pada hari kiamat nanti, maka hendaknya dia mengamalkan amalan soleh. Ini amal yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik, dan janganlah dia menyekutukan Allah. Janganlah dia berbuat syirik, menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya dengan sesuatu apapun. Ini syaratnya orang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah meridhoinya. Bagaimana mungkin kemudian kita katakan ini adalah perkara yang untuk zaman sekarang tidak perlu kita terlalu tekankan, karena orang akan lari dari dakwah. Justru ini dakwah yang benar-benar merupakan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya, apalagi kita tahu ini adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar. Ketika Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Hakullahi alal abid ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hamba-hambanya adalah agar mereka beribadah kepadanya semata-mata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Dan hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agar Allah tidak mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi jamaah sekalian hafidhakumullah, dakwah tauhid inilah satu-satunya dakwah yang mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Satu-satunya dakwah yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah yang akan meraih kemenangan. Karena inilah yang dicontohkan oleh para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam, yang dipraktekan oleh nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menasihati para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain sebelum mereka berdakwah. Atau ingat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal atau Hudzaifah ibn Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke negeri Yaman. Ketika beliau menasihati sahabat yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa fi riwayatin ila an yuwahhidullah." Sesungguhnya kamu akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlil kitab. Maka jadikanlah yang pertama kali kamu serukan kepada mereka adalah agar mereka bersyahadat. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dalam riwayat lain. Jadikanlah seruan dakwah yang kamu sampaikan kepada mereka pertama kali agar mereka mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah. Jadi tidak akan mungkin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dakwah yang tidak menitik beratkan perhatian terhadap tauhid, kemudian memurnikan
tauhid, setelah itu memurnikan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak akan mungkin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba ketika kita melihat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertolongan dan kemenangan bagi hamba-hambanya. Tentu yang akan mendapatkannya kita yakin adalah orang yang menegakkan agama ini dengan sebenarnya, yaitu menegakkan tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya, di surat An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum mim ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Allah Subhanahu wa taala berjanji, menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal soleh. Iman jelas intinya adalah tauhid, dan amalan soleh adalah amalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah janjikan kepada mereka ini? Ada tiga disebutkan di ayat ini. Pertama, Allah akan jadikan mereka sebagai penguasa di muka bumi, sebagaimana orang-orang sebelum mereka telah menjadi penguasa. Masya Allah. Kekuasaan di muka bumi itu mengikuti iman dan amal soleh yang kita lakukan, mengikuti ilmu dan amal yang kita tegakkan. Makanya kita praktekkan dakwah yang benar, ini akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai khalifah, penguasa di muka bumi. Yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum, dan sungguh-sungguh Allah akan mengokohkan agama ini yang telah Allah ridhoi bagi mereka. Agama ini akan kuat, semakin kuat di muka bumi ini, dan Allah akan gantikan rasa takut mereka dengan keamanan. Tidak perlu khawatir. Kalau kita saat ini merasa diri kita lemah, dakwah kita ditentang, berarti kita masih kurang menegakkan tauhid, sehingga kita masih takut. Tapi kalau kita berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, selalu mengajak kembali kepada Allah, hanya takut, berharap, bersandar kepada Allah, hanya mencintai Allah, tauhid kita semakin kuat, agama ini akan semakin kuat, keamanan itu akan tercipta, ketakutan akan hilang, dan sungguh-sungguh kami akan gantikan rasa takut mereka dengan keamanan. Selanjutnya apa Allah berfirman? Ya'budunani la yushrikuna bi syai'ah. Mereka adalah orang-orang yang selalu beribadah kepadaku semata-mata dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ini syarat pertolongan dari Allah. Jadi kita dimenangkan, dikuatkan, kan bukan dengan jumlah yang banyak. Ketika hati kita lemah karena tidak kuatnya keimanan, lemahnya tauhid, kan bisa saya tahu, ada disebutkan di dalam hadis sahih, dalam riwayat Imam Abu Daud dalam sunannya, juga dalam musnad Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, tentang keadaan umat di akhir zaman. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir kalian itu akan dikerumuni oleh umat-umat atau musuh-musuhmu sebagaimana orang-orang yang mengerumuni hidangan makanan, nampan yang berisi hidangan makanan. Ketika itu salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal min killatin nahnu yawma idzin? Wahai Rasulullah, apakah karena kami ketika itu jumlahnya sedikit? Kata Nabi SAW, la. Bal antum yawma idzin kathir. Bahkan ketika itu jumlah kalian banyak. Jadi jumlah tidak ada artinya.
ya. Bal antum yauma idzin katsir. Bahkan ketika itu jumlah kalian banyak. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum wala yakdzifanna fi qulubikumul wahan. Sungguh ketika itu Allah akan mencabut rasa takut yang ada di hati musuh-musuhmu terhadapmu. Tadinya mereka takut, dicabut ketakutan itu. Dan sungguh Allah akan memasukkan ke dalam hatimu al-wahan, penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan takut akan kematian. Ketika penyakit hati seperti ini sudah menguasai hati, jumlah yang banyak, persenjataan yang kuat tidak akan ada artinya. Karena tidak turun pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi aslinya tauhid itu menguatkan kaum muslimin dan menjadikan lemah musuh-musuh mereka. Coba antum perhatikan di dalam Al-Quran, di surat Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan tentang keburukan perbuatan syirik. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kami akan masukkan ke dalam hati orang-orang kafir itu rasa takut kepada orang-orang yang beriman. Orang yang takut kepada Allah itu menjadikan orang lain semua takut kepadanya, segan kepadanya. Asal benar tauhid di hatinya. Jadi kami akan masukkan ke dalam hati orang-orang kafir itu rasa gentar, rasa takut. Karena mereka melakukan perbuatan syirik yang Allah tidak turunkan argumentasi atau dalil tentangnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim tentang lima keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang sebelumnya. U'titu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Diberikan kepadaku lima perkara, lima keistimewaan yang Allah tidak berikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di antaranya berhubungan dengan ayat ini apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah dengan rasa takut yang Allah masukkan ke dalam hati musuh-musuhku sejarak sebulan perjalanan. Jadi kalau zaman dahulu perjalanan dengan unta, dengan kendaraan unta atau kuda begitu ya, itu maksudnya. Maksudnya apa? Musuh-musuh ini jangankan berhadapan, masih jauh mendengarkan kaum muslimin akan datang, sebulan perjalanan mereka sudah takut, apalagi berhadapan langsung. Coba lihat, ini dakwah tauhid semulia ini menjadikan orang yang berpegang teguh dengannya tidak takut, justru musuh-musuh yang tidak menegakkan tauhid yang akan takut kepadanya. Jibulakum in kuntum shadiqin. Sesungguhnya orang-orang yang berhala-berhala yang kalian seru selain Allah adalah hamba-hamba sepertimu. Mereka juga miskin, mereka juga butuh, mereka juga diciptakan juga minta kepada Allah. Kenapa minta kepada yang sama-sama lemah? Kenapa tidak minta kepada yang maha kuat, yang maha kaya, yang maha memiliki segala sesuatu di alam semesta ini? Pada umum, kalau begitu doalah kepada mereka dan hendaknya mereka menjawab seruanmu, memenuhi kebutuhanmu jika kamu orang-orang yang benar. Ini prinsip kita. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Madarijus Salikin, ya, inna asla syirki wa qaidatahu allati buniya alaiha at-ta'alluku bighairillah. Kata beliau, fa aslu syirki wabil jumlah fa aslu syirki wa qaidatuhu allati buniya alaiha at-ta'alluku bighairillah. Kesimpulannya, dasar kesyirikan dan pondasi yang semua bangunan syirik dibangun di atasnya adalah at-ta'alluqu bi ghairillah, keterikatan hati, penyandaran hati kepada selain Allah. Takut berharap kepada selain Allah, takut ketika menegakkan dakwah yang benar. Seperti ini justru
merupakan asal, yang merupakan bibit kesyirikan. Ya, inilah inti kesyirikan. Nah, orang yang menegakkan tauhid adalah orang yang selalu yakin ketika bersandar kepada Allah. Ketika dia menegakkan kebenaran, dia yakin karena Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga dia, melindungi dia. Yang dengan sebab ini Allah menjamin kecukupan bagi hambanya, bagi orang yang bertawakal kan. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ingat ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain ditakut-takuti oleh orang-orang munafik waktu perang Badar, katanya orang-orang kafir Quraisy akan datang dengan jumlah yang besar untuk menyerbu mereka. Ini ternyata tipu daya syaitan untuk melemahkan hati kaum mukminin. Ya. Tetapi karena yang mengalami hal ini para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, Allah Subhanahu wa taala kuatkan hati mereka. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka adalah orang-orang yang ketika ditakut-takuti oleh orang-orang munafik, sesungguhnya sejumlah besar musuh akan datang, berkumpul mereka akan datang ya untuk menyerang kalian. Maka takutlah kepada mereka. Maka itu justru menambah keimanan mereka dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah sebagai pelindung dan dialah sebaik-baik penolong. Maka setelah itu mereka mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su. Mereka kembali mendapatkan nikmat dan karunia Allah, mereka tidak ditimpa keburukan sama sekali. Yakni dengan ucapan tauhid seperti ini menjadikan mereka aman. Sehingga di dalam Sahih Imam Bukhari ada pernyataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, beliau berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil atau hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolongku dan dialah sebaik-baik pelindung. Ini adalah kalimatun qalaha Ibrahim hina ulqiya finnar, diucapkan oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika dilemparkan ke dalam api. Sekarang secara tabiat asal sifatnya api itu membakar atau tidak? Membakar. Menjadi sebab terbakar, iya kan? Tapi yang menciptakan sebab dan akibat siapa? Allah. Kalau bersandar kepada yang menciptakannya tidak akan bermanfaat sebab maupun akibat tersebut. Meskipun secara tabiat dia membakar, tapi ketika hamba ini sungguh-sungguh dalam bersandar kepada Allah, apa yang terjadi pada api itu? Allah berfirman kepada apa? Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang kedua kata Ibnu Abbas tadi, wa qalaha ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam hina qala lahumul munafikun innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, diucapkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditakut-takuti oleh orang-orang munafik yang mengatakan sejumlah besar musuh berkumpul untuk menyerang kalian. Yani yang seperti ini adalah pelajaran bagi kita untuk yakin dengan tauhid. Oleh karena itu, jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat fiddin hafizakumullah, ini selalu yang kita ingat, bahwa kebaikan-kebaikan dalam hidup kita yang kita semua yakin itu semua ada di tangan Allah. Ya, maka kita hanya minta kepadanya, selalu bersandar kepadanya. Apapun kita yang alami dalam kehidupan, termasuk musibah atau rasa takut yang berlebihan, dikuasai oleh musuh, itu sebab utamanya tidak lain adalah karena lemahnya kita dalam keimanan, tauhid, dalam bersandar, dalam rasa takut dan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib minal Kalimat,
Thayyib, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, beliau berkata, walaqad qadallahu qada'an la yuraddu wa la yudfa, anna man ahabba syai'an siwallahi udhiba bihi wa la buddha, wa man khafa ghairahu sullito alaihi, wa man athara ghairahu alaihi lam yubarak fihi aw kana syukman alaihi. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan satu ketentuan yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa dihindari, bahwa barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, bukan karena Allah, maka sesuatu itu akan menjadi sumber malapetaka bagi dirinya. Jadi ingat, tauhid adalah memurnikan kecintaan kepada Allah, menjadikan kecintaan kita kepada Allah sebagai tolak ukur dalam kecintaan kepada yang lain. Tapi barang siapa yang melanggar ini, maka sesuatu yang dicintainya selain Allah, melebihi kecintaan kepada Allah, itu menjadi sumber malapetaka bagi dirinya. Jadi tidak perlu cari jauh-jauh, kenapa saya mendapatkan musibah, kenapa begini? Jawabannya adalah karena Anda berlebihan mencintai makhluk, lemah kecintaan Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang takut kepada selain Allah, maka sesuatu itu akan dijadikan menguasai dirinya. Ingat, ini kaidah penting. Ya, kalau kita ingin dikuatkan melawan musuh, bersandar kepada Allah. Kalau kita semakin takut kepada musuh, musuh itu akan mudah menguasai kita. Inilah kemurnian tauhid dan keburukan syirik. Dan barang siapa yang mendahulukan sesuatu selain keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesuatu itu akan menjadi sebab kesialan bagi dirinya. Yakni dakwah tauhid benar-benar dakwah yang menyelamatkan kita dari segala keburukan, mendekatkan kita dengan rahmat, kebaikan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jamaah sekalian hafidhakumullah, kita selalu ingat, ya, meniti jalan kebenaran di atas tauhid dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah jalan yang satu yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. As-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Inilah tauhid. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan Nabi Isa alaihi salatu wasalam, "Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim." Sesungguhnya Allah dialah Rabbku, sembahanmu dan sembahanku. Maka beribadahlah kepadanya semata-mata. Tauhidkanlah Allah. Inilah jalan yang lurus. Ya. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sewaktu menafsirkan makna as-siratal mustaqim yang selalu kita minta di dalam salat kita, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, beliau simpulkan makna ini dalam dua perkara, dua tauhid, tauhidul ibadah dan tauhidul mutaba'ah. Mentauhidkan Allah dalam beribadah artinya hanya beribadah kepada Allah semata-mata dan tidak melakukan perbuatan syirik. Yang kedua apa? Tauhidul mutaba'ah. Mentauhidkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengikuti petunjuk beliau dan tidak mengikuti petunjuk selain beliau dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semakna dengan pernyataan guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Ubudiyah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, jima'uddin aslan, terkumpulnya agama ini, terhimpunnya agama ini, atau kesimpulan agama ini terdapat dalam dua pokok. Yang pertama, alla na'buda illallah, kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah semata-mata. Dan yang kedua, wala na'budahu illa bima syara'a la na'buduhu bil bid'ah.
Tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah dengan perbuatan-perbuatan bid'ah. Inilah makna dua kalimat syahadat yang merupakan inti agama kita. Jadi jalan kebenaran adalah dengan menegakkan tauhid, kemudian menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang orang yang menegakkan jalan ini pasti ada ujian dan cobaan yang itu justru untuk semakin menguatkan mereka. Ya, memang jalan yang lurus ini akan sepi peminatnya karena sedikit hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa qalilun min ibadiya asyakur, sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah yang sesungguhnya di akhir zaman adalah orang-orang al-ghuraba, orang-orang yang asing. Disebutkan dalam riwayat lain dalam Mustad Imam Ahmad, makna yang asing ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, unasun salihuna fi unasin su'in kathir man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Mereka adalah orang-orang yang soleh yang jumlahnya sedikit. Ya, di tengah orang-orang yang buruk yang jumlahnya banyak, orang-orang yang menentang mereka lebih banyak daripada orang-orang yang mau mengikuti jalan mereka. Oleh karena itu, bersabar di atas tauhid dan sunnah ini yang dituntut bagi kita semua. Perbaikan yang kita harus usahakan dalam setiap waktu adalah memperbaiki pemahaman agama kita, memperbaiki ilmu kita, kemudian berusaha mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang lain. Alhamdulillah, kitab-kitab para ulama juga telah sampai di tangan kita baca. Meskipun tentu kita banyak kekurangan dalam memahami dan mengamalkannya. Buku-buku kitab tafsir yang menjelaskan Al-Quran, kita tahu. Ya. Sehingga kalau terjadi sesuatu yang ada kekurangan, ada kesalahan, kita yakin itu adalah karena kesalahan pemahaman dan pengamalan kita, bukan karena salahnya dakwah ini. Bukan karena kita salah karena menyampaikan masalah tauhid, bukan karena kita salah karena mengkaji kitab tauhid atau mengkaji kitab al-aqidatul wasithiyah atau kitab-kitab para ulama ahlus sunnah yang lainnya. Demi Allah, bukan karena kesalahan ini, tapi karena kurangnya pemahaman kita dan kurangnya kesabaran kita dalam menegakkan tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita maupun di tengah masyarakat kita. Oleh karena itu, jamaah sekalian hafidzakumullah, ya, sekali lagi kalau kita ingin selamat dan ingin masuk ke dalam golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meniti jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dengan benar sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan, maka inilah jalan mereka: menegakkan tauhid, menjauhi perbuatan syirik, menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi perbuatan bid'ah dalam segala bentuknya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini bermanfaat dan menjadi motivasi kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di atas keimanan yang benar, di atas tauhid yang murni, dan di atas ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas Islam dan di atas sunnah dan menjadikan kita istiqamah dalam kebaikan ini sampai kita menghadapnya pada hari kiamat nanti. Ya, masih ada sekitar berapa menit. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan yang ingin antum sampaikan, maka saya persilakan untuk kajiannya saya cukupkan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nggak bisa baca. Satu baca kan? Kalau kecil. Biar baca. Yang sudah duluan sampai.

0: todo tan hello. Esa vacuna
1: iya, barakallahu fikum. Secara umum, yang namanya sakinah, mawaddah dan rahmah itu adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pernikahan yang Islami. Berarti permasalahannya adalah kembali kepada kita kalau hal ini kita rasa ya jauh dari kehidupan kita, ya. Jadi yang benar, perbaikilah diri kita, belajar agama, bertanya ketika ada masalah-masalah yang berhubungan dengan perkara-perkara agama kita, termasuk dalam masalah yang berhubungan dengan menyelenggarakan rumah tangga nanti tadi, ya, termasuk masalah pembagian giliran ketika dia memiliki istri lebih dari satu. Karena Allah menjamin kebaikan hidup itu akan semakin kita sempurnakan pada diri kita dengan semakin banyak kita memahami dan mengamalkan petunjuknya dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat Al-Anfal ayat ke-24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya yang mengajakmu kepada hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagimu. Sehingga ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, annal hayatal haqiqiyata at-tayyibata hiya hayatu man istajaba lillahi walir rasuli zahiran wa batinan. Kehidupan indah, kehidupan bahagia yang hakiki adalah kehidupan orang yang selalu mengisi hidupnya dengan mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dan batin. Jadi masalah apapun yang kita hadapi selalu kita kembalikan itu kesalahan dari diri kita, kekurangan kita, maka segera kita bertobat kepada Allah, segera kita kembali kepada petunjuknya, kita bertanya ketika ada hal-hal yang tidak kita ketahui, kita perbaiki ketika ada hal-hal yang salah agar Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan kebaikan dan kebahagiaan yang hakiki dalam hidup kita. Nah, barakallahu fiik.

0: Iya. Barakallahu fiik. Pertama, masalah yang berhubungan dengan hal ini itu bukan urusan kita sebenarnya. Allah yang Maha tahu tentang keadaannya. Kita tidak tahu keadaan mereka, apakah betul-betul seperti tadi tidak ada. Siapa yang bisa menafikannya? Karena kita juga tidak meneliti. Jadi sebagian orang sudah sampai kepadanya dakwah. Yang jelas kita tahu kaidah asalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengadzab satu kaum sampai kami mengutus rasul kepadanya. Ya. Jadi kaidahnya kalau dia belum sampai kepadanya dakwah, jelas dia ada udzur. Cuman kan secara umum dia diperintahkan untuk belajar agama. Untuk mengkaji agama. Kenapa urusan-urusan dunia dia bisa cari kadang-kadang sampai jauh dengan biaya besar? Untuk urusan agama dia tidak perhatian. Kalau masalah ada. Ya, saya pernah mendapati beberapa contoh di pedalaman-pedalaman tertentu, daerah-daerah yang kita katakan malah dia pedalaman, itu ada orang yang mengenal dakwah tauhid. Bahkan pernah ada seorang tua yang ketika mendengarkan salah seorang dai sunnah menyampaikan tentang makna la ilaha illallah, kemudian syarat-syarat la ilaha illallah, setelah selesai kajian dia memanggil dai tersebut dan mengatakan bahwa dulu, ya, seperti yang Anda sampaikan ini disampaikan oleh orang tua saya, oleh bapak saya, dia belajar dari gurunya, cuma gurunya ini tidak berani menyampaikan terang-terangan, dan orang tua saya, bapak saya berpesan, kamu harus mencari dakwah seperti ini, jangan cari yang selain ini. Jadi ada seperti itu di daerah-daerah tertentu sampai kepada mereka dakwah seperti ini. Ya. Jadi yang kita katakan di sini, Allah tentu Maha tahu bagi siapa yang benar-benar ada udzurnya, Allah akan berikan udzur kepadanya. Cuman kan manusia punya fitrah asal di atas tauhid. Ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua manusia bayi dilahirkan di atas fitrah. Kalau dia tetap mengikuti fitrahnya, tidak berubah, insyaallah dia akan mendapatkan udzur dan diselamatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang lalai, tidak perhatian kepada agamanya dan tidak peduli, ya, tentu dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya. Nah, barakallahu fiik. Baik, masih ada pertanyaan satu lagi? Kalau ada, silakan. Iya, dua berarti, satu dua. Yes, sir.
1: Mohon izin Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya belum paham ini Ustaz perkataan saya ini. Barang siapa yang berselisih pada ajaran Rasulullah, maka dia, jadi dia akan diratakan wujudnya dengan tanah. Itu gimana itu, Ustaz?
0: Apa yang lafadznya gimana? Barang siapa?
1: Barang siapa yang menyelisihi ajaran Rasulullah, maka dia akan wujudnya akan diratakan oleh Allah dengan tanah. Maksudnya gimana itu diratakan?
0: Itu pernyataan siapa? Pernyataan siapa?
1: Itu Allah memberikan di surat apa itu ya? Yauma izin apa itu ya? Saya kurang tahu itu.
0: Oh.
1: Maksudnya diratakan dengan tanah itu.
0: Kafaru wa asawur lautu sawwa bihimul ard. Dia menginginkan pada hari kiamat nanti orang-orang yang kufur dan mendurhakai Rasulullah SAW, dia ingin diratakan dengan tanah. Maksudnya dia ingin dijadikan ya tanah, seperti ucapan orang-orang kafir, ya laitani kuntu turoba, duhai alangkah baiknya saya menjadi tanah saja supaya mereka tidak diazab. Ya, karena kan benda-benda mati itu kan tidak diazab pada hari kiamat nanti. Maka dia ingin menjadi seperti benda mati saja karena dia menyesal waktu di dunia dulu tidak mau mengikuti seruan dakwah para nabi dan para rasul alaihi wasallam. Nah,

0: Iya, jawabannya sederhana saja. Semua keterangan antum tadi diambil dari mana? Berita atau kita saksikan langsung? Berita semua. Semua berita. Itu semua jawabannya. Siapa yang menguasai berita? Musuh-musuh Islam. Itu tidak tahu hakikatnya. Apakah mereka perang benaran atau memang ada ada yang tersembunyi di balik semua itu? Kenapa kemudian langsung yang diserang misalnya Arab Saudi? Itu semua berita. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini tidak perlu menjadi sebab kita menilai sebagaimana orang-orang awam, karena kita tidak tahu hakikatnya. Kalau kita ingin tahu hakikatnya, yang membela Islam sesungguhnya, ya, bagaimana bantuan-bantuan dari Arab Saudi yang diberikan kepada kaum muslimin Palestina dan seterusnya, itu tidak pernah disebutkan, karena tujuannya adalah untuk mencela dakwah yang benar. Ya, ala kulli hal, kita hanya bisa bersikap sesuai dengan kebenaran yang ada, ya. Yang jelas dakwah ini tetap kita tegakkan, yang kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimin yang berpemahaman benar, apalagi negeri-negeri Arab Saudi yang di situ terdapat dua tanah haram, agar tetap mereka selalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tentu kalau mereka berpaling dari ini, mereka juga akan dapatkan balasan dan imbalan dari sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan berpalingnya mereka, ya. Nauzubillah min dzalik. Itu yang kita jadikan sebagai patokan. Kita tidak perlu menilai seperti orang-orang awam. Kita harus luruskan apa yang mereka salah dalam menilai. Ada para ulama sampai sekarang masih ada Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah taala, yang sekarang menjadi mufti kerajaan Arab Saudi. Kalau kita yakini beliau dalam menjelaskan masalah akidah, masalah iman, masa dalam masalah seperti ini beliau akan diam? Tidak mungkin. Para ulama berbicara, cuman ucapan mereka tidak disebutkan. Kebaikan-kebaikan mereka ditutupi dengan tujuan untuk semakin menjadikan orang jauh dari dakwah yang hak ini. Nah, barakallahu fikum. Baik, cukup sampai di sini.
1: Satu lagi dari umat.
0: Ya.
1: Bismillah, pertanyaan, bagaimana caranya menghilangkan rasa bahwa kekuatan diri adalah sebagai sebab keberhasilan yang didapat?
0: Iya. Barakallahu fikum. Cara menghilangkannya, ingat saja Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita lihat kita masih kecil, tidak tahu apa-apa, lemah, tidak punya apa-apa, tapi karena Allah menolong kita, membantu kita, memahamkan kita, diberikan ilmu, baru kita punya kemampuan untuk memahami, untuk berpikir, untuk bisa bekerja dan berusaha. Kalau Allah mencabut kekuatan itu, akan hilang dari diri kita. Orang yang kuat, tiba-tiba diberikan sakit, langsung jadi lemah dia. Orang yang sombong, tiba-tiba dicabut kekayaannya, langsung dia merasa hina. Makanya kita hilangkan semua itu dengan kita meyakini Allah Subhanahu wa taala, dialah Al-Qawiyyu yang maha kuat, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Matin yang maha kokoh, ya. Dan tidak boleh kita menjadikan diri kita sombong, karena itu menjadi sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang menyombongkan dirinya. Waliyadzubillah. Naam. Ya, baik. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meninggalkan salat malam bagi yang sudah biasa mengerjakannya.

0: Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan salat malam, kemudian futur ia meninggalkannya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sabah.

0: فأصبحوا ظاهرين.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa umma al-amabat. Ikhwatul iman dan para pendengar rahimakumullah, kami akan hadirkan kajian dari Roja TV bersama Ustaz Dr. Abu Fairuz Ahmad Ridwan hafizahullahu taala, pembahasan dari kitab Bahja Qulubil Abrar. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan, barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum.

0: 101.8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada.
2: Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda.
3: Para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV.
2: Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
4: dan
2: telah
4: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
5: Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma'bad. Ikhwati Islam wa azakumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah. Di kesempatan Rabu pagi pekan ketiga yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Fidhullah dari Kota Batam, Kepulauan Riau. Dan di kesempatan ini kita akan membahas dari kitab yang baru, yaitu kitab Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi. Nam ikhwati Islam wa azakumullah. Setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustaz. Falatafadol masyukur Ustaz.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Fala'udwana illa ala zalimin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'd al-amin amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali pagi hari ini Allah mudahkan kita untuk dapat kembali melanjutkan kajian demi kajian buah karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, semoga Allah menjaga kedua-duanya, beliau dan ayahnya. Dan insyaAllah pada pagi hari ini dan pada kesempatan-kesempatan berikutnya kita akan menjelaskan salah satu kitab yang berjudul Asbabu Ziyadatil Imani wa Nuqsanihi, yang diartikan dalam bahasa Indonesia mungkin lebih kurangnya adalah sebab-sebab bertambahnya iman dan sebab-sebab berkurangnya iman. Pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya perkara iman, karena iman itulah yang merupakan pintu surga akan dibuka dengannya. Tak akan terbuka pintu surga tanpa iman, dan iman inilah akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itulah kita harus benar-benar paham betapa pentingnya menjaga iman ini agar tetap sampai kita wafat Allah Subhanahu wa taala tumbuh kembangkan iman ini. Dari akarnya muncullah cabang-cabangnya, rantingnya, pohonnya menjadi besar, pohon iman menjadi besar, buahnya banyak dan semacamnya. Dan kita dengan mempelajari kitab ini akan tahu pula apa yang kiranya dapat mengurangi iman, memangkas iman sampai ke akar-akarnya. Subhanallah. Yang jelas kawan-kawan sekalian, iman itu menurut konsep Rasul Jamaah bukanlah hanya sekedar ucapan, tapi juga di amalan dan keyakinan. Iman dalam apa yang diyakini Ahlus Sunnah terdiri pada lima hal. Pertama, iman itu adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan semua anggota tubuh, dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini lima elemen iman. Tentunya dalam perkara iman ini ada kelompok-kelompok yang menyimpang dalam Islam, sebagaimana kelompok Murjiah yang mengatakan tidak ada urusan antara amalan dengan iman. Murjiah mengatakan orang kalau sudah beriman sempurna imannya meski tidak beramal, karena amal bukan bagian daripada iman. Yang ekstrem dari mereka mengatakan orang kalau sudah beriman sempurna imannya, tak berbahaya baginya maksiat, karena maksiat itu adalah amalan. Amalan itu tidak bagian daripada iman, bahkan tak berguna baginya ketaatan, karena ketaatan itu amal dan amal tidaklah bagian daripada iman. Ini kelompok yang sering menyimpang dalam perkara iman. Ya, mereka menganggap iman itu hanyalah merupakan keyakinan dan ucapan, tak harus dengan beramal. Ada kelompok lain yang menyimpang dalam perkara iman, sebagaimana kelompok Khawarij yang mengatakan iman adalah sesuatu yang dia satu kesatuan. Dia tak bertambah, tak berkurang. Kalau ada, dia sempurna. Kalau andai kata ternodai, maka tercemar sedikit, maka akan batallah keimanan. Dengan konsep inilah Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Kata mereka, orang yang beriman tidak mungkin berbuat dosa besar. Kalau dia berbuat dosa besar, maka gugurlah imannya alias kafirlah dia. Ini kelompok yang menyempal. Khawarij mengatakan iman kalau ada harus sempurna, kalau hilang, hilang total. Tidak ada yang bagi mereka itu orang-orang yang beriman berbuat maksiat. Kata mereka, kalau dia bermaksiat, keluarlah daripada keimanan. Ini pemandangan atau pandangan yang menyimpang daripada kelompok Khawarij. Ya, macam-macam mereka mendefinisikan iman. Kelompok-kelompok yang nyempal ini banyak. Ya, tidak kita bahas pada saat ini, karena kita akan membahas apa saja yang kira dapat menambah iman dan apa-apa yang dapat mengurangi iman. Kita akan baca dari mukaddimah. Berkata Syekh Razak hafizahullah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى

Barang siapa yang Allah beri hidayah, tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Barang siapa yang disesatkan Allah, tidak akan ada yang dapat memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Semoga salawat Allah senantiasa tercurah kepadanya, kepada para sahabatnya seluruhnya. Semoga Allah limpahkan kepada mereka salam yang banyak. Adapun selanjutnya, mabadu fa ghairu khafin malil imani min manzilatin rafi'atin. Kata beliau, tidaklah tersembunyi bagi setiap orang betapa pentingnya iman, betapa tingginya kedudukan iman. Wamakanatin aliyah, iman memiliki kedudukan yang begitu agung. Idh wa ahammul muhimmat, wa aujabul wajibat ala itlaq, karena dia adalah perkara yang paling penting dari segala macam yang penting, dan dia adalah perkara yang paling wajib dari segala macam yang wajib. Al-akhirati tawakifun ala wujudil iman, dia adalah perkara yang paling agung, paling termulia, dan segala kebaikan di dunia dan di akhirat itu akan senantiasa bergantung dengan adanya iman, wasihati wasalamati. Adanya iman, benarnya iman, selamat iman daripada segala yang menguranginya. Ya. Artinya andai kata tak ada iman, tak ada kebaikan bagi seorang di dunia maupun di akhiratnya, apalagi di akhirat. Alhamdulillah min dzalik. Wa kam lil iman min fawaida muqdiqah wa thimar yani'ah wa jannan ladzid wa ukulin da'im wa khairin mustamir. Alangkah banyaknya faedah-faedah iman, ya, yang bagaikan pohon rindang, buah-buahnya banyak, yang lezat cita rasanya, yang terus-menerus berbuah tanpa pernah berhenti. Inilah perumpamaan iman. Allahu Akbar. Jadi iman diumpamakan bagaikan pohon yang memiliki akar, ada batang, ada cabang, ada daun, ada buah. Subhanallah. Dan Allah memberikan perumpamaan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah bagaikan pohon pula. Wa masalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah. Perumpamaan kalimat yang baik, kalimat tauhid, kalimat iman la ilaha illallah bagaikan satu pohon yang baik pula. Ya, asluha kasyajaratin thayyibah. Asluha thabitun wa far'uha fis sama, akarnya kokoh menghujam ke bumi, kemudian cabang-cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahin biidzni rabbiha, senantiasa dia memberikan ya buahnya dengan izin Tuhannya. Dan inilah perumpamaan kalimat tauhid, kalimat iman bagaikan pohon. Maka Syekh Abdul Razak hafizahullah memberikan perumpamaan pula, iman itu bagaikan pohon yang bisa tumbuh besar, batangnya kuat, kokoh, rindang, banyak daun-daunnya, banyak buah-buahnya, dan buahnya tak pernah putus. Allahu Akbar. Fakanu kata mereka, wa min huna syamra al-musyammirun wa tanafasa al-mutanafisuna fil inayati bil iman. Karena itulah kita lihat berlomba-lomba orang-orang untuk berusaha meraih iman, mendapatkannya tahqiqan wa takmilan, berupaya untuk mewujudkannya, menyempurnakannya. Idzil muslimul muwaffaq, kan hakikat seseorang muslim itu yang Allah beri taufik siapa dia? Wala budda ya takunu inayatu bi imanihi a'zam min inayati bi kulli syai'in. Dialah orang yang paling penting baginya imannya. Perhatiannya kepada iman adalah perkara yang paling prioritas daripada segala macam bentuk perkara-perkara lainnya. Dalam hidup ini kita banyak kebutuhan, banyak skala-skala prioritas, tapi yang terpenting, terdepan dari segala prioritas adalah iman, karena dia adalah merupakan pondasi dalam hidup ini bagi orang mukmin. Tak ada arti bila dia tidak beriman, dia akan menjadi orang-orang merugi sepanjang masa. Wal asli innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Demi masa sungguhnya manusia itu benar-benar merugi kecuali siapa? Orang beriman dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang berdakwah sabar mengajak manusia kepada kebaikan, kebenaran. Sabar dalam menghadapi segala macam ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Ini yang beruntung. Ya. Yeah. Maka seorang muslim yang Allah beri taufik adalah yang paling peduli terhadap imannya apakah naik atau turun. Bukan yang paling peduli dengan rumahnya, menjadi rumah yang paling mewah, kendaraannya yang paling megah dan semacamnya, tidak. Ya, itu bukan segala-galanya, itu hanyalah sarana belaka. Tapi bagaimana imannya, naik ke imannya, turun ke imannya. Banyak orang tak peduli iman, bahkan demi mencari dunia, mencari nafkah, kadang-kadang dia buang imannya atau dia kebiri imannya. Nasallallahu alaihi wasallam, demi bekerja, mencari kerja, mencari uang, ya, mencari cuan, kata orang sekarang, berangkat ke negeri-negeri kafir, di sana dia terpengaruh dengan budaya, tradisi, agama, berinteraksi dengan orang-orang non-muslim, ya,

yang kadang mereka melakukan apa yang diperbuat oleh orang-orang Muslim. Ya, minum-minum keras dan semacamnya, ya, dan bila pergaulan bebas, habislah iman mereka. Semuanya hanya gara-gara dunia. Padahal Nabi sudah mengingatkan agar kita jangan sampai tergoda. Kata Nabi, aku lepas diri daripada orang-orang yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Tidaklah rumah kita tak melihat dapur orang-orang musyrik. Subhanallah. Bagaimana pula engkau menyatu dengan mereka bersama mereka? Gara-gara dunia, banyak orang yang imannya tergerus. Subhanallah. Bukan hanya pantai yang tergerus. Abrasi, iman orang pun abrasi. Allah musta'an. Sebagian kerja menjadi pembantu rumah tangga dan semacam, tapi konsekuensinya imannya harus berantakan. Kadang-kadang terpaksa membawa anak majikannya ke rumah-rumah ibadah mereka. Subhanallah. Notabene mereka orang-orang musyrik. Kadang-kadang dia harus memasak apa-apa yang dilarang agama, najis, masak babi misalnya dan semacamnya. Dia seorang mukmin. Allah kadang disuruh untuk menghidupkan dupa api persembahan untuk tuan-tuan mereka. Dia yang mengurus, dia yang hidupkan api, dia yang membakar, dia yang menyiapkan berbagai macam persembahan-persembahan buah-buahan. Enggak layak kulakukan ini, bukan perkara muamalah dunia, ini perkara agama. Subhanallah. Akhirnya hilanglah imannya. Belum lagi bagaimana dengan masalah jilbabnya, khimarnya, pergaulannya. Allah musta'an. Iman segala-galanya, bukan dunia ini yang akan kau tinggalkan dan dia akan fana. Biarlah kau hidup dalam keadaan tak kaya-kaya gali, tak banyak gajimu, tapi kau bisa sholat berjamaah bagi laki-laki. Kau bisa beribadah kepada Allah, menyembah Allah SWT, berpuasa dengan aman, sholat dengan tenteram. Itu segala-galanya, kawan-kawanku sekalian. Berkata Syekh Abdul Razak, Hafizahullah, walamma tahqaqa salaful ummati wa sadruha wa khairuha wa muqaddimuha bidhalik, kanat inayatuhum bi imanihim barizatan wa ihtimamuhum bihi aziman. Terkala salaf mereka tahu betapa pentingnya perkara iman ini. Orang terdahulu dari golongan salafus salih, yang terbaik daripada umat, yang terdepan. Karena itulah mereka begitu tampak benar-benar memperhatikan iman mereka. Betapa agungnya bagi mereka perkara iman, betapa besarnya perkara iman bagi mereka. Bukan sebagaimana kita datang belakangan ini, yang jauh daripada ilmu agama, iman kita anggap adalah perkara yang sepele. Subhanallah. Fakana radiyallahu anhum wa rahimahum yata'ahaduna imanahum. Kita lihat mereka berupaya untuk menjaga iman mereka. Wa yatafaqaduna amalahum. Mereka senantiasa memperhatikan, melihat, mengevaluasi, mereview ulang apa yang mereka telah amalkan. Wa yatawasawna bainahum. Dan mereka senantiasa berupaya untuk saling mengingatkan satu sama lain. Wal athar anhu fi dhalika katsiratun jidda. Banyak sekali penjelasan-penjelasan dari mereka tentang pentingnya iman, menjaga iman. Kita akan bacakan sejumlah daripada apa yang telah mereka sampaikan, menunjukkan betapa pedulinya mereka tentang iman. Berkata Syekh Abdul Razak, fakana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqulu li ashabihi halummu nazdadu imanan. Adalah Umar bin Khattab selalu berkata kepada sahabat-sahabatnya, mari-mari sini, mari kita sama-sama evaluasi kembali, iman kita bertambah tidak, mari kita tambah iman kita. Nazdadu imanan, wa fil lafdhin ta'alu nazdadu imanan. Mari sini kita duduk, ya, kita membahas, mengkaji apa-apa yang sekiranya dapat menambahkan keimanan. Mereka duduk berbicara tentang surga, berbicara tentang neraka, dan ganjaran-ganjaran Allah, ancaman Allah, agar bertambah iman mereka. Subhanallah. Ini para salafus salih. Itu contohnya Umar. Ada yang lain, Abdullah ibn Mas'ud. Yaqulu, berkata Abdullah ibn Mas'ud, ijlisu bina nazdadu imanan. Mari duduk bersama kami, kita tambah iman. Dan ini menunjukkan betapa kentalnya majlis ilmu menambah iman. Betapa kentalnya bermajlis dengan orang salih menambah iman, dengan alim ulama menambah iman. Kata Abdullah ibn Mas'ud, mari-mari sini kita tambah iman. Nazdadu imanan. Wakana yaqulu fi du'ai Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Di antara doa yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud, ya Allah, tambahkanlah untukku iman, keyakinan dan pemahaman. Luar biasa permintaannya. Iman, keyakinan, pemahaman. Orang kalau anda kata sudah punya iman yang dalam, sampai dari kepada tingkat yakin. Kalau sudah sampai kepada tingkat yakin, menunjukkan dia telah paham itu agama sendiri. Apa itu agama? Apa tujuan agama? Pemahaman agama. Orang yang lepas imannya karena dia enggak punya keyakinan, karena dia enggak punya pemahaman. Kalau dia tahu, paham, yakin, enggak akan mungkin lepas agamanya. Enggak akan ada orang murtad gara-gara ya
menikah dengan non-muslim, akhirnya murtad. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang enggak ada iman. La khaira fihi, enggak ada kebaikannya. Dan kita enggak butuh orang-orang semacam ini. Allah pun enggak butuh kepada orang-orang semacam ini. Yang ketiga, contohnya adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yaqulu, berkata Mu'adz bin Jabal, ijlisu bina nu'minu sa'atan, mari duduk sama-sama kami. Mari satu saat ini kita bahas tentang iman. Semuanya menunjukkan majlis ilmu, majlis ulama, itulah yang menambah iman. Wa kana Abdullah, yang keempat, wa kana Abdullah bin Rawaha ya'khudhu bi yad nafal min ashabihi fa yaqulu. Ini contoh yang lainnya adalah Abdullah sebunuh dalam perang, tuannya ajak kawan-kawan, mu'minu sa'atan, mari kita tambah iman sesaat. Ta'alau falnadhkurillaha wa nazdad imanan bita'atihi. Mari sini kita berzikir ingat Allah, mari sini kita berzikir dengan Allah. Mereka berzikir berjamaah di sana, tidak. Maksudnya mereka berkumpul dalam makam Allah, baik berupa perintahnya, larangannya, syariatnya. Itu makna zikir di sini. Jangan dijadikan sebab semakin bertambah ilmu, semakin kau jauh daripada majlis ilmu, semakin berkurang imanmu. Enggak ada bagi mengingat Allah mengampuni kita. Kemudian diantaranya wakana Abu Darda radhiyallahu anhu yaqulu, ada juga sahabat Nabi yang bernama Abu Darda, min fiqhil abdi an ya'lama yazdadu muzdadun huwa aw muntaqisun. Nah, muzdadun imanuhu am muntaqisun, apakah imannya bertambah atau berkurang. Wa inna min fiqhil abdi an ya'lama nazaghat syaitan anna ta'tihi. Di antara pemahaman seorang hamba, dia tahu bagaimana perangkap-perangkap syaitan, dari mana syaitan akan datang mengganggunya. Ini luar biasa. Dia menyimpulkan kepada kita, orang diberi Allah taufik sedang naik ganggu tentang Islam, dan ini orang enggak tergencet, kayaknya jauh tergencet daripada syahwat, maka dia akan ganggu orang tersebut dengan berupaya untuk menghidupkan dalam hatinya sifat takabur, sombong, merasa bangga ilmunya, agar semuanya berantakan. Dilihat orang ini gampang dipengaruhi dengan syahwat, digiringlah kepada syahwat. Ada yang digiring kepada harta, ada yang digiring kepada wanita, dan berbagai macam jalan-jalan lainnya. Maka seorang mukmin yang sejati adalah orang yang tahu mana jalan-jalan setan yang akan dapat dimasuki oleh setan untuk mengganggunya. Inilah perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu warda. Wa kana Umair bin Habib al-Khutami radhiyallahu anhu yaqulu, ini dari sahabatnya Umar bin Habib al-Khutami berkata, al-imanu yazidu yanqus, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang sebagaimana yang diyakini Ahlus Sunnah, tidak dengan ahlul bidah yang tadi kita bahas, Khawarij, Mu'tazilah, punya iman yang macam-macam berbeda. Ya, ada lagi kelompok Jahmiyah. Jahmiyah mengatakan iman adalah engkau mengenal Allah semata, ma'rifatullah, kau kenal Allah beriman. Konsekuensinya iblis pun beriman menurut mereka, tapi tidak Ahlus Sunnah. Al-imanu yazidu wa yanqus, kata Umair bin Habib, iman itu bertambah dan berkurang. Faqila ma ziyadatuhu wa nuqsanuh, maka ditanyakan bagaimana iman itu bertambah dan bagaimana dia berkurang. Qal, maka berkatalah Habib, Umair bin Habib, idza dzakarna Allah azza jalla wa hamadnahu wa sabbahnahu falidzalika ziyadatuhu. Kalau kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya kita ucapkan puji-pujian, alhamdulillah, kita ucapkan kalimat tanzih, subhanallah, ya, maka akan bertambahlah iman itu. Wa idza ghafalna, bila mana kita lalai, lengah, sibuk dengan dunia, bisnis, cuan, sibuk dengan media sosial, sebagian sibuk dengan gamenya, sebagian sibuk dengan tontonan-tontonan, lalai, ya, wadaya'na, kita sia-siakan agama Allah, sia-siakan perintahnya, sia-siakan larangannya, wanasina, kita lupakan, fadhalika nuqsanu, itulah yang menjadi sebab iman itu berkurang. Jadi iman mengapa berkurang? Karena kelalaian, menyia-nyiakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, akan berkurang dia. Berkata Alqamah bin Qais An-Nakhai radhiyallahu anhu, ya, atau rahimahullah, dan dia adalah salah seorang kibaru tabi'in. Dia adalah senior dari golongan tabi'in. Siapa tabi'in? Tabi'in adalah orang-orang yang berjumpa dengan sahabat beriman, dan dia termasuk dalam seniornya tabi'in. Wa huwa ahadu kibari tabi'in, ya, wa jilla'uhum yaqulu li ashabi, dia pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya, imshu bina nazdadu imanan, mari jalan sama-sama saya agar kita tambah iman. Allahu Akbar. Maksudnya berjalan untuk berbincang-bincang tentang Allah.

0: tabaraka ta'ala perintahnya, larangannya, agamanya, ilmu, intinya ilmu. Ya. Wa su'ila Abdurrahman bin Amr al-Auza'i rahimahullah, ditanyakan al-Imam al-Auza'i rahimahullah, salah seorang tabi'in, anil iman ya Yazid, tentang iman, apakah iman itu bertambah? Qala na'am, berkata al-Imam al-Auza'i rahimahullah, ya, hatta yakuna kal jibal, iman itu bisa bertambah besar besar besar sehingga dia bagikan gunung. Allahu Akbar. Imanmu bisa sebagaimana tingginya gunung Semeru. Ya, sebagaimana tingginya gunung apa? Gunung Merapi. Imanmu bisa menjadi besar bagikan gunung Himalaya. Allahu Akbar. Bisakah dia mengecil? Ditanyakan. Ila fa yanqus, apakah iman itu akan berkurang? Kalau na'am, dia mengatakan ya, iman akan berkurang. Hatta la yabqa minhu syai'un, sampai tak ada lagi apapun juga, habis. Allahu Akbar. Sampai enggak ada apa-apa, iman itu bisa habis. Berkurang hingga habis, enggak bersisa. Mana kalau dia kafir, murtad, enggak ada lagi iman, habis imannya. Allahu Akbar. Wa su'ila imamu ahli sunnati Ahmad ibn Hanbal rahimahullah anil iman. Pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah, tentang konsep iman. Ya, yazidu wa yanqus, apakah iman itu bertambah dan berkurang? Faqala yazidu, Ahmad mengatakan ya, iman itu bertambah. Hatta yablugha a'la as-samawati wa a'la as-samawati, iman bisa bertambah sampai kepada langit yang ketujuh. Allahu Akbar. Wa yanqus hatta yasira safinan sab', bisa dia berkurang sampai menjadi tingkat terendah di bumi yang paling terendah, lapisan ketujuh, ya dan billah. Wa kana yaqulu, dan dia selalu berkata, al-imanu qawlun wa amal, iman itu adalah perkataan dan ucapan. Yazidu wa yanqus, iman bertambah dan berkurang. Idza amiltal khaira zad, jika kau tambah kebaikan, iman bertambah. Wa idza dayata naqus, kalau iman itu kau sia-siakan, maka dia akan berkurang. Ya. Berkata Syamdul Zak, wan nuqulu anhum fi dhalika kathiratun jidda, banyak sekali kalau kita mau menukil perkataan ulama-ulama terdahulu as-salafus salih tentang iman. Ya, menunjukkan mereka sepakat iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Tentunya apa yang mereka katakan ini dasar dengan dalil. Dalam Al-Quran Allah banyak menyebutkan tentang iman itu bisa bertambah. Ya. Kata Allah SWT dalam surah Al-Anfal tentang orang beriman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, orang-orang beriman itu kalau dibacakan kepada mereka ayat Allah, bertambahlah imannya. Maka iman kalau bisa bertambah, berarti iman itu pasti juga bisa berkurang. Ini dalil yang menunjukkan. Ya. Dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah menyebutkan beberapa ayat tentang iman itu bisa bertambah. Ya. Tatkala diberitahukan kepada orang-orang mukmin, musuh semua sudah sepakat berkomplot untuk membinasakan kalian, bersatu padu dalam perang Ahzab, tentara sekutu telah datang. Ya. Tapi apa kata Allah, ma zadahum illa imanan. Ya. Wa tasdiqan, tidaklah bertambah ujian ini, ujian pasukan-pasukan musuh ini, kecuali membuat semakin bertambahnya iman mereka dan keyakinan mereka. Ini dalil-dalil Al-Quran menunjukkan iman itu bisa bertambah. Kalau dia bisa bertambah, berarti dia bisa berkurang. Dalam hadis Nabi yang mulia SAW, Nabi juga menyebutkan iman itu enggak satu derajat, iman itu bertingkat-tingkat. Berkata Rasulullah SAW, al-imanu bi'tun wa sab'una syu'batan, iman itu 70 cabang lebih, a'laha, yang tertingginya qawlu la ilaha illallah, yang tertingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Kalau andai kata ada tertinggi, berarti ada di bawahnya. Iya, kata Nabi SAW, wa adnaha, yang terendahnya adalah imatatul adha anit tariq, menyingkirkan apa yang membahayakan jalan. Ada tertinggi, ada terendah. Kemudian di tengah-tengahnya banyak sekali cabang-cabang keimanan. Wal haya'u minal iman, atau wal haya'u syu'batun dal iman. Malu itu adalah cabang daripada keimanan. Allahu Akbar. Dan dalam hadis ini Rasulullah memberikan kepada kita tentang iman, konsep iman, bahwa iman itu bisa berupa perkataan qaulu la ilaha illallah, bisa berupa perbuatan iman tutul adhan itu, bisa berupa keyakinan atau amalan hati. Amalan hati di sini adalah apa? Rasa malu, itu amalan dari hati kita, dan ini bagian daripada iman. Allahu Akbar. Kita lanjutkan para pemirsa ini, mulakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kadzalika man ta'ammala siyarahum wa qara'a akhbarahum, yang membaca biografi mereka, kehidupan mereka, alima syiddata inayatihim bi amri iman wa idham ihtimamihim bi, betapa dahsyatnya perhatian mereka terhadap iman, fokus konsentrasi mereka terhadap iman. Ya, bagi mereka imanlah segala-galanya, bukan dunia segala-galanya. Dunia adalah tempat numpang sementara. Kau akan kembali kepada Allah. Kalau enggak ada iman, bagaimana kau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Falaqad alima haula'il akhyaru anna lil-imani asbaban katsiratan. Mereka itu orang-orang baik, mereka tahu bahwa iman itu memiliki banyak sebab. Tazidu wa tuqawwihi wa tunammihi, akan dapat menambahnya, menumbuh kembangkannya, mengkuatkannya. Wa anna lahu asbaban ukhra katsiratan tanqusuhu wa tud'ifuhu wa tuhihi, kebalikannya iman pun memiliki banyak sebab-sebab yang membuat dia menjadi lemah, berkurang, rapuh. Ya, fajtahadu fi tahqiqi ma yuqawil iman. Ya, maka mereka akan berusaha bersungguh-sungguh melakukan apa yang kiranya dapat mengkuatkan iman mereka, wa takmilahu, yang dapat menyempurnakan iman mereka. Washtadda hadaruhum min kulli ma yud'iful iman wa yanqusuhu, dan mereka begitu takutnya, khawatirnya melakukan apapun yang kiranya dapat mengurangi iman, melemahkannya. Fakanu bidzalika bararatan akhyara, maka dengan itu mereka adalah orang-orang yang terbaik sepanjang masa. Mereka lah yang terpilih karena mereka selalu memperhatikan perkara iman. Lidah, oleh karena itulah kata Syekh Abdul Razak, fa inna fi ma'rifati hadhihi al-asbab, ya'ni asbab ziyarat al-iman wa nuqsanihi, fawaid 'azimah. Oleh karena itulah, manakala kita tahu betapa pentingnya kita mengetahui iman, bagaimana bertambah, ya, bagaimana iman berkurang, betapa besar faedahnya, wa manafi' jamha ghafira, alangkah besar manfaatnya. Bal inna ad-darurata masatun ila ma'rifatiha wal inayati biha ma'rifatan wattisafan. Dah bahkan kita sangat butuh untuk mengenal, memperhatikan kembali apa kiranya yang dapat menambah hal ini. Ya, bagaimana harus yang kita lakukan? Wa dzalika li anna al-imana huwa kamalul 'abdi, karena iman itulah dengannya hamba akan sempurna. Ya. Sabilu falahihi wa sa'adatihi, itulah jalan keberuntungannya, jalan kejayaannya. Imanlah jalan keberuntungan, kejayaan. Wa bihi tartafi'u darajatihi wa bihi tartafi'u darajatuhu fid dunya wal akhirah. Hanya dengan iman inilah akan naik jenjang dia, naik tingkat dia di sisi Allah SWT di dunia dan di akhirat. Wa huwa sabab wa tariqu li kulli khairin, dialah merupakan sarana, jalan untuk segala macam bentuk kebaikan, ajil wa ajil, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Wala yahsul wala yaqwa wala yatimmu, tak akan pernah ini terwujud, tercapai, berhasil, illa bima'rifati turuqihi wa asbabih, kecuali kita harus mengenal sebab-sebab yang akan dapat menambah iman ini, jalan-jalan yang akan menambah iman. Allahu Akbar. Berkata Syekh Abdul Razak, fajadirun bil abdil muslimin nasih li nafsihi al-haris ala sa'adatiha an najtahida fi ma'rifati hadhihi al-asbab. Maka syukianya lah setiap hamba Allah, seorang muslim yang jujur, yang ingin kebaikan bagi dirinya, ingin keberuntungan, kejayaan, hendaklah dia benar-benar bersungguh-sungguh dalam mengetahui sebab-sebab bertambahnya iman ini. Wa ta'ammaluha, hendaklah dia benar-benar perhatikan, pikirkan, amat-amati, resapi. Tsumma yutabbiquha fi hayatih, setelah itu hendaklah dia terapkan dalam hidupnya. Liyazida imanuhu wa yaqwa yaqinu, agar bertambah imannya, bertambah keyakinannya. Wa an yub'ida nafsahu, sebaliknya dia hendaklah menjauhkan dirinya. An asbabi naqsil iman, dari segala macam perkara, sebab-sebab yang sekiranya dapat mengurangi imannya. Wa yuhassinuha min alwuqu fiha, hendaklah dia benar-benar membentengi dirinya, jangan sampai terjatuh kepada perkara-perkara yang dapat mengurangi imannya, apalagi menghabiskan, menghilangkan imannya, kekufuran. ليسلم من عواقبها الوخيمة ومغبتها الأليمة, agar dia selamat daripada segala macam keburukan-keburukan iman itu manakala berkurang. Ya, keburukan-keburukan akan mendatangkan berbagai macam kesedihan, penderitaan. Wa man wuffiqa li dhalik faqad wuffiqa lil khairi kullih. Siapa yang Allah beri taufik untuk mengetahui tentang iman, apa jalan-jalan menambah iman, apa jalan-jalan mengurangi iman, sungguh dia diberikan Allah sebenar-benarnya taufik, hidayah. Ya. Yaqulul 'allamah Ibnu Sa'di rahimahullahu taala, berkata al-'allamah Ibnu Sa'di rahimahullahu, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu, fal 'abdul mu'minul muwaffaqu la yazalu yas'a fi amrayn. Seorang mukmin yang Allah beri taufik, Allah beri hidayah, akan senantiasa berusaha mewujudkan dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, tahqiqul iman. Benar-benar mewujudkan, merealisasikan imannya. Wa furu'ihi. Ya. Baik dasar-dasar iman maupun cabang-cabangnya. Kemudian wa tahaqququ biha ilman wa amalan wa halan. Hendaklah dia benar-benar mereview lagi tentang perkara iman, mempelajari lagi, menambah wawasannya, baik dalam bentuk wawasan, kemudian penerapan berupa amalan, dan senantiasa kondisinya dia jaga agar senantiasa dalam keadaan beriman. Ini yang pertama. Ya. Jadi seorang akan dikatakan dia itu muwaffaq, dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia berusaha selalu mewujudkan iman, menambah informasi tentang iman, mengamalkan amal-amal yang menambah iman, menjaga kondisi dalam tetap keadaan beriman. Yang kedua, wasani. As-sa'yu fi daf'i ma yunafiha wa yanqusuha aw yanqusuha min al-fitan adh-dhahirah wal batinah. Dia harus selalu menjaga, memperhatikan, mawas diri, berhati-hati dari segala macam perkara yang dapat mengurangi imannya. Dari berbagai macam bentuk, gelombang-gelombang fitnah, ujian, cobaan yang zahir maupun yang batin, kemaksiatan, syahwat, syubhat. Kemudian kalau anda kata dia terjebak sehingga akhirnya terjatuh, berkurang imannya dengan maksiat, wa yudawi ma qassara min al-awwal. Dia harus berusaha untuk menerapi kembali. Ya, apa yang telah membuat imannya terluka harus dia segera sembuhkan. Wa ma tajarra alaihi min al-thani bi taubatin nasuh. Ya. Maka orang yang tergelincir dalam perkara iman hendaklah segera bertaubat yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tadaruk al-amri qabla fawatih. Dia harus berusaha cepat kembali sebelum terlambat. Jadi dua perkara seorang dikatakan dia itu muwaffaq, dapat hidayah, dapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, selalu perhatikan tentang kondisi imannya, keadaan imannya, menambah hal yang menambah imannya, betul dapat diamalkan, dia terapkan. Dia jadikan bagian daripada keadaan kondisinya setiap saat. Yang kedua, berusaha mengetahui apa yang dapat mengotori imannya, mengwaringinya. Ya. Bahkan mungkin dapat menghilangkannya. Bila sudah tergelincir, segera dia kembali kepada Allah dengan taubat, istighfar, kembali beramal saleh. Ini orang beruntung. Maka orang beruntung bukan orang yang tak tergelincir ke dalam kesalahan. Mustahil. Manusia itu tempat kesalahan, kekhilafan. Dia bisa saja terjatuh kepada dosa-dosa. Orang yang Allah bertaufik adalah bila man tergelincir berdosa, seketika dia akan kembali bangun, memperbaiki ibadahnya, membenahi dirinya. Wa min huna, berkata Syekh Abdul Razak, dari sinilah, fa hadzal bahth alladhi baina yadayk, ini kitab yang membahas tentang perkara ini ada di hadapanmu. Akhil Karim, wahai saudaraku yang mulia, فيه بيان وتوضيح لأهم أسباب زيادة الإيمان ونقصانه. Dalamnya ada penjelasan tentang hal-hal yang paling penting untuk dapat diketahui agar dia menambah iman, dan hal-hal yang begitu penting yang diketahui dengannya bahwasanya dapat mengurangi iman. Wasluhu faslun min kitabi, dan asalnya pembahasannya adalah salah satu fasal dalam kitabku, ziyadatul iman wa nuqsanu wa hukmul istithna fihi, tentang masalah bertambahnya iman, berkurangnya iman, dan hukum mengucapkan kata-kata saya beriman insyaallah, namanya al-istithna fil iman, bagaimana hukumnya. Itulah kitabnya. Daripada kitab itu satu fasal diambil, dijadikan sebagai bahan kajian, kemudian bermanfaat maka dicetaklah sebagai buku yang tersendiri. Talaba minni ba'dul afadili ifradahu mustaqillan liyastafida minhu al-jami'u. Sebagian kawan-kawan meminta agar ini dispesialkan pembahasannya. Ya. Fa kana dhalika bihamdillah wa minhu wa tawfiqih. Maka wa minnatihi wa tawfiqih. Maka berhasillah terwujud apa yang mereka harapkan ini. Wa as'alullaha husnal qasdi wal qabul wal ridha. Aku bermohon kepada Allah agar senantiasa Allah berikan aku niat yang lurus, tujuan yang benar, agar Allah terima amalku ini, Allah agar Allah ridai amalanku ini. Demikianlah kiranya kawan-kawan sekalian mukaddimah untuk pembahasan kitab ini, dan insyaallah tabaraka taala di kesempatan yang akan datang, minggu akan datang, kita akan masuk ke dalam pembahasan detail sebab-sebab yang akan berdampak ibad. Wallahu taala alam. Kita kembalikan kepada pembawa acara kita. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Naam, tafadhal akhi.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat berkaitan dengan mukaddimah kitab, yaitu menimba ilmu agama. Nah, ikhwati Islam, wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari Pak Bara di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana cara agar kita dapat ketenangan batin? Saya sudah melakukan puasa Senin Kamis, sholat juga sudah, tetapi tetap tidak tenang hati ini Ustaz. Bagaimana solusinya? Jazakallahu khairan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah wa ba'd. Akhi, barakallahu fiik. Ketenangan itu akan dapat diperoleh bukan dengan anggota tubuh saja. Dampaknya membuat hatimu tenang, tentram, jiwamu adalah apa-apa yang bersemayam dalam hatimu berupa ilmu yang sahih. Ilmu tentang Allah. Siapa Tuhan yang kau sembah? Kalaupun sudah benar cara salatmu sesuai dengan sunnah Nabi SAW, isilah salat tersebut dengan apa? Dengan ilmu tentang Tuhan yang kau sembah. Kenalilah nama-namanya, kenalilah sifat-sifatnya. Nanti akan dibahas oleh Syekh Abdul Razak tentang perkara ini. Perkara ini, bila mana kau kenal dengan Tuhanmu, kau semakin dekat dengannya, semakin cinta kepadanya, semakin taat beribadah kepadanya, semakin jauh daripada maksiat kepadanya. Allah mengatakan secara sederhana, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah akan tentram hati-hati. Menentramkan hati dengan berzikir kepada Allah. Tapi ingat, zikir itu akan bermakna kalau kau paham apa yang kau ucapkan dalam ucapan-ucapan zikir tersebut. Zikir itu bukanlah merupakan mantra-mantra, lafal-lafal yang hanya diucapkan tanpa ada pemahaman. Tidak, dalamnya terkandung luar biasa kedalaman yang harus kau pahami tentang makna apa yang kau ucapkan. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Ini kau harus isi dengan ilmu tentang apa yang ucapan ini. Belajarlah tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya. Pahami. Di antara sebab orang menjadi galau gara-gara tadi kita katakan kurang mengenal Tuhan yang sembah. Walaupun dia kerjakan Senin, Kamis dia puasa, kemudian dia juga melaksanakan sholat malam dan semacamnya, tambah ilmu. Kaum khawarij itu masalahnya bukan dalam amalan. Kaum khawarij itu mereka tersesat, bahkan masuk neraka. Masalahnya bukan karena kurang salat, mereka ahli salat. Masalahnya bukan karena mereka kurang puasa, mereka ahli puasa. Di mana kenanya mereka? Khawarij kena gara-gara ilmu yang tentang Allah itu enggak dapat oleh mereka, enggak sampai ke dalam hati mereka, sehingga mereka menyimpang. Banyak ahli ibadah yang tersesat. Jangan tanya bagaimana puasa dan salatnya, tapi enggak paham tentang Allah, tentang agama Allah, karakter beragama yang benar, dia enggak paham. Karena itulah dalam Al-Quran kita disuruh Allah untuk tafaqquh fid din, belajar agama. Kata Allah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ibatun liyatafaqquh fid din. Mengapa tidak ada sekelompok daripada orang-orang yang mereka, satu kelompok yang mereka belajar ilmu agama? Ya, makna tafaqquh bukan sekedar belajar, memahami, bukan sekedar menghafalkan ayat, memahami apa di balik ayat. Oleh karena itulah saudaraku yang Allah muliakan, agar hatimu tenteram, pahami Allah yang kau kenal, pelajari tentang dia, Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya, sifat-sifatnya,

0: Ya, setelah itu di antara perkara yang membuat kacau hati ini adalah tidak beriman dengan takdir. Semua telah Allah tentukan, gariskan. Ini semua adalah merupakan bagian daripada efek buah dari beriman dengan Allah, nama-nama sifat-sifatnya. Di antara nama Allah adalah Hakim, Maha Bijaksana. Di antara nama Allah adalah Alim, Maha Mengetahui. Di antara nama Allah Qadir, Maha Kuasa. Ini tiga nama saja kalau kau kenal, engkau enggak akan menjadi repot dalam hidup menghadapi berbagai ujian kehidupan. Segala macam yang terjadi dengan dirimu, semua dengan ilmu Allah, dengan hikmahnya, subhanallah, dengan ketentuan takdirnya, dia Maha Kuasa. Allahu Akbar. Kadang-kadang orang galau gara-gara faktor rezeki. Takut dia dengan rezekinya. Kalau dia tahu nama Allah Ar-Razzaq, innallaha huwa Ar-Razzaqudul Quwwatin Matin. Dia Allah, Tuhan Maha Memberi Rezeki, yang Maha Kuat, pemilik kekuatan, yang agung, yang Maha Nyata. Kalau kau tahu Allah itu punya nama Razzaq, kau enggak takut dengan rezekimu, subhanallah. Kau enggak bergantung dengan ilmumu dalam cari rezeki, enggak, kau bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya katakan luar biasa. Ya, ilmu tentang Allah itu luar biasa, akan buat hati merasa tenang, tentram. Kau tahu Allah enggak akan menzalimimu, kau akan tenang. Allah mengatakan, "Wa ma ana bidh-dhallamin lil-'abid." Aku tak pernah menzalimi hamba-Ku. Selesai masalah hidupmu. Ya. Apa dia selesai? Karena kau yakin Allah enggak akan mungkin macam-macam kepadamu, mengurangi hak. Enggak. Allah sempurnakan hak seseorang. Ya. Oleh karena itulah, beriman kepada Allah sangat luar biasa. Nama-namanya, sifat-sifatnya, beriman dengan takdir. Kemudian, di antara hal yang membuat orang galau adalah tujuan hidupnya menyimpang sedikit. Apalagi kalau banyak, apa tujuan hidupnya? Dunia. Dia salah, kalau tujuan hidupnya akhirat, dia akan tenang, tentram. Apapun dunia yang dapatkan, dia terima dengan qanaah dan semacamnya. Barakallahu fiik.
1: Wafiq barakallah, terima kasih, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya mahasiswi yang sedang kuliah di perguruan tinggi negeri yang di mana lingkungan dan peraturannya lebih luas dan umum. Pertanyaan saya, yang pertama, bagaimana saya sebagai mahasiswi untuk kuat menjaga diri dari segala syubhat maupun syahwat? Yang kedua, bagaimana sikap kita ketika kita menolak suatu bid'ah, tapi dibilang kamu tidak menghargai pendapat orang lain, atau kamu merasa agamamu lebih baik? Mohon bantuan arahannya Ustaz, jazakallahu khairan.
0: Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah ba'd. Untuk seluruh kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya kita memiliki lingkungan yang baik, teman-teman yang baik. Orang sekarang menyebut circle yang baik. Bila mana kau masuk ke dalam suatu perguruan tinggi, dimanapun berada, ambil kebaikannya, tinggalkan keburukannya. Di antara keburukan sebagian perguruan tinggi adalah campur baur perempuan laki-laki, tinggalkan. Bahkan sebagian perguruan-perguruan menyandang nama perguruan Islam, kadang-kadang di sana ada penyakit-penyakit. Sebagian kadang-kadang menyebarkan syubhat, baik dari golongan ya para murid-muridnya, bahkan mungkin daripada sebagian. Maka kau harus pandai bijak bagaikan lebah, mengambil kebaikan dan tidak mengadopsi segala macam keburukan. Subhanallah. Bukan semuanya kau santap. Allahu Akbar. Maka carilah kawan-kawan yang baik di kampus tersebut. Cari guru-guru yang baik, yang lurus akidahnya, yang paham bagaimana agama Rasulullah SAW, yang paham bagaimana Salafus Salih menjalankan agamanya. Cari mereka. Ya, itu yang kiranya dapat membuat engkau akan berhati dirimu dari segala macam bentuk penyimpangan. Cari circle yang baik, sahib-sahib. Cari kajian-kajian di sekitarmu. Kalau enggak ada di kampus, mungkin di masjid terdekat, cari. Teruslah bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, agar terjaga imanmu, agar kau tetap lurus. Kemudian jangan pernah lupa doa kepada Allah, karena hati kita di tangan Allah, dia membolak-balikkan. Setelah kau berusaha berikhtiar mencari sebab-sebab kebaikan, mencari majlis ilmu, mencari kawan-kawan yang baik, yang saleh, yang kawan yang baik, jangan pernah putus berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kepadamu taufik, hidayah, inayah, agar kau dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Resapilah yang kau katakan dalam salatmu 17 kali minimal, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, berilah aku petunjuk, hidayah di atas jalan lurus agar kau jangan tersesat. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah juga memberikan kepadamu kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang kau ketahui. Karena ilmu itu butuh pengamalan. Tanpa taufik Allah, sebagian orang enggak mengamalkan ilmunya.

0: Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan engkau untuk mengamalkan ilmu apa yang kau dapat. Ya. Jadi kawan-kawan Allah Subhanahu wa taala, ini cara-cara jalan-jalan agar Allah Subhanahu wa taala menjagamu selalu. Pilih lingkungan yang baik, kawan-kawan yang baik, guru-guru yang baik, tempat kajian yang baik. Bersama mereka engkau lebih intensif lagi. Ambil pelajaran-pelajaran dunia yang kau butuhkan di sana. Tinggalkan segala macam keburukan-keburukan di sana. Ya, apabila kau diuji di sebagian perguruan tinggi, lembaga-lembaga agama yang ternyata dalamnya diberikan kepadamu subat-subat, jajakan subat-subat, tinggalkan itu semua, ambil yang jelas-jelas. Ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, amalkan apa yang kau ketahui daripada ilmu tersebut. Dengan itulah semoga Allah Subhanahu wa taala akan menjaga selalu keistiqomahanmu. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau andai kata ternyata di antara kawan-kawan yang mengatakan itu kan pemahaman agamamu, bukan pemahaman agama saya. Kita katakan bahwa dalam memahami agama ini tentulah harus ada standar. Kalau negeri kita ini semua ada standarnya, namanya SNI, helm ada standarnya, motor ada standarnya, mobil ada standarnya, jalan ada standarnya, semua ada standarnya. Mahasiswa ada standarnya. Masa agama yang sempurna ini gak ada standarnya? Tanya kepada dia, apa standar agama kita ini? Ya, kalau gak ada standar kebablasan, lihatlah bagaimana anak-anak muda yang tak punya standar, akhirnya mereka rubah motornya, subhanallah, akhirnya menjadi tak nyaman, bahkan mengganggu orang. Lihat, knalpot dirubah menjadi hingar-bingar. Ya, kadang-kadang remnya mereka rubah, semua mereka rubah, bannya, velaknya mereka rubah, gak ada standarnya. Karena itu apa? Polisi marah ketika razia, ini kena, kenapa ini ST, ini enggak standar, helmmu enggak standar, knalpotmu enggak standar, motormu enggak standar. Kalau itu perkara dunia, mengapa perkara akhirat enggak ada standarnya? Subhanallah. Padahal agama ini jelas standarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang daripada Tuhanmu. Maka jangan jadi engkau orang-orang yang ragu-ragu. Kalau kau ingin yakin, pastikan bahwasanya apa yang kau katakan, yang kau yakini, yang kau amalkan ada dasarnya, landasannya itu standarnya. Apa dalil daripada Allah Subhanahu wa taala? Baik berupa Quran maupun sunnah. Ini standarnya. Kita berselisih antara saya dan kamu berselisih, enggak ada masalah perselisihan. Tapi kalau dalam perkara agama, kembalilah merujuk kepada standar yang baku, apa? Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi. Ya. Maka kembalikanlah kepada Allah wa Rasulih, kembalikanlah kepada Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kalau kataku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Jadi kawan-kawan yang mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, kita harus melihat bagaimana standar agama. Apa itu menjadi standarnya? Yang menjadi standarnya adalah Quran dan sunnah. Jadi kalian mengatakan itu kan pendapatmu. Kita katakan aku dalam beragama tidak punya pendapat, karena agama bukan dengan pendapat, agama dengan dalil. Kalau dia katakan ada alim ulama yang berkata begini loh, misalnya ada alim ulama yang bolehkan musik, kau katakan masalahnya bukan ada atau tidak ada, tapi dalil. Ini dalil ada padaku tentang haramnya musik. Begitulah seterusnya. Boleh katakan kepadanya, wahai kawan-kawanku, dalam perkara dunia saja kita banyak toleransi. Partai saja banyak baju-bajunya, kok enggak ada yang marah? Ormas banyak, subhanallah. Dalam perkara agama, mengapa kau harus marah bila mana aku berbeda denganmu? Apa yang kau yakini, amalkan. Apa yang kau yakini, aku akan amalkan. Masing-masing kita akan bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Lakum dinukum, waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Subhanallah, katakan demikian. Ya, mereka mengatakan engkau eksklusif dan semacamnya. Katakan, aku berusaha untuk mengikuti agama yang dibawa Rasulullah. Apapun katakan, mau eksklusif, inklusif, enggak peduli. Ya, Allahu tabaraka wa ta'ala alam. Naam.
1: Naam, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, masyarakat atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Nah, mikrofon Islam Azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Ana dengan Rudi di Jalan Besar, Tegal Jalan.
1: Ya, silakan Pak Rudi.
2: Ustaz, Ana ingin bertanya. Kita dalam memelihara iman ini, Ustaz, kadang-kadang pada saat lagi semangat kita gimana?